0: Indonesia menelusuri kasus ini.
1: Senin 21 September sekitar pukul 12 siang, suasana sekitar kantor Inspektorat Pemda Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berubah menjadi riuh. Salah satu pegawai mereka berinisial AN ditemukan tewas terkapar bersimbah darah. Belakangan pelaku penikaman ternyata adalah istri korban sendiri berinisial DK. Sejumlah petugas keamanan kantor Pemda yang mengetahui sang istri melakukan penikaman langsung menangkapnya. Peristiwa tragis antara suami istri ini tentu membuat publik prihatin. Dua orang yang dulunya saling mencintai justru berubah menjadi petaka. Lalu sebenarnya apa yang terjadi saat tragedi itu berlangsung? Kami pun menelusuri langsung ke lokasi kejadian di kawasan kantor Pemda Ogan Komering Ilir. Dari lokasi kejadian dan sejumlah saksi yang kami temui, mereka mengungkapkan saat peristiwa terjadi, sang suami yakni korban sempat menggendong anaknya. Bahkan saat penikaman terjadi, sang anak ikut terluka.
2: Ya, disinilah tempat lokasi di mana korban ditemukan oleh warga. Pada saat kejadian, korban sempat menggendong anaknya. Dan makanya dia tidak bisa menyelamatkan diri dari penusukan itu.
1: Usai video kejadian viral di dunia maya, publik pun bertanya apa penyebab yang mengubah biduk rumah tangga menjadi petaka. Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, sebenarnya pasangan suami istri ini adalah proses cerai. Saat kejadian, sang istri mendatangi suaminya ke tempat kerja untuk meminta uang untuk biaya pengobatan anak mereka di rumah sakit. Namun pertemuan pasutri tersebut kemudian berubah menjadi perselisihan. Dan pelaku yang emosi pun nekat menikam suaminya berulang kali dengan pisau yang dibawanya dalam tas. Sang suami berinisial AN pun tewas dengan 14 luka tusukan.
3: Karena dari awal mereka nikah, ini dari pihak keluarganya si pelaku ini mungkin kurang setuju atau mungkin tidak direstui 100%. Dan di tahun 2026 ini, si korbannya ini, si suaminya ini ingin bercerai, mungkin disitulah dia sudah meninggalkan keluarga, di satu sisi suaminya ingin bercerai, di satu sisi anaknya ini baru umur 7 bulan dan sudah ditinggalkan oleh suami, mungkin hal itulah yang menjadi khilaf.
1: Meski pelaku mengungkap alasannya menikam sang suami karena dipicu permintaan uang untuk berobat sang anak, keluarga korban membantahnya. Kakak korban bernama Andri yang kami temui mengungkapkan, korban selama ini telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dengan memberi nafkah. Bahkan sang suami sempat meminjam uang belasan juta rupiah demi memenuhi kebutuhan anak istrinya.
4: Utang bank, biarlah aku minta tolong, biarlah kakak yang bayarlah dulu, katanya. Duit aku lagi tipis, katanya. Almarhum ini ngambil bank atas nama saya untuk memenuhi kebutuhan untuk anak bininya. Karena bininya itu sering tiap hari selalu minta uang untuk kebutuhan anak.
1: Fakta lain yang kami dapatkan dari rekan kerja korban yang kami datangi. Sejumlah rekan korban mengungkapkan sosok AN merupakan sosok pendiam dan baik dengan teman kerja. Rekan kerja juga tidak menyangka tragedi ini terjadi, terlebih AN tidak pernah mengumbar aib rumah tangganya.
5: Karena kalau beliau itu sangat baik, ya. Tidak ada tingkah laku lain, dan beliau itu pendiam, tidak banyak omong. Itu tadi Pak, kalau dengan saya pribadi, dia tidak pernah cerita. Tapi begitu dia cuma ada ngomong, mengusulkan untuk sidangan perceraian, untuk perceraian, mengajukan perceraian. Terus terang kalau kami di sini, pertama kami sangat kehilangan dengan kejadian kemarin, dan sangat kehilangan beliau. Kan?
6: Pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap pelaku. Dan pelaku pun sudah mengakui kesalahannya. Dan ini meskipun pelaku sudah menghilang,

0: dalam melakukan kesalahan, tentu perbuatan melakukan pembunuhan adalah perbuatan yang tidak patut kita tiru.
1: Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
2: Pameran program umroh dan haji khusus digelar di Surabaya selama 4 hari. Aneka penawaran menarik terkait program umroh dan haji khusus tersedia untuk masyarakat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: we want to go out there, give them a good fight and enjoy the moment. And it's also a very good test for us because we are also going to go to the Asian Cup. And if you want to take the Asian Cup seriously, I think it's good to play against these tough opponents in hostile environment.
1: Di FIFA Asian Cup 2026, timnas Indonesia berada di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Sementara grup B dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Kapal induk X Italia resmi menjadi kapal perang Republik Indonesia KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama ITS Giuseppe Garibaldi.
3: Sejak Kamis 24 September, TNI Angkatan Laut resmi memiliki kapal induk yaitu KRI Sriwijaya 100. Sriwijaya merupakan kapal induk bekas Italia yang dibuat pada tahun 80-an. Kapal ini memiliki panjang 180 meter dan bobot penuh 14.000 ton. Meski besar dan berat, KRI Sriwijaya mampu melaju hingga 30 knot. Jarak tempuhnya pun mencapai 7.000 km dengan mode kecepatan 20 knot. Karena penasaran, kami pun menaiki kapal ini. Meski berstatus bekas, terlihat isi kapal masih cukup rapi. Berbagai instruksi yang ada di kapal masih menggunakan bahasa Italia.
4: Nah, ini KRI Sriwijaya ini memiliki sekitar 12 lantai dan untuk menaikinya kita harus menaiki tangga yang securam ini.
5: Doakan kami.
6: Pak, jangan jatuh ya.
4: Siap.
3: Selain itu, kapal ini juga memiliki sejumlah keunikan.
4: Nah, kita sekarang sudah berada di dalam kapal induk KRI Sriwijaya dan kita akan memasuki, ini adalah namanya Admiral Lounge. Jadi ini adalah lounge atau tempat bersantai atau tempat makan bagi perwira berbintang atau laksamana seperti itu. Dan uniknya, kapal induk KRI Sriwijaya ini memiliki banyak sekali lounge. Jadi ada lounge khusus untuk admiral seperti ini, kemudian ada lounge untuk perwira, kemudian ada lounge untuk bintara tinggi, ada lounge juga untuk bintara, dan ada lounge untuk tamtama. Ini di luar kebiasaan kapal-kapal lainnya. Seperti misalnya kalau di kapal ini itu hanya ada 3 lounge saja, yaitu perwira, bintara, dan tamtama. Tapi untuk kapal induk KRI Sriwijaya ini ada 5 lounge sekaligus.
3: Sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya memiliki landasan terbang atau flight deck sepanjang 174 meter. Kapal ini mampu menampung hingga 18 buah helikopter dan sekitar 800 personel.
4: Salah satu pertanda bahwa kapal ini merupakan kapal perang Republik Indonesia adalah selain adanya bendera di geladak belakang, yaitu adanya ular-ular perang seperti yang ada di belakang saya ini. Ular-ular perang ini atau lencana perang ini diambil dari bendera Kerajaan Majapahit zaman dulu.
3: Meski memiliki peran utama sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya juga dilengkapi berbagai persenjataan, mulai dari meriam anti serangan udara, peluru kendali, hingga torpedo. Yun Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Setelah sukses digelar di Jakarta, ajang pameran program umroh dan haji khusus digelar di Surabaya. Selama 4 hari aneka penawaran menarik terkait program umroh dan haji khusus tersedia untuk masyarakat.
7: CNN Indonesia, CIMB, Niaga Syariah Islamic Travel Connect 2026 resmi dibuka pada Kamis 24 September 2026 siang. Ajang pameran Biro Umrah dan Haji Khusus serta Wisata Halal hingga 27 September ini diikuti lebih dari 20 Biro Travel Umrah dan Haji Khusus, Produk Fashion, serta F&B. Acara menjadi event kolaborasi untuk mempertemukan industri travel haji umrah, regulator, lembaga finansial dan masyarakat guna mewujudkan ekosistem wisata halal dan perjalanan ibadah yang transparan, aman, serta profesional.
8: Nah, rangkaian acaranya tidak hanya pameran tenan-tenan travel, tapi juga ada kegiatan talk show, ada juga mungkin tausiah dan lain sebagainya. Lewat kegiatan seperti itu, masyarakat itu bisa mendapatkan informasi terbaru lah ya, terkini, atau informasi yang penting yang perlu mereka, yang perlu publik tahu terkait dengan umroh dan haji.
7: Kesempatan emas untuk mendapatkan penawaran menarik seputar program umrah dan haji khusus tentunya tidak dilewatkan masyarakat. salah satunya Rizky yang berencana membawa serta istri dan putri kecilnya ke Baitullah. Berkat event CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, warga Surabaya ini sukses mengamankan sejumlah diskon menarik, uang saku dan aksesoris untuk rencana perjalanan umroh 1 Februari tahun depan.
9: Sangat menguntungkan sekali ya, karena memang kalau mau berangkat umroh, terutama yang baru mau umroh itu, mungkin saran dari saya tuh datang ke pameran, karena di pameran itu kan banyak travel-travel, jadi kita bisa membandingkan harga atau mungkin benefit per travel gitu. Dan juga biasanya banyak diskon, banyak potongan, serta harganya itu lebih menarik, seperti itu Pak.
7: Tidak hanya bursa program dari puluhan biro umrah dan haji khusus, hari pertama CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect di Main Atrium dan Selasa Royal Plaza Surabaya juga diisi sesi kajian Islami, talk show serta penampilan paduan suara Alaska, persembahan SD Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Alan Maulana, Ganjar Wisaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kembang api yang dinyalakan untuk merayakan kemenangan klub sepak bola di Turki meluncur tak terkendali hingga menghantam warga yang merekam dari balkon apartemen. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
1: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Kembang api yang dinyalakan untuk merayakan kemenangan klub sepak bola di Turki meluncur tak terkendali hingga menghantam warga yang merekam dari balkon apartemen. Sementara itu, aksi penembakan terjadi di sebuah sekolah di Manisa, Turki. Akibat kejadian, 11 siswa terluka.
1: Dua orang terluka setelah kembang api meluncur ke arah balkon apartemen di Diyarbakir, Turki Tenggara, Minggu malam. Detik-detik insiden terekam langsung oleh kedua korban yang saat itu sedang merekam pesta kembang api dari balkon apartemen mereka di lantai 7. Kembang api diluncurkan dari tengah jalan untuk merayakan kemenangan klub sepak bola Ahmetspor atas Besiktas. Namun salah satunya melesat tak terkendali ke arah balkon dan menghantam dua orang yang sedang merekam. Keduanya langsung berlari menjauh saat percikan api mengenai mereka. Media lokal melaporkan salah satu korban mengalami luka bakar serta memerlukan jahitan pada rahang dan telinga. Sebuah insiden penembakan terjadi di lingkungan sekolah di Provinsi Manisa, Turki. 11 siswa dilaporkan terluka. Rekaman CCTV menangkap detik-detik saat terduga pelaku bergerak di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa terjadi pada Selasa pagi waktu setempat di depan Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknik Anatolia Inci Uzmez Manisa. Menurut otoritas setempat, penembakan terjadi sekitar pukul 8 pagi. Tersangka melepaskan tembakan hingga melukai sedikitnya 11 siswa. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan tersangka di lokasi kejadian. Tak hanya sang pelaku, pihak kepolisian juga menahan ibu, ayah, serta kakek pelaku. Lantaran senjata yang digunakan dalam aksi tersebut merupakan milik keluarga. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif penembakan serta dugaan kelalaian dalam penyimpanan senjata.
0: Demi menuju Britania Raya, para migran berusaha menaiki taksi perahu secara berdesakan dan berupaya menyeberangi Selat Inggris. Sementara di Argentina, kematian 29 anak paus masih menjadi misteri yang belum bisa dijelaskan.
2: Gelombang migran yang berusaha menyeberangi Selat Inggris masih terus terjadi. Kamera merekam puluhan migran berangkat dari pantai utara Prancis menuju Britania Raya pada Rabu. Sambil berdesakan, mereka berusaha naik ke perahu karet yang disebut taksi perahu sambil membantu migran lain yang berenang menuju perahu. Petugas keamanan Prancis yang mengawasi juga sesekali terlihat menarik kembali sebagian migran yang gagal naik ke perahu karena kelebihan muatan. Data pemerintah Inggris menunjukkan 199 orang tiba dengan 3 perahu kecil pada 14 dan 15 September, sementara 143 lainnya telah sampai di Inggris dengan 2 perahu pada 13 September. Sementara itu, bertingkah agresif saat berada di Gasport, 6 orang migran ditangkap dan memicu gelombang aksi protes di Britania Raya. Kini otoritas Prancis berusaha menghentikan keberangkatan dan menerjunkan polisi khusus di sepanjang pantai utara Prancis. Fenomena kematian 29 anak paus yang terdampar di pantai La Dela, Argentina dengan jarak sekitar 100 meter membuat para pakar kebingungan. Misteri kematian ini terjadi di sepanjang pesisir Semenanjung Valdez hingga memicu kekhawatiran warga sekitar. Yang paling mengejutkan, kematian para anak paus ini ternyata sudah berbulan-bulan dan hingga Selasa belum ada penjelasan terkait penyebabnya. Meskipun kematian paus dewasa maupun anaknya bisa terjadi secara alami, tingginya jumlah kematian yang terjadi hanya pada anak paus menimbulkan tanda tanya besar. Pakar beranggapan kematian ini kemungkinan disebabkan karena air tercemar, limbah industri, aluminium, atau perikanan industri. Program pemantauan kesehatan paus yang telah bertahun-tahun meneliti kematian paus di kawasan ini kini masih mengkaji faktor lingkungan, infeksi, nutrisi, hingga aktivitas manusia.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Victor Pangaribuan. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Astagfirullahaladzim. Dek, keluar, Dek.
1: Kita bisa keluar-luar.
0: Astagfirullah.
2: Detik-detik menegangkan terjadi saat banjir bandang atau galodo dan tanah longsor menerjang wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tiga anak perempuan terjebak dalam rumah di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin malam. Rumah keluarga ini berada tak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua sang anak sedang tidak ada di tempat. Air membawa material banjir bandang yang menghantam rumah. Tiga kakak beradik, Naila, Sharon, dan si bungsu Akira, tak kehilangan akal untuk menyelamatkan diri dari kepungan bahaya. Ditemui kami siang, Sharon, seorang korban mengaku sempat merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang datang. Sharon dan orang tua sementara tinggal di pengungsian karena kondisi rumahnya sudah tidak bisa digunakan. Banjir bandang sendiri menyebabkan 6 orang korban. 4 ditemukan dalam kondisi selamat namun mengalami luka, sementara 2 orang lainnya masih hilang. Dari 2 korban hilang, 1 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Sebanyak 300 personel Satbrimob Polda Sumbar bersama 1 kompi personel di Samapta dan Polres Solok dikerahkan untuk menangani dampak bencana banjir bandang di kawasan komplek perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok serta wilayah Kayu Aro, Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Petugas gabungan dan masyarakat membersihkan endapan lumpur dan bebatuan di jalur utama Solok Padang yang sempat tertutup material longsor menggunakan peralatan manual, kendaraan taktis, serta mesin pompa air. Pembersihan dilakukan bertahap untuk memulihkan akses transportasi, memperlancar distribusi bantuan, serta mendukung proses evakuasi. Rabu 23 September, tim SAR dan Satbrimob Polda Sumbar melakukan pendataan dampak bencana serta memperluas penyisiran di sejumlah titik pencarian warga yang masih belum ditemukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo. Good morning. Pagi ini kami kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi yang baru, penting dan menarik bersama saya, Bini Dermawan.
4: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning.

0: Lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita laki-laki nekat memanjat genting rumah tetangga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Rabu siang.
1: Sementara itu seorang bocah kelas 3 SD di Lampung Tengah meninggal akibat tersedak buah kelengkeng yang merupakan bagian dari menu MBG.
2: Warga Dusun Kerajaan, Kecamatan Pring Surat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rabu siang digegerkan dengan aksi seorang balita laki-laki yang memanjat genting rumah. Dalam video viral tersebut, balita laki-laki itu tampak merayap di atas genting. Warga khawatir pun berteriak memanggil bocah. Sementara sejumlah warga berupaya mengevakuasi dari atas genting setinggi 10 meter tersebut. Aksi nekat bocah laki-laki tersebut diketahui pertama kali oleh Partinah, pemilik rumah. Partinah melihat tapak kaki bocah masuk ke dalam rumah, namun saat dicari di dalam rumah tidak ditemukan. Partinah langsung keluar mencari dan mendapati bocah laki-laki itu sudah berada di atas genting.
3: Bar ngepel ya, bar ngepel masih basah kan, ada tapake, tapake sini belum keluar, dan saya nyari-nyari ambil pik tiga kali, lima sini muka gak ada, ada lemari tak bukai gak ada, ya saya sudah tiga kali, lah saya mubeng sana,
4: keluar,
3: lewat sana, nganu keluar belakang, ya pojok sana, jadi itu ada di hubungan sana.
2: Sementara itu, Endro Pramito, ayah balita, mengaku saat kejadian, sang nenek yang menjaga anak bungsunya sedang kedatangan tamu di rumah. Diketahui, anaknya memang hobi memanjat. Sang balita akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
5: Iya, suka nih menek-menek, suka nih mainan ikan, sayur-sayur itu juga suka.

0: sebetulnya yang hobinya yang pertama itu manjat, menek itu hobinya yang pertama.
1: Sementara itu, seorang bocah berusia 9 tahun meninggal dunia akibat tersedak biji kelengkeng pada Selasa pagi 22 September lalu. Insiden bermula saat siswa kelas 3 di SD Negeri 3 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah itu menyantap buah kelengkeng bagian dari menu makan bergizi gratis. Penjaga sekolah yang melihat korban sempat memberikan pertolongan dengan menepuk punggung korban. Lantaran kondisi korban yang tak kunjung membaik, para guru langsung membawa korban menuju puskesmas Poncowarno hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit Kartini Kalirejo. Namun, sesampainya di ruang IGD, korban dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui sempat mengalami sesak napas dan kejang. Rabu 23 September, Kepala SPPG 1 Poncowarno Yogi Ganda mengatakan insiden yang merenggut nyawa korban membuat syok pihak dapur. Pasalnya selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
2: Ada pihak guru yang melaporkan bahwasannya ada salah satu siswa itu tersedak gitu. Terus langsung dibawa ke puskesmas dan dari puskesmas belum ada tindakan, langsung dibawa ke rumah sakit. Katanya tersedak karena buah ya Pak. Sama ini dari BGN itu belum ada pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang gitu Pak.
1: Korban telah dimakamkan di tempat pemakaman kampung setempat usai keluarga menolak proses autopsi. Sementara polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang penumpang wanita yang sedang hamil tua mengalami kontraksi hingga melahirkan di dalam gerbong KRL Relasi Rangkas Bitung, Tanah Abang. Sang bayi lahir dengan selamat atas bantuan petugas stasiun dan penumpang KRL.
4: Sementara di Solo, Jawa Tengah, seorang ibu muda justru tega menjual bayinya setelah sempat dirawat selama 3 hari. Pelaku mengaku tidak sanggup lagi merawat bayi karena keterbatasan biaya.
1: Momen dramatis saat seorang penumpang wanita yang sedang hamil tua mengalami kontraksi hingga melahirkan di dalam gerbong KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang viral di media sosial. Sejumlah penumpang dan petugas keamanan komuter lain terlihat membantu proses persalinan hingga bayi berhasil dilahirkan di dalam kereta. Usai mendapat penanganan, ibu dan bayinya kemudian dibawa keluar dari stasiun menuju puskesmas Rawabuntu menggunakan taksi.
5: Begitu ada laporan, ada seorang wanita yang melahirkan di gerbong, anggota kami dengan cepat membantu mengevakuasi wanita tersebut. Jadi untuk alhamdulillah untuk kondisi ibu dan anaknya itu dalam keadaan sehat dan dievakuasi ke puskesmas Rawabuntu.
1: Petugas mengimbau agar penumpang tidak ragu menghubungi petugas di stasiun maupun di kereta apabila dalam kondisi darurat agar segera mendapat penanganan. Di balik kabar lahirnya seorang bayi dengan selamat, ada pula kisah lain yang memprihatinkan. Di Solo, Jawa Tengah, seorang ibu muda diduga menjual bayinya dengan imbalan sebesar 6 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah tersangka melahirkan bayi laki-laki pada 5 Agustus 2026 lalu. Mengaku tidak sanggup merawat sang bayi, tersangka kemudian bertemu calon pembeli di wilayah Jagalan Jepres lalu menyerahkan bayi dan menerima uang imbalan. Uang tersebut digunakan untuk membayar utang dan untuk kebutuhan sehari-hari. Polisi juga menemukan fakta, tersangka sebelumnya pernah berencana menjual bayi pertamanya dengan harga 15 juta rupiah, namun rencana itu tidak terlaksana. Polisi mengamankan bayi serta sejumlah barang bukti termasuk kain jari, handuk, dan pakaian bayi.
6: Kemudian setelah 3 hari dirawat, pelaku ini merasa keberatan atau kesulitan dalam merawat bayi tersebut yang dilahirkan tersebut. Sehingga tanggal 9 Agustus, pelaku ini bertemu saudara L, kemudian menjual bayi tersebut sebesar 1 juta rupiah karena merasa pelaku ini tidak bisa merawat.
1: Tersangka dijerat dengan pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi menegaskan anak bukan objek transaksi dan pengasuhan atau pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur resmi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Jenazah Surahman, anak buah kapal Arupadatu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, dimakamkan di TPU Kidemang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang.
4: Sementara 7 orang lainnya masih hilang. Penemuan jasad ABK Surahman memunculkan harap dari keluarga korban agar operasi pencarian kembali dilanjutkan.
7: Suasana haru mengiringi pemakaman Surahman, anak buah kapal Arupadatu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu. Surahman dimakamkan di TPU Kidemang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang pada Kamis. Salah satu anak almarhum, Yayat Suryadi, mengatakan keluarga sudah mengikhlaskan kepergian sang ayah.
8: Terima kasih aja kepada semuanya, kepada instansi-instansi terkait, kepada Basarnas, kepada TNI, Polri, Pak Gubernur, tim SAR yang lain yang telah membantu pencarian almarhum bapak saya. Mudah-mudahan segala yang diupayakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih baik.
7: Sejak muda Surahman telah bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan tersebut dijalaninya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kepergian Surahman meninggalkan duka bagi keluarga dan warga di kampung Pagedongan.
9: Kalau pagi-pagi itu ngopi sini gitulah gitu. Sama anak itu gaul sih Pak. Baik gitu.
10: Di pemakaman Pak Surahman saya juga bertemu dengan Teh Evi. Teh Evi ini adalah istri dari Herianto, pemandu yang turut berada di kapal Arupadatu 1 bersama dengan para jurnalis dan juga awak kapal. Saya turut berbekas cita, Pak.
11: Terima kasih, Mas.
10: Ini sudah hari ke-18 ya, nyaris 20 hari setelah kontak terakhir. Apa yang masih diharapkan dari TF?
11: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya sudah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya.
7: Pasca ditemukannya jenazah Surahman, Basarnas kembali melakukan pemantauan sebagai upaya mencari 7 orang lainnya yang terdiri dari 5 jurnalis, kapten kapal, dan seorang pemandu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah bangunan di dalam kawasan lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang disebut menyerupai villa dan apartemen.
4: Bangunan ini dilengkapi berbagai fasilitas mulai dari kamar tidur, dapur, AC, televisi hingga kulkas. Ombudsman juga menemukan sejumlah kendaraan mewah di kawasan lapas.
12: Lapas yang semestinya identik dengan blok hunian warga binaan justru menyimpan temuan tak biasa. Di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut menyerupai villa dan apartemen. Bangunan tersebut disebut dilengkapi kamar tidur, dapur, AC, televisi, hingga kulkas. Temuan ini menjadi sorotan karena Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pembayaran atau sewa untuk menempati hunian tersebut. Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan kepada keluarga pembesuk. Tak hanya soal hunian, Ombudsman juga mencatat rencana pembangunan fasilitas kebugaran atau gym serta arena golf mini di dalam kawasan lapas. Sejumlah kendaraan mewah yang terparkir di kawasan lapas juga turut didokumentasikan Ombudsman. Menurut Ombudsman, persoalan ini bukan hanya menyangkut fasilitas, tapi juga menyangkut penempatan warga binaan. Sebab warga binaan seharusnya menempati blok atau ruangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13: Sebuah rumah tahanan itu sudah ada aturan yang mengatur di mana ada pos penjagaan, berapa blok yang disediakan, berapa jumlah penghuninya, itu sudah ada aturan yang diatur sedemikian rupa dengan peraturan menteri IMIPAS ya, dan ini harus dilaksanakan, dan ini juga menjadi yang harus dievaluasi karena ternyata ada warga binaan yang keluar dari blok tahanan menempati tempat yang tidak seharusnya.
12: Hasil temuan ini juga diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan lapas dan rutan secara lebih luas. Ombudsman mendorong warga binaan yang disebut menempati hunian di luar blok dikembalikan ke blok sesuai dengan ketentuan. Aji Atmoko, Jakarta.
4: Tim gabungan melakukan sidak ke SPPG Bawang. Usai ratusan anak-anak termasuk orang tua mengalami gejala yang diduga akibat keracunan MBG.
3: Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
5: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Setelah ratusan warga termasuk anak-anak mengalami gejala yang diduga akibat keracunan MBG, tim gabungan melakukan sidak ke SPPG Bawang.
1: Ya, hasilnya ditemukan sejumlah bagian bangunan dan sanitasi yang dinilai belum memenuhi standar. SPPG Bawang pun kini dihentikan sementara selama 30 hari.
2: Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional melakukan sidak ke dapur penyedia makan bergizi gratis atau MBG di SPPG Bawang. Sidak dilakukan Bupati Batang, Faiz Kurniawan bersama perwakilan Badan Gizi Nasional pada Kamis. Tim memeriksa langsung kondisi dapur yang selama ini menjadi tempat pengolahan menu MBG untuk masyarakat. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bagian bangunan yang dinilai belum memenuhi standar. Kondisi sanitasi di dapur tersebut juga menjadi bagian yang diperiksa. Tidak hanya kondisi dapur, rekaman CCTV juga diperiksa dan menunjukkan proses pengolahan makanan sudah dimulai sejak malam hari sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
3: Ini juga sudah dilakukan penutupan sementara selama 30 hari. Karena ini berdasarkan jumlah korban, ini kategori suspend.
2: Sidak dan evaluasi ini dilakukan setelah sebelumnya ratusan warga di Kecamatan Bawang diduga mengalami keracunan, sehingga sejumlah fasilitas kesehatan di Batang pada Rabu malam dipenuhi warga yang mengeluhkan pusing, mual, diare, hingga lemas. Mereka diduga mengalami gejala tersebut setelah menyantap menu MBG dari SPPG Bawang pada Selasa siang. Para korban terdiri dari siswa taman kanak-kanak, madrasah, dan sekolah dasar, serta orang tua yang ikut menyantap makanan tersebut. Seiring dengan penambahan jumlah warga yang mengalami gejala, data terbaru hingga Kamis siang mencatat sedikitnya 411 orang.
4: Di jam 12 dilaporkan di puskesmas, di rumah sakit ada lebih dari 411, yang kemudian ada di rawat inap itu sekitar 170, 200 sekian sudah kembali ke rumah.
2: Pemerintah Kabupaten Batang menyatakan akan membantu keluarga korban termasuk memberikan santunan bagi penunggu pasien yang harus meninggalkan pekerjaan. Sementara itu, SPPG Bawang kini dihentikan sementara selama 30 hari. Jika hasil evaluasi menyatakan SPPG tersebut tidak layak melanjutkan pelayanan, pemerintah daerah membuka kemungkinan penghentian operasional secara permanen. Robi Bernadi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
0: Berikutnya, harga cabai rawit makin pedas, tepatnya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, hingga menembus angka Rp120.000 per kilogram.
1: Sementara di Tangerang, Banten, harga daging ayam potong menembus Rp45.000 per kilogram.
5: Harga cabai rawit di Pasar Induk Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menembus Rp120.000 per kilogram pada Kamis pagi. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi bertahap sejak sepekan terakhir. Sebelumnya, harga cabai rawit di angka Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Lonjakan harga cabai rawit ini disebut karena berkurangnya pasokan dari petani imbas gagal panen akibat kemarau panjang. Sejumlah pedagang bahkan sudah tak lagi menjual cabai rawit karena kehabisan stok. Tak sedikit pedagang yang akhirnya menjual cabai stok lama yang telah dikeringkan karena lebih diminati pembeli. Cabai kering dijual dengan harga Rp5.000 per kilo.
6: Belinya sedikit-sedikit maksudnya.
7: Sedikit-sedikit ya? Iya. Terus katanya ada ini juga, Pak, ya, yang dikeringkan ya?
6: Iya, lombok yang dulunya tidak laku lagi itu. Yang tidak laku terus dikeringkan. Jadi sekarang laku nih kan mahal.
5: Di Tangerang, Banten, harga daging ayam potong broiler di pasar tradisional menembus Rp45.000 per kilogram pada Kamis siang. Sedangkan untuk harga per ekor bervariasi tergantung ukuran ayam, mulai dari Rp35.000 hingga Rp60.000. Kenaikan harga terjadi karena keterbatasan stok sejak dari rumah potong. Pedagang mengaku tingginya harga daging ayam membuat omsetnya menurun karena jumlah pembelian berkurang.
8: Ya nggak ada yang naik lagi, itu mah ganti harga, Mas.
7: Awalnya nomor biasa?
8: Awalnya sebelumnya paling mahal Rp30.000, sekarang udah Rp45.000, naiknya berapa itu? Pembelian kurang. Biasa langganan yang buat saya lagi 20 ekor, sekarang 10. Dan biasa 10 itu 5 ekor. Daripada ngeluh semua, pada sepi. Sama ibu juga dagangnya sepi.
5: Baik masyarakat maupun pedagang berharap ada langkah cepat dari pemerintah untuk menangani kenaikan harga kebutuhan pokok, terlebih saat ini perekonomian masyarakat tidak stabil. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: membuat warga di sejumlah kawasan Surabaya Timur resah. Dilaporkan, monyet sangat agresif dan diduga masuk dari kawasan Pucang hingga Ngagel dan Taman Flora Bratang. Monyet disebutkan sempat menyerang warga, bahkan berpindah-pindah tempat dan naik ke atap rumah warga. Petugas BPBD dan DPKP Kota Surabaya bersama OPD terkait akhirnya melumpuhkan satu ekor monyet itu menggunakan tuluk bius. Rabu siang, petugas kemudian menyerahkannya kepada BKSDA Jawa Timur untuk penanganan lebih lanjut. Sementara di Kota Depok, Jawa Barat, video amatir memperlihatkan kemunculan sejumlah monyet liar yang berkeliaran di Jalan Pondok Cibubur, Cimanggis pada Rabu pagi. Monyet-monyet awalnya diketahui berada di atas tiang listrik, kemudian berloncatan hingga memasuki kawasan permukiman warga. Diperkirakan ada 7 ekor monyet yang berkeliaran. Salah seorang warga menyebut kemunculan hewan liar ini baru pertama kali, namun membuat warga resah dan takut beraktivitas di luar rumah.
1: Akhirnya tadi siang saya, sekitar jam 9:30 kali, lagi makan ketan, duduk di tetangga. Tatanya pas itu loncat-loncat, kedengeran itu banget kan, ada kali sekitaran 5 kayaknya deh.
0: Kepanikan juga terjadi saat seekor ular sanca sepanjang sekitar 3 meter masuk ke rumah warga di Kelurahan Medang, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu pagi. Upaya evakuasi ular jenis sanca kembang itu berlangsung dramatis. Saat sejumlah orang berusaha menangkapnya, tangan seorang warga sempat dililit tubuh ular.
2: Awalnya saya lagi duduk, mau mandi, lagi duduk, terus ada bunyi kresek-kresek, dikira tikus masuk ke plastik. Pas itu ada ember yang ada airnya tuh kedorong, kaget, pas dilihat ada ular lagi jalan.
0: Setelah hampir 1 jam, ular sanca berhasil ditangkap dan diamankan warga yang kemudian dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke Malaysia belum lengkap kalau belum mencoba kuliner khasnya. Ada nasi lemak dengan sambal, ikan bilis, dan lauk ayam goreng rempah atau rendang daging.
4: Ada juga kuliner lain yang banyak diburu warga Indonesia. Nah, penasaran? Jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

0: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan.

0: 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Saat sebagian petani cabai gagal panen akibat musim kemarau, petani kelengkeng di Lumajang justru meraup cuan hingga ratusan juta setiap kali musim panen.
3: Iya, musim kemarau juga jadi berkah tersendiri bagi pengusaha tangki pengangkut air bersih di Klaten yang omsetnya naik hingga 50%.
4: Inilah kesibukan Muhammad Sodri. Dibantu sejumlah pekerjanya, ia memanen buah kelengkeng di lahan seluas 4 hektar di Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Kelengkeng jenis New Crystal ini memiliki kelebihan dibandingkan jenis lain, yakni rasanya lebih manis dan dagingnya lebih tebal serta bijinya kecil. Buah kelengkeng ini dipasarkan ke sejumlah dapur MBG dengan kapasitas mencapai 1 ton per minggunya. Dari harga sekilonya yang dijual Rp42.000, Sodri bisa meraup Rp200 juta setiap kali musim panen.
5: Kalau pemasarannya ini ke pengecer, ke bedak buah, sama ke program MBG juga, Mas. Kalau untuk per hari rata-rata maksimal itu 300 sampai 450 kilo, Mas, per hari maksimalnya. Jadi kurang lebih itu per minggu permintaan ya, 1 ton lebih, Mas.
4: Mengutip buku Agar Tanaman Berbuah di Luar Musim, pohon kelengkeng umumnya berbuah pada musim tertentu, terutama setelah periode kemarau panjang di bulan Agustus dan September. Berkah saat musim kemarau dirasakan pengusaha jasa tangki pengangkut air bersih yang melayani permintaan konsumen untuk menyalurkan air bersih di Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Setiap satu truk tangki berisi sekitar 8.000 liter air bersih. Di musim kemarau, kebanyakan konsumen berasal dari donatur maupun relawan. Sedangkan di musim penghujan, konsumen berasal dari pengusaha air minum isi ulang.
6: Meningkat lebih banyak. Lebih banyak
7: dari musim kemarau.
6: Dari musim penghujan itu biasanya kan 4 tangki sampai 5 tangki, kalau musim kemarau itu sampai 7 tangki.
4: Untuk harga satu tangki berisi 8.000 liter berkisar Rp300 sampai Rp350.000 untuk wilayah Kecamatan Wedi. Sedangkan harga air bersih di Kecamatan Kemalang harganya berbeda.

0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan, kali ini ke Malaysia. Ke Malaysia, Ben, belum lengkap kalau belum mencoba kuliner khasnya.
2: Apa tuh?
1: Nah, ini namanya nasi lemak dengan sambal, ikan bilis, dan lauk ayam goreng rempah atau rendang daging.
2: Aduh, asik banget ya. Nah, tapi juga jangan lewatkan, ada juga durian varietas lokal Malaysia yang legit dan jajanan kaki lima viral di Bukit Bintang, surga dunia.

0: Perjalanan di Kuala Lumpur kami awali dari Kampung Baru, sebuah kawasan yang sudah menjadi bagian dari sejarah Kuala Lumpur selama lebih dari satu abad. Rumah-rumah tradisional, jalanan kampung, serta aktivitas warga di kawasan seluas 88 hektar ini menjadi kontras dengan gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Dan salah satu yang menjadi daya tarik utama Kampung Baru adalah kulinernya. Di sepanjang jalanan ini, pengunjung bisa menemukan beragam hidangan khas Melayu Malaysia.
1: Ya, sampai di Malaysia saya langsung datang ke kedai nasi lemak Wang Cho yang ada di Kampung Baru Kuala Lumpur. Kedai nasi lemak ini menjadi salah satu yang paling legend di sini karena sudah ada sejak tahun 1960-an dan juga menjadi kedai nasi lemak yang paling populer. Faktanya adalah Raja Malaysia yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim pernah makan di sini untuk merayakan hari ulang tahunnya di tahun 2024. Kita icip-icip gimana rasanya nasi lemak ori yang ada di Wang Cho, Kampung Baru.
0: Nasi lemak menjadi sajian utama di kedai ini. Nasi putih yang dimasak menggunakan santan dan pandan disajikan dengan sambal, ikan bilis, mentimun, serta telur ini menciptakan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Kombinasi rasa yang familiar di lidah wisatawan Indonesia. Pilihan lauknya pun beragam, mulai dari ayam goreng rempah, rendang daging hingga sambal sotong.
2: Lemak ni juga ada kaedah-kaedah cara masakannya. Ada yang seperti steam, ada yang seperti kalau di sini dipanggil tanak nasi lemak, nasi lemak rice cooker. Masuk je nasi, masuk santan, sekali sama marinade. Tapi kami kaedah steam. Steam ni kaedahnya lebih panjang dan lebih rumit. Dan kerjanya lebih sukar lah. Cuma satu resipi adalah resipi yang sama. Tidak pernah berubah.
0: Satu porsi nasi lemak dengan beberapa pilihan lauk harganya berkisar 10 hingga 20 ringgit Malaysia atau 40 hingga 80 ribu rupiah.
3: Ini udah kali kedua sih ke nasi Wang Cho, karena kan memang kalau di Malaysia itu kalau nggak nasi kandar, nasi lemak. Dia porsinya oke, rasanya juga buat orang-orang Melayu sih lebih familiar ya di lidah kita, jadi lebih enak.
0: Kami bergeser ke kawasan Bukit Bintang yang memiliki segudang jajanan kaki lima atau street food viral. Salah satunya, Mon Chinese Beef Roti. Beef Roti ini terinspirasi dari tradisi kuliner Hui, sebuah komunitas Muslim Tionghoa. Adonan rotinya ditarik, dilipat, diberi minyak, dan dibuat berlapis secara berulang. Proses inilah yang membuat lapisan khas di bagian luar roti renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan kenyal. Sementara isian daging sapinya dibumbui dengan lebih dari 20 rempah. Selain isian sapi seharga 6,5 ringgit, kedai ini juga menjual roti isi ayam dengan harga 5,5 ringgit.
1: Lihat, dari flaky rotinya tuh menandakan udah crispy banget nih rotinya. Terus juga kalau dilihat isinya, dagingnya, terus juga bawang bombenya itu melimpah. Jadi pas makan tuh puas banget, terus dimakannya pas masih hangat. Mantap!
0: Ragam durian lokal bisa menjadi pilihan pencuci mulut yang mudah dijumpai di Bukit Bintang. Malaysia punya beragam varietas durian unggulan seperti D24, Blackthorn, XO atau Musang King. Cita rasanya pun beragam, ada yang manis legit, creamy ataupun sedikit pahit ketir. Durian Musang King yang saya pilih ini harganya RM58 atau Rp254.000 per kilogram.
1: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musang King. Karena emang di sini surganya durian Musang King. Kita coba rasanya gimana. Widih, ini udah pulen banget. Warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia. Ini enak banget, bro. Enak.
0: Malaysia memang menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan asal Indonesia. Sepanjang bulan Juli 2026, Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 244 ribu orang Indonesia berwisata ke Malaysia. Satrio Adi, Ricky Maulana, Kuala Lumpur, Malaysia.
4: Baru tiba di sekolah, ponsel seorang siswa SMP dirampas oleh seorang pria menggunakan senjata tajam.
5: Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
2: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Seorang wanita nekat mencuri 7 setrika dan barang lainnya dari toko perabotan di Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi dengan modus berpura-pura menjadi pembeli.
1: Sementara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, baru tiba di sekolah, seorang siswa SMP jadi korban perampasan dengan senjata tajam. Sempat dikejar, pelaku berhasil membawa kabur ponsel korban.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang wanita mencuri barang dagangan dari sebuah toko perabotan di Jalan Haji Limun, Depok, Jawa Barat. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk melayani pesanannya. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 setrika dan 1 selang regulator gas ke dalam kantong plastik yang sudah disiapkan. Saat ditagih pembayaran, pelaku justru kabur menggunakan sepeda motor. Akibat aksi ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Polisi pun masih menyelidiki kasus tersebut. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, CCTV merekam seorang pria datang seorang diri ke kios bakpao di Jalan Sunter Paradise, Sunter Agung. Dengan mengenakan masker dan kacamata, pelaku memesan makanan. Namun saat pegawai sibuk menyiapkan pesanannya, pelaku langsung beraksi. Dari keterangan pegawai kios pada Kamis siang, telepon genggam dan tablet yang berada di etalase kios raib digasak pelaku. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dengan memesan 8 bakpao dan minuman. Akibat kasus pencurian ini, korban merugi jutaan rupiah. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. CCTV juga merekam detik-detik seorang pelajar SMP di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi korban perampokan saat baru tiba di sekolahnya pada 21 September lalu. Korban yang tiba di sekolahnya pada pukul 6 pagi itu diduga sudah diincar oleh pelaku yang tampak mondar-mandir memantau situasi di depan sekolah. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian mendekati korban dan merampas ponselnya. Korban sempat melawan dan berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi membongkar peredaran sabu dan cairan etomidat di kawasan Kalideres, Jakarta Barat yang transaksinya diduga menggunakan aplikasi komunikasi privat di mana pengguna membuat akun secara anonim.
2: Sementara aksi kejar-kejaran mewarnai pengungkapan peredaran narkotika di Pekanbaru Riau. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan puluhan kilogram narkotika di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru.
3: Ini apa?
4: Bapak.
3: Enggak, di mana lagi?
5: Belum ada, Bang.
6: Belum ada.
5: Enggak, di sini, Bang.
3: Maksudnya apa?
5: Di mana? Dia di mana?
6: Maksudnya apa?
3: Ini apa?
5: Bapak.
2: Polisi meringkus seorang pria yang diduga pengedar narkoba berinisial KP dari sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa sore. Saat ditangkap, pria ini diduga sedang menunggu calon pembeli. Hasil penggeledahan ditemukan 10 gram sabu dan 439 bungkus cairan yang mengandung etomidat untuk rokok elektrik. Petugas juga menangkap pria berinisial AS yang diduga sebagai pemilik barang terlarang tersebut dari lokasi yang tak jauh dari kontrakan KP. Untuk menghindari pelacakan, kedua tersangka yang diduga sudah menjalankan aktivitas peredaran narkoba selama 3 bulan melakukan transaksi melalui aplikasi yang dirancang untuk komunikasi privat bersifat anonim.
7: Mereka ada komunitas tersendiri ya yang menggunakan aplikasi itu. Ini juga kita dalami siapa-siapa saja, nanti akan kita telusuri.

0: Saat ini kita persangkakan dengan Undang-Undang Narkotika Pasal 114 ayat 2, 13 ayat 1, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika.
1: Guna penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Bareskrim Polri. Aksi kejar-kejaran mewarnai pengungkapan peredaran narkotika di Pekanbaru Riau. Petugas di Tipit Narkoba Bareskrim Polri akhirnya mengamankan AA pengemudi mobil di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru. Dari mobil tersebut, polisi menyita 20 bungkus diduga sabu, 3 bungkus diduga ekstasi, dan barang yang diduga mengandung etomidate. Pengembangan kasus membawa petugas ke wilayah Lipat Kain dan menangkap T yang diduga akan menerima barang tersebut. Total barang bukti yang disita berupa 21 kg 258 gram sabu, 25.607 butir ekstasi, serta rokok elektrik yang mengandung etomidate.
2: Barang bukti tersebut diperkirakan bernilai sekitar 70,5 miliar dan berpotensi menyelamatkan sekitar 132 ribu jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Penyidik masih mengembangkan perkara untuk menangkap pengendali, mengungkap bandar dan sumber barang dari jaringan lintas negara tersebut, serta menelusuri aliran dana.
1: AA dan T diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara seorang yang dikenal dengan panggilan brother diduga pengendali masuk daftar pencarian orang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hamparan warna-warni yang tersusun dari 300 ribu bunga dahlia menyulap alun-alun di Bradford, Inggris menjadi karpet bunga raksasa.
1: Penasaran keindahannya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada Bio Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Puluhan orang harus bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat dalam tradisi ikonik di Barcelona.
1: Sementara hamparan warna-warni yang tersusun dari 300 ribu bunga dahlia menyulap alun-alun di Bradford, Inggris menjadi karpet bunga raksasa.
2: Wah, menara yang satu ini bukan sembarang menara ya. Menara ini dibangun dari susunan manusia yang disusun menjulang. Ya, menara unik satu ini menarik perhatian warga. Ratusan warga memadati balai kota Barcelona, Spanyol untuk menyaksikan tradisi budaya ikonik di mana orang-orang bergabung untuk membentuk menara manusia bertingkat pada Kamis. Satu persatu peserta yang disebut Castellers naik dan bertumpu di pundak rekan mereka. Butuh keseimbangan, kekuatan, dan kerjasama ekstra. Puluhan orang bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Atraksi ini dinyatakan berhasil ketika seorang anak berhasil memanjat hingga bagian paling atas menara lalu melambaikan tangan kepada penonton. Tradisi kastel sendiri telah masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2010. Alun-alun kota Bradford di Inggris berubah menjadi kanvas bunga raksasa. Sekilas memang tampak seperti karpet ya. Namun, hamparan warna-warni ini tersusun dari ratusan ribu bunga segar. Dari udara, pola indah perlahan terbentuk saat para relawan menata bunga dan kelopak satu persatu mengikuti desain yang telah disiapkan oleh seniman lokal Shiraz Ali. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 300 ribu bunga dahlia digunakan untuk membentuk karya seni sepanjang 29 meter ini. Karpet ini terinspirasi dari acara serupa di Belgia yang telah digelar sejak tahun 1970-an. Karya ini dapat dinikmati publik hingga Minggu 27 September.
1: Usai sudah Good Morning edisi hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision IndiHome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Dermawan. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam, terpercaya. Kami akan hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Dermawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Petugas gabungan Polda Sumut dan Polres Humbahas mengamankan 24 pelaku pengeroyokan dan perusakan terhadap rumah dan kendaraan yang terjadi di Desa Matiti, Kabupaten Humbahan, Sumatera Utara.
0: Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pencuri motor dikeroyok warga setelah terpergok warga.
1: Peristiwa perusakan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok Raja Bius Matiti atau Marga Simanulang terhadap warga dari kelompok Opung Patar Munte atau warga Munte terjadi pada Sabtu 21 September. Akibat penyerangan dan pengeroyokan tersebut, sejumlah warga dari kelompok Opung Patar Munte mengalami luka dan sejumlah mobil dan rumah ikut rusak. Dikonfirmasi pada Kamis, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelis Manggarahan Simanjuntak menyebut, petugas gabungan dari Polda Sumut dan Polres Humbahas telah mengamankan 24 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan.
2: Di mana kurang lebih dari 100 orang ya, ini datang ke Desa Matiti 2 Kecamatan Dolok Sanggul ya, termasuk para tersangka dari 100 orang ini termasuk 10 tersangka yang sudah kita lakukan penahanan ya. Itu melakukan pengerusakan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.
1: Polisi menyebut penyerangan diduga terkait sengketa tanah adat antara masyarakat dari kelompok Raja Bius Matiti dengan warga dari kelompok Opung Patar Munte. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman adanya keterlibatan pihak lain di balik penyerangan tersebut.
3: Paling lu sepeda dicekel. Tersangka masih dilindungi.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk warga di Dusun Simowau, Kecamatan Taman Sidoarjo pada Rabu sore. Tersangka terpergok saat mendorong motor curian milik warga bersama rekannya yang kabur melarikan diri. Petugas kepolisian mengamankan tersangka dari amukan warga.
4: Setelah pihak Polsek Taman mendatangi TKP, pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di jok motor 4 klip sabu dan satu buah celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri.
1: Dari hasil interogasi, tersangka mengaku sebelumnya juga telah mencuri motor di kerembangan taman. Petugas yang melakukan pengembangan di kos tersangka pada Kamis pagi kembali menemukan 3 pasang plat nomor serta alat hisap sabu. Tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Taman Sidoarjo, sementara satu pelaku yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beredar video sidang Ombudsman RI di lingkungan Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat jadi perhatian publik.
1: Inspeksi mendadak pada Rabu ini berujung pada temuan mengagetkan, ruangan bernuansa villa yang dilengkapi berbagai fasilitas mewah. Inilah penampakan salah satu ruangan mewah di lingkungan Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditemukan tim Ombudsman RI saat melakukan inspeksi mendadak pada Rabu. Ruangan bernuansa villa ini dilengkapi berbagai fasilitas mewah. Kami siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat hingga kepala Lapas Cibinong. Sementara 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
5: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi adapun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut mana tahu ini sedang kita dalami oleh tim, manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya. Tetap komitmen pimpinan, kita akan lakukan pemeriksaan.
1: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan melusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Seorang perempuan melahirkan di dalam gerbong komuter lain saat kereta berada di stasiun Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan pada Kamis siang.
0: Sementara itu sampah yang menumpuk di Kali Cagak, Penjaringan Jakarta Utara, dikeluhkan warga. Sampah didominasi plastik, eceng gondok, serta limbah kayu.
1: Seorang perempuan wanita yang sedang hamil tua mengalami kontraksi hingga melahirkan di dalam gerbong KRL relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis pagi. Penumpang yang duduk di bangku prioritas merasakan tanda-tanda akan melahirkan di tengah perjalanan. Petugas di dalam kereta kemudian berkoordinasi dengan masinis dan petugas stasiun Rawabuntu untuk mempersiapkan penanganan medis darurat. Proses persalinan berjalan lancar dibantu petugas kesehatan stasiun Rawabuntu dan penumpang lain. Bayi kemudian langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat.
7: Semangat, Pak! Semangat, Pak!
1: Mantan Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, tak kuasa menahan haru saat disambut sejumlah pengemudi ojol setibanya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis pagi. Para pengemudi ojol menyemangati Nadiem menjelang persidangan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Nadiem Makarim dari 10 menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di tahun anggaran 2020-2022. Tidak hanya itu, Nadiem juga dijatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 140 hari kurungan. Hamparan sampah mengotori aliran Kali Cagak di Penjaringan Jakarta Utara pada Kamis pagi. Sampah yang menumpuk didominasi sampah plastik, eceng gondok, serta kayu. Sejumlah warga yang biasa memancing di lokasi ini mengeluhkan semakin menumpuknya sampah di aliran kali.
8: Begini terus, masalahnya tuang mancing kan kepenginnya yang tenang, nggak ada sampah. Kalau sampahnya banyak, banyak kan pancingnya putus.
1: Munculnya sampah terjadi pasca pengerukan sedimen lumpur yang mengakibatkan sampah terangkat ke permukaan. Sebagian lagi berasal dari sampah kiriman yang terbawa arus air saat hujan deras melanda beberapa hari lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sopir minibus mengejar tukang parkir dengan parang. Kesal karena ditegur usai parkir.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Gudang palet di Gresik, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat ini membuat warga panik.
1: Sementara di Tangerang, Banten, gudang kosong di kawasan Tanah Tinggi terbakar. Banyaknya perabotan kayu bekas membuat api mengganas dan sulit dikendalikan.

0: Gudang palet di kawasan padat di Jalan RA Kartini Kecamatan Kebomas Gresik hangus dilalap si jago merah. Material palet yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan memicu kepanikan warga pada Kamis sore. Peristiwa bermula saat warga melihat kobaran api dari dalam gudang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik langsung mengerahkan 11 personil serta 3 unit armada pemadam ke lokasi kejadian. Setelah lebih dari 2 jam upaya pemadaman, api akhirnya bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sebuah gudang kosong di kawasan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten luluh lantak dilahap si jago merah pada Kamis sore. Kobaran api yang cepat membesar sempat memicu kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti perabot kayu bekas membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi gudang.
1: Kami tadi terima laporan pukul 15.40 bahwa terjadi jaya 65 di lokasi Tanah Tinggi, ya, tepatnya itu sebuah gudang, dan kami langsung luncurkan unit-unit terdekat. Dan sampai di sini ternyata ini gudang sudah terbakar hebat. Bahwa ini gudang kosong, dan tadi pun saat kita datang kondisi pintu depan pagar ini terkunci.
0: Api akhirnya bisa dipadamkan sebelum merembet ke permukiman setelah 9 unit armada dan 60 personel dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Masa buruh menggelar unjuk rasa di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat.
3: Sementara itu puluhan sapi jenis peranakan Ongole serta gerobak sapi mengikuti parade sapi tunggang di Boyolali, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Aksi Long March digelar ribuan buruh menuju Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis siang. Selain berjalan kaki sambil membentangkan spanduk tuntutan, sebagian buruh juga terlihat menuntun sepeda motor menuju titik aksi. Dalam aksinya, masih tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI, mendesak pemerintah dan DPR tak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja. Selain itu, para buruh pun menyampaikan tuntutan juga mencakup berbagai aspek, mulai dari pengupahan, sistem kerja, hingga perlindungan hak pekerja. Apabila usulan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tak diakomodir, para buruh mengaku bakal kembali turun ke jalan pada awal Oktober mendatang. Ratusan warga yang didominasi emak-emak di Kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antri panjang demi mendapatkan minyak goreng murah yang digelar di halaman kantor Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Kamis siang. Sebagian warga mengaku sengaja datang lebih awal karena khawatir stok minyak goreng habis sebelum mereka mendapatkan bagian. Selain minyak goreng, di acara pasar tani murah ini juga tersedia sejumlah komoditas kebutuhan pokok lain dengan harga di bawah pasaran.
4: 30-40.
0: Puluhan sapi berukuran jumbo mengikuti parade sapi tunggang di Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis. Ada puluhan sapi jenis peranakan Ongole atau PO serta gerobak sapi yang mengikuti parade di Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab Boyolali ini. Sapi-sapi berukuran jumbo ini berkeliling Kompleks Perkantoran. Ukuran tubuh sapi yang besar membuat aksi ini menjadi tontonan menarik bagi warga. Sejumlah penunggang bahkan tampak tegang saat menaklukkan tubuh sapi yang tinggi dan besar. Tak hanya parade, puluhan sapi jumbo dan anakan sapi perah juga mengikuti kontes. Dewan juri menilai sejumlah aspek mulai kondisi fisik, umur, hingga kondisi kesehatan sapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sekolah bagi sebagian orang tua tidak lagi menjadi jalur satu-satunya untuk mendapatkan pendidikan. Ada keluarga yang memilih membebaskan anaknya belajar sendiri dan tidak masuk sekolah formal.
3: Ya, dengan belajar sendiri, orang tua meyakini anak mereka bisa lebih cepat paham karena memilih aktivitas sesuai ketertarikannya. Benarkah sekolah tidak lagi relevan? Berikut in-depth, redaksi pagi.

Pendidikan tak hanya soal apa yang dipelajari anak, tetapi juga bagaimana mereka menemukan minat, mengenali potensi, dan membentuk arah hidupnya. Di tengah perubahan zaman, cara orang tua memandang proses tersebut pun semakin beragam. Salah satu metode pendidikan informal adalah unschooling, di mana anak dibebaskan dari lembaga pendidikan formal yang terikat dengan kurikulum dan lebih menekankan minat serta inisiatif anak ingin belajar apa, bagaimana, dan kapan ia belajar. Jane Fursley Sasmita atau yang akrab disapa Jane adalah salah satu dari anak yang melakoni cara ini. Anak dari Nancy dan Jeffrey sejak kecil hingga saat ini berusia 12 tahun belum pernah menginjakkan pendidikan formal sekalipun. Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Keduanya sama-sama memiliki latar belakang di dunia pendidikan. Jeffrey merupakan mantan dosen, sementara Nancy pernah menjadi seorang guru. Bahkan jauh sebelum menikah, keduanya sudah membicarakan dan mempertimbangkan konsep unschooling untuk pendidikan anak mereka. Keduanya memiliki pandangan tersendiri tentang hasil dari proses belajar yang selama ini dijalani banyak anak. Mereka melihat masih ada lulusan yang kesulitan menentukan arah dan tujuan hidup, bahkan bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

0: Pandangan itu kemudian mereka hubungkan dengan karakter Jane. Sejak awal, keduanya melihat Jane tidak betah dengan pola belajar konvensional yang menurut mereka lebih banyak menuntut anak untuk mendengarkan dan menyimak. Hari Jane dimulai seperti anak-anak pada umumnya, bangun di pagi hari, lalu berolahraga menjadi bagian dari rutinitasnya. Setelahnya, Jane melakukan aktivitas belajar bersama sang ibu. Materi dan cara belajarnya pun dia sesuaikan dengan apa yang sedang ingin ia pelajari. Dibuat lebih interaktif menggunakan properti pendukung yang dirancang sendiri. Bagi Nancy, dengan bekal pengalaman yang ia miliki, menjadi guru pribadi bagi anaknya merupakan peran yang tidak mudah, tapi bisa dijalankan dengan baik. Keputusannya pun sudah dapat diterima di lingkungan terdekatnya. Tantangannya justru datang dari dunia maya, di mana Nancy kerap membagikan keseharian mengajar anak tercintanya.
1: Oke, kalau di lingkungan sosial sebenarnya tidak terlalu ada yang bagaimana-bagaimana gitu ya, yang terlalu menanggapi keputusan kami atau Jane gak sekolah, itu sebenarnya biasa-biasa aja. Tidak ada yang terlalu ekstrim jadinya berubah sikap ke kami atau seperti apa, itu tidak ada. Karena mungkin ini juga ya di kota Jakarta, semua masing-masing saja gitu. Kan tetapi kalau misalkan di dunia digital, itu kan memang bola, seperti bola panas yang bergulir, digoreng sana, digoreng sini, banyak juga hal-hal yang tidak benar gitu kan, yang opini-opini yang bergulir di dunia digital, dan itu menjadi sangat liar gitu.
0: Selesai belajar bersama, Jane kembali meluangkan waktu untuk belajar secara mandiri. Tidak selalu berada di depan buku atau mengerjakan tugas, proses belajar Jane juga berlangsung melalui aktivitas sehari-hari. Salah satunya ketika ia membuat kue sendiri. Dari aktivitas ini, Jane belajar mengikuti proses, mengukur bahan hingga menyelesaikan sesuatu dari awal hingga akhir. Di luar aktivitas belajar, waktu Jane juga diisi dengan bersosialisasi. Ia biasa bermain sepeda bersama teman-temannya di lingkungan sekitar. Bagi Jane, interaksi ini menjadi bagian dari kesehariannya di luar waktu yang dihabiskan bersama keluarga di rumah. Mayoritas teman sepermainannya bersekolah di lembaga formal. Beberapa kali hal ini pernah memantik rasa ingin tahu Jane terhadap dunia sekolah. Namun tidak serta-merta membuat Jane ingin merasakan pengalaman yang sama. Baginya, belajar di rumah lebih sesuai dan menyenangkan.
2: Dihujat itu sih sempat pernah gitu kepikiran, tapi ya aku tempis aja jauh-jauh. Ya mending di rumah aja sih.
3: Kenapa?
2: Gara-gara kalau di rumah enak gitu, aku bisa belajar kapan aja, nggak tergantung sama rutinitas yang gitu-gitu aja kalau di sekolah kan.
0: Melihat potensi sang anak, Jane diikut sertakan dalam kelas modeling. Selain sebagai sarana mengasah bakat anak, pilihan ini menjadi salah satu cara agar Jane dapat bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas.
4: Kelas ini jadi sangat penting untuk Jane karena mereka bisa interaksi dengan Jane langsung kan, dari ada yang sekolah internasional, sekolah swasta juga gitu. Jadi apa yang mereka pelajari di sana dan Jane tidak dapat di rumah, itu mereka bisa saling berinteraksi.
0: Melihat fenomena tersebut, Ina Lim, seorang pakar dan konsultan pendidikan, menilai unschooling merupakan metode belajar yang legal. Namun, dalam menerapkan konsep ini diperlukan persiapan dan pertimbangan yang matang dari keluarga.
5: Tentunya tiap keluarga akan menilai mana yang mungkin lebih besar benefitnya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu sisi, gitu. Pasti semua ada plus minusnya. Dampak positifnya, tadi waktu sekolah itu tidak perlu sangat melelahkan, sehingga mungkin mental health bisa diminimalisir. Kemudian risiko untuk ketemu bullying gitu ya, kekerasan seksual, pelecehan, itu mungkin juga bisa diminimalkan.
0: Menurut Ina, munculnya kecenderungan orang tua memilih cara ini seharusnya bisa jadi titik balik perubahan metode pendidikan konvensional yang masih banyak diterapkan kebanyakan sekolah formal di Indonesia. Unschooling pada akhirnya bukan sekedar pilihan untuk tidak bersekolah. Di baliknya, ada tanggung jawab besar orang tua untuk memastikan anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak, memiliki ruang bersosialisasi, dan mampu mengembangkan potensinya untuk masa depan yang cerah dan terarah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Ya, sekolah tidak hanya menjadi kebutuhan manusia. Di Cina, sejumlah robot humanoid belajar mengerjakan tugas manusia. Mengambil barang hingga membersihkan ruangan dipelajari robot setiap hari.
7: Ya, seperti apa robot-robot ini mempelajari gerak manusia? Koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari, melaporkannya.

0: langsung dari Cina.
1: Saat ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China. Di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
2: Di Xinjiang, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas. Sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan.
1: Kalau manusia sekolah untuk mendapatkan ilmu dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, nah di sini robot seperti yang di belakang saya ini juga sekolah untuk bisa beradaptasi, bekerja sama dengan manusia, dan mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti membereskan tempat tidur ini misalnya. Keren ya?
2: Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR, kemudian diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot, seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur.
1: Nah ini saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik, menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh manusia. Seperti mindahin ini nih.
2: Apa yang dilakukan China menunjukkan bahwa persaingan teknologi ke depan bukan hanya soal siapa yang bisa membuat robot, tetapi siapa yang memiliki data, talenta, dan ekosistem untuk membuat robot terus belajar. Deddy Zuhari, Beijing, China.
0: Dari China kita ke Kuala Lumpur, Malaysia. Ini saatnya mencicipi sedapnya nasi lemak kuliner khas negeri jiran.
3: Ada juga durian varietas lokal Malaysia dan jajanan kaki lima yang viral di Bukit Bintang. Produser lapangan Satrio Adi punya rekomendasinya untuk Anda.
4: Perjalanan di Kuala Lumpur kami awali dari Kampung Baru, sebuah kawasan yang sudah menjadi bagian dari sejarah Kuala Lumpur selama lebih dari satu abad. Rumah-rumah tradisional, jalanan kampung, serta aktivitas warga di kawasan seluas 88 hektar ini menjadi kontras dengan gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Dan salah satu yang menjadi daya tarik utama Kampung Baru adalah kulinernya. Di sepanjang jalanan ini, pengunjung bisa menemukan beragam hidangan khas Melayu Malaysia.
5: Ya, sampai di Malaysia saya langsung datang ke kedai nasi lemak Wan Cho yang ada di Kampung Baru Kuala Lumpur. Kedai nasi lemak ini menjadi salah satu yang paling legend di sini karena sudah ada sejak tahun 1960-an dan juga menjadi kedai nasi lemak yang paling populer. Faktanya adalah Raja Malaysia yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim pernah makan di sini untuk merayakan hari ulang tahunnya di tahun 2024. Kita icip-icip gimana rasanya nasi lemak ori yang ada di Wan Cho, Kampung Baru.
4: Nasi lemak menjadi sajian utama di kedai ini. Nasi putih yang dimasak menggunakan santan dan pandan, disajikan dengan sambal, ikan bilis, mentimun, serta telur ini menciptakan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Kombinasi rasa yang familiar di lidah wisatawan Indonesia. Pilihan lauknya pun beragam, mulai dari ayam goreng rempah, rendang daging, hingga sambal sotong.
6: Lemak ini juga ada kaedah-kaedah cara masakannya. Ada yang seperti steam, ada yang seperti... kalau di sini dipanggil tanak, nasi lemak rice cooker. Masuk je nasi, masuk santan. Sekali sama, marinade. Tapi kami kaedah steam. Steam ni kaedahnya lebih panjang dan lebih rumit. Dan kerjanya lebih sukar lah. Cuma satu resipi adalah resipi yang sama. Tidak pernah berubah.
4: Satu porsi nasi lemak dengan beberapa pilihan lauk harganya berkisar 10

0: Nah, ditarik, dilipat, diberi minyak, dan dibuat berlapis secara berulang. Proses inilah yang membuat lapisan khas di bagian luar roti renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan kenyal. Sementara isian daging sapinya dibumbui dengan lebih dari 20 rempah. Selain isian sapi seharga 6,5 ringgit, kedai ini juga menjual roti isi ayam dengan harga 5,5 ringgit.
1: Lihat, dari flaky rotinya tuh menandakan udah crispy banget nih rotinya. Terus juga kalau dilihat isinya, dagingnya, terus juga bawang bombaynya itu melimpah. Jadi pas makan tuh puas banget, terus dimakannya pas masih hangat. Mantap!
0: Ragam durian lokal bisa menjadi pilihan pencuci mulut yang mudah dijumpai di Bukit Bintang. Malaysia punya beragam varietas durian unggulan seperti D24, Blackthorn, XO atau Musangking. Cita rasanya pun beragam, ada yang manis legit, creamy ataupun sedikit pahit ketir. Durian Musangking yang saya pilih ini harganya Rp58 atau Rp254.000 per kilogram.
1: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musangking. Karena emang di sini surganya durian Musangking. Kita coba rasanya gimana. Widih, ini udah pulen banget, warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia, ini enak banget bro. Enak.
0: Malaysia memang menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan asal Indonesia. Sepanjang bulan Juli 2026, Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 244 ribu orang Indonesia berwisata ke Malaysia. Satrio Adi, Ricky Maulana, Kuala Lumpur, Malaysia.
2: Sate bebek legendaris yang bertahan sejak tahun 90-an tidak pernah sepi pembeli.
3: Iya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Kita ke informasi kuliner. Sate bebek legendaris Yuk Sirus di rest area Pasar Tambak Banyumas Jawa Tengah tidak pernah sepi pembeli.
1: Daging bebek yang empuk dan tidak amis dipadukan dengan bumbu kacang serta kecap menjadi daya tarik kuliner yang sudah bertahan sejak tahun 90-an.
2: Jika melintas di Jalan Raya Tambak, Kabupaten Banyumas, warung sate bebek Yuk Sirus ini layak menjadi salah satu kuliner yang dicoba. Berada di rest area Pasar Tambak, warung yang buka pukul 9 pagi dan tutup pukul 9 malam tak pernah sepi dari pembeli. Aroma sate bebek yang dibakar berpadu dengan wangi rempah dari gulai bebek seakan menjadi penarik selera para pelanggan. Dari potongan daging bebek yang sudah dibumbui, kemudian dibakar hingga matang, dan disajikan dengan pilihan bumbu kacang ataupun kecap. Yang membuat kuliner ini berbeda, daging bebek yang digunakan diolah hingga empuk dan tidak amis. Sementara tulang bebek tidak dibuang, melainkan diolah menjadi gulai dengan kuah rempah yang gurih dan lezat.
3: Enaknya pol, satenya Bu siapa? Bu Sirus. Bumbunya pedes, enak, buket. Bumbunya ada dua, kacang sama kecap.
2: Warung ini dirintis Eniatun atau yang lebih dikenal dengan panggilan Yuk Sirus Ibunda sejak tahun 1990. Selama puluhan tahun, resep dan cita rasa sate bebek terus dipertahankan.
3: Tahun 90. Kedua.
4: Terus kalau misalkan hari biasa?
3: Hari-hari biasa 25, kalau weekend 50.
2: Dalam sehari, warung ini bisa menjual puluhan porsi sate bebek. Pada hari biasa, setidaknya 25 porsi terjual, sementara saat akhir pekan jumlahnya bisa meningkat hingga sekitar 50 porsi. Satu porsi sate bebek lengkap dengan nasi dibanderol sekitar Rp43.000. Sementara untuk sate saja, harganya sekitar Rp38.000. Dalam setiap porsi, pelanggan juga mendapatkan sambal kacang, sambal kecap, serta lalapan berupa timun dan tomat. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Kulineran sudah, saatnya belajar.

0: Trans7 mengajar para mahasiswa Universitas Erlangga Surabaya dengan bantuan profesional.
1: Ada sesi berbagi pengalaman interaktif hingga membedah seluk-beluk industri modern di era digital.
2: Antusiasme ratusan mahasiswa tampak memenuhi ruangan Aula Chandra di muka Unair Surabaya untuk menyerap strategi kreatif di beragam industri yang kian berkembang pesat. Ya, melalui Trans7 Mengajar, jilid ke-12 ini tema yang diangkat adalah Future Leadership. Menghadapi persaingan dunia kerja yang kian kompetitif, para mahasiswa diajak mencuri start lewat wawasan langsung dari pembicara inspiratif yakni Antonios Revianto, selaku Vice President of Human Resources and General Services Trans7. Serta Ruli Tobing selaku Managing Director of SNS Distribution Company Garuda Food.
3: Buat mahasiswa-mahasiswa di Surabaya, kita sangat mengharapkan dengan kehadiran kita itu bisa mendapatkan satu insight dari praktisi-praktisi sehingga bisa memperkaya kasanah dalam berpikir, kasanah di dalam bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kemahasiswaannya.
2: Trans7 Mengajar menghadirkan ruang belajar interaktif bagi generasi muda untuk memperluas wawasan sekaligus mengasah keterampilan masa depan.
4: Menarik, dapat wawasan baru, terus dapat ilmu pastinya, sama dapat gambaran tentang dunia kerja.
5: Ini seru banget karena tadi banyak narasumber yang luar biasa pastinya, dan dampaknya buat saya pribadi sebagai mahasiswa bisa tahu insight terkait dunia kerja nantinya dari berbagai bidang, ada finance, ada media dan lain sebagainya.
2: Lewat semangat kolaborasi dan edukasi, Trans7 Mengajar tidak hanya menjadi wadah berbagi ilmu, tetapi juga jembatan penting dalam menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di dunia industri profesional. Dia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Seorang siswa SMP di Tanjung Balai, Sumatera Utara, menjadi korban perampasan pada Senin 21 September lalu. Korban yang tiba di sekolah lebih awal, tiba-tiba didatangi seorang pria yang diduga sudah membuntutinya. Pelaku terlihat mengancam korban dengan senjata tajam, lalu merampas telepon genggam milik korban. Usai merampas, pelaku langsung melarikan diri. Ditemui pada Rabu, petugas keamanan sekolah menjelaskan diduga pelaku sudah mengincar korban yang selalu lebih awal tiba di sekolah pada pukul 6 pagi.
1: Tadi datang waktu sekolah masih sunyi, jadi mungkin ditengoknya anak tua-tua, jadi diturunkannya lebih sempurna, dirampok jalan apinya.
2: Pada jam berapa itu, Bang?
1: 6.10.
2: Apa yang diambilnya, Bang?
1: Api aja, Bang.
0: Orang tua korban telah melaporkan peristiwa ini ke polisi, dan kasus perampasan dengan senjata tajam kini tengah ditangani Polres Tanjung Balai. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah indekos di Jalan Kartini 3, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebuah sepeda motor yang terparkir di sudut garasi dibawa kabur pelaku setelah menendang stang yang terkunci hingga patah. Sepeda motor yang dibawa kabur pelaku merupakan milik salah satu penghuni yang baru pindah ke indekos tersebut.
3: Kronologisnya ya gue balik nih parkir motor kayak biasa. Terus kunci stang. Udah tuh gue lagi sibuk bebenahin barang, kan gue baru pindahan.
4: Baru pindahan sih?
3: Baru banget pindahan, Bang. Lagi bebenahin barang. Terus jam 9:30 itu gue buang sampah, kelar pindahan. Ngahin motor nggak ada.
4: Motornya dikunci stang terus dia dipatahin atau gimana, Bang?
3: Dipatahin, Bang, pakai kaki, Bang.
4: Pakai kaki?
3: Iya. Yeah.
0: 3 hari berselang, kawanan pelaku kembali beraksi di tempat yang sama. Lagi-lagi, sepeda motor yang terparkir di sudut garasi menjadi incaran pelaku. Namun, kali ini pelaku gagal beraksi lantaran modus tendang stang yang dilakukan membunyikan suara alarm. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Puluhan mak-mak calon jemaah umroh dari sejumlah daerah di Jawa Timur melaporkan salah satu agen perjalanan ke Polda Jatim. Mereka mengaku gagal berangkat umroh meski sudah membayar biaya perjalanan. Dari kasus lain di Kabupaten Badung, Bali, seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah. Aksi itu dilakukan diduga terkait masalah utang-piutang pemilik rumah.
1: Calon jemaah umrah yang didominasi emak-emak ini mendatangi Polda Jawa Timur. Calon jemaah dari sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti Gresik, Surabaya, dan Lamongan ini datang untuk melaporkan Erni Khairunisa, pemilik travel umrah, lantaran gagal berangkat umrah. Kasus ini berawal pada akhir Agustus saat sekitar 200 orang gagal diberangkatkan. Pihak travel sebelumnya menjanjikan penundaan keberangkatan atau pengembalian dana. Namun hingga saat ini jemaah mengaku belum mendapat kejelasan. Jemaah mengaku tertarik menggunakan jasa travel ini karena menawarkan paket umrah dengan biaya mulai dari 20 jutaan rupiah. Salah satu koordinator jemaah mengaku rugi lantaran harus mengganti uang jemaah yang ia daftarkan hingga mencapai 50 juta rupiah.
2: Rata-rata keberangkatan bulan September, terus ada yang Oktober, November, Desember ada di sini semua, Agustus ada.
3: Sudah ada konfirmasi dari pihak manajemen nggak, Mas, terkait dengan ketidakberangkatan ini?
2: Dari manajemen, sekarang nggak bisa ditemui, menghilang. Jadi semenjak kejadian tanggal 30 itu, pihak travel itu udah menghilang. Karena kan tanggal 30 kan ricu kan, jadi kan 30 kan harusnya diberangkatkan bersama, cuman sama PT-nya diberangkatkan per kloter, per bis. Akhirnya yang misalnya suami istri kan nggak bareng kan marah-marah akhirnya. Protes ke pihak travel, akhirnya pihak travelnya memberangkatkan bertahap, tanggal 1, ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 5 gitu apa. Yang tanggal 5 itu kemarin diberangkatkan, tapi pulangnya itu pakai biaya sendiri. Jadi biaya sendiri, kasihan Pak, ada orang tua-tua gitu. Jadi sampai kasihan lah pokoknya biaya sendiri intinya.
3: Mas, rata-rata biaya berapa ini, Mas?
2: Kebanyakan ini kan pakai paket subsidi ya. Paket subsidi sekitar 20 juta, ada yang 23, ada yang 25, nggak mesti, Mas.
3: Tergantung hari berapa harinya ya?
2: Tergantung berapa harinya juga.
1: Tak hanya di Surabaya, sejumlah calon jemaah umrah yang menggunakan agen perjalanan yang sama juga mendatangi kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jombang, Jawa Timur. Mereka mengaku kesulitan menghubungi pihak travel, bahkan kantor PT Anisa Ahmada Travelindo disebut sudah tutup dan terkunci. Jemaah kemudian meminta Kemenhaj untuk membantu memfasilitasi pengembalian dana yang telah disetorkan.
4: Sudah bayar 25.900, belum lagi ditambah biaya Atur 3 juta katanya, saya belum bayar. Teman-teman sudah banyak bayar itu, tapi saya belum.
5: Terus dengan kondisi seperti sekarang bagaimana?
4: Dengan kondisi seperti ini, melihat travelnya sudah diblokir, tidak bisa berangkat. Maka pilihan kami adalah refund.
6: Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh jamaah tadi, itu ada 40 jamaah yang akan diberangkatkan.
5: Mekanisme pengembalian uang mereka bagaimana, Sir?
6: Nah, itu terkait dengan refund, karena memang travel itu telah di Sisko patuhnya setelah diblokir, sehingga mau tidak mau jamaah adalah permohonan refund kepada pihak travel.
1: Sebelumnya Kementerian Haji dan Umrah telah menjatuhkan sanksi berupa pencabutan akses kepada PT Anisa Ahmada Travelindo. Langkah ini diambil setelah muncul sejumlah persoalan, termasuk menelantarkan 26 jemaah di Mekah dan 56 jemaah di Madinah. Pencabutan akses ini membuat PT Anisa Ahmada Travelindo tak bisa lagi memberangkatkan calon jemaah umrah ke Tanah Suci. Kamera pengawas merekam seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah di Desa Pererenan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Senin dini hari lalu. Kobaran api sempat melalap bagian depan rumah. Petugas Polsek Mengui yang datang ke lokasi kejadian menemukan sumbu dari kain serta pecahan botol bekas minuman keras. Petugas juga menemukan bekas BBM di sekitar tembok bangunan yang terbakar. Sebelumnya sepucuk surat ancaman ditemukan pemilik rumah di halaman depan. Pelemparan bom molotov ini diduga terkait utang-piutang pemilik rumah. Polisi kini masih memburu kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Raket padel premium senilai hampir 30 juta rupiah dicuri seorang perempuan di sebuah lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironis, aksi pencurian itu melibatkan salah seorang karyawan. Sementara itu, 9 orang komplotan penipu dan pencuri dengan modus penukaran kartu ATM dibekuk tim Jatarnas Polrestabes Surabaya di dua hotel di Surabaya, Jawa Timur. Mereka telah beraksi di sejumlah lokasi. Total kerugian korban mencapai 437 juta rupiah.
1: Sebuah raket padel premium dicuri dari sebuah tempat penyewaan lapangan padel di Jalan Raya Pekayon, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pencurian yang terekam kamera CCTV ini terjadi pada Senin 21 September lalu viral di media sosial. Terlihat pelaku yang merupakan seorang wanita mengenakan masker dan hoodie ini masuk dari pintu utama menuju arena padel, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir, di mana tempat raket padel premium dipajang akan dicuri. Kurang dari satu menit, pelaku mengambil raket padel premium seharga hampir 30 juta rupiah tersebut, kemudian keluar dengan santai membawa hasil curiannya. Sehari berselang, polisi menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam pencurian raket padel ini, diantaranya AES 27 tahun, BVS 21 tahun, dan FNU 27 tahun. AES yang merupakan petugas keamanan di lokasi diduga berperan merencanakan pencurian raket yang berada di area resepsionis. Sementara itu, FNU yang merupakan istri AES berperan mengambil dan membawa raket dari lokasi. Selanjutnya, tersangka BVS membantu menawarkan barang melalui Facebook Marketplace dan menemui calon pembeli untuk melakukan transaksi secara langsung atau COD.
7: Dan kebetulan si front office ini sedang izin pulang jam 5.02. Mungkin si target ini udah memantau dari jauh. Pas itu dia langsung datang di jam 5.05. Habis itu dia langsung masuk. Dia jalan dari depan Superindo, jalan kaki masuk ke dalam padel ini, langsung masuk ke dalam front office, langsung ngambil paket.
8: Masuk lagi ke mana?
1: Sembilan orang komplotan penipu dan pencuri modus penukaran kartu ATM dipekuk tim Jatandras Polrestabes Surabaya. Tim Jatandras Polrestabes Surabaya bersama unit reskrim Polsek Genteng melakukan pemetaan dan penelusuran terhadap sejumlah pelaku yang masuk daftar pencarian orang. Petugas menangkap 4 orang bagian dari komplotan berada di sebuah hotel di Jalan Samudra, Pabean Cantian, Surabaya. Keempatnya telah menempati 2 kamar hotel selama kurang lebih 5 hari. Hasil pemeriksaan awal kemudian membuka jejak baru. Petugas mendapati masih ada anggota komplotan lainnya berada di sebuah hotel lain di Jalan Bongkaran, Surabaya. Tim Opsenal berhasil kembali menangkap 5 orang yang menempati 2 kamar. Petugas mendalami komplotan ini berkaitan dengan sejumlah kasus di Surabaya dengan total kerugian korban sebesar 437 juta rupiah.
9: Mereka menyasar untuk orang-orang yang dari luar kota yang melaksanakan kegiatan olahraga pagi, dan pada saat di istirahat di halte, mereka mulai diajak komunikasi, kemudian mulai melancarkan aksinya.
10: Sama TKP-nya?
9: Dari beberapa TKP, mereka sudah mendapatkan hasil sekitar kurang lebih sekitar 437 juta.
1: Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap seluruh aksi komplotan, termasuk menelusuri peran masing-masing pelaku dan kemungkinan adanya korban lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah mencuri perhiasan emas dan uang celengan warga. Di Jakarta, seorang pria terekam CCTV mencuri uang dari gamis milik seorang satpam di ruko kawasan Pasar Baru. Selain uang gajian bulanan, uang yang sedianya akan digunakan untuk perawatan musola juga ikut digasak pencuri.
11: Memanfaatkan gerbang yang tak terkunci dan satpam yang tertidur pulas, pria ini masuk ke area ruko indekos dan tempat ibadah di Jalan Kelinci Raya, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu mengambil gamis yang tergantung di tembok pos jaga. Di dalam saku gamis tersebut tersimpan uang tunai sekitar 7 juta rupiah yang merupakan uang gaji dan uang perawatan tempat ibadah milik satpam sekaligus marbot musola. Saat kejadian, korban mengaku kondisi tubuhnya tak sehat dan meminum obat hingga ia tertidur lelap dan lupa mengunci gerbang. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku yang sudah mondar-mandir berulang kali untuk mencuri.
12: Biasanya pintu itu digembok karena masih ada kegiatan keluar masuk, akhirnya saya ketiduran, habis minum obat, nggak sempat saya gembok. Pada saat mau sholat subuh, 4:30 saya mandi, mau pakai baju, baju nggak ada, diambil orang. Di dalam baju itu di sebelah kiri kantong itu ada uang 3 juta, berikut dompet sama gaji saya sekitar 2 jutaan situ. Terus yang di sebelah sini 1 juta setengah uang guru ngaji sama titipan teman saya pengurus Musala Nurul Iman buat beli bak sampah 750.000.
11: Berbekal rekaman kamera pengawas, korban sudah melaporkan pencurian ini ke Polsek Sawah Besar. Rehan tak bisa berkutik saat petugas dari Resmo Polsek Mamajang membekuknya di sebuah rumah di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu lalu. Pria ini ditangkap setelah mencuri di sebuah rumah di Jalan Banta-Bantaeng, Kecamatan Mamajang pada 12 September. Pelaku diduga masuk dengan meloncati pagar lalu mengambil barang-barang melalui jendela rumah. Pelaku diduga mengambil sejumlah perhiasan emas dan uang dari celengan korban sebanyak Rp50.000. Uang hasil penjualan emas curian itu digunakan pelaku untuk berfoya-foya.
8: Rumah ada penghuninya, cuma saat itu masih pagi, sekitar subuh mungkin, sehingga si korban belum sadar.
13: Untuk pelaku beraksi, apakah memang dia sudah mengincar tersebut sampai bahkan dia tahu kenan atau ada hubungan atau bagaimana?
8: Tidak ada hubungan, namun menurut riwayat bahwa pelaku ini memang spesialis.
13: Berarti sudah residivis ya? Ya. Berarti pelaku ini termasuk nekat dalam beraksi kunan karena tidak mengetahui dan langsung masuk saja kunan ya?
8: Mungkin dia melihat situasinya legam dan jendela sudah dalam keadaan terbuka.
11: Korban diperkirakan mengalami kerugian lebih dari Rp2 juta. Polisi masih melengkapi berkas perkara dan masih mendalami kemungkinan pelaku terlibat aksi pencurian di tempat lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tiga pelaku spesialis begal sadis ditangkap Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketiganya ditangkap di Jakarta dan di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu aparat polisi menangkap ketua geng motor sadis bersama 4 orang anggotanya yang menculik dan menancapkan anak panah kepada seorang pengendara di kota Makassar.
14: Tiga dari 5 pelaku spesialis begal sadis ditangkap Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketiganya ditangkap di Jakarta dan kawasan Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku tergolong sadis, lantaran tidak segan-segan melukai korbannya sebelum merampas sepeda motor. Atas maraknya kejadian tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Pulau Gadung dan Jatanras Polres Metro Jakarta Timur kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 3 tersangka berinisial DJ, S, dan A alias Doer. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengetahui 3 tersangka merupakan 1 komplotan. Polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Atas perbuatannya, 3 tersangka dijerat pasal 497 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
15: AS, umur 24 tahun, pelaku yang mengarahkan senjata tajam berbentuk celurit kepada korban.
14: Sementara itu, anggota Jatanras Polrestabes Makassar menggerebek markas geng motor bernama Warsa. Polisi yang menggerebek rumah tersebut langsung mengepung dan mengamankan para pelaku pada Rabu dini hari. Dari penangkapan tersebut, anggota mengamankan 1 orang pemuda yang diketahui merupakan ketua atau pimpinan dari geng motor itu bernama Caizar, 19 tahun. Berdasarkan catatan kepolisian, pemuda ini tercatat sudah beberapa kali keluar masuk penjara karena terkait kasus penganiayaan yang dilakukannya. Caizar bersama rekan-rekannya dilaporkan oleh seorang warga yang sempat diculik oleh para pelaku di jalanan. Para pelaku lalu menebas dan menancapkan anak panah ke tubuh korban.

0: sebelum kabur meninggalkannya.
1: Di antara pelaku, perannya jelas, yang merupakan kelompok motor, dia melakukan penganiayaan dengan cara menculik seseorang, kemudian menusuk korban dengan menggunakan senjata busur panah yang menancap ke bagian punggung.
0: Guna proses hukum lebih lanjut, polisi langsung membawa kelima pelaku ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa. Polisi juga masih memburu beberapa rekan pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berikutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Jawa Timur merazia warung kopi yang menjual minuman keras di area pelabuhan. Sementara itu, polisi menyergap sebuah mobil pickup yang membawa 350 liter minuman keras ilegal saat melintas di jalan di Goa, Sulawesi Selatan.
3: Tugas Pol PP Kota Pasuruan Jawa Timur merazia warung-warung kopi di area pelabuhan pada Rabu malam. Awalnya petugas tak menyadari bila warung tersebut hanya menjual kopi dan teh saja. Namun saat digeledah, petugas mendapati ratusan botol minuman keras jenis arak Bali. Tak hanya merazia warung nakal, petugas juga merazia sejumlah indekos yang diduga digunakan sebagai tempat asusila. Dari razia ini petugas mendapati sepasang muda-mudi sedang berduaan di dalam kamar. Kasat Pol PP Kota Pasuruan Basuki mengatakan, razia ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat kota.
4: Target utama yaitu peredaran minuman keras dan pelanggaran norma-norma agama di wilayah Kota Pasuruan.
5: Itu warung memang sering menjual miras atau gimana nih Pak?
4: Terkait operasi yang dilakukan teman-teman itu di daerah Ngemplak ya, warung kopi tepatnya. Sudah kita rahasia gabungan bersama TNI Polri. Tentunya hasil buktinya dibawa ke kantor satpam.
3: Petugas Satuan Sabara memberhentikan sebuah mobil pickup yang dicurigai membawa minuman keras saat melintas di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Untuk mengelabui petugas, minuman keras yang diangkut ditutupi dengan terpal. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 350 liter minuman keras yang akan dijual secara ilegal. Polisi kemudian mengamankan sopir bersama mobilnya ke Mapolresta Goa. Sopir pickup berinisial S mengaku membeli ratusan liter miras tersebut di Kecamatan Manuju dan akan diedarkan ke Kota Makassar.
6: Mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang sementara membawa minuman keras berjenis balon. Kemudian personil segera menindaklanjuti. Personel Kuryawali gabungan dengan unit tepiri kami segera mendatangi lokasi kemudian diamankan lelaki A umur 43 tahun dengan barang bukti 350 liter minuman keras.
3: 350 liter minuman keras yang disita akan dimusnahkan Mapolresta Goa. Sedangkan sopir pickup akan dijerat tindak pidana ringan dengan ancaman pidana 6 bulan kurungan dan denda 10 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang menantu di Sampang, Madura, Jawa Timur tega menganiaya mertuanya tirinya hingga tewas dengan parang pengupas kelapa. Selengkapnya, usai jeda kami segera kembali.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Di Bekasi, seorang ibu rumah tangga dijambret sampai jatuh dari motornya, sementara di Ponorogo, seorang remaja terekam CCTV membobol toko sembako.
3: CCTV merekam aksi penjambretan terhadap dua wanita yang tengah mengendarai sepeda motor di Kampung Jati Mulia, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dua pelaku yang berboncengan mendekati dan menarik tas dari arah depan hingga korban jatuh dari motor. Kedua pelaku langsung tancap gas kabur. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di pelipis, mata, dan tangan, serta kehilangan tas berisi uang tunai 1 juta rupiah, serta telepon genggam. Kasus ini kini ditangani Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Penjambretan juga menimpa seorang lansia di Gang Teladan 3 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Ponsel korban raib digasak pelaku. Korban dan warga sempat mengejar para pelaku namun tak berhasil. Wajah kedua pelaku ini terlihat jelas dalam rekaman CCTV dan viral di media sosial. Pada Rabu siang, korban menyebut sudah melaporkan insiden ini ke polisi. Korban berharap agar pelaku segera tertangkap. CCTV merekam aksi percobaan pencurian beras di salah satu toko di Kompleks Pasar Lama Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Minggu kemarin. Pelaku yang merupakan seorang emak-emak awalnya terlihat mengangkat karung beras. Saat karyawan toko lengah, pelaku lalu menarik dua karung beras ke pinggir jalan. Ketika hendak pergi, karyawan toko yang curiga mencegat pelaku di luar toko dan menanyakan asal-usul dua karung beras yang dibawanya. Pelaku yang panik lalu melarikan diri meninggalkan dua karung beras yang hendak dicuri. CCTV merekam detik-detik pembobolan sebuah toko sembako di Desa Purwosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Pelaku yang diduga masih pelajar nekat mencongkel rolling door sebelum akhirnya menerobos masuk ke toko saat kondisi sepi. Sang pemilik toko, Joko Nugroho, menyebut pelaku berhasil menggondol uang dagang senilai 700 ribuan yang disimpan di laci toko. Kasus ini saat ini telah ditangani Polsek Babadan, Ponorogo. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua anggota perguruan silat ditangkap polisi usai mengeroyok seorang warga tanpa alasan yang jelas. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, kecanduan sabu, seorang pria nekat mencuri motor tetangganya sendiri lalu ditukar dengan sepaket sabu dan uang Rp200.000. Baru pulang dari membeli makanan bersama adiknya, seorang pria tiba-tiba dikeroyok kelompok pesilat di Jalan Raya Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Korban dipukul tanpa alasan jelas saat rombongan anggota perguruan silat itu sedang konvoi dan melintas dari Kecamatan Jatirejo melalui wilayah Kecamatan Gondang. Sepekan kemudian, personel Polres Mojokerto menangkap dua terduga pelaku warga Kabupaten Mojokerto berinisial ADS dan ALF. Keduanya kini terancam pidana penjara 7 tahun. Seorang pria terekam CCTV mencuri televisi dan sound system dari rumah warga di kawasan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Modus pelaku adalah berpura-pura mencari alamat tempat tinggal temannya. Selain memanfaatkan situasi lingkungan permukiman warga yang sepi, pelaku juga memanfaatkan kesempatan saat rumah yang tidak terkunci ditinggal pergi penghuninya untuk membeli makanan. Kurang dari sepekan, berbekal rekaman kamera pengawas CCTV tersebut, pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot mikrolet jurusan Tanah Abang Tambora ini, akhirnya dibekuk tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, tak jauh dari lokasi kejadian. Dari tangan penjahat kambuhan dengan kasus serupa tersebut, polisi juga berhasil menyita satu unit televisi dan sound system milik korban. Pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi di tengah kondisi sulit mendapatkan banyak penumpang. Kini ia pun harus kembali masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Masih dari Tambora, Jakarta Barat, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Pekapuran dan terekam kamera pengawas CCTV. Kedua pelaku membawa kabur sepeda motor curiannya dengan cara didorong. Salah satu pelaku berinisial DR yang tak lain adalah tetangga korban berhasil ditangkap tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora. Pelaku mengaku nekat mencuri gegara kecanduan sabu. Sepeda motor curian ia tukar dengan sepaket narkoba jenis sabu dan uang Rp200.000. Saat ini polisi masih memburu rekan pelaku berinisial Dede. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di Kemayoran, Jakarta Pusat, bermodus memberi tahu depan belakang oleng, 4 pemuda mencuri tas dari mobil. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.

0: Aksi pencurian dengan modus menyamar sebagai keluarga yang sedang berjaga atau menunggu pasien terjadi di RSUD Dr. Sugiri Lamongan Jawa Timur pada Kamis malam 17 September 2026 lalu. Dalam rekaman CCTV beredar, pelaku pencurian yang berpakaian serba hitam awalnya berbaring tiduran di atas tikar, pura-pura sebagai keluarga pasien yang sedang berjaga. Melihat kondisi sekitar sepi dan dianggap aman, pelaku perlahan mendekati sejumlah tas korban, lalu merogoh bagian dalam tas dan mengambil uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah sebelum akhirnya kabur tinggalkan lokasi. Dan saat ini pihak manajer RSUD Dr. Sugiri telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Lamongan.
1: Benar, kami dari Polres Lamongan telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di sebuah tempat di dalam area sebuah rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Saat ini dalam proses penyelidikan dari Satreskrim Polres Lamongan. Untuk perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan. Terima kasih.
0: Kini kasus dugaan pencurian tersebut masih dalam proses penyelidikan hingga pengejaran terduga pelaku oleh Satreskrim Polres Lamongan. Inilah aksi sejumlah pengendara motor dan pengemudi ojol berusaha membekuk seorang pria pelaku pencurian tas berisi laptop yang terus meronta saat diamankan di Jalan Angkasa Kemayoran Jakarta Pusat. Wajah pelaku babak belur usai menjadi bulan-bulanan warga yang mengira pria tersebut pelaku jambret atau begal. Awalnya pelaku dan ketiga rekannya yang berboncengan sepeda motor mengikuti korban yang mengendarai mobil dari arah Pasar Baru menuju Sunter, Jakarta Utara. Saat melintas jalan HBR Motik Kemayoran, pelaku memepet mobil korban dan memberitahu jika ban bagian belakang oleng. Korban pun menepi untuk memeriksa ban, namun itu semua ternyata hanya akal-akalan pelaku, lantaran saat korban keluar dari dalam mobil, salah satu pelaku membuka pintu dari sisi mobil dan mengambil tas korban. Menyadari tas berisi laptop telah raib, korban langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak trotoar. Sayangnya, meski salah satu pelaku berhasil diringkus, namun ketiga rekan pelaku berhasil melarikan diri. Berbekal

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Victor Pangaribuan. Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas mewah di dalam kawasan lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang disebut menyerupai villa dan apartemen. Ombudsman juga menemukan sejumlah kendaraan mewah di kawasan lapas.
1: Lapas yang semestinya identik dengan blok hunian warga binaan justru menyimpan temuan tak biasa. Di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut menyerupai villa dan apartemen. Bangunan tersebut disebut dilengkapi kamar tidur, dapur, AC, televisi, hingga kulkas. Temuan ini menjadi sorotan karena Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pembayaran atau sewa untuk menempati hunian tersebut. Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan kepada keluarga pembesuk. Tak hanya soal hunian, Ombudsman juga mencatat rencana pembangunan fasilitas kebugaran atau gym serta arena golf mini di dalam kawasan lapas. Sejumlah kendaraan mewah yang terparkir di kawasan lapas juga turut didokumentasikan Ombudsman. Menurut Ombudsman, persoalan ini bukan hanya menyangkut fasilitas, tapi juga menyangkut penempatan warga binaan. Sebab warga binaan seharusnya menempati blok atau ruangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Sebuah rumah tahanan itu sudah ada aturan yang mengatur di mana ada pos penjagaan, berapa blok yang disediakan, berapa jumlah penghuninya, itu sudah ada aturan yang diatur sedemikian rupa dengan peraturan menteri IMIPAS ya, dan ini harus dilaksanakan, dan ini juga menjadi yang harus dievaluasi karena ternyata ada warga binaan yang keluar dari blok tahanan menempati tempat yang tidak seharusnya.
1: Hasil temuan ini juga diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan lapas dan rutan secara lebih luas. Ombudsman mendorong warga binaan yang disebut menempati hunian di luar blok dikembalikan ke blok sesuai dengan ketentuan.

0: Aji Atmoko, Jakarta.
1: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kecewa atas vonis banding yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim hanya mengurangi hukumannya 1 tahun menjadi 9 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam sidang putusan banding kasus dugaan korupsi Chromebook pada Kamis siang. Selain masa hukuman, Hakim Pengadilan Tinggi juga mengurangi besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem dari yang sebelumnya 809,59 miliar menjadi 548,76 miliar.
3: Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subdir penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan perkekuan hukum tetap.
2: Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat kecewa atas putusan banding yang ia terima. Nadiem menilai bahwa dalam fakta persidangan membuktikan tidak adanya aliran dana yang mengarah kepadanya serta tidak adanya kerugian negara.
4: Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri. Baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan. Tapi saya harus jujur, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan.
2: Selanjutnya pihak Nadiem akan langsung menyiapkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan harapan yang diinginkan, yaitu bebas dari perkara ini. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Pasca ratusan warga termasuk anak-anak diduga mengalami keracunan menu MBG, tim gabungan melakukan sidak ke SPPG Bawang. Hasilnya ditemukan sejumlah bagian bangunan dan sanitasi yang dinilai belum memenuhi standar. SPPG Bawang pun kini dihentikan sementara selama 30 hari.
5: Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional melakukan sidak ke dapur penyedia makan bergizi gratis atau MBG di SPPG Bawang. Sidak dilakukan Bupati Batang, Faiz Kurniawan bersama perwakilan Badan Gizi Nasional pada Kamis. Tim memeriksa langsung kondisi dapur yang selama ini menjadi tempat pengolahan menu MBG untuk masyarakat. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah bagian bangunan yang dinilai belum memenuhi standar. Kondisi sanitasi di dapur tersebut juga menjadi bagian yang diperiksa. Tidak hanya kondisi dapur, rekaman CCTV juga diperiksa dan menunjukkan proses pengolahan makanan sudah dimulai sejak malam hari sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
6: Ini juga sudah dilakukan penutupan sementara selama 30 hari. Karena ini berdasarkan jumlah korban, ini kategori suspend.
5: Sidak dan evaluasi ini dilakukan setelah sebelumnya ratusan warga di Kecamatan Bawang diduga mengalami keracunan, sehingga sejumlah fasilitas kesehatan di Batang pada Rabu malam dipenuhi warga yang mengeluhkan pusing, mual, diare, hingga lemas. Mereka diduga mengalami gejala tersebut setelah menyantap menu MBG dari SPPG Bawang pada Selasa siang. Para korban terdiri dari siswa taman kanak-kanak, madrasah, dan sekolah dasar, serta orang tua yang ikut menyantap makanan tersebut. Seiring dengan penambahan jumlah warga yang mengalami gejala, data terbaru hingga Kamis siang mencatat sedikitnya 411 orang.
7: Tadi jam 12 dilaporkan di puskesmas, di rumah sakit ada lebih dari 411, yang kemudian ada dirawat inap itu sekitar 170, 200 sekian sudah kembali ke rumah.
5: Pemerintah Kabupaten Batang menyatakan akan membantu keluarga korban termasuk memberikan santunan bagi penunggu pasien yang harus meninggalkan pekerjaan. Sementara itu, SPPG Bawang kini dihentikan sementara selama 30 hari. Jika hasil evaluasi menyatakan SPPG tersebut tidak layak melanjutkan pelayanan, pemerintah daerah membuka kemungkinan penghentian operasional secara permanen. Robi Bernadi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
1: Tiga orang kakak beradik perempuan bertaruh nyawa saat bencana datang dan kedua orang tua sedang tidak di tempat. Sementara 300 personel gabungan Polda Sumbar diterjunkan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok untuk membuka akses jalan dan membantu pencarian warga.
0: Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia keluar deh! Kita bisa keluar-luar! Astagfirullah!
5: Detik-detik menegangkan terjadi saat banjir bandang atau galodo dan tanah longsor menerjang wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tiga anak perempuan terjebak dalam rumah di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin malam. Rumah keluarga ini berada tak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua sang anak sedang tidak ada di tempat. Air membawa material banjir bandang yang menghantam rumah. Tiga kakak beradik, Naila, Sharon, dan si bungsu Akira, tak kehilangan akal untuk menyelamatkan diri dari kepungan bahaya. Ditemui kami siang, Sharon, seorang korban mengaku sempat merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang datang. Sharon dan orang tua sementara tinggal di pengungsian karena kondisi rumahnya sudah tidak bisa digunakan. Banjir bandang sendiri menyebabkan 6 orang korban. 4 ditemukan dalam kondisi selamat namun mengalami luka, sementara 2 orang lainnya masih hilang. Dari 2 korban hilang, 1 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Sebanyak 300 personel Satbrimob Polda Sumbar bersama 1 kompi personel di Samapta dan Polres Solok dikerahkan untuk menangani dampak bencana banjir bandang di kawasan komplek perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok serta wilayah Kayu Aro, Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Petugas gabungan dan masyarakat membersihkan endapan lumpur dan bebatuan di jalur utama Solok Padang yang sempat tertutup material longsor menggunakan peralatan manual, kendaraan taktis, serta mesin pompa air. Pembersihan dilakukan bertahap untuk memulihkan akses transportasi, memperlancar distribusi bantuan, serta mendukung proses evakuasi. Rabu 23 September, tim SAR dan Satbrimob Polda Sumbar melakukan pendataan dampak bencana serta memperluas penyisiran di sejumlah titik pencarian warga yang masih belum ditemukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Jenazah Surahman, anak buah kapal Arupa Datu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, dimakamkan di TPU Kidemang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang. Penemuan jasad ABK Surahman memunculkan harapan baru dari keluarga korban agar operasi pencarian kembali dilanjutkan.
8: Suasana haru mengiringi pemakaman Surahman, anak buah kapal Arupa Datu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, 12 September lalu. Surahman dimakamkan di TPU Kidemang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang pada Kamis. Salah satu anak almarhum, Yayat Suryadi, mengatakan keluarga sudah mengikhlaskan kepergian sang ayah.
9: Terima kasih aja kepada semuanya, kepada instansi-instansi terkait, kepada Tugas Sarnas, pada TNI, Polri, Gubernur, tim SAR yang lain yang telah membantu pencarian almarhum bapak saya. Mudah-mudahan segala yang diupayakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih baik.
8: Sejak muda Surahman telah bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan tersebut dijalaninya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kepergian Surahman meninggalkan duka bagi keluarga dan warga di kampung Pagodongan.
10: Kalau pagi-pagi itu, ngopi sini gitulah gitu. Sama anak itu gawe sih Pak, baik itu.
11: Di pemakaman Pak Surahman saya juga bertemu dengan Teh Evi. Teh Evi ini adalah istri dari Herianto, pemandu yang turut berada di kapal Arupa Datu 1 bersama dengan para jurnalis dan juga awak kapal. Saya turut berbuka cita, Pak.
12: Terima kasih, Mas.
11: Ini sudah hari ke-18 ya, nyaris 20 hari setelah kontak terakhir. Apa yang masih diharapkan dari TF?
12: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya sudah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya.
8: Pasca ditemukannya jenazah Surahman, Basarnas kembali melakukan pemantauan sebagai upaya mencari 7 orang lainnya yang terdiri dari 5 jurnalis, kapten kapal, dan seorang pemandu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Timnas voli indoor putra Indonesia ditargetkan meraih medali perunggu di ajang Asian Games 2026. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Timnas voli indoor putra Indonesia ditargetkan meraih medali perunggu di ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya nanti. Farhan Halim dan kawan-kawan tergabung di Pool B bersama Thailand, Iran, dan Kyrgyzstan.
1: Prosesi penciuman bendera oleh seluruh anggota skuad Timnas voli indoor putra Indonesia ini menandai pelepasan tim ke Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Gelar juara di AVC Men's Cup 2026 di India dengan mengalahkan Korea di final, plus hasil positif uji coba di Kamboja pada akhir Agustus lalu, menjadi modal Timnas voli indoor putra Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026. Target tinggi pun dipatok oleh PB/PBVSI sebagai induk organisasi tertinggi bola voli tanah air.
2: Kita tahun ini juara AVC Cup. Ya, ini kan luar biasa. Nah, kita melihat dari capaian itu, maka saya selaku ketua umum, target Asian Games Timnas Putra adalah perunggu, juara ketiga.
1: Meski akan menghadapi lawan-lawan yang tidak mudah, namun hal tersebut tidak membuat para pemain gentar. Apalagi skuad Timnas Voli Indoor Putra Indonesia untuk Asian Games kali ini, sebagian besar adalah skuad yang sama yang membawa Indonesia menjuarai AVC Men's Cup beberapa waktu lalu.
3: Kalau beban sih enggak sih ya, cuman ya jadi motivasi juga buat kita. Kita punya bekal kemarin di APC di India. Kurang lebihnya kita akan bawa secara mental dan fisik juga di Asian Games ini.
1: Berada di Pool B, Indonesia akan menjalani pertandingan pertama pada 27 September melawan Thailand. Di dua hari berikutnya, tim Merah Putih akan menghadapi Kyrgyzstan dan Iran. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Sentul.
0: Setelah sukses digelar di Jakarta, ajang pameran program umroh dan haji khusus digelar di Surabaya. Selama 4 hari, aneka penawaran menarik terkait program umroh dan haji khusus tersedia untuk masyarakat.
4: 2, 1. CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect 2026 resmi dibuka pada Kamis 24 September 2026 siang. Ajang pameran Biro Umrah dan Haji Khusus serta Wisata Halal hingga 27 September ini diikuti lebih dari 20 Biro Travel Umrah dan Haji Khusus, Produk Fashion, serta F&B. Acara menjadi event kolaborasi untuk mempertemukan industri travel haji umrah, regulator, lembaga finansial dan masyarakat, guna mewujudkan ekosistem wisata halal dan perjalanan ibadah yang transparan, aman, serta profesional.
5: Karena rangkaian acaranya tidak hanya pameran tenan-tenan travel, tapi juga ada kegiatan talk show, ada juga mungkin tausiah dan lain sebagainya. Lewat kegiatan seperti itu, masyarakat itu bisa mendapatkan informasi terbaru lah ya, terkini, atau informasi yang penting yang perlu publik tahu terkait dengan umroh dan haji.
4: Kesempatan emas untuk mendapatkan penawaran menarik seputar program umrah dan haji khusus tentunya tidak dilewatkan masyarakat. Salah satunya Rizky yang berencana membawa serta istri dan putri kecilnya ke Baitullah. Berkat event CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, warga Surabaya ini sukses mengamankan sejumlah diskon menarik, uang saku dan aksesoris untuk rencana perjalanan umroh 1 Februari tahun depan.
6: Sangat menguntungkan sekali ya, karena memang kalau mau berangkat umroh, terutama yang baru mau umroh itu, mungkin saran dari saya tuh datang ke pameran, karena di pameran itu kan banyak travel-travel, jadi kita bisa membandingkan harga atau mungkin benefit per travel gitu. Dan juga biasanya banyak diskon, banyak potongan, serta harganya itu lebih menarik, seperti itu Pak.
4: Tidak hanya bursa program dari puluhan biro umrah dan haji khusus, hari pertama CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect di Main Atrium dan Selasa Royal Plaza Surabaya juga diisi sesi kajian Islami, talk show serta penampilan paduan suara Alaska, persembahan SD Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Alan Maulana, Ganjar Wisaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Di Cina, sejumlah robot humanoid belajar mengerjakan tugas manusia, seperti mengambil barang hingga membersihkan ruangan, dipelajari robot setiap hari. Seperti apa robot-robot ini mempelajari gerak manusia? Koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari, melaporkannya langsung dari Cina.
7: ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China, di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
8: Di Xijingshan, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas. Sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan.
7: Kalau manusia sekolah untuk mendapatkan ilmu dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, nah di sini robot seperti yang di belakang saya ini juga sekolah untuk bisa beradaptasi, bekerja sama dengan manusia, dan mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia seperti membereskan tempat tidur ini misalnya. Keren ya.
8: Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR, kemudian diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot, seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur.
7: Nah ini saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik, menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh manusia. Seperti mindahin ini nih.
8: Apa yang dilakukan China menunjukkan bahwa persaingan teknologi ke depan bukan hanya soal siapa yang bisa membuat robot, tetapi siapa yang memiliki data, talenta, dan ekosistem untuk membuat robot terus belajar. Denny Zuhari, Beijing, China.
0: Ibu kota Ukraina, Kyiv, kembali diguncang serangan udara setelah sejumlah drone Rusia menghantam gedung dan infrastruktur lainnya. Informasinya sesaat lagi, usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
1: Dari pemeliharaan sapi sampai kebudayaan tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Ibu kota Ukraina Kyiv kembali diguncang serangan udara setelah sejumlah drone Rusia menghantam gedung dan infrastruktur lainnya pada Rabu. Sementara di Beit Rima, tepi barat Palestina, warga desa harus meratapi lahan zaitun yang dihancurkan militer Israel.
9: Kepanikan warga terekam dalam video amatir saat serangan drone Rusia terjadi di pusat kota Kyiv, Ukraina pada Rabu. Warga berlarian menyelamatkan diri di tengah serangan. Pihak berwajib menyatakan serangan udara ini merupakan bagian dari gelombang serangan masif yang juga menargetkan infrastruktur kereta api, gudang, dan SPBU. Wali kota Kyiv, Vitali Klitschko, menyatakan 2 orang tewas dan 25 lainnya terluka, di mana 17 diantaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Operasi militer Israel menyasar desa Beit Rima, tepi barat Palestina pada Kamis. Buldozer-buldozer milik militer Israel menerobos lahan tanaman zaitun milik warga. Warga Palestina di desa tersebut terpaksa harus meratapi pohon zaitun yang telah mereka tanam dihancurkan oleh militer. Banyak keluarga Palestina bergantung pada hasil panen zaitun sebagai sumber pendapatan. Sebelumnya pihak militer Israel beralasan membersihkan lahan dari pohon zaitun untuk mencegah ancaman keamanan atau penyergapan terhadap pasukan. Komisi Penanggulangan Kolonisasi dan Tembok Otoritas Palestina mengatakan serangan Israel terhadap pelahan pertanian pada bulan Agustus berdampak pada 21.508 pohon, termasuk 19.375 pohon zaitun.
8: Terseret arus sungai hampir 5 km, bayi gajah yang baru berusia beberapa hari berhasil diselamatkan nelayan di India. Yang paling mengharukan, setelah hampir 2 jam terpisah, bayi gajah akhirnya kembali ke pelukan induknya.
10: Seekor bayi gajah terseret arus sungai Tista di Benggala Barat, India pada Senin. Bayi gajah yang baru berusia 3 hingga 4 hari itu terpisah dari induknya dan terbawa arus deras sejauh hampir 5 km. Beruntung para nelayan yang melihatnya kesulitan bertahan di air, segera mendekat dan bersama-sama mengangkat bayi gajah ke atas perahu. Saat ditemukan, tubuh kecilnya terlihat kesulitan bertahan di tengah aliran sungai. Para nelayan bahkan berenang di samping perahu, mengantar sang bayi gajah menuju tepi sungai dengan selamat. Petugas kehutanan lantas berupaya menemukan induk sang gajah yang ternyata berada beberapa kilometer di bagian hulu. Penantian hampir 2 jam itu pun berakhir manis. Bayi gajah itu akhirnya kembali bertemu dengan induknya, usai terpisah dan terseret jauh oleh derasnya arus sungai.
8: Di Barcelona ada tradisi ikonik di mana puluhan orang harus bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Victor Pangaribuan, salam sehat, sampai jumpa.

Wah, menara yang satu ini bukan sembarang menara ya. Menara ini dibangun dari susunan manusia yang disusun menjulang. Ya, menara unik satu ini menarik perhatian warga. Ratusan warga memadati balai kota Barcelona, Spanyol untuk menyaksikan tradisi budaya ikonik di mana orang-orang bergabung untuk membentuk menara manusia bertingkat pada Kamis. Satu persatu peserta yang disebut Castellers naik dan bertumpu di pundak rekan mereka. Butuh keseimbangan, kekuatan, dan kerjasama ekstra. Puluhan orang bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Atraksi ini dinyatakan berhasil ketika seorang anak berhasil memanjat hingga bagian paling atas menara lalu melambaikan tangan kepada penonton. Tradisi Castell sendiri telah masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2010.

0: Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosalyn Hugh dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Harga komoditas pangan, salah satunya cabai rawit merah melonjak drastis di sejumlah pasar di Jakarta. Apindo menilai masih terdapat kerancuan dalam sejumlah ketentuan RUU Ketenagakerjaan, salah satunya terkait konsep pesangon dan pensiun. Komisi 6 DPR RI akhirnya menyetujui rencana PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang guna mengatasi kekurangan rangkaian kereta KRL. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, imbas musim kemarau berkepanjangan, sejumlah harga bahan pangan naik. Di sejumlah pasar di Jakarta, harga cabai merangkak naik. Harga beras juga ikut naik dan stoknya berkurang.
1: Di Pasar Karbala Setiabudi, Jakarta, pada Kamis siang, terpantau harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluhkan sulitnya ketersediaan beberapa komoditas pangan. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
2: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang karena apa ya, ekonomi mungkin ya. Dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang. Jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik, musim kering. Jadi barang-barangnya juga agak kurang, agak-agak mahal ya.
3: Untuk kenaikan emang ada, dari sekarang tuh cabai-cabean naik, tomat. Mungkin dari faktor cuaca juga kali ya, kemarau semuanya emang pada naik gitu. Tambah lagi kondisi sekarang memang kelihatan rame, tapi nyatanya mengeluh semua pedagang itu. Karena pendapatan menurun, tapi kebutuhan bertambah.
1: Tak hanya cabai, harga beras juga turut mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan supply.
4: Ya, kalau kenaikan ada sih, Kak. Maksudnya berasnya kenaikannya Rp14.000 sekarang, Rp14 ke atas.
5: Dari sebelumnya berapa?
4: Kalau dulu-dulu masih ada yang Rp13.000 sekilonya, ada yang Rp12 ke atas lah sekilonya. Kalau sekarang kalau nyari beras harga segitu susah lah. Kalau ada pun kurang bagus berasnya, paling kotor kayak ada gabah gitu, kecil-kecil berasnya, nggak layak untuk dipakai lah. Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu, walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu, dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
5: Kira-kira apa alasan?
4: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin enggak terlalu,

0: Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
1: Pengamat pertanian Kudori menyebut kenaikan harga pangan ini akibat musim kemarau yang panjang dan fenomena El Nino yang membuat produksi menjadi terbatas. Bahkan di sejumlah daerah, harga cabai mencapai lebih dari Rp100.000 per kilogram. Menurut Kudori, harga beras yang terus meningkat selama sekitar 8 bulan terakhir menjadi salah satu penyumbang inflasi.
2: Ini penting untuk dimitigasi supaya ketika produksi terbatas dan petani juga belum bisa melakukan penanaman dan juga belum ada panen dalam jangka pendek, harus ada kan pasokan supaya harga tidak jauh lebih tinggi. Saya kira penting pemerintah untuk menyiapkan jauh-jauh hari.
1: Kudori menekankan kondisi ini cukup krusial dan pemerintah perlu menyiapkan pasokan agar harga pangan tidak semakin tinggi. Apalagi kenaikan harga untuk komoditas cabai dan beras berpotensi berlanjut selama beberapa bulan ke depan bergantung pada berapa lama musim kemarau berlangsung yang menyebabkan musim tanam mundur. Raisa Najma, Andika Suramanto, Jakarta.
3: Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih memicu fenomena overkredit kepemilikan rumah semakin marak. Asosiasi Pengembang Perumahan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI bahkan menyebut penurunan pendapatan dan meningkatnya beban cicilan di era suku bunga tinggi mendorong masyarakat melakukan downgrade kepemilikan rumah.
4: Juni Sulistiawati tahu betul cara bertahan di era suku bunga tinggi, terutama untuk urusan kredit properti. Notaris yang berkantor di Jalan R.A. Basuni, Mojokerto ini baru saja mengalihkan pinjaman KPR-nya ke bank lain demi suku bunga cicilan yang lebih masuk akal. Dalam dunia perbankan, aksi memindahkan pinjaman ke bank lain seperti yang dilakukan Juni lazim disebut sebagai takeover. Setelah beberapa tahun berjalan, KPR untuk bangunan dua lantai seluas 300 meter persegi yang digunakan Juni sebagai kantor notarisnya memang masuk masa suku bunga mengambang atau floating.
5: Adanya suku bunga sekarang yang tinggi itu pasti nggak akan terjangkau ya kita. Nah itu akhirnya kita akan ambil alihnya dengan takeover. Karena di takeover dengan bank yang baru kita kan ada promo-promo. Promo-promo biasanya memang kalau di awal kredit itu memang bunganya kan nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kita tinggi nanti floatingnya itu 3 tahun biasanya atau 5 tahun ke depannya baru ditinggi seperti itu. Jadi supaya kita bisa mengatur keuangan kita ya jalan satu-satunya adalah kita pinter-pinter cari di mana yang lagi promo perbankannya kayak gitu sih.
4: Notaris Juni tak sendiri. Iming-iming suku bunga tetap atau fix promo dan cicilan yang lebih terjangkau dari bank tujuan memang semakin membuat aksi takeover KPR semakin marak. Terlebih di era suku bunga tinggi seperti saat ini. Tak heran, sejumlah platform pembiayaan bahkan mencatat takeover mendominasi hingga 60% pasar KPR. Seorang nasabah KPR di Cawang, Jakarta bahkan melakukan takeover pinjaman senilai 600 juta sekaligus over kredit saat jual beli properti di kawasan Tambak Rejo, Sidoarjo.
6: Kita nyari yang paling untung lah ya daripada rugi terus, daripada kayak apa namanya kena suku bunga floating yang tinggi banget itu kan, kita nyari yang mana nih tawaran-tawaran bank yang istilahnya ngasih tawaran flat di bawah 8 aja gitu kan. Jadi kan tawarannya kan masuk semua gitu loh. Dia sudah, kebetulan kan saya juga ngikutin berita juga kalau misalnya ternyata suku bunganya udah lumayan tinggi gitu kan, inflasi juga udah tinggi juga gitu. Jadi mau gak mau daripada saya nyicil tapi gak ada duitnya, mending saya nyicil dengan tenor yang sama gitu ya, dengan tenor yang sama, kemudian dengan cicilan yang sama juga, saya masih dapat kembalian gitu loh.
4: Menurut William Santoso, dosen International Business Management Universitas Ciputra, Surabaya, pola pembelian properti di Indonesia masih didominasi kredit. Sayangnya, suku bunga kredit sangat bergantung pada kebijakan BI rate yang kerap kali terimbas kondisi geopolitik global. Menghadapi ketidakpastian indeks ekonomi, nasabah KPR pun dituntut cermat saat memilih refinancing atau take over sisa pinjaman ke bank lain atau menjual propertinya dengan skema overkredit.
7: Kita harus hitung ulang dalam jangka pendek, ya, apakah dengan memindahkan KPR kepada bank lain itu bisa melegakan secara sementara dalam jangka pendek. Yang opsi yang kedua, dengan cara melepas properti tersebut dalam kondisi situasi pasar properti saat ini yang memang juga belum sepenuhnya pulih juga menjadi sulit. Sehingga kedua opsi tersebut pada akhirnya itu tergantung kepada kondisi masing-masing dari personal.
4: Meski belum memiliki data yang menunjukkan seberapa besar pertumbuhannya, menurut Asosiasi Pengembang Perumahan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, maraknya tren overkredit terindikasi dari semakin banyaknya iklan overkredit KPR di lapangan maupun media sosial. APERSI juga mencermati, di tengah fenomena overkredit, konsumen cenderung memilih menurunkan kelas rumah untuk menyesuaikan kemampuan membayar cicilan.
8: Ada dua sisi ya, ketika itu masyarakat menengah turun ke bawah, itu berarti downgrade ya. Kebetulan di APERSI itu lebih banyak teman-teman itu membangun rumah menengah ke bawah. Ya. Artinya kalau memang downgrade pasti pilihannya adalah semakin turun ya, turun kelas. Nah kalau untuk di APERSI, ketika turun kelas ini sangat diuntungkan di APERSI-nya ya, karena rame-rame akan memilih rumah yang lebih kecil dan lebih murah.
4: APERSI mengingatkan agar konsumen KPR memperhatikan aspek legalitas dalam transaksi overkredit. Overkredit di bawah tangan beresiko karena tidak serta-merta mengubah nama pemilik dalam dokumen resmi. Pengalihan kredit lebih baik dilakukan lewat perbankan yang meski proses dan persyaratannya ketat, jelas lebih memberikan kepastian hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pemirsa, RUU Ketenagakerjaan dinilai masih memerlukan penyempurnaan terutama terkait pesangon, pensiun, pengupahan hingga PHK. Sementara RUU perampasan aset didorong segera diselesaikan, namun diminta memiliki batasan dan mekanisme pengawasan yang jelas.
9: Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang masuk dalam tahap harmonisasi di DPR bersama pemerintah masih mendapat sejumlah sorotan dari pelaku usaha. Dalam diskusi CSIS di Jakarta, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai masih terdapat kerancuan dalam sejumlah ketentuan ketenagakerjaan, salah satunya terkait konsep pesangon dan pensiun. APindo menilai pesangon dan pensiun memiliki fungsi yang berbeda. Pesangon dipandang sebagai uang tunggu bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, sedangkan pensiun merupakan dana yang disiapkan untuk menjamin penghidupan pekerja setelah tidak lagi bekerja. Bob Azam menyebut besaran pesangon yang terlalu tinggi juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan saat harus melakukan rasionalisasi ketika kondisi bisnis memburuk. Karena itu menurut APindo, perlindungan pekerja tidak cukup hanya melalui pesangon. Dukungan pelatihan dan peningkatan keterampilan dinilai penting agar pekerja terdampak PHK dapat lebih cepat berpindah ke pekerjaan baru.
10: Sebenarnya menurut saya ini rancu. Mana kita ngomong pesangon, mana ngomong pensiun. Kalau pesangon tuh nggak ada di negara pun, manapun juga yang 32 bulan gaji itu nggak ada, itu pensiun. Jadi mana yang pensiun, mana yang pesangon itu benar-benar harus dipisahkan. Pesangon tuh konsepnya uang tunggu, sampai dia mendapat pekerjaan baru lagi gitu. Sedangkan pensiun memang itu untuk apa sumber kehidupan dia setelah tidak bekerja lagi gitu loh. Ini pensiun wajib kita siapkan ya, kalau enggak nanti setelah enggak bekerja kehilangan pendapatan. Tapi kalau pesangon itu uang tunggu gitu loh ya.
9: Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional atau Peradi Profesional mendorong DPR RI segera menyelesaikan RUU perampasan aset. Sekretaris Jenderal Peradi Profesional Yuhelsen menegaskan negara harus memiliki kemampuan kuat untuk memberantas kejahatan termasuk dengan memiskinkan pelaku tindak pidana. Hal itu disampaikan usai melantik pengurus peradi profesional seprovinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Rabu malam. Namun, upaya perampasan aset dinilai tetap harus memiliki batasan yang jelas agar tidak menyasar harta yang diperoleh secara sah.
11: Ini menjadi sebuah fenomena yang benar-benar harus kita pikirkan. Tujuan Undang-Undang Perampasan Aset itu kita adalah untuk memaksimalkan aset-aset yang dirampas itu supaya dikembalikan kepada negara. Akan tetapi kalau kita tidak benar-benar fokus menyeleksi pasal-pasal yang menjadi kontroversi tadi, maka masyarakat awam yang tidak melakukan tindak pidana pun juga akan dirugikan dengan pemberlakuan Undang-Undang Perampasan Aset ini.
9: Peradi profesional juga mengingatkan Komisi 3 DPR RI agar mekanisme perampasan aset, termasuk non-conviction based asset forfeiture, tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah.
3: Kementerian Sosial melakukan verifikasi terhadap lebih dari 1,4 juta penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi terlibat perjudian daring atau judi online. Angka tersebut merupakan hasil pemutakhiran data penerima bantuan.
12: Kementerian Sosial tengah menyisir data penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat judi online. Dari data yang diterima pemerintah hingga saat ini, jumlah penerima bansos terindikasi bermain judol mencapai lebih dari 1,4 juta orang. Dari data tersebut, terdapat sekitar 1.900 pegawai Kemensos baik berstatus PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang masuk dalam data tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan data tersebut diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kemensos juga melakukan pendalaman dan verifikasi untuk memastikan apakah transaksi judol benar-benar dilakukan oleh penerima bansos atau justru atau adanya penyalahgunaan identitas maupun rekening penerima oleh orang lain. Pria yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan ada nik penerima manfaat digunakan orang lain untuk membeli rumah atau untuk langganan listrik.
13: Kemudian kalau untuk penerima manfaat bansos yang terindikasi ya ada 1.400.000 lebih. 1 juta lebih kita sudah klarifikasi menyampaikan bahwa itu dimanfaatkan oleh putranya atau oleh keluarganya.
12: Dengan fenomena yang terjadi, Kemensos menggandeng pemerintah daerah serta pendamping sosial di berbagai wilayah untuk memberikan edukasi kepada penerima manfaat dalam mengantisipasi hal tersebut.
13: Nanti kalau sudah tuntas semua klarifikasinya, kita akan umumkan berapa yang diturunkan jabatannya, berapa yang mungkin bisa kita berhentikan, tergantung pada tingkat pelanggarannya ya. Karena itu memang macam-macam itu. Ada yang memang sudah apa, sudah kebiasaan, dia sudah menjadi ini nih. Jadi yang memang kebiasaan sudah penyakit sudah itu.
12: Pemerintah mengingatkan dana bansos digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan untuk aktivitas perjudian. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
3: Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan memperkuat sinergi dengan membahas berbagai isu di sektor keuangan maupun ekonomi, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa Menteri Koperasi selaku Ketua Harian MES Ferry Juliantono menyebut Koperasi Desa Merah Putih akan menyediakan layanan keuangan mikro. Layanan ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk keluar dari jeratan pinjaman online dan rentenir. Tak hanya itu, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi outlet bagi produk wirausahawan muda syariah.
1: Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian MES Ferry Juliantono mengatakan keberadaan Kopdes diharapkan secara bertahap mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan pinjaman online. Dalam puncak acara Indonesia Syariah Financial Olympiad atau ISFO 2026 yang diadakan di Jakarta, Ferry menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih memiliki tiga fungsi utama, yakni menyalurkan barang subsidi dan kebutuhan pokok, menjadi off-taker hasil produk masyarakat desa, serta menyalurkan program pemerintah pusat seperti bantuan langsung tunai dan bantuan pangan non-tunai. Selain itu, koperasi juga akan menyediakan jasa keuangan mikro, layanan obat dan klinik, serta pergudangan dan logistik.
2: Keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini meliputi tiga fungsi. Yang pertama, sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu akan menyalurkan barang-barang subsidi dan juga bisa jual barang-barang kebutuhan pokok dan sehari-hari. Tapi fungsi yang kedua dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah menjadi off-taker, nyerap, nampung hasil produk masyarakat di desa dan kelurahan.
1: Ferry Juliantono juga menambahkan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi outlet bagi produk wirausahawan muda syariah. Gerai koperasi di desa dan kelurahan akan memprioritaskan produk UMKM dan ekonomi kreatif lokal.
2: Saya akan bisa memprioritaskan bahwa yang dijual di gerai-gerai di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kalau yang diprioritaskan adalah produk-produk UMKM lokal, produk ekonomi kreatif lokal, nanti sabunnya, samponya, deterjennya itu buatan dari para pengusaha dan wirausahawan muda. Syukur yang sudah juara dan mengikuti cerdas cermat syariah di ISFO ini. Dan kita juga bisa bikin kecap sendiri, saus sendiri, apapun bisa kita buat sendiri, jangan takut tidak laku, karena kita sekarang sudah punya outlet sendiri.
1: Ferry menambahkan, tahun ini sudah terdapat sekitar 30.000 bangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih, lengkap dengan gudang, gerai, dan sarana logistik. Produk wirausahawan muda syariah diharapkan bisa mengisi gerai-gerai tersebut dan dipasarkan hingga ke desa di seluruh Indonesia. Zakira Ginanita, Riki Maulana, Jakarta.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti pada Kamis sore. Pertemuan antar kedua pimpinan otoritas fiskal dan moneter ini membahas sejumlah isu dan sinergi kedua otoritas untuk memperkuat perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sinergi kerjasama akan menggunakan pendekatan 5 pilar, diawali dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Pilar kedua terkait sinergi penguatan ketahanan sektor eksternal untuk menghadapi gejolak global. Pilar ketiga terkait sinergi menjaga kecukupan likuiditas di sistem perekonomian. Pilar keempat, sinergi penanganan inflasi melalui tim mengendali inflasi di pusat maupun daerah. Pilar kelima, koordinasi dalam upaya pendalaman pasar uang agar transmisi kebijakan berjalan dengan lancar dan memperluas sumber pertumbuhan ekonomi.
3: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real. Bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah. Sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja. Nah, karena itu kita cari terus sinergi kita sehingga di dalam mandat kebijakan kita masing-masing, kita bisa terus menumbuhkan perekonomian, menumbuhkan ekonomi, dan juga melindungi masyarakat kita. Tagline APBN saya kira-kira seperti itu. APBN yang menumbuhkan, APBN yang melindungi, dan APBN yang kredibel.
4: Koordinasinya seperti apa ya? Koordinasi seperti ini. Kita rutin biasanya bertemu untuk membahas hal-hal yang memang cross-cutting di antara fiskal dan moneter itu banyak sekali. Dan sekarang tentunya dengan sinergi yang makin baik ke depannya, kita berharap bahwa dua kebijakan utama kita ini

0: akan terus menjadi kebijakan yang kredibilitasnya tetap tinggi, dan masing-masing ini mempunyai kekuatan dan koridornya masing-masing. Jadi bersinergi itu nggak berarti bahwa satu mempengaruhi yang lain atau satu mengoffset yang lain, enggak. Tapi masing-masing kita bergerak bersama dengan kekuatan masing-masing, kita saling mengisi, dan kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana ekonomi kita makin kuat, makin punya daya tahan, dan juga makin bisa terus tumbuh. Ya, jadi mungkin itu dari saya.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggelar puncak acara Indonesia Syariah Financial Olympiad 2026 di Jakarta. Ajang ini digelar untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah sejak usia sekolah, sekaligus mencetak wirausahawan muda syariah.
2: Puncak acara Indonesia Syariah Financial Olympiad atau ISFO 2026 digelar di Aula Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kamis sore. Peserta yang mengikuti ajang ini hampir mencapai 12.000 peserta. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 15% dibandingkan tahun lalu. Dalam kesempatan yang sama, OJK dan Kemendikdasmen menandatangani nota kesepahaman terkait peluncuran literasi dan inklusi keuangan syariah. Salah satu bentuknya adalah adanya penyediaan buku literasi keuangan syariah susunan OJK yang dapat diunduh gratis oleh murid, guru, dan masyarakat melalui layanan rumah pendidikan.
3: Dan juga kami juga alhamdulillah tadi menandatangani MOU yang isinya adalah bagaimana kami bekerjasama dengan OJK untuk menyediakan bahan bacaan bagi para murid di seluruh Indonesia yang disusun oleh tim OJK dan juga para penulis yang sesuai dengan pakarnya, dan buku itu bisa diunduh secara gratis melalui rumah pendidikan. Jadi kami punya layanan namanya rumah pendidikan, yang di situ di dalamnya salah satunya adalah ruang di mana kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses buku-buku secara gratis, baik buku mata pelajaran atau buku teks maupun buku-buku pendukung atau buku-buku non-teks. Nah, salah satunya adalah buku tentang literasi keuangan syariah yang disusun oleh OJK.
2: OJK menyebut kerjasama ini akan menjadi dasar penyusunan strategi mengenai pemahaman keuangan syariah melalui pendidikan formal mulai dari jenjang dasar hingga menengah.
4: Menyusun sebuah strategi besar bagaimana masyarakat kita sejak usia muda di pendidikan dasar menengah memahami mengenai keuangan syariah.
2: Selain literasi, OJK juga akan mendorong pengembangan UMKM syariah, salah satunya melalui business matching atau pembiayaan bersama Bank Syariah Indonesia dan perbankan syariah lainnya. Kementerian Koperasi juga menyatakan akan memberikan dukungan bagi para wirausahawan muda di sektor ekonomi syariah.
5: Pembentukan wirausahawan muda syariah, dan kami masyarakat ekonomi syariah akan mendorong terus kegiatan pengembangan literasi syariah, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong tentang proses inklusi syariah yang ada di Indonesia, yaitu masyarakat ekonomi syariah.
2: Melalui ISFO, OJK berharap sinergi antara akademisi, pelaku usaha, industri keuangan, dan generasi muda terus terbangun untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Zakira Ginanita Wijaya, Ricky Maulana, Jakarta.
1: 3, 2. Setelah sukses digelar di Jakarta, ajang pameran program umroh dan haji khusus digelar di Surabaya. Selama 4 hari, aneka penawaran menarik terkait program umroh dan haji khusus tersedia untuk masyarakat.
6: CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect 2026 resmi dibuka pada Kamis 24 September 2026 siang. Ajang pameran Biro Umrah dan Haji Khusus serta Wisata Halal hingga 27 September ini diikuti lebih dari 20 Biro Travel Umrah dan Haji Khusus, Produk Fashion, serta F&B. Acara menjadi event kolaborasi untuk mempertemukan industri travel haji umrah, regulator, lembaga finansial dan masyarakat, guna mewujudkan ekosistem wisata halal dan perjalanan ibadah yang transparan, aman, serta profesional.
7: Karena rangkaian acaranya tidak hanya pameran tenan-tenan travel, tapi juga ada kegiatan talk show, ada juga mungkin tausiah dan lain sebagainya. Lewat kegiatan seperti itu, masyarakat itu bisa mendapatkan informasi terbaru lah ya, terkini, atau informasi yang penting yang perlu publik tahu terkait dengan umroh dan haji.
6: Kesempatan emas untuk mendapatkan penawaran menarik seputar program umrah dan haji khusus tentunya tidak dilewatkan masyarakat. Salah satunya Rizky yang berencana membawa serta istri dan putri kecilnya ke Baitullah. Berkat event CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, warga Surabaya ini sukses mengamankan sejumlah diskon menarik, uang saku dan aksesoris untuk rencana perjalanan umroh 1 Februari tahun depan.
8: Sangat menguntungkan sekali ya, karena memang kalau mau berangkat umroh, terutama yang baru mau umroh itu, mungkin saran dari saya tuh datang ke pameran, karena di pameran itu kan banyak travel-travel. Jadi kita bisa membandingkan harga atau mungkin benefit per travel gitu. Dan juga biasanya banyak diskon, banyak potongan, serta harganya itu lebih menarik. Seperti itu, Pak.
6: Tidak hanya bursa program dari puluhan biro umrah dan haji khusus, hari pertama CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect di Main Atrium dan Selasar Royal Plaza Surabaya juga diisi sesi kajian Islami, talk show serta penampilan paduan suara Alaska, persembahan SD Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Alan Maulana, Ganjar Wisaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Di Chongming, Shanghai, panel surya tidak hanya berdiri di lahan terbuka. Panel dipasang di atas kolam ikan, sementara air di bawahnya tetap digunakan untuk budidaya. Konsep ini mengintegrasikan dua aktivitas sekaligus, pembangkit energi listrik dari matahari dan produksi pangan dari perikanan.
9: Model tersebut diterapkan di pangkalan budidaya perikanan ekologis digital di Puye, Distrik Chongming, Shanghai, China. Kawasan seluas lebih dari 2.200 hektar ini bukan sekedar menghasilkan ikan dan listrik, namun juga menjadi laboratorium penerapan digitalisasi, otomatisasi, dan pertanian modern. Konsep sederhana, tapi punya dimensi teknologi kompleks. Kolam yang sudah ada dimanfaatkan untuk budidaya, sedangkan bagian atasnya menjadi area panel fotovoltaik. Dengan cara ini, satu ruang produktif digunakan untuk dua kepentingan, tanpa mengubah fungsi dasar kolam sebagai area perikanan. Listrik yang dihasilkan tidak hanya dilihat sebagai produk sampingan. Energi terbarukan ini diintegrasikan dengan operasional budidaya, termasuk peralatan areasi dan sistem pengendalian. Konsepnya adalah memproduksi energi di lokasi yang sama dengan tempat energi itu digunakan. Data lingkungan menjadi dasar untuk menentukan tindakan sehingga budidaya bergerak dari pola manual menuju sistem yang lebih presisi dan terukur. Air juga dikelola sebagai bagian dari siklus. Air limbah budidaya dialirkan ke kolam sedimentasi, kemudian melalui biofilm dengan areasi dan kolam ekologis sebelum dimanfaatkan kembali. Rangkaian ini dirancang untuk menekan polusi sekaligus mengurangi kebutuhan pembuangan air dari sistem budidaya. Perusahaan pengolah tersebut telah memiliki hampir 20 paten dan 4 hak cipta perangkat lunak, menunjukkan bahwa pengembangan kawasan ini tidak hanya mengendalikan infrastruktur, tetapi juga riset. Pusat pembenihan di kawasan ini mampu menghasilkan sekitar 12 juta benih per tahun, sementara produksi budidaya kolam mencapai lebih dari 1 juta kilogram. Jenis yang dibudidayakan antara lain ikan bass silver perch Australia, kepiting capit bulu, dan udang galah yang punya nilai ekonomis tinggi. Pengembangan kawasan ini sejalan dengan arah Cina menggabungkan energi terbarukan, digitalisasi, dan produksi pangan dalam satu ekosistem. Di Puye, satu kawasan dirancang untuk menghasilkan listrik, ikan, dan data sekaligus. Bukan sekedar soal teknologi canggih, model ini menunjukkan bagaimana Cina mencoba menjawab persoalan lahan, energi, dan pangan dengan membuat satu ruang punya banyak fungsi.
10: Pemirsa, bisa dibilang negara Cina serius memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan budidaya ikan. Apalagi terlebih kalau dilihat di belakang saya ini, pemanfaatan solar panel untuk mendapatkan energi bersih terbarukan juga. Dan di bawah dari yang Anda lihat ada ruangan yang menggunakan solar panel ini adalah tempat budidaya ikan.
9: Teddy Zuhari, Chongming, China.
1: Komisi 6 DPR RI menyetujui rencana PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang. CNN Indonesia Business akan segera kembali usai jeda berikut.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menyetujui rencana PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang. Persetujuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek di tengah pertumbuhan jumlah penumpang dan keterbatasan ketersediaan armada. KAI mengusulkan impor 23 trainset KRL bekas, di mana 7 trainset akan memiliki formasi 12 kereta, sedangkan 16 trainset lainnya terdiri dari 8 kereta. Perbedaan formasi ini disesuaikan dengan kondisi infrastruktur, termasuk panjang peron di sejumlah stasiun. KAI menyebut jumlah penumpang KRL Jabodetabek pada semester pertama 2026 tumbuh 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata penumpang mencapai sekitar 1,1 juta orang per hari dan dapat menyentuh 1,3 juta penumpang. Di sisi lain, sebagian armada KRL yang beroperasi telah berusia lebih dari 40 tahun. Impor KRL bekas ini pun diarahkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan armada dalam jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, DPR mendorong penguatan industri perkeretaapian dalam negeri, termasuk peningkatan kapasitas produksi PT Inka.
1: Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta dan set bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan. Setuju? Setuju ya? D. Melakukan pengadaan sarana baru, bukan baru, sebagai solusi transisi dengan tetap memperkuat sinergi bersama PT Inka dengan meningkatkan KRL, teknologi readiness level, dan MRL, manufacturing readiness level, PT Inka secara proper level 9 dalam kapasitas, kualitas, teknologi, dan daya saing industri nasional.
0: Pemirsa, persoalan armada KRL Jabodetabek kembali menjadi sorotan di tengah kebutuhan penambahan dan peremajaan armada. Muncul rencana impor 23 trainset KRL bekas dari Jepang. Sementara kapasitas produksi dalam negeri masih menjadi tantangan. Lantas apakah impor memang menjadi solusi yang tepat untuk kebutuhan jangka pendek dan bagaimana memastikan persoalan kapasitas KRL tidak kembali berulang di masa depan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita melalui Zoom Bapak Dedi Herlambang, Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Selamat pagi Pak Dedi, apa kabar?
2: Selamat pagi, berbaik Mbak.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di CNN Indonesia Business. Pak Dedi, kita mulai dari kondisi sekarang Pak. Sebenarnya seberapa serius sih persoalan kekurangan armada KRL Jabodetabek ini dan dampaknya apa kalau kemudian tidak segera ditangani?
2: Ya begini, sebenarnya masalah ini masalah lama sebenarnya. Sejak mulai 2021, lalu ketika mau eksekusi 2023, masalah ini sudah bergulir. Dan kita kritisi juga bahwa tahun 2023, KCI itu sudah mengistirahatkan atau istilahnya merekol, menarik sekitar 8 trainset kalau tidak salah ya, 8 trainset. Jadi memang ada kekurangan saat itu. Lalu KCI ingin impor kereta bukan baru dari Jepang ya. Saat itu di Jepang sudah ready. Sebenarnya kalau mau ready, kalau siap, kalau diizinkan memang tahun 2024 itu barangnya pasti sudah tiba di Indonesia. Tapi karena pemerintah dan DPR saat itu masih memberikan peluang kepada Inka untuk memproduksi. Tapi kita saat itu kan, ya maaf ya, saya pribadi juga sebenarnya juga pengguna, penumpang juga untuk KRL ini. Nah, kita sudah merasakan bahwa kita saat itu sudah kekurangan sarana kereta, KRL khususnya. Jadi kita sudah mohon dan memohon, dan kita sudah sempat teriak-teriak bahwa pinggirkan dulu masalah TKDN, masalah produksi lokal, tetapi kita saat ini butuh impor. Barang itu sudah ada di Jepang, kita sudah kekurangan banyak, sudah berdesakan, sudah AC-nya panas misalnya, apalagi Bogor, apalagi di Greenland, di Serpong ya, itu sudah seperti itu. Kita sudah mohon, karena menurut kita bahwa sebenarnya indikasinya itu bukan masalah produksi lokal atau tidak, indikasinya adalah kebutuhan kita untuk pelayanan publik. Pelayanan publik kita ini sudah kurang, seharusnya perindustrian dan perdagangan itu mengacu kepada kebutuhan kita. Saat itu kebutuhan kita itu sangat kurang, apalagi Inka sudah dikasih challenge, juga kita kasih tantangan, ternyata juga tidak mampu. Dan barang yang sudah deliver 7, ternyata problem. Kemarin boginya, propellernya sekarang sudah ready, ternyata pintunya bermasalah. Ini masalah keselamatan semua, nggak bisa diapikan seperti itu juga. Nah, sementara KRL yang dulunya yang kita incer-incer mau impor, sekarang sudah dirusak, sudah tidak ada lagi, di Jepang sudah dibuang. Sehingga kita kalau kita mau menunggu dari Jepang lagi, katalah kemarin lusa di ACC 23 transit boleh impor, tapi sekarang di Jepang barangnya sudah tidak ada. Nah sekarang kita masih kekurangan KRL baik di Bogor atau yang di lintas barat di Serpong. Sehingga kalau sekarang ya memang kita sebenarnya ya memang sudah terlambat. Masalah kembali menjadi korban, menjadi masalah rute jam perjalanan sudah berubah dari Bogor sendiri. Kemarin di awal-awal bulan itu sudah dikurangin 17. Sekarang kemarin ada tambahan 13, itu pun dari kereta bandara yang dipakai di Ancol lalu di-split ke Bogor. Dan itu keretaan juga tidak panjang, hanya 8 trainset. Yang dibutuhkan sekarang adalah 12 trainset. Nah, hal seperti itulah yang sebenarnya kita berharap pemerintah itu mengacu kepada pelayanan-pelayanan publik dulu, baru berkaca kepada kemampuan dalam negeri. Ini kemampuan dalam negeri dipaksakan, ternyata produksi dalam negeri baik kualitas atau reliabilitas itu juga tidak mampu, sehingga masyarakat kembali kepada menjadi korban. Itu sebenarnya menjadi masalah gitu, Mbak.
0: Baik. Review dari Pak Deddy bahwa ini kemudian sudah bergulir sekitar 5 tahun yang lalu begitu ya, tapi eksekusinya tidak juga kemudian selesai karena kemudian ada idealisme untuk mempertahankan produksi dalam negeri yang dinilai ya ternyata belum cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi kalau kita bicara tadi kebutuhan entah itu belasan atau puluhan KRL, nah sebenarnya kan tahun ini katanya ada kebutuhan 105 trainset, sementara yang sudah tersedia ada 102 trainset, berarti sebenarnya kan secara hitungan gapnya hanya 3 trainset ya Pak ya. Lalu mengapa tadi katanya muncul kebutuhan impor sampai dengan belasan atau puluhan trainset? Nah, seberapa banyak sih kebutuhan yang harus ditutup ini? Hanya butuh penambahan trainset yang baru atau memang trainset-trainset yang ada sebelumnya ini memang banyak mengalami permasalahan?
2: Ya, yang 105 tadi bukan trainset ya, tapi unit ya. Kalau kebutuhan trainset tetap kita masih awal. Kita masih sekitar ada tambahan kekurangan sekitar 19 trainset. Yang 11 trainset itu sudah kita impor dari si RSI Sifang Cina, itu kemar-semar barang semua sudah datang semua. Yang 19 baru datang dari Inka itu baru 7. Sehingga masih ada kekurangan sekitar 11 karena ada 2 yang retrofit ya, yang dulu 19 retrofit itu ternyata hanya bisa jadi 2, yang 17 itu tidak bisa di retrofit, makanya kita beli juga dari Cina, dari CRRC. Dan dari CRRC sendiri seharusnya kita kan belinya kan 3, tapi karena retrofitnya gagal, akhirnya kita beli lagi 8, jadi total 11. Nah, kalau dihitung-hitung memang kita masih kurang sekitar 11 trainset, dengan asumsi bahwa yang 7 yang sudah deliver itu normal, tapi kenyataannya kan bermasalah terus ini. Nah, takutnya yang sudah diorder oleh KCI ke INKA itu ada 19, jadi total 19 ya. Ini takutnya ini bermasalah semua. Nah, kalau bermasalah semua, berarti memang kita masih kekurangan, boleh kita asumsikan, kita kekurangan 19. Kita masih kurang 19 kereta baru atau kereta yang layak pakai. Nah, kemarin sudah di 723, karena mungkin itu untuk safety ya, untuk pengamanan, mungkin juga untuk untuk stok KCI sendiri. Kalau misal ada kegagalan atau ada kerusakan atau ada gangguan, mungkin dari 19 dan 23 itu yang 5 trainset itu bisa menjadi reserve atau kereta-kereta cadangan kalau misalnya ada masalah. Dan saya pikir semakin banyak kita punya cadangan kereta itu akan semakin baik untuk di sektor pelayanan publik, khususnya di public transport. Yang menjadi masalah saat ini, kita selalu kotok-kotokan pada tadi, kita harus mendorong dalam negeri, tapi yang di dalam negeri tidak mampu menerima tantangan itu. Pada akhirnya, ya masyarakat seperti kami, ya, kita ini yang pengguna tiap hari menjadi korban-korbannya, yang setiap hari pagi mungkin kita bisa leluasa berangkat kerja, berangkat kuliah, sekolah, bisa terganggu karena memang jadwalnya berubah atau jadwal perjalanannya memang berkurang karena memang kita kekurangan sarana. Yang seharusnya kita itu bertambah sarananya, bukan berkurang.
0: Baik, jadi yang Anda lihat bahwa unit-unit yang sebetulnya masih existing pun ya tidak jarang mengalami permasalahan dan perlu direparasi lebih lanjut. Nah, tadi salah satu persoalan yang kemudian mencuat adalah juga hambatan-hambatan dan juga bagaimana kemudian produksi dari INKA ini belum cukup mumpuni begitu ya untuk kebutuhan dari dalam negeri. Nah, dari perspektif industri perkeretaapian, Pak Dedi, sebetulnya apa sih permasalahan, apa yang kemudian menjadi bottleneck terbesar dari INKA saat ini, bicara mengenai apakah itu kapasitas pabriknya atau teknologinya, SDM, pendanaan, atau justru mungkin proses pengadaannya yang betul-betul perlu kita lihat dan evaluasi lebih lanjut?
2: Ya, sebenarnya permasalahan itu tidak hanya tunggal ya, atau SDM atau dana atau masalah yang lain atau masalah kapasitas pabrik. Tapi yang jelas kita punya multi sektor masalah untuk pengembangan. Karena kalau kita rute awal dari historis bahwa untuk INKA ini memang dalam tanda kutip ya mungkin masih kurang untuk produksi dengan kereta dengan menggunakan engine. Pertama dulu pertama awal-awal kita juga pernah memproduksi tahun 90-an itu PN Holek, kereta PN Holek itu kopas persis dari Belgia. Kita produksi ini tapi ternyata juga gagal. Kereta itu juga sekarang juga tidak jalan dan 5 ton sudah ditarik semua. Lalu di tahun 2010 kita juga pernah memproduksi dari dana Jerman, KfW atau seri I9000. Itu juga bermasalah semua. Jadi sehingga dilakukan retrofit sehingga kereta-kereta KfW ini 10 tahun terakhir dijalankan di Daop 6 di Jogja Solo. Dan itu pun dua sudah tidak jalan lagi, sudah tidak jalan atau TSO ya. Lalu yang ini ya tantangan yang tahun 2003 ini kita beri tantangan kereta dari KCI dengan order 19 tapi ternyata juga gagal. Jadi masalahnya ada di research and development. Research and development ini bagaimana kok bisa gagal? Ini yang harus investigasi. Ini kita sudah puluhan tahun ya, sejak tahun 90-an sampai kini itu mengapa gagal? Karena kita juga tidak mungkin. Ini kan masih lama, kan lama sekali. Gagal terus, nggak bisa. Jadi masalahnya memang menurut saya di R&D-nya. R&D memang kurang kuat di sana dan juga saya anggap juga mungkin juga pendanaan R&D kurang, tapi saya masih belum punya data untuk masalah pendanaan ini. Saya pikir pendanaan juga saya pikir cukup ya karena tahun 90 sudah ada PN Holek, lalu 2010 KFB. Seharusnya mereka sudah mumpuni, kompetensinya juga saya pikir sumber daya manusia saya pikir juga sudah cukup. Tetapi mengapa masalah ini kok selalu bermasalah? Kalau teban saya itu kemudian antara beberapa SDM atau beberapa program itu yang tidak sustain, tidak berkesinambungan. Setelah ini program selesai, tidak puas ganti program baru. Baik. Ini tidak puas ganti program begitu terus tidak pernah nyambung gitu loh. Jadi yang ini membuat menurut saya itu memang menjadi masalah di produsen atau manufaktur di INKA sendiri. Sehingga ketika diberi tantangan ataupun peluang selalu bermasalah karena yang kemarin-kemarin itu tidak pernah dievaluasi, tidak pernah dipakai, dibuat baru, terlalu gagal. Contohnya, yang produk Inka yang berhasil itu KA Bandara. KA Bandara itu 2019 kan berhasil ya. Dan sampai sekarang tidak ada masalah. Kereta itu reliabilitasnya, ketahanannya, gandalanya okay, luar biasa. Dan itu menggunakan engine Bombardier. Ya, Bombardier itu mengapa sekarang tidak dipakai? Sekarang malah dipakai dari, ya katakanlah, pengguna engine dari Jepang. Katakanlah itu persis dengan MRT, engine-nya persis dengan MRT, tapi saya tidak bisa merek ya, karena ini gagal masalah. Jadi saya juga tidak bisa memiliki, karena produknya sama dengan MRT. Tapi kenapa yang dengan engine MRT bisa berhasil, kalau kita rakit sendiri di Indonesia itu gagal? Ini saya juga masih kurang paham juga, itu kok bisa begitu. Tapi kalau kita dulu menggunakan Bombardier, engine Bombardier berhasil untuk KA, itu contoh sudah ada, KA kereta bandara itu juga berhasil.
0: Iya, jadi ada masalah di research and development, kemudian juga SDM, bagaimana tadi prioritas program-program yang berlangsung memang jadinya tidak sustainable ya, dari periode ke periode berikutnya mungkin. Nah, ini juga kemudian mengingatkan kita, Pak Dedi, kalau tadi Anda katakan memang dampaknya sudah langsung dirasakan oleh masyarakat, dari keterlambatan perjalanan kah, atau berbagai dampak lainnya. Contohnya katakan awal September lalu, Pak, ketika kemudian 7 trainset KRL produksi Inka perlu reparasi hingga KAI komuter akhirnya perlu menggunakan rangkaian kereta bandara ya untuk kemudian melayani rute Tanjung Priok. Nah, kalau kondisi seperti ini, masalah-masalah seperti ini kemudian berulang, apakah menurut Pak Dedi menambah jumlah trainset saja sudah cukup atau ada persoalan yang lebih besar? Karena kekhawatirannya kemudian kalau memang hanya ditutup dengan impor lagi, apakah ini kemudian ke depannya sudah cukup sustainable atau memang perlu dibenahi produksi dari dalam negeri, Pak Dedi?
2: Kalau saya orang transport ya, jelas wajib didahulukan adalah pelayanan publik transportnya. Ini nomor satu. Entah belinya impor, belinya buat sendiri, itu terserah. Yang jelas layanan itu ada, lalu juga cita-cita

0: kita saat ini memerlukan sekitar 19 trainset untuk pengganti yang di Inka. Walaupun Inka nanti
1: Ya.
0: dikerjakan kapan untuk rekol lagi, ya itu dari Inka sendiri ya. Untuk kapan untuk dia bisa melakukan servis atau garansi tepat pelayanan terhadap KCI. Itu Mbak kira-kira.
1: Baik, dari kacamata transportasi menilai bahwa keselamatan dan juga kenyamanan penumpang mobilitas ini yang kemudian harus diutamakan, dan memang tadi kebutuhan untuk penambahan armada ini menjadi hal yang sangat-sangat mendesak tanpa kemudian perlu mempertimbangkan lebih dahulu impor ataupun kebutuhan dalam negeri, ini memang harus dipenuhi untuk saat ini. Walaupun memang kalau bicara mengenai sustainability tadi ada beberapa hal yang cukup fundamental perlu dievaluasi ya untuk produksi dalam negeri agar kemudian bisa terrealisasi sebagaimana kemudian proyek-proyek lainnya sebetulnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapak Dedi Herlambang, Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Sampai berjumpa kembali, Pak.
0: Baik, terima kasih. Mas Siang, terima kasih.
1: Dan pemirsa CNN Indonesia Business akan segera kembali. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami.
2: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
3: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
2: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
4: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, perang Rusia-Ukraina memasuki babak baru. Ukraina kini makin mengandalkan robot darat atau Unmanned Ground Vehicles atau UGV untuk menggantikan manusia dalam sejumlah tugas berbahaya di garis depan. Dilengkapi senjata, amunisi, hingga bahan peledak, robot-robot ini dikendalikan dari jarak jauh. Ukraina menyebut teknologi ini sebagai revolusi perang berikutnya.
5: Di sebuah bengkel sempit, dekat garis depan di wilayah Kharkiv, Ukraina, sejumlah robot darat disiapkan untuk diterjunkan ke medan perang. Robot roda 4 ini dikenal dengan nama Hina. Tugasnya beragam, mulai dari mengirim logistik dan amunisi, mengevakuasi pasukan yang terluka, hingga menyerang posisi musuh. Sejumlah unit bahkan dilengkapi senjata dan bahan peledak.
6: Потому що не хотів би. Бо, ну, представте, що таке 20 кілограм вибухівки. Це дуже багато.
5: Bagi pasukan Ukraina, penggunaan robot menjadi penting di medan perang yang dipenuhi drone. Setiap pergerakan manusia di garis depan dapat dengan mudah terdeteksi dan diserang dari udara. Karena itu, Ukraina berupaya memindahkan sebanyak mungkin tugas berisiko tinggi kepada mesin. Di unit NC-13 milik Korps Angkatan Darat Ketiga Ukraina, operator mengendalikan robot dari dalam ruangan tersembunyi. Layar komputer menampilkan gambar dari medan perang. Komandan Korps Brigadir Jenderal Andriy Biletsky menyebut perkembangan ini sebagai revolusi berikutnya dalam perang.
7: Наступна революція – це все-таки заміна левової частки живої сили, в першу чергу піхотинців, наземними роботизованими комплексами. Це відбудеться. Це відбудеться в цьому році.
5: Biletsky mengatakan robot darat akan terintegrasi dengan sistem manajemen pertempuran termasuk analisis data dan kecerdasan buatan. Manusia akan tetap mengambil keputusan sementara mesin menjalankan sejumlah tugas berbahaya. Ukraina mengklaim robot darat telah menjalankan puluhan ribu misi logistik dan evakuasi sepanjang tahun ini. Namun, robot masih kesulitan menghadapi rintangan fisik dan belum mampu menggantikan infanteri untuk membersihkan gedung atau parit pertahanan.
1: Dan pemirsa, demikian CNN Indonesia.

0: Tiga orang kakak beradik perempuan yang masih kecil dan remaja bertaruh nyawa saat rumahnya di Solok diterjang banjir bandang. Saat itu kedua orang tuanya sedang tidak berada di rumah. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 14 korban dari badan KMV Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Sementara pemilik KM Virgo menyebut pihak asuransi yang akan melakukan operasi pengangkatan badan kapal. Kalahkan China, tim bulu tangkis putra Indonesia menjadi penyumbang emas pertama bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai CNN Indonesia News Hour siang ini selengkap ya. Cerita dramatis datang dari peristiwa banjir bandang yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat, di mana tiga orang kakak beradik perempuan yang masih kecil dan remaja bertaruh nyawa saat bencana datang ketika kedua orang tuanya tidak berada di tempat. 300 personel gabungan Polda Sumbar juga diterjunkan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat untuk membuka akses jalan, membersihkan material lumpur, serta membantu pencarian warga yang masih belum ditemukan.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Dek, keluar, Dek!
3: Dek, gak bisa keluar-luar!
2: Astagfirullah! Astagfirullahaladzim! Adira!
4: Detik-detik menegangkan terjadi saat banjir bandang atau galodo dan tanah longsor menerjang wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tiga anak perempuan terjebak dalam rumah di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin malam. Rumah keluarga ini berada tak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua sang anak sedang tidak ada di tempat. Air membawa material banjir bandang yang menghantam rumah. Tiga kakak beradik, Naila, Sharon, dan si bungsu Akira, tak kehilangan akal untuk menyelamatkan diri dari kepungan bahaya. Ditemui kami siang, Sharon, seorang korban mengaku sempat merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang datang. Sharon dan orang tua sementara tinggal di pengungsian karena kondisi rumahnya sudah tidak bisa digunakan. Banjir bandang sendiri menyebabkan 6 orang korban. 4 ditemukan dalam kondisi selamat namun mengalami luka, sementara 2 orang lainnya masih hilang. Dari 2 korban hilang, 1 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Sebanyak 300 personel Satbrimob Polda Sumbar bersama 1 kompi personel di Samapta dan Polres Solok dikerahkan untuk menangani dampak bencana banjir bandang di kawasan komplek perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok serta wilayah Kayu Aro, Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Petugas gabungan dan masyarakat membersihkan endapan lumpur dan bebatuan di jalur utama Solok Padang yang sempat tertutup material longsor menggunakan peralatan manual, kendaraan taktis, serta mesin pompa air. Pembersihan dilakukan bertahap untuk memulihkan akses transportasi, memperlancar distribusi bantuan, serta mendukung proses evakuasi. Rabu 23 September, tim SAR dan Satbrimob Polda Sumbar melakukan pendataan dampak bencana serta memperluas penyisiran di sejumlah titik pencarian warga yang masih belum ditemukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita laki-laki nekat memanjat genting rumah tetangga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Rabu siang. Sementara itu seorang bocah kelas 3 SD di Lampung Tengah meninggal dunia akibat tersedak buah kelengkeng yang merupakan bagian dari menu MBG.
5: Warga Dusun Kerajaan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rabu siang digegerkan dengan aksi seorang balita laki-laki yang memanjat genting rumah. Dalam video viral tersebut, balita laki-laki itu tampak merayap di atas genting. Warga yang khawatir pun berteriak memanggil bocah. Sementara sejumlah warga berupaya mengevakuasi dari atas genting setinggi 10 meter tersebut. Aksi nekat bocah laki-laki tersebut diketahui pertama kali oleh Partinah, pemilik rumah. Partinah melihat tapak kaki bocah masuk ke dalam rumah, namun saat dicari di dalam rumah tidak ditemukan. Partinah langsung keluar mencari dan mendapati bocah laki-laki itu sudah berada di atas genting.
6: Bar ngepel ya? Bar ngepel masih basah kan? Yeah. Ada tapake. Yeah. Tapake sini belum keluar. Ya, saya nyari-nyari ambil pik 3. Sampai pik 3 kali. Lewat sini munggah enggak ada. Yeah. Ada lemari tak bukai enggak ada. Yeah. Ya saya sudah 3 kali pas nganu keluar belakang ke pojok sana. Yeah. Jadi itu ada di hubungan sana.
5: Sementara itu, Endro Pramito, ayah balita, mengaku saat kejadian, sang nenek yang menjaga anak bungsunya sedang kedatangan tamu di rumah. Diketahui, anaknya memang hobi memanjat. Sang balita akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
7: Iya, suka nih menek-menek, suka nih mainan ikan, sayur-sayur itu juga suka. Itu nih yang hobinya yang pertama itu manjat, menek itu hobinya yang pertama.
5: Sementara itu, seorang bocah berusia 9 tahun meninggal dunia akibat tersedak biji kelengkeng pada Selasa pagi 22 September lalu. Insiden bermula saat siswa kelas 3 di SD Negeri 3 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah itu menyantap buah kelengkeng bagian dari menu makan bergizi gratis. Penjaga sekolah yang melihat korban sempat memberikan pertolongan dengan menepuk punggung korban. Lantaran kondisi korban yang tak kunjung membaik, para guru langsung membawa korban menuju puskesmas Poncowarno hingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Kartini Kalirejo. Namun, sesampainya di ruang IGD, korban dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui sempat mengalami sesak napas dan kejang. Rabu 23 September, Kepala SPPG 1 Poncowarno Yogi Ganda mengatakan insiden yang merenggut nyawa korban membuat syok pihak dapur. Pasalnya selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
8: Ada pihak guru yang melaporkan bahwasannya ada salah satu siswa itu tersedak gitu. Terus langsung dibawa ke puskesmas dan dari puskesmas belum ada tindakan langsung dibawa ke rumah sakit. Katanya tersedak karena buah ya Pak. Sama ini dari BGN itu belum ada apa namanya tindakan apa ya namanya pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang gitu Pak.
5: Korban telah dimakamkan di tempat pemakaman kampung setempat usai keluarga menolak proses autopsi. Sementara polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah ratusan warga termasuk anak-anak mengalami gejala yang diduga akibat keracunan MBG, tim gabungan melakukan sidak ke SPPG Bawang. Hasilnya ditemukan sejumlah bagian bangunan dan sanitasi yang dinilai belum memenuhi standar. SPPG Bawang pun kini dihentikan sementara selama 30 hari.
9: Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional melakukan sidak ke dapur penyedia makan bergizi gratis atau MBG di SPPG Bawang. Sidak dilakukan Bupati Batang, Faiz Kurniawan bersama perwakilan Badan Gizi Nasional pada Kamis. Tim memeriksa langsung kondisi dapur yang selama

0: Ini menjadi tempat pengolahan menu MBG untuk masyarakat. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah bagian bangunan yang dinilai belum memenuhi standar. Kondisi sanitasi di dapur tersebut juga menjadi bagian yang diperiksa. Tidak hanya kondisi dapur, rekaman CCTV juga diperiksa dan menunjukkan proses pengolahan makanan sudah dimulai sejak malam hari sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ini juga sudah dilakukan penutupan sementara selama 30 hari. Karena ini berdasarkan jumlah korban, ini kategori suspend.
0: Sidak dan evaluasi ini dilakukan setelah sebelumnya ratusan warga di Kecamatan Bawang diduga mengalami keracunan, sehingga sejumlah fasilitas kesehatan di Batang pada Rabu malam dipenuhi warga yang mengeluhkan pusing, mual, diare, hingga lemas. Mereka diduga mengalami gejala tersebut setelah menyantap menu MBG dari SPPG Bawang pada Selasa siang. Para korban terdiri dari siswa taman kanak-kanak, madrasah, dan sekolah dasar, serta orang tua yang ikut menyantap makanan tersebut. Seiring dengan penambahan jumlah warga yang mengalami gejala, data terbaru hingga Kamis siang mencatat sedikitnya 411 orang.
2: Di jam 12 dilaporkan di puskesmas, di rumah sakit ada lebih dari 411, yang kemudian ada di rawat inap itu sekitar 170, 200 sekian sudah kembali ke rumah.
0: Pemerintah Kabupaten Batang menyatakan akan membantu keluarga korban termasuk memberikan santunan bagi penunggu pasien yang harus meninggalkan pekerjaan. Sementara itu, SPPG Bawang kini dihentikan sementara selama 30 hari. Jika hasil evaluasi menyatakan SPPG tersebut tidak layak melanjutkan pelayanan, pemerintah daerah membuka kemungkinan penghentian operasional secara permanen. Robi Bernadi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
3: Berikutnya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah bangunan di dalam kawasan lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang disebut menyerupai villa dan apartemen. Bangunan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari kamar tidur, dapur, AC, televisi, hingga kulkas. Ombudsman juga menemukan sejumlah kendaraan mewah di kawasan lapas.
4: Lapas yang semestinya identik dengan blok hunian warga binaan justru menyimpan temuan tak biasa. Di lapas kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut menyerupai villa dan apartemen. Bangunan tersebut disebut dilengkapi kamar tidur, dapur, AC, televisi, hingga kulkas. Temuan ini menjadi sorotan karena Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pembayaran atau sewa untuk menempati hunian tersebut. Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan kepada keluarga pembesuk. Tak hanya soal hunian, Ombudsman juga mencatat rencana pembangunan fasilitas kebugaran atau gym serta arena golf mini di dalam kawasan lapas. Sejumlah kendaraan mewah yang terparkir di kawasan lapas juga turut didokumentasikan Ombudsman. Menurut Ombudsman, persoalan ini bukan hanya menyangkut fasilitas, tapi juga menyangkut penempatan warga binaan. Sebab warga binaan seharusnya menempati blok atau ruangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Sebuah rumah tahanan itu sudah ada aturan yang mengatur. Di mana ada pos penjagaan, berapa blok yang disediakan, berapa jumlah penghuninya, itu sudah ada aturan yang diatur sedemikian rupa dengan peraturan menteri IMIPAS ya. Dan ini harus dilaksanakan. Dan ini juga menjadi yang harus dievaluasi karena ternyata ada warga binaan yang keluar dari blok tahanan menempati tempat yang tidak seharusnya.
4: Hasil temuan ini juga diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan lapas dan rutan secara lebih luas. Ombudsman mendorong warga binaan yang disebut menempati hunian di luar blok dikembalikan ke blok sesuai dengan ketentuan. Aji Atmoko, Jakarta.
3: Polisi membongkar peredaran sabu dan cairan etomidet di kawasan Kalideres, Jakarta Barat yang transaksinya diduga menggunakan aplikasi komunikasi privat di mana pengguna membuat akun secara anonim. Sementara itu aksi kejar-kejaran mewarnai pengungkapan peredaran narkotika di Pekanbaru, Riau. Dalam penangkapan ini polisi mengamankan puluhan kilogram narkotika di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru.
6: Ini apa? Ini apa?
7: Bebapa. Bebapa.
8: Enggak, di mana lagi?
9: Belum ada bang,
10: belum ada tukang
9: di sini dia bang.
8: Maksudnya apa?
9: Di mana dia, di mana
10: maksudnya? Apa
6: ini, apa ini, apa
9: bapak,
6: apa
9: bapak,
6: bapak.
4: Polisi meringkus seorang pria yang diduga pengedar narkoba berinisial KP dari sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat Selasa sore. Saat ditangkap, pria ini diduga sedang menunggu calon pembeli. Hasil penggeledahan ditemukan 10 gram sabu dan 439 bungkus cairan yang mengandung etomidet untuk rokok elektrik. Petugas juga menangkap pria berinisial AS yang diduga sebagai pemilik barang terlarang tersebut dari lokasi yang tak jauh dari kontrakan KP. Untuk menghindari pelacakan, kedua tersangka yang diduga sudah menjalankan aktivitas peredaran narkoba selama 3 bulan melakukan transaksi melalui aplikasi yang dirancang untuk komunikasi privat bersifat anonim.
7: Mereka ada komunitas tersendiri ya yang menggunakan aplikasi itu. Ini juga kita dalami siapa-siapa saja, nanti akan kita telusuri. Pada saat ini kita persangkakan dengan Undang-Undang Narkotika pasal 114 ayat 2, 13 ayat 1, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika.
4: Guna penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Bareskrim Polri. Aksi kejar-kejaran mewarnai pengungkapan peredaran narkotika di Pekanbaru Riau. Petugas di Tipit Narkoba Bareskrim Polri akhirnya mengamankan AA pengemudi mobil di Jalan Gajah Mada Pekanbaru. Dari mobil tersebut, polisi menyita 20 bungkus diduga sabu, 3 bungkus diduga ekstasi, dan barang yang diduga mengandung etomidate. Pengembangan kasus membawa petugas ke wilayah Lipat Kain dan menangkap T yang diduga akan menerima barang tersebut. Total barang bukti yang disita berupa 21 kg 258 gram sabu, 25.607 butir ekstasi, serta rokok elektrik yang mengandung etomidate.
9: Barang bukti tersebut diperkirakan bernilai sekitar 70,5 miliar dan berpotensi menyelamatkan sekitar 132 ribu jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Penyidik masih mengembangkan perkara untuk menangkap pengendali, mengungkap bandar dan sumber barang dari jaringan lintas negara tersebut, serta menelusuri aliran dana.
4: AA dan T diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara seorang yang dikenal dengan panggilan brother diduga pengendali masuk daftar pencarian orang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang penumpang wanita yang sedang hamil tua mengalami kontraksi hingga melahirkan di dalam gerbong KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang. Sang bayi lahir dengan selamat atas bantuan petugas stasiun dan juga penumpang KRL lainnya. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, seorang ibu muda justru tega menjual bayinya setelah sempat dirawat selama 3 hari. Pelaku mengaku tak sanggup merawat bayi lantaran keterbatasan biaya.
4: Momen dramatis saat seorang penumpang wanita yang sedang hamil tua mengalami kontraksi hingga melahirkan di dalam gerbong KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang viral di media sosial. Sejumlah penumpang dan petugas keamanan komuter lain terlihat membantu proses persalinan hingga bayi berhasil dilahirkan di dalam kereta. Usai mendapat penanganan, ibu dan bayinya kemudian dibawa keluar dari stasiun menuju Puskesmas Rawabuntu menggunakan taksi.
10: Begitu ada laporan, ada seorang wanita yang melahirkan di gerbong, anggota kami dengan cepat membantu mengevakuasi wanita tersebut. Jadi untuk alhamdulillah untuk kondisi ibu dan anaknya itu dalam keadaan sehat dan dievakuasi ke Puskesmas Rawabuntu.
4: Petugas mengimbau agar penumpang tidak ragu menghubungi petugas di stasiun maupun di kereta apabila dalam kondisi darurat agar segera mendapat penanganan. Di balik kabar lahirnya seorang bayi dengan selamat, ada pula kisah lain yang memprihatinkan. Di Solo, Jawa Tengah, seorang ibu muda diduga menjual bayinya dengan imbalan sebesar 6 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah tersangka melahirkan bayi laki-laki pada 5 Agustus 2026 lalu. Mengaku tidak sanggup merawat sang bayi, tersangka kemudian bertemu calon pembeli di wilayah Jagalan Jepres lalu menyerahkan bayi dan menerima uang imbalan. Uang tersebut digunakan untuk membayar utang dan untuk kebutuhan sehari-hari. Polisi juga menemukan fakta, tersangka sebelumnya pernah berencana menjual bayi pertamanya dengan harga 15 juta rupiah, namun rencana itu tidak terlaksana. Polisi mengamankan bayi serta sejumlah barang bukti termasuk kain jari, handuk, dan pakaian bayi.
11: Sudah setelah 3 hari dirawat, pelaku ini merasa keberatan atau kesulitan dalam merawat bayi tersebut yang dilahirkan tersebut. Sehingga tanggal 9 Agustus, pelaku ini bertemu saudara M, kemudian menjual bayi tersebut sebesar 6 juta rupiah karena merasa pelaku ini tidak bisa melakukan.

0: Tersangka dijerat dengan pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi menegaskan anak bukan objek transaksi dan pengasuhan atau pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur resmi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Usai jeda, ditagih keluarga korban, perusahaan pemilik KM Virgo menyebut pihak asuransi yang akan melakukan operasi pengangkatan badan kapal. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama Newshour.

0: istrinya dia lindung, akhirnya anak luput dia yang korban.
1: Lah barari, mayat nampak berdua sepuk di polisi yang buat.
2: Detasmen K9 Ditpol Satwa Korps Sabara Baharkam Polri adalah unit khusus kepolisian yang menggunakan anjing terlatih dalam membantu tugas operasional kepolisian. K9 anjing pelacak memiliki penciuman kuat yang dilatih secara profesional untuk membantu personil Polri dalam melacak jejak kriminal, mendeteksi ancaman, zat-zat berbahaya, dan bahan peledak, memberikan bantuan teknis di berbagai situasi dan medan, serta SAR atau Search and Rescue. Detasemen K9 Polri hadir memberi keamanan pada masyarakat secara preventif dan humanis. K9 Polri untuk negeri.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
5: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 14 korban dari badan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Sementara itu 6 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalsel dan Polri. Dengan tambahan 6 jenazah ini, total 20 dari 42 jenazah yang diterima telah teridentifikasi.
1: Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Special Group, TNI Angkatan dan Potensi SAR berhasil mengevakuasi 14 jasad korban dari badan kapal Virgo Transport 8 pada Kamis 24 September 2026. Seluruh jenazah korban ini kemudian dibawa ke Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Dengan penemuan 14 korban ini hingga Kamis 24 September, total 150 korban telah dievakuasi. Di antaranya 108 orang dievakuasi dalam kondisi selamat, sedangkan 42 orang ditemukan meninggal dunia. Memasuki hari ke-13, operasi SAR pencarian ratusan penumpang yang hilang pada Jumat pagi hingga siang difokuskan pencarian melalui sisi badan kapal.
2: Jernih, bening, dan arus juga relatif reda. Terlepas dari mungkin angin di permukaan, memang kencang ombak memang saat, tapi ketika masuk ke bawah, kondisinya sangat menguntungkan bagi kita, sehingga beberapa teman yang kemarin mungkin sudah sempat memecah kaca-kaca ruangan, tadi dilanjutkan lagi beberapa kaca dipecah sehingga bisa menarik korban yang ada di dalam ruangan itu. Yang jelas mungkin dengan operasi bawah air yang kita laksanakan ini, kita sangat bergantung pada kondisi alam, khususnya situasi di bawah air. Jadi kalau kita berharap esok hari kondisinya masih sama atau mungkin lebih baik lagi.
1: Pada hari ke-12 operasi SAR KM Virgo Transport 8 atau tepatnya 24 September 2026, tim DVI Polda Kalimantan Selatan dan Polri kembali mengidentifikasi 6 jenazah. Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan gigi, ciri medis, serta properti yang ditemukan pada jenazah. Karodokpol Pusdokes Polri Brigjen Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti menyebut dengan tambahan 6 jenazah ini, total 20 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 42 jenazah yang diterima tim DVI.
3: 24 September 2026 kami telah berhasil mengidentifikasi 6 jenazah, total dari 20 jenazah yang disebutkan.
1: Sementara itu, KSOP Banjarmasin mengklaim perbedaan data penumpang KM Virgo Transport 8 dengan manifest kini tinggal 2 orang. Perbedaan ini disebut lantaran data awal sejumlah penumpang hanya menggunakan nama panggilan. Sedangkan saat proses evakuasi, identitas penumpang didata menggunakan data lengkap sesuai kartu tanda penduduk.
4: 22 jumlah penumpang yang jadi pertanyaan kemarin itu sudah dilakukan cek dengan teman-teman di KSOP Surabaya, angkanya sudah pas. Memang terakhir itu 2 hari lalu, saya belum ngecek lagi, 2 hari lalu itu ada tersisa 2 yang belum teridentifikasi namanya, tapi secara keseluruhan sudah pas sebenarnya. Laporannya begitu dari teman-teman di Surabaya sudah mengkonfirmasi pada kami.
1: Sebelumnya mencuat kemungkinan bertambahnya korban KM Virgo Transport 8 karena ada 22 penumpang yang namanya tidak ada dalam manifest. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Keluarga korban KM Virgo Transport 8 yang masih hilang kembali menagih kepastian operasi pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Namun saat dikonfirmasi oleh awak media, pihak perusahaan menyatakan untuk proses pengangkatan badan kapal Virgo Transport 8 akan dilakukan oleh pihak asuransi.
1: Pada 24 September 2026 atau di hari ke-12 pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, pihak perusahaan kembali menemui perwakilan keluarga korban di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban kembali mempertanyakan kepastian pelaksanaan operasi pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Sebab hingga kini masih ada sejumlah korban yang diduga berada di dalam kapal. Pihak perusahaan pemilik KM Virgo Transport 8 menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk proses pengangkatan badan kapal.
5: Kami sudah melakukan dengan pihak PNI, detail-detail tahapan rencananya seperti apa, mengenai waktu, metode, dan pengangkatannya, dan prosesnya itu kami serahkan semua ke PNI.
6: Untuk pengangkatannya?
5: Pengangkatannya nanti sudah dilakukan oleh pihak PNI sendiri.
6: Bisa kami bilang untuk proses persiapan pengangkatan kapal sejauh ini 20% sudah siap untuk?
5: Sudah lebih dari itu, Pak.
7: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
1: Keluarga korban berharap operasi salvage segera dilakukan agar pencarian korban yang masih hilang dapat dilanjutkan. Fadli Rizki, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Kita ke informasi lain, Gunung Merapi meluncurkan guguran lava pijar pada Kamis petang. Akibat guguran lava pijar itu, vegetasi rumput ilalang yang berada di lereng Gunung Merapi terbakar. Dari rekaman CCTV milik BPPTKG Yogyakarta melihatkan atau memperlihatkan guguran lava pijar yang terjadi pada Kamis sore mengarah ke sisi barat, tepatnya ke alur Sungai Senowo. Dari informasi Pusat Pengendali Operasi BPBD Kabupaten Magelang, akibat guguran lava pijar ini, vegetasi rumput ilalang yang berada di lereng Gunung Merapi sempat ikut terbakar. Namun 2 jam pasca terbakar, titik api pun langsung padam dan tidak merembet ke hutan milik Taman Nasional Gunung Merapi. Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya.
8: Untuk kondisi terakhir yang kami lakukan koordinasi dengan BPTKG tadi atau teman-teman yang ada di pos Babatan, per pukul 19.50 tadi api sudah tidak nampak karena ini hanya membakar vegetasi kecil-kecil saja. Dia jauh dari pohon-pohon yang besar. Sudah padam.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara soal kenaikan titik panas kebakaran di beberapa wilayah seperti di Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat. Raja Juli menegaskan, saat ini pemerintah akan fokus pada penanganan karhutla di wilayah-wilayah terjadinya kenaikan titik panas atau hotspot. Selain itu, Presiden Prabowo membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN sebagai upaya mengatasi karhutla.
9: Ditemui sebelum rapat terbatas penanganan

0: telah bersama Presiden Prabowo Kamis 24 September. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan tren hotspot di 6 provinsi diantaranya Riau dan Jambi justru menunjukkan angka yang semakin menurun. Namun di saat yang sama, Kementerian Kehutanan mengakui jika ada kenaikan titik panas di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Barat. Sebagai bagian dari upaya penanganan, Menhut menyebut bahwa dirinya bersama Kepala BNPB baru-baru ini juga kembali ke 2 provinsi tersebut untuk memastikan operasi pemadaman berjalan dengan lancar.
1: Secara umum, kalau kita lihat tren hotspot di 6 provinsi, itu menunjukkan angka yang terus turun ya. Riau itu udah 3 hari ini 0. Jambi kemarin ada 6 hotspot, sekarang tinggal 1. Sumsel dari 17 jadi 11, dari 643 sekarang 673, jadi naiknya tinggi sekali. Kalau kita bandingkan dengan Riau, tadi Jambi, kedua Kalbar ya, juga dari 50 naik ke 167.
0: Sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. BPGMN dibentuk untuk mencegah karhutla kembali berulang di masa mendatang. Menurutnya, tindakan mitigasi penting dibandingkan menangani saat kebakaran lahan sudah terjadi.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Jadi namanya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner.
0: Raja Juli juga menekankan BPGMN berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan. Sebab badan baru ini akan berada langsung di bawah Presiden dan akan turut diisi oleh para ilmuwan dan profesional. Nabila Putri, Indra Raharja, Jakarta.
2: Kemarau panjang membuat ratusan hektar lahan pertanian di Samarinda, Kalimantan Timur mengering. Petani terpaksa melakukan panen dini untuk menyelamatkan sisa tanaman. Sementara itu, Kepala BMKG menyebut fenomena El Nino yang kuat membuat musim hujan tahun ini datang lebih lambat. Sejumlah wilayah pun diprediksi baru akan memasuki musim hujan mulai bulan Oktober, November hingga Desember.
3: Satu unit traktor diturunkan untuk memanen padi di Kelurahan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur. Kemarau yang berlangsung sekitar 3 bulan membuat pasokan air ke sawah terhenti. Petani pun terpaksa melakukan panen dini meski bulir padi belum terisi sempurna. Bukan hanya kekurangan air, ancaman hama burung juga membuat petani tak berani menunggu lebih lama. Ratusan hektar lahan pertanian di sejumlah kawasan Samarinda terdampak kekeringan. Hasil panen kali ini pun turun drastis dibandingkan musim sebelumnya.
4: Kosong dia sudah sempat kekeringan ya.
5: Sekitar 4 lah dan kosong itu tanda
3: itu. Kondisi ini membuat petani hanya bisa menyelamatkan sisa tanaman yang masih bisa dipanen. Mereka berharap ada bantuan air dan bibit untuk menghadapi musim tanam berikutnya. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dengan BNPB untuk memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC. Namun upaya memicu hujan ini masih terkendala kondisi awan yang belum cukup potensial.
6: Untuk dampak kekeringannya bukan hanya kabar, tapi juga dampak kekeringan bagi ketersediaan pangan kita. Terkait dengan dampak kekeringan tadi ke sektor pertanian.
3: Sementara itu, BMKG menyebut fenomena El Nino yang kuat membuat musim hujan tahun ini datang lebih lambat. Sejumlah wilayah rawan karhutla termasuk Kalimantan diprediksi mulai memasuki musim hujan pada Oktober, sementara daerah lain menyusul pada November hingga Desember.
7: Harapan kita gitu agar musim hujan segera datang, tapi karena El Nino sekarang posisinya sangat kuat fasenya, sehingga musim hujan di Indonesia itu akan sedikit mundur. Ya, beberapa nanti akan masuk di Oktober, terutama di daerah-daerah yang prioritas karhutla seperti nanti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Tapi sebagian lagi ini masuknya di bulan November dan Desember.
3: Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember hingga Februari. Namun BMKG mengingatkan durasinya diprediksi lebih pendek. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Indonesia.
1: Imbas musim kemarau berkepanjangan, sejumlah harga bahan pangan naik. Di sejumlah pasar di Jakarta, harga cabai merangkak naik. Harga beras pun ikut merangkak naik, serta stoknya berkurang.
2: Di Pasar Karbala Setiabudi, Jakarta, pada Kamis siang, terpantau harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluhkan sulitnya ketersediaan beberapa komoditas pangan. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
3: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang karena apa ya, ekonomi mungkin ya. Dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang. Jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik. Musim kering, jadi barang-barangnya juga agak kurang, agak-agak mahal ya.
4: Untuk kenaikan emang ada, dari sekarang tuh cabai-cabean naik, tomat, mungkin dari faktor cuaca juga kali ya, kemarau, semuanya emang pada naik gitu. Tambah lagi kondisi sekarang memang kelihatan rame, tapi nyatanya mengeluh semua pedagang itu. Karena pendapatan menurun, tapi kebutuhan bertambah.
2: Tak hanya cabai, harga beras juga turut mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
5: Ya, kalau kenaikan ada sih, Kak. Maksudnya berasnya kenaikannya Rp14.000 sekarang, Rp14 ke atas.
6: Dari sebelumnya berapa?
5: Kalau dulu-dulu masih ada yang Rp13.000 sekilonya, ada yang Rp12 ke atas lah sekilonya. Kalau sekarang kalau nyari beras harga segitu susah lah. Kalau ada pun kurang bagus berasnya, paling kotor kayak ada gabah gitu, kecil-kecil berasnya, nggak layak untuk dipakai lah. Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu, walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu, dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
6: Kira-kira apa alasan?
5: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin enggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
2: Pengamat pertanian Kudori menyebut kenaikan harga pangan ini akibat musim kemarau yang panjang dan fenomena El Nino yang membuat produksi menjadi terbatas. Bahkan di sejumlah daerah, harga cabai mencapai lebih dari Rp100.000 per kilogram. Menurut Kudori, harga beras yang terus meningkat selama sekitar 8 bulan terakhir menjadi salah satu penyumbang inflasi.
7: Ini penting untuk dimitigasi supaya ketika produksi terbatas dan petani juga belum bisa melakukan penanaman dan juga belum ada panen dalam jangka pendek, harus ada kan pasokan supaya harga tidak jauh lebih tinggi. Saya kira penting pemerintah untuk menyiapkan jauh-jauh hari.
2: Kudori menekankan kondisi ini cukup krusial dan pemerintah perlu menyiapkan pasokan agar harga pangan tidak semakin tinggi. Apalagi kenaikan harga untuk komoditas cabai dan beras berpotensi berlanjut selama beberapa bulan ke depan, bergantung pada berapa lama musim kemarau berlangsung yang menyebabkan musim tanam mundur. Raisa Najma, Andika Suramanto, Jakarta.
1: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Pemutakhiran data terus dilakukan agar bantuan sosial tepat sasaran, termasuk menemukan warga yang sebelumnya luput dari penyaluran bantuan sosial atau bansos di berbagai wilayah.
8: Ani Solihat merupakan warga kampung Ciajak 3, Desa Sirnagali, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia tinggal bersama suami dan ketiga orang anaknya di rumah yang terhitung sederhana, tanpa fasilitas MCK pribadi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ani mengandalkan penghasilan sang suami yang bekerja serabutan sebagai buruh tani atau kuli bangunan. Setiap akhir pekan, perempuan berusia 35 tahun ini juga turut bekerja sebagai buruh cuci gosok untuk menambah penghasilan. Dengan penghasilan yang tidak menentu, Ani mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah. Baru beberapa waktu belakangan, ia terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan pangan non-tunai atau

0: BPNT. Berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN, kini ia juga masuk dalam penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH.
1: Ada yang nyurpei. Ada yang nyurpei dulu ke sini, biasa tanya-tanya, katanya buat BPNT. Alhamdulillah lah disurpei sama pendampingnya. Terus gak lama kemudian ya alhamdulillah dapat BPNT.
2: Sekarang juga PKH juga?
1: Iya. Kemarin juga PKH kan baru di ini katanya nih Ibu Anies Solihat katanya udah masuk ke apa PKH grup PKH katanya. Coba udah disinkronin kan sama pendamping PKH baru. Kemarin cair alhamdulillah bulan kemarin PKH-nya iya bantuannya alhamdulillah pertama kalinya. Iya tuh gimana ya Bu ya ngungkapinnya. Sebenarnya mah apa ya banyak gitu ya. Tapi apa we di kalau ada bantuan apa aja mah ya alhamdulillah we gitu saya mah bersyukurnya itu aja we Bu. Bersyukur.
2: Buat apa buat pendidikan
1: buat anak? Buat pendidikan juga ngebantu. Buat dari PKH juga sistem buat ekonomi rumah tangga juga kan kebutuhan buat keluarga. Alhamdulillah.
0: Di desa tempat tinggal Ani, saat ini tercatat ada 3.170 warga penerima manfaat perlindungan sosial dari pemerintah. Kepala desa setempat berharap pemutakhiran data bisa menjangkau sasaran lebih luas, mengingat masih banyak warga yang membutuhkan bantuan.
3: Mudah-mudahan setelah itu nanti perbaikan dilaksanakan, pemutakhiran dilaksanakan, jadi warga yang biasanya nerima bisa nerima lagi bantuan yang seperti biasa mereka terima gitu Bu.
2: Emang butuh ya Pak ya?
3: Emang butuh Bu, kalau masyarakat kecil itu ya gitulah.
0: DTSEN merupakan basis data terpadu milik pemerintah yang memuat informasi kondisi sosial ekonomi serta peringkat kesejahteraan individu dan keluarga di Indonesia. Dalam hal ini BPS memiliki tugas untuk melakukan pemadanan data dari 3 basis data utama yakni DTKS milik Kementerian Sosial, P3KE milik Kemenko PMK, serta Reksosek yang dikelola Bappenas. Dari pemadanan data tersebut, BPS melakukan pemeringkatan desil yang bersifat dinamis mengikuti pemutakhiran yang dilakukan secara berkala.
4: Nah, dalam prosesnya tidak hanya 3 data besar itu, tapi juga data dari PLN, ya, dari BPJS, ya, bahkan sekarang di-matching dengan SIM dan lain sebagainya, sehingga banyak semua data yang kemudian dipadankan. Nah, dari hasil pendataan itulah lahirlah yang dinamakan dengan DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Harapannya DTSN ini menjadi satu rujukan data itu bagi semua pengguna program perlindungan sosial, sehingga tidak ada lagi yang menggunakan data selain itu. Cuma mungkin tantangannya adalah sejauh mana data ini sudah mutakhir menggambarkan kondisi sebenarnya, kondisi yang kekinian gitu ya.
0: Warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat melapor melalui kanal sanggah yang disediakan. Dengan pemutakhiran data yang terus dilakukan, diharapkan penyaluran bantuan perlindungan sosial bisa tepat sasaran sesuai kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Cianjur, Jawa Barat.
5: Terseret arus sungai hampir 5 km, bayi gajah yang baru berusia beberapa hari berhasil diselamatkan nelayan di India. Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Hour sesaat lagi.

0: penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Islamic Travel Connect.

0: wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Masih bersama News Hour, terseret arus sungai hampir 5 km bayi gajah yang baru berusia beberapa hari berhasil diselamatkan nelayan di India. Yang paling mengharukan, setelah hampir 2 jam terpisah, bayi gajah tersebut akhirnya kembali ke pelukan induknya.
4: Seekor bayi gajah terseret arus sungai Tista di Benggala Barat, India pada Senin. Bayi gajah yang baru berusia 3 hingga 4 hari itu terpisah dari induknya dan terbawa arus deras sejauh hampir 5 km. Beruntung para nelayan yang melihatnya kesulitan bertahan di air, segera mendekat dan bersama-sama mengangkat bayi gajah ke atas perahu. Saat ditemukan, tubuh kecilnya terlihat kesulitan bertahan di tengah aliran sungai. Para nelayan bahkan berenang di samping perahu, mengantar sang bayi gajah menuju tepi sungai dengan selamat. Petugas kehutanan lantas berupaya menemukan induk sang gajah yang ternyata berada beberapa kilometer di bagian hulu. Penantian hampir 2 jam itu pun berakhir manis. Bayi gajah itu akhirnya kembali bertemu dengan induknya, usai terpisah dan terseret jauh oleh derasnya arus sungai.
3: Robot humanoid kini tidak hanya dibuat untuk berdiri, berjalan, atau berbicara. Di Beijing, China, robot justru disekolahkan untuk mempelajari hal-hal yang terlihat sederhana bagi manusia. Seperti mengambil barang, memindahkannya hingga membersihkan ruangan.
5: Saat ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China. Di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
6: Di Xinjiangshan, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Tempat ini bukan ruang pamer robot, melainkan menyerupai lingkungan nyata, tempat robot nantinya bekerja untuk manusia. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas. Sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan.
5: Kalau manusia sekolah untuk mendapatkan ilmu dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, di sini robot seperti yang di belakang saya ini juga sekolah untuk bisa beradaptasi, bekerja sama dengan manusia, dan mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia seperti membereskan tempat tidur ini misalnya. Keren ya.
6: Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR, kemudian diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot. Seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur. Disinilah konsep embodied intelligence atau kecerdasan berwujud menjadi penting, agar robot terbiasa berinteraksi dengan benda, ruang, dan kondisi yang berubah-ubah. Karena itu, satu gerakan butuh waktu berulang hingga ribuan kali. Tujuannya, agar robot tidak sekedar menghafal urutan gerakan. Pihak pengelola mengklaim skala pelatihan diperbesar. Pada Mei 2026, pusat pelatihan di Xinjiangshan ini telah mengoperasikan hampir 270 unit robot secara penuh dengan produksi data mendekati 20 juta data per tahun.
5: Nah ini saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik, menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh manusia. Seperti mindahin ini nih.
6: Apa yang dilakukan Cina menunjukkan bahwa persaingan teknologi ke depan bukan hanya soal siapa yang bisa membuat robot, tetapi siapa yang memiliki data, talenta, dan ekosistem untuk membuat robot terus belajar. Indonesia dengan pasar dan jumlah penduduk yang besar juga punya ruang besar membangun ekosistem serupa agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga ikut menyiapkan teknologi untuk masa depan. Teddy Zuhari, Beijing, China.
3: Kalahkan China, tim bulu tangkis putra Indonesia menjadi penyumbang emas pertama bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026. Informasi di News Hour, usai jeda.

0: Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
1: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Tim bulu tangkis putra Indonesia menjadi penyumbang emas pertama bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026. Di final, Alwi Farhat dan kawan-kawan sukses mengalahkan China dengan skor 3-2. Indonesia harus tertinggal 2-0 atau 0-2 setelah Jonathan Christie kalah melawan Shi Ji dan ganda pertama Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menyerah dari Liang Weikeng Wang Chang. Kebangkitan tim Indonesia dimulai lewat kemenangan Alwi Farhan atas Li Shi Feng di laga ketiga. Kemenangan Alwi kemudian diikuti ganda kedua Leo Roli Karnando Daniel Martin yang sukses merebut kemenangan atas pasangan He Jiting Liu Yi. Kemenangan Indonesia pun ditentukan oleh Muhammad Zaki Ubaidillah. Turun di pertandingan penentu, Ubed sukses mengalahkan Weng Hong Yang. Indonesia pun berhak atas emas Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis beregu putra. Timnas voli indoor putra Indonesia ditargetkan dapat meraih medali perunggu di ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya nanti. Farhan, Halim dan kawan-kawan tergabung di Pool B bersama Thailand, Iran dan Kyrgyzstan.
1: Prosesi penciuman bendera oleh seluruh anggota skuad timnas voli indoor putra Indonesia ini menandai pelepasan tim ke Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Gelar juara di AVC Men's Cup 2026 di India dengan mengalahkan Korea di final plus hasil positif uji coba di Kamboja pada akhir Agustus lalu menjadi modal timnas voli indoor putra Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026. Target tinggi pun dipatok oleh PBVSI sebagai induk organisasi tertinggi bola voli tanah air.
2: Kita tahun ini juara AVC Cup. Ya ini kan luar biasa. Nah kita melihat dari capaian itu maka

0: Berada di Pool B, Indonesia akan menjalani pertandingan pertama pada 27 September melawan Thailand. Di dua hari berikutnya, tim Merah Putih akan menghadapi Kirgistan dan Iran. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Sentul.
1: Timnas sepak bola Indonesia dalam kondisi siap 100% menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Laga perdana Timnas Garuda akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta, Jumat malam nanti.
0: Sehari jelang laga perdana melawan Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas sepak bola Indonesia menggelar latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan kali ini, Dean James dan Calvin Verdonk yang baru tiba di Jakarta pada Rabu kemarin juga sudah terlihat ikut berlatih bersama rekan-rekannya. Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia John Hartman pun memastikan 23 pemain skuad Timnas Garuda dalam kondisi siap 100%. Namun di tiap turnamen, pertandingan perdana akan selalu menjadi laga yang sulit. Tim Singapura juga bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan.
2: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together. For some of them, it's been 3 months since we've last played. For some, it's their first time in this new system, this new approach, Dean James. So it's an exciting time for the group. The energy's been high, the intensity of training's been top. And all I can say is we're excited to get out and perform for the fans tomorrow evening.
3: We have a big responsibility and big ambitions for this tournament. Tomorrow is the first game and we look at game by game. So.
0: Sementara bagi Singapura, tampil menghadapi tuan rumah di Stadion Utama GBK tentu menjadi tantangan tersendiri. Meski di pertemuan terakhir di Piala AFF, Singapura bisa menahan imbang tim Garuda, namun skuad Timnas Indonesia saat itu jauh berbeda dengan skuad yang diturunkan di FIFA ASEAN Cup kali ini. Penampilan The Lions di FIFA ASEAN Cup kali ini juga menjadi bagian dari persiapan mereka tampil di putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi.
4: In this competition, we are playing two teams that are let's say at the level of Asian Cup opposition. So Indonesia and Malaysia are both very strong teams. Bangladesh as well, we've played them before. So again, this is a nice gradual step for us in terms of our prep. And like every competition we go into, we want to allow our performances to determine where we can go.
5: It's no secret that they are favorites to win this tournament, but as Team Singapore, we want to go out there, give them a good fight and enjoy the moment. And it's also a very good test for us because we are also going to go to the Asian Cup. And if you want to take the Asian Cup seriously, I think it's good to play against this tough opponent in hostile environment.
0: Di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia berada di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Sementara grup B dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 dipamerkan dan diperkenalkan kepada warga Kota Bandung. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan 3 lapangan di Kota Bandung yang rencananya akan dijadikan sebagai lokasi latihan.
6: Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI memamerkan trofi FIFA ASEAN Cup 2026 di Kota Bandung. Selain dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pameran trofi FIFA ASEAN Cup 2026 juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Rencananya trofi turnamen resmi FIFA untuk kawasan ASEAN tersebut akan dipamerkan selama 3 hari mulai 24 hingga 26 September mendatang. Sementara salah satu mantan pemain Timnas Indonesia, Ponario Astaman, optimistis Timnas Indonesia mampu tampil maksimal di turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 meski tidak akan diperkuat Jesse Itses yang mengalami cedera.
7: Tanpa Jesse Itses?
8: Ya, sebuah kehilangan tentunya, tapi pemain lain saya pikir juga punya motivasi, punya kemampuan yang kurang lebih sama dengan Jesse Itses.
6: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan 3 lapangan di Kota Bandung yang rencananya akan dijadikan sebagai lokasi latihan bagi 4 tim di Grup B yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Ketiga lapangan ini masing-masing lapangan Saraga Institut Teknologi Bandung, Stadion Sidolik, serta Stadion Arca Manik Bandung. Meski menilai lapangan di Stadion Sidolik masih memerlukan sedikit perbaikan, namun Erick Thohir menilai 2 dari 3 lapangan masing-masing lapangan Sarat 3 ITB dan Stadion Arca Manik telah memenuhi standar FIFA.
9: Saya sampaikan bahwa kedua fasilitas yang di ITB dan Arca Manik ini sesuai yang standar yang tinggi dari FIFA. Sidolik masih perlu beberapa hari untuk recover. Tapi alhamdulillah beberapa tim kemarin sudah latihan.

0: di ITB dan hari ini juga sudah akan mulai latihan di sini. Jadi mudah-mudahan para tim yang mempergunakan lapangan yang kita sediakan mereka senang, bisa berlatih dengan baik, sehingga ketika nanti saatnya mereka bertanding, mereka dalam posisi memberikan tentu pertandingan yang memang standar yang diharapkan oleh FIFA.
1: Bandung menjadi satu dari dua kota penyelenggara turnamen perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Sebanyak 4 tim, Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Filipina akan berlaga di babak penyisian grup B yang rencananya akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Fredy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
2: Selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Rosalith Hugh. Saya Tiffany Raitama, pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Rosalyn Hill. Gudang palet di Gresik, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat ini membuat warga panik. Sementara di Tangerang, Banten, gudang kosong di kawasan Tanah Tinggi terbakar. Banyaknya perabotan kayu bekas membuat api mengganas dan sulit dikendalikan.

0: Gudang palet di kawasan padat di Jalan RA Kartini Kecamatan Kebomas Gresik hangus dilalap si jago merah. Material palet yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan memicu kepanikan warga pada Kamis sore. Peristiwa bermula saat warga melihat kobaran api dari dalam gudang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik langsung mengerahkan 11 personil serta 3 unit armada pemadam ke lokasi kejadian. Setelah lebih dari 2 jam upaya pemadaman, api akhirnya bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sebuah gudang kosong di kawasan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten luluh lantak dilahap si jago merah pada Kamis sore. Kobaran api yang cepat membesar sempat memicu kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti perabot kayu bekas membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi gudang.
1: Kami tadi terima laporan pukul 15.40 bahwa terjadi Jaya 65 di lokasi Tanah Tinggi, ya, tepatnya itu sebuah gudang, dan kami langsung luncurkan unit-unit terdekat. Dan sampai di sini ternyata ini gudang sudah terbakar hebat. Bahwa ini gudang kosong, dan tadi pun saat kita datang kondisi pintu depan pagar ini terkunci.
0: Api akhirnya bisa dipadamkan sebelum merembet ke permukiman setelah 9 unit armada dan 60 personil dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus pungli di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Jawa Timur terkuak. Lewat hotline Wali Kota Surabaya, korban mengaku menyetor uang sebesar 31 juta rupiah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta inspektorat untuk melanjutkan pemeriksaan, termasuk menentukan sanksi terhadap ASN yang terlibat.
3: Dari PMK bayarnya 1 juta, tapi karena DKD duit, dikai uangmu kak 31 juta. Itu sejak
0: kasus dugaan pungli di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya terbongkar setelah korban melapor langsung kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kasus ini terjadi pada 2022 silam. Melalui hotline Wali Kota Surabaya, korban mengaku dimintai uang sebesar 60 juta rupiah dengan iming-iming bisa masuk bekerja. Korban mengaku telah membayar 31 juta rupiah. Petugas PPPK DPKP Surabaya Pungki Purnomo disebut-sebut sebagai pihak yang meminta uang. Dari 31 juta rupiah yang sudah disetor, Pungki mengaku menerima uang sebesar 6 juta rupiah saja. Pungki menyebut sebagian uang diserahkan kepada imam ASN DPKP yang kini sudah dipindah tugas ke OPD lain. Sementara imam mengaku mengantongi total 12 juta rupiah, namun menyebut uang itu telah dikembalikan kepada Pungki.
4: Pungli ini yang masuk satpol bayar, masuk disub bayar, terus ngerjak nopo bayar. Saya nggak mau lagi, maka itu harus diselesaikan. Tidak ada lagi di Surabaya itu yang mau disebut. Yang melakukan itu ternyata banyak bukan PNS. 99,9% itu bukan PNS, tapi P3K.
0: Pemerintah Kota Surabaya membuka ruang bagi warga lain yang pernah menjadi korban pungli dengan modus janji rekrutmen atau lowongan kerja untuk segera melapor. Inspektorat pun diminta untuk tetap melanjutkan pemeriksaan, termasuk untuk menentukan sanksi terhadap ASN yang diduga terlibat. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera. Aksi pencurian gawai terjadi di sebuah kios penjual bakpao di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, diduga sudah diincar karena kerap datang lebih awal. Seorang siswa SMP ponselnya dirampas pria bersajam saat tiba di sekolah.

Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang wanita mencuri barang dagangan dari sebuah toko perabotan di Jalan Haji Limun, Depok, Jawa Barat. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk melayani pesanannya. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 setrika dan 1 selang regulator gas ke dalam kantong plastik yang sudah disiapkan. Saat ditagih pembayaran, pelaku justru kabur menggunakan sepeda motor. Akibat aksi ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Polisi pun masih menyelidiki kasus tersebut. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, CCTV merekam seorang pria datang seorang diri ke kios bakpao di Jalan Sunter Paradise, Sunter Agung. Dengan mengenakan masker dan kacamata, pelaku memesan makanan. Namun saat pegawai sibuk menyiapkan pesanannya, pelaku langsung beraksi. Dari keterangan pegawai kios pada Kamis siang, telepon genggam dan tablet yang berada di etalase kios raib digasak pelaku. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dengan memesan 8 bakpao dan minuman. Akibat kasus pencurian ini, korban merugi jutaan rupiah. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. CCTV juga merekam detik-detik seorang pelajar SMP di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi korban perampokan saat baru tiba di sekolahnya pada 21 September lalu. Korban yang tiba di sekolahnya pada pukul 6 pagi itu diduga sudah diincar oleh pelaku yang tampak mondar-mandir memantau situasi di depan sekolah. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian mendekati korban dan merampas ponselnya. Korban sempat melawan dan berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Petugas gabungan Polda Sumut dan Polres membahas mengamankan 24 pelaku pengeroyokan dan perusakan terhadap rumah dan kendaraan yang terjadi di Desa Matiti, Kabupaten Humbahan, Sumatera Utara. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pencuri motor dikeroyok warga setelah terpergok warga.
1: Peristiwa perusakan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok Raja Bius Matiti atau warga Simanulang terhadap warga dari kelompok Opung Patar Munte atau warga Munte terjadi pada Sabtu 21 September. Akibat penyerangan dan pengeroyokan tersebut, sejumlah warga dari kelompok Opung Patar Munte mengalami luka dan sejumlah mobil dan rumah ikut rusak. Dikonfirmasi pada Kamis, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelis Manggarahan Simanjuntak menyebut, petugas gabungan dari Polda Sumut dan Polres Humbahas telah mengamankan 24 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan.
2: Di mana kurang lebih dari 100 orang ya, ini datang ke Desa Matiti 2 Kecamatan Dolok Sanggul ya, termasuk para tersangka dari 100 orang ini termasuk 10 tersangka yang sudah kita lakukan penahanan ya. Itu melakukan pengerusakan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.
1: Polisi menyebut penyerangan diduga terkait sengketa tanah adat antara masyarakat dari kelompok Raja Bius Matiti dengan warga dari kelompok Opung Patar Munte. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman adanya keterlibatan pihak lain di balik penyerangan tersebut.
3: Balik lur sepeda ditekel. Tersangka masih dilindungi.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk warga di Dusun Simowau, Kecamatan Taman Sidoarjo pada Rabu sore. Tersangka terpergok saat mendorong motor curian milik warga bersama rekannya yang kabur melarikan diri. Petugas kepolisian mengamankan tersangka dari amukan warga.
4: Setelah pihak Polsek Taman mendatangi TKP, pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di jok motor 4 klip sabu dan 1 buah celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri.
1: Dari hasil interogasi, tersangka mengaku sebelumnya juga telah mencuri motor di Kerembangan Taman. Petugas yang melakukan pengembangan di kos tersangka pada Kamis pagi kembali menemukan 3 pasang plat nomor serta alat hisap sabu. Tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Taman Sidoarjo, sementara satu pelaku yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim kecewa atas vonis banding yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim hanya mengurangi hukumannya 1 tahun.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam sidang putusan banding kasus dugaan korupsi Chromebook pada Kamis siang. Selain masa hukuman, Hakim Pengadilan Tinggi juga mengurangi besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem dari yang sebelumnya 809,59 miliar menjadi 548,76 miliar.
6: Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subdir penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan perkekuan hukum tetap.
5: Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat kecewa atas putusan banding yang ia terima. Nadiem menilai bahwa dalam fakta persidangan membuktikan tidak adanya aliran dana yang mengarah kepadanya serta tidak adanya kerugian negara.
7: Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri. Baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan. Tapi saya harus jujur, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan.
5: Selanjutnya pihak Nadiem akan langsung menyiapkan upaya

0: kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan harapan yang diinginkan, yaitu bebas dari perkara ini. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Jokowi jelaskan soal ijazah putra sulungnya yang juga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Mulai SD, SMP hingga perguruan tinggi. Dirinya menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah putranya pada proses hukum yang berjalan. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan persoalan tersebut kini telah masuk ranah hukum. Sehingga hasilnya menyerahkan sepenuhnya pada proses lembaga yang berwenang. Dalam kesempatan ini, Jokowi menjelaskan terkait riwayat sekolah anaknya. Gibran telah menempuh pendidikan mulai di SD Negeri 16 Surakarta dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta. Dan selanjutnya di Orchid Park Ordinary School, Singapore.
2: Proses hukum yang ada, tetapi yang saya tahu Mas Gibran SD-nya di SD 16 Muhammadiyah Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Muhammadiyah Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu full level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insep, ini pathway, saya tahu. Setelah dari situ, saya ingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura, jelas semuanya.
1: Usai jeda, kita akan menuju Banyumas untuk menyantap sate bebek yang sudah ada sejak tahun 90-an. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
2: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
1: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, Kamis pagi, kapal induk ex-Italia resmi menjadi kapal perang Republik Indonesia, KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama It's Giuseppe Garibaldi.
6: Sejak Kamis 24 September, TNI Angkatan Laut resmi memiliki kapal induk yaitu KRI Sriwijaya 100. Sriwijaya merupakan kapal induk bekas Italia yang dibuat pada tahun 80-an. Kapal ini memiliki panjang 180 meter dan bobot penuh 14.000 ton. Meski besar dan berat, KRI Sriwijaya mampu melaju hingga 30 knot. Jarak tempuhnya pun mencapai 7.000 km dengan mode kecepatan 20 knot. Karena penasaran, kami pun menaiki kapal ini. Meski berstatus bekas, terlihat isi kapal masih cukup rapi. Berbagai instruksi yang ada di kapal masih menggunakan bahasa Italia.
7: Nah, ini KRI Sriwijaya ini memiliki sekitar 12 lantai dan untuk menaikinya kita harus menaiki tangga yang securam ini.
8: Doakan kami.
9: Pak, jangan jatuh ya. Saya mau turun.
7: Siap.
6: Selain itu, kapal ini juga memiliki sejumlah keunikan.
7: Nah, kita sekarang sudah berada di dalam kapal induk KRI Sriwijaya dan kita akan memasuki, ini adalah namanya Admiral Lounge. Jadi ini adalah lounge atau tempat bersantai atau tempat makan bagi perwira berbintang atau laksamana, seperti itu. Dan uniknya, kapal induk KRI Sriwijaya ini memiliki banyak sekali lounge. Jadi ada lounge khusus untuk Admiral seperti ini, kemudian ada lounge untuk perwira, kemudian ada lounge untuk bintara tinggi, ada lounge juga untuk bintara, dan ada lounge untuk tamtama. Ini di luar kebiasaan kapal-kapal lainnya, seperti misalnya kalau di kapal ini itu hanya ada 3 lounge saja, yaitu perwira, bintara, dan tamtama. Tapi untuk kapal induk KRI Sriwijaya ini, ada 5 lounge sekaligus.
6: Sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya memiliki landasan terbang atau flight deck sepanjang 174 meter. Kapal ini mampu menampung hingga 18 buah helikopter dan sekitar 800 personel.
7: Salah satu pertanda bahwa kapal ini merupakan kapal perang Republik Indonesia adalah selain adanya bendera di geladak belakang, yaitu adanya ular-ular perang seperti yang ada di belakang saya ini. Ular-ular perang ini atau lencana perang ini diambil dari bendera Kerajaan Majapahit zaman dulu.
6: Meski memiliki peran utama sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya juga dilengkapi berbagai persenjataan. Mulai dari meriam anti serangan udara, peluru kendali, hingga torpedo. Yun Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
5: Kondang sebagai kota kuliner, Bandung jadi tempat terbaik untuk mencicipi masakan khas Sunda. Banyak tempat makan yang tak hanya menawarkan cita rasa otentik, tapi juga suasana yang membuat pengalaman bersantap terasa lebih istimewa.
10: Berkunjung ke Bandung rasanya tak lengkap tanpa mencoba kuliner khas Sunda. Salah satunya bisa dinikmati di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Mengusung konsep saung apung di atas kolam, pengunjung bisa bersantap sambil menikmati suasana tenang. Hidangan andalannya nasi liwet, lengkap dengan beragam lauk pauk. Nasi liwetnya disajikan di atas kastrol, lalu dimasak dengan daun salam, sereh, dan rempah lain, kemudian ditaburi potongan cabai, bawang, petai, dan ikan teri. Pelengkapnya ada tahu, tempe, jengkol, ikan asin, plus aneka lalapan dan sambal dadak yang jadi ciri khas masakan Sunda. Lauk utamanya gurame terbang yang dimarinasi, dibalur tepung, lalu digoreng dalam minyak panas. Tersedia juga ayam bakar ungkep dengan bumbu rempah seperti kunyit, lengkuas, dan jahe yang dibakar langsung di atas arang.
11: Kang, berarti kalau ketika dibakarnya dikasih bumbu juga ya? Ya, ini apa aja nih bumbunya?
12: Bumbu kemiri.
11: Iya,
12: bumbu kemiri.
11: Kemiri?
12: Oles dulu bumbu, sama bumbu kemirinya ini.
11: Biar apa berarti kalau kemiri itu rasanya gimana?
12: Biar aroma rempahnya lebih terasa lagi.
11: Wangi ya?
12: Wangi gitu.
11: Oh, ini apa?
12: Ini kecap.
11: Sama lanjut kecap.
12: Nanti dikasih bumbu kecapnya.
11: Berapa lama kalau dibakarnya, Kang?
12: Kurang lebih 10 menit.
11: 10 menit.
10: Paket liwet dengan lauk ayam ditawarkan mulai Rp115.000 dan bisa dinikmati beberapa orang, sementara olahan gurame dibanderol Rp98.000.
11: Nah, kalau di sini menu yang paling bestnya adalah ini nih, si gurame terbang. Ini dagingnya lembut banget di dalam, tapi luarnya tuh garing karena memang dimasak dengan ditambahkan tepung ketika digoreng. Dan si gurame ini bisa dinikmati dengan tambahan sambal kecap ataupun sambal dadak yang pedasnya menampol banget. Enak banget dimakan dengan tambahan nasi liwet yang gurih dan juga hangat-hangat ini.
10: Ada pula minuman segar seperti sampiran mocktail yang jadi andalan. Dengan cita rasa otentik, tempat ini kerap jadi tujuan wisata kuliner, terutama bagi keluarga.
13: Sambalnya pedas, enak. Satenya enak, empuk. Ayamnya pedas banget. Pokoknya nggak ada yang kurang. Rasanya enak, tempatnya bagus, tempatnya bersih, luas. Pokoknya buat acara apapun, bagus.
10: Di kawasan Cisangkui ada tempat makan Sunda yang punya cara sambutan berbeda. Pengunjung langsung diarahkan masuk lewat dapur. Mengusung konsep kampung tempo dulu, di sini pengunjung mengambil hidangan ala prasmanan sambil melihat langsung proses memasaknya. Dapurnya dibuat bernuansa tradisional. Terlihat dari alat masak yang digunakan serta adanya hawu atau tungku tradisional berbahan bakar kayu. Proses memasak di atas hawu ini terutama dipakai untuk membuat aneka oseng atau tumisan khas Sunda.
11: Ini beda nanti ke rasanya ya, Teh ya.
14: Iya, meresapnya beda. Jadi proses lama meresapnya beda. Terus biar khas Sunda aja gitu, Teh.
11: Sunda khas. Sunda. Sunda pisan ya. Jadul ya.
10: Pengunjung bisa memilih beragam jenis nasi. Ada nasi liwet, nasi daun jeruk, atau nasi merah. Setiap hari sekitar 70 menu disiapkan di meja prasmanan. Dari aneka tumisan, semur jengkol, tulang jambal hingga ayam, ikan, dan gepuk. Tak ketinggalan bermacam sambal khas Sunda. Sambal dadak, pencok lenca hingga sambal mangga. Sajian seperti karedok pun bisa dipesan dan langsung dibuat mendadak sebelum dihidangkan. Menu di sini dibanderol mulai Rp10.000 per porsi. Pengunjung bisa bersantap di area indoor bernuansa tempo dulu atau di area outdoor dengan pemandangan sawah dan kolam ikan.
11: kalau makan masakan Sunda yang nggak boleh ketinggalan itu adalah sambalnya ya. Dan di sini itu sambalnya banyak sekali macamnya yang bisa dipilih, mulai dari sambal lenca atau pencok lenca. Terus juga ada yang jarang banget kita temukan, yakni si receuh bonteng. Ini sambalnya seger banget, cocok banget dimakan dengan berbagai macam kuliner yang ada di sini, mulai dari gepuk ataupun ayam dan juga tentunya bermacam-macam nasi yang ada.
10: Konsep jadul ini sengaja dipilih untuk membangkitkan nostalgia sekaligus mengenalkan budaya Sunda kepada halayak luas.
15: Jadi emang untuk membudayakan ya salah satunya. Dan apa ya, sekarang kan pada zamannya Gen Z ini kan belum tahu ya apa sih yang namanya langseng, apa yang namanya hawu gitu. Jadi kita juga memperkenalkan alat-alat tradisional yang digunakan untuk masak.
16: Menunya itu beragam, makanannya tuh enak, dan suasananya tuh homey. Kita suka dengan vibe-nya, terus juga nggak terlalu banyak ya ngantrinya. Mungkin karena kita datangnya juga agak lebih cepat.
17: Konsepnya itu juga kayak kita masuk dari dapur, terus kita bisa lihat suasana dapurnya. Ya, kind of cool gitu lah.
10: Tak hanya makanan, ada juga minuman tradisional seperti es goyobot, serta warung jajanan yang menyediakan aneka bubur dan camilan. Lalu gorengan, klepon, pukis, dan camilan jadul lainnya. Dari saung apung di atas kolam sampai dapur kampung dengan tungku kayu bakar, dua tempat ini menawarkan cita rasa Sunda dengan caranya masing-masing. Bukan cuma soal mengenyangkan perut, tapi juga menjaga rasa yang sudah diwariskan sejak lama. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
5: Pemirsa, sate bebek legendaris Yusirus di res area Pasar Tambak, Banyumas, Jawa Tengah tak pernah sepi dari pembeli. Daging bebek yang empuk dan tidak amis dipadukan dengan bumbu kacang serta kecap menjadi daya tarik kuliner yang sudah bertahan sejak tahun 90-an.
18: Jika melintas di Jalan Raya Tambak, Kabupaten Banyumas, warung sate bebek Yusirus ini layak menjadi salah satu kuliner yang dicoba. Berada di res area Pasar Tambak, warung yang buka pukul 9 pagi dan tutup pukul 9 malam tak pernah sepi dari pembeli. Aroma sate bebek yang dibakar berpadu dengan wangi rempah dari gulai bebek seakan menjadi penarik selera para pelanggan. Dari potongan daging bebek yang sudah dibumbui, kemudian dibakar hingga matang, dan disajikan dengan pilihan bumbu kacang ataupun kecap. Yang membuat kuliner ini berbeda, daging bebek yang digunakan diolah hingga empuk dan tidak amis. Sementara tulang bebek tidak dibuang, melainkan diolah menjadi gulai dengan kuah rempah yang gurih dan lezat.
19: Enaknya pol, satenya bu siapa? Bu Sirus. Bumbunya pedes, enak, buket. Bumbunya ada dua, kacang sama kecap.
18: Warung ini dirintis Eniatun atau yang lebih dikenal dengan panggilan Yusirus Ibunda sejak tahun 1990. Selama puluhan tahun, resep dan cita rasa sate bebek terus dipertahankan.
19: Tahun 90. Kedua.
20: Terus kalau misalkan hari biasa?
19: Hari-hari biasa 25, kalau weekend 50.
18: Dalam sehari, warung ini bisa menjual puluhan porsi sate bebek. Pada hari biasa, setidaknya 25 porsi terjual, sementara saat akhir pekan jumlahnya bisa meningkat hingga sekitar 50 porsi. Satu porsi sate bebek lengkap dengan nasi dibanderol sekitar Rp43.000. Sementara untuk sate saja, harganya sekitar Rp38.000. Dalam setiap porsi, pelanggan juga mendapatkan sambal kacang, sambal kecap, serta lalapan berupa timun dan tomat. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
5: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.

0: dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
2: Dari pemeliharaan sapi sampai kebudayaan tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
3: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour menjelang Festival Musim Gugur atau Mid Autumn Festival. Berbagai kreasi kue bulan hadir di sejumlah wilayah di China. Tak hanya menghadirkan rasa baru, sejumlah kebun binatang di China juga menyajikan hidangan khusus berbentuk kue bulan untuk para satwanya.
4: Menjelang festival musim gugur, pembuat kue bulan di berbagai wilayah di China berlomba menghadirkan kreasi baru untuk menarik minat pembeli. Di Qingzhou, Provinsi Shandong, sebuah toko roti membuat mooncake berbentuk bunga teratai yang dapat dirangkai hingga menyerupai bunga yang sedang mekar. Setiap kelopak, biji, dan daun dibuat terpisah dengan isian yang berbeda. Sementara di kota Tongjiang, Provinsi Heilongjiang, yang dikenal sebagai kampung halaman ikan sturgeon, kue bulan hadir dengan isian ikan khas daerah tersebut. Lain lagi di wilayah otonom Ningxiahui, ada kue bulan dengan isian obat tradisional Cina, bahan yang digunakan seperti dangshen, murbei, dan goji berry yang dibuat dengan lebih sedikit gula dan minyak untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen saat ini. Ada 10 varian rasa yang diciptakan dalam 5 warna untuk sajian kue bulan obat tradisional Cina ini. Dan tak hanya manusia, kemeriahan menyambut festival musim gugur juga dirasakan para satwa di kebun binatang di Cina. Di Wuxi Zoo, Provinsi Jiangsu, para pengasuh membuat hidangan berbentuk kue bulan dari bahan-bahan alami untuk jerapah, kapibara, panda merah, dan satwa lainnya. Hidangan dibuat menyesuaikan kebiasaan makan setiap jenis satwa dan langsung menjadi favorit para penghuni kebun binatang. Wuxi Zoo juga menggelar rangkaian kegiatan bertema musim gugur gembira, mulai dari interaksi dengan satwa, pertunjukan imersif, hingga edukasi sains. Sementara itu, 2 hari menjelang festival, para pengasuh di Yunnan Safari Park, Provinsi Yunnan, menyiapkan hidangan khusus untuk para satwa. Beruang hitam mendapat hidangan berbentuk bulan, sedangkan rakun disuguhi buah dan sayur. Untuk kapibara disiapkan makanan berbentuk kepiting, anak bebek, dan boneka jagung. Seluruh hidangan dirancang sesuai pola makan alami masing-masing satwa, sekaligus memenuhi standar nutrisi dan kesehatan. Festival musim gugur diperingati setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar Tiongkok. Tahun ini festival tersebut jatuh pada 25 September. Festival yang telah berakar selama lebih dari 3.000 tahun ini menjadi momen berkumpul bersama keluarga, menikmati bulan purnama, serta menyantap kue bulan yang melambangkan keutuhan dan kebersamaan.
3: Pemirsa, kabar gembira dari dunia perfilman Resident Evil, di mana film ini sukses menggebrak box office dengan rekor pada pekan debutnya. Sementara itu, film Indonesia Ghost in the Cell karya Joko Anwar turut menorehkan prestasi di panggung perfilman internasional dalam Festival Film Fantastic Fest 2026.
5: Hey man, I gotta be 7. Do you know where I can take this?
6: Film reboot Resident Evil berhasil mencatatkan awal yang gemilang di tangga box office Amerika Utara. Film adaptasi video game horor garapan sutradara dan penulis Zack Rieger ini mencatatkan rekor debut penayangan tertinggi sepanjang sejarah waralaba tersebut. Pada hari pertama penayangannya, Resident Evil berhasil meraup 468 miliar rupiah, termasuk perolehan 142 miliar rupiah dari sesi preview.
5: Seriously, I'm working. This could be some 8-year-old boy's heart or someone's mom's brain.
6: Sony Pictures memproyeksikan pendapatan akhir pekan perdana film ini berkisar sekitar 979 miliar dengan potensi mendekati angka 1 triliun rupiah. Pencapaian itu melampaui estimasi awal pihak studio yang sebelumnya memperkirakan angka 712 miliar rupiah. Dengan biaya produksi sebesar 1,3 triliun, film ini tayang serentak di 3.684 layar bioskop Amerika Utara dan mendapatkan nilai B+ dari CinemaScore. Resident Evil menceritakan Brian, kurir medis yang setuju untuk mengantarkan paket prioritas ke Raccoon General Hospital di Raccoon City. Tanpa pernah disangka, Brian malah terjebak kepungan wabah zombie. Sementara dari dalam negeri, kabar membanggakan datang dari perfilman Indonesia. Film Ghost in the Cell, garapan sutradara Joko Anwar, berhasil menyabet penghargaan Best Picture kategori Horror Features dalam Festival Film Fantastic Fest 2026 yang berlangsung di Austin, Texas, Amerika Serikat. Festival ini merupakan salah satu festival film genre besar di Amerika Serikat, menghadirkan karya-karya horror, fantasi, fiksi ilmiah, dan aksi dari berbagai negara.
7: Negatif nih. Why?
8: Nah, kalau auranya merah keruh, gimana cara nuruninnya?
9: Melakukan kegiatan yang positif, beribadah.
6: Kemenangan film ini diumumkan menjelang penayangannya di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober mendatang melalui distributor Wellgo USA. Ghost in the Cell mengambil latar di Lapas Labuan Angsana dan fokus mengikuti kisah Dimas, seorang jurnalis yang dijebak atas kasus pembunuhan brutal terhadap atasannya.
10: Kamu udah kepala basah, berenang yang pintar makanya.
6: Dalam sel, Dimas terjebak dalam ekosistem penjara yang korup, di mana para sipir menyalahgunakan kekuasaan dan hierarki narapidana dan memaksa yang lemah menjadi mangsa.
11: Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup.
3: Pemirsa, setelah 14 tahun, kisah persahabatan dan perjalanan penuh makna dalam film 5 cm kembali menyapa penonton lewat 5 cm revolusi hati. Sementara dalam seporsi mie ayam sebelum mati, Ale dihadapkan pada perjalanan yang membuatnya menemukan kembali harapan.
12: Ngomong kita semua gak pernah lupa tahun terakhir SMP kita.
6: Kabar gembira datang dari jagat perfilman tanah air. Rumah produksi Soraya Interscene Films resmi mengumumkan kelanjutan dari film legendaris 5 cm yang sempat menghebohkan bioskop Indonesia pada 2012 silam. Kali ini mereka menghadirkan sequel bertajuk 5 cm Revolusi Hati. Dalam trailer, penonton akan diajak melihat kehidupan Zafran saat masih duduk di bangku SMP sebelum bertemu dengan Genta, Riani, Ariel, dan Ian. Teaser yang baru dirilis juga memperlihatkan sejumlah detail yang menarik perhatian. Mulai dari penampilan para pemain muda, hingga suasana cerita yang terasa berbeda dari film pertamanya. Film 5 cm Revolusi Hati akan dijadwalkan tayang di bioskop pada akhir tahun 2026. Rumah produksi Sinergi Pictures resmi merilis teaser film terbarunya bertajuk Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang diadaptasi dari novel karya Brian Krishna. Film ini mengisahkan Ale yang diperankan Benedictus Siregar yang memiliki keinginan sederhana untuk dapat menikmati lezatnya mie ayam sebelum keputusannya untuk mengakhiri hidup. Namun keinginannya justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan pertemuan tidak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dijadwalkan tayang di bioskop pada November mendatang.
13: Jemput Wiraun!
3: Pemirsa, kabar terbaru datang dari dunia musik tanah air. Dua musisi kembali menyapa para pendengar lewat proyek terbaru mereka. Astrid bersama Adrian Martadinata menghadirkan kembali lagu Ku Ingin Kau Tahu. Sementara JKT48 merilis proyek vokal Revoice dengan membawakan ulang lagu Bersama Kamu Pelangi dan Mentari. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Penyanyi Astrid kembali menyapa pendengar lewat karya terbarunya. Tak sendirian, kali ini ia menggandeng Adrian Martadinata dalam lagu Ku Ingin Kau Tahu. Lagu ini diciptakan oleh Adrian Martadinata yang pertama kali dirilis dan dipopulerkan Adrian Martadinata pada 2009 lalu. Ku

Dalam kolaborasi ini mempertemukan karakter vokal Astrid dengan sentuhan musik Adrian Martadinata yang juga terlibat dalam proses penggarapan lagu. Ku Ingin Kau Tahu merupakan salah satu karya yang penuh emosi dan romantisme dalam liriknya, mengangkat cerita tentang perasaan yang ingin disampaikan kepada seseorang.

Grup idola populer JKT48 kembali menghadirkan pembaruan bagi para penggemarnya melalui proyek spesial bertajuk JKT48 Vocal Project Revoice. Kali ini mereka merilis ulang salah satu lagu favorit penggemar Bersama Kamu, Pelangi dan Mentari dengan aransemen vokal yang lebih segar dan emosional. Cynthia, Eli dan Nacia terpilih untuk menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengusung tema sentimental mengenai ketulusan seseorang yang ingin melindungi dan memberikan penghiburan bagi sosok yang dicintainya di kala sedih. Proyek Revoice ini berfokus menampilkan keindahan eksplorasi vokal serta harmonisasi dari para anggota JKT48, sekaligus memberikan warna baru pada lagu-lagu legendaris yang ada di dalam katalog musik mereka.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Mayfri Syari. Kesulitan memenuhi kebutuhan pokok di Argentina membuat para pensiunan mengantre makanan di depan gedung kongres. Dan selain informasi ini, tentunya kami punya sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, ada puluhan delegasi meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menyampaikan pidatonya. Dikecam oleh Netanyahu dalam sidang Majelis Umum PBB, Mamdani membalasnya dengan melakukan aksi simbolis bela Palestina dengan menanam pohon zaitun bersama keluarga Palestina asal Gaza. Puluhan delegasi meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium pada Kamis. Netanyahu menanggapi aksi itu dalam pidatonya. Sementara di luar gedung PBB, pengunjuk rasa pro-Palestina juga menentang krisis kemanusiaan di Gaza dan menuntut penangkapan Netanyahu.
1: Baru saja Benjamin Netanyahu naik ke podium Majelis Umum PBB, puluhan delegasi beranjak dari kursi mereka. Sebagian meninggalkan ruang sidang, sementara delegasi Israel bertepuk tangan. Netanyahu menanggapi aksi walkout itu sebelum melanjutkan pidatonya.
2: In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall.
1: Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan Israel akan terus mempertahankan negaranya. Ia juga memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai mitra Israel. Netanyahu juga membawa alat komunikasi Starlink. Alat itu kemudian ia sebut akan diserahkan pada delegasi Iran yang di mejanya terdapat potret komandan militer Qasim Soleimani, petinggi militer IRGC yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat pada 2022.
2: I'm going to leave this device with you so you can give it to the Iranian delegation. So when they inevitably defect, they too will be able to freely tell their story on social media.
1: Sementara itu, penentang Netanyahu berkumpul di depan perpustakaan umum New York, lalu berarak melalui jalanan Manhattan. Mereka mengecam perang di Gaza dan menuntut Netanyahu ditangkap.
3: It's been like 3 years of watching people die via live stream, like their homes completely obliterated, children just like ripped apart. And for some reason, they allow the Prime Minister to come here and speak when he has an international warrant for his arrest. So it just doesn't make sense to me.
1: Sejumlah peserta aksi mengatakan penderitaan warga sipil Gaza menjadi alasan mereka turun ke jalan. Salah seorangnya juga menegaskan kritik terhadap pemerintah Israel tidak sama dengan kebencian terhadap orang Yahudi.
0: Beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperlihatkan perangkat Starlink dalam pidatonya, Duta Besar Israel untuk PBB juga berusaha menyerahkan perangkat itu kepada diplomat Iran di ruang sidang Majelis Umum. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, membawakan terminal Starlink kepada seorang diplomat Iran yang duduk di ruang sidang Majelis Umum PBB. Danon bertanya apakah diplomat itu mau membawa perangkat itu ke Teheran, dan dirinya mengatakan Starlink dapat membantu rakyat Iran mengakses internet dan menyatakan harapannya agar pemerintah Iran berganti. Sementara itu, diplomat Iran memilih tidak bertanggung jawab atau tidak menjawab dan memalingkan wajahnya.
4: To allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come that day. Thought it appropriate to give you the Starlink.
0: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menggunakan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB untuk mengecam wali kota New York, Zohran Mamdani, di mana Netanyahu menuduh Mamdani menyebarkan fitnah serta mencoba membungkam Israel di panggung internasional. Benjamin Netanyahu mengecam wali kota New York, Zohran Mamdani, yang sebelumnya menyebut Netanyahu sebagai pelaku kejahatan perang dan genosida di Gaza. Dirinya menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah kebohongan dan menuduh Mamdani mencoba menghalangi kehadirannya di New York. Ia menyebut di bawah pemerintahan Mamdani, New York kini tak aman bagi warga Yahudi. Dan hal ini pun memicu kontroversi, bahkan kelompok Yahudi di New York menyebutkan apa yang disebut Netanyahu tidak benar dan tidak mewakili suara warga Yahudi.
2: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me. They tell me. This isn't the city we remember. It changed so quickly. Now, it's no wonder. You praise criminals convicted of supporting Hamas.
0: Sementara itu, usai dikecam oleh Netanyahu dalam sidang Majelis Umum PBB, Mamdani justru membalas lewat unggahan di akun resminya. Ia melakukan aksi simbolis bela Palestina dengan menanam pohon zaitun bersama keluarga Palestina asal Gaza saat rumah dinas wali kota Gracie Mansion. Kita beralih ke informasi lainnya, serangan drone militer Israel kembali memakan korban jiwa di kota Gaza, Palestina. Serangan ini menyasar permukiman padat serta tenda pengungsi hingga mengakibatkan satu warga sipil tewas. Sementara itu di Beit Rima, tepi barat Palestina, warga pun harus meratapi lahan zaitun yang dihancurkan oleh militer Israel.
1: Serangan drone Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza pada Rabu. Sejumlah ambulans berdatangan ke lokasi ledakan di dekat rumah sakit Al-Wafa, kota Gaza. Serangan drone militer Israel ini menyasar sekelompok warga sipil yang sedang berjalan di area padat penduduk. Akibat serangan ini, satu warga sipil Palestina dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Menurut Otoritas Kesehatan Palestina, dalam 24 jam terakhir, rumah sakit di seluruh jalur Gaza telah menerima 3 jenazah dan 18 korban luka. Operasi militer Israel menyasar desa Beit Rima, tepi barat Palestina pada Kamis. Buldoser-buldoser milik militer Israel menerobos lahan tanaman zaitun milik warga. Warga Palestina di desa tersebut terpaksa harus meratapi pohon zaitun yang telah mereka tanam dihancurkan oleh militer. Banyak keluarga Palestina bergantung pada hasil panen zaitun sebagai sumber pendapatan. Sebelumnya, pihak militer Israel beralasan membersihkan lahan dari pohon zaitun untuk mencegah ancaman keamanan atau penyergapan terhadap pasukan. Komisi Penanggulangan Kolonisasi dan Tembok Otoritas Palestina mengatakan serangan Israel terhadap lahan pertanian pada bulan Agustus berdampak pada 21.508 pohon, termasuk 19.375 pohon zaitun.
0: Rapper asal Amerika Serikat Macklemore resmi mengumumkan rencana tur konser solo bertajuk Free Palestine. Langkah ini diambil usai dirinya dicoret dari daftar penampil pada konser musisi Ed Sheeran karena pernyataan dukungannya terhadap Palestina di atas panggung. Melalui akun media resminya, Macklemore mengumumkan tur independen bertajuk Free Palestine di sejumlah kota seperti Dublin, Paris, dan juga London pada Oktober mendatang. Pelaksanaan pre-sale tiket tur Free Palestine akan dimulai pada pekan depan dengan seluruh hasil keuntungan penjualan tiket akan disalurkan kepada organisasi kemanusiaan di Palestina. Sebelumnya, Macklemore masuk dalam daftar penampil konser Ed Sheeran di Amerika Serikat, namun dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh pihak penyelenggara dan pengelola stadion setelah ia menyerukan dukungan bagi Palestina. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Muhammad Jumhur Hidayat menghadiri dialog interaktif KTT Iklim PBB 2026 di New York, Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Indonesia menekankan pentingnya transisi energi yang adil dan berpusat pada kesejahteraan rakyat. Dalam forum rangkaian sidang Majelis Umum PBB ke-81, Indonesia menegaskan target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Langkah strategis ini dilakukan melalui pengurangan emisi metana dan limbah, dekarbonisasi sektor industri, pengembangan energi terbarukan B50, serta percepatan ekosistem kendaraan listrik. Indonesia juga memperkuat adaptasi perubahan iklim di sektor pesisir. Beras salah satu proyek strategis yang diusung adalah pembangunan giant seawall di area pantai utara Jawa, serta restorasi ekosistem pesisir untuk melindungi masyarakat dari ancaman kenaikan permukaan laut. Jelang KTT Iklim COP 31 di Antalya, Turki, Indonesia mendukung negara-negara maju untuk efektif meningkatkan pembiayaan iklim global dan kerjasama internasional.
5: The world is crying out for climate justice.

0: 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan AloPay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. AloPay Letter, pas buat kamu. Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
1: Nggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Dua belas tentara Kazakhstan tewas saat menjalani latihan di Laut Kaspia. Otoritas setempat menyebutkan mereka terseret ke laut akibat cuaca buruk. Sebanyak 17 tentara Kazakhstan terseret ke laut saat menjalankan latihan. 12 di antaranya tewas dan 3 berhasil diselamatkan, sementara 2 lainnya dalam keadaan hilang dan masih dalam pencarian. Menurut otoritas tempat, tragedi tersebut terjadi saat para prajurit melakukan latihan di pesisir Aktau, Provinsi Mangistiau. Dan Kementerian Pertahanan Kazakhstan juga menyatakan tim gabungan telah dikerahkan dalam operasi pencarian. Otoritas tempat menyebutkan para tentara terseret ke laut akibat cuaca buruk dan angin kencang. Namun petugas masih terus menyelidiki kasus ini. Hujan deras memicu banjir dan luapan sungai di sejumlah wilayah Chile. Otoritas tempat melaporkan puluhan rumah mengalami kerusakan ringan. Sementara itu, gelombang tinggi juga menerjang kawasan pesisir Puerto Vicente Guerrero, Meksiko. Personel kepolisian Chile menolong warga yang terisolasi akibat banjir di Charawe, wilayah Araucania. Air meluap setelah hujan deras mengguyur bagian tengah dan selatan dari Chile. Di Nueva Imperial, dua petugas juga membantu seorang warga meninggalkan daerah terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Chile melaporkan 16 orang terisolasi dan 74 rumah mengalami kerusakan ringan. Otoritas memerintahkan evakuasi di sejumlah area dekat sungai Charawe karena permukaan air terus naik. Selain itu, cuaca buruk di negara bagian Guerrero, Meksiko juga membuat ombak besar menghantam teras restoran di Puerto Vicente, Guerrero. Warga pun bergegas memindahkan barang-barang ke tempat yang lebih aman, di mana gelombang tinggi terjadi saat badai Polo bergerak di lepas pantai Pasifik Meksiko. Otoritas cuaca juga memperingatkan potensi hujan deras, banjir hingga longsor terjadi di wilayah pesisir Guerrero. Kita beralih ke informasi lain, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok membawa para pensiunan turun ke jalan di dua negara. Di Argentina, mereka mengantri makanan di depan gedung Kongres, sementara di Spanyol, penggusuran seorang pensiunan berusia 87 tahun memicu aksi protes.
4: Mary Carmen kamu tidak sendirian. Seruan itu terdengar dalam aksi protes di Barcelona, Spanyol. Ratusan orang memprotes penggusuran terhadap rumah Mary Carmen, pensiunan berusia 87 tahun. Rumah yang telah ditempati Mary Carmen selama lebih dari 7 dekade di Madrid akan digusur karena Mary Carmen tidak

0: tak mampu membayar sewa. Menurut laporan setempat, sewa rumahnya naik dari 500 menjadi 2.650 euro per bulan setelah properti itu dibeli perusahaan investasi. Sewa kemudian diturunkan menjadi 1.650 euro, namun tetap melebihi uang pensiun Mary Carmen yang dilaporkan sebesar 1.350 euro. Di Buenos Aires, Argentina, warga pensiunan menghadapi kesulitan lain. Mereka terpaksa harus mengantri makanan di depan gedung kongres. Antrian dilakukan bersama dengan aksi rutin untuk menuntut kondisi hidup yang lebih baik. Elsa yang berusia 86 tahun mengaku datang mencari makanan karena uang pensiunnya tidak cukup.
1: Acá estoy buscando comida porque la jubilación no alcanza y tengo 86 años y trabajé 34 y me aportaron todo. Y estuve muy bien y mantenía a mis padres. Y ahora no me mantengo yo y tengo dos nietos.
0: Bukan hanya Elsa yang mengeluhkan kehidupan di masa pensiunnya. Pensiunan lain Lito Mejias juga harus menghadapi kehidupan yang berat. Justru saat ia seharusnya menikmati masa tua yang bahagia.
2: Y cada vez es mayor la pobreza en el país. Y cada miércoles vemos que esta fila para buscar un alimento es más larga.
0: Di Spanyol, para demonstran mendesak perlindungan penyewa dari penggusuran. Dua aksi ini memperlihatkan kekhawatiran yang sama tentang kemampuan para pensiunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Meksiko dan Korea Selatan akan mempererat hubungan melalui musik dan budaya. Dalam pertemuan di Mexico City, Presiden Meksiko bahkan menyebut BTS diharapkan dapat kembali tampil di negara dirinya pada 2027. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum bertemu dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Istana Nasional Meksiko City. Keduanya membahas perluasan kerjasama mulai dari perdagangan, teknologi kecerdasan buatan, hingga pertahanan. Namun budaya juga mendapatkan perhatian. Presiden Meksiko menyebutkan grup K-pop BTS diharapkan kembali tampil di Meksiko pada 2027. Kedua pemerintah juga mempertimbangkan pendirian pusat budaya K-pop di Meksiko serta Institut Kebudayaan Meksiko di Korea Selatan. Bagi kedua pemimpin ini, minat masyarakat Meksiko terhadap musik dan kuliner Korea menjadi jembatan untuk mempererat hubungan kedua negara.
4: Comentarles también que uno de los grandes proyectos del que fuimos informados hoy, que tengo la autorización del presidente Lee para comentarlo, es la posibilidad de que se establezca un centro de cultura K-pop en nuestro país, de música y otras actividades artísticas y culturales, así como la posibilidad de un Instituto de Cultura de México en la República de Corea.
3: Presiden Amerika Serikat Donald Trump datang langsung ke pangkalan udara Joint Base Andrews, Maryland, Amerika Serikat untuk menyambut kedatangan Presiden China Xi Jinping pada Rabu waktu setempat. Kunjungan Xi Jinping ke Amerika Serikat ini menjadi momen penting di tengah ketegangan kedua negara terkait perdagangan, teknologi, hingga isu perang Iran.
5: Bersama istrinya Melania, Trump menyambut kedatangan Xi Jinping dan istrinya, Peng Liyuan, di landasan pesawat Joint Base Andrews, Maryland. Peristiwa ini sebenarnya menyimpang dari protokol yang biasa diterapkan. Menurut C-SPAN yang memantau kegiatan Presiden Amerika Serikat, penyambutan langsung oleh Presiden di Joint Base Andrews itu merupakan yang pertama dalam 11 tahun terakhir. Penyambutan serupa terjadi pada 2015 ketika Presiden Barack Obama menyambut Paus Prancis. Kunjungan kenegaraan ini juga menjadi perjalanan pertama Xi Jinping ke Amerika Serikat dalam hampir 3 tahun terakhir. Xi Jinping akan berada di Washington selama 3 hari. Rencananya selama di Amerika Serikat, kedua pemimpin negara itu akan membicarakan beberapa hal terkait perdagangan, teknologi, dan perang Iran. Sejumlah agenda seremonial juga telah disiapkan, termasuk jamuan makan malam kenegaraan yang dihadiri tokoh-tokoh teknologi dan upacara militer di Gedung Putih di mana akan digelar atraksi lintasan pesawat jet. Selain itu, Xi Jinping dijadwalkan mengunjungi National Archive, tempat dokumen asli deklarasi kemerdekaan dan konstitusi Amerika Serikat disimpan. Sejumlah analis menilai tujuan utama Trump membuat rangkaian acara yang mewah untuk menyambut Xi Jinping adalah untuk meredakan ketegangan diplomatik dan perdagangan yang terjadi antara dua negara besar yang sangat berpengaruh dalam perekonomian dunia itu.
3: Keberadaan puluhan babon liar di Simonstown di Cape Town, Afrika Selatan memicu perdebatan. Pemerintah berencana menangkap babon-babon yang dianggap mengganggu warga ini. Namun ternyata sebagian warga menolak ya karena merasa para babon itu telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.
5: Keberadaan sekitar 60 monyet babon cakma atau babon tanjung di kota Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan ternyata menuai kontroversi. Babon yang berkeliaran di kota itu dianggap mengganggu ketentraman warga. Mereka seringkali masuk ke dalam rumah atau pertokoan untuk mencuri makanan dan membuat kegaduhan. Belum lagi, para babon ini juga seringkali mengganggu lalu lintas dengan nongkrong di tengah jalan atau di atas kendaraan. Atas kondisi itu, pemerintah kota Simonstown berencana menangkap seluruh babon dan memasukkannya ke dalam kandang di tempat konservasi. Ternyata tidak semua orang setuju dengan rencana itu. Para aktivis hewan menilai memenjarakan babon yang telah terbiasa hidup di kota adalah sebuah penyiksaan. Sebagian warga juga menyebut babon telah menjadi bagian dari lingkungan mereka. Aksi protes menentang penangkapan babon pun seringkali digelar.
6: You know, I just feel like you could live in harmony with the baboons. There's no ways that we need to separate them in any way. They're not dangerous. They treat you as you treat them. If you treat them with anger and force, they come back at you with force. If you treat them like a pet, like a cat or a dog, like I treat them, then we live together in the, you know, in harmony.
5: Sementara pemerintah Simonstown punya pandangan yang berbeda. Menurut pejabat lingkungan setempat, keberadaan babon di wilayah perkotaan justru mempengaruhi kesejahteraan hewan. Bahkan bisa berdampak buruk bagi ekologi, serta meningkatkan konflik antar warga akibat keberadaan babon. Ya, masalah antara babon dan manusia ini ternyata cukup pelik juga ya.
3: Terseret arus sungai hampir 5 km, bayi gajah yang baru berusia beberapa hari berhasil diselamatkan nelayan di India. Yang paling mengharukan, setelah hampir 2 jam terpisah, bayi gajah ini akhirnya kembali ke pelukan induknya.
7: Seekor bayi gajah terseret arus sungai Tista di Benggala Barat, India pada Senin. Bayi gajah yang baru berusia 3 hingga 4 hari itu terpisah dari induknya dan terbawa arus deras sejauh hampir 5 km. Beruntung para nelayan yang melihatnya kesulitan bertahan di air, segera mendekat dan bersama-sama mengangkat bayi gajah ke atas perahu. Saat ditemukan, tubuh kecilnya terlihat kesulitan bertahan di tengah aliran sungai. Para nelayan bahkan berenang di samping perahu, mengantar sang bayi gajah menuju tepi sungai dengan selamat. Petugas kehutanan lantas berupaya menemukan induk sang gajah yang ternyata berada beberapa kilometer di bagian hulu. Penantian hampir 2 jam itu pun berakhir manis. Bayi gajah itu akhirnya kembali bertemu dengan induknya, usai terpisah dan terseret jauh oleh derasnya arus sungai.
3: Dan CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai

0: lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Masa depan kendaraan listrik tak hanya berada di jalan raya. Karena di New York, teknologi listrik membawa kapal melaju di atas permukaan air. Sementara di Arab Saudi, mobil listrik futuristik dipersiapkan untuk membangun industri otomotif baru.
2: Inilah VS9, kapal listrik buatan perusahaan Selandia Baru, VZF, yang diperkenalkan di New York Harbor. Bukan sekadar berlayar, kapal ini mengangkat badannya di atas air menggunakan teknologi hydrofoil. Cara ini mengurangi hambatan air sehingga kapal lebih hemat energi dan melaju lebih tenang. VS9 mampu membawa hingga 10 penumpang dengan jarak tempuh hingga 40 mil laut dalam kondisi beban penuh.
3: You want to look at making boats electric? It's actually quite hard because water is really difficult to move through. It's very heavy. If you want to make good electric boats, what you have to do is you have to actually lift them up out of the water to reduce the drag.
2: VSF menilai kendaraan listrik harus menawarkan lebih dari sekadar manfaat lingkungan. Teknologinya juga harus memberikan performa yang lebih baik. Dari laut, inovasi kendaraan listrik juga berkembang di darat. Di Arab Saudi, startup Seer memperkenalkan dua model mobil listrik pertamanya. Sedan dan SUV bernama Exobot ini hadir dengan desain futuristik termasuk pintu model gullwing yang terbuka ke atas.
4: Vehicles, those are the first two vehicles in a portfolio of 7 vehicles to include mid-size offerings, compact offerings, and we'll launch those 7 vehicles between now and 2034. Addressing 60% of the market segments available to the kingdom.
2: Seer merupakan perusahaan patungan Public Investment Fund Arab Saudi dan Foxconn dari Taiwan. Langkah ini menjadi bagian dari ambisi Arab Saudi membangun industri otomotif dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada minyak.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Victor Pangaribuan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Jumat 25 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tiga orang kakak beradik terjebak di rumah saat banjir bandang menerjang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak lapas kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan mewah di lingkungan lapas. Timnas sepak bola Indonesia bersiap menghadapi Singapura di FIFA Asian Cup 2026 dalam laga perdana yang akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta pada malam ini.

0: Ratusan warga di Kecamatan Bawang, Batang, Jawa Tengah pada Rabu malam dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit daerah di Kabupaten Batang diduga akibat keracunan menyantap menu MBG. Sementara di Lampung, seorang siswa kelas 3 SD meninggal dunia usai tersedak buah kelengkeng dari menu MBG.
1: Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang pada Rabu malam dipenuhi pasien yang berasal dari Desa Pasusukan, Kecamatan Bawang yang mengalami gejala keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing, mual, diare hingga tubuh lemas. Para korban mengaku mengalami gejala tersebut usai menyantap olahan menu MBG. Pada Kamis pagi, jumlah korban dugaan keracunan MBG terus bertambah dari 276 menjadi 300-an orang. Di RSUD Kalisari Batang misalnya, jumlah pasien saat ini mencapai 46 orang. Salah satu pasien, Desi, dan dua anaknya baru masuk IGD usai dirujuk dari Puskesmas Bawang. Desi mengaku mengonsumsi telur sisa anaknya yang mendapatkan MBG.
2: Dari balita, nah kebetulan saya juga mengonsumsi dan jadi terus itu ada sisa telur itu saya makan.
1: Bupati Batang sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Pemkab juga akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan SPPG yang perlu dihentikan operasionalnya.
3: Sudaryono dan menyampaikan laporan kondisi ini, beliau menyampaikan tolong diaudit semaksimal mungkin Pak Bupati dan tolong juga di semua SPPG untuk dilakukan monitoring dan investigasi. Kalau nanti ada yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk ditutup, dipastikan oleh Pak Kepala BGN untuk...
1: Sementara di Lampung, suasana duka terlihat saat seorang siswa kelas 3 SDN 03 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng dari menu program MBG saat kegiatan sekolah berlangsung pada Selasa 22 September lalu. Pihak sekolah sebelumnya telah mengingatkan para siswa agar makanan yang dibagikan disimpan dan dimakan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, anak 9 tahun itu kemudian memakan buah kelengkeng sambil berlari bersama teman-temannya. Saat tersedak, korban sempat memuntahkan sisa makanan berkat bantuan penjaga sekolah. Namun, buah kelengkeng yang tertelan tak keluar hingga korban sesak napas dan kejang. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat, namun karena kondisi korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban dirujuk ke Rumah Sakit Kartini, Kalirejo. Sesampainya di UGD, petugas medis menyatakan korban meninggal dunia. Pada Rabu, pihak dapur MBG terkejut mendengar hal ini. Pasalnya, selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
4: BGN itu belum ada pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang.
1: Sementara Kepala Kampung Poncowarno Heri Eliano memberikan dukungan moral kepada guru yang mengalami guncangan psikologis berat. Ia mengimbau agar tak terburu-buru menyudutkan tenaga pendidik.
5: Saya takutnya apa dengan kejadian ini, para dewan guru ketakutan, merasa bersalah, sehingga apa tugas beliau untuk mendidik anak bangsa itu jadi hilang.
1: Hingga Rabu petang, polisi masih menyelidiki insiden tersebut. Keluarga menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Banjir bandang yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat meninggalkan cerita dramatik. Tiga orang kakak beradik perempuan yang masih kecil dan remaja harus bertaruh nyawa saat bencana datang saat kedua orang tuanya sedang tidak di tempat.
6: Inilah saat-saat menegangkan yang menimpa tiga anak gadis yang terjebak dalam rumah di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang terjadi pada Senin malam. Rumah keluarga ini berada tidak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua sang anak sedang tidak di tempat. Air membawa material banjir bandang menghantam rumah. Saat itulah kepanikan terjadi. Tetapi tiga kakak beradik ini, Naila, Saren, dan si bungsu akhirnya tidak kehilangan akal. Mereka berjuang menyelamatkan diri. Dengan keberanian luar biasa, ketiganya berhasil bertahan dari kepungan bahaya. Ditemui pada Kamis siang, Saren, salah satu korban, mengaku merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang datang.
7: Saren lagi ngerjain tugas, kakak belajar buat ujian besok, terus adek lagi tidur awalnya, Pak. Terus pas adek bangun tidur, itu tuh mulai terasa kayak gempa, Pak. Karena terasa gempa, kakak suruh keluar. airnya Pak. Terus lumpur-lumpur udah jalan, terus air masuk ke dalam rumah. Terus ditutup lagi pintu, ditutup sama sofa. Habis itu kakak ambil barang-barang yang bisa diambil. Terus pas udah mulai lagi panik-paniknya, tiba-tiba ini bolong karena barang-barang dari atas kayaknya Pak.
6: Iya. Ya. Saren dan orang tua Jack ini tinggal sementara di pengungsian karena kondisi rumahnya sudah tidak bisa digunakan. Banjir bandang sendiri menyebabkan 6 orang korban. 4 ditemukan dalam kondisi selamat namun mengalami luka, sementara 2 orang lainnya hilang. Dari 2 orang hilang itu, 1 sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Jonedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
0: Tim penyelam dari Basarnas dan TNI AL berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam bagian KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalimbo, Laut Jawa. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal pun dievakuasi.
8: Tim penyelam dari Basarnas dan TNI AL berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam bagian KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalimbo, Laut Jawa pada Selasa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana menyatakan, tim penyelam gabungan telah berupaya untuk menyusuri bagian dalam kapal. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal juga sudah terlihat.
9: Bahwa akses yang kemarin dibuka oleh tim penyelam gabungan hari ini sudah dieksekusi.
8: Oke.
9: Dan hampir akses-akses yang kebuka kemarin itu semuanya sudah bisa dicecing, dicari. Dan hasil dari operasi hari ini ya 9 paket atau 9 jenazah berhasil kita evakuasi.
8: KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September pukul 2 WITA saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. Kapal yang membawa 243 orang ini diduga hilang kontak akibat mengalami cuaca buruk. Kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa. Dengan 10 temuan, hari ke-11 operasi SAR, data tim SAR mencatat 135 orang telah ditemukan. Ini terdiri dari 108 orang selamat dan 27 orang meninggal dunia. Sedangkan 108 lainnya masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Satu jenazah korban kapal hilang di perairan Selat Sunda dimakamkan di Pandeglang, Banten, sementara 7 orang lainnya masih hilang. Penemuan jenazah anak buah kapal di perairan Enggano ini pun memunculkan harapan dari keluarga korban agar operasi pencarian kembali dilanjutkan.
10: Suasana haru iringi pemakaman Surakman anak buah kapal Arupadatu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu. Surakman dimakamkan di TPU di Kemang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang pada Kamis pagi. Rabu lalu, Kapolda Banten memastikan jasad yang ditemukan di perairan Pulau Enggano adalah Surakman. Pria berusia 60 tahun yang DNA-nya cocok dengan Yayat, putra dari anak buah kapal cepat Arupadatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama 5 jurnalis, kapten kapal, dan seorang pemandu 7 September lalu.
11: Terima kasih aja kepada semuanya, kepada instansi-instansi terkait, kepada tim Basarnas, kepada TNI, Polri, Pak Gubernur, tim SAR yang lain yang telah membantu pencarian almarhum bapak saya. Mudah-mudahan segala yang diupayakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang lebih baik.
10: Kabid Dokes Polda Banten Komisaris Besar Polisi I Gusti Gede Dharma Ariwibawa yang turut hadir dalam pemakaman menyebut jasad Surakman saat ditemukan telah mengalami pembusukan. Ia menduga waktu kematian diperkirakan sudah lebih dari 3 hari sejak ditemukan.
12: Secara teori itu memang kalau terjadi pembusukan itu adalah lebih dari 24 jam gitu kan. Dan pembusukan pun ini bertingkat ya. Kalau dari pengamatan saya itu udah lebih dari 3-5 harian lah seperti itu. Jadi, karena ini semacam perkiraan.
13: Di pemakaman Pak Surakman saya juga bertemu dengan Teh Evi. Teh Evi ini adalah istri dari Herianto, pemandu yang turut berada di kapal Arupada Datu 1 bersama dengan para jurnalis dan juga awak kapal. Saya turut berbuka cita, Pak.
14: Terima kasih, Mas.
13: Ini sudah hari ke-18 ya, nyaris 20 hari setelah kontak terakhir. Apa yang masih diharapkan dari TF?
14: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya udah ikhlas gitu. Apapun yang terjadi keadaannya, yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Okay. Yang ketujuh itu.
13: Dengan ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
14: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
10: Lantas, apakah operasi pencarian akan kembali dilanjutkan?
15: Pak Surakman ini diketemukan di hari kelima pencarian, yaitu tanggal 12 hari Sabtu. Dan itu masih dalam proses pencarian, di mana proses pencarian ini berlangsung 7 hari dan dilakukan penambahan sebanyak 3 hari. Tadi senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Bupati bahwasanya ini masih bersifat pemantauan, manakala dari nelayan ataupun warga sekitar pesisir pantai yang bisa mempertemukan ataupun mendapati barang-barang yang terkait dengan hal ini, maka akan ada investigasi lebih lanjut dari Pak Kasabar.
10: Hingga 24 September, 7 orang lainnya belum ditemukan. 5 diantaranya adalah jurnalis yang terdiri dari Bagus Khoirunas, Yudhistira Pranoto, Donal Husni, Ari Basuki, dan Firdaus Wajidi. Sementara 2 lainnya adalah warta kapten kapal dan seorang pemandu bernama Herianto. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
0: Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kecewa atas putusan vonis banding yang diberikan. Simak informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
2: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
1: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
3: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, massa buruh mendesak pemerintah dan DPR RI tak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja.
1: Aksi Long March digelar ribuan buruh menuju Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat Kamis siang. Selain berjalan kaki sambil membentangkan spanduk tuntutan, sebagian buruh juga terlihat menuntun sepeda motor menuju titik aksi. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI mendesak pemerintah dan DPR tidak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja. Perwakilan buruh akan segera melakukan perundingan lanjutan mengenai RUU Perlindungan Ketenagakerjaan bersama pemerintah dan DPR. Adapun tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengupahan, sistem kerja, hingga perlindungan hak pekerja.
2: Baik, kemarin sore DPR mulai merubah beberapa pasal yang kami tentang dan kami akan segera melakukan komunikasi bersama DPR dan pemerintah agar dapat serius. Karena kami pastikan kalau DPR dan pemerintah tidak serius mengakomodir pasal-pasal krusial seperti pengupahan, seperti outsourcing, jaminan sosial, alih daya, magang, kami pastikan kami akan melakukan aksi besar nasional.
1: Apabila usulan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tidak diakomodir, para buruh mengaku bakal kembali turun ke jalan pada awal Oktober mendatang. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kecewa atas vonis banding yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim hanya mengurangi hukumannya 1 tahun menjadi 9 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam sidang putusan banding kasus dugaan korupsi Chromebook pada Kamis siang. Selain masa hukuman, Hakim Pengadilan Tinggi juga mengurangi besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem dari yang sebelumnya 809,59 miliar menjadi 548,76 miliar.
4: Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subdir penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan perkekuan hukum tetap.
3: Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat kecewa atas putusan banding yang ia terima. Nadiem menilai bahwa dalam fakta persidangan membuktikan tidak adanya aliran dana yang mengarah kepadanya serta tidak adanya kerugian negara.
5: Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri. Baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan. Tapi saya harus jujur, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan.
3: Selanjutnya pihak Nadiem akan langsung menyiapkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan harapan yang diinginkan, yaitu bebas dari perkara ini. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan serius memastikan keselamatan keamanan transportasi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mendesak peraturan dan pemeriksaan kapal sebelum berlayar diperketat.
6: Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja bersama seluruh dirjen Kementerian Perhubungan pada Selasa sore. Dalam rapat tersebut, Komisi 5 mendesak Kementerian Perhubungan benar-benar serius mengurus keselamatan seluruh moda transportasi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menegaskan, pemeriksaan kapal sebelum berlayar diperketat dan dapat dipastikan aman untuk membawa penumpang. Selain itu, Lasarus meminta kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh imbas 3 kecelakaan besar dalam waktu yang berdekatan.
7: Yang pertama yang mendesak kita lakukan adalah memastikan seluruh kapal yang berlayar itu aman. Kalau tidak aman, jangan pernah izinkan berlayar. Itu sudah saya tegaskan tadi. Kemudian kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru, saya juga sudah minta tadi di forum terbuka untuk melakukan perbaikan secepat-cepatnya di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk melakukan evaluasi menyeluruh yang selalu kita sampaikan. Ya, tidak bisa dipungkiri, sudah ditemukan 22 dari penumpang yang ada di KM Virgo Transport 8 itu tidak masuk dalam manifest. Ya, bisa jadi juga yang sekarang masih belum ditemukan, bisa jadi juga tidak terdaftar di manifest. Kalau tidak terdaftar di manifest, berarti penumpang itu bukan sejumlah yang dipublikasikan selama ini. Tapi
6: menanggapi hal ini, PLT Dirjen Perhubungan Laut Lolan Panjaitan menyampaikan, pihaknya akan melakukan penertiban baik dari penumpang maupun sistem kapal. Hal ini dikarenakan data manifest kapal Virgo Transport 8 yang tak sinkron. Ia juga menegaskan akan menindak tegas seperti sanksi administrasi hingga pencabutan izin perjalanan jika ditemukan sejumlah pelanggaran.
8: Kemarin kami sudah menyampaikan kepada seluruh unit pelaksana teknis kami untuk mengadakan inspeksi self-inspection yang dilaksanakan langsung oleh operator. Yang kedua, selain juga secara reguler, kami mengadakan inspeksi terhadap kapal-kapal dan juga awareness terhadap cuaca. Sehingga semoga kedepannya terus ada peningkatan dari keselamatan pelayaran.
9: Ada perubahan kelayakan kapal nggak sih, Pak?
8: Kalau terhadap kelayakan kapal, tentunya kita terus menjaga sesuai standar compliance, baik sertifikasi maupun cek-cek yang terus kami lakukan untuk memastikan compliance.
6: Pada kesempatan yang sama, Komisi 5 DPR mendorong Kabasarnas hingga Kementerian Perhubungan fokus menjelajahi lambung kapal agar seluruh korban dapat ditemukan. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.
0: Berikutnya, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak Lapas Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor Kamis siang. Sidak itu untuk menindaklanjuti inspeksi mendadak Ombudsman RI yang menemukan sejumlah bangunan mewah di lingkungan lapas.
10: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong Kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Kamis siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga kepala lapas Cibinong. Sementara, 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
11: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi adapun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut, mana tahu ini sedang kita dalami oleh tim, manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya, tetap komitmen pimpinan kita akan lakukan penyelesaian.
10: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong Kelas 2A pada Rabu. Dalam inspeksi tersebut, tim Ombudsman meninjau sejumlah ruangan dan area di luar blok hunian narapidana.
12: Pertama, teman-teman, terhadap temuan ini jelas kami akan melakukan kajian. Seperti mana saya sampaikan tadi, mungkin kami akan melakukan investigasi. Apa maladministrasi yang terjadi di sana? Yang jelas pertama adalah masih adanya warga binaan yang seharusnya berada di blok tahanan, tapi ternyata tidak berada di blok, itu yang jelas ya. Dan terkait itu kita akan melakukan pendalaman, kita akan melakukan investigasi terhadap itu sesuai dengan prosedur yang ada dalam regulasi Ombudsman. Nah, terhadap temuan nanti dari hasil itu akan kita sampaikan kepada Kementerian IMIPAS, khususnya Ditjen Pemasyarakatan, hal-hal apa saja yang kita temukan dan apa yang harus diperbaiki oleh Ditjen Pemasyarakatan, khususnya Lapas Kelas 2 Cibinong.
10: Temuan terkait bangunan mewah, minuman keras, dan akses khusus tersebut kini menjadi bahan penelusuran lebih lanjut oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Seorang wanita nekat mencuri sejumlah barang dagangan di sebuah toko perabotan di Kota Depok, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Seorang wanita nekat mencuri sejumlah barang dagangan di sebuah toko perabotan di Jalan Haji Dimun Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu kantor Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Depok, Jawa Barat dibobol maling. Dana umat sebanyak puluhan juta raib diambil.
1: Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat beraksi seorang diri di toko perabotan yang berada di Jalan Haji Dimun, Sukma Jaya, Kota Depok, Rabu malam kemarin. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk dengan memesan sejumlah barang, sementara dirinya mengambil barang dagangan tanpa diketahui pegawai. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 buah setrika dan 1 buah selang regulator gas ke dalam kantong plastik hitam yang telah disiapkannya. Pemilik toko, Mimin, mengatakan pelaku sempat berdalih hendak mengambil mobil terlebih dahulu saat pegawai menagih pembayaran. Namun pelaku diketahui datang ke toko tersebut menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di samping toko. Mimin mengaku tidak mengenal pelaku yang diduga sengaja melancarkan aksinya meski mengetahui adanya kamera CCTV di lokasi.
2: Itu dia dia ngambil plastik. Jadi setrika itu langsung diambil, langsung ditaruh di motor, motornya ditaruh di samping keripik. Gitu. Iya.
3: Itu dia pura-pura beli.
2: Iya.
3: Memang
2: pura-pura beli, Mas.
1: Di atas. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Petugas kepolisian dari Polsek Sukma Jaya telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian di kantor Basnas Kota Depok, Perumahan Depok Mulia 1, BJ Kota Depok. Pelaku diduga masuk sekitar pukul 22.05 WIB dengan memanjat gerbang dan bersembunyi di area parkir hingga menjelang subuh. Sekitar pukul 04.30 WIB, pelaku membobol pintu depan dan masuk ke sejumlah ruangan. 3 laptop, 3 telepon genggam, 1 tablet, dan 1 harddisk dilaporkan hilang dengan kerugian ditaksir 30 hingga 60 juta rupiah. Pihak Basnas telah melaporkan kasus ini ke polisi dan menyerahkan rekaman CCTV untuk penyelidikan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Belum lama ini viral aksi nekat seorang istri mendatangi suaminya di tempat kerja lalu menikamnya hingga tewas. Peristiwa tragis yang terjadi di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan itu memicu pertanyaan apa yang menjadi pemicu sang istri begitu nekat. Tim Liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini.
4: Senin 21 September sekitar pukul 12 siang, suasana sekitar kantor Inspektorat Pemda Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berubah menjadi riuh. Salah satu pegawai mereka berinisial AN ditemukan tewas terkapar bersimbah darah. Belakangan pelaku penikaman ternyata adalah istri korban sendiri berinisial DK. Sejumlah petugas keamanan kantor Pemda yang mengetahui sang istri melakukan penikaman langsung menangkapnya. Peristiwa tragis antara suami istri ini tentu membuat publik prihatin. Dua orang yang dulunya saling mencintai justru berubah menjadi petaka. Lalu sebenarnya apa yang terjadi saat tragedi itu berlangsung? Kami pun menelusuri langsung ke lokasi kejadian di kawasan kantor Pemda Ogan Komering Ilir. Dari lokasi kejadian dan sejumlah saksi yang kami temui, mereka mengungkapkan saat peristiwa terjadi, sang suami yakni korban sempat menggendong anaknya. Bahkan saat penikaman terjadi, sang anak ikut terluka.
5: Ya, disinilah tempat lokasi di mana korban ditemukan oleh warga. Pada saat kejadian, korban sempat menggendong anaknya. Dan makanya dia tidak bisa menyelamatkan diri dari penusukan itu.
4: Usai video kejadian viral di dunia maya, publik pun bertanya apa penyebab yang mengubah biduk rumah tangga menjadi petaka. Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, sebenarnya pasangan suami istri ini adalah proses cerai. Saat kejadian, sang istri mendatangi suaminya ke tempat kerja untuk meminta uang untuk biaya pengobatan anak mereka di rumah sakit. Namun pertemuan pasutri tersebut kemudian berubah menjadi perselisihan. Dan pelaku yang emosi pun nekat menikam suaminya berulang kali dengan pisau yang dibawanya dalam tas. Sang suami berinisial AN pun tewas dengan 14 luka tusukan.
6: karena dari awal mereka nikah, ini dari pihak keluarganya si pelaku ini mungkin atau mungkin kurang setuju atau mungkin tidak direstui 100%. Dan di tahun 2026 ini si korbannya ini, si suaminya ini ingin bercerai, mungkin disitulah dia sudah meninggalkan keluarga. Di satu sisi suaminya ingin bercerai, di satu sisi anaknya ini baru umur 7 bulan dan sudah ditinggalkan oleh suami, mungkin hal itulah yang menjadi khilaf.
4: Meski pelaku mengungkap alasannya menikam sang suami karena dipicu permintaan uang untuk berobat sang anak, keluarga korban membantahnya. Kakak korban bernama Andri yang kami temui mengungkapkan, korban selama ini telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dengan memberi nafkah. Bahkan sang suami sempat meminjam uang belasan juta rupiah demi memenuhi kebutuhan anak istrinya.
7: Utang bang, biarlah aku minta tolong, biarlah kakak yang bayarlah dulu, katanya. Duit aku lagi tipis, katanya. Nah, ini ngambil bank atas nama saya untuk memenuhi kebutuhan untuk anak bininya. Apa karena bininya itu sering tiap hari selalu minta uang untuk kebutuhan anak.
4: Fakta lain yang kami dapatkan dari rekan kerja korban yang kami datangi. Sejumlah rekan korban mengungkapkan sosok AN merupakan sosok pendiam dan baik dengan teman kerja. Rekan kerja juga tidak menyangka tragedi ini terjadi, terlebih AN tidak pernah mengumbar aib rumah tangganya.
8: Pertama kalau beliau itu sangat baik, ya. Tidak ada tingkah laku lain, dan beliau itu pendiam, tidak banyak omong. Itu tadi Pak, kalau dengan saya pribadi dia tidak pernah cerita, tapi begitu dia cuma ada ngomong mengusulkan untuk sidang perceraian, untuk perceraian, mengajukan perceraian. Terus terang kalau kami di sini, pertama kami sangat kehilangan dengan kejadian kemarin, dan sangat kehilangan beliau. Kan?
9: Pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap pelaku, dan pelaku pun sudah mengakui kesalahannya. Dan ini meskipun pelaku sudah menghilaf dalam melakukan kesalahan, tentu perbuatan melakukan pembunuhan adalah perbuatan yang tidak patut kita tiru.
4: Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
0: Pameran program umroh dan haji khusus digelar di Surabaya selama 4 hari. Aneka penawaran menarik terkait program umroh dan haji khusus tersedia untuk masyarakat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
2: kalau begini
4: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
9: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Sehari jelang laga perdana melawan Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Sepak Bola Indonesia menggelar latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan kali ini, Dean James dan Calvin Verdonk yang baru tiba di Jakarta pada Rabu kemarin juga sudah terlihat ikut berlatih bersama rekan-rekannya. Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia John Hartman pun memastikan 23 pemain skuad Timnas Garuda dalam kondisi siap 100%. Namun di tiap turnamen, pertandingan perdana akan selalu menjadi laga yang sulit. Tim Singapura juga bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan.
1: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together. For some of them, it's been 3 months since we've last played. For some, it's their first time in this new system, this new approach, Dean James. So it's an exciting time for the group. The energy's been high, the intensity of training's been top. And all I can say is we're excited to get out and perform for the fans tomorrow evening.
2: We have a big responsibility and big ambitions for this tournament. So tomorrow is the first game and we look at game by game. So.
0: Sementara bagi Singapura, tampil menghadapi tuan rumah di Stadion Utama GBK tentu menjadi tantangan tersendiri. Meski di pertemuan terakhir di Piala AFF, Singapura bisa menahan imbang tim Garuda, namun skuad Timnas Indonesia saat itu jauh berbeda dengan skuad yang diturunkan di FIFA ASEAN Cup kali ini. Penampilan The Lions di FIFA ASEAN Cup kali ini juga menjadi bagian dari persiapan mereka tampil di putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi.
3: In this competition, we are playing two teams that are, let's say, at the level of Asian Cup opposition. So Indonesia and Malaysia are both very strong teams. Bangladesh as well, we've played them before. So again, this is a nice gradual step for us in terms of our prep. And like every competition we go into, we want to allow our performances to determine where we can go.
4: It's no secret that they are favorites to win this tournament, but as Team Singapore, we want to go out there, give them a good fight and enjoy the moment. And it's also a very good test for us because we are also going to go to the Asian Cup, and if you want to take the Asian Cup seriously, I think it's good to play against this tough opponents in hostile environment.
0: Di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia berada di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Sementara grup B dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
5: Kapal induk X Italia resmi menjadi kapal perang Republik Indonesia KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama ITS Giuseppe Garibaldi.
6: Sejak Kamis 24 September, TNI Angkatan Laut resmi memiliki kapal induk yaitu KRI Sriwijaya 100. Sriwijaya merupakan kapal induk bekas Italia yang dibuat pada tahun 80-an. Kapal ini memiliki panjang 180 meter dan bobot penuh 14.000 ton. Meski besar dan berat, KRI Sriwijaya mampu melaju hingga 30 knot. Jarak tempuhnya pun mencapai 7.000 km dengan mode kecepatan 20 knot. Karena penasaran, kami pun menaiki kapal ini. Meski berstatus bekas, terlihat isi kapal masih cukup rapi. Berbagai instruksi yang ada di kapal masih menggunakan bahasa Italia.
7: Nah, ini KRI Sriwijaya ini memiliki sekitar 12 lantai dan untuk menaikinya kita harus menaiki tangga yang securam ini.
8: Doakan kami.
9: Jangan jatuh ya.
7: Siap.
6: Selain itu, kapal ini juga memiliki sejumlah keunikan.
7: Nah, kita sekarang sudah berada di dalam kapal induk KRI Sriwijaya dan kita akan memasuki, ini adalah namanya Admiral Lounge. Jadi ini adalah lounge atau tempat bersantai atau tempat makan bagi perwira berbintang atau laksamana seperti itu. Dan uniknya, kapal induk KRI Sriwijaya ini memiliki banyak sekali lounge. Jadi ada lounge khusus untuk admiral seperti ini, kemudian ada lounge untuk perwira, kemudian ada lounge untuk bintara tinggi, ada lounge juga untuk bintara, dan ada lounge untuk tamtama. Ini di luar kebiasaan kapal-kapal lainnya. Seperti misalnya kalau di kapal ini tuh hanya ada 3 lounge saja, yaitu perwira, bintara, dan tamtama. Tapi untuk kapal induk KRI Sriwijaya ini ada 5 lounge sekaligus.
6: Sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya memiliki landasan terbang atau flight deck sepanjang 174 meter. Kapal ini mampu menampung hingga 18 buah helikopter dan sekitar 800 personel.
7: Salah satu pertanda bahwa kapal ini merupakan kapal perang Republik Indonesia adalah

0: Selain adanya bendera di geladak belakang, yaitu adanya ular-ular perang seperti yang ada di belakang saya ini. Ular-ular perang ini atau lencana perang ini diambil dari bendera Kerajaan Majapahit zaman dulu.
1: Meski memiliki peran utama sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya juga dilengkapi berbagai persenjataan, mulai dari meriam anti serangan udara, peluru kendali, hingga torpedo. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Setelah sukses digelar di Jakarta, ajang pameran program umroh dan haji khusus digelar di Surabaya. Selama 4 hari, aneka penawaran menarik terkait program umroh dan haji khusus tersedia untuk masyarakat.
3: CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect 2026 resmi dibuka pada Kamis 24 September 2026 siang. Ajang pameran Biro Umrah dan Haji Khusus serta Wisata Halal hingga 27 September ini diikuti lebih dari 20 biro travel umrah dan haji khusus, produk fashion, serta F&B. Acara menjadi event kolaborasi untuk mempertemukan industri travel haji umrah, regulator, lembaga finansial dan masyarakat, guna mewujudkan ekosistem wisata halal dan perjalanan ibadah yang transparan, aman, serta profesional.
4: Karena rangkaian acaranya tidak hanya pameran tenan-tenan travel, tapi juga ada kegiatan talk show, ada juga mungkin tausiah dan lain sebagainya. Lewat kegiatan seperti itu, masyarakat itu bisa mendapatkan informasi terbaru lah ya, terkini, atau informasi yang penting yang perlu publik tahu terkait dengan umroh dan haji.
3: Kesempatan emas untuk mendapatkan penawaran menarik seputar program umrah dan haji khusus tentunya tidak dilewatkan masyarakat. Salah satunya Rizky yang berencana membawa serta istri dan putri kecilnya ke Baitullah. Berkat event CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, warga Surabaya ini sukses mengamankan sejumlah diskon menarik, uang saku dan aksesoris untuk rencana perjalanan umroh 1 Februari tahun depan.
5: Sangat menguntungkan sekali ya, karena memang kalau mau berangkat umroh, terutama yang baru mau umroh itu, mungkin saran dari saya tuh datang ke pameran, karena di pameran itu kan banyak travel-travel, jadi kita bisa membandingkan harga atau mungkin benefit per travel gitu. Dan juga biasanya banyak diskon, banyak potongan, serta harganya itu lebih menarik, seperti itu Pak.
3: Tidak hanya bursa program dari puluhan biro umrah dan haji khusus, hari pertama CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect di Main Atrium dan Selasar Royal Plaza Surabaya juga diisi sesi kajian islami, talk show serta penampilan paduan suara Alaska, persembahan SD Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Alan Maulana, Ganjar Wisaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kembang api yang dinyalakan untuk merayakan kemenangan klub sepak bola di Turki meluncur tak terkendali hingga menghantam warga yang merekam dari balkon apartemen. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Kembang api yang dinyalakan untuk merayakan kemenangan klub sepak bola di Turki meluncur tak terkendali hingga menghantam warga yang merekam dari balkon apartemen. Sementara itu, aksi penembakan terjadi di sebuah sekolah di Manisa, Turki. Akibat kejadian, 11 siswa terluka.
1: Dua orang terluka setelah kembang api meluncur ke arah balkon apartemen di Diyarbakir, Turki Tenggara, Minggu malam. Detik-detik insiden terekam langsung oleh kedua korban yang saat itu sedang merekam pesta kembang api dari balkon apartemen mereka di lantai 7. Kembang api diluncurkan dari tengah jalan untuk merayakan kemenangan klub sepak bola Ahmetspor atas Besiktas. Namun salah satunya melesat tak terkendali ke arah balkon dan menghantam dua orang yang sedang merekam. Keduanya langsung berlari menjauh saat percikan api mengenai mereka. Media lokal melaporkan salah satu korban mengalami luka bakar serta memerlukan jahitan pada rahang dan telinga. Sebuah insiden penembakan terjadi di lingkungan sekolah di Provinsi Manisa, Turki. 11 siswa dilaporkan terluka. Rekaman CCTV menangkap detik-detik saat terduga pelaku bergerak di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa terjadi pada Selasa pagi waktu setempat di depan Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknik Anatolia Inci Uzmez Manisa. Menurut otoritas setempat, penembakan terjadi sekitar pukul 8 pagi. Tersangka melepaskan tembakan hingga melukai sedikitnya 11 siswa. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan tersangka di lokasi kejadian. Tak hanya sang pelaku, pihak kepolisian juga menahan ibu, ayah, serta kakek pelaku. Lantaran senjata yang digunakan dalam aksi tersebut merupakan milik keluarga. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif penembakan serta dugaan kelalaian dalam penyimpanan senjata.
0: Demi menuju Britania Raya, para migran berusaha menaiki taksi perahu secara berdesakan dan berupaya menyeberangi Selat Inggris. Sementara di Argentina, kematian 29 anak paus masih menjadi misteri yang belum bisa dijelaskan.
2: Gelombang migran yang berusaha menyeberangi Selat Inggris masih terus terjadi. Kamera merekam puluhan migran berangkat dari pantai utara Prancis menuju Britania Raya pada Rabu. Sambil berdesakan, mereka berusaha naik ke perahu karet yang disebut taksi perahu sambil membantu migran lain yang berenang menuju perahu. Petugas keamanan Prancis yang mengawasi juga sesekali terlihat menarik kembali sebagian migran yang gagal naik ke perahu karena kelebihan muatan. Data pemerintah Inggris menunjukkan 199 orang tiba dengan 3 perahu kecil pada 14 dan 15 September, sementara 143 lainnya telah sampai di Inggris dengan 2 perahu pada 13 September. Sementara itu, bertingkah agresif saat berada di Gasport, 6 orang migran ditangkap dan memicu gelombang aksi protes di Britania Raya. Kini otoritas Prancis berusaha menghentikan keberangkatan dan menerjunkan polisi khusus di sepanjang pantai utara Prancis. Fenomena kematian 29 anak paus yang terdampar di pantai La Dela, Argentina dengan jarak sekitar 100 meter membuat para pakar kebingungan. Misteri kematian ini terjadi di sepanjang pesisir Semenanjung Valdez hingga memicu kekhawatiran warga sekitar. Yang paling mengejutkan, kematian para anak paus ini ternyata sudah berbulan-bulan dan hingga Selasa belum ada penjelasan terkait penyebabnya. Meskipun kematian paus dewasa maupun anaknya bisa terjadi secara alami, tingginya jumlah kematian yang terjadi hanya pada anak paus menimbulkan tanda tanya besar. Pakar beranggapan kematian ini kemungkinan disebabkan karena air tercemar, limbah industri, aluminium, atau perikanan industri. Program pemantauan kesehatan paus yang telah bertahun-tahun meneliti kematian paus di kawasan ini kini masih mengkaji faktor lingkungan, infeksi, nutrisi, hingga aktivitas manusia.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Victor Pangaribuan. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Di Depok, Jawa Barat, seorang perempuan pura-pura membeli, namun ternyata membawa kabur 7 setrika listrik dari sebuah toko perabotan. In this economy, selisih ribuan perak sangat berarti. Ratusan ibu-ibu di kota Parepare rela antri demi mendapatkan minyak goreng murah. Sisi kota kali ini akan mengajak kita melihat dari dekat kampung kerang yang ada di Surabaya. Di kampung ini, mayoritas warganya menjadi nelayan dan pengupas kerang. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang perempuan mencuri 7 alat setrika listrik dan juga selang regulator LPG di toko perabotan di kota Depok, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan membuat karyawan toko sibuk. Adapun di Sulawesi Selatan, seorang perempuan di Kabupaten Goa ditangkap warga setelah berusaha menculik seorang anak balita.
1: Warga Kelurahan Mawang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa menangkap seorang perempuan berinisial I. Ia ditangkap warga pada Kamis malam karena diduga terlibat dalam upaya penculikan balita. Adapun 3 rekan terduga pelaku bisa melarikan diri menggunakan becak motor. Warga yang kesal sempat menganiaya terduga pelaku sebelum personel Polsek Sombaopu tiba di lokasi. Terduga pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolresta Goa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan penculikan terjadi saat korban yang masih berusia 4 tahun sedang bermain di depan rumahnya. Terduga pelaku kemudian berusaha membawa korban, sementara 2 rekannya berupaya mengalihkan perhatian orang tua korban. Namun upaya tersebut gagal setelah ibu korban terlibat tarik-menarik dengan terduga pelaku sembari berteriak minta bantuan warga. Sementara di Jawa Barat, seorang perempuan terekam kamera pengawas mencuri sejumlah barang dagangan dari sebuah toko perabotan di Jalan Haji Dimun, Kota Depok. Saat menjalankan aksi kriminalnya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan sengaja membuat sibuk karyawan toko dengan modus minta diambilkan sejumlah barang. Saat karyawan toko lengah, pelaku memasukkan 7 setrika listrik dan 1 selang regulator LPG ke dalam kantong plastik yang sudah ia siapkan. Setelah mendapatkan barang incarannya, pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Akibat barang dagangannya dicuri, pemilik toko mengaku menderita kerugian senilai jutaan rupiah. Kasus pencurian ini masih dalam penyelidikan personel Polsek Sukmajaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya ada sejumlah emak-emak yang berebut bahan pangan. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, emak-emak rebutan antri demi mendapatkan minyak goreng murah. Sementara di Manado, mak-mak juga rebutan cabai rawit dengan harga di bawah pasaran.
1: Ratusan warga yang mayoritas emak-mak memenuhi halaman kantor Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 24 September 2026. Kedatangan mereka demi mendapatkan minyak goreng murah dengan harga di bawah harga pasaran. Meski berdesakan dan antri cukup lama, mereka mengaku rela. Sebagian warga bahkan mengaku sengaja datang lebih awal karena khawatir stok minyak goreng habis sebelum mereka mendapatkan bagian.
2: Kalau di sini dapatnya berapa, Bu?
3: Cuma 2 liter.
2: Minyak 2 liter berapa harganya?
3: 15 1 liter.
2: Nah, kalau di pasar berapa?
4: Bapak lagi enggak habis.
3: 20.000.
2: Pasar 20.000.
4: 40.
1: Di Manado, Sulawesi Utara, warga saling berebut mendapatkan cabai rawit murah yang disalurkan tim pengendali inflasi daerah TPID pada Senin 21 September. Sebanyak 2,5 ton cabai rawit asal Probolinggo, Jawa Timur langsung ludes dibeli ratusan warga. Penyaluran cabai rawit murah ini dilakukan Pemda setempat demi menekan inflasi akibat harga cabai yang terus meroket. Harga cabai di Manado menjadi salah satu penyumbang angka inflasi terbesar. Lantaran di daerah ini, mayoritas masyarakat menyukai makanan dengan menu pedas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, bagi kaum ibu, terlebih mereka yang uang belanjanya pas-pasan, selisih ribuan rupiah menjadi sangat berarti agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dapur hingga 1 bulan ke depan. Harga-harga bahan pangan yang terus merangkak naik, sementara penghasilan suami yang tidak kunjung naik, membuat sejumlah kaum ibu harus putar otak untuk mengatur uang belanja. Dan berikut ini kita simak laporan khas redaksi.

0: Dari cabai, ayam, daging sapi hingga beras, saat ini harganya terus merangkak naik. Kenaikan harga ini bak menyelinap mengikis uang belanja setiap kaum ibu di negeri ini. Meski terlihat hanya selisih ribuan perak, namun hal itu cukup berarti bagi kaum ibu yang penghasilan suaminya pas-pasan. Ini terbukti dari sejumlah antrean bahan pangan murah, mereka rela berdesakan dan kepanasan demi membeli bahan pangan yang lebih murah. Itu baru soal bahan pangan, belum soal biaya lain seperti biaya sekolah anak, membayar listrik, hingga cicilan rumah. Bak terjepit sana-sini, kaum ibu pun menjerit dalam sunyi.
1: Inilah wajah sebenarnya potret kehidupan jutaan warga yang hidup di kota besar. Untuk biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau dulu nih masih bisa nabung sedikit-sedikit, tapi apa daya, sekarang kebutuhan semakin melejit sehingga akhirnya tabungan yang dulu disimpan sedikit-sedikit akhirnya terpakai juga.
0: Saat ini gaya hidup bak seperti Fata Morgana di media sosial. Unggahan makan enak hanyalah potret lipstik ekonomi. Padahal mereka tengah berupaya mengatur keuangan agar tidak minus setiap bulannya. Bagi yang masih berkarya, sejumlah kaum ibu pun berupaya membantu ekonomi keluarga. Seperti Nita, warga kota Surabaya. Nita mengaku meski dirinya sudah ikut bekerja menambah penghasilan, namun tingginya biaya kontrakan, biaya makan, biaya transportasi membuat penghasilan dirinya dan sang suami tidak tersisa.
2: Ya karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung. Buat makan, nongkrong, penghasilan tuh lebih. Pengeluarannya juga ya hampir sama lah kak. Masih bisa tapi dikit, nipis banget.
0: Susahnya menyisihkan uang untuk tabungan juga dirasakan Renetta Rosalina. Ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja sebagai pembuat kue ini mengaku pos pengeluaran terbesar justru datang dari tagihan listrik sehingga kebutuhan menabung seringkali terabaikan.
3: Ya kadang bisa, kadang enggak. Ya kalau menabung kan untuk bayar listrik, untuk ini, untuk belanja, untuk bayar air.
4: Pengeluaran paling besar untuk apa?
3: Yang listrik itu.
4: Kalau nabung biasanya bisa nyisihin sampai berapa banyak?
3: Kalau nabung ya per hari ya, karena saya jualan juga, per hari ya kadang 20 saya sisihkan.
0: Bagi sebagian orang yang penghasilannya pas-pasan, keuangan mereka begitu rentan. Jangankan menabung, saat ini jika mereka mampu menjaga setiap bulan tidak berutang, menjadi sebuah kesuksesan mengatur keuangan keluarga. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengajak kita melihat dari dekat kampung kerang yang ada di Surabaya, yang mayoritas warganya menjadi nelayan dan juga pengupas kerang. Redaksi segera kembali.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
5: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

Surabaya punya sebuah kampung yang urat nadi kehidupannya digerakkan sektor nelayan pencari kerang. Tapi beberapa tahun belakangan, aneka jenis kerang yang dulu jadi tumpuan hidup warga mulai sulit untuk didapatkan. Sisi Kota merangkum kisah dan keresahan warga kampung nelayan kerang yang entah sampai kapan bisa bertahan.

0: Untuk Anda yang penyuka hidangan sari laut, mungkin tidak asing dengan kerang hijau. Tapi tahukah Anda proses awal sebelum Anda bisa menikmati kerang hijau? Ada proses pembersihan dari tritip-tritip yang menempel di kerang hijau ini. Kalau orang sini nyebutnya apa, Mbak? Merunti. Nah, ini harus dibersihkan.
1: Usai serah terima hasil tangkapan dari nelayan, estafet aktivitas kampung nelayan kerang berpindah ke istri-istri mereka. Sudut-sudut kampung yang hanya berjarak selemparan batu dari Taman Surabaya pun berubah menjadi sentra pengolahan kerang hijau. Berbekal alat dan tempat seadanya, ibu-ibu kampung Bulak Cumpat pun memulai aktivitas pekerjaan tangan harian. Mulai dari selasar dermaga, teras-teras rumah, hingga depan kandang ayam pun menjadi lokasi untuk memisahkan merunti yang menempel di cangkang kerang. Sementara itu, sekelompok ibu-ibu lainnya sibuk memisahkan skalop kerang kampak yang ukurannya lebih besar. Kerang hijau yang sudah dibersihkan dihargai antara 7 sampai 8.000 rupiah per kilogram, tergantung ukuran. Sementara untuk skalop dari kerang tampak dijual lebih mahal, Rp60.000 per kilogram. Ada juga yang mencari penghasilan dari upah mengupas kerang darah. Seperti Nuraili yang hari ini hanya kebagian satu tampah berisi sekitar 3 kilogram kerang darah. Karena ukurannya mini, meski hanya sedikit, butuh waktu sekitar 1-2 jam untuk memisahkan daging kerang dari cangkang.
2: Kan nggak punya perahu, ikut orang. Sekarang kan orangnya, perahunya diganti jaring, ikut jaring orangnya. Jadi suami aku ya sekarang di sini-sini aja. Nggak cukup, banyak utang, malahan melebu metu.
3: Gimana cara nih untuk?
2: Masak, minta sama saudara-saudara. Itu sering minta sama saudara-saudara itu.
1: Pendapatan nelayan kerang yang terus berkurang juga dikeluhkan Sumarlikah. Pengupas kerang asal Lamongan ini mengenang kerang pernah menjadi tumpuan penghidupan warga Bulak Cumpat. Hingga sekitar 5 tahun belakangan, perolehan tangkapan kerang menurun tajam.
4: Beda jauh Mas, dulu itu banyak orang kalau dapat itu kintalan. Berbak-bak sekarang itu kiloan 30, kadang 20, jarang yang dapat kintalan itu 50, ada sekarang nyari itu susah. Gara-gara itu loh Mas, ada pengerukan pasir dulu itu di sana. Itu dijual, terus pasirnya dikeruk, akhirnya terian itu hilang semua, kerang-kerang itu.
1: Selain kerang hijau, Sumarlikah yang menikah dengan nelayan asal Bulak Cumpat juga mengupas tiram atau oyster. Tidak seperti kerang hijau, butuh tenaga ekstra untuk mengolah komoditas laut yang dihargai paling mahal, sekitar Rp150.000 per kilogram ini.
0: Ini adalah kasta tertinggi dari pengolahan kerang di Bulak Cumpat Kenjeran. Oyster Mbak ya, tiram Mbak ya. Kenapa kasta tertinggi? Karena pengolahannya sangat susah, butuh tenaga ekstra. Karena ini masih segar, jadi harus dibuka, gak dibuka paksa gitu Mbak ya. Saya harus buka paksa. Nah. Ini Mbak ya.
1: Roda sektor bahari di Bulak Cumpat juga berputar lewat jasa juragan atau pengepul kerang. Salah satunya Mulyana, mantan pengepul rajungan yang sejak 2002 banting setir ke bisnis pengepul kerang di bawah bendera Big Boss Seafood. Oleh Big Boss Yana, kerang hijau tangkapan nelayan dihargai 5 sampai 8.000 rupiah per kilogram tergantung ukuran. Sama seperti para ibu pengupas kerang, Yana pun mengakui cuan bisnis kerang di kampung nelayan kerang sudah jauh berkurang.
5: Tambah pendapatannya tambah menyusut terus sampai sekarang 2 tahunan ini sepi. Kasihan nelayan nih. Itu kan bahan bakar sekarang kan nambah naik. Untuk kerja lagi butuh bahan bakar. Untuk kembali lagi kan nggak ada uang lagi. Untuk besok lagi nggak ada lagi. Hasilnya nggak seberapa. Dapatnya 1 kilo, 2 kilo paling dapat 2 uang, 30 ribu, 40 ribu.
1: Daya dukung lingkungan pesisir utara Surabaya yang sudah jauh berkurang memang nyata dampaknya. Warga kampung nelayan kerang di Bulak Cumpat sudah beberapa tahun belakangan merasakannya. asa menggerakkan ekonomi kerakyatan lewat pusat perekonomian seperti sentra ikan bulak yang berada tepat di seberang kampung Bulak Cumpat pun tidak banyak membantu. Ketika bibit kerang tidak lagi lestari di pesisir utara Surabaya, entah sampai kapan warga kampung nelayan kerang di Surabaya bisa bertahan. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami ajak Anda berkunjung ke Bukit Bintang, Malaysia untuk mencicipi kuliner dan jajanan viral. Redaksi segera kembali.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
3: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
5: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursing. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: memang tidak
5: tadi.
10: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
11: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ya, berita internasional, kepolisian Italia berhasil menangkap 34 orang dalam operasi besar yang menargetkan jaringan kejahatan terorganisasi dan juga perdagangan narkoba di wilayah Naples. Dalam penggerebekan, petugas menemukan uang tunai jutaan euro yang disembunyikan di dalam dinding rumah. Kepolisian Italia merilis rekaman video yang menangkap detik-detik aparat saat melakukan operasi penangkapan serta menemukan uang tunai lebih dari 3.200.000 euro yang disimpan di dalam dinding bangunan. Sebanyak 23 tersangka diamankan, sementara 11 lainnya dikenakan tahanan rumah. Selain narkoba dan uang, polisi juga menyita sejumlah jam tangan mewah. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya tegas otoritas Italia dalam memberantas sindikat mafia.

0: Jika hanya punya satu hari di Kuala Lumpur, Malaysia, satu lokasi yang jangan dilewatkan adalah Bukit Bintang. Kawasan ini jadi surganya kuliner dan jajanan viral.
1: Kawasan Bukit Bintang menjadi salah satu surganya jajanan kaki lima atau street food di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu jajanan yang viral di sini adalah Mon Chinese Beef Roti. Beef Roti ini terinspirasi dari tradisi kuliner Hui, sebuah komunitas muslim Tionghoa. Adonan rotinya ditarik, dilipat, diberi minyak, dan dibuat berlapis secara berulang. Proses inilah yang membuat lapisan khas di bagian luar roti renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan kenyal. Sementara isian daging sapinya dibumbui dengan lebih dari 20 rempah. Selain isian sapi seharga 6,5 ringgit, kedai ini juga menjual roti isi ayam dengan harga 5,5 ringgit.
2: Lihat, dari flaky rotinya tuh menandakan udah crispy banget nih rotinya. Terus juga kalau dilihat isinya, dagingnya, terus juga bawang bombaynya itu melimpah. Jadi pas makan tuh puas banget, terus dimakannya pas masih hangat. Mantap!
1: Ragam durian lokal bisa menjadi pilihan pencuci mulut yang mudah dijumpai di Bukit Bintang. Malaysia punya beragam varietas durian unggulan, seperti D24, Blackthorn, XO atau Musang King. Cita rasanya pun beragam, ada yang manis legit, creamy, ataupun sedikit pahit getir. Durian Musang King yang saya pilih ini harganya Rp58 ringgit atau Rp254.000 per kilogram.
2: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musang King. Karena emang di sini surganya durian Musang King. Kita coba rasanya gimana. Wih, ini udah pulen banget, warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia, ini enak banget bro. Enak.
1: Malaysia memang menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan asal Indonesia. Sepanjang bulan Juli 2026, Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 244 ribu orang Indonesia berwisata ke Malaysia. Satrio Adi, Ricky Maulana, Kuala Lumpur, Malaysia.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Kamera pengawas mengabadikan detik-detik seorang perempuan menjadi sasaran kejahatan di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam video terlihat, awalnya dua penjambret bersepeda motor mendekati korban dari arah berlawanan. Salah seorang pelaku kemudian menarik tas yang dibawa korban yang sedang membonceng sepeda motor temannya. Akibat tasnya ditarik paksa oleh pelaku, korban terjatuh dari sepeda motor. Selain kehilangan tas berisi uang senilai 1 juta rupiah serta ponsel, korban juga menderita sejumlah luka. Korban telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke kepolisian. Kasus kejahatan jalanan ini sedang ditangani personel gabungan dari Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Di lokasi terpisah, seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, jadi korban perampokan saat baru tiba di sekolahnya pada Senin pagi 21 September. Sebelum beraksi, korban yang datang lebih awal di sekolahnya pada pukul 6 pagi diduga sudah diincar oleh pelaku yang tampak mondar-mandir memantau situasi di depan sekolah. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian mendekati dan merampas ponsel milik korban. Korban sempat melawan dan berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kasus perampokan ini sedang dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Dua kelompok remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran dan saling serang dengan menggunakan senjata tajam serta petasan. Akibatnya, satu orang menjadi korban usai mengalami luka bacok di bagian pinggang belakang. Di lokasi lain, Polda Maluku Utara menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus bentrokan antar warga di Halmahera Tengah, Maluku Utara yang mengakibatkan satu orang tewas.
1: Jangan norak.
2: Aksi tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Raya Cikunir, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir, terlihat dua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam berbagai ukuran serta petasan. Akibat aksi tersebut, satu orang menjadi korban usai mengalami luka bacok di bagian pinggang belakang hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi dan menangkap 8 orang di sejumlah lokasi dengan barang bukti berbagai macam senjata tajam.
3: Ini punya siapa, Rogi?
2: Dari 8 orang yang diamankan, 2 orang diantaranya sudah berusia dewasa. Sementara 6 orang lainnya masih di bawah umur dan berstatus pelajar.
3: Ini punya Rogi, benar?
4: Punya Rogi.
2: Adapun motif dari pelaku tawuran ini untuk dijadikan konten di media sosial.
5: Para tersangka dan anak yang berkonflik dengan hukum ditangkap di sejumlah lokasi di wilayah Jati Asih, Pondok Melati, dan Pondok Gede. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka melakukan komunikasi melalui media sosial untuk mengatur pertemuan antar kelompok dan melakukan tawuran. Di saat tawuran berlangsung, para tersangka menyerang korban sehingga mengalami luka bacok di bagian belakang pinggang korban menggunakan celurit.
2: Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 262 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan luka dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Aksi balap liar terjadi di Jalan Bulu Batue, Kelurahan Budi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengendara sepeda motor terlihat melakukan aksi balap liar di jalan raya. Video ini sengaja dibagikan oleh salah seorang pengendara yang nyaris celaka saat melintas di jalan pada Rabu sore dan viral setelah ramai dibagikan di sosial media. Kasat Lantas Polres Parepare AKP M. Rusdi Yunus pada Jumat pagi menyebut pihaknya telah mengamankan pelaku dan sepeda motor yang digunakan melakukan balapan liar. Aksi balap liar ini disebut dilakukan pada sore hari hingga malam hari. Rata-rata pelaku merupakan anak di bawah umur.
6: Setiap hari kami lakukan patroli. Pertama kami lakukan langkah-langkah edukasi dulu. Nah, namun saya lihat ada beberapa masyarakat dalam hal ini yang melakukan balapan liar. Itu berapa kali kami edukasi namun tidak berhenti. Maka kami lakukan penindakan dengan tilang, baik konvensional maupun elektronik, dalam hal ini etle.
7: Jadi sudah ada yang diamankan, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak. Untuk hari ini dengan kemarin, kami sudah amankan kendaraan untuk yang terlibat balapan liar.
2: Polda Maluku Utara menangkap 5 orang tersangka dalam kasus bentrokan antar warga Desa Banemo dan Desa Sibenpopo di Halmahera Tengah, Maluku Utara pada 3 April 2026 lalu. Mereka diduga terlibat dalam kasus bentrokan yang mengakibatkan satu orang warga Sibenpopo bernama Silas Jiko meninggal dunia. Peristiwa itu bermula pada tanggal 2 April 2026 ketika seorang warga Desa Banemo atas nama Ali Daud ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan desa. Karena terprovokasi, warga Desa Banemo kemudian curiga dan melakukan penyerangan kepada warga Sibenpopo dan akhirnya terjadi bentrokan, pembakaran rumah warga Sibenpopo. Dalam keterangan konferensi pers pada Kamis sore, polisi menegaskan, peristiwa pembunuhan terhadap korban bernama Ali Daud warga Desa Banemo di hutan bukan warga Sibenpopo, melainkan kelompok orang berhuni di hutan.
8: Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diperoleh fakta bahwa korban ditemukan meninggal dunia di kebun miliknya dengan sejumlah luka akibat benda tajam. Di sekitar lokasi masih ditemukan buah pala milik korban yang berserakan, sehingga menunjukkan bahwa hasil panen bukan merupakan sasaran utama. Selain itu, parang milik korban tidak ditemukan setelah kejadian. Dalam radius sekitar 2 km dari lokasi kejadian, penyidik menemukan jejak kaki yang mengarah ke kawasan hutan.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing dan proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti. Sebagai Popo dan Panemo adalah bagian keluarga besar Maluku Utara. Persoalan hukum kita selesaikan oleh hukum, persaudaraan tetap kita jaga. Mari bersama-sama menjaga keimanan, keamanan, menghormati proses hukum, dan menjaga konflik yang baru.
2: Polisi kini tengah memburu 3 orang pelaku lainnya yang masih melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Humbahas mengamankan 24 pelaku pengeroyokan dan perusakan terhadap rumah dan kendaraan yang terjadi di Desa Matiti, Kabupaten Humbahan, Sumatera Utara. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pencuri motor dikeroyok warga setelah tepergok warga. Peristiwa perusakan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok Raja Bius Matiti atau warga Simanulang terhadap warga dari kelompok Opung Patar Munte atau warga Munte terjadi pada Sabtu 21 September. Akibat penyerangan dan pengeroyokan tersebut, sejumlah warga dari kelompok Opung Patar Munte mengalami luka dan sejumlah mobil dan rumah ikut rusak. Dikonfirmasi pada Kamis, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelis Manggarahan Simanjuntak menyebut, petugas gabungan dari Polda Sumut dan Polres Humbahas telah mengamankan 24 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan.
4: Di mana kurang lebih dari 100 orang ya, ini datang ke Desa Matiti 2 Kecamatan Dolok Sanggul ya, termasuk para tersangka dari 100 orang ini termasuk 10 tersangka yang sudah kita lakukan penahanan ya. Itu melakukan pengerusakan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.
0: Polisi menyebut penyerangan diduga terkait sengketa tanah adat antara masyarakat dari kelompok Raja Bius Matiti dengan warga dari kelompok Opung Patar Munte. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman adanya keterlibatan pihak lain di balik penyerangan tersebut.
9: Balik lu, lu sepeda ini cekal. Tersangka masih dilindungi.
0: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk warga di Dusun Simowau, Kecamatan Taman Sidoarjo pada Rabu sore. Tersangka terpergok saat mendorong motor curian milik warga bersama rekannya yang kabur melarikan diri. Petugas kepolisian mengamankan tersangka dari amukan warga.
10: Setelah pihak Polsek Taman mendatangi TKP, pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di jok motor 4 klip sabu dan 1 buah celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri.
0: Dari hasil interogasi, tersangka mengaku sebelumnya juga telah mencuri motor di Kerembangan Taman. Petugas yang melakukan pengembangan di kos tersangka pada Kamis pagi kembali menemukan 3 pasang plat nomor serta alat hisap sabu. Tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Taman Sidoarjo, sementara satu pelaku yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: taser melerai dan korban tidak terluka. Korban kami siang telah melaporkan kejadian itu ke polisi. Empat pelaku curanmor asal Lampung Timur ditangkap tim gabungan di sebuah rumah kontrakan di Tangerang, Banten Selasa siang. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita senjata api rakitan 5 peluru aktif serta kunci letter T. Dikonfirmasi polisi pada Kamis, komplotan ini telah beraksi 9 kali di Bandar Lampung dan Tangerang dengan modus merusak kontak motor menggunakan kunci letter T, kemudian langsung menjual hasil curiannya itu. Keempat pelaku kini masih diperiksa, sementara polisi sedang mendalami keterlibatan pelaku lain. AG, pria 33 tahun, ditangkap polisi di kediamannya di Desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada Rabu malam. AG ditangkap atas kasus pencurian di pondok pesantren. Saat beraksi, pelaku memanjat tembok dan masuk ke kamar korban di lantai 2 dengan menutupi wajah menggunakan celana dalam wanita berwarna pink. Diakui AG pada Kamis, hasil kejahatannya ini digunakan untuk judi slot dan membeli narkoba. AG pun kini telah ditahan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya, ada seorang perempuan yang nyaris jadi bulan-bulanan warga lantaran diduga akan menculik seorang balita di Goa, Sulawesi Selatan. Tiga teman yang diduga sebagai komplotan penculik berhasil kabur. Sementara di Solo, Jawa Tengah, seorang perempuan berusia 20 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga akan menjual bayi yang dilahirkan sebulan lalu dengan imbalan 6 juta rupiah.
0: Perempuan ini langsung dikerumuni dan jadi bulan-bulanan saat tertangkap warga di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Bersama tiga temannya, perempuan ini diduga akan menculik balita berusia 4 tahun. Tiga rekannya berhasil kabur dengan mengendarai becak motor. Peristiwa dugaan penculikan terjadi saat seorang balita sedang bermain di depan rumahnya. Terduga pelaku berusaha membawa kabur balita tersebut. Sementara dua temannya berusaha mengalihkan perhatian kedua orang tua korban. Aksi pencurian gagal setelah ibu korban saling tarik dengan pelaku sambil berteriak meminta bantuan warga.
2: Makanya kami langsung ke sana, terus kami datangi TKP, ternyata sudah dibawa ke Polsek Somba Opu. Sementara ini masih diduga penculiknya. Akhirnya kami amankan ke Polres.
3: Kalau informasi awal, pelaku ada berapa orang itu?
2: Informasi dari masyarakat ada sekitar 4 orang, cuman yang sempat diamankan 1 orang.
3: Yang mengendarai apa itu?
2: Dengan mengendarai bentor, informasinya. Sementara ini lagi diterima laporannya di Polres Tagoa.
0: Terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tagoa. Seorang ibu muda ditangkap petugas Polresta Surakarta setelah diduga menjual bayinya sendiri. MDS yang berusia 20 tahun melahirkan bayi laki-laki pada 5 Agustus lalu. Mengaku tak sanggup merawat bayinya, MDS bermaksud menyerahkan bayinya pada orang lain dengan imbalan 6 juta rupiah. Serah terima dilakukan di wilayah Jagalan, Jeberes.
4: Melahirkan bayi pada tanggal 5 Agustus di sebuah rumah sakit di Surakarta, di mana merupakan hasil hubungan dengan seseorang. Setelah keluar dari rumah sakit, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2026, bayi dibawa ke posna pelaku. Kemudian setelah 3 hari dirawat, pelaku ini merasa keberatan atau kesulitan dalam merawat bayi tersebut yang dilahirkan tersebut. Sehingga pada tanggal 9 Agustus, pelaku ini bertemu saudara M, kemudian menjual bayi tersebut sebesar 6 juta rupiah karena merasa pelaku ini tidak bisa merawat terkait dengan bayi yang dilahirkan.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur babak belur diajar massa usai tertangkap saat mencuri motor di halaman kantor kecamatan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
1: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis gitu.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
2: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur babak belur diajar massa usai tertangkap saat mencuri motor di halaman kantor kecamatan. Sementara di Jakarta, berpura-pura memesan bakpao sebanyak 8 buah. Ada seorang pria terekam CCTV menggasak ponsel dan tablet di sebuah indekos penjual bakpao di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
1: Pelaku pencurian motor berinisial NA, warga Sukorejo ini tak berdaya usai babak belur diamuk massa di halaman kecamatan Purwosari pada Kamis sore. Sebelumnya, pelaku tertangkap usai mencuri motor pegawai kecamatan yang terparkir di samping kantor. Beruntung aksi massa ini berhasil diredam anggota polisi yang kemudian membawa pelaku beserta barang buktinya ke polsek setempat. Menurut saksi mata, saat itu pelaku seorang diri menuju tempat parkir motor. Kemudian pelaku merusak kunci motor korban menggunakan kunci letter T. Namun aksi tersebut keburu kepergok pegawai lain. Pelaku berhasil ditangkap hingga akhirnya dihajar massa.
2: Awalnya teman-teman staf kecamatan ini mendengar ada helm jatuh. Akhirnya dilihat ke parkiran kok ada orang tidak diketahui muter mengambil motor itu sudah diputar mau jalan keluar teman-teman yang tahu akhirnya teriak maling.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria datang ke sebuah kios bakpao di Jalan Sunter Paradise, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 22 September 2026. Dengan mengenakan masker dan kacamata, pelaku memesan makanan. Namun saat pegawai sibuk menyiapkan pesanan, pelaku langsung menggasak ponsel dan tablet yang berada di etalase kios. Akibat kasus pencurian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku.
3: Dia lagi nelpon, dia bilang ke aku, Mbak cepetan saya mau rapat, ngomongnya gitu. Terus aku noleh ke sini, lihat tab sama HP aku, juga niatnya mau ngambil tab sama HP aku. Cuman dia bilangnya, ayo mbak cepet saya mau rapat, udah diteleponin sama teman aku, katanya gitu.
4: Terus itu berapa lama saat mbak lagi bikin minuman, langsung dia ngambil itu?
3: Agak lama sih aku di situ lagi masukin es buat dia. Pas es tehnya udah selesai, aku baru ngeh kok motornya nggak ada. Terus aku lihat ke sini, tap sama handphone aku juga udah nggak ada.
1: Kamera CCTV merekam saat dua pria menyatroni sebuah kios ekspedisi di Jalan Jow, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelum beraksi, kedua pelaku terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi menggunakan sepeda motor untuk memantau situasi. Setelah memastikan kondisi sepi, pelaku kemudian masuk ke dalam kios saat pemilik tengah tertidur pulas. Salah satu pelaku lalu mengambil satu unit handphone dan dompet milik korban yang tersimpan di bawah meja. Tak berhenti sampai di situ, pelaku kemudian menggunakan kartu ATM milik korban untuk mengambil uang tunai sebesar 4,5 juta rupiah. Diduga pelaku mengetahui kode ATM korban setelah melihat data tanggal lahir yang tercantum pada KTP di dalam dompet. Korban yang baru sadar dompetnya hilang segera menghubungi pihak bank untuk memblokir kartu ATM. Namun ternyata uang miliknya terlebih dahulu sudah diambil pelaku.
5: 2:20, dia ternyata sudah mengambil uang saya di ATM karena posisi memang PIN ATM saya sama persis dengan tanggal lahir. Pasti dia akan melihat KTP saya yang berada di dompet. Dan pukul 2:30 saya baru sadar karena pada waktu itu posisi saya sedang tidur di kursi ini. Gitu. Jadi pukul 2:30 saya menghubungi Halo BCA untuk memblokir. Ternyata uang saya sudah diambil lebih dulu senilai 4.500.
1: Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita nekat mencuri sejumlah barang dagangan di sebuah toko perabotan di Jalan Haji Dimun, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara masih dari Depok, Jawa Barat, ada kantor Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Depok, Jawa Barat yang dibobol maling.
6: Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat beraksi seorang diri di toko perabotan yang berada di Jalan Haji Dimun, Sukmajaya, Kota Depok, Rabu malam kemarin. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk dengan memesan sejumlah barang, sementara dirinya mengambil barang dagangan tanpa diketahui pegawai. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 buah setrika dan 1 buah selang regulator gas ke dalam kantong plastik hitam yang telah disiapkannya. Pemilik toko, Mimin, mengatakan, pelaku sempat berdalih hendak mengambil mobil terlebih dahulu saat pegawai menagih pembayaran. Namun pelaku diketahui datang ke toko tersebut menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di samping toko. Mimin mengaku tidak mengenal pelaku yang diduga sengaja melancarkan aksinya meski mengetahui adanya kamera CCTV di lokasi.
7: Itu dia dia ngambil plastik. Jadi setrika itu langsung diambil, langsung ditaruh di motor, motornya ditaruh di samping keripik. Gitu. Iya.
8: Itu dia pura-pura beli.
7: Pura-pura beli, Mas.
6: Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Petugas kepolisian dari Polsek Sukmajaya telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian di kantor Basnas Kota Depok, Perumahan Depok Mulia 1, Beji, Kota Depok. Pelaku diduga masuk sekitar pukul 22.05 WIB dengan memanjat gerbang dan bersembunyi di area parkir hingga menjelang subuh. Sekitar pukul 04.30 WIB, pelaku membobol pintu depan dan masuk ke sejumlah ruangan. 3 laptop, 3 telepon genggam, 1 tablet, dan 1 harddisk dilaporkan hilang dengan kerugian ditaksir 30 hingga 60 juta rupiah. Pihak Basnas telah melaporkan kasus ini ke polisi dan menyerahkan rekaman CCTV untuk penyelidikan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta menangkap 2 pelaku penipuan calon pekerja migran dengan tujuan Korea Selatan. Korban yang tertipu sudah menjual tanah dan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu, Polda Jawa Timur juga membongkar sindikat penipuan kripto dan saham internasional serta pencucian uang. Kerugian korban bahkan mencapai 12,9 miliar rupiah.
1: 2 pria ini ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta saat akan memberangkatkan 3 orang calon pekerja migran Indonesia secara non-prosedural. Ketiga korban penipuan tersebut merupakan petani. Ketiganya dijanjikan akan bekerja di perkebunan di Jeju, Korea Selatan dengan iming-iming upah mulai 20 juta rupiah. Korban yang tertarik untuk bekerja di luar negeri bahkan menjual hasil panen dan lahan pertaniannya. Dari hasil penyelidikan, total terdapat sedikitnya 6 orang yang menjadi korban kedua pelaku. Setiap korban dikenai biaya keberangkatan 90 juta rupiah.
9: Peran yang pertama itu atas nama inisial ANS, dia berperan merekrut orang-orang itu. Untuk peran tersangka kedua atas nama MVR, itu dia berperan sebagai membeli tiket, mengurus visa, membooking hotel, membagikan dokumen, dan menjadi pemandu keberangkatan ke negara tujuan.
1: Polresta Bandara Suta masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat penipuan CPMI. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan kripto dan saham internasional serta pencucian uang. Atas kasus ini, total kerugian yang dialami para korban mencapai 12,9 miliar rupiah. Modus pelaku diawali iklan trading di media sosial yang menjanjikan keuntungan hingga 200%. Korban diarahkan ke grup percakapan dan platform investasi yang ternyata fiktif. Namun saat akan menarik saldo, korban justru diancam denda hingga akan diproses hukum. Salah satu korban mengaku mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
10: bahwa perbuatan para tersangka telah mengakibatkan uang pensiun kami, uang masa depan keluarga kami yang telah kami kumpulkan dengan jerih payah yang luar biasa bertahun-tahun. Ya, tentunya kami sebagai manusia yang belum terlalu tua juga kami masih berusaha. Ya, tapi akhirnya usaha kami jatuh karena tindak penipuan.
1: Tiga tersangka ditangkap di Jakarta dan Palangkaraya. Ketiganya berperan membuat rekening penampung dan mengirim ratusan rekening perbankan ke Malaysia dan Vietnam. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa laptop, ponsel, paspor, dan buku tabungan. Polisi juga memblokir uang 81,5 miliar rupiah dari 77 rekening bank.
11: Kami dari Direktur Cyber berhasil melakukan pengungkapan kasus penipuan online scam jaringan internasional dengan modus scam investasi trading dengan mata uang kripto berdasarkan 7 laporan polisi yang dilaporkan oleh korban kurun waktu Januari sampai dengan April 2026 dengan total kerugian korban sebesar 12.931.000 lebih. Dan diperkirakan jumlah korban juga akan bertambah.
1: Polda Jatim terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan PPATK untuk mengejar pelaku warga negara asing di luar negeri. Pelaku akan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Kasus pungli di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Jawa Timur terkuak. Lewat hotline Wali Kota Surabaya, korban mengaku menyetor uang sebesar 31 juta rupiah. Dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meminta inspektorat untuk melanjutkan pemeriksaan, termasuk menentukan sanksi terhadap ASN yang terlibat.
12: Tapi karena dia kasih duit, dikasi uang muka 31 juta.
1: Kasus dugaan pungli di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya terbongkar setelah korban melapor langsung kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kasus ini terjadi pada 2022 silam. Melalui hotline Wali Kota Surabaya, korban mengaku dimintai uang sebesar 60 juta rupiah dengan iming-iming bisa masuk bekerja. Korban mengaku telah membayar 31 juta rupiah. Petugas PPPK DPKP Surabaya Pungki Purnomo disebut-sebut sebagai pihak yang meminta uang. Dari 31 juta rupiah yang sudah disetor, Pungki mengaku menerima uang sebesar 6 juta rupiah saja. Pungki menyebut sebagian uang diserahkan kepada imam ASN DPKP yang kini sudah dipindah tugas ke OPD lain. Sementara imam mengaku mengantongi total 12 juta rupiah namun menyebut uang itu telah dikembalikan kepada Pungki.
13: Pungli ini yang masuk satpol bayar, masuk disub bayar, terus ngerjak nopo bayar. Saya nggak mau lagi itu. Maka itu harus diselesaikan. Tidak ada lagi di Surabaya itu yang mau disebut. Yang melakukan itu ternyata banyak bukan PNS. 99,9% itu bukan PNS, tapi P3K.
1: Pemerintah Kota Surabaya membuka ruang bagi warga lain yang pernah menjadi korban pungli dengan modus janji rekrutmen atau lowongan kerja untuk segera melapor. Inspektorat pun diminta untuk tetap melanjutkan pemeriksaan termasuk untuk menentukan sanksi terhadap ASN yang diduga terlibat. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
14: Kementerian Sosial melakukan verifikasi terhadap lebih dari 1,4 juta penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi terlibat perjudian daring atau judi online. Angka ini merupakan hasil pemutakhiran dari data penerima bantuan.
15: Kementerian Sosial tengah menyisir data penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat judi online. Dari data yang diterima pemerintah hingga saat ini, jumlah penerima bansos terindikasi bermain judol mencapai lebih dari 1,4 juta orang. Dari data tersebut, terdapat sekitar 1.900 pegawai Kemensos baik berstatus PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang masuk dalam data tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan data tersebut diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kemensos juga melakukan pendalaman dan verifikasi untuk memastikan apakah transaksi judol benar-benar dilakukan oleh penerima bansos atau justru atau adanya penyalahgunaan identitas maupun rekening penerima oleh orang lain. Pria yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan ada nik penerima manfaat digunakan orang lain untuk membeli rumah atau untuk langganan listrik.
16: Kemudian kalau untuk penerima manfaat bansos yang terindikasi ya ada 1.400.000 lebih. 1.000.000 lebih kita sudah klarifikasi menyampaikan bahwa itu dimanfaatkan oleh putranya atau oleh keluarganya.
15: Dengan fenomena yang terjadi, Kemensos menggandeng pemerintah daerah serta pendamping sosial di berbagai wilayah untuk memberikan edukasi kepada penerima manfaat dalam mengantisipasi hal tersebut.
16: Nanti kalau sudah tuntas semua klarifikasinya, kita akan umumkan berapa yang diturunkan jabatannya, berapa yang mungkin bisa kita berhentikan, tergantung pada tingkat pelanggarannya ya. Karena itu memang macam-macam itu, ada yang memang sudah apa, sudah kebiasaan, dia sudah menjadi ini nih, jadi dia memang kebiasaan sudah penyakit sudah itu.
15: Pemerintah mengingatkan dana bansos digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan untuk aktivitas perjudian. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
14: Usai temuan ombudsman tentang fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan sidak ke Lapas Cibinong pada Jumat pagi. Informasinya usai jeda.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kecewa atas vonis banding yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim hanya mengurangi hukumannya 1 tahun menjadi 9 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam sidang putusan banding kasus dugaan korupsi Chromebook pada Kamis siang. Selain masa hukuman, Hakim Pengadilan Tinggi juga mengurangi besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem dari yang sebelumnya 809,59 miliar menjadi 548,76 miliar.
2: Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subdir penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan perkekuan hukum tetap.
1: Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat kecewa atas putusan banding yang ia terima. Nadiem menilai bahwa dalam fakta persidangan membuktikan tidak adanya aliran dana yang mengarah kepadanya serta tidak adanya kerugian negara.
3: Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri. Baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan. Tapi saya harus jujur, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan.
1: Selanjutnya pihak Nadiem akan langsung menyiapkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan harapan yang diinginkan, yaitu bebas dari perkara ini. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor pada Kamis siang. Sidak ini untuk menindaklanjuti inspeksi mendadak dari Ombudsman RI yang menemukan sejumlah bangunan mewah di lingkungan lapas. Kanwil menjelaskan bangunan itu digunakan untuk keperluan para pejabat dan petugas lapas termasuk Kepala Lapas Cibinong.
4: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Kamis siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga Kepala Lapas Cibinong. Sementara, 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
5: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi ada pun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut mana tahu. Ini sedang kita dalami oleh tim, manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya. Tetap komitmen pimpinan, kita akan lakukan penyelesaian.
4: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu. Dalam inspeksi tersebut, tim Ombudsman meninjau sejumlah ruangan dan area di luar blok hunian narapidana.
6: Pertama, teman-teman, terhadap temuan ini jelas kami akan melakukan kajian. Seperti mana saya sampaikan tadi, mungkin kami akan melakukan investigasi. Apa maladministrasi yang terjadi di sana? Yang jelas pertama adalah tidak masih adanya warga binaan yang seharusnya berada di blok tahanan, tapi ternyata tidak berada di blok, itu yang jelas ya. Dan terkait itu kita akan melakukan pendalaman, kita akan melakukan investigasi terhadap itu sesuai dengan prosedur yang ada dalam regulasi ombudsman. Nah, terhadap temuan nanti dari hasil itu akan kita sampaikan kepada Kementerian IMIPAS, khususnya Ditjen Pemasyarakatan, hal-hal apa saja yang kita temukan dan apa yang harus diperbaiki oleh Ditjen Pemasyarakatan khususnya Lapas Kelas 2 Cibinong.
4: Temuan terkait bangunan mewah, minuman keras, dan akses khusus tersebut kini menjadi bahan penelusuran lebih lanjut oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Usai temuan ombudsman tentang fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan sidak ke lapas itu. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Menteri IMIPAS Agus Andrianto tiba di lapas kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Kedatangan Agus untuk memverifikasi laporan dari jajarannya mulai dari tingkat lapas, kanwil hingga ditjen pas terkait dengan temuan ombudsman tentang adanya bangunan mewah dengan fasilitas lengkap di dalam lingkungan lapas yang diduga dimanfaatkan oleh narapidana. Sebelumnya, Ditjen PAS telah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dari ombudsman di lapas kelas 2A Cibinong. Ditjen Pemasyarakatan menyebut telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap sarana, prasarana, administrasi, hingga pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di lapas Cibinong.
7: Kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul di gunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai bahwa semuanya sudah kita kasih bahan makanan sudah kepada mereka, kantin oleh koperasi, kemudian kantin di mereka dan kantin dan wartel itu juga urusan para kalapas. Tentunya ini adalah upaya kami untuk menghindari petugas ini melakukan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus.
0: Berikutnya, viral di media sosial dugaan perundungan yang terjadi di sebuah sekolah menengah pertama di Kabupaten Bogor. Pihak sekolah angkat bicara pada Minggu dan pihak sekolah membantah adanya perundungan melainkan adanya perselisihan antara terduga korban dan terduga pelaku pada kejadian itu. Sementara itu, kasus dugaan perundungan di sebuah sekolah di wilayah Jakarta Utara memasuki babak baru, di mana pihak kuasa hukum terlapor membantah jika kliennya melakukan perundungan dan tidak cukup bukti untuk naik ke tahap penyidikan.
8: Dengan latar belakang kelas, video yang menunjukkan dugaan perundungan yang dilakukan sejumlah siswa ini viral di media sosial pada Jumat. Lokasi perundungan yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama PGRI Cibungbulan Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini pun membuat pihak sekolah angkat bicara pada Minggu siang. Kepala Sekolah SMP PGRI Cibungbulan Bogor menyebut kejadian bukanlah perundungan dan merupakan perselisihan antara terduga korban dan pelaku. Kejadian yang terjadi pada jam istirahat tersebut sudah dilerai pihak sekolah yang dilanjutkan dengan proses mediasi. Namun hingga kini pihak sekolah mengaku belum ada titik temu atas kasus tersebut.
9: Memang yang inisial A yang menjadi terduga korban ini itu merasa dibully gitu ya Pak, padahal di situ tidak ada terjadinya pembulian gitu Pak. Memang kalau misalkan siapa yang inisial A untuk yang kelas 7 ini, dia ini anaknya memang tomboy gitu ya Pak.
8: Terkait kasus ini, pihak sekolah sudah melakukan pemanggilan orang tua siswa yang terlibat, juga melakukan musyawarah yang melibatkan Polri dan pihak kecamatan Cibungbulang agar masalah bisa segera terselesaikan. Kuasa hukum siswa kelas 6 SD berinisial EJH membantah tuduhan dugaan perundungan yang menyeret kliennya. Peristiwa bermula saat EJH diduga melakukan perundungan di salah satu sekolah di Jakarta Utara dan dilaporkan ke polisi pada 5 Maret 2025 lalu. Namun dalam proses penyelidikan tidak ditemukan bukti cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Pihak EJH kemudian melakukan gelar perkara khusus pada tanggal 14 April 2026 di Polda Metro Jaya yang hanya dihadiri tim kuasa hukum EJH tanpa kehadiran pihak pelapor.
10: Ini ada bukti dari Dinas Pendidikan yang dan Kementerian Mendiknas ya, yang sudah melakukan investigasi secara detail berdasarkan pengaduan dari pihak orang tua dan sekolah, dinyatakan Edward kesimpulannya tidak bersalah dan tidak ditemukan adanya tindakan pidana dalam bentuk apapun, baik bullying atau penganiayaan atau apa itulah yang tersebar di saya lupa tadi ya.
8: Selain menyebabkan tekanan psikologis, penyebaran identitas dan data pribadi anak di media sosial juga dinilai melanggar privasi, sehingga pihak kuasa hukum tegas akan menempuh langkah hukum jika fitnah dan pencemaran nama baik terus berlanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Selamat sore rekan-rekan semua.
0: CCTV merekam aksi seorang emak-emak. Ini dia wanita yang menyamar menjadi keluarga pasien menggasak uang tunai jutaan rupiah dari dalam tas keluarga pasien yang sedang berjaga di depan ICU Rumah Sakit di Lamongan, Jawa Timur. Informasinya usai jeda.

0: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam aksi seorang mama yang berusaha mencuri dua karung beras di salah satu toko di kompleks pasar lama Polewali Mandar. Sementara viral di media sosial, seorang wanita yang menyamar jadi keluarga pasien menggasak uang tunai jutaan rupiah dari dalam tas keluarga pasien yang sedang berjaga di depan ICU. Viral di media sosial, aksi dugaan pencurian di area depan ruang ICU RSUD Dr. Sogiri Lamongan Jawa Timur terekam CCTV pada Kamis 17 September lalu. Terduga pelaku, seorang perempuan awalnya berbaring di atas tikar dan berpura-pura sebagai keluarga pasien yang sedang berjaga. Meski ada keluarga pasien yang tertidur tepat di sampingnya, pelaku tetap nekat beraksi mendekati sejumlah tas milik korban. Pelaku langsung merogoh sejumlah tas dan berhasil mengambil uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah dan langsung kabur meninggalkan lokasi. Pihak manajemen RSUD Dr. Sogiri telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Lamongan. Kini kasus dugaan pencurian tersebut masih dalam proses penyelidikan hingga pengejaran pelaku oleh Satreskrim Polres Lamongan. CCTV juga merekam aksi viral seorang emak-emak yang berusaha mencuri dua karung beras di salah satu toko di kompleks Pasar Lama, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar. Berusaha mengelabui karyawan toko, pelaku awalnya memindahkan dua karung beras ke pinggir jalan. Namun aksinya terungkap saat pelaku menuju kasir untuk melakukan pembayaran sejumlah barang lain. Ketika hendak pergi, karyawan toko mencegat pelaku dan menanyakan asal-usul dua karung beras tersebut. Karena tidak bisa memberikan jawaban, pelaku yang panik langsung melarikan diri. Pemilik toko mengaku sengaja menyebarluaskan video pelaku saat mencoba mencuri beras dengan harapan dapat memberi efek jera. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua orang anggota perguruan silat di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur diburu polisi. Lantaran terlibat pengeroyokan terhadap seorang warga. Adapun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang mahasiswa nekat membakar sepeda motor milik seniornya yang terparkir di dalam kampus. Pelaku membakar sepeda motor seniornya lantaran sakit hati.
2: Satu unit sepeda motor yang terparkir di salah satu universitas negeri di Kota Makassar terbakar pada Selasa malam. Pada saat kejadian, suasana kampus sedang sepi dan tidak ada aktivitas perkuliahan. Tak berselang lama, personel Polsek Tambalate yang tiba di lokasi kejadian menangkap seorang mahasiswa berinisial MA. Sebelum ditangkap, pemuda 22 tahun ini sempat dikeroyok sesama mahasiswa. Dari keterangan saksi, MA merupakan terduga pelaku pembakar sepeda motor. Sepeda motor yang dibakar MA adalah milik seniornya di Fakultas Teknik. Terduga pelaku dan bangkai sepeda motor dibawa ke Polsek Tambalate. Menurut Kapolsek Tambalate, Kompol Muhammad Idris, MA nekat membakar sepeda motor. Lantaran sakit hati dan dendam, kerap mendapat perlakuan tidak pantas dari seniornya tersebut. Untuk mencegah terjadi bentrok antar mahasiswa dari fakultas yang sama, imbas pembakaran sepeda motor ini, Polsek Tambalate dibantu pihak keamanan kampus, menyiagakan sejumlah personelnya di sekitar lokasi kejadian.
3: Mereka ada dendam antara junior dan senior. Dan melihat ada kendaraan seniornya di situ, dia sudah rencanakan menurut informasi untuk balas dendam. Tapi ujung-ujung balas dendamnya itu terhadap kendaraan daripada seniornya. Jadi dia sudah rencanakan untuk melakukan pembakaran. Dengan membawa, membeli bensin di luar dan membawa masuk ke dalam kampus untuk membakar motor seniornya.
2: Di lokasi terpisah, kamera milik warga merekam peristiwa pengeroyokan seorang warga di Jalan Raya Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pengeroyokan terjadi saat rombongan salah satu perguruan silat sedang konvoi dan melintas dari Kecamatan Jatirejo melalui wilayah Kecamatan Gondang. Korban dipukul tanpa alasan jelas ketika dalam perjalanan pulang usai membeli makanan bersama adiknya. Sepekan setelah aksi pengeroyokan berlangsung, personel Polres Mojokerto menangkap dua orang pelaku berinisial ADS dan ALF. Keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing di Desa Betro dan Berat Kulon, Kecamatan Kemlagi.
4: Kemudian setelah ada di pinggir jalan, dari rombongan konvoi itu korban dihampiri oleh pelaku. Nah, kemudian para pelaku ini melakukan kekerasan terhadap korban. Jadi korban ini dipukul sebanyak dua kali menggunakan tangan kosong di bagian pipi sebelah kanan atau bagian mata bawah kanan. Itu oleh tersangka ADS. Kemudian tersangka ALF ini melakukan pemukulan pada bagian leher dengan tangan kosong sebanyak satu kali sehingga menyebabkan luka ringan terhadap korban.
2: Polisi menjerat kedua pelaku menggunakan pasal 262 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini mengatur hukuman atas tindak kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan kerusakan atau luka dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polda Metro Jaya menggerebek laboratorium rumahan narkotika yang digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis di Gambir, Jakarta Pusat. Sementara itu, tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi, Jawa Timur menangkap dua wanita warga negara asing asal Rusia karena kedapatan membawa dan mengonsumsi ganja.
2: SW tak menyangka saat anggota kepolisian membangunkan tidurnya usai dirinya diduga menjadi pemilik laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran gelap dan penyalahgunaan tembakau sintetis di sebuah rumah kontrakan. Setelah proses penyelidikan, polisi menangkap seorang pria berinisial SW berusia 27 tahun. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 7 plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 251,88 gram. Polisi juga menemukan berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi dan mengemas tembakau sintetis, di antaranya kompor magnet, gelas dan botol takar, corong, timbangan digital, alat pres, hingga plastik kemasan. Dari pemeriksaan awal, SW mengaku tembakau sintetis tersebut akan diedarkan melalui media sosial. Selama 1 tahun, sudah 4 kali tembakau sintetis ini diproduksi. Polisi masih mendalami jaringan peredaran serta asal bahan dan distribusi tembakau sintetis yang diproduksi dari laboratorium rumahan tersebut.
5: Pun keterangan dari pelaku bahwa yang bersangkutan telah melakukan praktik ini selama 1 tahun belakangan dengan sudah 4 kali melakukan produksi. Saat ini pelaku dan seluruh barang bukti sudah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih dalam.
2: Dua wanita warga negara asing asal Rusia berinisial SK dan EV ditangkap saat berlibur di sebuah penginapan di Pantai Pelengkung, Kecamatan Tegal Delima, Banyuwangi, Jawa Timur. Keduanya ditangkap tim Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat karena diketahui membawa dan menghisap ganja. Setelah menjalani pemeriksaan, akhirnya penyidik menetapkan EV sebagai tersangka dan menyita ganja siap pakai seberat lebih dari 9 gram. Barang bukti tersebut dibeli dari seseorang yang ditemui di tempat hiburan malam di Bali. Sedangkan SK harus menjalani pusat rehabilitasi atas rekomendasi BNNK selama 3 bulan.
6: Melaksanakan tahap 2 terhadap warga negara Rusia yang diduga melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis ganja dengan berat 9 gram. Sebagaimana dimanatkan dalam KUHP pasal 59 ayat 2, bila mana berkas perkara telah dinyatakan P21, maka kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.
2: Pihak penyidik resmi melimpahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti tahap 2 kasus dua warga negara Rusia ini ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Dalam kasus ini, polisi menerapkan penanganan berbeda berdasarkan peran dan barang bukti yang ditemukan pada masing-masing individu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama Lacak Kriminal.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Seorang pria terekam CCTV saat menggasak ponsel milik seorang wanita yang tengah sholat di toko kelontong miliknya di wilayah Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku bahkan menguras tabungan milik korban sebanyak 30 juta rupiah melalui aplikasi mobile banking di ponsel korban. Sementara di lokasi lain, polisi meringkus pelaku penjamret kawakan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku merupakan seorang residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus yang sama.
1: Seorang pemuda terekam CCTV saat mencuri ponsel milik seorang wanita di wilayah Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku sebelumnya datang dengan niat membeli rokok. Namun ketika melihat korban sedang melaksanakan salat, pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil ponsel korban yang diletakkan di atas meja jualan. Berdasarkan laporan korban, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Baru kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku berinisial TS di Desa Bapangi, Kabupaten Sidrap. Kasat Reskrim Polres Baru, Ibtu Fadli Yusuf pada Selasa mengatakan, usai mencuri ponsel pelaku kemudian mengakses aplikasi mobile banking milik korban dengan memanfaatkan kode OTP yang dikirim ke nomor telepon korban. Dari rekening korban, pelaku memindahkan uang sebesar hampir 30 juta rupiah. Uang hasil pencurian disebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, diberikan kepada kerabat dan keluarga, serta bermain judi online.
2: Si pelaku ini memanfaatkan situasi dan mengambil handphone milik korban yang tersimpan di atas meja. Nah, kemudian setelah mengambil handphone tersebut, si pelaku ini melanjutkan perjalanannya menuju Kabupaten Sidrap. Nah, kemudian si korban ini heran bahwa kenapa ini ada uang saya yang keluar? Ditanyalah sama cucunya bahwa kenapa ada uangnya yang keluar. Nah, dengan dasar hal tersebut, handphonenya dicuri dan ada uang yang keluar dari rekeningnya, si korban melakukan laporan atau membuat laporan di.
1: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara paling lama 7 tahun.
3: Iya, jangan. Kenapaan sih ya?
1: Pria berinisial MS terus membantah jika dirinya pelaku penjamretan saat diringkus tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin malam. Namun, saat barang bukti berupa sepeda motor metik yang kerap digunakan saat beraksi ditemukan polisi, pelaku akhirnya tak bisa lagi berkutik. Kapolsek Johar Baru, Kompol Zakaria Said Al-Jaidi menuturkan, terduga pelaku merupakan penjamretan kawakan yang sudah sering beraksi di wilayah Johar Baru. Terduga pelaku diketahui sudah dua kali beraksi di Jalan Tanah Tinggi dengan korbannya wanita, serta dua kali beraksi di Jalan Mardani Raya, di mana korbannya adalah seorang wanita dan juga pasangan lansia. Dari catatan kepolisian, MS ternyata merupakan seorang residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus yang sama.
4: Dia sudah berulang kali melakukan kejahatan sekitar Johar Baru. Ini yang keempat kali dia melakukan penjamretan. Dua di Tanah Tinggi, dua di Mardani. Yang terakhir viral, yang dijamret seorang wanita di depan bengkel menggunakan jilbab.
1: Akibat perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polsek Gunung Anyar, Surabaya berhasil menggagalkan pengiriman 7 sepeda motor tanpa kelengkapan surat yang diangkut menggunakan truk. Truk tersebut disewa seseorang dari Bali untuk mengirim ke Sumba, NTT melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap sebuah truk yang tertutup terpal. Truk dihentikan di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya karena melebihi batas ketentuan muatan. Saat diperiksa ditemukan 11 sepeda motor yang disembunyikan di bawah tumpukan barang rumah tangga seperti lemari, kulkas, dan koper. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sopir berinisial MRM dan kernet berinisial REH dilakukan di Mapolsek Gunung Anyar, Surabaya.
5: Itu kita temukan truk itu kondisinya itu odol, jadi over dimension overload. Kita lakukan pemberhentian. Setelah itu kita periksa dan ternyata ada 11 unit kendaraan motor. Setelah itu kita arahkan untuk ke Polsek Gunung Anyar, kita buka dan betul di sana ada 11 unit. Dan kita periksa lagi, kita mendalami, ternyata ada 7 kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah.
1: Kini 7 sepeda motor yang berplat nomor luar Jawa Timur diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara sopir dan kernet truk masih ditetapkan sebagai saksi dan kini polisi melakukan pengejaran terhadap orang yang menyewa truk. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
7: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah kualitasnya beda.
6: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.

0: Kamera pengawas merekam seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah di desa Prerenan, Mengwi, di Kabupaten Badung, Bali. Diduga aksi pelemparan bom molotov ini terkait dengan utang piutang pemilik rumah, dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Dua orang yang menutupi identitas dengan memakai helm dan jaket hitam terekam saat berada di depan sebuah rumah di Jalan Dalem Gede Banjar Jempinis, Padung, Bali pada Senin dini hari. Sesaat kemudian salah satu di antaranya melempar bom molotov ke arah jendela rumah hingga menyebabkan kobaran api. Diduga aksi ada kaitannya dengan hutang piutang pemilik rumah. Pasalnya sepucuk surat ancaman sebelumnya ditemukan di bagian halaman. Dengan temuan sumbu kain dan pecahan botol di lokasi kejadian, polisi kini tengah memburu kedua pelaku pelemparan bom molotov. Di lokasi berbeda, video amatir merekam saat sebuah motor milik seorang mahasiswa yang terbakar di parkiran kampus Universitas Negeri Makassar Selasa malam. Belakangan diketahui pelaku pembakaran merupakan junior yang sengaja membakar motor milik seniornya. Hal ini dilakukan lantaran pelaku yang menyimpan dendam terhadap seniornya hingga melampiaskannya dengan cara membakar motor korban. Pelaku berinisial MA kemudian diamankan pihak kepolisian dengan barang bukti motor yang hangus terbakar.
2: Nah, dia sudah rencanakan menurut informasi untuk balas dendam. Tapi ujung-ujung balas dendamnya itu terhadap kendaraan daripada seniornya. Jadi dia sudah rencanakan untuk melakukan pembakaran dengan membawa membeli bensin di luar dan membawa masuk ke dalam kampus untuk membakar motor seniornya.
1: Atas permintaan fakultas, pihak kepolisian langsung melakukan penjagaan sebagai langkah antisipasi bentrokan antar mahasiswa. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: keperluan pegawai, pejabat, hingga kepala Lapas Cibinong.
1: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong kelas 2A, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Bangunan tersebut disebut dilengkapi kamar tidur, dapur, AC, televisi, hingga kulkas. Temuan ini menjadi sorotan karena Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pembayaran atau sewa untuk menempati hunian tersebut. Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan kepada keluarga pembesuk. Tak hanya soal hunian, Ombudsman juga mencatat rencana pembangunan fasilitas kebugaran atau gym serta arena golf mini di dalam kawasan lapas. Menurut Ombudsman, persoalan ini bukan hanya menyangkut fasilitas, tapi juga menyangkut penempatan warga binaan.
2: Sebuah rumah tahanan, itu sudah ada aturan yang mengatur. Di mana ada pos penjagaan, berapa blok yang disediakan, berapa jumlah penghuninya, itu sudah ada aturan yang diatur sedemikian rupa dengan peraturan Menteri IMIPAS, ya. Dan ini harus dilaksanakan. Dan ini juga menjadi yang harus dievaluasi karena ternyata ada warga binaan yang keluar dari blok tahanan menempati tempat yang tidak seharusnya.
1: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga kepala Lapas Cibinong. Sementara, 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
3: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan.
1: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selanjutnya ke informasi lain, 3 kakak beradik perempuan selamat dari maut saat galodo menerjang Solok, Sumatera Barat pada Senin lalu. Ketiganya yang terjebak dalam rumah berhasil selamat setelah berlindung di balik sofa. Sementara itu pada Jumat siang, tim SAR berhasil menemukan 1 korban yang hilang dalam musibah itu.
4: Astagfirullahaladzim, Atila! Ayolah aku, nih, aku ya Allah!
1: 3 anak perempuan ini terjebak dalam rumah mereka saat banjir bandang atau galodo menerjang wilayah Arosuka dan Kayu Aro, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin lalu. Rumah keluarga ini berada di Nagari Batang Barus, tak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua mereka sedang tidak berada di rumah. Air membawa material banjir bandang yang menghantam rumah. 3 kakak beradik, Naila, Sharon, dan si bungsu Akira menyelamatkan diri dengan berlindung di balik sofa. Ditemui Kamis siang, Sharon, salah satu korban, mengaku sempat merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang menerjang. Kini, ketiga saudara dan orang tua mereka tinggal di pengungsian karena kondisi rumah sudah tak bisa ditempati. Sementara itu pada Jumat siang, tim Basarnas menemukan 1 korban hilang akibat banjir bandang. Korban atas nama Agus Rao ditemukan meninggal dunia tak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Sehari sebelumnya, tanda-tanda keberadaan jasad korban sudah mulai teridentifikasi dengan ditemukannya sejumlah barang milik korban dari sepeda motor dan telepon seluler serta dompet. Dengan ditemukannya Agus Ral, semua korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang telah ditemukan dan operasi SAR ditutup.
5: Hasil operasi SAR semenjak hari pertama adanya bencana banjir bandang ini, ada 2 orang yang hilang ya. Tapi alhamdulillah pada hari pertama diketemukan 1 korban meninggal. Dan baru saja tadi hari ini hari Jumat jam 11.00 waktu Indonesia bagian barat tadi, korban alhamdulillah sudah bisa diketemukan dalam kondisi meninggal dunia.
1: Meski operasi SAR ditutup, personel Basarnas masih disiagakan di lokasi untuk membantu penanganan dan pemulihan pasca bencana.

0: Jonedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
1: Isak tangis mengiringi kedatangan jenazah korban insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Sementara itu perwakilan keluarga korban mendesak agar operasi pengangkatan bangkai kapal segera dilakukan. Pada Jumat pagi, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 5 jenazah korban dari badan kapal.
2: Penantian keluarga akhirnya tuntas setelah jenazah Deni Dwi Saputra tiba di Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat pagi. Deni yang bekerja sebagai sopir menjadi salah satu korban insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jenazah Deni ditemukan di dalam badan kapal dengan petunjuk pakaian yang dikenakannya, yakni kaos biru bertuliskan Komunitas Sopir Boyolali.
3: Pertama yang ditemukan itu identitas dari kaos biru yang beridentitas Komunitas Sopir Boyolali. Kemudian jaketnya juga ditemukan, akhirnya juga sudah positif kalau itu Deni Dwi Saputra.
2: Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, puluhan keluarga korban lainnya masih menanti kepastian keberadaan anggota keluarga mereka. Salah satunya Karina yang menunggu kabar keberadaan ayahnya. Bersama keluarga korban lainnya, Karina mempertanyakan kepastian pelaksanaan operasi salvage atau pengangkatan bangkai kapal. Menurut pihak perusahaan, persiapan operasi salvage baru mencapai 20%. Selama salvage belum dilakukan, pencarian dan evakuasi korban dilakukan dengan penyelaman.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepat evakuasi.
2: Pada Jumat pagi, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 5 korban dari badan kapal. Berdasarkan data Basarnas, 5 temuan terbaru ini merupakan korban tambahan dari 42 korban meninggal sebelumnya, maka jumlah korban meninggal dunia sementara menjadi 47 orang, dengan 88 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama kita akan lihat diduga menculik balita seorang wanita di amuk warga. Ya, ini seorang perempuan berinisial I ditangkap warga Somba Opu, Kabupaten Goa pada Kamis malam karena diduga terlibat dalam upaya penculikan balita. Warga yang kesal sempat menganiaya terduga pelaku sebelum personil Polsek Somba Opu tiba di lokasi. Dugaan penculikan terjadi saat korban yang masih berusia 4 tahun sedang bermain di depan rumahnya. Namun upaya tersebut gagal setelah ibu korban terlibat tarik-menarik dengan terduga pelaku sembari berteriak minta bantuan warga. Adapun 3 rekan terduga pelaku bisa menarikkan diri menggunakan becak motor. Berikutnya kita lihat ini dapat emas perdana Prabowo ucapkan selamat. Ya, ini melalui sambungan video call, Presiden Prabowo Subianto langsung mengucapkan selamat kepada para atlet yang berlaga di gelaran Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Prabowo menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim sekaligus meminta para atlet untuk terus berjuang mengharumkan nama Indonesia. Emas perdana diraih tim bulu tangkis putra Indonesia yang menang dramatis atas China dengan skor 3-2 pada final nomor beregu putra. Kemenangan Indonesia kemudian dipastikan Muhammad Zaki Ubaidillah di partai terakhir mengalahkan Weng Hong Yang. Dan yang ketiga kita lihat puluhan delegasi termasuk Indonesia yang walk out saat Netanyahu pidato. Inilah momen saat delegasi Indonesia meninggalkan bangku saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato di sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Dalam video yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI ini terlihat delegasi Indonesia kompak berdiri mengikuti delegasi lain. Delegasi dari 77 negara termasuk Indonesia walk out saat Netanyahu mulai berpidato. Dari video terlihat hanya delegasi Israel yang bertepuk tangan saat Netanyahu berpidato memuji Presiden Donald Trump sebagai mitra Israel. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita di Temanggung, Jawa Tengah memanjat genting rumah tetangga setinggi 10 meter. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
2: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
8: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
9: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Ya, indeks ekonomi, alarm finansial ibu rumah tangga kian nyaring berbunyi. Di tengah melonjaknya harga berbagai kebutuhan, pendapatan keluarga justru stagnan. Alhasil uang belanja bulanan ludes tidak berbekas untuk mencukupi kebutuhan harian. Dan impian untuk menyisihkan tabungan pun semakin sulit terwujud.
11: Ya, karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung.
12: Inilah wajah sebenarnya potret kehidupan jutaan warga yang hidup di kota besar. Untuk biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau dulu nih masih bisa nabung sedikit-sedikit, tapi apa daya sekarang kebutuhan semakin melejit sehingga akhirnya tabungan yang dulu disimpan sedikit-sedikit akhirnya terpakai juga.
13: Bukan lagi soal mengatur gaya hidup, melainkan strategi bertahan hidup. Tekanan harga bahan pokok yang terus melambung kini menuntut efisiensi ketat di tingkat rumah tangga demi menjaga dapur tetap ngempul hingga akhir bulan. Nita salah satunya, sebagai istri yang turut bekerja membantu perekonomian keluarga, ia merasa sangat sulit untuk menabung. Menurutnya bukan karena boros, namun karena semakin tingginya biaya hidup di kota besar. Hidup berdua dengan suaminya di kota Surabaya. Kira-kira dalam satu bulan penghasilannya dan sang suami jika digabung lebih dari 5 juta rupiah. Namun ada biaya kontrakan, biaya makan, biaya transport yang akhirnya membuat penghasilan tersebut nyaris tak bersisa.
11: Iya, karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung. Buat makan, nongkrong, penghasilan tuh lebih. Pengeluarannya juga ya hampir sama lah kak. Masih bisa tapi dikit, nipis banget.
13: Susahnya menyisihkan uang untuk tabungan juga dirasakan oleh Renetta Rosalina. Ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja sebagai pembuat kue ini mengaku pos pengeluaran terbesar justru datang dari tagihan listrik. Sehingga kebutuhan menabung seringkali terabaikan.
14: Ya kadang bisa, kadang enggak. Ya kalau menabung kan untuk bayar listrik, untuk ini, untuk belanja, untuk bayar air.
15: Pengeluaran paling besar untuk apa?
14: Nah, yang listrik itu.
15: Kalau nabung biasanya bisa nyisihin sampai berapa banyak?
14: Kalau nabung ya per hari ya, karena saya jualan juga, per hari ya kadang 20 saya sisihkan.
13: Membangun kebiasaan menabung memang tidaklah mudah, terlebih di tengah himpitan ekonomi. Namun konsistensi dan kedisiplinan menyusun skala prioritas menjadi kunci agar keuangan keluarga tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Ya, Clarissa Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Informasi berikutnya, seorang bocah 12 tahun terpaksa berhenti sekolah dan berjualan siomay di Bintaro, Jakarta Selatan karena harus membantu ayahnya yang terkena kanker. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita laki-laki nekat memanjat genting rumah tetangga setinggi 10 meter.
16: Warga Dusun Kerajaan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rabu siang digegerkan dengan aksi seorang balita laki-laki yang memanjat genting rumah. Dalam video viral tersebut, balita laki-laki itu tampak merayap di atas genting. Warga yang khawatir pun berteriak memanggil sang bocah. Sementara, sejumlah warga berupaya mengevakuasi dari atas genting setinggi 10 meter tersebut. Aksi nekat bocah laki-laki tersebut diketahui pertama kali oleh Partinah, pemilik rumah. Partinah melihat tapak kaki bocah masuk ke dalam rumah, namun saat dicari di dalam rumah tidak ditemukan. Partinah langsung keluar mencari dan mendapati bocah laki-laki itu sudah berada di atas.

0: atas genting.
1: Bar ngepel ya? Bar ngepel masih basah kan? Yeah. Ada tapake. Tapake sini belum keluar. Ya, saya nyari-nyari ambil pik tiga kali. Lima sini munggah nggak ada. Ada lemari tak bukai nggak ada.
0: Sementara itu, Endro Pramito, ayah balita, mengaku saat kejadian sang nenek yang menjaga anak bungsunya sedang kedatangan tamu di rumah. Diketahui, anaknya memang hobi memanjat.
2: Suka nih menek-menek, suka nih mainan ikan, sayur-sayur itu juga suka. Itu nih yang hobinya yang pertama itu manjat, menek itu hobinya yang pertama.
0: Sang balita akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
3: Jualan kayak gini, kadang-kadang selalu kepikiran sekolah nggak sih?
4: Kan mau gimana lagi?
3: Jangan nangis, Habibi. Kamu sedihnya karena?
0: Bocah 12 tahun bernama Habibi ini rela berhenti sekolah dan jualan siomay demi membantu ayahnya yang terkena kanker. Dari video yang diunggah konten kreator Doni Ramadan ini, Habibi yang berjualan di kawasan Bintaro, Sektor 1, Jakarta Selatan ini merupakan warga asli Cirebon, Jawa Barat. Ia dan ibunya bergantian shift berjualan. Kisah haru Habibi yang berjualan demi membantu perekonomian keluarga ini menjadi viral di media sosial.
4: Tolong bantu bapak saya. Kasih ya.
0: Cerita Habibi kemudian sampai ke Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi. KDM menemui Habibi dan ayahnya yang terkena kanker usus. Karena sakit yang diderita itu, Habibi terpaksa hanya bersekolah hingga kelas 5 SD.
5: Kenapa dibawa ke Jakarta?
6: Ke Jakarta saya nggak bisa.
5: Oh, karena bapak nggak bisa jualan, ya. Akhirnya anaknya yang jualan.
6: Ikuti ya terus jualan.
5: Mengganti posisinya.
0: Usai pertemuan itu, Habibi bisa kembali bersekolah setelah diangkat jadi anak asuh Deddy Mulyadi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Sekolah untuk rakyat miskin sudah seharusnya ada di tiap negara ya pemirsa. Tapi pernahkah Anda melihat sekolah untuk robot? Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
2: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir, bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
1: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

0: Robot humanoid tidak hanya dibuat untuk berdiri, berjalan, atau berbicara. Nah, di Beijing, China, robot justru disekolahkan agar bisa melakukan pekerjaan yang nantinya dapat membantu manusia. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.
1: Ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China. Di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
2: Di Xinjiang, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Tempat ini bukan ruang pamer robot, melainkan menyerupai lingkungan nyata tempat robot nantinya bekerja untuk manusia. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas, sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan. Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR. Kemudian, diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot. Seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur. Disinilah konsep embodied intelligence atau kecerdasan berwujud menjadi penting.
1: Saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik, menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh manusia. Seperti mindahin ini nih.
2: Apa yang di

Menanti hasil rapat pemusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait sengketa syarat pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Persoalannya kini bukan hanya soal ijazah, tapi juga proses verifikasi oleh KPU dan pengawasan dari Bawaslu. Lalu apa yang menjadi pertimbangan hakim, kita akan bahas lebih dalam di Dialog Newsroom nanti. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 5 korban dari badan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Jumat pagi. Sementara 6 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalsel dan Polri. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat Jumat siang. Wapres menekankan pentingnya percepatan pemulihan dampak bencana terutama berkaitan dengan lahan pertanian yang rusak. Timnas sepak bola Indonesia dalam kondisi siap 100% untuk menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Laga perdana Timnas Garuda akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta, Jumat malam ini.

0: Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 5 korban dari badan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa Jumat pagi. Sementara 6 jenazah korban KM Virgo, 8 berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalsel dan Polri. Dengan tambahan 6 jenazah ini, total 20 dari 47 jenazah yang diterima telah teridentifikasi.
1: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 5 jasad korban dari badan kapal Virgo Transport 8 pada Jumat pagi. 5 jenazah tersebut ditemukan dalam rangkaian penyelamatan tim SAR gabungan yang hingga kini masih memfokuskan pencarian di bagian dalam bangkai kapal. Berdasarkan data Basarnas, 5 temuan terbaru ini merupakan korban tambahan dari data 42 korban meninggal sebelumnya. Maka jumlah korban meninggal dunia sementara menjadi 47 orang, dengan 88 orang masih dalam pencarian. Perjuangan tim SAR gabungan menemukan para penumpang yang diduga masih terjebak di dalam bangkai KM Virgo Transport 8 belum berhenti. Sejumlah akses di badan kapal dibuka untuk mempermudah penyelam menjangkau ruang-ruang di dalam bangkai. Bagi keluarga, temuan ini menjadi bagian dari upaya untuk mendapatkan kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka. Pada hari ke-12 operasi SAR KM Virgo Transport 8, atau tepatnya 24 September 2026, tim DVI Polda Kalsel dan Polri kembali mengidentifikasi 6 jenazah. Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan gigi, ciri medis, serta properti yang ditemukan pada jenazah. Karodokpol Pusdokes Polri, Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti menyebut, dengan tambahan 6 jenazah ini, total 20 jenazah telah berhasil diidentifikasi.
2: 4 September 2026, kami telah berhasil mengidentifikasi 6 jenazah, total dari 20 jenazah yang disebutkan.
1: Sementara itu, KSOP Banjarmasin mengklaim perbedaan data penumpang KM Virgo Transport 8 dengan manifest kini tinggal 2 orang. Perbedaan ini disebut lantaran data awal sejumlah penumpang hanya menggunakan nama panggilan. Sedangkan dalam proses evakuasi, identitas penumpang didata menggunakan data lengkap sesuai kartu tanda penduduk.
3: 22 jumlah penumpang yang jadi pertanyaan kemarin itu sudah dilakukan cek dengan teman-teman di KSOP Surabaya, angkanya sudah pas. Memang terakhir itu 2 hari lalu, saya belum ngecek lagi, 2 hari lalu itu ada tersisa 2 yang belum teridentifikasi namanya, tapi secara keseluruhan sudah pas sebenarnya.
1: Sebelumnya mencuat kemungkinan bertambahnya korban KM Virgo Transport 8 karena ada 22 penumpang yang namanya tidak ada dalam manifest. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lalu bagaimana perkembangan terbaru pencarian korban?

0: Korban KM Virgo Transport 8 hingga sore ini sudah bergabung jurnalis Transmedia M. Risanta di Banjarmasin. Risanta, apakah ada penemuan terbaru sore ini dan bagaimana Anda melihat proses pencarian? Apakah terkendala dengan cuaca yang terjadi di lokasi? Silakan Risanta.
1: Ya, selamat sore. Ruli, dapat kami laporkan perkembangan terakhir dan terupdate pada sore hari ini di hari ke-13 proses pencarian korban kapal Virgo Transport 8. Tadi pagi memang sudah terevakuasi 5 jenazah yang berhasil ditemukan di badan kapal Virgo 8 dan sudah diangkut oleh tim SAR gabungan ke Banjarmasin. Dan baru masuk tadi ada 3 jenazah sudah masuk ke rumah sakit Bayangkara di Banjarmasin. Sementara itu kami juga mendapatkan informasi terbaru terkait dengan 5 temuan jenazah yang berada di Kalimantan Tengah. Yang diduga kelimanya merupakan adalah penumpang dari kapal KM Virgo Transport 8 ini. Kami mendapatkan informasi 3 diantaranya ditemukan di Sungai Cabang di salah satu perusahaan di Kabupaten Sukamarang. Kemudian 2 diantaranya di pesisir wilayah Sandurian di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Saat sekarang prosesnya kelima dari jenazah ini sudah dibawa dari Kalimantan Tengah menuju Banjarmasin. Diperkirakan mereka para jenazah ini nantinya akan tiba pada dini hari nanti. Dan proses dari pencarian sendiri sampai saat ini masih berlangsung dengan tentunya mengoptimalkan 2 pola dengan penyisiran di sekitar badan kapal, kemudian juga pola penyisiran patroli di berbagai wilayah. Tim SAR gabungan sendiri mengerahkan beberapa armada termasuk dari laut dan udara untuk melaksanakan penyisiran di berbagai kawasan, terutama di perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Karena menurut keterangan yang kami terima, ada kemungkinan juga para jenazah ini ada ataupun korban-korban lainnya menyasar ke kawasan 2 provinsi ini. Sementara sampai saat ini proses evakuasi 2 jenazah dari kapal KN SAR Kamajaya dan KRI Ngurah Rai masih berlangsung. Kami masih menunggu kedatangan 2 jenazah yang dibawa dengan helikopter dari Basarnas menuju Rumah Sakit Bayangkara. Sampai sore hari ini belum juga tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Jadi proses masih proses menunggu kedatangan dari 2 jenazah tersebut. Sementara dari Kalimantan Tengah juga masih ditunggu hingga saat ini. Dan proses memang diakui oleh tim SAR gabungan untuk proses pencarian, faktor cuaca juga sangat berpengaruh terhadap proses dari pencarian itu sendiri. Mereka tetap menggunakan safety dan berhati-hati dalam proses untuk mencari para korban yang diduga masih terjebak di dalam badan kapal Virgo Transport 8 ini. Ruli.
0: Baik, itu artinya bahwa proses pencarian korban areanya diperluas hingga ke 2 provinsi di Kalimantan lainnya terkait dengan temuan-temuan yang didapat pada hari ini. Dan kalau tadi mengatakan situasi, bagaimana situasi di Banjarmasin saat ini, apakah cuaca mempengaruhi proses pencarian ataupun juga evakuasi? Karena beberapa waktu lalu Anda sempat menyebutkan bahwa para tim penyelam gabungan sangat berhati-hati terkait dengan kondisi cuaca dan juga arus laut terkait dengan visibilitas yang terjadi dalam sana. Anda melihatnya seperti apa, Pak Risanta?
1: Iya, betul sekali, Ruli. Untuk kondisi arus laut di bawah memang selalu dinamis dan sedikit mengganggu pergerakan para penyelam. Tim penyelam yang ada 35 orang tim penyelam yang disiapkan. Kemudian tadi malam ada tambahan lagi tim penyelam dari TNI Angkatan Laut, ada 19 penyelam. Jadi hari ini memang dikerahkan semua potensi-potensi yang ada dalam rangka mencari para korban. Persoalannya adalah di perairan laut Jawa sendiri, kondisi cuacanya memang selalu bergerak dinamis dalam artian bahwa selalu ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penyelaman demi keselamatan dari regu penyelam itu sendiri. Hal inilah yang diakui oleh tim SAR gabungan. Ketika proses pencarian itu berlangsung, mereka mengalami hambatan-hambatan. Tetapi operasi sendiri tetap dilakukan dengan melakukan penghitungan dan tentunya dengan pola-pola yang sudah terukur dan sistematis sehingga

0: seluruh dari tim regu penyelam sendiri dalam kondisi aman untuk mengevakuasi para korban yang masih terjebak di dalam kapal. Ruli.
1: Operasi gabungan dilakukan secara maksimal terkait dengan upaya evakuasi dan juga pencarian korban KM Virgo Transport 8. Terima kasih Risanta melaporkan langsung dari Banjarmasin. Selamat bertugas kembali. Satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Denny Dwi Saputra bersama seorang rekannya menjadi korban saat tengah mengantarkan paket menuju Kalimantan.
2: Isak tangis keluarga pecah. Jenazah Denny Dwi Saputra tiba di rumah duka pada Jumat pagi. Orang tua, saudara, dan istri Denny berusaha menguatkan diri saat jenazah yang selama 9 hari dicari diturunkan dari ambulans. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali. Ini ditemukan tim SAR pada Selasa 22 September 2026 oleh tim SAR gabungan. Jenazah Denny ditemukan di dalam badan kapal dengan petunjuk pakaian yang dikenakannya. Kaos biru bertuliskan komunitas sopir Boyolali dan jaket yang dikenakan korban menjadi salah satu petunjuk identitas. Identitas Denny kemudian dikonfirmasi kepada keluarga dan diperkuat dengan pencocokan data antemortem termasuk sampel DNA ibu dan kakak korban.
3: Pertama yang ditemukan itu identitas dari kaos biru yang beridentitas komunitas sopir Boyolali. Kemudian jaketnya juga ditemukan, akhirnya juga sudah positif kalau itu Denny Dwi Saputra.
4: Keterangan dari Basarnas sendiri ditemukan di mana, Pak?
3: Ditemukan di kapal.
2: Sebelum peristiwa naas tersebut, Denny bersama Danang Herianto tetangganya bekerja sebagai sopir dan kernet dan mengantarkan muatan paket menuju Kalimantan. Duanya kemudian menjadi korban dalam tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Boyolali mengaku masih mendalami informasi terkait satu korban lain yang diduga juga merupakan warga Boyolali.
5: Informasi pertama ada dua korban, tapi kami masih mendapatkan informasi lagi, ada satu korban lagi, tapi ini kami masih menggali informasi lebih lanjut, satu ini nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait dengan update perkembangan korban yang ketiga.
2: Sementara keluarga Danang serta keluarga korban lainnya masih menunggu kabar dari proses pencarian yang masih berlangsung. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Tim Basarnas menemukan satu korban hilang akibat banjir bandang Solok, Sumatera Barat, Jumat siang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Setelah upaya pencarian selama 4 hari, akhirnya tim SAR gabungan menemukan jasad Agus Ral dalam kondisi tertimbun material lumpur dan bebatuan. Sehari sebelumnya, tanda-tanda keberadaan jasad korban mulai teridentifikasi dengan ditemukannya sepeda motor dan telepon seluler miliknya. Sebelumnya juga ditemukan celana, kartu tanda penduduk, serta dompet atas nama Agus Ral. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Solok sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dengan ditemukannya Agus Ral, seluruh korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang di kawasan Aro Suka dan Kayu Aro, Kabupaten Solok, telah ditemukan.
6: Baru saja tadi, hari ini hari Jumat, jam 11.00 waktu Indonesia bagian barat tadi, korban alhamdulillah sudah bisa diketemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sehingga kegiatan operasi SAR dengan adanya sudah tidak ada target ataupun korban yang harus kita lakukan pencarian dan penyelamatan, maka operasi SAR secara khusus sudah selesai. Namun karena ini dalam situasi bencana, punya Basarnas beserta potensi SAR senantiasa standby ya, mengantisipasi seandainya ada kebutuhan urgent ataupun hal-hal yang lain.
1: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat siang. Wapres menekankan pentingnya percepatan pemulihan dampak bencana, terutama berkaitan dengan lahan pertanian yang rusak.
7: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi sejumlah pejabat termasuk Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melihat langsung sejumlah kerusakan yang terjadi akibat banjir bandang di kawasan Aro Suka. Gibran berkeliling dari satu titik ke titik lainnya.

0: melihat dampak bencana, termasuk mendatangi RSUD Arosuka tempat korban luka dirawat. Wapres menyoroti peran strategis wilayah Solok sebagai penopang ketahanan pangan, sehingga percepatan pemulihan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat. Langkah ini penting dilakukan agar siklus produksi beras dan komoditas unggulan daerah tidak mengalami gangguan berkepanjangan.
1: Ini saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang saya kira sangat krusial juga. Terkait ini Pak Bupati, cicilan. Mungkin ada beberapa warga yang menjadi nasabah PNM Mekar atau apapun itu. Ini kemarin sudah saya sampaikan juga ketika saya berkunjung ke NTT. Jadi warga yang memiliki cicilan di bank Himbara manapun, ini selama masa kebencanaan mendapatkan sedikit keringanan atau nanti ada skema-skema seperti skema restructuring. Jadi warga tidak diberatkan.
0: Untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, Wapres juga mendorong langkah-langkah mitigasi jangka panjang. Di antaranya penanganan infrastruktur pendukung melalui normalisasi sungai dan pembendahan Sabodam. Jone di Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
2: Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah putranya pada proses hukum yang berjalan. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
0: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
3: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
4: Walaupun sudah 2 tahun menjabat, pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming dipersoalkan sejumlah kalangan. Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan minimal karena tidak memiliki ijazah SMA. Penggugat meminta Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lanjutan.
5: Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI periode tahun 2011-2014 Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 soal ijazah Gibran Raka Buming Raka ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang gugatan pada Rabu, Denny mempertanyakan dasar penerbitan surat keterangan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019. Denny menilai pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui proses serta dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.
6: Dan ini makanya penting ada pemeriksaan pembuktian lanjutan, memohon kepada Mahkamah untuk juga meminta keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipanggil untuk menjelaskan bagaimana proses penerbitan surat keterangan itu.
5: Sementara itu, kelompok militan Gibran 08 Nusantara menilai proses pencalonan hingga penetapan pasangan Prabowo Gibran telah berjalan sesuai ketentuan. Mereka menilai persoalan terkait syarat ijazah seharusnya sudah selesai setelah hasil pemilu ditetapkan dan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik.
7: Kalau ada perkataan tidak puas dan sebagainya, seharusnya itu muncul dari paslon nomor 1 ataupun nomor 3. Tapi ini semua sudah selesai ketika ya produk hukumnya itu sudah dilantik, yaitu presiden dan wakil presiden.
5: Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu mengklaim tidak menemukan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, Bawaslu mengaku mengalami keterbatasan dalam mengakses data dan dokumen pada sistem informasi pencalonan atau siklon KPU.
8: Bahwa berkenaan dengan syarat calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran administratif dan atau tindak pidana pemilu serta permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu selama tahapan pemilu tahun 2024.
5: Komisi Pemilihan Umum pun turut membantah tudingan menyembunyikan dokumen pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai syarat administrasi calon wakil presiden 2024. KPU menjelaskan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang mengatur dokumen persyaratan pasangan calon sebagai informasi publik yang dikecualikan memiliki substansi yang disebut serupa dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Dalam aturan tersebut, informasi terkait pendidikan dan kelulusan pasangan calon tidak dapat diakses publik tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan. KPU menegaskan, aturan tersebut bukan dibuat khusus untuk menutupi dokumen pendidikan Gibran. Namun keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 kemudian dicabut melalui keputusan KPU nomor 805 tahun 2025 pada 16 September 2025. KPU menyatakan pencabutan dilakukan sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Selain itu, KPU menilai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau Pilpres 2024 terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah melewati batas waktu pengajuan.
9: Masing-masing selisih hari dari 4 objek itu adalah 1032 hari, 1031 hari, 905 hari, sehingga menurut hukum permohonan yang diajukan oleh para pemohon nyata-nyata telah jauh melampaui tenggang waktu pengajuan.
5: Berdasarkan ketentuan pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dan pasal 7 ayat 2 Peraturan MK nomor 4 tahun 2023, permohonan PHPU paling lambat diajukan 3 hari setelah penetapan hasil pemilu. India Yuwono, Riki Maulana, Jakarta.
4: Jokowi jelaskan soal ijazah putra sulungnya yang juga wakil presiden RI Gibran Rakabuming Raka mulai dari SD, SMP hingga perguruan tinggi. Dia menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah pada proses hukum yang berjalan. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan persoalan tersebut kini telah masuk ranah hukum sehingga hasilnya menyerahkan sepenuhnya pada proses lembaga yang berwenang. Dalam kesempatan ini, Jokowi menjelaskan terkait riwayat sekolah anaknya. Gibran telah menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 16 Surakarta dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarya, Surakarta, dan selanjutnya di Orchid Park Ordinary School, Singapura.
10: Ikuti proses hukum yang ada, tetapi yang saya tahu Mas Gibran SD-nya di SD 16 Muhammadiyah Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Muhammadiyah Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu full level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insep, ini pathway, saya tahu, setelah dari situ, saya ingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura, jelas semuanya.
4: Semua menanti hasil rapat musyawaratan Hakim MK terkait sengketa syarat pendidikan Wapres Gibran. Persoalannya kini bukan hanya soal ijazah, tapi juga proses verifikasi KPU dan pengawasan oleh Bawaslu. Lalu apa yang menjadi pertimbangan Hakim? Kita akan bahas bersama Fadli Ramadhanil, dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Selamat sore Bang Fadli.
11: Selamat sore Mas Ruli.
4: Baik Bang, mungkin pertama kali saya ingin bertanya terkait dengan seberapa kuat sebenarnya proses verifikasi KPU dalam pencalonan Gibran. Kalau kita sama-sama mendengarkan tadi, ada peraturan dikeluarkan di tahun 2025 terkait dengan akses menuju data para capres dan cawapres pada saat itu dan kemudian dicabut kembali. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya Bang?
11: Dari apa yang terjadi di proses persidangan sebetulnya, kita juga sangat terkaget ya, ternyata tidak ada verifikasi yang lebih detail terkait dengan keterpenuhan syarat minimal pendidikan sekolah menengah atas untuk calon presiden maupun calon wakil presiden. Kita tidak tahu apakah treatment yang sama untuk calon presiden atau calon wakil presiden yang lain pada Pilpres 2024 yang lalu, KPU melakukan hal yang sama, jadi hanya menguji dan menerima dokumen administratif yang diserahkan. Kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan pelanggaran, atau tidak ada informasi yang perlu diverifikasi, mereka tidak melakukan cross-check lebih lanjut. Apakah itu treatment yang sama kepada calon presiden lain atau calon wakil presiden lain? Itu menurut saya sesuatu yang menarik juga untuk digali. Kalau itu yang dilakukan oleh KPU dalam melakukan proses verifikasi, menurut saya itu emang sangat mengagetkan. mestinya dalam melakukan proses verifikasi syarat minimal pendidikan, apalagi ini ada sign yang kemudian perlu ditelusuri lebih lanjut ya. Artinya untuk Mas Gibran, itu kan yang dijadikan syarat untuk keterpenuhan minimal pendidikan lulusan sekolah menengah atas. Itu kan surat keterangan ya, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Kementerian Pendidikan yang ditandatangani oleh Ses Dirjen kalau kita lihat dokumennya. Nah mestinya ya, kalau KPU dalam memverifikasi keabsahan syarat calon itu serius, mestinya dicek dokumen primer yang mendukung surat keterangan ini apa, kan begitu Mas.
4: Baik, dan Anda melihat sebenarnya tidak ada upaya ke sana sebenarnya.
11: Betul, dan kalau kita bandingkan di pilkada, itu diverifikasi. Misalnya seorang calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah menyerahkan surat keterangan pernah bersekolah di suatu sekolah menengah atas, tapi sekolahnya sudah rubuh misalnya, atau sekolahnya sudah digabung, atau sekolahnya sudah bubar. Nah yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dalam pilkada, itu datang ke Dinas Pendidikan untuk meng-cross-check apakah benar SMA itu pernah ada, dicek di buku besar ya, itu kan pasti ada database ijazah, database sekolah yang sudah lama kan pasti ada. Nah itu yang semestinya dilakukan oleh KPU. Jadi memang saya agak surprise juga ternyata tidak ada proses cross-check yang mendalam ya terkait dengan keterpenuhan syarat calon, terutama syarat minimal sekolah menengah atas.
4: Ya, tidak hanya masyarakat Bang yang juga bingung, tapi juga Bawaslu juga mengaku tidak bisa mengakses seluruh data yang dilampirkan ketika pencalonan Capres-Cawapres kemarin, yang ketika sudah dikeluarkan, ada peraturan dikeluarkan tahun 2025 oleh KPU, namun akhirnya dicabut kembali. Anda melihatnya seperti apakah memang mungkin bisa terjadi hal tersebut, ataukah memang tidak ada koordinasi lebih detail dari Bawaslu sebagai lembaga atau badan yang bertugas untuk mengawasi hal tersebut, Bang? Silakan.
11: Menurut saya sih agak miris juga kalau lembaga selevel Badan Pengawas Pemilu lalu kemudian mengeluh mereka tidak punya akses untuk melakukan pengawasan. Kalau menurut saya, kalau memang ada akses yang dihambat ya oleh KPU ketika Bawaslu akan menjalankan fungsinya, fungsi Bawaslu ini kan melakukan pengawasan pemilu nih, fungsi utamanya Mas Ruli. Mestinya Bawaslu punya fungsi lain yang bisa dilakukan ketika memang akses untuk melakukan pengawasan itu terjadi. Apa fungsi lain itu? Fungsi penanganan pelanggaran pemilu. Kalau memang Bawaslu dihalangi oleh KPU melakukan pengawasan, maka Bawaslu bisa menindak KPU telah melakukan pelanggaran administratif, menghalangi Bawaslu dalam menjalankan fungsinya ketika melakukan pengawasan. Nah, saya pertanyakan itu juga kepada Bawaslu. Kenapa justru mengeluh dihambat aksesnya melakukan pengawasan? Tindak mestinya dengan fungsi penegakan hukum, dan mereka bisa memanggil KPU dalam forum persidangan adjudikasi pemilu itu, dalam mekanisme pelanggaran administrasi pemilu. Nah, saya juga sayangkan itu yang tidak dilakukan oleh Bawaslu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menurut saya, informasi soal menghalang-halangi proses pengawasan ini memang juga sudah terdengar ketika proses verifikasi partai politik.

0: diakui. Sebetulnya ketika itu pandangan-pandangan hukum Komisioner KPU, pandangan-pandangan sosiologis Komisioner KPU, dan pandangan kebutuhan hukum apa yang ingin dijawab dengan merumuskan peraturan KPU yang mempermudah Gibran hanya dengan menyerahkan surat keterangan untuk bisa dinyatakan memenuhi syarat. Kan itu yang sebetulnya ingin didalami oleh Hakim MK. Apa sih sebetulnya waktu itu yang diperdebatkan oleh Komisioner KPU ketika merumuskan pasal itu sehingga seorang calon presiden dan wakil presiden bisa dengan mudah dinyatakan memenuhi syarat kalau mengklaim dirinya adalah lulusan luar negeri dan cukup menyerahkan selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan. Nah, saya yakin catatan itu harusnya ada. Karena kan dalam setiap pengambilan keputusan di KPU itu kan forum tertingginya rapat pleno. Pasti ada nota dinas, berita acara sidang pleno, acara proses pengambilan keputusan itu harusnya ada. Nah, akan semakin aneh Mas Ruli kalau KPU tidak mampu menjelaskan itu.
1: Begitu. Padahal itu adalah aturan teknis sebenarnya dikeluarkan oleh KPU sendiri kan?
0: Betul.
1: Oke.
0: Apalagi itu sudah menjadi fakta persidangan, terungkap dan terverifikasi ketika ditanya oleh Hakim Konstitusi kepada KPU, apakah klausul syarat yang seperti ini juga pernah ada di pemilu 2019, pemilu 2014, atau pemilu-pemilu sebelumnya? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada.
1: Berarti memang diadakan sebenarnya. Nah, kalau kita melihat Hakim MK saat ini gitu, sebenarnya kalau kita melihat sudah dari salah pembahasan PKPU, kemudian juga akses terkait data, ya bahkan Bawaslu tidak bisa mengakses data tersebut sebagai lembaga atau organisasi mengawasi pemilu. Dan kalau Anda melihat, apakah sekarang Hakim tidak hanya melihat dari sisi keabsahan ijazah, tapi melihat seluruh konteks bagaimana verifikasi pendaftaran pencalonan itu dilakukan?
0: Iya, sekarang sedang melihat ya, menurut saya Mahkamah Konstitusi sekarang betul-betul menjalankan perannya sebagai pelindung demokrasi substansial.
1: Baik.
0: Karena kalau kita bahas secara formal ya, sebetulnya kan kondisi hari ini sudah di luar track waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilu.
1: Ya.
0: Tetapi jangan lupa bahwa tugas Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya memutus dan menerima hal-hal yang sifatnya formal saja.
1: Ya.
0: Kalau memang ternyata keadaan hukum hari ini itu baru ditemukan dan baru diketahui ternyata memang ada dugaan problematika ijazah Gibran Rakabuming, wakil presiden ya, yang kemudian memang diduga kuat misalnya, tidak ada dokumen pendukung ijazah lulusan menengah atas yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya surat keterangan itu, maka memang tidak ada salahnya Mahkamah Konstitusi memeriksa itu. Karena itu berkaitan dengan syarat calon.
1: Mas. Syarat calon.
0: Sekali lagi itu berkaitan dengan syarat calon. Artinya kalau itu memang tidak ada, jika itu memang tidak ada, maka memang artinya Wakil Presiden tidak memenuhi salah satu syarat calon Wakil Presiden. Yaitu minimal lulusan sekolah menengah atas.
1: Nah, kalau misalnya Bang Fadli, namun ditemukan ada masalah dalam proses verifikasi, implikasinya mungkin tidak hanya kepada Wapres saat ini gitu ya, tapi implikasinya kepada KPU dan juga Bawaslu akan seperti apa kira-kira?
0: Pertama, bagi KPU dan Bawaslu menurut saya, kalau memang ternyata ya, kan ini proses persidangan masih berlangsung, jika memang menurut Mahkamah Konstitusi ditemukan misalnya, ada ketidakterpenuhan syarat minimal pendidikan sekolah menengah atas dari Wakil Presiden, maka artinya surat keputusan KPU dulu ketika pemilu 2024 yang menyatakan Gibran Rakabuming memenuhi syarat, itu artinya batal demi hukum. Karena kondisi hari ini diketahui bahwa ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Artinya terutama syarat berkaitan dengan syarat lulusan SMA. Nah, oleh sebab itu tentu harus ada koreksi terhadap hal itu. Itu norma standar tuh berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kalau ada kekeliruan dari suatu surat keputusan, meskipun itu diketahui di kemudian hari, dan ini berkaitan dengan aspek yang sangat signifikan loh, terpenuhan syarat calon presiden, maka tentu harus ada koreksi terhadap hal itu.
1: Kira-kira dalam bentuk apa koreksinya, Bang Fadli? Apakah akan dipanggilkan lagi satu persatu orang yang bertanggung jawab di tubuh KPU dan juga Bawaslu pada saat tahun 2003-2004 yang bertugas, atau gimana kira-kira, dan apa yang akan terjadi kira-kira?
0: Ya, menurut saya sih ada beberapa hal ya yang mungkin bisa dipertimbangkan sebagai jalan keluar dari persoalan ini. Yang

0: Pertama, tentu saja jika memang ternyata terbukti ada persoalan proses verifikasi dan identifikasi terhadap keterpenuhan syarat calon, maka tentu KPU dan Bawaslu bertanggung jawab untuk mengkoreksi ini.
1: Baik.
0: Nah, tentu koreksi dari KPU tentu berlandaskan apa yang diputus dan diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi pernah memutus perselisihan hasil pemilu di luar fase penyelenggaraan sengketa perselisihan hasil pemilu itu?
1: Ya.
0: Jawabannya pernah.
1: Okay.
0: Kalau Mas Ruli ingat, ya, ketika penyelesaian sengketa hasil kepala daerah Kabupaten Saburai Jua ya, di NTT, yang waktu itu ada satu calon kepala daerah sudah menang, lalu kemudian ternyata diketahui yang bersangkutan itu ternyata pernah menerima warga negara asing. Dan kemudian belum pernah lagi secara formal mengajukan permohonan warga negara Indonesia. Nah, itu diselesaikan MK juga di luar track atau jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Karena memang informasinya, kondisi hukum barunya itu baru ditemukan pasca proses PHPU selesai. Nah, saya ingin melihat apa yang disengketakan oleh MK atau yang sedang diperiksa oleh MK hari ini dalam bingkai itu. Jadi Mahkamah Konstitusi bisa menyelesaikan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di luar waktu penyelesaian jadwal PHPU yang memang itu sudah lewat ketika 2024 yang lalu.
1: Baik, mungkin kalau kita sama-sama mungkin ketika kondisi yang tadi riwuk itu terjadi itu tahun 2020 atau 2021 ya kira-kira nggak salah Bang Fadil ya.
0: Ya,
1: dan bisa dilaksanakan dan bisa ada keputusan di sana.
0: Bisa, bisa diputus ketika itu pada akhirnya kan putusannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dibatalkan kepesertaan yang menjadi pilkada.
1: Nah, ini terkait dengan rapat musyawaratan hakim saat ini, kira-kira apa yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan? Karena dampaknya poinnya banyak sekali, singkat saja Bang Fadil.
0: Ya, saya yakin MK tentu akan mempertimbangkan segala aspek ya. Pertama tentu saja proses verifikasi yang tidak cermat dari KPU dan fungsi pengawasan yang juga tidak berjalan dengan maksimal oleh Bawaslu itu pasti akan. Kedua, tentu berkaitan dengan apa koreksi hukum ya terhadap keterpenuhan syarat ini jika memang secara faktual ditemukan ternyata surat keterangan yang diterbitkan kementerian itu tidak ada dokumen pendukung ijazah SMA atau setara SMA-nya tentu harus ada koreksi terkait itu. Artinya saudara Gibran tidak pernah memenuhi syarat sebagai calon presiden. Nah, itu yang kita tunggu ujung dari putusan MK apa.
1: Baik.
0: Yang pasti menurut saya harus ada koreksi jika memang syarat tidak terpenuhi.
1: Baik, koreksi tidak hanya dalam bentuk status dari Wapres, tapi juga bagaimana kinerja dari KPU dan Bawaslu ketika ini terjadi.
0: Betul.
1: Terima kasih Bang Fadli Ramadhanil, dosen hukum Tata Negara Universitas Andalas sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mas Ruli, sama-sama.
1: Dan informasi terkini lain akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: percaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
2: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
3: Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu 23 September 2026 dan menemukan bangunan mewah, minuman keras, dan akses khusus. Temuan ini menjadi bahan penelusuran oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Dan kita lihat bagaimana kondisi terkini di Lapas Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Mihaira Amar. Mihaira, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi di Lapas Cibinong saat ini? Dan saya juga mendapat informasi bahwa rekan-rekan media nampaknya tidak bisa berlama-lama untuk melaporkan kondisi situasi di sana gara-gara akan segera diusir dalam arti kata karena akan ada giat. Seperti apa kira-kira? Mikara, silakan.
4: Ya, selamat sore Ruli. Saat ini kami hanya bisa melaporkan situasi dari kelas Ring satu lah baca ini karena dan juga kami hanya bisa di sini sampai jam 17.15 begitu karena menurut penuturan dari petugas yang kami dapat banyak ini nantinya akan diadakan kegiatan internal lapas dan juga kami tidak bisa memasuki kawasan yang diduga terjadi penyalahgunaan yakni di beberapa tempat yang dianggap sebagai fasilitas mewah tersebut karena fasilitas tersebut dan juga kawasan tersebut sudah dilakukan sterilisasi sejak siang ini dan juga menurut yang kami amati dari aktivitas di sekitar sini juga masih normal-normal saja. Namun jika kita kilas balik terhadap polemik yang sedang terjadi begitu ya, beberapa hari lalu Ombudsman RI sempat melakukan sidak di lokasi ini di mana ditemukan tempat dengan fasilitas mewah di mana diduga digunakan oleh warga binaan dengan sistem berbayar begitu di mana fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya seperti kulkas, TV, AC dan juga sebagainya. Namun berdasarkan pernyataan dari Ditjen Pas Jawa Barat yaitu Yudi Suseno mengatakan bahwasanya kawasan tersebut merupakan kawasan SAE atau sarana asimilasi dan juga edukasi dan juga SK tempat tersebut juga SK rumah dinas begitu. Dan juga untuk menindaklanjuti polemik yang sedang terjadi pagi menjelang siang hari ini dari Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Kapten Agus Adrianto bersama dengan Bapisus, Kepala Bapisus maksud saya, Aris Marsudianto melakukan inspeksi mendadak hari ini di mana Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan dan juga Kepala Bapisus melihat tempat yang diduga terjadi penyalahgunaan tersebut di mana walaupun kami saat ini tidak bisa memasuki kawasan tersebut namun berdasarkan informasi yang kami himpun di lapangan untuk lokasi tersebut terjadi beberapa atau terlihat beberapa perbedaan. Kalau kita lihat video yang tengah viral begitu ya yang diunggah oleh Ombudsman RI terdapat fasilitas-fasilitas yang mewah begitu ya. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan yang tadi disidak oleh Menteri IMIPAS dan juga Bapisus Kepala Staf terdapat beberapa fasilitas yang sepertinya sengaja dicopot begitu yang dicopot setelah video tersebut viral seperti AC dan juga sebagainya dan berdasarkan informasi yang kami himpun berdasarkan hasil sidak tadi dari Menteri IMIPAS dan juga Kepala Bapisus sendiri menyatakan bahwasanya akan dilakukannya investigasi di mana investigasi ini akan dirampungkan ditargetkan akan selesai dalam waktu satu minggu dan jika nantinya berdasarkan hasil investigasi ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan bahkan digunakan oleh warga binaan dengan sistem berbayar, nantinya akan dijatuhkan sanksi baik itu kepada pejabat terkait dan juga sebagainya. Dan saat sekarang ini kami masih terus memantau bagaimana investigasi yang dilakukan dan juga sampai mana proses investigasinya saat ini. Namun untuk saat ini hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kembali kepada Anda, Ruli.
3: Baik, Mikir, terima kasih laporan Anda dari depan Lapas Cibinong kelas 2A di Jawa Barat. Nampaknya satu menit lagi rekan media akan diusir karena ada giat internal dari lapas sendiri. Dan sayang sekali kita bisa melihat bagaimana situasi di kompleks mewah tersebut. Apakah perubahan apa yang terjadi dan apakah ada garis polisi.

0: isi sebagai bentuk bangunan yang sedang disengketakan tersebut tidak ada informasi, dan kita lihat bagaimana nanti bersih-bersih dari tubuh kementerian sendiri. Terima kasih, Mikaela. Selamat bertugas kembali. Terkait dugaan adanya fasilitas khusus dan mewah di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Komisi 13 DPR akan memanggil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Ombudsman RI untuk melakukan pendalaman informasi tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso di Jakarta Jumat siang.
1: Kita memiliki dua catatan krusial terhadap peristiwa itu. Yang pertama adalah bahwa Komisi 13 menyayangkan sikap aparatur Lapas Cibinong yang menghalang-halangi proses sidak yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Nah, sementara kita sama-sama ketahui bahwa Ombudsman RI ini institusi resmi negara yang kerjanya itu dilindungi oleh undang-undang, bahwa mereka punya kewenangan, punya otoritas untuk melakukan sidak terhadap institusi atau lembaga yang melakukan pelayanan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang mengkonfirmasi dua penjelasan berbeda, bahwa berdasarkan temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong ada semacam rumah mewah, villa mewah yang itu diindikasi digunakan oleh warga binaan. Bahkan ada temuan semacam fasilitas golop, ada minuman keras dan lain sebagainya. Sementara berdasarkan penjelasan dari Kanwil Dirjen Permasyarakatan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa itu adalah rumah dinas yang digunakan untuk program asimilasi. Oleh karena itu, kami Komisi 13 pada hari Senin nanti akan memanggil kedua belah pihak mengkonfirmasi dua penjelasan yang berbeda ini.
0: Tidak hanya memanggil, tapi juga bisa datang langsung ke Lapas Cibinong para anggota dari Komisi 13 DPR RI untuk melihat kondisi langsung rumah mewah, bangunan mewah yang ada di sana. Dan kita ke informasi lain, di mana Polri terus mendorong transformasi pelayanan lalu lintas agar semakin mudah, transparan, dan humanis. Hal ini menjadi pesan utama dalam syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 yang dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri meluncurkan 4 inovasi, yakni pembayaran tilang melalui digital Korlantas, STNK digital, kios SIM, serta aplikasi Siap Jalan. Digital Korlantas memudahkan masyarakat melakukan konfirmasi dan pembayaran titipan denda tilang secara digital. Sementara STNK digital memungkinkan data kendaraan diakses melalui ponsel dengan kode QR dinamis tersertifikasi. Kemudahan juga diberikan melalui kios SIM yang memungkinkan masyarakat mencetak SIM fisik secara mandiri setelah melakukan perpanjangan secara digital. Adapun aplikasi Siap Jalan digunakan untuk asesmen kesiapan pengemudi sebelum berkendara. Transformasi Polantas tidak hanya berbasis teknologi, namun juga diiringi penghargaan bagi personil serta bantuan bagi keluarga anggota yang gugur dan korban kecelakaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB untuk mengecam Wali Kota New York Zohran Mamdani. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Iya. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini. Ya.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: memang tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
9: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB untuk mengecam wali kota New York Zohran Mamdani. Netanyahu menuduh Mamdani menyebarkan fitnah serta mencoba membungkam Israel di panggung internasional. Benjamin Netanyahu mengecam wali kota New York Zohran Mamdani yang sebelumnya menyebut Netanyahu sebagai pelaku kejahatan perang dan genosida di Gaza. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah kebohongan dan menuduh Mamdani mencoba menghalangi hadirnya ia di New York. Ia juga menyebut di bawah pemerintahan Mamdani, New York kini tak aman bagi warga Yahudi. Hal ini pun memicu kontroversi, bahkan kelompok Yahudi di New York menyebut apa yang disebut Netanyahu tidak benar.
10: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me. They tell me. This isn't the city we remember. It changed so quickly. Now, it's no wonder. You praise criminals convicted of supporting Hamas.
9: Sementara itu, usai dikecam oleh Netanyahu dalam sidang Majelis Umum PBB, Mamdani membalas lewat unggahan di akun resminya. Ia melakukan aksi simbolis bela Palestina dengan menanam pohon zaitun bersama keluarga Palestina asal Gaza di rumah dinas wali kota Gracie Mansion.

0: Sementara itu, puluhan delegasi meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium pada Kamis. Netanyahu menanggapi aksi itu dalam pidatonya.
1: Baru saja Benjamin Netanyahu naik ke podium Majelis Umum PBB, puluhan delegasi beranjak dari kursi mereka. Sebagian meninggalkan ruang sidang, sementara delegasi Israel bertepuk tangan. Netanyahu menanggapi aksi walkout itu sebelum melanjutkan pidatonya.
2: In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall.
1: Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan Israel akan terus mempertahankan negaranya. Ia juga memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai mitra Israel. Netanyahu juga membawa alat komunikasi Starlink. Alat itu kemudian ia sebut akan diserahkan pada delegasi Iran yang di mejanya terdapat potret komandan militer Qasem Soleimani, petinggi militer IRGC yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat pada 2022.
2: I'm going to leave this device with you so you can give it to the Iranian delegation. So when they inevitably defect, they too will be able to freely tell their story on social media.
1: Sementara itu, penentang Netanyahu berkumpul di depan perpustakaan umum New York, lalu berarak melalui jalanan Manhattan. Mereka mengecam perang di Gaza dan menuntut Netanyahu ditangkap.
3: It's been like 3 years of watching people die via live stream, like their homes completely obliterated, children just like ripped apart, and for some reason they allow the Prime Minister to come here and speak when he has an international warrant for his arrest, so it just doesn't make sense to me.
1: Sejumlah peserta aksi mengatakan penderitaan warga sipil Gaza menjadi alasan mereka turun ke jalan. Salah seorangnya juga menegaskan kritik terhadap pemerintah Israel tidak sama dengan kebencian terhadap orang Yahudi.
0: Rapper asal Amerika Serikat, Macklemore, resmi mengumumkan rencana tur konser solo bertajuk Free Palestine. Langkah ini diambil usai dirinya dicoret dari daftar penampil pada konser musisi Ed Sheeran karena pernyataan dukungannya terhadap Palestina di atas panggung. Melalui akun resmi media sosialnya, Macklemore mengumumkan tur independen bertajuk Free Palestine di sejumlah kota seperti Dublin, Paris, dan London pada Oktober mendatang. Pelaksanaan pre-sale tiket tur Free Palestine akan dimulai pekan depan dengan seluruh hasil keuntungan penjualan tiket akan disalurkan kepada organisasi kemanusiaan di Palestina. Sebelumnya, Macklemore masuk dalam daftar penampil konser Ed Sheeran di Amerika, namun dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh pihak penyelenggara dan pengelola stadion. Dan kita ke informasi lain, malam hari, Pesona Shanghai menghadirkan penampilan yang maksimal dari atas sungai Huangpu. Di satu sisi, deretan bangunan bersejarah di The Bund dengan arsitektur yang menandai masa lalu kota Shanghai. Di seberangnya, jajaran gedung pencakar langit berdiri dengan gemerlap cahaya lampu yang menandai Shanghai modern.
4: Antrian pengunjung sudah terlihat sejak pintu depan dermaga. Kerumunan manusia yang didominasi wisatawan dari berbagai tempat mengantri masuk. Pemandangan yang sama juga terlihat di dalam ruang tunggu sebelum masuk ke dermaga untuk naik ke kapal wisata. Semua tertib menunggu giliran. Suasana tertib juga terlihat saat para wisatawan mendapat giliran untuk naik ke kapal wisata. Rata-rata penumpang memilih untuk naik ke lantai 2 dan langsung menuju ke area buritan kapal. Mulai dari momen ini, tanpa dikomando, semua penumpang langsung mengambil foto dan video indahnya pemandangan di kota Shanghai.
5: Saya sudah ada di atas kapal wisata yang berlayar selama 45 menit di atas sungai Huangpu. Dan memang ternyata antrian cukup panjang dan lama ini terbayarkan setelah berada menyaksikan langsung kemewahan gemerlap lampu dari gedung-gedung pencakar langit yang ada di bagian sebelah sana di Shanghai Baru. Itu ada Orient Pearl Tower, kemudian juga ada Shanghai Tower, dan di sebelah sini ini adalah bagian lama dari kota Shanghai, tapi semua pemandangan 360 derajat ini buat saya pribadi sebuah pengalaman yang cukup menakjubkan.
4: Saat kapal bergerak meninggalkan dermaga Shilipu, dari atas dek kapal, Shanghai seperti membuka dua halaman sejarah sekaligus. Ada wilayah Puxi dengan warisan bangunan lamanya, sementara di seberangnya Pudong menampilkan wajah Shanghai sebagai kota modern. Kedua wajah ini dipisahkan oleh satu sungai yang sama. Namun, selain kemegahan panorama tersebut, Sungai Huangpu tetap berfungsi sebagai jalur transportasi air yang penting. Bahkan hingga kini, feri masih menghubungkan Puxi dan Pudong. Di samping jaringan jembatan terowongan dan transportasi perkotaan yang terus berkembang. Jika dilihat dari sejarahnya, selama berabad-abad sungai ini dimanfaatkan untuk irigasi, perikanan, drainase, penyediaan air hingga transportasi dan perdagangan. Perkembangan Shanghai tidak bisa dipisahkan dari jalur air ini. Perubahan besar terjadi di Pudong pada 18 April 1990. Ketika pemerintah China menetapkannya sebagai kawasan percontohan pengembangan dan keterbukaan ekonomi dari kawasan yang sebelumnya didominasi lahan terbuka dan pertanian. Pudong bertransformasi menjadi pusat keuangan dan perdagangan dengan Lujiazui sebagai salah satu kawasan utamanya. Dalam tiga dekade sejak 1990, PDB Pudong melonjak lebih dari 210 kali. Mengubah kawasan ini menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis penting di Shanghai. Transformasi tersebut terlihat jelas dari tepi sungai Huangpu, dari lahan terbuka menjadi klaster pencakar langit yang kini menjadi ikon Shanghai.
6: It blows your mind. It's amazing. I mean, all the landscape, the skyscrapers. You can see the old city and also the new city in just one tour.
7: That is extremely good and fantastic experience.
8: No idea how absolutely magnificent this boat trip and in fact the whole of Shanghai is. It's been a real eye-opener for me.
9: Oh, both of us. Yeah, it's just stunning.
10: It's been an amazing experience. I never thought I would live something like this. People are very open. The city is wonderful.
4: Pelayaran di Huangpu bukan sekedar menikmati city life. Setiap sisi sungai seperti memiliki cerita sendiri. Antara warisan sejarah, aktivitas perdagangan, dan ambisi Shanghai membangun kota masa depan.
0: Saya sudah selesai berkeliling dengan kapal wisata, melihat Shanghai dari dua sisi. Dari kawasan sejarah dan juga kawasan baru kota Shanghai. Dan ternyata memang pengalaman yang sangat menyenangkan, antri lama jadi terbayar. Teddy Zuhari, Huangpu River, Shanghai, China.
11: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan Clarissa Aradia. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.

0: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
0: Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
5: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis. Gitu.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
6: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Kalian berhasil medali emas pertama, selamat ya.
8: Terima kasih.
7: Selamat, terima kasih sekali lagi.
8: Ya Pak Presiden.
7: Terima kasih.
8: Izin melaporkan Pak Presiden.
7: Ya.
8: Saat ini kita sudah memperoleh satu medali emas.
9: Melalui sambungan video call, Presiden Prabowo Subianto langsung mengucapkan selamat kepada para atlet yang berlaga di gelaran Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Prabowo menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim sekaligus meminta para atlet terus berjuang mengharumkan nama Indonesia. Selain informasi tadi, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Clarissa Aradia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Timnas sepak bola Indonesia dalam kondisi siap 100% untuk menghadapi Singapura di FIFA Asian Cup 2026. Laga perdana Timnas Garuda tersebut akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta Jumat malam.
10: Sehari jelang laga perdana melawan Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas sepak bola Indonesia menggelar latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan kali ini, Dean James dan Calvin Verdonk yang baru tiba di Jakarta pada Rabu kemarin juga sudah terlihat ikut berlatih bersama rekan-rekannya. Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia John Hartman pun memastikan 23 pemain skuad Timnas Garuda dalam kondisi siap 100%. Namun di tiap turnamen, pertandingan perdana akan selalu menjadi laga yang sulit. Tim Singapura juga bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan.
11: Tomorrow's game is

0: just a brilliant opportunity for our players to come together. For some of them, it's been 3 months since we've last played. For some, it's their first time in this new system, this new approach, Dean James. So it's an exciting time for the group. The energy's been high, the intensity of training's been top. And all I can say is we're excited to get out and perform for the fans tomorrow evening.
1: We have a big responsibility and big ambitions for this tournament. So yeah, tomorrow is the first game and we look at game by game. So.
2: Sementara bagi Singapura, tampil menghadapi tuan rumah di stadion utama GBK tentu menjadi tantangan tersendiri. Meski di pertemuan terakhir di Piala AFF, Singapura bisa menahan imbang tim Garuda, namun skuad timnas Indonesia saat itu jauh berbeda dengan skuad yang diturunkan di FIFA Asian Cup kali ini. Penampilan The Lions di FIFA Asian Cup kali ini juga menjadi bagian dari persiapan mereka tampil di putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi.
3: In this competition, we are playing two teams that are, let's say, at the level of Asian Cup opposition. So Indonesia and Malaysia are both very strong teams. Bangladesh as well, we've played them before. So again, this is a nice gradual step for us in terms of our prep. And like every competition we go into, we want to allow our performances to determine where we can go.
4: It's no secret that they are favourites to win this tournament, but as Team Singapore, we want to go out there, give them a good fight and enjoy the moment. And it's also a very good test for us because we are also going to go to the Asian Cup. And if you want to take the Asian Cup seriously, I think it's good to play against these tough opponents in hostile environment.
2: Di FIFA Asian Cup 2026, timnas Indonesia berada di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Sementara grup B dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
5: Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura dalam ajang FIFA Asian Cup 2026. Laga ini menjadi ujian bagi skuad Garuda untuk menunjukkan konsistensi performa sekaligus menjaga target di turnamen ASEAN. Sejumlah aspek akan menjadi perhatian, mulai dari komposisi pemain, kesiapan taktik, hingga kemampuan Indonesia dalam mengantisipasi permainan Singapura. Lalu seperti apa peluang Indonesia dan apa saja yang harus dibenahi agar mampu meraih hasil maksimal? Kita akan membahasnya bersama koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Selamat petang, Bung Akmal.
6: Selamat petang, Ara. Salam sepak bola.
5: Salam sepak bola. Bung Akmal, kalau sejauh ini merujuk dari ranking FIFA, sebenarnya Indonesia kan unggul di peringkat ke-118, namun melihat ke belakang Indonesia ini gagal melenggang di FIFA Piala AFF begitu ya, usai bermain imbang melawan Singapura. Sejauh mana kekuatan timnas Indonesia saat menghadapi Singapura di FIFA Asian Cup 2026 dan aspek apa saja yang perlu diwaspadai, Bung?
6: Ya, yang pertama bahwa ini adalah momentum buat John Heitman menebus kegagalan di Piala AFF 2026 ya, di mana salah satu penyebab kegagalan Indonesia adalah Singapura. Kita hanya bermain imbang 1-1. Gol Ragnar Horatmangun dijawab oleh Ilhan Pandi yang kemudian membuat kita tersingkir. Yang kedua, banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh John Heitman pasca gagal ke semifinal Piala AFF. Lini belakang begitu lemah koordinasinya, kemudian lini tengah energinya terbatas, kemudian lini depan tidak begitu tajam ketika berhadapan dengan tim-tim tradisional seperti halnya Vietnam dan Singapura. Kita hanya bisa menang berhadapan dengan tim-tim yang levelnya di bawah Indonesia tentunya. Dan evaluasi-evaluasi ini harus dilakukan oleh John Heitman sebelum kemudian berhadapan dengan agenda FIFA Asian Cup ini. Karena dulu kita selalu merasa bahwa Piala AFF itu piala ciki, turnamen yang tidak di bawah naungan FIFA. Karena itu tidak punya kewajiban katanya untuk kemudian kita menurunkan skuad terbaik. Nah sekarang kita akan tampil di agenda yang resmi di bawah payung FIFA. Tidak ada alasan lain. Dari sisi materi pemain, saya katakan kita ini yang termewah, termahal sepanjang sejarah Indonesia. Dalam hal ini PSSI berdiri ya dengan materi pemain yang dimiliki saat ini. Dari Piala AFF, 14 pemain yang kemudian dianggap tidak maksimal bermain digantikan oleh pemain-pemain yang punya pengalaman dan jam terbang di Eropa. Seperti halnya Eliano Reders bahkan, dan juga Mark Klok dari Persib tidak dibawa, Beckham Putra juga tidak dibawa, digantikan oleh pemain seperti Joey Palupesi, kemudian juga ada Luke Vicari yang hadir, dan juga tentunya ada Ole Romney yang kemudian diharapkan bisa membuat lini depan Indonesia lebih tajam. Kemudian bicara soal market value, kita yang termahal di antara peserta di FIFA Asian Cup saat ini dengan total market value kita 377 miliar rupiah. Sementara Vietnam misalnya yang kemarin juara Piala AFF, market value mereka cuma sekitar 150 miliar rupiah. Setengah dari materi pemain Indonesia saat ini. Kemudian yang ketiga, kita statusnya sebagai tuan rumah. Tentunya ini adalah momentum terbaik buat Indonesia untuk menjadi juara di kawasan Asia Tenggara. Karena kita sudah menantinya selama 30 tahun. Sejak Piala AFF digelar, Indonesia belum pernah bisa jadi juara. Hanya 6 kali menjadi runner-up. Jadi sekarang yang Piala Ciki kemarin itu dianggap sebagai bukan agenda FIFA, sekarang momentum Indonesia untuk menjadi juara. Yang ketiga, yang keempat, kalau seandainya John Heitman tidak bisa membawa Indonesia menjadi juara, ini tentunya akan menjadi turbulensi buat John Heitman dengan materi pemain yang dimiliki saat ini. Di sisi lain, misalnya mantan pelatih timnas Shin Tae-yong sedang dalam performa terbaiknya bersama Persija Jakarta dengan 3 kali main, 3 kali menang di kompetisi domestik. Artinya bukan mustahil kalau kita gagal di pertandingan ini, John Heitman akan tersudutkan dan akan mendapatkan kritik keras dari publik sepak bola Indonesia. Lantaran kali ini kita datang dengan materi termahal dan saya menyebutnya sebagai Los Galacticos. Karena di semua posisi kita menampilkan pemain-pemain terbaik minus Jai Ices ya, yang tidak bisa hadir karena mengalami cedera. Tapi materi yang ada saat ini adalah materi yang seharusnya bisa membawa Indonesia menjadi juara.
5: Baik, banyak sekali keuntungannya sebenarnya yang dimiliki oleh skuad Garuda di samping menjadi tuan rumah. Kemudian juga tadi sempat disinggung juga oleh Bung Akmal bahwa memiliki skuad timnas yang mewah begitu ya. Apalagi ditambah dengan personil-personil dari pemain-pemain asal Eropa. Namun kita melihat juga bahwa Singapura ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Karena dikenal memiliki permainan yang cukup disiplin. Kalau begitu bagaimana sebenarnya pendekatan taktik yang perlu diterapkan oleh Indonesia untuk bisa membuka pertahanan?
6: Ya, terakhir Indonesia menang melawan Singapura pada 2021 di semifinal Piala AFF dan kebetulan ketika itu ditangani oleh Shin Tae-yong, kita menang 4-2. Sepertinya terakhir kemarin kita hanya bisa bermain imbang 1-1 dengan materi pemain yang sejatinya juga tidak kalah dari yang dimiliki oleh Singapura. Bahkan market value-nya ketika itu juga lebih tinggi para pemain Indonesia. Namun permasalahan Indonesia itu ada di mental block atau mental yang sangat lemah ketika berhadapan dengan tim-tim tradisional dari Asia Tenggara. Singapura termasuk tim tradisional ya. Karena mereka adalah 4 kali ya juara Piala AFF. Kemudian ada juga Malaysia yang ada di grup A, juga tim tradisional yang kadang membuat kita kesulitan untuk mengalahkannya. Ada satu lagi Bangladesh yang hadir dengan pemain Mohammad Choudhury, pemain termahal yang main di Sheffield United dengan bandrol 120 miliar rupiah. Artinya juga tidak bisa dianggap remeh. Ditambah lagi dengan materi Indonesia yang ada saat ini, lawan-lawan Indonesia pastinya punya motivasi ganda untuk bisa mengalahkan Indonesia dan membuktikan itu semua. Kembali lagi kepada Singapura, mereka punya permainan kolektif, kemudian bola-bola diagonalnya yang sangat berbahaya, ditambah juga kecepatan-kecepatan pemain mereka juga sangat berbahaya. Artinya ini harusnya sudah dievaluasi oleh John Heitman pasca kita bermain imbang 1-1. Dengan materi pemain tambahan yang ada saat ini, 14 pemain dari Piala AFF dilepas, kemudian hadir pemain-pemain baru, diharapkan ini bisa kemudian mengatasi problem yang dialami Indonesia di Piala AFF. Jadi menurut saya sebenarnya pertandingan kali ini adalah pertandingan yang wajib dimenangkan oleh John Heitman. Andaikan misalnya tidak bisa menang, entah itu seri atau apalagi kalah, pastinya akan mendapat kritikan tajam dari penggemar sepak bola Indonesia. Jadi problem lini belakang kemarin yang sangat lemah di Piala AFF, lini tengah yang kurang energi, kemudian lini depan yang kurang tajam, dengan hadirnya pemain-pemain diaspora yang main di Eropa, harusnya sudah tidak bisa lagi menjadi alasan buat John Heitman untuk bisa memenangkan pertandingan krusial di laga perdana FIFA Asian Cup ini.
5: Untuk targetnya juga dinilai cukup ambisius karena harus menang pada pertandingan perdana ini juga gitu ya Bung ya. Namun untuk di pertandingan ya,
6: bahkan saya mengatakan bahwa kemenangan bukan hanya di partai pertama. 3 pertandingan di kualifikasi grup A ini harus semua dimenangkan oleh Indonesia. Karena betul, di format kompetisinya adalah hanya juara yang bisa ketemu di partai final. Jadi pertandingan ini semuanya buat Indonesia adalah pertandingan final dan harus dimenangkan.
5: Betul sekali, dan tentunya ada beban berat juga karena harus skuad Garuda harus memenangkan FIFA Asian Cup tahun 2026 ini ya, Bung. Tapi sebelumnya sempat disinggung juga bahwa

0: untuk di pertandingan kali ini pun skuad Garuda tidak tampil secara utuh begitu ya. Ada kapten tim yang juga tidak bisa hadir turun langsung karena juga mengalami cedera. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap kekurangan dari timnas Garuda yang tadi juga sempat disinggung oleh Bung Akmal bahwa mengalami mental block begitu ya. Apakah akan mempengaruhi bagaimana pola permainan dan juga pertandingan di malam hari ini? Atau apakah ada sejumlah titik rawan yang perlu diwaspadai yang justru nanti malah akan dimanfaatkan oleh timnas dari Singapura, Bung Akmal?
1: Ya, harusnya absennya JICS hanya tidak menyempurnakan skuad. Tidak harusnya tidak mempengaruhi kekuatan tim ya, karena tidak ada JICS masih ada Kevin Dix, kemudian juga ada hadir Justin Hubner, Elkan Bagot, Nathan Choaon, Calvin Verdong, pemain di Eropa artinya. Hanya tidak sempurna dengan absennya JICS, dan itu tidak boleh kemudian menjadi alasan karena tidak ada JICS walaupun posisinya adalah kapten tim, membuat tim kita ini tidak bisa kuat di lini pertahanan karena materi yang ada yang hadir mayoritas kualitas dan kemampuannya hampir sama dengan JICS. Yang kedua, absennya JICS ini juga justru harusnya bisa menjadi solusi alternatif John Hetman untuk menemukan pemimpin di lini belakang. Bahkan saat ini JICS posisinya sebagai kapten yang di Piala AFF digantikan Rizky Ridho, kali ini posisi kapten diberikan kepada Kevin Dix, pemain kita yang bermain di Mönchengladbach yang diharapkan bisa menularkan energi positifnya bermain di Bundesliga kepada tim nasional kita. Jadi kalau bicara materi pemain memang tidak lengkap, tidak sempurna, tapi inilah materi terbaik yang saya katakan termewah, termahal sepanjang sejarah, yang harusnya ini bisa menjadi modal utama kita untuk memenangkan dan mencetak sejarah negara pertama yang juara di event pertama yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara ini.
0: Baik, terakhir Bung Akmal, dengan target dan tekanan untuk berprestasi di FIFA Asian Cup 2026, apa yang harus dilakukan Indonesia agar bisa menjaga konsistensi sepanjang turnamen? Karena kita melihat bahwa di pertandingan-pertandingan sebelumnya, kita melihat bahwa pola pelatih ini kerap kali melakukan strategi di tengah-tengah pertandingan, merubah komposisi dari pemain begitu.
1: Ya, yang pertama harus dimiliki Indonesia adalah mental juara, dan ini salah satu kelemahan yang belum dimiliki saat ini. Yang kedua, varian taktik yang harus diterapkan oleh John Hetman, karena lawan-lawan yang dihadapi punya kemampuan bermain yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di Piala AFF, John Hetman terkesan monoton, hanya mengganti pemain tapi tidak mengubah taktik permainan di saat kita dalam posisi tertekan dan tertinggal. Yang ketiga, yang kemudian harus dijadikan catatan adalah bahwa event ini juga sebagai persiapan kita next level atau naik kelas menuju Piala Asia 2027. Artinya selama ini kita pernah merasa bangga bahwa kita ini levelnya sudah dunia. Tapi pada faktanya kita tidak pernah atau belum pernah juara di level kawasan Asia Tenggara. Kalau ini bisa dimenangkan di kawasan Asia Tenggara, satu tangga sudah kita naiki, kita kemudian naik ke tangga kedua yaitu Piala Asia 2027. Setelah Piala Asia baru kita naik ke tangga yang tertinggi lagi, kualifikasi Piala Dunia 2030 maksudnya. Artinya apa? Kita naik tangganya tidak melompat tapi satu demi satu. Selama ini kan kita selalu berpikir kita yang terbaik, yang jumawa, yang pada akhirnya justru meruntuhkan menjadi beban buat para pemain untuk bisa tampil maksimal di setiap kejuaraan yang dimiliki. Jadi menurut saya kita harus mulai berpikir dari langkah terbawah agar kemudian kalau kita berpikir melompat, jatuh, kan sakitnya tuh di sini gitu, kecewanya. Sehingga ini yang harus dibenahi oleh John Hetman, bagaimana dia bisa mengcopy paste sukses dia di Kanada, membawa Kanada lolos Piala Dunia dengan sekarang bersama Indonesia. Moga-moga nantinya lewat FIFA Asian Cup ini kita bisa berprestasi, kita bisa angkat trofi, di Piala Asia kita bisa berprestasi, dan nantinya kita menjadi negara untuk pertama kalinya lolos Piala Dunia setelah 1938 dengan nama Hindia Belanda.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Akmal untuk doa-doa terbaiknya ya tentunya ya, mental juara dan juga mindset sebagai juara ini tentunya perlu ditekankan sehingga di hari ini paling tidak tim ataupun juga skuad Garuda bisa memenangkan pertandingan melawan Singapura. Terima kasih banyak Bung Akmal.
1: Terima kasih, harap salam Garuda.
0: Tim bulu tangkis putra Indonesia menjadi penyumbang emas pertama bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026 di final

Dwi Farhan dan kawan-kawan sukses mengalahkan China dengan skor 3-2. Indonesia harus tertinggal 0-2 setelah Jonathan Christie kalah melawan Si Yuki dan ganda pertama Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menyerah dari Liang Weikeng Wang Chang. Kebangkitan tim Indonesia dimulai lewat kemenangan Awi Farhan atas Li Shifeng di laga ketiga. Kemenangan Awi kemudian diikuti ganda kedua Leo Roli Carnando dan Neil Martin yang sukses merebut kemenangan atas pasangan He Chiting Liu Yi. Kemenangan Indonesia pun ditentukan oleh Muhammad Zaki Ubaidillah. Turun di pertandingan penentu, Ubed sukses mengalahkan Weng Hongyang. Indonesia pun berhak atas emas Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis beregu putra.

0: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.

0: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
1: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
3: Pertukaran budaya menjadi salah satu cara memperkuat hubungan Indonesia dengan Jepang. Melalui Sakura Nisia Society, seniman dan pelaku industri kreatif dari kedua negara dipertemukan dalam berbagai kolaborasi termasuk bersama Jember Fashion Carnival.

0: ada ikatan unik yang terus terjalin antara Indonesia dan Jepang. Meski terpisah jarak dan budaya, seni selalu berhasil menjadi bahasa bersama yang mendekatkan masyarakat kedua negara. Namun, diplomasi budaya yang berkelanjutan membutuhkan pendorong yang konsisten. Disinilah Sakura Nesha Society mengambil peran, bukan sekedar menggelar acara, tetapi membangun ekosistem persahabatan berbasis kreativitas. Sebagai sebuah foundation, Sakura Nesha Society merancang ruang bertemunya para seniman, desainer, musisi, hingga kreator muda kedua bangsa. Hadir sejak 2023, visi besarnya jelas, yaitu menjadikan budaya sebagai wahana diplomasi yang bernilai tinggi, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman.
1: I love connecting Japan and Indonesia. I always think what can happen if these people met. When different people and cultures connect, and beautiful relationship can begin. Seeing that happen makes me very happy.
0: Salah satu manifestasi nyata dari visi besar itu bermuara di panggung Jember Fashion Carnival atau GFC. Sejak 2003, GFC telah bertransformasi dari sekedar karnaval jalanan menjadi runway mode kolosal berskala internasional. Kostum-kostum megahnya bukan cuma soal estetika, melainkan narasi kebudayaan Nusantara yang dipresentasikan secara dramatis. Bagi Sakura Nesha, GFC adalah kanvas yang sempurna untuk merajut kolaborasi. Sejak 2023, Sakura Nesha konsisten berpartisipasi dalam GFC. Tahun 2026, Sakura Nesha menghadirkan Yosuke. Kehadiran bintang asal Jepang Yosuke di panggung GFC menjadi bukti betapa magnet budaya Indonesia mampu menarik perhatian figur publik papan atas Jepang. Dikenal luas lewat perannya sebagai Stinger atau Sasori Orange dalam serial Uchu Seta Kyuranger, serta karir musiknya, hadirnya Yosuke di Jember memberi warna tersendiri. Yosuke mengaku sangat senang mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung GFC.
2: Bagus banget ya. So, aku menjadi menjumpai Indonesia. Jadi, aku membuat lagunya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ya. Jadi, aku senang banget nyanyi lagunya sushi pop.
0: Antusiasme Yosuke mempertegas satu hal, yaitu saat seni ditampilkan dengan kebanggaan dan kualitas tinggi, rasa kagum itu akan melampaui sekat-sekat perbedaan asal-usul.
1: Yes, we're actually very happy invited Yosuke-san to JFC because when Yosuke-san working the runway, everybody will be like, yeah, Yosuke-san! Million people. It's not only the few people, it's the million people waiting Japanese star guest, including Yosuke-san. And Yosuke-san's performance one of our achievement because mix Indonesia and Japan culture on the stage and the his song like arigato yeah, you know sushi pop yeah. The song is part of our culture introduced to Indonesian people.
0: Merajut dua karakter budaya yang berbeda tentu membutuhkan penggerak yang memahami bahasa keindahan di kedua belah pihak. Sosok itu adalah Bubah Alfian. Dikenal sebagai salah satu make-up artis terkemuka di tanah air sekaligus Direktur Jember Fashion Carnival, Bubah memegang peran sentral dalam Yayasan Sakura Nesha Society. Ia menjadi kompas kreatif yang membawa warna Indonesia ke Jepang,

0: yang saling menguatkan.
1: Saya ingin berterima kasih banget kepada Sakura Nesia, Sakura San, dan juga Mas Taufik karena membawa ke sana dengan biaya sendiri. Saya diperkenalkan dengan banyak banget selebriti dan public figure di sana, dan saya banget banget Kak diartiskan di sana Kak, diagung-agungkan. Kita bertukar budaya juga, memperlihatkan apa yang kami lakukan di Indonesia, terus juga memperlihatkan apa itu JFC, bagaimana menggunakan recycle fabric, bagaimana menggunakan sampah. Kami juga belajar secara lebih tepat lagi bertukar budaya, terus juga yang di Shibuya kami itu kita show, kita memperlihatkan bukan cuman Jember tapi juga wisata-wisata Jember, kuliner di Jember. We should try, kita harus coba, kita harus merasakan, karena kalau kita mau ke Jember pasti kan hafal, kalau ke Indonesia kita benar-benar harus turun ke jalan, kita merasakan, kita harus menjadi orang lokalnya di sana Kak.
0: Lewat langkah konsisten Sakura Nesia Society, persahabatan Indonesia dan Jember Fashion Carnival terus mekar bagai sakura dan bertunas sebagai bambu Nusantara. Dan ini menjadi bukti bahwa seni adalah bahasa universal yang tak akan pernah pudar oleh waktu. Pada akhirnya, diplomasi sejati tidak selalu lahir dari meja perundingan. Ia tumbuh dari ketulusan untuk saling berbagi cerita, karya, dan keindahan.

0: Ke dunia teknologi, masa depan kendaraan listrik tak hanya berada di jalan raya. Di New York, teknologi listrik membawa kapal melaju di atas permukaan air. Sementara di Arab Saudi, mobil listrik futuristik dipersiapkan untuk membangun industri otomotif baru.
1: Inilah VS9, kapal listrik buatan perusahaan Selandia Baru, VZF, yang diperkenalkan di New York Harbor. Bukan sekadar berlayar, kapal ini mengangkat badannya di atas air menggunakan teknologi hydrofoil. Cara ini mengurangi hambatan air sehingga kapal lebih hemat energi dan melaju lebih tenang. VS9 mampu membawa hingga 10 penumpang dengan jarak tempuh hingga 40 mil laut dalam kondisi beban penuh.
2: If you want to look at making boats electric, it's actually quite hard because water is really difficult to move through. It's very heavy. If you want to make good electric boats, what you have to do is you have to actually lift them up out of the water to reduce the drag.
1: VSF menilai kendaraan listrik harus menawarkan lebih dari sekedar manfaat lingkungan. Teknologinya juga harus memberikan performa yang lebih baik. Dari laut, inovasi kendaraan listrik juga berkembang di darat. Di Arab Saudi, startup Seer memperkenalkan dua model mobil listrik pertamanya. Sedan dan SUV bernama Exobot ini hadir dengan desain futuristik termasuk pintu model gullwing yang terbuka ke atas.
3: Vehicles, those are the first two vehicles in a portfolio of 7 vehicles to include mid-size offerings, compact offerings, and we'll launch those 7 vehicles between now and 2034. Addressing 60% of the market segments available to the kingdom.
1: Seer merupakan perusahaan patungan Public Investment Fund Arab Saudi dan Foxconn dari Taiwan. Langkah ini menjadi bagian dari ambisi Arab Saudi membangun industri otomotif dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada minyak.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: sayang. Hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya. Bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Singapura di FIFA Asian Cup 2026. Bagaimana suasana jelang pertandingan malam ini? Sudah bergabung koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji langsung dari Stadion GBK. Angga, selamat sore menjelang malam. Situasi di Stadion GBK jelang malam ini seperti apa? Apakah sudah ramai para supporter yang tentunya antusias menanti pertandingan malam hari nanti?
4: Ya, selamat sore Ara. Betul sekali bahwa suasana di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini sudah mulai ramai. Supporter tim nasional sepak bola Indonesia sudah mulai berdatangan karena memang kick off pertandingan perdana timnas Indonesia di laga FIFA Asian Cup 2026 melawan Singapura nanti malam. Ini akan berlangsung pada pukul 8 malam nanti. Dan kalau saya bisa katakan bahwa memang harapan atau antusiasme para supporter timnas sepak bola Indonesia ini memang sangat tinggi kepada skuad dari John Heitmann, karena kalau kita lihat dari rekor pertemuan timnas sepak bola selama dipegang oleh John Heitmann, ini timnas sepak bola Indonesia sudah tampil 8 kali di bawah asuhan John Heitmann, dan dari 8 kali pertandingan tersebut 5 kali timnas Indonesia meraih kemenangan, 1 kali imbang, dan hanya 2 kali kalah saat melawan Bulgaria dengan skor 0-1, dan saat Piala AFF lalu saat Indonesia kalah melawan Vietnam dengan skor 0-3. Namun kalau kita berbicara mengenai bagaimana peluang timnas Indonesia saat melawan Singapura nanti, memang pada pertemuan terakhir di Piala AFF Indonesia harus puas bermain imbang di kandang Singapura dengan skor 1-1, dan hasil tersebut membuat tim nasional sepak bola Indonesia ini gagal lolos ke fase grup di Piala AFF. Namun yang harus menjadi catatan adalah pada saat Piala AFF itu, skuad yang tampil di FIFA Asian Cup kali ini jauh berbeda dengan skuad yang tampil di Piala AFF lalu, karena FIFA Asian Cup ini adalah salah satu turnamen resmi dari FIFA, sehingga seluruh pemain terbaik dari semua negara yang tampil di FIFA Asian Cup ini tampil. Namun walaupun kita tampil dengan skuad yang berbeda, tentu saja kita tidak boleh menganggap remeh Singapura, karena Singapura ini datang dengan skuad yang tidak jauh berbeda dengan skuad yang tampil di Piala AFF lalu. Dan saat konferensi pers kemarin, pelatih tim Singapura Gavin Lee menyebutkan bahwa penampilan tim The Lions di FIFA Asian Cup 2026 kali ini juga sekaligus sebagai ajang pemanasan atau persiapan mereka jelang tampil di Piala Asia 2027, dan kesempatan melawan Indonesia sebagai tuan rumah dan tampil di Stadion Utama GBK di depan ribuan pendukung timnas sepak bola Indonesia tentu akan menjadi salah satu ujian mental tersendiri bagi tim nasional Singapura. Sementara kalau kita bahas dari tim nasional sepak bola Indonesia ini, tentunya John Heitmann kemarin mengatakan bahwa 23 pemain yang ia bawa ke FIFA Asian Cup 2026 kali ini sudah dalam kondisi 100% dan siap untuk tampil. Dan kalau saya boleh memprediksi line up yang akan diturunkan oleh John Heitmann pada pertandingan malam nanti, mungkin John Heitmann akan menggunakan formasi 3-4-3 di bawah Mister Gawang. Hampir bisa dipastikan mungkin pilihan utama akan jatuh kepada Martin Paz, dan mungkin cadangannya ada Emil Audero. Sementara di lini belakang, absennya Jay Itses memang sedikit banyak akan mempengaruhi penampilan dari timnas sepak bola Indonesia. Namun kita masih mempunyai trio Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Justin Hubner yang akan bisa menjadi palang pintu terakhir lini belakang Indonesia. Sementara untuk bek sayap, kita juga masih memiliki Kevin Dix yang di pertandingan kali ini akan menjadi kapten menggantikan Jay Itses. Kemudian juga masih ada Calvin Verdong yang kemungkinan akan berduet dengan Kevin Dix. Dan pilihan lainnya mungkin John Heitmann akan menurunkan Dean James atau Nathan Choaon. di back sayap. Sementara di lini pengatur serangan, kemungkinan besar John Herdman akan memilih Tom Haye atau Joey Pelupesi. Dan sementara di lini depan, tentu saja harapan kita bertumpu pada penyerang kita Ole Romeni, Mitch Baker, dan pemain yang baru saja bergabung, Luke Fikri. Dan apabila John Herdman menurunkan Luke Fikri dalam pertandingan melawan Singapura malam nanti, ini tak akan menjadi debut pertamanya Luke Fikri mengenakan seragam Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Harapannya tentunya Tim Nasional Sepak Bola Indonesia malam nanti dapat meraih poin penuh dan meraih kemenangan saat melawan Singapura, karena di pertandingan pertama tadi tim Malaysia sudah mengalahkan Bangladesh dengan skor 3-0. Dan di FIFA ASEAN Cup 2026 ini, Indonesia tergabung di Pool A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Dan hanya juara grup yang nanti akan berhak melaju ke partai puncak untuk melawan juara grup dari Pool B, yang kemudian berhak meraih gelar juara di FIFA ASEAN Cup 2026 tahun ini. Ara.
3: Baik, terima kasih banyak Erlangga Wisnuaji. Tentunya kita sangat menantikan bagaimana hasil dari pertandingan di malam hari ini. Tentunya kita sangat berharap bahwa skuad Garuda bisa mengeluarkan potensi terbaik dan juga ada hasil yang begitu gemilang di malam hari ini. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, terseret arus sungai hampir 5 km, bayi gajah yang baru berusia beberapa hari berhasil diselamatkan nelayan di India. Yang paling mengharukan, setelah hampir 2 jam terpisah, bayi gajah akhirnya kembali ke pelukan induknya.
5: Seekor bayi gajah terseret arus sungai Tista di Benggala Barat, India pada Senin. Bayi gajah yang baru berusia 3 hingga 4 hari itu terpisah dari induknya dan terbawa arus deras sejauh hampir 5 km. Beruntung para nelayan yang melihatnya kesulitan bertahan di air, segera mendekat dan bersama-sama mengangkat bayi gajah ke atas perahu. Saat ditemukan, tubuh kecilnya terlihat kesulitan bertahan di tengah aliran sungai. Para nelayan bahkan berenang di samping perahu, mengantar sang bayi gajah menuju tepi sungai dengan selamat. Petugas kehutanan lantas berupaya menemukan induk sang gajah yang ternyata berada beberapa kilometer di bagian hulu. Penantian hampir 2 jam itu pun berakhir manis. Bayi gajah itu akhirnya kembali bertemu dengan induknya, usai terpisah dan terseret jauh oleh derasnya arus sungai.
3: Di Barcelona ada tradisi ikonik di mana puluhan orang harus bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, selamat malam, sampai jumpa.
5: Wah, menara yang satu ini bukan sembarang menara ya. Menara ini dibangun dari susunan manusia yang disusun menjulang. Ya, menara unik satu ini menarik perhatian warga. Ratusan warga memadati balai kota Barcelona, Spanyol untuk menyaksikan tradisi budaya ikonik di mana orang-orang bergabung untuk membentuk menara manusia bertingkat pada Kamis. Satu persatu peserta yang disebut Castellers naik dan bertumpu di pundak rekan mereka. Butuh keseimbangan, kekuatan, dan kerja sama ekstra. Puluhan orang bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Atraksi ini dinyatakan berhasil ketika seorang anak berhasil memanjat hingga bagian paling atas menara, lalu melambaikan tangan kepada penonton. Tradisi kastel sendiri telah masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2010. Alun-alun kota Bradford di Inggris berubah menjadi kanvas bunga raksasa. Sekilas memang tampak seperti karpet ya. Namun, hamparan warna-warni ini tersusun dari ratusan ribu bunga segar. Dari udara, pola indah perlahan terbentuk saat para relawan menata bunga dan kelopak satu persatu mengikuti desain yang telah disiapkan oleh seniman lokal Shiraz Ali. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 300 ribu bunga dahlia digunakan untuk membentuk karya seni sepanjang 29 meter ini. Karpet ini terinspirasi dari acara serupa di Belgia yang telah digelar sejak tahun 1970-an. Karya ini dapat dinikmati publik hingga Minggu 27 September.

0: Di Depok, Jawa Barat, seorang perempuan pura-pura membeli, namun ternyata membawa kabur 7 setrika listrik dari sebuah toko perabotan. In this economy, selisih ribuan perak sangat berarti. Ratusan ibu-ibu di Kota Parepare rela antri demi mendapatkan minyak goreng murah. Sisi kota kali ini akan mengajak kita melihat dari dekat kampung kerang yang ada di Surabaya. Di kampung ini, mayoritas warganya menjadi nelayan dan pengupas kerang. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang perempuan mencuri 7 alat setrika listrik dan juga selang regulator LPG di toko perabotan di Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan membuat karyawan toko sibuk. Adapun di Sulawesi Selatan, seorang perempuan di Kabupaten Goa ditangkap warga setelah berusaha menculik seorang anak balita.
1: Warga Kelurahan Mawang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa menangkap seorang perempuan berinisial I. Ia ditangkap warga pada Kamis malam karena diduga terlibat dalam upaya penculikan balita. Adapun 3 rekan terduga pelaku bisa melarikan diri menggunakan becak motor. Warga yang kesal sempat menganiaya terduga pelaku sebelum personel Polsek Sombaopu tiba di lokasi. Terduga pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolresta Goa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan penculikan terjadi saat korban yang masih berusia 4 tahun sedang bermain di depan rumahnya. Terduga pelaku kemudian berusaha membawa korban, sementara 2 rekannya berupaya mengalihkan perhatian orang tua korban. Namun upaya tersebut gagal setelah ibu korban terlibat tarik-menarik dengan terduga pelaku sembari berteriak minta bantuan warga. Sementara di Jawa Barat, seorang perempuan terekam kamera pengawas mencuri sejumlah barang dagangan dari sebuah toko perabotan di Jalan Haji Dimun, Kota Depok. Saat menjalankan aksi kriminalnya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan sengaja membuat sibuk karyawan toko dengan modus minta diambilkan sejumlah barang. Saat karyawan toko lengah, pelaku memasukkan 7 setrika listrik dan 1 selang regulator LPG ke dalam kantong plastik yang sudah ia siapkan. Setelah mendapatkan barang incarannya, pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Akibat barang dagangannya dicuri, pemilik toko mengaku menderita kerugian senilai jutaan rupiah. Kasus pencurian ini masih dalam penyelidikan personel Polsek Sukmajaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya ada sejumlah emak-emak yang berebut bahan pangan. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, emak-emak rebutan antri demi mendapatkan minyak goreng murah. Sementara di Manado, mak-mak juga rebutan cabai rawit dengan harga di bawah pasaran.
1: Ratusan warga yang mayoritas emak-emak memenuhi halaman kantor Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 24 September 2026. Kedatangan mereka demi mendapatkan minyak goreng murah dengan harga di bawah harga pasaran. Meski berdesakan dan antri cukup lama, mereka mengaku rela. Sebagian warga bahkan mengaku sengaja datang lebih awal karena khawatir stok minyak goreng habis sebelum mereka mendapatkan bagian.
2: Kalau di sini dapatnya berapa, Bu?
3: Cuma 2 liter.
2: Minyak goreng. 2 liter berapa harganya?
3: 15 1 liter.
2: Nah, kalau di pasar berapa?
4: Kepala 3 habis.
2: Rp20.000. Pasar Rp20.000.
1: 40. Di Manado, Sulawesi Utara, warga saling berebut mendapatkan cabai rawit murah yang disalurkan tim pengendali inflasi daerah TPID pada Senin 21 September. Sebanyak 2,5 ton cabai rawit asal Probolinggo, Jawa Timur langsung ludes dibeli ratusan warga. Penyaluran cabai rawit murah ini dilakukan Pemda setempat demi menekan inflasi akibat harga cabai yang terus meroket. Harga cabai di Manado menjadi salah satu penyumbang angka inflasi terbesar. Lantaran di daerah ini, mayoritas masyarakat menyukai makanan dengan menu pedas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, bagi kaum ibu, terlebih mereka yang uang belanjanya pas-pasan, selisih ribuan rupiah menjadi sangat berarti agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dapur hingga 1 bulan ke depan. Harga-harga bahan pangan yang terus merangkak naik, sementara penghasilan suami yang tidak kunjung naik, membuat sejumlah kaum ibu harus putar otak untuk mengatur uang belanja. Dan berikut ini kita simak laporan khas redaksi.

0: Dari cabai, ayam, daging sapi hingga beras, saat ini harganya terus merangkak naik. Kenaikan harga ini bak menyelinap mengikis uang belanja setiap kaum ibu di negeri ini. Meski terlihat hanya selisih ribuan perak, namun hal itu cukup berarti bagi kaum ibu yang penghasilan suaminya pas-pasan. Ini terbukti dari sejumlah antrean bahan pangan murah, mereka rela berdesakan dan kepanasan demi membeli bahan pangan yang lebih murah. Itu baru soal bahan pangan, belum soal biaya lain seperti biaya sekolah anak, membayar listrik hingga cicilan rumah. Bak terjepit sana-sini, kaum ibu pun menjerit dalam sunyi.
1: Inilah wajah sebenarnya potret kehidupan jutaan warga yang hidup di kota besar. Untuk biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau dulu nih masih bisa nabung sedikit-sedikit, tapi apa daya sekarang kebutuhan semakin melejit sehingga akhirnya tabungan yang dulu disimpan sedikit-sedikit akhirnya terpakai juga.
0: Saat ini gaya hidup Mbak seperti Fata Morgana di media sosial. Unggahan makan enak hanyalah potret lipstick ekonomi. Padahal mereka tengah berupaya mengatur keuangan agar tidak minus setiap bulannya. Bagi yang masih berkarya, sejumlah kaum ibu pun berupaya membantu ekonomi keluarga. Seperti Nita, warga kota Surabaya. Nita mengaku meski dirinya sudah ikut bekerja menambah penghasilan, namun tingginya biaya kontrakan, biaya makan, biaya transportasi membuat penghasilan dirinya dan sang suami tidak tersisa.
2: Ya karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung. Buat makan, nongkrong, penghasilan tuh lebih. Pengeluarannya juga ya hampir sama lah kak. Masih bisa tapi dikit, nipis banget.
0: Susahnya menyisihkan uang untuk tabungan juga dirasakan Renetta Rosalina. Ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja sebagai pembuat kue ini mengaku pos pengeluaran terbesar justru datang dari tagihan listrik sehingga kebutuhan menabung seringkali terabaikan.
3: Ya kadang bisa, kadang enggak. Ya kalau menabung kan untuk bayar listrik, untuk ini, untuk belanja, untuk bayar air.
4: Pengeluaran paling besar untuk apa?
3: Belanja. Yang listrik itu.
4: Kalau nabung biasanya bisa nyisihin sampai berapa banyak?
3: Kalau nabung ya per hari ya, karena saya jualan juga, per hari ya kadang 20 saya sisihkan.
0: Bagi sebagian orang yang penghasilannya pas-pasan, keuangan mereka begitu rentan. Jangankan menabung, saat ini jika mereka mampu menjaga setiap bulan tidak berutang menjadi sebuah kesuksesan mengatur keuangan keluarga. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengajak kita melihat dari dekat kampung kerang yang ada di Surabaya, yang mayoritas warganya menjadi nelayan dan juga pengupas kerang. Redaksi segera kembali.

0: Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
1: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo.

0: morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Surabaya punya sebuah kampung yang urat nadi kehidupannya digerakkan sektor nelayan pencari kerang. Tapi beberapa tahun belakangan, aneka jenis kerang yang dulu jadi tumpuan hidup warga mulai sulit untuk didapatkan. Sisi Kota merangkum kisah dan keresahan warga kampung nelayan kerang yang entah sampai kapan bisa bertahan.

0: Untuk Anda yang penyuka hidangan sari laut, mungkin tidak asing dengan kerang hijau. Tapi tahukah Anda proses awal sebelum Anda bisa menikmati kerang hijau? Ada proses pembersihan dari tritip-tritip yang menempel di kerang hijau ini. Kalau orang sini nyebutnya apa, Mbak? Merunti. Nah, ini harus dibersihkan.
1: Usai serah terima hasil tangkapan dari nelayan, estafet aktivitas kampung nelayan kerang berpindah ke istri-istri mereka. Sudut-sudut kampung yang hanya berjarak selemparan batu dari Taman Surabaya pun berubah menjadi sentra pengolahan kerang hijau. Berbekal alat dan tempat seadanya, ibu-ibu kampung Bulak Cumpat pun memulai aktivitas pekerjaan tangan harian. Mulai dari selasar dermaga, teras-teras rumah, hingga depan kandang ayam pun menjadi lokasi untuk memisahkan merunti yang menempel di cangkang kerang. Sementara itu, sekelompok ibu-ibu lainnya sibuk memisahkan skalop kerang kampak yang ukurannya lebih besar. Kerang hijau yang sudah dibersihkan dihargai antara 7 sampai 8.000 rupiah per kilogram, tergantung ukuran. Sementara untuk skalop dari kerang kampak dijual lebih mahal, Rp60.000 rupiah per kilogram. Ada juga yang mencari penghasilan dari upah mengupas kerang darah. Seperti Nuraili yang hari ini hanya kebagian satu tampah berisi sekitar 3 kg kerang darah. Karena ukurannya mini, meski hanya sedikit, butuh waktu sekitar 1-2 jam untuk memisahkan daging kerang dari cangkang.
2: Kan nggak punya perahu, ikut orang. Sekarang kan orangnya, perahunya diganti jaring. Ikut jaring orangnya, jadi suami aku ya sekarang di sini aja, nggak cukup, banyak utang malahan melebu metu.
3: Gimana cara nih untuk
2: masak? Minta sama saudara-saudara, itu sering minta sama saudara-saudara itu.
1: Pendapatan nelayan kerang yang terus berkurang juga dikeluhkan Sumarlikah. Pengupas kerang asal Lamongan ini mengenang, kerang pernah menjadi tumpuan penghidupan warga Bulak Cumpat. Hingga sekitar 5 tahun belakangan, perolehan tangkapan kerang menurun tajam.
4: Beda jauh, Mas. Dulu itu banyak orang kalau dapat itu kintalan. Berbak-bak sekarang itu kiloan 30, kadang 20. Jarang yang dapat kintalan itu 50, ada sekarang nyari itu susah. Gara-gara itu loh, Mas, ada pengerukan pasir dulu itu di sana. Itu dijual, terus pasirnya dikeruk. Akhirnya terian itu hilang semua, kerang-kerang itu.
1: Selain kerang hijau, Sumarlikah yang menikah dengan nelayan asal Bulak Cumpat juga mengupas tiram atau oyster. Tidak seperti kerang hijau, butuh tenaga ekstra untuk mengolah komoditas laut yang dihargai paling mahal, sekitar

0: Rp150.000 per kilogram ini.
1: Ini adalah kasta tertinggi dari pengolahan kerang di Bulak Cumpat Kenjeran. Oyster, Mbak ya, tiram, Mbak ya. Kenapa kasta tertinggi? Karena pengolahannya sangat susah. Butuh tenaga ekstra. Karena ini masih segar, jadi harus dibuka. Gak dibuka paksa gitu, Mbak ya? Saya harus dibuka paksa. Nah. Ini, Mbak ya.
0: Roda sektor bahari di Bulak Cumpat juga berputar lewat jasa juragan atau pengepul kerang. Salah satunya Mulyana, mantan pengepul rajungan yang sejak 2002 banting setir ke bisnis pengepul kerang di bawah bendera Big Boss Seafood. Oleh Big Boss Yana, kerang hijau tangkapan nelayan dihargai Rp5.000-8.000 per kilogram tergantung ukuran. Sama seperti para ibu pengupas kerang, Yana pun mengakui cuan bisnis kerang di kampung nelayan kerang sudah jauh berkurang.
2: Tambah pendapatannya tambah menyusut terus sampai sekarang 2 tahunan ini sepi. Kasihan nelayan nih. Itu kan bahan bakarnya sekarang kan nambah naik. Untuk kerja lagi butuh bahan bakar. Untuk kembali lagi kan nggak ada uang lagi. Untuk besok lagi nggak ada lagi. Hasilnya nggak seberapa. Dapatnya 1 kilo, 2 kilo, paling dapat 2 uang, 30 ribu, 40 ribu.
0: Daya dukung lingkungan pesisir utara Surabaya yang sudah jauh berkurang memang nyata dampaknya. Warga kampung nelayan kerang di Bulak Cumpat sudah beberapa tahun belakangan merasakannya. Asa menggerakkan ekonomi kerakyatan lewat pusat perekonomian seperti sentra ikan bulak yang berada tepat di seberang kampung Bulak Cumpat pun tidak banyak membantu. Ketika bibit kerang tidak lagi lestari di pesisir utara Surabaya, entah sampai kapan warga kampung nelayan kerang di Surabaya bisa bertahan. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami ajak Anda berkunjung ke Bukit Bintang, Malaysia untuk mencicipi kuliner dan jajanan viral. Redaksi segera kembali.

0: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
1: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Ya, berita internasional, kepolisian Italia berhasil menangkap 34 orang dalam operasi besar yang menargetkan jaringan kejahatan terorganisasi dan juga perdagangan narkoba di wilayah Naples. Dalam penggerebekan, petugas menemukan uang tunai jutaan euro yang disembunyikan di dalam dinding rumah. Kepolisian Italia merilis rekaman video yang menangkap detik-detik aparat saat melakukan operasi penangkapan serta menemukan uang tunai lebih dari 3.200.000 euro yang disimpan di dalam dinding bangunan. Sebanyak 23 tersangka diamankan, sementara 11 lainnya dikenakan tahanan rumah. Selain narkoba dan uang, polisi juga menyita sejumlah jam tangan mewah. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya tegas otoritas Italia dalam memberantas sindikat mafia. Jika hanya punya satu hari di Kuala Lumpur, Malaysia, satu lokasi yang jangan dilewatkan adalah Bukit Bintang. Kawasan ini jadi surganya kuliner dan jajanan viral.
4: Kawasan Bukit Bintang menjadi salah satu surganya jajanan kaki lima atau street food di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu jajanan yang viral di sini adalah Mon Chinese Beef Roti. Beef Roti ini terinspirasi dari tradisi kuliner Hui, sebuah komunitas muslim Tionghoa. Adonan rotinya ditarik, dilipat, diberi minyak, dan dibuat berlapis secara berulang. Proses inilah yang membuat lapisan khas di bagian luar roti renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan kenyal. Sementara isian daging sapinya dibumbui dengan lebih dari 20 rempah. Selain isian sapi seharga 6,5 ringgit, kedai ini juga menjual roti isi ayam dengan harga 5,5 ringgit.
5: Lihat, dari flaky rotinya tuh menandakan udah crispy banget nih rotinya. Terus juga kalau dilihat isinya, dagingnya, terus juga bawang bombaynya itu melimpah. Jadi pas makan tuh puas banget, terus dimakannya pas masih hangat. Mantap!
4: Ragam durian lokal bisa menjadi pilihan pencuci mulut yang mudah dijumpai di Bukit Bintang. Malaysia punya beragam varietas durian unggulan, seperti D24, Blackthorn, XO atau Musang King. Cita rasanya pun beragam, ada yang manis legit, creamy, ataupun sedikit pahit getir. Durian Musang King yang saya pilih ini harganya 58 ringgit atau 254 ribu rupiah per kilogram.
5: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musang King. Karena emang di sini surganya durian Musang King. Kita coba rasanya gimana. Widih, ini udah pulen banget, warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia, ini enak banget bro. Enak.
4: Malaysia memang menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan asal Indonesia. Sepanjang bulan Juli 2026, Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 244 ribu orang Indonesia berwisata ke Malaysia. Satrio Adi, Ricky Maulana, Kuala Lumpur, Malaysia.
3: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah bangunan di dalam kawasan lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang disebut menyerupai villa dan apartemen. Pihak Ditjenpas menyebut fasilitas itu digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga kepala lapas Cibinong.
1: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Bangunan tersebut disebut dilengkapi kamar tidur, dapur, AC, televisi hingga kulkas. Temuan ini menjadi sorotan karena Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pembayaran atau sewa untuk menempati hunian tersebut. Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan kepada keluarga pembesuk. Tak hanya soal hunian, Ombudsman juga mencatat rencana pembangunan fasilitas kebugaran atau gym serta arena golf mini di dalam kawasan lapas. Menurut Ombudsman, persoalan ini bukan hanya menyangkut fasilitas, tapi juga menyangkut penempatan warga binaan.
2: Sebuah rumah tahanan itu sudah ada aturan yang mengatur, di mana ada pos penjagaan, berapa blok yang disediakan, berapa jumlah penghuninya, itu sudah ada aturan yang diatur sedemikian rupa dengan peraturan menteri IMIPAS ya, dan ini harus dilaksanakan, dan ini juga menjadi yang harus dievaluasi karena ternyata ada warga binaan yang keluar dari blok tahanan menempati tempat yang tidak seharusnya.
1: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat hingga kepala lapas Cibinong. Sementara, 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
3: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan.
1: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selanjutnya ke informasi lain, 3 kakak beradik perempuan selamat dari maut saat galodo menerjang Solok, Sumatera Barat pada Senin lalu. Ketiganya yang terjebak dalam rumah berhasil selamat setelah berlindung di balik sofa. Sementara itu pada Jumat siang, tim SAR berhasil menemukan 1 korban yang hilang dalam musibah itu.
4: Astagfirullahaladzim, Adila! Ayolah aku!
1: Tiga anak perempuan ini terjebak dalam rumah mereka saat banjir bandang atau galodo menerjang wilayah Arosuka dan Kayu Aro, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin lalu. Rumah keluarga ini berada di Nagari Batang Barus, tak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua mereka sedang tidak berada di rumah. Air membawa material banjir bandang yang menghantam rumah. Tiga kakak beradik, Naila, Sharon, dan si bungsu Akira menyelamatkan diri dengan berlindung di balik sofa. Ditemui Kamis siang, Sharon, salah satu korban, mengaku sempat merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang menerjang. Kini, ketiga saudara dan orang tua mereka tinggal di pengungsian karena kondisi rumah sudah tak bisa ditempati. Sementara itu pada Jumat siang, tim Basarnas menemukan 1 korban hilang akibat banjir bandang. Korban atas nama Agus Ral ditemukan meninggal dunia tak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Sehari sebelumnya, tanda-tanda keberadaan jasad korban sudah mulai teridentifikasi dengan ditemukannya sejumlah barang milik korban dari sepeda motor dan telepon seluler serta dompet. Dengan ditemukannya Agus Ral, semua korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang telah ditemukan dan operasi SAR ditutup.
5: hasil operasi SAR semenjak hari pertama adanya bencana banjir bandang ini, ada dua orang yang hilang ya. Tapi alhamdulillah pada hari pertama diketemukan satu korban meninggal. Dan baru saja tadi hari ini, hari Jumat, jam 11.00 waktu Indonesia bagian barat tadi, korban alhamdulillah sudah bisa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
1: Meski operasi SAR ditutup, personel Basarnas masih disiagakan di lokasi untuk membantu penanganan dan pemulihan pasca bencana. Jonedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
0: Isak tangis mengiringi kedatangan jenazah korban insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Sementara itu, perwakilan keluarga korban mendesak agar operasi pengangkatan bangkai kapal segera dilakukan. Pada Jumat pagi, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 5 jenazah korban dari badan kapal.
6: Penantian keluarga akhirnya tuntas setelah jenazah Deni Dwi Saputra tiba di Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat pagi. Deni yang bekerja sebagai sopir menjadi salah satu korban insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jenazah Deni ditemukan di dalam badan kapal dengan petunjuk pakaian yang dikenakannya, yakni kaos biru bertuliskan Komunitas Sopir Boyolali.
7: Pertama yang ditemukan itu identitas dari kaos biru yang beridentitas Komunitas Sopir Boyolali. Kemudian jaketnya juga ditemukan, akhirnya juga sudah positif kalau itu Deni Dwi Saputra.
6: Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, puluhan keluarga korban lainnya masih menanti kepastian keberadaan anggota keluarga mereka. Salah satunya Karina yang menunggu kabar keberadaan ayahnya. Bersama keluarga korban lainnya, Karina mempertanyakan kepastian pelaksanaan operasi salvage atau pengangkatan bangkai kapal. Menurut pihak perusahaan, persiapan operasi salvage baru mencapai 20%. Selama salvage belum dilakukan, pencarian dan evakuasi korban dilakukan dengan penyelaman.
8: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepat evakuasi.
6: Pada Jumat pagi, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 5 korban dari badan kapal. Berdasarkan data Basarnas, 5 temuan terbaru ini merupakan korban tambahan dari 42 korban meninggal sebelumnya, maka jumlah korban meninggal dunia sementara menjadi 47 orang, dengan 88 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama kita akan lihat diduga menculik balita seorang wanita di amuk warga. Ya, ini seorang perempuan berinisial I ditangkap warga Somba Opu, Kabupaten Goa pada Kamis malam karena diduga terlibat dalam upaya penculikan balita. Warga yang kesal sempat menganiaya terduga pelaku sebelum personil Polsek Somba Opu tiba di lokasi. Dugaan penculikan terjadi saat korban yang masih berusia 4 tahun sedang bermain di depan rumahnya. Namun upaya tersebut gagal setelah ibu korban terlibat tarik-menarik dengan terduga pelaku sembari berteriak minta bantuan warga. Adapun 3 rekan terduga pelaku bisa menarikan diri menggunakan becak motor. Berikutnya kita lihat ini dapat emas perdana Prabowo ucapkan selamat. Ya, ini melalui sambungan video call, Presiden Prabowo Subianto langsung mengucapkan selamat kepada para atlet yang berlaga di gelaran Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Prabowo menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim sekaligus meminta para atlet untuk terus berjuang mengharumkan nama Indonesia. Emas perdana diraih tim bulu tangkis putra Indonesia yang menang dramatis atas China dengan skor 3-2 pada final nomor beregu putra. Kemenangan Indonesia kemudian dipastikan Muhammad Zaki Ubaidillah di partai terakhir mengalahkan Weng Hong Yang. Dan yang ketiga kita lihat puluhan delegasi termasuk Indonesia yang walk out saat Netanyahu pidato. Inilah momen saat delegasi Indonesia meninggalkan bangku saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato di sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Dalam video yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI ini terlihat delegasi Indonesia kompak berdiri mengikuti delegasi lain. Delegasi dari 77 negara termasuk Indonesia walk out saat Netanyahu mulai berpidato. Dari video terlihat hanya delegasi Israel yang bertepuk tangan saat Netanyahu berpidato memuji Presiden Donald Trump sebagai mitra Israel. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita di Temanggung, Jawa Tengah memanjat genting rumah tetangga setinggi 10 meter. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ya, indeks ekonomi, alarm finansial ibu rumah tangga kian nyaring berbunyi. Di tengah melonjaknya harga berbagai kebutuhan, pendapatan keluarga justru stagnan. Alhasil uang belanja bulanan ludes tidak berbekas untuk mencukupi kebutuhan harian. Dan impian untuk menyisihkan tabungan pun semakin sulit terwujud.
2: Ya, karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung.
3: Inilah wajah sebenarnya potret kehidupan jutaan warga yang hidup di kota besar. Untuk biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau dulu nih masih bisa nabung sedikit-sedikit, tapi apa daya sekarang kebutuhan semakin melejit sehingga akhirnya tabungan yang dulu disimpan sedikit-sedikit akhirnya terpakai juga.
4: Bukan lagi soal mengatur gaya hidup, melainkan strategi bertahan hidup. Tekanan harga bahan pokok yang terus melambung kini menuntut efisiensi ketat di tingkat rumah tangga demi menjaga dapur tetap ngempul hingga akhir bulan. Nita salah satunya, sebagai istri yang turut bekerja membantu perekonomian keluarga, ia merasa sangat sulit untuk menabung. Menurutnya bukan karena boros, namun karena semakin tingginya biaya hidup di kota besar. Hidup berdua dengan suaminya di kota Surabaya. Kira-kira dalam satu bulan penghasilannya dan sang suami jika digabung lebih dari 5 juta rupiah. Namun ada biaya kontrakan, biaya makan, biaya transport yang akhirnya membuat penghasilan tersebut nyaris tak bersisa.
2: Ya karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung. Buat makan, nongkrong, penghasilan tuh lebih. Pengeluarannya juga ya hampir sama lah kak. Masih bisa tapi dikit, nipis banget.
4: Susahnya menyisihkan uang untuk tabungan juga dirasakan oleh Renetta Rosalina. Ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja sebagai pembuat kue ini mengaku pos pengeluaran terbesar justru datang dari tagihan listrik. Sehingga kebutuhan menabung seringkali terabaikan.
5: Ya kadang bisa, kadang enggak. Ya kalau menabung kan untuk bayar listrik, untuk ini, untuk belanja, untuk bayar air.
6: Pengeluaran paling besar untuk apa?
5: Ya listrik itu.
6: Kalau nabung biasanya bisa nyisihin sampai berapa banyak?
5: Kalau nabung ya per hari ya, karena saya jualan juga, per hari ya kadang 20 saya sisihkan.
4: Membangun kebiasaan menabung memang tidaklah mudah, terlebih di tengah himpitan ekonomi. Namun konsistensi dan kedisiplinan menyusun skala prioritas menjadi kunci agar keuangan keluarga tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Ya, Clarissa Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Informasi berikutnya, seorang bocah 12 tahun terpaksa berhenti sekolah dan berjualan siomay di Bintaro, Jakarta Selatan karena harus membantu ayahnya yang terkena kanker. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita laki-laki nekat memanjat genting rumah tetangga setinggi 10 meter.
7: Warga Dusun Kerajaan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rabu siang digegerkan dengan aksi seorang balita laki-laki yang memanjat genting rumah. Dalam video viral tersebut, balita laki-laki itu tampak merayap di atas genting. Warga yang khawatir pun berteriak memanggil sang bocah. Sementara, sejumlah warga berupaya mengevakuasi dari atas genting setinggi 10 meter tersebut. Aksi nekat bocah laki-laki tersebut diketahui pertama kali oleh Partinah, pemilik rumah. Partinah melihat tapak kaki bocah masuk ke dalam rumah, namun saat dicari di dalam rumah, tidak ditemukan. Partinah langsung keluar mencari dan mendapati bocah laki-laki itu sudah berada di atas genting.
8: Bar ngepel ya? Bar ngepel masih basah kan? Yeah. Ada tapake. Tapake sini belum keluar. Ya, saya nyari-nyari ambil pik tiga kali. Lima sini munggah nggak ada. Ada lemari tak bukai nggak ada.
7: Sementara itu, Endro Pramito, ayah balita, mengaku saat kejadian sang nenek yang menjaga anak bungsunya sedang kedatangan tamu di rumah. Diketahui, anaknya memang hobi memanjat.
9: Suka nih menek-menek, suka nih mainan ikan, sayur-sayur itu juga suka. Itu nih yang hobinya yang pertama itu manjat, menek itu hobinya yang pertama.
7: Sang balita akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
10: Jualan kayak gini, kadang-kadang selalu kepikiran sekolah nggak sih?
11: Kan mau gimana lagi?
10: Jangan nangis, Abibi. Kamu sedihnya karena?
7: Bocah 12 tahun bernama Habibi ini rela berhenti sekolah dan jualan siomay demi membantu ayahnya yang terkena kanker. Dari video yang diunggah konten kreator Doni Ramadan ini, Habibi yang berjualan di kawasan Bintaro Sektor 1 Jakarta Selatan ini merupakan warga asli Cirebon, Jawa Barat. Ia dan ibunya bergantian shift berjualan. Kisah haru Habibi yang berjualan demi membantu perekonomian keluarga ini menjadi viral di media sosial.
11: Tolong bantu bapak saya. Kasih ya.
7: Cerita Habibi kemudian sampai ke Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi. KDM menemui Habibi dan ayahnya yang terkena kanker usus. Karena sakit yang diderita itu, Habibi terpaksa hanya bersekolah hingga kelas 5 SD.
12: Kenapa dibawa ke Jakarta?
13: Ke Jakarta saya nggak bisa.
12: Oh, karena bapak nggak bisa jualan, ya. Akhirnya anaknya yang jualan.
13: Ikuti ya terus jualan.
12: Mengganti posisinya.
7: Usai pertemuan itu, Habibi bisa kembali bersekolah setelah diangkat menjadi anak asuh Deddy Mulyadi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sekolah untuk rakyat miskin sudah seharusnya ada di tiap negara ya pemirsa. Tapi pernahkah Anda melihat sekolah untuk robot? Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.

0: Robot humanoid tidak hanya dibuat untuk berdiri, berjalan, atau berbicara. Nah, di Beijing, China, robot justru disekolahkan agar bisa melakukan pekerjaan yang nantinya dapat membantu manusia. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.
1: Ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China. Di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
2: Di Xinjiang, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Tempat ini bukan ruang pamer robot, melainkan menyerupai lingkungan nyata tempat robot nantinya bekerja untuk manusia. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas, sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan. Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR. Kemudian, diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot. Seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur. Disinilah konsep embodied intelligence atau kecerdasan berwujud menjadi penting.
1: Saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik, menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang seru.

0: Kendaraannya ditahan polisi pada Kamis sore, sedangkan tiga lainnya masih dalam pengejaran polisi. Peristiwa ini bermula pada 2 April ketika Ali Daud, seorang warga desa Banemo, ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan desa. Karena terprovokasi, warga desa Banemo kemudian curiga dan melakukan penyerangan kepada warga desa Siben Popo. Sementara itu, polisi menegaskan pelaku pembunuhan terhadap Ali Daud bukan warga Siben Popo, melainkan kelompok orang berhuni di hutan. Hal itu didasari dari fakta melalui analisa laboratorium forensik dan hasil penelusuran lapangan.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing dan proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti. Siben Popo dan Banemo adalah bagian warga besar Maluku Utara. Persoalan hukum kita selesaikan oleh hukum, persaudaraan tetap kita jaga. Mari bersama-sama menjaga keimanan, keamanan, menghormati proses hukum, dan menjaga konflik yang baru.
0: Sementara itu, polisi menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi di salah satu sekolah swasta internasional berbasis agama di Serpong, Tangerang Selatan. Kasus ini kini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Sejumlah saksi dan pihak terkait telah dimintai keterangan.
2: Untuk perkembangan saat ini, penyidik, utamanya unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan, masih melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahannya. Saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para saksi dan juga yang pihak yang dirugikan.
0: Polisi menegaskan seluruh proses penanganan kasus dilakukan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kobaran api dengan cepat melahap sedikitnya 14 rumah yang berada di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Kantin, Kota Padang Sidimpuan pada Jumat dini hari. Kobaran api yang besar membuat warga sekitar panik dan menyelamatkan barang-barang mereka. Akibat kebakaran hebat ini, satu orang penghuni rumah bernama Rahmat Pulungan meninggal dunia lantaran tidak dapat menyelamatkan diri pada saat kebakaran ini terjadi. Dugaan sementara, penyebab kebakaran adalah korsleting listrik yang berasal dari rumah korban meninggal dunia. Api baru dipadamkan setelah petugas berjibaku memadamkan api selama 4 jam dengan mengerahkan 5 unit armada pemadam kebakaran.
3: Perkiraan yang terbakar kurang lebih 13 orang.
4: Tadi ada juga tadi Bang yang meninggal dunia Bang?
3: Ada.
4: Itu?
3: Atas nama Rahmat Pulungan.
4: Umurnya?
3: 32 tahun.
4: 32 tahun Bang?
3: 32 tahun.
4: Ya, sekarang Bang udah di mana dibuat Bang?
3: Udah di rumah sakit umum.
0: Adapun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Polres Padang Sidimpuan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran hebat ini. Tim liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada malam hari ini di Asian Cup 2026. Bagaimana peluang Indonesia di laga perdana ini? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Timnas sepak bola Indonesia dalam kondisi siap 100% untuk menghadapi Singapura FIFA ASEAN Cup 2026. Laga perdana Timnas Garuda tersebut akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta pada Jumat malam.
1: Sehari jelang laga perdana melawan Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas sepak bola Indonesia menggelar latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan kali ini, Dean James dan Calvin Verdonk yang baru tiba di Jakarta pada Rabu kemarin juga sudah terlihat ikut berlatih bersama rekan-rekannya. Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia John Hartman pun memastikan 23 pemain skuad Timnas Garuda dalam kondisi siap 100%. Namun di tiap turnamen, pertandingan perdana akan selalu menjadi laga yang sulit. Tim Singapura juga bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan.
2: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together. For some of them, it's been 3 months since we've last played. For some, it's their first time in this new system, this new approach, Dean James. So it's an exciting time for the group. The energy's been high, the intensity of training's been top. And all I can say is we're excited to get out and perform for

0: the fans tomorrow evening. We have a big responsibility and big ambitions for this tournament. So, yeah, tomorrow is the first game and we look at game by game. So.
1: Sementara bagi Singapura, tampil menghadapi tuan rumah di Stadion Utama GBK tentu menjadi tantangan tersendiri. Meski di pertemuan terakhir di Piala AFF, Singapura bisa menahan imbang tim Garuda, namun skuad timnas Indonesia saat itu jauh berbeda dengan skuad yang diturunkan di FIFA Asian Cup kali ini. Penampilan The Lions di FIFA Asian Cup kali ini juga menjadi bagian dari persiapan mereka tampil di putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi.
0: In this competition, we are playing two teams that are, let's say, at the level of Asian Cup opposition. So Indonesia and Malaysia are both very strong teams. Bangladesh as well, we've played them before. So again, this is a nice gradual step for us in terms of our prep. And like every competition we go into, we want to allow our performances to determine where we can go.
2: It's no secret that they are favorites to win this tournament, but as Team Singapore, we want to go out there, give them a good fight and enjoy the moment. And it's also a very good test for us because we are also going to go to the Asian Cup. And if you want to take the Asian Cup seriously, I think it's good to play against this tough opponent in hostile environment.
1: Di FIFA Asian Cup 2026, timnas Indonesia berada di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Sementara grup B dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Dan kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Erlangga Wisnuaji di Stadion GBK Senayan. Selamat malam Erlangga. Bagaimana suasana di sana, khususnya mungkin antusiasme supporter Indonesia? Mungkin bisa Anda gambarkan?
4: Ya, selamat malam Diana. Memang betul sekali bahwa malam nanti sekitar pukul 8 kick off pertandingan perdana Timnas Garuda melawan Singapura di ajang FIFA Asian Cup 2026 akan segera berlangsung. Dan kalau tadi Anda bertanya bagaimana antusiasme penonton, tentu saja setiap kali Timnas Sepak Bola Indonesia bermain di GBK hampir dipastikan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan ini dipenuhi oleh para supporter. Dan memang betul sejak sore hari tadi saya sampai di kawasan GBK, di GBK sekitar pukul 4:30 sore, ini para supporter sudah mulai berdatangan dan memasuki kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan kalau berbicara mengenai pengamanan, setiap timnas bermain di Stadion Utama GBK memang pengamanan cukup ketat, bahwa penonton sudah membeli tiket secara online dan hanya tinggal menunjukkan barcode kepada para panitia yang sudah berjaga. Dan mungkin
5: botol minuman,
4: barang-barang yang berbahaya seperti botol minuman, korek api, maupun barang-barang berbahaya lainnya. Dan pengamanan juga dilakukan berlapis sebelum nanti para penonton dapat masuk ke area ring road Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan mungkin kalau di belakang saya saat ini di kawasan ring road ini, para penonton masih berjalan menuju gate atau pintu yang ditentukan sesuai dengan tiket yang dibeli. Karena informasi yang saya dapat bahwa tiket untuk pertandingan melawan Singapura nanti pada pukul 8 ini dijual kisaran harga Rp150.000 hingga Rp500.000. Kita tentu sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana debut John Hartman di turnamen FIFA Asian Cup 2026 malam nanti, Diana.
3: Baik, kita nantikan bagaimana jalannya pertandingan nanti, dan kita harapkan tentunya di laga perdana ini Indonesia bisa tampil cemerlang begitu ya, setelah sebelumnya bertemu Singapura hasilnya imbang. Terima kasih atas laporan terkini Anda, koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji dari Stadion GBK Senayan, Jakarta. Dan Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura malam ini di ASEAN Cup 2026, dan setelah pertemuan terakhir dengan Singapura ini berakhir imbang, bagaimana peluang Indonesia dan juga strategi untuk menghadapi permainan disiplin Singapura? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam Bang Roni.
6: Selamat malam Diana.
3: Bang Roni, ini kalau bicara soal ya, rekam jejak Indonesia dan juga Singapura begitu ya, hasil terakhir pertemuannya kan adalah imbang begitu ya. Apakah hasil 1-1 tersebut masih relevan begitu untuk membaca pertandingan pada malam hari ini?
6: Saya pikir ya akan berbeda ya ketika kita tampil di Piala AFF dengan pemain yang ada sekarang di FIFA Asian Cup. Kenapa agak berbeda? Karena kita kan ketambahan pemain-pemain abroad kita, pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa. Mungkin ada 12 pemain yang itu tidak main di AFF. Sehingga hasil itu saya pikir tidak akan kita dapatkan di saat kita diuntungkan untuk bermain di GBK, di markas kita, dukungan penonton, dan kualitas pemain kita yang memang di atas Singapura. Namun kan tetap kita tidak boleh menganggap enteng, harus fokus pemain-pemain, walaupun kita mungkin dengan skuad yang lebih mewah, karena bagaimanapun kan Singapura akan bermain dengan

0: dengan lebih menahan diri mereka untuk bermain lebih bertahan, kemudian mereka memilih untuk counter attack melawan Indonesia. Jadi Gavin Lee sebagai pelatih tahu persis bagaimana kekuatan tim nasional kita yang sudah berbeda dengan hasil 1-1 yang mereka dapatkan di Stadion Jalan Besar waktu di Piala AFF. Nah, itu dia yang membuat bagi Gavin Lee untuk menyuruh pemain-pemain mereka bermain lebih bertahan, lebih rapat di belakang, disiplin untuk menghadapi tekanan atau serangan yang akan dibangun oleh pemain-pemain Indonesia. Jadi saya pikir dengan mereka lebih banyak bertahan, peluang untuk memenangkan pertandingan itu sangat terbuka bagi tim asuhan John Herdman. Apalagi kalau saya melihat barusan di starting line up itu agak berbeda memang, dan ini luar biasa ya, untuk pertama kali John Herdman memainkan 11 pemain di starting 11 itu semua pemain-pemain dari diaspora yang tidak pernah dilakukan sejauh ini, baik oleh pelatih STY Patrick Kluivert dan sekarang baru dimulai oleh John Herdman. Begitu Diana sementara.
1: Apa yang Anda baca dengan strategi Herdman dengan menaruh begitu ya starting 11-nya adalah pemain diaspora? Tentu kita melihat begitu ya bahwa Anda menyebutkan skuad Indonesia ini sekarang sudah cukup lengkap jika dibandingkan dengan AFF begitu ya. Ada beberapa pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi. Selain membaca strategi dari starting 11 John Herdman, mungkin saya juga sekalian menyelipkan pertanyaan, siapa yang performanya paling Anda nantikan?
0: Iya, kalau bicara dari starting 11 ini luar biasa ya. Hanya satu pemain ketika kita bermain imbang 1-1 dengan Singapura di Piala AFF yang tetap dipertahankan di dalam starting 11 saat ini, yaitu Michelle Becker. Selebihnya 10 pemain itu kan tidak bermain di Piala AFF. Ini yang saya bilang luar biasa bagaimana ada kejutan yang dibuat oleh John Herdman. Dan kalau bicara pemain pembeda, saya pikir Ole Romeni di depan dan Luke Fikri yang baru pertama kali bermain untuk menjalani debut dia di tim nasional itu yang banyak ditunggu orang. Dan kesempatan untuk membuat gol ini luar biasa. Taktik dan strategi yang dimainkan oleh John Herdman itu bermain, saya pikir ini dengan 4-2-3-1 kalau menurut saya ya. Kebiasaan dia kan bermain dengan 3 back, 3-4-3, tapi sekarang itu dengan 4 pemain belakang flat yang akan dimainkan Yasin Hapner bersama Elkan Bagot, Dean James yang ada di kiri, kemudian di kanan itu adalah Kevin Dix penjaga gawang, adalah Martin Paz, dua yang lebih bertahan, Calvin Verdong dan Joey Pelopesi. Nah, di depan itu sendiri bermain adalah Michelle Becker. Di belakang dia ada 3 pemain, yaitu Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, dan juga dengan Luke Fikri. Ini perbedaan yang mencolok yang saya lihat ketimbang bermain di Piala AFF. Maka John Herdman sudah mengatakan bahwa dia ingin mengangkat trofi, ingin memenangkan pertandingan-pertandingan yang dimainkan di grup A, termasuk melawan Singapura. Dan pasti Singapura akan terkejut dengan starting 11 yang dimainkan oleh John Herdman terhadap timnas kita. Dan saya bilang kalau dengan starting 11 seperti ini, peluang menang itu sangat terbuka buat kita. Begitu Diana.
1: Oke, kalau misalnya nanti 15-20 menit begitu ya pertandingan berjalan, indikatornya apa ya yang bisa kita lihat ya Bung Ropan, untuk bisa menilai apakah game plan dari John Herdman ini berjalan dengan baik atau tidak begitu?
0: Iya, memang akan ditentukan di babak pertama itu apakah kita mampu mencetak gol atau tidak. Nah, Singapura kan akan bermain lebih dengan rapat yang saya bilang tadi, lebih negatif, lebih menunggu serangan kita, kemudian counter attack. Maka diperlukan bagi pemain kita untuk bagaimana di menit-menit awal bisa menjebol gawang dari Singapura. Dan peluang itu kan terbuka, berarti kita punya 4 pemain depan lebih attack yang kuat. Michelle Becker, ada Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, dan Luke Fikri. Dibantu dengan 2 pemain yang bermain di double pivot, Verdong bersama dengan Pelupesi. Ini menjaga keseimbangan yang sangat kuat. Dalam kita mengontrol permainan, itu akan kentara sekali bahwa kita penguasaan bola akan tinggi dibandingkan dengan Singapura. Peluang mencetak gol lebih besar. Tinggal bagaimana pemain-pemain depan kita untuk penyelesaian akhir ini yang harus lebih kuat, lebih matang bagi kita. Tidak boleh membuang-buang kesempatan ketika ada peluang di depan gawang lawan. Ya, ketika lawan bertahan, maka peluang-peluang kita untuk bisa mencetak gol itu memang terbuka. Tapi tergantung dari pemain-pemain depan kita. Dan saya yakin, saya pikir dengan Ole berdiri di belakang Michelle Becker, kita akan mampu untuk bisa mencetak gol. Karena kan semua punya insting naluri bisa mencetak gol. Ragnar ketika bermain 1-1 di Singapura membuat 1 gol pertama sebelum disamakan oleh Ivan Fandi ketika di AFF. Sekarang Ragnar dimainkan lebih awal juga. Tentunya kan dia punya semacam keinginan untuk bisa mencetak gol kembali ke gawang Singapura. Apalagi sekarang sudah berbeda kan. Starting 11-nya ada. Dia sudah ditemanin oleh Ole Romeni dan Luke Fikri. Akan menambah motivasi dia untuk bisa berbuat yang terbaik bagi tim Garuda, begitu.
1: Oke, Bung Ropan, saya mau ajak Anda berandai-andai kalau misalnya Anda jadi John Herdman begitu ya malam hari ini, apa satu instruksi yang paling penting Anda tekankan kepada para pemain malam hari ini?
0: bermain lebih attack, tetapi harus tetap tenang, tidak boleh terburu-buru, dan memanfaatkan setiap peluang di depan gawang. Itu yang saya akan bicara kepada pemain kalau saya sebagai John Herdman. Karena ini kan kualitas sudah bagus semua. Sudah oke semua. Jadi tinggal ketenangan bagi kita, kesabaran kita. Tidak boleh terburu-buru. Dan penyelesaian air itu harus benar-benar mantap di depan gawang. Itu saja saya bilang. Karena permainan mengontrol itu sudah ada di kita. Kita akan sangat kuat. Perbedaannya kan sudah hampir 99% materi saat ini dengan materi IFF. Makanya yang perlu ditekankan selain memotivasi mereka untuk bisa membuat gol adalah ketenangan. Dengan kita lebih tenang, tentunya kita bisa berbuat yang terbaik. Begitu.
1: Kalau di sisi lain, Bung Ropan, kalau Anda tadi menyebutkan strategi Singapura sepertinya akan bermain defense begitu ya, atau mungkin yang banyak disebut di media sosial adalah dengan menggunakan strategi parkir bus begitu. Menurut Anda itu akan sulit kita tembus kah?
0: Ya tentunya menjadi tantangan kan ketika lawan akan memilih, dan wajar Singapura akan memilih seperti parkir bus. Itu wajar, karena mereka kalau bermain terbuka akan celaka buat mereka melawan Indonesia. Dan itu Gavin Lee sebagai pelatih kepala Singapura tahu. Maka bagi kita itu ketika kita mengontrol permainan, penguasaan bola, karena pasti kan ada peluang yang akan tercipta. Walaupun mereka bermain dengan sangat ketat di belakang, nah, peluang itu yang kita harus manfaatkan. Ketika kita bisa membuat gol pertama, itu yang akan membuat juga bagi Singapura akan terbuka bermain. Mereka kan ingin membalas tentunya. Kalau mereka terus bertahan, pasti mereka akan terus-menerus terancam untuk bobol. Karena gol pertama bagi Indonesia itu sangat penting di babak pertama. Yang menjadi sulit buat kita, kalau di 30 menit atau 40 menit pertama kita nggak bisa bikin gol, akan tentunya akan berbahaya buat kita dari segi mental. Walaupun saya bilang peluang mencetak gol sangat tinggi. Maka setiap peluang harus bisa mencetak gol. Gol pertama itu akan menentukan buat langkah Indonesia selanjutnya mencetak gol-gol berikut sampai ke babak kedua. Karena Singapura pasti akan bermain lebih terbuka ketika gawang mereka jebol. Gitu, Yana.
1: Terakhir sebagai penutup, Bung Ropan, aspek apa yang menurut Anda paling layak jadi ukuran keberhasilan Indonesia, terlebih dengan skuad mewah kita yang baru ini? Apakah dari hasilnya, performa, atau mungkin dari kualitas permainan juga bisa jadi indikator begitu?
0: Iya, tentunya kalau dengan permain seperti ini dan John Herdman sudah berani ya untuk menurunkan semua pemain diaspora, saya pikir ini kan suatu hal yang sangat bagus ya. Jadi ini akan memberikan suatu apa ya? Ada kejut buat lawan untuk bisa melihat bahwa inilah Indonesia yang sebenarnya, yang selalu tampil di FIFA matchday sebelumnya ya, karena kita selalu dengan tim utama kita kan kalau bermain di AFF bukan sebagai tim utama kita. Jadi ini aspek yang sangat menarik yang saya pikir yang dilakukan oleh John Herdman bukan saja buat Singapura tapi buat tim-tim lain untuk bisa melihat bahwa Indonesia memang sangat baik dari kualitas permainan dan layak untuk bisa menjadi juara. Makanya kan Herdman terlalu yakin di sini kan untuk bisa menjadi juara, karena dia tahu ini materi yang berbeda, sangat berbeda dengan AFF, sehingga kita punya kekuatan yang merata hampir di semua lini ya, terutama bagaimana dari kiper di belakang, tengah ke depan, semua itu kan pemain-pemain yang baik yang semua bermain di luar, dan ini bagus buat kita untuk pertahankan walaupun kita tanpa Jai Ises sebagai kapten yang cedera, tapi dia bisa atasi di belakang dengan sangat baik. Begitu.
1: Baik, tambahan sedikit lagi Bung Ropan, mungkin Anda bisa sedikit tebak-tebak skor malam hari ini seperti apa?
0: Kalau skor saya pikir ya kalau kita bisa membuat gol pertama itu bisa akan lebih dari satu gol. Mungkin dua atau tiga gol kita dapatkan melawan Singapura. Begitu, Diana.
1: Oke, baik, kita harapkan mungkin lebih banyak, lebih baik begitu ya, supaya bisa menambah kepercayaan diri dari
0: yang penting menang. Yang penting menang buat kita. Itu bonus. Kalau gol 3-4 itu bonus kan. Kalau kita bisa menang, itu paling penting 3 poin. Begitu, Diana.
1: Oke, yang penting menang, dan kita harapkan dan kita nantikan juga nanti pertandingan pada pukul 8 malam nanti di Stadion GBK. Semoga jadi nilai tambah juga ya dengan semangat dari supporter kita. Terima kasih telah berbagi analisa dan perspektif Anda, Bang Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Terima kasih, Bang. Selamat malam.
0: Ya, malam.
1: Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 dipamerkan dan diperkenalkan kepada warga Kota Bandung. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan 3 lapangan di Kota Bandung yang rencananya akan dijadikan sebagai lokasi latihan.
2: Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI memamerkan Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 di Kota Bandung. Selain dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pameran Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Rencananya trofi turnamen resmi FIFA untuk kawasan ASEAN tersebut akan dipamerkan selama 3 hari mulai 24 hingga 26 September mendatang. Sementara salah satu mantan pemain timnas Indonesia, Ponario Astaman, optimistis timnas Indonesia mampu tampil maksimal di turnamen FIFA Asian Cup 2026.

0: Vietnam meski tidak akan diperkuat Jesse Itses yang mengalami cedera.
1: Tanpa Jesse Itses?
2: Ya, sebuah kehilangan tentunya, tapi pemain lain saya pikir juga punya motivasi, punya kemampuan yang kurang lebih sama dengan Jesse Itses.
0: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan 3 lapangan di Kota Bandung yang rencananya akan dijadikan sebagai lokasi latihan bagi 4 tim di Grup B yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Ketiga lapangan ini masing-masing lapangan Saraga Institut Teknologi Bandung, Stadion Sidolik, serta Stadion Arca Manik Bandung. Meski menilai lapangan di Stadion Sidolik masih memerlukan sedikit perbaikan, namun Erick Thohir menilai 2 dari 3 lapangan masing-masing lapangan Saratiga ITB dan Stadion Arca Manik telah memenuhi standar FIFA.
3: Saya sampaikan bahwa kedua fasilitas yang di ITB dan Arca Manik ini sesuai yang standar yang tinggi dari FIFA. Sidolik masih perlu beberapa hari untuk recover. Tapi alhamdulillah beberapa tim kemarin sudah latihan di ITB dan hari ini juga sudah akan mulai latihan di sini. Jadi mudah-mudahan para tim yang mempergunakan lapangan yang kita sediakan mereka senang, bisa berlatihan dengan baik. Sehingga ketika nanti saatnya mereka bertanding, mereka dalam posisi memberikan tentu pertandingan yang memang standar yang diharapkan oleh FIFA.
0: Bandung menjadi satu dari 2 kota penyelenggara turnamen perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Sebanyak 4 tim, Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Filipina akan berlaga di babak penyisihan Grup B yang rencananya akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
4: Kita ke informasi lainnya, kebakaran hebat melanda gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 di Kabupaten Bekasi. Proses pemadaman terkendala karena tidak adanya ketersediaan air di dalam hidran.
5: Kebakaran.
6: Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Sejumlah petugas Damkarmat Kabupaten Bekasi, pihak swasta, dan 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi amuk si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan gedung.
7: Objek yang terbakar ini pergudangan, bar materialnya telat, ya, cuman di depan ada palet itu yang bikin bakaran masih lebih selesaikan sampai saat ini. Untuk sementara sumber air, karena hidrannya ada itu tidak berfungsi.
6: Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan di lokasi mengalami kendala sumber air. Pasalnya hidran di lokasi diduga tidak berfungsi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian gudang dalam kondisi tidak ada karyawan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Kasus kebakaran gudang ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Pusat, Polres Metro Bekasi. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
4: 3 kakak beradik perempuan selamat dari maut saat galodo menerjang Solok, Sumatera Barat pada Senin lalu. Ketiganya yang terjebak dalam rumah berhasil selamat setelah berlindung di balik sofa. Sementara itu pada Jumat siang, tim SAR berhasil menemukan 1 korban yang hilang dalam musibah itu.
8: Astagfirullahaladzim, Adila, ayolah aku, nih, aku ya Allah.
6: 3 anak perempuan ini terjebak dalam rumah mereka saat banjir bandang atau galodo menerjang wilayah Arosuka dan Kayu Aro, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin lalu. Rumah keluarga ini berada di Nagari Batang Barus, tak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua mereka sedang tidak berada di rumah. Air membawa material banjir bandang yang menghantam rumah. 3 kakak beradik, Naila, Sharon, dan si bungsu Akira menyelamatkan diri dengan berlindung di balik sofa. Ditemui Kamis siang, Sharon, salah satu korban mengaku sempat merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang menerjang. Kini, ketiga saudara dan orang tua mereka tinggal di pengungsian karena kondisi rumah sudah tak bisa ditempati. Sementara itu pada Jumat siang, tim Basarnas menemukan 1 korban hilang akibat banjir bandang. Korban atas nama Agus Rao ditemukan meninggal dunia tak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Sehari sebelumnya, tanda-tanda keberadaan jasad korban sudah mulai teridentifikasi dengan ditemukannya sejumlah barang milik korban dari sepeda motor dan telepon seluler serta dompet. Dengan ditemukannya Agus Ral, semua korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang telah ditemukan dan operasi SAR ditutup.
5: Hasil operasi SAR semenjak hari pertama adanya bencana banjir bandang ini, ada dua orang yang hilang ya. Tapi alhamdulillah pada hari pertama diketemukan satu korban meninggal. Dan baru saja tadi hari ini, hari Jumat, jam 11.00 waktu Indonesia bagian barat tadi, korban alhamdulillah sudah bisa diketemukan dalam kondisi meninggal dunia.
6: Meski operasi SAR ditutup, personel Basarnas masih disiagakan di lokasi untuk membantu penanganan dan pemulihan pasca bencana. Jonedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
4: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Jumat siang. Wapres menekankan pentingnya percepatan pemulihan dampak bencana, terutama yang berkaitan dengan lahan pertanian yang rusak.
9: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi sejumlah pejabat termasuk Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melihat langsung sejumlah kerusakan yang terjadi akibat banjir bandang di kawasan Arosuka. Gibran berkeliling dari satu titik ke titik lainnya untuk melihat dampak bencana, termasuk mendatangi RSUD Arosuka tempat korban luka dirawat. Wapres menyoroti peran strategis wilayah Solok sebagai penopang ketahanan pangan, sehingga percepatan pemulihan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat. Langkah ini penting dilakukan agar siklus produksi beras dan komoditas unggulan daerah tidak mengalami gangguan berkepanjangan.
10: Ini saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang saya kira sangat krusial juga. Terkait ini Pak Bupati, cicilan. Mungkin ada beberapa warga yang menjadi nasabah PNM Mekar atau apapun itu. Ini kemarin sudah saya sampaikan juga ketika saya berkunjung ke NTT. Jadi warga yang memiliki cicilan di bank Himbara manapun, ini selama masa kebencanaan mendapatkan sedikit keringanan atau nanti ada skema-skema seperti skema restructuring. Jadi warga tidak diberatkan.
9: Untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, Wapres juga mendorong langkah-langkah mitigasi jangka panjang. Di antaranya penanganan infrastruktur pendukung melalui normalisasi sungai dan pembendahan Sabodam. Jonedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
4: Sementara itu, tim Basarnas menemukan satu korban hilang akibat banjir bandang Solok, Sumatera Barat pada Jumat siang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Setelah upaya pencarian selama 4 hari, akhirnya tim SAR gabungan menemukan jasad Agus Ral dalam kondisi tertimbun material lumpur dan bebatuan. Sehari sebelumnya, tanda-tanda keberadaan jasad korban mulai teridentifikasi dengan ditemukannya sepeda motor dan telepon seluler miliknya. Sebelumnya juga ditemukan celana, kartu tanda penduduk, serta dompet atas nama Agus Ral. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Solok sebelum diserahkan kepada keluarga. Dengan ditemukannya Agus Ral, seluruh korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang di kawasan Arosuka dan Kayu Aro, Kabupaten Solok, telah ditemukan.
5: Baru saja tadi, hari ini hari Jumat, jam 11.00 waktu Indonesia bagian barat tadi, korban alhamdulillah sudah bisa diketemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sehingga kegiatan operasi SAR dengan adanya sudah tidak ada target ataupun korban yang harus kita lakukan pencarian dan penyelamatan, maka operasi SAR secara khusus sudah selesai. Namun karena ini dalam situasi bencana, punya Basarnas beserta potensi SAR senantiasa standby ya, mengantisipasi seandainya ada kebutuhan urgen ataupun hal-hal yang lain.
4: Dalam upaya memitigasi keadaan darurat, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menggelar latihan skala penuh dalam Airport Emergency Exercise. Informasinya hadir sesaat lagi.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Sebuah kecelakaan maut terjadi di sebuah persimpangan jalan pada hari ini dan mengakibatkan tabrakan beruntun.
2: Alah.
1: Beberapa pihak.
2: Kalau ada yang meninggal, tinggal kubur.
3: Buat Tono, semua tragedi hanyalah bahan komentar.
2: Viral nih komen gue. Tono gitu loh.
3: Untuk pertama kalinya, Tono bukan lagi pelaku. Sekarang, dia yang menjadi sasaran.
4: Dasar Tono.
5: Woi Tono.
4: Mantap. Semoga nanti yang mati.
6: Tidak sekarang ada dugaan ujaran kebencian melalui media elektronik. Kembali digelar di pengadilan pada hari ini.
3: Karena pada akhirnya, satu kata maaf jauh lebih kuat daripada 1000 makian.
2: Halo, saya Tono dan saya mau minta maaf serta menyesal.
3: Jadilah manusia, bahkan saat kau berada di dunia maya. Jempolmu adalah harga dirimu. Gunakan untuk merangkul, bukan memukul.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Walaupun sudah 2 tahun menjabat, pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipersoalkan sejumlah kalangan. Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan minimal karena tidak mempunyai ijazah SMA. Penggugat meminta Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lanjutan.
1: Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI periode tahun 2011-2014 Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 soal ijazah Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang gugatan pada Rabu, Denny mempertanyakan dasar penerbitan surat keterangan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019. Denny menilai pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui proses serta dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.
2: Dan ini makanya penting ada pemeriksaan pembuktian lanjutan, memohon kepada Mahkamah untuk juga meminta keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipanggil untuk menjelaskan bagaimana proses penerbitan surat keterangan itu.
1: Sementara itu, kelompok militan Gibran 08 Nusantara menilai proses pencalonan hingga penetapan pasangan Prabowo-Gibran telah berjalan sesuai ketentuan. Mereka menilai persoalan terkait syarat ijazah seharusnya sudah selesai setelah hasil pemilu ditetapkan dan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik.
3: Kalau ada perkataan tidak puas dan sebagainya, seharusnya itu muncul dari paslon nomor 1 ataupun nomor 3. Tapi ini semua sudah selesai ketika ya produk hukumnya itu sudah dilantik, yaitu presiden dan wakil presiden.
1: Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu mengklaim tidak menemukan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, Bawaslu mengaku mengalami keterbatasan dalam mengakses data dan dokumen pada sistem informasi pencalonan atau siklon KPU.
4: Bahwa berkenaan dengan syarat calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran administratif dan atau tindak pidana pemilu serta permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu selama tahapan pemilu tahun 2024.
1: Komisi Pemilihan Umum pun turut membantah tudingan menyembunyikan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai

0: syarat administrasi calon wakil presiden 2024. KPU menjelaskan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang mengatur dokumen persyaratan pasangan calon sebagai informasi publik yang dikecualikan memiliki substansi yang disebut serupa dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Dalam aturan tersebut, informasi terkait pendidikan dan kelulusan pasangan calon tidak dapat diakses publik tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan. KPU menegaskan, aturan tersebut bukan dibuat khusus untuk menutupi dokumen pendidikan Gibran. Namun keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 kemudian dicabut melalui keputusan KPU nomor 805 tahun 2025 pada 16 September 2025. KPU menyatakan pencabutan dilakukan sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Selain itu, KPU menilai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau Pilpres 2024 terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah melewati batas waktu pengajuan.
1: Masing-masing selisih hari dari 4 objek itu adalah 1032 hari, 1031 hari, 905 hari, sehingga menurut hukum permohonan yang diajukan oleh para pemohon nyata-nyata telah jauh melampaui tenggang waktu pengajuan.
0: Berdasarkan ketentuan pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dan pasal 7 ayat 2 Peraturan MK nomor 4 tahun 2023, permohonan PHPU paling lambat diajukan 3 hari setelah penetapan hasil pemilu. Nindya Yuwono, Riki Maulana, Jakarta.
2: Joko Widodo menjelaskan soal ijazah putra sulungnya yang juga wakil presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Mulai SD, SMP hingga perguruan tinggi, ia menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah putranya pada proses hukum yang berjalan. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan persoalan tersebut kini telah masuk ranah hukum sehingga hasilnya menyerahkan sepenuhnya pada proses lembaga yang berwenang. Dalam kesempatan ini, Jokowi menjelaskan terkait riwayat sekolah anaknya. Gibran telah menempuh pendidikan mulai SD Negeri 16 Surakarta dan melanjutkan ke SMPN 1 Surakarta dan selanjutnya di Orchard Park Ordinary School, Singapore.
3: Kalau dasarnya tidak mengikuti proses hukum yang ada, tetapi yang saya tahu, Mas Gibran, SD-nya di SD 16 Muhammadiyah Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Muhammadiyah Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian di full level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insert, ini pathway, saya tahu. Setelah dari situ, saya ingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura, jelas semuanya.
2: Beralih ke informasi lainnya, 10 korban kecelakaan Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. 5 korban dievakuasi tim penyelam gabungan dari lokasi kapal, sementara 5 korban lainnya ditemukan di wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Dan hingga Jumat siang, total 160 korban telah ditemukan dari 243 orang yang tercatat telah manifest.
4: Operasi pencarian dan evakuasi korban Virgo Transport 8 di wilayah Laut Jawa terus diintensifkan tim SAR gabungan. Dalam perkembangan terbaru, tim penyelam gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi 5 korban dari lokasi operasi. Kelima korban kemudian dibawa menggunakan KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya, korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 menuju Lanut Syamsuddinur. Sementara itu, tim SAR gabungan juga menemukan 5 korban di wilayah Kalimantan Tengah. 3 korban ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara. Sedangkan 2 korban lainnya ditemukan di Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 korban kemudian dievakuasi menuju RSUD Sukamara sebelum dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut. Hingga pukul 12 WITA, dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 160 korban telah ditemukan. Terdiri dari 108 orang selamat dan 52 orang meninggal dunia. Sementara 83 orang lainnya masih dalam pencarian. Pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan operasi udara. Basarnas menegaskan seluruh unsur SAR akan terus mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian, serta memberikan kepastian bagi keluarga. Muhammad Januar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Deni Dwi Saputra bersama seorang rekannya jadi korban saat tengah mengantarkan paket menuju Kalimantan.
5: Isak tangis keluarga pecah. Jenazah Deni Dwi Saputra tiba di rumah duka pada Jumat pagi. Orang tua, saudara, dan istri Deni berusaha menguatkan diri saat jenazah yang selama 9 hari dicari diturunkan dari ambulan. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali. Ini ditemukan tim SAR pada Selasa 22 September 2026 oleh tim SAR gabungan. Jenazah Deni ditemukan di dalam badan kapal dengan petunjuk pakaian yang dikenakannya. Kaos biru bertuliskan komunitas sopir Boyolali dan jaket yang dikenakan korban menjadi salah satu petunjuk identitas. Identitas Deni kemudian dikonfirmasi kepada keluarga dan diperkuat dengan pencocokan data antemortem termasuk sampel DNA ibu dan kakak korban.
6: Pertama yang ditemukan itu identitas dari kaos biru yang beridentitas komunitas sopir Boyolali. Kemudian jaketnya juga ditemukan, akhirnya juga sudah positif kalau itu Deni Dwi Saputra.
7: Keterangan dari Basarnas sendiri ditemukan di mana, Pak?
6: Temukan di kapal.
5: Sebelum peristiwa naas tersebut, Deni bersama Danang Herianto tetangganya bekerja sebagai sopir dan kernet dan mengantarkan muatan paket menuju Kalimantan. Duanya kemudian menjadi korban dalam tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Boyolali mengaku masih mendalami informasi terkait satu korban lain yang diduga juga merupakan warga Boyolali.
8: Informasi pertama ada dua korban, tapi kami masih mendapatkan informasi lagi, ada satu korban lagi, tapi ini kami masih menggali informasi lebih lanjut, satu ini nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait dengan update perkembangan korban yang ketiga.
5: Sementara keluarga Danang serta keluarga korban lainnya masih menunggu kabar dari proses pencarian yang masih berlangsung. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Keluarga korban KM Virgo Transport 8 yang masih hilang kembali menagih kepastian operasi pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Namun saat dikonfirmasi awak media, pihak perusahaan menyatakan untuk proses pengangkatan badan kapal Virgo Transport 8 akan dilakukan pihak asuransi.
5: Pada 24 September 2026 atau di hari ke-12 pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, pihak perusahaan kembali menemui perwakilan keluarga korban di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban kembali mempertanyakan kepastian pelaksanaan operasi pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Sebab hingga kini masih ada sejumlah korban yang diduga berada di dalam kapal. Pihak perusahaan pemilik KM Virgo Transport 8 menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk proses pengangkatan badan kapal.
9: Prosesnya berapa persen? Kami sudah melakukan dengan pihak PNI, detail-detail tahapan rencananya seperti apa, mengenai waktu, metode, dan pengangkatannya, dan prosesnya itu kami serahkan semua ke PNI.
10: Untuk
9: ke
10: pengangkatannya?
9: Pengangkatannya nanti dilakukan oleh pihak PNI sendiri.
10: Bisa kami bilang untuk proses persiapan pengangkatan kapal sejauh ini 20% sudah siap untuk?
9: Sudah lebih dari itu, Pak.
11: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepat evakuasi.
5: Keluarga korban berharap operasi salvage segera dilakukan agar pencarian korban yang masih hilang dapat dilanjutkan. Fadli Rizki, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Kasus influenza A dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jawa Timur masih menunjukkan pergerakan fluktuatif. Sejumlah wilayah menunjukkan tren penurunan, sementara itu di area lain menunjukkan peningkatan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memantau perkembangan kasus influenza A dan juga ISPA di sejumlah wilayah. Hingga kini belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang menyatakan kewalahan hingga harus menolak pasien. Meski demikian, Pemprov meminta perkembangan kasus dan kapasitas pelayanan kesehatan terus dipantau. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan influenza merupakan penyakit yang

0: pada umumnya dapat sembuh dengan sendirinya atau self-limiting disease.
1: Nah, ini biasanya orang menyebut influenza itu self-limiting disease. Artinya penyakit yang sebenarnya dia akan sembuh, tapi kalau daya tahan tubuh kita turun, itu biasanya akan memburuk. Apalagi kalau ada komplikasi, atau orang sebenarnya penyakit-penyakit yang juga. Nah, maka rumah sakit tidak boleh nyentengin kasus-kasus influenza. Ya, jadi semua yang datang, kondisi apapun, harus ada solutif. Ya. Harus ada penanganan-penanganan.
0: Imbas musim kemarau berkepanjangan, sejumlah harga bahan pangan naik. Seperti di sejumlah pasar di Jakarta, harga cabai merangkak naik, harga beras juga ikut naik dan juga stoknya berkurang.
2: Di pasar Karbela Setiabudi, Jakarta pada Kamis siang terpantau harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluhkan sulitnya ketersediaan beberapa komoditas pangan. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
3: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang karena apa ya, ekonomi mungkin ya. Dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang. Jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik, musim kering. Jadi barang-barangnya juga agak kurang, agak-agak mahal ya.
4: Untuk kenaikan emang ada, dari sekarang tuh cabai-cabean naik, tomat. Mungkin dari faktor cuaca juga kali ya, kemarau semuanya emang pada naik gitu. Tambah lagi kondisi sekarang memang kelihatan rame, tapi nyatanya mengeluh semua pedagang itu. Karena pendapatan menurun, tapi kebutuhan bertambah.
2: Tak hanya cabai, harga beras juga turut mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan supply.
5: Ya, kalau kenaikan ada sih, Kak. Maksudnya berasnya kenaikannya Rp14.000 sekarang, Rp14 ke atas.
6: Dari sebelumnya berapa?
5: Kalau dulu-dulu masih ada yang Rp13.000 sekilonya, ada yang Rp12 ke atas lah sekilonya. Kalau sekarang kalau nyari beras harga segitu susah lah. Kalau ada pun kurang bagus berasnya, paling kotor kayak ada gabah gitu, kecil-kecil berasnya. Nggak layak untuk dipakai lah. Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu. Walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
6: Kira-kira apa alasan?
5: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
2: Pengamat pertanian Kudori menyebut kenaikan harga pangan ini akibat musim kemarau yang panjang dan fenomena El Nino yang membuat produksi menjadi terbatas. Bahkan di sejumlah daerah, harga cabai mencapai lebih dari Rp100.000 per kilogram. Menurut Kudori, harga beras yang terus meningkat selama sekitar 8 bulan terakhir menjadi salah satu penyumbang inflasi.
7: Ini penting untuk dimitigasi supaya ketika produksi terbatas dan petani juga belum bisa melakukan penanaman dan juga belum ada panen dalam jangka pendek, harus ada kan pasokan supaya harga tidak jauh lebih tinggi. Saya kira penting pemerintah untuk menyiapkan jauh-jauh hari.
2: Kudori menekankan kondisi ini cukup krusial dan pemerintah perlu menyiapkan pasokan agar harga pangan tidak semakin tinggi. Apalagi kenaikan harga untuk komoditas cabai dan beras berpotensi berlanjut selama beberapa bulan ke depan bergantung pada berapa lama musim kemarau berlangsung yang menyebabkan musim tanam mundur. Raisa Najma, Andika Suramanto, Jakarta.
0: Informasi lainnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggelar puncak acara Indonesia Syariah Financial Olympiad 2026 di Jakarta. Ajang ini digelar untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah sejak usia sekolah, sekaligus mencetak wira usahawan muda syariah.
8: Puncak acara Indonesia Syariah Financial Olympiad atau ISFO 2026 digelar di Aula Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kamis sore. Peserta yang mengikuti ajang ini hampir mencapai 2

0: 7.000 peserta. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 15% dibandingkan tahun lalu. Dalam kesempatan yang sama, OJK dan Kemendikdasmen menandatangani nota kesepahaman terkait peluncuran literasi dan inklusi keuangan syariah. Salah satu bentuknya adalah adanya penyediaan buku literasi keuangan syariah susunan OJK yang dapat diunduh gratis oleh murid, guru, dan masyarakat melalui layanan rumah pendidikan.
1: Dan juga kami juga alhamdulillah tadi menandatangani MOU yang isinya adalah bagaimana kami bekerjasama dengan OJK untuk menyediakan bahan bacaan bagi para murid di seluruh Indonesia yang disusun oleh tim OJK dan juga para penulis yang sesuai dengan pakarnya, dan buku itu bisa diunduh secara gratis melalui rumah pendidikan. Jadi kami punya layanan namanya rumah pendidikan, yang di situ di dalamnya salah satunya adalah ruang di mana kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses buku-buku secara gratis, baik buku mata pelajaran atau buku teks maupun buku-buku pendukung atau buku-buku non-teks. Nah, salah satunya adalah buku tentang literasi keuangan syariah yang disusun oleh OJK.
0: OJK menyebut kerjasama ini akan menjadi dasar penyusunan strategi mengenai pemahaman keuangan syariah melalui pendidikan formal mulai dari jenjang dasar hingga menengah.
2: Menyusun sebuah strategi besar bagaimana masyarakat kita sejak usia muda di pendidikan dasar menengah memahami mengenai keuangan syariah.
0: Selain literasi, OJK juga akan mendorong pengembangan UMKM syariah, salah satunya melalui business matching atau pembiayaan bersama Bank Syariah Indonesia dan perbankan syariah lainnya. Kementerian Koperasi juga menyatakan akan memberikan dukungan bagi para wirausahawan muda di sektor ekonomi syariah.
3: Pembentukan wirausahawan muda syariah, dan kami masyarakat ekonomi syariah akan mendorong terus kegiatan pengembangan literasi syariah, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong tentang proses inklusi syariah yang ada di Indonesia, yaitu masyarakat ekonomi syariah.
0: Melalui ISPO, OJK berharap sinergi antara akademisi, pelaku usaha, industri keuangan, dan generasi muda terus terbangun untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Zakira Ginanita Wijaya, Ricky Maulana, Jakarta.
4: Dalam upaya memitigasi keadaan darurat, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menggelar latihan skala penuh dalam Airport Emergency Exercise yang sebelumnya telah disosialisasikan kepada seluruh penumpang sehingga tidak mengganggu jalannya operasi pelayanan bandara.

0: Hanya dalam waktu sehari, Bandara Igusti Ngurah Rai Bali mengalami serangkaian kejadian darurat yang melibatkan personel gabungan lintas instansi yang berada dalam komunitas bandara. Mulai dari kebakaran, ancaman bom, hingga kecelakaan pesawat udara. Tiga skenario ini merupakan latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh atau full scale exercise dalam AEE atau Airport Emergency Exercise yang mensimulasikan penanganan keadaan darurat di bandara yang dilakukan pada Rabu siang hingga malam hari. Airport Emergency Exercise mensimulasikan tiga jenis keadaan darurat, yaitu Building Fire Exercise, Airport Security Exercise, dan ditutup dengan Aircraft Accident Exercise pada malam hari.
1: Dekade yang pertama pasca pandemi COVID selesai, sehingga kita menggabungkan latihan secara bersama-sama dalam satu hari exercise. Memang dipilih waktu malam hari untuk menguji kesiapan operasi malam. Mengingat operasional Bandar Udara Igusti Ngurah Rai adalah 24 jam dan mudah-mudahan lancar.
0: Lintas instansi turut terlibat dalam simulasi ini, seperti otoritas bandara, KNKT, TNI AU, kepolisian, dan pemadam kebakaran hingga rumah sakit. Hal ini merupakan salah satu upaya pihak bandara untuk memastikan kesiapsiagaan personel, dokumen SOP, dan koordinasi lintas instansi apabila benar terjadi keadaan darurat di bandara.
2: Ada nah, beberapa yang memang kami akan terlibat langsung dalam penanganan tersebut. Contohnya adalah di faktor ancaman keamanan dan keselamatan bandara. Dan juga kami akan membantu juga karena kami juga punya kemampuan di situ untuk penanganan kecelakaan pesawat udara.
0: 860 personel dari berbagai instansi terlibat dalam simulasi yang bertujuan untuk melatih jalur koordinasi, sinergi, dan kesiapan dalam memberi respon cepat, tepat, dan terarah. Kartika Widowati, Badung, Bali.
3: Kapal induk ex-Italia resmi jadi kapal perang Republik Indonesia, KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama Giuseppe Garibaldi. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
2: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
1: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
4: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis gitu.
1: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
5: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh it's a very complex relationship.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
6: Seorang perempuan nyaris jadi bulan-bulanan warga lantaran diduga akan menculik seorang balita di Goa, Sulawesi Selatan. Sementara di Solo, Jawa Tengah, seorang perempuan berusia 20 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga akan menjual bayi yang dilahirkan sebulan lalu dengan imbalan 6 juta rupiah.
7: Perempuan ini langsung dikerumuni dan jadi bulan-bulanan saat tertangkap warga di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Bersama tiga temannya, perempuan ini diduga akan menculik balita berusia 4 tahun. Tiga rekannya berhasil kabur dengan mengendarai becak motor. Peristiwa dugaan penculikan terjadi saat seorang balita sedang bermain di depan rumahnya. Terduga pelaku berusaha membawa kabur balita

0: informasinya. Sementara ini lagi diterima laporannya di Polres Tagoa.
1: Terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tagoa. Seorang ibu muda ditangkap petugas Polresta Surakarta setelah diduga menjual bayinya sendiri. MDS yang berusia 20 tahun melahirkan bayi laki-laki pada 5 Agustus lalu. Mengaku tak sanggup merawat bayinya, MDS bermaksud menyerahkan bayinya pada orang lain dengan imbalan 6 juta rupiah. Serah terima dilakukan di wilayah Jagalan, Jeberes.
2: Melahirkan bayi pada tanggal 5 Agustus di sebuah rumah sakit di Surakarta, di mana merupakan hasil hubungan dengan seseorang. Setelah keluar dari rumah sakit, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2026, bayi dibawa ke posna pelaku. Kemudian setelah 3 hari dirawat, pelaku ini merasa keberatan atau kesulitan dalam merawat bayi tersebut yang dilahirkan tersebut. Sehingga pada tanggal 9 Agustus, pelaku ini bertemu saudara M, kemudian menjual bayi tersebut sebesar 6 juta rupiah karena merasa pelaku ini tidak bisa merawat terkait dengan bayi yang dilahirkan.
1: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan jajarannya beserta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengecek temuan ombudsman di Lapas Kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Kementerian membutuhkan waktu sepekan untuk melakukan investigasi. Pengecekan ke Lapas Kelas 2A Cibinong dilakukan sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS beserta awak media melakukan pengecekan ke sejumlah lokasi yang diduga ditemukan fasilitas mewah di tempat tersebut. Kementerian IMIPAS akan segera menyampaikan hasil investigasi dalam waktu dekat termasuk berkoordinasi dengan Ombudsman.
4: Kan temuan-temuan itu tadi Pak.
5: Pasti nanti kan akan kita koordinasikan.
6: Ya. Prinsipnya kita terima kasih. Pak
5: Dirjen kalau perlu dari ombudsman diundang aja yang komunikasi di sini. Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak nanti kita lihat apakah dipakai hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain nanti kan akan dilihat.
7: Barang siapa oknum yang terlibat penyimpangan di dalam lapas ya, kami dengan Pak Menteri ya tidak akan segan-segan untuk menindak.
3: Terkait dugaan adanya fasilitas khusus dan mewah di lembaga permasyarakatan atau di Lapas Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Komisi 13 DPR akan memanggil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Ombudsman RI untuk melakukan pendalaman informasi pada Senin pekan depan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso di Jakarta pada Jumat siang.
8: Kita memiliki dua catatan krusial terhadap peristiwa itu. Yang pertama adalah bahwa Komisi 13 menyayangkan sikap aparatur Lapas Cibinong yang menghalang-halangi proses sidak yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Nah, sementara kita sama-sama ketahui bahwa Ombudsman RI ini institusi resmi negara yang kerjanya itu dilindungi oleh undang-undang, bahwa mereka punya kewenangan, punya otoritas untuk melakukan sidak terhadap institusi atau lembaga yang melakukan pelayanan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang mengkonfirmasi dua penjelasan berbeda bahwa berdasarkan temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong ada semacam rumah mewah, villa mewah yang itu diindikasi digunakan oleh warga binaan. Bahkan ada temuan semacam fasilitas golop, ada minuman keras dan lain sebagainya. Sementara berdasarkan penjelasan dari Kanwil Dirjen Permasyarakatan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa itu adalah rumah dinas yang digunakan untuk program asimilasi. Oleh karena itu, kami Komisi 13 pada hari Senin nanti akan memanggil kedua belah pihak mengkonfirmasi dua penjelasan yang berbeda ini.
3: Kamis pagi, kapal induk X Italia resmi

0: Ini jadi kapal perang Republik Indonesia KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama ITS Giuseppe Garibaldi.
1: Sejak Kamis 24 September, TNI Angkatan Laut resmi memiliki kapal induk yaitu KRI Sriwijaya 100. Sriwijaya merupakan kapal induk bekas Italia yang dibuat pada tahun 80-an. Kapal ini memiliki panjang 180 meter dan bobot penuh 14.000 ton. Meski besar dan berat, KRI Sriwijaya mampu melaju hingga 30 knot. Jarak tempuhnya pun mencapai 7.000 km dengan mode kecepatan 20 knot. Karena penasaran, kami pun menaiki kapal ini. Meski berstatus bekas, terlihat isi kapal masih cukup rapi. Berbagai instruksi yang ada di kapal masih menggunakan bahasa Italia.
2: Nah, ini KRI Sriwijaya ini memiliki sekitar 12 lantai dan untuk menaikinya kita harus menaiki tangga yang securam ini.
3: Doakan kami.
4: Pak, jangan jatuh ya.
2: Siap.
1: Selain itu, kapal ini juga memiliki sejumlah keunikan.
2: Nah, kita sekarang sudah berada di dalam kapal induk KRI Sriwijaya dan kita akan memasuki, ini adalah namanya Admiral Lounge. Jadi ini adalah lounge atau tempat bersantai atau tempat makan bagi perwira berbintang atau laksamana seperti itu. Dan uniknya, kapal induk KRI Sriwijaya ini memiliki banyak sekali lounge. Jadi ada lounge khusus untuk admiral seperti ini, kemudian ada lounge untuk perwira, kemudian ada lounge untuk bintara tinggi, ada lounge juga untuk bintara, dan ada lounge untuk tamtama. Ini di luar kebiasaan kapal-kapal lainnya. Seperti misalnya kalau di kapal ini tuh hanya ada tiga lounge saja, yaitu perwira, bintara, dan tamtama. Tapi untuk kapal induk KRI Sriwijaya ini ada 5 lounge sekaligus.
1: Sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya memiliki landasan terbang atau flight deck sepanjang 174 meter. Kapal ini mampu menampung hingga 18 buah helikopter dan sekitar 800 personel.
2: Salah satu pertanda bahwa kapal ini merupakan kapal perang Republik Indonesia adalah selain adanya bendera di geladak belakang, yaitu adanya ular-ular perang seperti yang ada di belakang saya ini. Ular-ular perang ini atau lencana perang ini diambil dari bendera Kerajaan Majapahit zaman dulu.
1: Meski memiliki peran utama sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya juga dilengkapi berbagai persenjataan, mulai dari meriam anti serangan udara, peluru kendali, hingga torpedo. Yun Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Sementara itu, ribuan umat muslim memadati kawasan Simpang 5 Kota Semarang dalam gelaran Jateng Bersholawat 2026. Acara ini digelar sebagai wujud syukur atas suksesnya penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Kota Semarang, Jawa Tengah.
6: Lautan manusia membanjiri lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang pada Rabu 23 September 2026 malam. Lantunan solawat yang menggema memecah keheningan malam membawa suasana khusyuk sekaligus meriah bagi seluruh masyarakat yang hadir dalam acara Jateng Bersolawat. Acara yang bertajuk Jateng Bersolawat ini secara khusus diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama para ulama dan tokoh masyarakat. Perhelatan besar ini menjadi puncak tasyakuran atas rampungnya MTQ tingkat nasional ke-31 yang tahun ini sukses menempatkan Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Gema solawat malam ini dipimpin langsung oleh Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, diiringi oleh grup hadroh ternama Majelis Azahir Pekalongan. Mengusung tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeadaban. Ribuan jamaah larut dalam lantunan pujian kepada Nabi. Tak hanya solawat, acara ini juga diisi dengan siraman tausiah oleh ulama kondang Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid.
7: Turut bangga adanya acara solawat bersama Majelis Azahir yang mana menjadikan ajang silaturahmi untuk warga Kota Semarang dan menjadikan hal yang positif bagi kami selaku generasi muda untuk melakukan aktivitas yang positif.
6: Dalam puncak perhelatan ini, Provinsi Jawa Tengah memberikan hadiah kepada masing-masing juara 1, 2, dan 3 MTQ Nasional 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan rasa syukur mendalam atas suksesnya penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gelaran akbar tersebut resmi menjadi bagian penting dari sejarah pelaksanaan MTQ di Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun yang juga selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Jawa Tengah terus berpesan agar setelah perhelatan ini selesai, seluruh umat muslim tidak berhenti belajar, rutin mendengarkan lantunan Al-Quran serta mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
8: Ya, pesan-pesan nih, yang penting Al-Qur'annya tetap berjalan seperti yang kemarin ketika melakukan MTQ pada khusus mendengarkan Al-Qur'an, datang membawa Al-Qur'an, itu harus diteruskan. Itu aja.
2: Oke.
8: Untuk ke depan ya kita tetap ada pembinaan terhadap kafilah kita. Kami menghimbau kepada kabupaten kota, wali kota, bupati untuk bersama-sama mengkader, fasilitasi ahli-ahli Al-Qur'an.
6: Gus Yasin juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan intensif kepada para kafilah yang telah berjuang di ajang MTQ Nasional. Ia berharap semangat ini tidak berhenti begitu saja seiring selesainya kompetisi tahun ini, melainkan terus dilatih secara berkelanjutan untuk menghadapi ajang-ajang berikutnya.
0: Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 resmi dibuka pada Jumat pagi di Stadion Sasana Krida Akademi Angkatan Udara AAU Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
9: Dalam rangka HUT ke-81 TNI selama 3 hari, 25 hingga 27 September 2026, 218 peserta kategori U19 dan senior untuk kelompok putra dan putri dari seluruh Indonesia akan bersaing dalam Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 di Stadion Sasana Krida Akademi Angkatan Udara Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pembuka dipertandingkan biathle atau laser run yang mempertandingkan nomor lari dan menembak laser kelompok U19. Sementara untuk triathlon, lari, menembak laser dan renang akan dipertandingkan di hari Sabtu. Sedangkan modern pentathlon, lari, menembak laser, obstacle, renang dan anggar dipertandingkan di hari Minggunya.
10: Tujuan daripada lomba ini tentunya di internal TNI kita juga ingin mencari bibit-bibit muda, atlet-atlet yang dapat dimunculkan melalui prestasi mulai dari kelompok umur yang anak-anak, nanti campur dengan sipil, kemudian untuk personil TNI dan Polri kita di 17 tahun ke atas. Jadi sekali lagi untuk menjaring atlet-atlet yang akan nanti bisa kita munculkan di level yang lebih tinggi seperti di tingkat nasional.
9: Meski pentathlon merupakan olahraga yang relatif baru berkembang di tanah air, namun kepengurusan telah menjangkau hingga 2/3 dari seluruh provinsi di Indonesia dan terus berkembang.
11: Di provinsi-provinsi sudah kita sampaikan, baik yang militer maupun yang sipil, ada pengprov-pengprov. Di timur, di Papua ada, di Ambon ada, di Kendari ada, kemudian sudah menyeluruh sekitar 24 provinsi yang sudah punya pengprov. Jadi diharapkan ada beberapa provinsi yang ikut bertanding di level-level berikut. Kita berharap tambah lagi provinsinya, karena kita berharap ini olahraga yang cukup bagus untuk masyarakat, karena ada lari, ada renang, ada menembak, ada anggar, ya. Jadi cukup kompleks.
9: Salah satu atlet nasional yang baru saja kembali setelah berlaga di Asian Games 2026 pun akan turut bertanding dalam nomor triathlon dan pentathlon dalam gelaran ini.
12: Alhamdulillah cukup memuaskan untuk target. Kami juga alhamdulillah dapat personal best semuanya, terutama saya juga dapat personal best dan memecahkan waktu obstacle tercepat di seri semifinal di Asian Games kemarin. Dengan peralihan waktu 22 detik,28. Untuk panglima kali ini, insya Allah targetnya saya pribadi untuk bisa podium di nomor pentathlon juga. Karena kami juga mewakili dari anggota Kosmarinir, TNI Angkatan Laut, dan Provinsi Jawa Timur.
9: Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 ini bertujuan untuk menjaring bibit muda atlet modern pentathlon Indonesia. Hingga nantinya dapat bersaing menorehkan prestasi di tingkat nasional, regional, kawasan, hingga internasional. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Timnas voli indoor putra Indonesia ditargetkan meraih medali perunggu di ajang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya nanti. Farhan Halim dan juga kawan-kawan tergabung di Pool B bersama Thailand, Iran dan juga Kirgistan.
1: Prosesi penciuman bendera oleh seluruh anggota skuad Timnas voli indoor putra Indonesia ini menandai pelepasan tim ke Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Gelar juara di AVC Men's Cup 2026 di India dengan mengalahkan Korea di final, plus hasil positif uji coba di Kamboja pada akhir Agustus lalu, menjadi modal Timnas Voli Indoor Putra Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026. Target tinggi pun dipatok oleh PP PBVSI sebagai induk organisasi tertinggi bola voli tanah air.
2: Kita tahun ini juara AVC Cup. Ya ini kan luar biasa. Nah kita melihat dari capaian itu, maka saya selaku ketua umum, target Asian Games Timnas Putra adalah perunggu juara ketiga.
1: Meski akan menghadapi lawan-lawan yang tidak mudah, namun hal tersebut tidak membuat para pemain gentar. Apalagi skuad Timnas Voli Indoor Putra Indonesia untuk Asian Games kali ini, sebagian besar adalah skuad yang sama yang membawa Indonesia menjuarai AVC Men's Cup beberapa waktu lalu.
3: Kalau beban sih enggak sih ya, cuman ya jadi motivasi juga buat kita. Kita punya bekal kemarin di APC di India. Kurang lebihnya kita akan bawa secara mental dan fisik juga di Asian Games ini.
1: Berada di Pool B, Indonesia akan menjalani pertandingan pertama pada 27 September melawan Thailand. Di dua hari berikutnya, tim Merah Putih akan menghadapi Kirgistan dan Iran. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Sentul.
0: Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: percaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
2: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis gitu.
1: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
3: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh it's a very complex relationship.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
5: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan. Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
6: Puluhan delegasi meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium pada Kamis. Netanyahu pun menanggapi aksi itu dalam pidatonya. Sementara itu di luar gedung PBB, pengunjuk rasa pro-Palestina juga menentang krisis kemanusiaan di Gaza dan menuntut penangkapan Netanyahu.
7: Baru saja Benjamin Netanyahu naik ke podium Majelis Umum PBB, puluhan delegasi beranjak dari kursi mereka. Sebagian meninggalkan ruang sidang, sementara delegasi Israel bertepuk tangan. Netanyahu menanggapi aksi walkout itu sebelum melanjutkan pidatonya.
8: In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall.
7: Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan Israel akan terus mempertahankan negaranya. Ia juga memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai mitra Israel. Netanyahu juga membawa alat komunikasi Starlink. Alat itu kemudian ia sebut akan diserahkan pada delegasi Iran yang di mejanya terdapat potret komandan militer Qasem Soleimani, petinggi militer IRGC yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat pada 2022.
8: I'm going to leave this device with you so you can give it to the Iranian delegation. So when they inevitably defect, they too will be able to freely tell their story on social media.
9: Killing on our dime! No more killing on our dime!
7: Sementara itu, penentang Netanyahu berkumpul di depan Perpustakaan Umum New York, lalu berarak melalui jalanan Manhattan. Mereka mengecam perang di Gaza dan menuntut Netanyahu ditangkap.
10: It's been like 3 years of watching people die via live stream, like their homes completely obliterated, children just like ripped apart, and for some reason they allow the Prime Minister to come here and speak when he has an international warrant for his arrest, so it just doesn't make sense to me.
7: Sejumlah peserta aksi mengatakan penderitaan warga sipil Gaza menjadi alasan mereka turun ke jalan. Salah seorangnya juga menegaskan kritik terhadap pemerintah Israel tidak sama dengan kebencian terhadap orang Yahudi.
6: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB untuk mengecam wali kota New York, Zohran Mamdani. Netanyahu menuduh Mamdani menyebarkan fitnah serta mencoba membungkam Israel di panggung internasional. Benjamin Netanyahu mengecam wali kota New York, Zohran Mamdani, yang sebelumnya menyebut Netanyahu sebagai pelaku kejahatan perang dan genosida di Gaza. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah kebohongan dan menuduh Mamdani mencoba menghalangi kehadirannya di New York. Ia juga menyebut di bawah pemerintahan Mamdani, New York kini tak aman bagi warga Yahudi. Hal ini pun memicu kontroversi, bahkan kelompok Yahudi di New York menyebut apa yang disebut Netanyahu adalah tidak benar.
11: My friends, we are together today.
8: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me. They tell me. This isn't the city we remember. It changed so quickly. Now, it's no wonder. You praise criminals convicted of supporting Hamas.
6: Sementara itu, usai dikecam oleh Netanyahu dalam sidang Majelis Umum PBB, Mamdani membalas lewat unggahan di akun resminya. Ia melakukan aksi simbolis bela Palestina dengan menanam pohon zaitun bersama keluarga Palestina asal Gaza di saat rumah dinas wali kota Gracie Mansion.

0: Serangan drone militer Israel kembali memakan korban jiwa di kota Gaza, Palestina. Serangan tersebut menyasar permukiman padat serta tenda pengungsi hingga mengakibatkan satu warga sipil tewas. Sementara itu di Beit Rima, tepi barat Palestina, warga harus meratapi lahan zaitun yang dihancurkan militer Israel.
1: Serangan drone Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza pada Rabu. Sejumlah ambulans berdatangan ke lokasi ledakan di dekat rumah sakit Al-Wafa, kota Gaza. Serangan drone militer Israel ini menyasar sekelompok warga sipil yang sedang berjalan di area padat penduduk. Akibat serangan ini, satu warga sipil Palestina dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Menurut Otoritas Kesehatan Palestina, dalam 24 jam terakhir rumah sakit di seluruh jalur Gaza

0: Gaza telah menerima 3 jenazah dan 18 korban luka. Operasi militer Israel menyasar desa Beit Rima tepi barat Palestina pada Kamis. Buldoser-buldoser milik militer Israel menerobos lahan tanaman zaitun milik warga. Warga Palestina di desa tersebut terpaksa harus meratapi pohon zaitun yang telah mereka tanam dihancurkan oleh militer. Banyak keluarga Palestina bergantung pada hasil panen zaitun sebagai sumber pendapatan. Sebelumnya, pihak militer Israel beralasan membersihkan lahan dari pohon zaitun untuk mencegah ancaman keamanan atau penyergapan terhadap pasukan. Komisi Penanggulangan Kolonisasi dan Tembok Otoritas Palestina mengatakan, serangan Israel terhadap lahan pertanian pada bulan Agustus berdampak pada 21.508 pohon, termasuk 19.375 pohon zaitun.
1: Perang Rusia-Ukraina memasuki babak baru. Ukraina kini makin mengandalkan robot darat atau Unmanned Ground Vehicle atau UGV untuk menggantikan manusia dalam sejumlah tugas berbahaya di garis depan. Dilengkapi senjata, amunisi, hingga bahan peledak, robot-robot ini dikendalikan dari jarak jauh. Dan informasinya akan sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
2: Di sebuah bengkel sempit, dekat garis depan di wilayah Kharkiv, Ukraina, sejumlah robot darat disiapkan untuk diterjunkan ke medan perang. Robot roda 4 ini dikenal dengan nama Hina. Tugasnya beragam, mulai dari mengirim logistik dan amunisi, mengevakuasi pasukan yang terluka, hingga menyerang posisi musuh. Sejumlah unit bahkan dilengkapi senjata dan bahan peledak.
3: Ну, потому что не хотів би, бо, ну, представте, що, що таке 20 кілограм вибухівки, це дуже багато.
2: Bagi pasukan Ukraina, penggunaan robot menjadi penting di medan perang yang dipenuhi drone. Setiap pergerakan manusia di garis depan dapat dengan mudah terdeteksi dan diserang dari udara. Karena itu, Ukraina berupaya memindahkan sebanyak mungkin tugas berisiko tinggi kepada mesin. Di unit NC-13 milik Korps Angkatan Darat Ketiga Ukraina, operator mengendalikan robot dari dalam ruangan tersembunyi. Layar komputer menampilkan gambar dari medan perang. Komandan Korps Brigadir Jenderal Andri Bilecki menyebut perkembangan ini sebagai revolusi berikutnya dalam perang.
4: Наступна революція – це все-таки заміна левової частки живої сили, в першу чергу піхотинців, наземними роботизованими комплексами. Це відбудеться. Це відбудеться в цьому році.
2: Bilecki mengatakan, robot darat akan terintegrasi dengan sistem manajemen pertempuran, termasuk analisis data dan kecerdasan buatan. Manusia akan tetap mengambil keputusan, sementara mesin menjalankan sejumlah tugas berbahaya. Ukraina mengklaim robot darat telah menjalankan puluhan ribu misi logistik dan evakuasi sepanjang tahun ini. Namun, robot masih kesulitan menghadapi rintangan fisik dan belum mampu menggantikan infanteri untuk membersihkan gedung atau parit pertahanan.

0: Polisi meringkus KP, seorang pria yang diduga pengedar narkoba di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa sore. Saat ditangkap, ia diduga sedang menunggu calon pembeli. Hasil penggeledahan ditemukan 10 gram sabu dan 439 bungkus cairan yang mengandung etomidet untuk rokok elektrik. Petugas juga menangkap AS yang diduga sebagai pemilik barang terlarang tersebut tak jauh dari kontrakan KP. Untuk menghindari pelacakan, kedua tersangka yang diduga sudah menjalankan aktivitas peredaran narkoba selama 3 bulan, melakukan transaksi melalui aplikasi yang dirancang untuk komunikasi privat bersifat anonim. Guna penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Bareskrim Polri. Di tengah kesibukan menangani karhutla dan kabut asap, polisi menggagalkan peredaran narkotika lintas provinsi. Petugas menghentikan dua mobil yang melintas dari arah Kalimantan Barat di Desa Riang Panahan, Kecamatan Lang, Lamandau. Sebelumnya, dari informasi masyarakat, polisi menyelidiki dugaan pengiriman sabu antar provinsi. Dari sebuah mobil, polisi menemukan tas hitam biru berisi 15 bungkus plastik besar kemasan teh Guanyi Wang yang berisi kristal bening diduga sabu. Tiga pria inisial EF, EK, dan AH, warga Kalimantan Tengah, langsung diamankan. Sabu seberat 16,343 kg yang disita polisi disebut berasal dari Kalimantan Barat dan diduga akan dikirim ke Palangkaraya. Direktorat Res Narkoba Polda Bangka Belitung menyergap dua pengedar sabu di kawasan perkebunan cabai di Desa Balunijuk, Bangka, Rabu siang. Dari pelaku, polisi mendapati 600 gram sabu yang dikemas dalam plastik dan dimasukkan dalam kantong merah. Setelah diinterogasi, kedua pelaku mengakui masih menyimpan sejumlah sabu di lokasi lainnya. Di pondok-pondok di sekitar tempat penangkapan pertama, polisi menemukan 9 paket sabu seberat 900 gram. Kini keduanya ditahan di Mapolda Bangka, Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Sukabumi, dua orang terciduk polisi usai terlibat perkelahian di Jalan Raya Sukabumi Cianjur yang mengakibatkan 4 orang terluka. Adapun di Medan, Sumatera Utara, maling spesialis kamar kos juga diringkus aparat usai aksinya di sebuah kamar kos yang dihuni pelajar terekam CCTV.
2: Bacotan, terus mang anak ketinggalan, mang, Allah wakbar.
3: Jangan norak.
2: Karunya yang terbacotan.
4: Sejumlah pria terlibat perkelahian sengit di siang bolong di tepi Jalan Raya Sukabumi Cianjur, kilometer 13.6, Kampung Cimangkok, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Keributan berlangsung hingga ke badan jalan. Korban yang sudah tersungkur terus dihujani serangan oleh pelaku lain hingga tak berdaya. Akibat perkelahian ini, 4 orang terluka, yang 2 diantaranya luka parah.
2: Ya Allah.
5: Mantap.
4: Pasca kejadian, polisi gabungan berhasil meringkus 2 terduga pelaku, TW 30 tahun, dan AS, warga Kabupaten Cianjur, di persembunyiannya di kawasan Gunung Panyirepan, Kabupaten Cianjur. Keduanya kini ditahan di Polsek Sukalarang guna menyelidiki peran masing-masing dan motif perkelahian itu. Sementara 2 korban yang luka parah tengah menjalani tindakan operasi di rumah sakit. Aksi tawuran 2 kelompok remaja pecah di Jalan Raya Cikunir, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kubu saling serang dengan senjata tajam berbagai ukuran serta petasan. Akibat aksi tersebut, 1 orang mengalami luka bacok di pinggang hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. 8 orang berhasil ditangkap polisi di sejumlah lokasi dengan barang bukti berbagai macam senjata tajam. 2 orang diantaranya sudah berusia dewasa, sementara 6 lainnya masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Adapun motif para pelaku tawuran ini adalah untuk dijadikan konten di media sosial. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pidana 7 tahun penjara. Kamera pengawas merekam aksi pencurian di sebuah kamar kos di Jalan Kejaksaan Medan, Sumatera Utara. Tersangka dengan leluasa beraksi karena penghuni kos yang merupakan pelajar sedang berada di sekolahnya. Pelaku menggasak laptop hingga ponsel. Berbekal rekaman CCTV, Reskrim Polsek Medan Baru berhasil meringkus tersangka berinisial RP saat berada di lapangan olahraga tidak jauh dari lokasi kejadian. Tersangka sempat berusaha kabur dan melawan, hingga akhirnya dihadiahi timah panas di kakinya. Dari catatan kepolisian, tersangka RP ternyata sudah 2 kali melakukan pencurian, namun baru kali ini tertangkap polisi. Barang hasil curian telah dijual ke penadah dan uang hasil kejahatan digunakannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Di Batam, seorang pengendara minibus terekam kamera mengejar tukang parkir dengan parang gara-gara kesal ditegur parkir sembarangan. Serta di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada pencuri yang menggasak HP serta dompet dengan modus berpura-pura beli 8 bakpao.

0: Video amatir merekam aksi pengendara minibus mengejar tukang parkir dengan parang di kawasan Nagoya, Batam. Aksi itu terjadi pada Rabu setelah pengendara tidak terima ditegur karena memarkir kendaraan hingga menutup akses keluar. Pengendara mengambil parang dari bagasi dan mengejar tukang parkir hingga terjatuh. Namun, warga berhasil melerai dan korban tidak terluka. Korban Kamis siang telah melaporkan kejadian itu ke polisi. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, CCTV merekam seorang pria datang seorang diri ke kios bakpao di Jalan Sunter Paradise, Sunter Agung. Dengan mengenakan masker dan kacamata, pelaku lalu memesan makanan. Namun saat pegawai sibuk menyiapkan pesanannya, pelaku beraksi mencuri. Dari keterangan pegawai kios, pada Kamis siang, HP dan tablet di etalase kios raib digasak pelaku. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dengan memesan 8 bakpao dan minuman. Akibat kasus pencurian ini, korban merugi jutaan rupiah. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Kamera CCTV merekam aksi pencurian di kios ekspedisi di Jalan Jo, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelum beraksi, kedua pelaku sempat mondar-mandir memantau situasi. Melihat pemilik kios tengah tertidur pulas, salah satu pelaku langsung beraksi. Pelan tapi pasti menggasak satu unit ponsel dan dompet milik korban yang tersimpan di bawah meja. Tak berhenti sampai di situ, pelaku juga menarik uang 4,5 juta rupiah dari kartu ATM korban. Diduga pelaku mengetahui kode ATM korban setelah melihat data tanggal lahir yang tercantum pada KTP di dalam dompet. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan. CCTV merekam seorang pelaku menghampiri motor incarannya yang diparkir di parkiran kafe di Jalan Layur, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu subuh. Ia lalu mendorong motor tersebut ke jalan raya. Tak lama kemudian, rekan pelaku menghampiri dan menstut atau mendorong motor dengan satu kaki, lalu kabur menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Sementara itu, korban berencana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada-ada saja kelakuan pencuri. Di Muaro Jambi, seorang pencuri memakai topeng celana dalam wanita berwarna pink saat beraksi di asrama putri sebuah pondok pesantren. Dan informasinya akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal.
2: Selasa siang, tim gabungan TKAP 308 Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung, dan Polsek Labuhan Ratu menyergap Ismail, anggota komplotan curanmor di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Legok, Tangerang, Banten. Polisi mendapati sepucuk senjata api rakitan jenis revolver di pinggang pelaku. Dari pengembangan, polisi lalu bergerak menangkap tiga pelaku lain tak jauh dari lokasi pertama. Polisi menyebut komplotan curanmor ini masuk dalam daftar pencarian orang yang telah menjadi target operasi penangkapan sejak 2 bulan terakhir. Dari pemeriksaan awal, mereka mengakui telah melakukan aksi curanmor di wilayah Bandar Lampung dan Tangerang. Keempat warga desa Gunung Sugih, Lampung Timur tersebut selanjutnya dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wanita berinisial I yang diduga komplotan penculik balita 4 tahun menjadi bulan-bulanan saat tertangkap oleh warga di Kelurahan Mawang, Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Petugas yang menerima laporan bergerak ke lokasi dan berhasil mengevakuasi I dari kerumunan warga untuk diamankan ke Mapolsek Somba Opu. Sebelumnya, dugaan penculikan anak terjadi saat korban RI 4 tahun sedang bermain di depan rumahnya. Terduga pelaku yang mengenakan cadar berusaha membawa kabur korban, sedangkan dua rekan pelaku berusaha mengalihkan perhatian orang tua korban. Aksi pencurian pun gagal karena ibu korban saling tarik dengan pelaku sambil berteriak meminta bantuan warga. Sementara itu, tiga rekan pelaku berhasil melarikan diri dengan mengendarai becak motor. AG, 33 tahun, tak berkutik saat diamankan oleh tim unit Reskrim Polsek Marosebo di kediamannya Desa Danau Lamo, Marosebo, Muaro Jambi. Penangkapan pelaku pencurian HP milik ustazah di pondok pesantren Riyadul Amin ini turut disaksikan oleh pihak keluarga pelaku. Usai diamankan, pelaku langsung digelandang ke Polsek Marosebo. Sebelumnya, pelaku nekat menyatroni asrama putri pondok pesantren. Untuk menutupi identitas, ia menutup kepala dengan celana dalam wanita berwarna pink dan kain selendang. Lalu masuk ke dalam kamar ustazah di lantai 2 dengan cara memanjat tembok dan menerobos jendela. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa celana dalam pink dan selendang abu-abu yang digunakan saat beraksi dan 2 HP korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, misteri hilangnya kakak beradik di Banyu Asin, Sumatera Selatan yang ditemukan tinggal kerangka di sebuah rumah kosong akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan kedua korban yang masih duduk di bangku sekolah ini ternyata tak lain adalah kekasih salah satu korban. Menurut pelaku, motifnya adalah karena sakit hati, niatnya meminang korban sebagai istri ditolak oleh orang tua korban. Namun pengakuan ini justru dibantah oleh ibu korban. Pelaku justru disebut sempat ikut mencari saat kedua korban hilang, bahkan hadir di acara yasinan. Dan kita simak kisahnya dalam segmen Ulas Kasus.

0: Ya, kita saat ini sedang menuju lokasi tempat di mana ditemukannya dua kakak beradik. Dan saya sedang bersama Pak Otong untuk menuju lokasi. Mari kita ke lokasi tempat mana awal mulanya si korban ini ditemukan.
1: Peristiwa tragis ini terjadi Rabu 27 Oktober 2021 di kawasan Talang Keramat Perumahan Amanah Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Pembunuhan disertai pemerkosaan korban sudah terencana. Kawanan pelaku menunggu di tempat korban biasa melintas saat pergi ke sekolah menggunakan motor. Bahkan, kawanan pelaku sempat menginap di salah satu rumah kosong. Korban dieksekusi di rumah kosong dengan senjata tajam. Yang memiriskan, korban juga diperkosa sebelum akhirnya ditinggalkan dalam keadaan mengenaskan.
0: Awal mulanya, Pak Otong menemukan sepeda motor yang berada di lokasi ini, lalu menuju ke, karena curiga Pak Otong ini, lalu menuju ke tempat rumah, shelter rumah yang ada di sini. Dan disinilah warga bersama pihak kepolisian menemukan jasad korban. Ini bersama Pak Otong kita akan menuju ke rumah Pak Orang, ayo Pak Otong, ke rumah kosong ini.
2: Ini sementara kita kesini kan, mau mencari kayu, kapan dia turun ke parit ini ada kerangka motor.
0: Lalu
2: ya kita lihat kerangka motor ini kan, nah, jangan-jangan ya warga kita yang tahun 2001 dulu yang hilang ini.
1: Misteri ini terungkap setelah warga menemukan kerangka sepeda motor berkarat dalam parit di kawasan Perumahan Amanah, Talang Kelapa, Banyuasin, Minggu 6 September 2026, sekitar pukul 10 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Karena curiga, warga mengecek rumah kosong yang berjarak sekitar 5 meter dari lokasi motor ditemukan. Yang mengejutkan, di dalam rumah warga menemukan dua kerangka manusia. Temuan ini kemudian dilaporkan ke polisi. Aparat keamanan segera melakukan olah TKP dan identifikasi. Hasil penyelidikan terungkap, dua kerangka ini berinisial R dan A, dua kakak beradik yang pernah dilaporkan hilang 5 tahun lalu. Kawanan pelaku ditangkap di kawasan Sako Kenten, Palembang. Mereka ditangkap dalam waktu 1 kali 12 jam setelah jasad dua korban ditemukan. Diduga ingin menikahi salah satu korban, namun keinginannya ditentang keluarga.
3: Dari si korban ini sudah mulai menjauh kan, sudah menjauh karena tidak restu orang tuanya. Kemudian dia sakit hati dan merencanakan akan melakukan pembunuhan. Nah, perencanaan itu sehari sebelum dia melakukan perbuatan tersebut, dia sudah mempersiapkan. Seperti dia sudah mempersiapkan pisau, senjata tajam, ada dua. Kemudian dia sudah menginap di rumah itu.
1: Kehilangan sekaligus kesedihan tidak pernah hilang dari wajah HN, Ibu R, dan NA. Dia mengungkap pelaku RN sempat ikut membantu keluarga mencari dua korban setelah dilaporkan hilang tahun 2021 atau 5 tahun lalu. Bahkan ia juga hadir ketika keluarga menggelar yasinan. Namun ibu korban membantah jika hubungan anaknya dengan RN tidak direstui. RN disebutnya belum pernah mengutarakan niat menikah dengan anaknya.
4: Enggak ada niatan kayak itu. Enggak ada yang misalnya yang mau ajak nikah.
1: Polisi menjerat pelaku RN dan AN dengan hukuman pidana mati. Mereka dijerat pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan. Hanif Hairandi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
5: Kita ke perkembangan bencana banjir bandang yang menerjang Solok, Sumatera Barat. Kamera amatir merekam momen dramatis tiga kakak beradik perempuan selamat dari maut saat banjir bandang menerjang rumah mereka. Sementara itu tim SAR berhasil menemukan satu jenazah yang hilang. Jenazah korban ditemukan tak jauh dari area kantor Bupati Solok.
6: Astagfirullahaladzim, Atira! Ayolah aku!
7: Tiga anak perempuan ini terjebak dalam rumah mereka saat banjir bandang atau galodo menerjang wilayah Aro Suka dan Kayu Aro, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin lalu. Rumah keluarga ini berada di Nagari Batang Barus, tak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua mereka sedang tidak berada di rumah. Air membawa material banjir bandang yang menghantam rumah. Tiga kakak beradik, Naila, Sharon, dan si bungsu Akira menyelamatkan diri dengan berlindung di balik sofa. Ditemui Kamis siang, Sharon, salah satu korban, mengaku sempat merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang menerjang. Kini, ketiga saudara dan orang tua mereka tinggal di pengungsian karena kondisi rumah sudah tak bisa ditempati. Sementara itu, pada Jumat siang, tim Basarnas menemukan satu korban hilang akibat banjir bandang. Korban atas nama Agus Rao ditemukan meninggal dunia tak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Sehari sebelumnya, tanda-tanda keberadaan jasad korban sudah mulai teridentifikasi dengan ditemukannya sejumlah barang milik korban dari sepeda motor dan telepon seluler serta dompet. Dengan ditemukannya Agus Rao, semua korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang telah ditemukan dan operasi SAR ditutup.
8: Hasil operasi SAR semenjak hari pertama adanya bencana banjir bandang ini, ada dua orang yang hilang ya. Tapi alhamdulillah pada hari pertama diketemukan satu korban meninggal. Dan baru saja tadi hari ini, hari Jumat, jam 11.00 waktu Indonesia bagian barat tadi, korban alhamdulillah sudah bisa diketemukan dalam kondisi meninggal dunia.
7: Meski operasi SAR ditutup, personel Basarnas masih disiagakan di lokasi untuk membantu penanganan dan pemulihan pasca bencana. Jonedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
5: Selanjutnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan mewah di kawasan Lapas Kelas 2A Cipinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menyerupai villa dan apartemen. Ombudsman juga menerima informasi adanya dugaan pembayaran atau sewa untuk menempati hunian tersebut.
7: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cipinong Kelas 2A, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Bangunan tersebut disebut dilengkapi kamar tidur, dapur, AC, televisi hingga kulkas. Temuan ini menjadi sorotan karena Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pembayaran atau sewa untuk menempati hunian tersebut. Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan kepada keluarga pembesuk. Tak hanya soal hunian, Ombudsman juga mencatat rencana pembangunan fasilitas kebugaran atau gym serta arena golf mini di dalam kawasan lapas. Menurut Ombudsman, persoalan ini bukan hanya menyangkut fasilitas, tapi juga menyangkut penempatan warga binaan.
9: Sebuah rumah tahanan itu sudah ada aturan yang mengatur, di mana ada pos penjagaan, berapa blok yang disediakan, berapa jumlah penghuninya, itu sudah ada aturan yang diatur sedemikian rupa dengan peraturan menteri IMIPAS ya. Dan ini harus dilaksanakan, dan ini juga menjadi yang harus dievaluasi karena ternyata ada warga binaan yang keluar dari blok tahanan menempati tempat yang tidak seharusnya.
7: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat hingga kepala lapas Cipinong. Sementara, 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
10: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan.
7: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Resah karena pemilik travel umroh PT Anisa Ahmada Travelindo tak jelas keberadaannya, puluhan calon jemaah umroh menggeruduk Polda Jatim. Jumlah korban diperkirakan mencapai 4.000 orang dengan total kerugian hingga 120 miliar rupiah. Sebelumnya sejumlah jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Kota Suci. Mereka terpaksa membeli tiket pulang dengan biaya sendiri.
11: Kasus dugaan penipuan jemaah umroh oleh PT Anisa Ahmada Travelindo terus bergulir. Rabu siang, puluhan calon jemaah umroh dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, hingga Lamongan mendatangi Polda Jatim mengaporkan pemilik travel PT Anisa Ahmada Travelindo, Erni Koironisa. Mereka meminta kepastian pengembalian uang yang telah mereka bayar ke PT Anisa Ahmada. Para jemaah mengaku tertarik menggunakan jasa travel ini karena menawarkan paket umroh dengan biaya murah mulai dari 20 jutaan rupiah.
12: Awal itu kita kan tahunya Anisa Ahmada itu amanah dan juga murah, sehingga banyak jamaah-jamaah yang tergiur untuk ikut Anisa Ahmada. Kemudian di bulan Agustus akhir itu sudah ada kabar bahwasanya Anisa Ahmada ini tidak memberangkatkan jamaah umroh sejumlah 200 orang di Kabupaten Jombang. Dari mulai itu kita sudah resah, Mas. Kecewanya kita ini keberadaan admin terus ownernya Nisa itu yang dikenal dengan Nisa ini tidak tahu keberadaannya di mana sampai sekarang.
11: Total jemaah yang menjadi korban mencapai 4.000 orang dengan total kerugian mencapai 120 miliar rupiah. Adi Purianto, koordinator jemaah, mengaku mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah karena harus mengganti uang jemaah yang ia daftarkan.
13: Berangkatan bulan September, terus ada ya Oktober, November, Desember ada di sini semua, Agustus ada.
14: Sudah ada konfirmasi dari pihak manajemen nggak, Mas, terkait dengan ketidakberangkatan ini?
13: Dari manajemen sekarang nggak bisa ditemui, menghilang.
11: Sebelumnya sejumlah jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Mekah. Mereka bahkan harus pulang dengan membeli tiket sendiri. Pasca kejadian, Kemenhaj memblokir akses pendaftaran PT Anisa Ahmada Travelindo di Sisko Patu. Kasus ini bermula pada awal September, puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur mendatangi kantor travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Manajer PT Anisa Ahmada Zulfah berdalih tertundanya keberangkatan jemaah karena pihaknya tertipu agen tiket. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dipicu sengketa tanah adat berujung pengeroyokan dan perusakan rumah serta kendaraan. 24 orang ditangkap, informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: We could tour this city like Risewood.
2: I've got it.

0: up.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Dipicu sengketa tanah adat berujung pengeroyokan dan juga perusakan rumah serta kendaraan di Kabupaten Humbahan, Sumatera Utara. Polisi pun menangkap 24 orang yang diduga terlibat. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: Peristiwa perusakan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok Raja Bius Matiti atau Marga Simanulang terhadap warga dari kelompok Opung Patar Munte atau warga Munte terjadi pada Sabtu 21 September. Akibat penyerangan dan pengeroyokan tersebut, sejumlah warga dari kelompok Opung Patar Munte mengalami luka dan sejumlah mobil dan rumah ikut rusak. Dikonfirmasi pada Kamis, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelis Manggarahan Simanjuntak menyebut, petugas gabungan dari Polda Sumut dan Polres Humbahas telah mengamankan 24 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan.
2: Di mana kurang lebih dari 100 orang ya, ini datang ke Desa Matiti 2 Kecamatan Dolok Sanggul ya, termasuk para tersangka dari 100 orang ini termasuk 10 tersangka yang sudah kita lakukan penahanan ya. Itu melakukan pengerusakan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.
1: Polisi menyebut penyerangan diduga terkait sengketa tanah adat antara masyarakat dari kelompok Raja Bius Matiti dengan warga dari kelompok Opung Patar Munte. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman adanya keterlibatan pihak lain di balik penyerangan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.

Kamera pengawas mengabadikan detik-detik seorang perempuan menjadi sasaran kejahatan di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam video terlihat, awalnya dua penjambret bersepeda motor mendekati korban dari arah berlawanan. Salah seorang pelaku kemudian menarik tas yang dibawa korban yang sedang membonceng sepeda motor temannya. Akibat tasnya ditarik paksa oleh pelaku, korban terjatuh dari sepeda motor. Selain kehilangan tas berisi uang senilai 1 juta rupiah serta ponsel, korban juga menderita sejumlah luka. Korban telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke kepolisian. Kasus kejahatan jalanan ini sedang ditangani personel gabungan dari Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Di lokasi terpisah, seorang pelajar sekolah menengah pertama di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, jadi korban perampokan saat baru tiba di sekolahnya pada Senin pagi 21 September. Sebelum beraksi, korban yang datang lebih awal di sekolahnya pada pukul 6 pagi diduga sudah diincar oleh pelaku yang tampak mondar-mandir memantau situasi di depan sekolah. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian mendekati dan merampas ponsel milik korban. Korban sempat melawan dan berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kasus perampokan ini sedang dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: mengalami luka bacok di bagian pinggang belakang. Di lokasi lain, Polda Maluku Utara menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus bentrokan antar warga di Halmahera Tengah, Maluku Utara yang mengakibatkan 1 orang tewas.
1: Jangan norak.
2: Aksi tawuran 2 kelompok remaja terjadi di Jalan Raya Cikunir, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir terlihat 2 kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam berbagai ukuran serta petasan. Akibat aksi tersebut, 1 orang menjadi korban usai mengalami luka bacok di bagian pinggang belakang hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi dan menangkap 8 orang di sejumlah lokasi dengan barang bukti berbagai macam senjata tajam.
3: Sini punya siapa, Rogi?
2: Dari 8 orang yang diamankan, 2 orang diantaranya sudah berusia dewasa. Sementara 6 orang lainnya masih di bawah umur dan berstatus pelajar.
3: Ini punya Rogi, benar?
4: Punya Rogi.
2: Adapun motif dari pelaku tawuran ini untuk dijadikan konten di media sosial.
5: Para tersangka dan anak yang berkonflik dengan hukum ditangkap di sejumlah lokasi di wilayah Jati Asih, Pondok Melati, dan Pondok Gede. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka melakukan komunikasi melalui media sosial untuk mengatur pertemuan antar kelompok dan melakukan tawuran. Di saat tawuran berlangsung, para tersangka menyerang korban sehingga mengalami luka bacok di bagian belakang pinggang korban menggunakan celurit.
2: Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 262 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan luka dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Aksi balap liar terjadi di Jalan Bulu Batue, Kelurahan Budi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengendara sepeda motor terlihat melakukan aksi balap liar di jalan raya. Video ini sengaja dibagikan oleh salah seorang pengendara yang nyaris celaka saat melintas di jalan pada Rabu sore dan viral setelah ramai dibagikan di sosial media. Kasat Lantas Polres Parepare AKP M. Rusdi Yunus pada Jumat pagi menyebut pihaknya telah mengamankan pelaku dan sepeda motor yang digunakan melakukan balapan liar. Aksi balap liar ini disebut dilakukan pada sore hari hingga malam hari. Rata-rata pelaku merupakan anak di bawah umur.
6: Setiap hari kami lakukan patroli. Pertama kami lakukan langkah-langkah edukasi dulu. Nah, namun saya lihat ada beberapa masyarakat dalam hal ini yang melakukan balapan liar. Itu berapa kali kami edukasi namun tidak berhenti. Maka kami lakukan penindakan dengan tilang, baik konvensional maupun elektronik, dalam hal ini etle.
7: Jadi sudah ada yang diamankan, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak. Untuk hari ini, dengan kemarin, kami sudah amankan kendaraan untuk yang terlibat balapan liar.
2: Polda Maluku Utara menangkap 5 orang tersangka dalam kasus bentrokan antar warga Desa Banemo dan Desa Sibenpopo di Halmahera Tengah, Maluku Utara pada 3 April 2026 lalu. Mereka diduga terlibat dalam kasus bentrokan yang mengakibatkan 1 orang warga Sibenpopo bernama Silas Jiko meninggal dunia. Peristiwa itu bermula pada tanggal 2 April 2026 ketika seorang warga Desa Banemo atas nama Ali Daud ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan desa. Karena terprovokasi, warga Desa Banemo kemudian curiga dan melakukan penyerangan kepada warga Sibenpopo dan akhirnya terjadi bentrokan, pembakaran rumah warga Sibenpopo. Dalam keterangan konferensi pers pada Kamis sore, polisi menegaskan, peristiwa pembunuhan terhadap korban bernama Ali Daud warga Desa Banemo di hutan bukan warga Sibenpopo, melainkan kelompok orang berhuni di hutan.
8: Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diperoleh fakta bahwa korban ditemukan meninggal dunia di kebun miliknya dengan sejumlah luka akibat benda tajam. Di sekitar lokasi masih ditemukan buah pala milik korban.

0: yang berserakan sehingga menunjukkan bahwa hasil panen bukan merupakan sasaran utama. Selain itu, parang milik korban tidak ditemukan setelah kejadian. Dalam radius sekitar 2 km dari lokasi kejadian, penyidik menemukan jejak kaki yang mengarah ke kawasan hutan.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing dan proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti. Sebenarnya Popo dan Panemo adalah bagian keluarga besar Maluku Utara. Persoalan hukum kita selesaikan oleh hukum, persaudaraan tetap kita jaga. Mari bersama-sama menjaga keimanan, keamanan, menghormati proses hukum, dan menjaga konflik yang baru.
2: Polisi kini tengah memburu 3 orang pelaku lainnya yang masih melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Petugas gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Humbahas mengamankan 24 pelaku pengeroyokan dan perusakan terhadap rumah dan kendaraan yang terjadi di Desa Matiti, Kabupaten Humbahan, Sumatera Utara. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pencuri motor dikeroyok warga setelah tepergok warga.
4: Cungkar ya, tane.
5: Balik, lur. Ini telur itu. Santa, masih dilindungi.
2: Peristiwa perusakan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok Raja Bius Matiti atau warga Simanulang terhadap warga dari kelompok Opung Patar Munte atau warga Munte terjadi pada Sabtu 21 September. Akibat penyerangan dan pengeroyokan tersebut, sejumlah warga dari kelompok Opung Patar Munte mengalami luka dan sejumlah mobil dan rumah ikut rusak. Dikonfirmasi pada Kamis, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Cornelis Manggarahan Simanjuntak menyebut, tugas gabungan dari Polda Sumut dan Polres Humbahas telah mengamankan 24 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan.
6: Di mana kurang lebih dari 100 orang, ya, ini datang ke Desa Matiti 2, Kecamatan Dolok Sanggul, ya, termasuk para tersangka dari 100 orang ini termasuk 10 tersangka yang sudah kita lakukan penahanan, ya. Itu melakukan pengerusakan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya.
2: Polisi menyebut penyerangan diduga terkait sengketa tanah adat antara masyarakat dari kelompok Raja Bius Matiti dengan warga dari kelompok Opung Patar Munte. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman adanya keterlibatan pihak lain di balik penyerangan tersebut.
5: Balik lur, sepeda ditekel, tersangka masih dilindungi.
2: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk warga di Dusun Simowau, Kecamatan Taman Sidoarjo pada Rabu sore. Tersangka terpergok saat mendorong motor curian milik warga bersama rekannya yang kabur melarikan diri. Petugas kepolisian mengamankan tersangka dari amukan warga.
7: Setelah pihak Polsek Taman mendatangi TKP, pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di jok motor 4 klip sabu dan 1 buah celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri.
2: Dari hasil interogasi, tersangka mengaku sebelumnya juga telah mencuri motor di Kerembangan Taman. Petugas yang melakukan pengembangan di kos tersangka pada Kamis pagi kembali menemukan 3 pasang plat nomor serta alat hisap sabu. Tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Taman Sidoarjo, sementara satu pelaku yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ditegur karena parkir menghalangi jalan, pengendara di Batam mengamuk mengejar tukang parkir dengan parang. Aksinya pun viral di media sosial. Sementara itu, aksi pencuri tak biasa terjadi di Jambi, di mana pelaku memakai celana dalam wanita sebagai topeng saat beraksi di pondok pesantren.
2: Video amatir merekam aksi pengendara minibus mengejar tukang parkir dengan parang di kawasan Nagoya, Batam. Aksi itu terjadi pada Rabu setelah pengendara tidak terima ditegur karena memarkir kendaraan hingga menutup akses keluar. Pengendara mengambil parang dari bagasi dan mengejar tukang parkir hingga terjatuh. Namun warga berhasil melerai dan korban tidak terluka. Korban Kamis siang telah melaporkan kejadian itu ke polisi. Hey, Empat pelaku curanmor asal Lampung Timur ditangkap tim gabungan di sebuah rumah kontrakan di Tangerang, Banten Selasa siang. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita senjata api rakitan 5 peluru aktif serta kunci letter T. Dikonfirmasi polisi pada Kamis, komplotan ini telah beraksi 9 kali di Bandar Lampung dan Tangerang dengan modus merusak kontak motor menggunakan kunci letter T, kemudian langsung menjual hasil curiannya itu. Keempat pelaku kini masih diperiksa, sementara polisi sedang mendalami keterlibatan pelaku lain. AG, pria 33 tahun, ditangkap polisi di kediamannya di Desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada Rabu malam. AG ditangkap atas kasus pencurian di pondok pesantren. Saat beraksi, pelaku memanjat tembok dan masuk ke kamar korban di lantai 2 dengan menutupi wajah menggunakan celana dalam wanita berwarna pink. Diakui AG pada Kamis, hasil kejahatannya ini digunakan untuk judi slot dan membeli narkoba. AG pun kini telah ditahan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya ada seorang perempuan yang nyaris jadi bulan-bulanan warga lantaran diduga akan menculik seorang balita di Goa, Sulawesi Selatan. Tiga teman yang diduga sebagai komplotan penculik berhasil kabur. Sementara di Solo, Jawa Tengah, seorang perempuan berusia 20 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga akan menjual bayi yang dilahirkan sebulan lalu dengan imbalan 6 juta rupiah.
2: Perempuan ini langsung dikerumuni dan jadi bulan-bulanan saat tertangkap warga di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Bersama tiga temannya, perempuan ini diduga akan menculik balita berusia 4 tahun. Tiga rekannya berhasil kabur dengan mengendarai becak motor. Peristiwa dugaan penculikan terjadi saat seorang balita sedang bermain di depan rumahnya. Terduga pelaku berusaha membawa kabur balita tersebut, sementara dua temannya berusaha mengalihkan perhatian kedua orang tua korban. Aksi pencurian gagal setelah ibu korban saling tarik dengan pelaku sambil berteriak meminta bantuan warga.
4: Makanya kami langsung ke sana, terus kami datangi TKP, ternyata sudah dibawa ke Polsek Somba Opu. Sementara ini masih diduga penculiknya, akhirnya kami amankan ke Polres.
8: Kalau informasi awal pelaku ada berapa orang itu?
4: Informasi dari masyarakat ada sekitar 4 orang, cuman yang sempat diamankan 1 orang.
8: Yang mengendarai apa itu?
4: Dengan mengendarai bentor informasinya. Sementara ini lagi diterima laporannya di Polres Tagoa.
2: Terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tagoa. Seorang ibu muda ditangkap petugas Polresta Surakarta setelah diduga menjual bayinya sendiri. MDS yang berusia 20 tahun melahirkan bayi laki-laki pada 5 Agustus lalu. Mengaku tak sanggup merawat bayinya, MDS bermaksud menyerahkan bayinya pada orang lain dengan imbalan 6 juta rupiah. Serah terima dilakukan di wilayah Jagalan, Jeberes.
9: Melahirkan bayi pada tanggal 5 Agustus di sebuah rumah sakit di Surakarta, di mana merupakan hasil hubungan dengan seseorang. Setelah keluar dari rumah sakit, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2020, bayi dibawa ke posna pelaku. Kemudian setelah 3 hari dirawat, pelaku ini merasa keberatan atau kesulitan dalam merawat bayi tersebut yang dilahirkan tersebut. Sehingga pada tanggal 9 Agustus, pelaku ini bertemu saudara M, kemudian menjual bayi tersebut sebesar 6 juta rupiah karena merasa pelaku ini tidak bisa merawat terkait dengan bayi yang dilahirkan.
2: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur babak belur diajar massa usai tertangkap saat mencuri motor di halaman kantor kecamatan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
1: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
2: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7.30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur babak belur diajar massa usai tertangkap saat mencuri motor di halaman kantor kecamatan. Sementara di Jakarta, berpura-pura memesan bakpao sebanyak 8 buah. Ada seorang pria terekam CCTV menggasak ponsel dan tablet di sebuah indekos penjual bakpao di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
1: Pelaku pencurian motor berinisial NA, warga Sukorejo ini tak berdaya usai babak belur diamuk massa di halaman kecamatan Purwosari pada Kamis sore. Sebelumnya, pelaku tertangkap usai mencuri motor pegawai kecamatan yang terparkir di samping kantor. Beruntung, aksi massa ini berhasil diredam anggota polisi yang kemudian membawa pelaku beserta barang buktinya ke polsek setempat. Menurut saksi mata, saat itu pelaku seorang diri menuju tempat parkir motor. Kemudian pelaku merusak kunci motor korban menggunakan kunci letter T. Namun aksi tersebut keburu kepergok pegawai lain. Pelaku berhasil ditangkap hingga akhirnya dihajar massa.
2: Awalnya teman-teman staf kecamatan ini mendengar ada helm jatuh. Akhirnya dilihat ke parkiran kok ada orang tidak diketahui muter mengambil motor itu sudah diputar mau jalan keluar. Mau jalan keluar, teman-teman yang tahu akhirnya teriak maling.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria datang ke sebuah kios bakpao di Jalan Sunter Paradise, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 22 September 2026. Dengan mengenakan masker dan kacamata, pelaku memesan makanan. Namun saat pegawai sibuk menyiapkan pesanan, pelaku langsung menggasak ponsel dan tablet yang berada di etalase kios. Akibat kasus pencurian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku.
3: Dia lagi nelpon, dia bilang ke aku, Mbak cepetan saya mau rapat, ngomongnya gitu. Terus aku noleh ke sini, lihat tab HP aku juga niatnya mau ngambil tab HP aku. Cuman dia bilangnya, ayo mbak cepet saya mau rapat, udah diteleponin sama teman aku, katanya gitu.
4: Terus itu berapa lama saat mbak lagi bikin minuman, langsung dia ngambil itu?
3: Agak lama sih, aku di situ lagi masukin es buat dia. Pas ST-nya udah selesai, aku baru ngeh kok motornya nggak ada. Terus aku lihat ke sini, tab sama handphone aku juga udah nggak ada.
1: Kamera CCTV merekam saat dua pria menyatroni sebuah kios ekspedisi di Jalan Jauh, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelum beraksi, kedua pelaku terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi menggunakan sepeda motor untuk memantau situasi. Setelah memastikan kondisi sepi, pelaku kemudian masuk ke dalam kios saat pemilik tengah tertidur pulas. Salah satu pelaku lalu mengambil satu unit handphone dan dompet milik korban yang tersimpan di bawah meja. Tak berhenti sampai di situ, pelaku kemudian menggunakan kartu ATM milik korban untuk mengambil uang tunai sebesar 4,5 juta rupiah. Diduga pelaku mengetahui kode ATM korban setelah melihat data tanggal lahir yang tercantum pada KTP di dalam dompet. Korban yang baru sadar dompetnya hilang segera menghubungi pihak bank untuk memblokir kartu ATM. Namun ternyata uang miliknya terlebih dahulu sudah diambil pelaku.
5: 2:20, dia ternyata sudah mengambil uang saya di ATM karena posisi memang PIN ATM saya sama persis dengan tanggal lahir. Pasti dia akan melihat KTP saya yang berada di dompet. Dan pukul 2:30 saya baru sadar karena pada waktu itu posisi saya sedang tidur di kursi ini. Begitu. Jadi pukul 2:30 saya menghubungi Halo BCA untuk memblokir. Ternyata uang saya sudah diambil lebih dulu senilai 4.500.
1: Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita nekat mencuri sejumlah barang dagangan di sebuah toko perabotan di Jalan Haji Dimun, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara masih dari Depok, Jawa Barat, ada kantor Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Depok, Jawa Barat yang dibobol maling.
6: Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat beraksi seorang diri di toko perabotan yang berada di Jalan Haji Dimun, Sukmajaya, Kota Depok, Rabu malam kemarin. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk dengan memesan sejumlah barang, sementara dirinya mengambil barang dagangan tanpa diketahui pegawai. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 buah setrika dan 1 buah selang regulator gas ke dalam kantong plastik hitam yang telah disiapkannya. Pemilik toko, Mimin, mengatakan, pelaku sempat berdalih hendak mengambil mobil terlebih dahulu saat pegawai menagih pembayaran. Namun pelaku diketahui datang ke toko tersebut menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di samping toko. Mimin mengaku tidak mengenal pelaku yang diduga sengaja melancarkan aksinya meski mengetahui adanya kamera CCTV di lokasi.
7: Itu dia dia ngambil plastik. Jadi setrika itu langsung diambil, langsung ditaruh di motor, motornya ditaruh di samping keripik. Gitu. Iya.
8: Itu dia pura-pura beli.
7: Iya.
8: Memang pura-pura.
7: Pura-pura beli, Mas.
6: Di atas. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Petugas kepolisian dari Polsek Sukmajaya telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian di kantor Basnas Kota Depok, Perumahan Depok Mulia 1, BJ Kota Depok. Pelaku diduga masuk sekitar pukul 22.05 WIB dengan memanjat gerbang dan bersembunyi di area parkir hingga menjelang subuh. Sekitar pukul 04.30 WIB, pelaku membobol pintu depan dan masuk ke sejumlah ruangan. 3 laptop, 3 telepon genggam, 1 tablet, dan 1 harddisk dilaporkan hilang dengan kerugian ditaksir 30 hingga 60 juta rupiah. Pihak Basnas telah melaporkan kasus ini ke polisi dan menyerahkan rekaman CCTV untuk penyelidikan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta menangkap 2 pelaku penipuan calon pekerja migran dengan tujuan Korea Selatan. Korban yang tertipu sudah menjual tanah dan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu, Polda Jawa Timur juga membongkar sindikat penipuan kripto dan saham internasional serta pencucian uang. Kerugian korban bahkan mencapai 12,9 miliar rupiah. 2 pria ini ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta saat akan memberangkatkan 3 orang calon pekerja migran Indonesia secara non-prosedural. 3 korban penipuan tersebut merupakan petani. Ketiganya dijanjikan akan bekerja di perkebunan di Jeju, Korea Selatan dengan iming-iming upah mulai 20 juta rupiah. Korban yang tertarik untuk bekerja di luar negeri bahkan menjual hasil panen dan lahan pertaniannya. Dari hasil penyelidikan, total terdapat sedikitnya 6 orang yang menjadi korban kedua pelaku. Setiap korban dikenai biaya keberangkatan 90 juta rupiah.
9: Peran yang pertama itu atas nama inisial ANS, dia berperan merekrut orang-orang itu. Untuk peran tersangka kedua atas nama MVR, itu dia berperan sebagai membeli tiket, mengurus visa, membooking hotel, membagikan dokumen, dan menjadi pemandu keberangkatan ke negara tujuan.
0: Polresta Bandara Suta masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat penipuan CPMI. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan kripto dan saham internasional serta pencucian uang. Atas kasus ini, total kerugian yang dialami para korban mencapai 12,9 miliar rupiah. Modus pelaku diawali iklan trading di media sosial yang menjanjikan keuntungan hingga 200%. Korban diarahkan ke grup percakapan dan platform investasi yang ternyata fiktif. Namun saat akan menarik saldo, korban justru diancam denda hingga akan diproses hukum. Salah satu korban mengaku mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
10: bahwa perbuatan para tersangka telah mengakibatkan uang pensiun kami, uang masa depan keluarga kami yang telah kami kumpulkan dengan jerih payah yang luar biasa bertahun-tahun, ya tentunya kami sebagai manusia yang belum terlalu tua juga kami masih berusaha, ya tapi akhirnya usaha kami jatuh karena tindak penipuan.
1: Tiga tersangka ditangkap di Jakarta dan Palangkaraya. Ketiganya berperan membuat rekening penampung dan mengirim ratusan rekening perbankan ke Malaysia dan Vietnam. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa laptop, ponsel, paspor, dan buku tabungan. Polisi juga memblokir uang 81,5 miliar rupiah dari 77 rekening bank.
11: Kami dari Direktur Cyber berhasil melakukan pengungkapan kasus penipuan online scam jaringan internasional dengan modus scam investasi trading dengan mata uang kripto berdasarkan 7 laporan polisi yang dilaporkan oleh korban kurun waktu Januari sampai dengan April 2026 dengan total kerugian korban sebesar 12.931.000 lebih. Dan diperkirakan jumlah korban juga akan bertambah.
1: Polda Jatim terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan PPATK untuk mengejar pelaku warga negara asing di luar negeri. Pelaku akan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Kasus pungli di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Jawa Timur terkuak. Lewat hotline Wali Kota Surabaya, korban mengaku menyetor uang sebesar 31 juta rupiah. Dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meminta inspektorat untuk melanjutkan pemeriksaan, termasuk menentukan sanksi terhadap ASN yang terlibat.
12: Tapi karena DKD duit, DKI uangmu gak telung puluh siji juta.
1: Kasus dugaan pungli di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya terbongkar setelah korban melapor langsung kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kasus ini terjadi pada 2022 silam. Melalui hotline Wali Kota Surabaya, korban mengaku dimintai uang sebesar 60 juta rupiah dengan iming-iming bisa masuk bekerja. Korban mengaku telah membayar 31 juta rupiah. Petugas PPPK DPKP Surabaya Pungki Purnomo disebut-sebut sebagai pihak yang meminta uang. Dari 31 juta rupiah yang sudah disetor, Pungki mengaku menerima uang sebesar 6 juta rupiah saja. Pungki menyebut sebagian uang diserahkan kepada imam ASN DPKP yang kini sudah dipindah tugas ke OPD lain. Sementara imam mengaku mengantongi total 12 juta rupiah namun menyebut uang itu telah dikembalikan kepada Pungki.
13: Pungli ini yang masuk satpol bayar, masuk disu bayar, terus ngerjak nopo bayar. Saya nggak mau lagi itu. Maka itu harus diselesaikan. Tidak ada lagi di Surabaya itu yang modus begitu. Yang melakukan itu ternyata banyak bukan PNS. 99,9% itu bukan PNS, tapi P3K.
1: Pemerintah Kota Surabaya membuka ruang bagi warga lain yang pernah menjadi korban pungli dengan modus janji rekrutmen atau lowongan kerja untuk segera melapor. Inspektorat pun diminta untuk tetap melanjutkan pemeriksaan termasuk untuk menentukan sanksi terhadap ASN yang diduga terlibat. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
14: Kementerian Sosial melakukan verifikasi terhadap lebih dari 1,4 juta penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi terlibat perjudian daring atau judi online. Angka ini merupakan hasil pemutakhiran dari data penerima bantuan.
15: Kementerian Sosial tengah menyisir data penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat judi online. Dari data yang diterima pemerintah hingga saat ini, jumlah penerima bansos terindikasi bermain judol mencapai lebih dari 1,4 juta orang. Dari data tersebut, terdapat sekitar 1.900 pegawai Kemensos baik berstatus PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang masuk dalam data tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan data tersebut diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kemensos juga melakukan pendalaman dan verifikasi untuk memastikan apakah transaksi judol benar-benar dilakukan oleh penerima bansos atau justru atau adanya penyalahgunaan identitas maupun rekening penerima oleh orang lain. Pria yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan ada nik penerima manfaat digunakan orang lain untuk membeli rumah atau untuk langganan listrik.
16: Kemudian kalau untuk penerima manfaat bansos yang terindikasi ya ada 1.400.000 lebih. 1.000.000 lebih kita sudah klarifikasi menyampaikan bahwa itu dimanfaatkan oleh putranya atau oleh keluarga.
15: Dengan fenomena yang terjadi, Kemensos menggandeng pemerintah daerah serta pendamping sosial di berbagai wilayah untuk memberikan edukasi kepada penerima manfaat dalam mengantisipasi hal tersebut.
16: Nanti kalau sudah tuntas semua klarifikasinya, kita akan mengumumkan berapa yang diturunkan jabatannya, berapa yang mungkin bisa kita berhentikan, tergantung pada tingkat pelanggarannya ya. Karena itu memang macam-macam itu, ada yang memang sudah apa, sudah kebiasaan dia sudah menjadi ini jadi dia memang kebiasaan sudah penyakit sudah itu.
15: Pemerintah mengingatkan dana bansos digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok bukan untuk aktivitas perjudian. Januar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
14: Usai temuan ombudsman tentang fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan sidak ke Lapas Cibinong pada Jumat pagi. Informasinya usai jeda.

0: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kecewa atas vonis banding yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim hanya mengurangi hukumannya 1 tahun menjadi 9 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam sidang putusan banding kasus dugaan korupsi Chromebook pada Kamis siang. Selain masa hukuman, Hakim Pengadilan Tinggi juga mengurangi besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem dari yang sebelumnya 809,59 miliar menjadi 548,76 miliar.
2: Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subdir penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan perkekuan hukum tetap.
1: Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat kecewa atas putusan banding yang ia terima. Nadiem menilai bahwa dalam fakta persidangan membuktikan tidak adanya aliran dana yang mengarah kepadanya serta tidak adanya kerugian negara.
3: Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri. Baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan. Tapi saya harus jujur, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan.
1: Selanjutnya pihak Nadiem akan langsung menyiapkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan harapan yang diinginkan, yaitu bebas dari perkara ini. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor pada Kamis siang. Sidak ini untuk menindaklanjuti inspeksi mendadak dari Ombudsman RI yang menemukan sejumlah bangunan mewah di lingkungan lapas. Kanwil menjelaskan bangunan itu digunakan untuk keperluan para pejabat dan petugas lapas termasuk Kepala Lapas Cibinong.
4: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Kamis siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga Kepala Lapas Cibinong. Sementara, 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
5: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi adapun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut mana tahu ini sedang kita dalami oleh tim. Manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya, tetap komitmen pimpinan kita akan lakukan penyelesaian.
4: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu. Dalam inspeksi tersebut, tim Ombudsman meninjau sejumlah ruangan dan area di luar blok hunian narapidana.
6: Pertama, teman-teman, terhadap temuan ini jelas kami akan melakukan kajian. Seperti mana saya sampaikan tadi, mungkin kami akan melakukan investigasi. Apa maladministrasi yang terjadi di sana? Yang jelas pertama adalah tidak masih adanya warga binaan yang seharusnya berada di blok tahanan, tapi ternyata tidak berada di blok, itu yang jelas ya. Dan terkait itu kita akan melakukan pendalaman, kita akan melakukan investigasi terhadap itu sesuai dengan prosedur yang ada dalam regulasi ombudsman. Nah, terhadap temuan nanti dari hasil itu akan kita sampaikan kepada Kementerian IMIPAS, khususnya Ditjen Pemasyarakatan, hal-hal apa saja yang kita temukan dan apa yang harus diperbaiki oleh Ditjen Pemasyarakatan khususnya Lapas Kelas 2 Cibinong.
4: Temuan terkait bangunan mewah, minuman keras, dan akses khusus tersebut kini menjadi bahan penelusuran lebih lanjut oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Usai temuan ombudsman tentang fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan sidak ke lapas itu. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Menteri IMIPAS Agus Andrianto tiba di Lapas Kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Kedatangan Agus untuk memverifikasi laporan dari jajarannya, mulai dari tingkat lapas, kanwil, hingga ditjen pas. Terkait dengan temuan ombudsman tentang adanya bangunan mewah dengan fasilitas lengkap di dalam lingkungan lapas yang diduga dimanfaatkan oleh narapidana. Sebelumnya, Ditjen PAS telah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dari ombudsman di lapas kelas 2A Cibinong. Dirjen Pemasyarakatan menyebut telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap sarana, prasarana, administrasi, hingga pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di lapas Cibinong.
7: Kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai bahwa semuanya sudah kita kasih bahan makanan sudah kepada mereka, kantin oleh koperasi, kemudian kantin di mereka dan kantin dan wartel itu juga urusan para kalapas. Tentunya ini adalah upaya kami untuk menghindari petugas ini melakukan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus.
0: Berikutnya, viral di media sosial dugaan perundungan yang terjadi di sebuah sekolah menengah pertama di Kabupaten Bogor. Pihak sekolah angkat bicara pada Minggu dan pihak sekolah membantah adanya perundungan melainkan adanya perselisihan antara terduga korban dan terduga pelaku pada kejadian itu. Sementara itu, kasus dugaan perundungan di sebuah sekolah di wilayah Jakarta Utara memasuki babak baru, di mana pihak kuasa hukum terlapor membantah jika kliennya melakukan perundungan dan tidak cukup bukti untuk naik ke tahap penyidikan.
8: Dengan latar belakang kelas, video yang menunjukkan dugaan perundungan yang dilakukan sejumlah siswa ini viral di media sosial pada Jumat. Lokasi perundungan yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama PGRI Cibungbulan Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini pun membuat pihak sekolah angkat bicara pada Minggu siang. Kepala Sekolah SMP PGRI Cibungbulan Bogor menyebut kejadian bukanlah perundungan dan merupakan perselisihan antara terduga korban dan pelaku. Kejadian yang terjadi pada jam istirahat tersebut sudah dilerai pihak sekolah yang dilanjutkan dengan proses mediasi. Namun hingga kini pihak sekolah mengaku belum ada titik temu atas kasus tersebut.
9: Memang yang inisial A yang menjadi terduga korban ini itu merasa dibuli gitu ya Pak, padahal disitu tidak ada terjadinya pembulian gitu Pak. Memang kalau misalkan siapa yang inisial A untuk yang kelas 7 ini, dia ini anaknya memang tomboy gitu ya Pak.
8: Terkait kasus ini, pihak sekolah sudah melakukan pemanggilan orang tua siswa yang terlibat, juga melakukan musyawarah yang melibatkan Polri dan pihak kecamatan Cibungbulan agar masalah bisa segera terselesaikan. Kuasa hukum siswa kelas 6 SD berinisial EJH membantah tuduhan dugaan perundungan yang menyeret kliennya. Peristiwa bermula saat EJH diduga melakukan perundungan di salah satu sekolah di Jakarta Utara dan dilaporkan ke polisi pada 5 Maret 2025 lalu. Namun dalam proses penyelidikan tidak ditemukan bukti cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Pihak EJH kemudian melakukan gelar perkara khusus pada tanggal 14 April 2026 di Polda Metro Jaya yang hanya dihadiri tim kuasa hukum EJH tanpa kehadiran pihak pelapor.
10: Ini ada bukti dari Dinas Pendidikan yang dan Kementerian Mendiknas ya, yang sudah melakukan investigasi secara detail berdasarkan pengaduan dari pihak orang tua dan sekolah, dinyatakan Edward kesimpulannya tidak bersalah dan tidak ditemukan adanya tindakan pidana dalam bentuk apapun, baik bullying atau penganiayaan atau apa itulah yang tersebar di saya lupa tadi ya.
8: Selain menyebabkan tekanan psikologis, penyebaran identitas dan data pribadi anak di media sosial juga dinilai melanggar privasi, sehingga pihak kuasa hukum tegas akan menempuh langkah hukum jika fitnah dan pencemaran nama baik terus berlanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Selamat sore rekan-rekan semua.
0: CCTV merekam aksi seorang emak-emak. Ini dia, wanita yang menyamar menjadi keluarga pasien menggasak uang tunai jutaan rupiah dari dalam tas keluarga pasien yang sedang berjaga di depan ICU Rumah Sakit di Lamongan, Jawa Timur. Informasinya usai jeda.

0: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
1: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam aksi seorang mama yang berusaha mencuri dua karung beras di salah satu toko di kompleks pasar lama Polewali Mandar. Sementara viral di media sosial, seorang wanita yang menyamar jadi keluarga pasien menggasak uang tunai jutaan rupiah dari dalam tas keluarga pasien yang sedang berjaga di depan ICU. Viral di media sosial, aksi dugaan pencurian di area depan ruang ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan Jawa Timur terekam CCTV pada Kamis 17 September lalu. Terduga pelaku, seorang perempuan awalnya berbaring di atas tikar dan berpura-pura sebagai keluarga pasien yang sedang berjaga. Meski ada keluarga pasien yang tertidur tepat di sampingnya, pelaku tetap nekat beraksi mendekati sejumlah tas milik korban. Pelaku langsung merogoh sejumlah tas dan berhasil mengambil uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah dan langsung kabur meninggalkan lokasi. Pihak manajemen RSUD Dr. Sugiri telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Lamongan. Kini kasus dugaan pencurian tersebut masih dalam proses penyelidikan hingga pengejaran pelaku oleh Satreskrim Polres Lamongan. CCTV juga merekam aksi viral seorang emak-emak yang berusaha mencuri dua karung beras di salah satu toko di kompleks Pasar Lama, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar. Berusaha mengelabui karyawan toko, pelaku awalnya memindahkan dua karung beras ke pinggir jalan. Namun aksinya terungkap saat pelaku menuju kasir untuk melakukan pembayaran sejumlah barang lain. Ketika hendak pergi, karyawan toko mencegat pelaku dan menanyakan asal-usul dua karung beras tersebut. Karena tidak bisa memberikan jawaban, pelaku yang panik langsung melarikan diri. Pemilik toko mengaku sengaja menyebarluaskan video pelaku saat mencoba mencuri beras dengan harapan dapat memberi efek jera. Tim Liputan CNN Indonesia. Dua orang anggota perguruan silat di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur diburu polisi. Lantaran terlibat pengeroyokan terhadap seorang warga. Adapun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang mahasiswa nekat membakar sepeda motor milik seniornya yang terparkir di dalam kampus. Pelaku membakar sepeda motor seniornya lantaran sakit hati.
1: Satu unit sepeda motor yang terparkir di salah satu universitas negeri di Kota Makassar terbakar pada Selasa malam. Pada saat kejadian, suasana kampus sedang sepi dan tidak ada aktivitas perkuliahan. Tak berselang lama, personel Polsek Tambalate yang tiba di lokasi kejadian menangkap seorang mahasiswa berinisial MA. Sebelum ditangkap, pemuda 22 tahun ini sempat dikeroyok sesama mahasiswa. Dari keterangan saksi, MA merupakan terduga pelaku pembakar sepeda motor. Sepeda motor yang dibakar MA adalah milik seniornya di Fakultas Teknik. Terduga pelaku dan bangkai sepeda motor dibawa ke Polsek Tambalate. Menurut Kapolsek Tambalate, Kompol Muhammad Idris, MA nekat membakar sepeda motor. Lantaran sakit hati dan dendam, kerap mendapat perlakuan tidak pantas dari seniornya tersebut. Untuk mencegah terjadi bentrok antar mahasiswa dari fakultas yang sama, imbas pembakaran sepeda motor ini, Polsek Tambalate dibantu pihak keamanan kampus, menyiagakan sejumlah personelnya di sekitar lokasi kejadian.
2: Mereka ada dendam antara junior dan senior. Dan melihat ada kendaraan seniornya di situ, dia sudah rencanakan menurut informasi untuk balas dendam. Tapi ujung-ujung balas dendamnya itu terhadap kendaraan daripada seniornya. Jadi dia sudah rencana untuk melakukan pembakaran. Jadi membeli bensin di luar dan membawa masuk ke dalam kampus untuk membakar motor seniornya.
1: Di lokasi terpisah, kamera milik warga merekam peristiwa pengeroyokan seorang warga di Jalan Raya Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pengeroyokan terjadi saat rombongan salah satu perguruan silat sedang konvoi dan melintas dari Kecamatan Jatirejo melalui wilayah Kecamatan Gondang. Korban dipukul tanpa alasan jelas ketika dalam perjalanan pulang usai membeli makanan bersama adiknya. Sepekan setelah aksi pengeroyokan berlangsung, personel Polres Mojokerto menangkap dua orang pelaku berinisial ADS dan ALF. Keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing di Desa Betro dan Berat Kulon, Kecamatan Kemlagi.
3: Kemudian setelah ada di pinggir jalan, dari rombongan konvoi itu korban dihampiri oleh pelaku. Nah, kemudian para pelaku ini melakukan kekerasan terhadap korban. Jadi korban ini dipukul sebanyak dua kali menggunakan tangan kosong di bagian pipi sebelah kanan atau bagian mata bawah kanan. Itu oleh tersangka ADS. Kemudian tersangka ALF ini melakukan pemukulan pada bagian leher dengan tangan kosong sebanyak satu kali sehingga menyebabkan luka ringan terhadap korban.
1: Polisi menjerat kedua pelaku menggunakan pasal 262 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini mengatur hukuman atas tindak kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan kerusakan atau luka dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polda Metro Jaya menggerebek laboratorium rumahan narkotika yang digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis di Gambir, Jakarta Pusat. Sementara itu, tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi, Jawa Timur menangkap dua wanita warga negara asing asal Rusia karena kedapatan membawa dan mengonsumsi ganja.
5: Diam. Dari Polda,
1: SW tak menyangka saat anggota kepolisian membangunkan tidurnya usai dirinya diduga menjadi pemilik laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran gelap dan penyalahgunaan tembakau sintetis di sebuah rumah kontrakan. Setelah proses penyelidikan, polisi menangkap seorang pria berinisial SW berusia 27 tahun. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 7 plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 251,88 gram. Polisi juga menemukan berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi dan mengemas tembakau sintetis, di antaranya kompor magnet, gelas dan botol takar, corong, timbangan digital, alat pres, hingga plastik kemasan. Dari pemeriksaan awal, SW mengaku tembakau sintetis tersebut akan diedarkan melalui media sosial. Selama 1 tahun, sudah 4 kali tembakau sintetis ini diproduksi. Polisi masih mendalami jaringan peredaran serta asal bahan dan distribusi tembakau sintetis yang diproduksi dari laboratorium rumahan tersebut.
6: Pun keterangan dari pelaku bahwa yang bersangkutan telah melakukan praktik ini selama 1 tahun belakangan dengan sudah 4 kali melakukan produksi. Saat ini pelaku dan seluruh barang bukti sudah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih dalam.
1: Dua wanita warga negara asing asal Rusia berinisial SK dan EV ditangkap saat berlibur di sebuah penginapan di Pantai Pelengkung, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi, Jawa Timur. Keduanya ditangkap tim Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat karena diketahui membawa dan menghisap ganja. Setelah menjalani pemeriksaan, akhirnya penyidik menetapkan EV sebagai tersangka dan menyita ganja siap pakai seberat lebih dari 9 gram. Barang bukti tersebut dibeli dari seseorang yang ditemui di tempat hiburan malam di Bali. Sedangkan SK harus menjalani pusat rehabilitasi atas rekomendasi BNNK selama 3 bulan.
7: Melaksanakan tahap 2 terhadap warga negara Rusia yang diduga melakukan tindak pidana, menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis ganja dengan berat 9 gram. Sebagaimana dimanatkan dalam KUHP pasal 59 ayat 2, bila mana berkas perkara telah dinyatakan P21, maka kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.
1: Pihak penyidik resmi melimpahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti tahap 2 kasus dua warga negara Rusia ini ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Dalam kasus ini, polisi menerapkan penanganan berbeda berdasarkan peran dan barang bukti yang ditemukan pada masing-masing individu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama Lacak Kriminal.

0: Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
1: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari

0: Seorang pria terekam CCTV saat menggasak ponsel milik seorang wanita yang tengah sholat di toko kelontong miliknya di wilayah Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku bahkan menguras tabungan milik korban sebanyak 30 juta rupiah melalui aplikasi mobile banking di ponsel korban. Sementara di lokasi lain, polisi meringkus pelaku penjamret kawakan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku merupakan seorang residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus yang sama.
1: Seorang pemuda terekam CCTV saat mencuri ponsel milik seorang wanita di wilayah Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku sebelumnya datang dengan niat membeli rokok. Namun ketika melihat korban sedang melaksanakan salat, pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil ponsel korban yang diletakkan di atas meja jualan. Berdasarkan laporan korban, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Baru kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku berinisial TS di Desa Bapangi, Kabupaten Sidrap. Kasat Reskrim Polres Baru, Ibtu Fadli Yusuf pada Selasa mengatakan, usai mencuri ponsel pelaku kemudian mengakses aplikasi mobile banking milik korban dengan memanfaatkan kode OTP yang dikirim ke nomor telepon korban. Dari rekening korban, pelaku memindahkan uang sebesar hampir 30 juta rupiah. Uang hasil pencurian disebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, diberikan kepada kerabat dan keluarga, serta bermain judi online.
2: Si pelaku ini memanfaatkan situasi dan mengambil handphone milik korban yang tersimpan di atas meja. Nah, kemudian setelah mengambil handphone tersebut, si pelaku ini melanjutkan perjalanannya menuju Kabupaten Sidrap. Nah, kemudian si korban ini heran bahwa kenapa ini ada uang saya yang keluar? Ditanyalah sama cucunya, oh, kenapa ada uangnya yang keluar? Nah, dengan dasar hal tersebut, handphonenya dicuri dan ada uang yang keluar dari rekeningnya, si korban melakukan membuat laporan di.
1: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara paling lama 7 tahun.
3: Iya, jangan.
1: Pria berinisial MS terus membantah jika dirinya pelaku penjamretan saat diringkus tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin malam. Namun, saat barang bukti berupa sepeda motor metik yang kerap digunakan saat beraksi ditemukan polisi, pelaku akhirnya tak bisa lagi berkutik. Kapolsek Johar Baru, Kompol Zakaria Said Al-Jaidi menuturkan, terduga pelaku merupakan penjamretan kawakan yang sudah sering beraksi di wilayah Johar Baru. Terduga pelaku diketahui sudah dua kali beraksi di Jalan Tanah Tinggi dengan korbannya wanita, serta dua kali beraksi di Jalan Mardani Raya, di mana korbannya adalah seorang wanita dan juga pasangan lansia. Dari catatan kepolisian, MS ternyata merupakan seorang residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus yang sama.
4: Dia sudah berulang kali melakukan kejahatan sekitar Johar Baru. Ini yang keempat kali dia melakukan penjamretan. Dua di Tanah Tinggi, dua di Mardani. Yang terakhir viral, yang dijamret seorang wanita di depan bengkel menggunakan jilbab.
1: Akibat perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polsek Gunung Anyar, Surabaya berhasil menggagalkan pengiriman 7 sepeda motor tanpa kelengkapan surat yang diangkut menggunakan truk. Truk tersebut disewa seseorang dari Bali untuk mengirim ke Sumba NTT melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap sebuah truk yang tertutup terpal. Truk dihentikan di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya karena melebihi batas ketentuan muatan. Saat diperiksa ditemukan 11 sepeda motor yang disembunyikan di bawah tumpukan barang rumah tangga seperti lemari, kulkas, dan koper.

0: Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sopir berinisial MRM dan kernet berinisial REHE. Dilakukan di Mapolsek Gunung Anyar, Surabaya.
1: Itu kita temukan truk itu kondisinya itu odol, jadi over dimension overload. Kita lakukan pemberhentian, setelah itu kita periksa dan ternyata ada 11 unit kendaraan motor. Setelah itu kita arahkan untuk ke Polsek Gunung Anyar, kita buka dan betul di sana ada 11 unit dan kita periksa lagi, kita mendalami, ternyata ada 7 kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah.
0: Kini 7 sepeda motor yang berplat nomor luar Jawa Timur diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara sopir dan kernet truk masih ditetapkan sebagai saksi dan kini polisi melakukan pengejaran terhadap orang yang menyewa truk. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
1: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Kamera pengawas merekam seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah di desa Prerenan, Mengwi, di Kabupaten Badung, Bali. Diduga aksi pelemparan bom molotov ini terkait dengan utang piutang pemilik rumah, dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mivri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Dua orang yang menutupi identitas dengan memakai helm dan jaket hitam terekam saat berada di depan sebuah rumah di Jalan Dalem Kede Banjar Jempinis, Padung, Bali pada Senin dini hari. Sesaat kemudian salah satu di antaranya melempar bom molotov ke arah jendela rumah hingga menyebabkan kobaran api. Diduga aksi ada kaitannya dengan hutang piutang pemilik rumah. Pasalnya sepucuk surat ancaman sebelumnya ditemukan di bagian halaman. Dengan temuan sumbu kain dan pecahan botol di lokasi kejadian, polisi kini tengah memburu kedua pelaku pelemparan bom molotov. Di lokasi berbeda, video amatir merekam saat sebuah motor milik seorang mahasiswa yang terbakar di parkiran kampus Universitas Negeri Makassar Selasa malam. Belakangan diketahui pelaku pembakaran merupakan junior yang sengaja membakar motor milik seniornya. Hal ini dilakukan lantaran pelaku yang menyimpan dendam terhadap seniornya hingga melampiaskannya dengan cara membakar motor korban. Pelaku berinisial MA kemudian diamankan pihak kepolisian dengan barang bukti motor yang hangus terbakar.
2: Dia sudah rencanakan menurut informasi untuk balas dendam, tapi ujung-ujung balas dendamnya itu terhadap kendaraan daripada seniornya. Jadi dia sudah rencanakan untuk melakukan pembakaran. Jadi membawa, membeli bensin di luar dan membawa masuk ke dalam kampus untuk membakar motor seniornya.
1: Atas permintaan fakultas, pihak kepolisian langsung melakukan penjagaan sebagai langkah antisipasi bentrokan antar mahasiswa. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Di Depok, Jawa Barat, seorang perempuan pura-pura membeli, namun ternyata membawa kabur 7 setrika listrik dari sebuah toko perabotan. In this economy, selisih ribuan perak sangat berarti. Ratusan ibu-ibu di Kota Parepare rela antri demi mendapatkan minyak goreng murah. Sisi Kota kali ini akan mengajak kita melihat dari dekat Kampung Kerang yang ada di Surabaya. Di kampung ini, mayoritas warganya menjadi nelayan dan pengupas kerang. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang perempuan mencuri 7 alat setrika listrik dan juga selang regulator LPG di toko perabotan di Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan membuat karyawan toko sibuk. Adapun di Sulawesi Selatan, seorang perempuan di Kabupaten Goa ditangkap warga setelah berusaha menculik seorang anak balita.
1: Warga Kelurahan Mawang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa menangkap seorang perempuan berinisial I. Ia ditangkap warga pada Kamis malam karena diduga terlibat dalam upaya penculikan balita. Adapun 3 rekan terduga pelaku bisa melarikan diri menggunakan becak motor. Warga yang kesal sempat menganiaya terduga pelaku sebelum personel Polsek Sombaopu tiba di lokasi. Terduga pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolresta Goa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan penculikan terjadi saat korban yang masih berusia 4 tahun sedang bermain di depan rumahnya. Terduga pelaku kemudian berusaha membawa korban, sementara 2 rekannya berupaya mengalihkan perhatian orang tua korban. Namun upaya tersebut gagal setelah ibu korban terlibat tarik-menarik dengan terduga pelaku sembari berteriak minta bantuan warga. Sementara di Jawa Barat, seorang perempuan terekam kamera pengawas mencuri sejumlah barang dagangan dari sebuah toko perabotan di Jalan Haji Dimun, Kota Depok. Saat menjalankan aksi kriminalnya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan sengaja membuat sibuk karyawan toko dengan modus minta diambilkan sejumlah barang. Saat karyawan toko lengah, pelaku memasukkan 7 setrika listrik dan 1 selang regulator LPG ke dalam kantong plastik yang sudah ia siapkan. Setelah mendapatkan barang incarannya, pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Akibat barang dagangannya dicuri, pemilik toko mengaku menderita kerugian senilai jutaan rupiah. Kasus pencurian ini masih dalam penyelidikan personel Polsek Sukmajaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya ada sejumlah emak-emak yang berebut bahan pangan. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, emak-emak rebutan antri demi mendapatkan minyak goreng murah. Sementara di Manado, mak-mak juga rebutan cabai rawit dengan harga di bawah pasaran.
1: Ratusan warga yang mayoritas emak-emak memenuhi halaman kantor Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 24 September 2026. Kedatangan mereka demi mendapatkan minyak goreng murah dengan harga di bawah harga pasaran. Meski berdesakan dan antri cukup lama, mereka mengaku rela. Sebagian warga bahkan mengaku sengaja datang lebih awal karena khawatir stok minyak goreng habis sebelum mereka mendapatkan bagian.
2: Kalau di sini dapatnya berapa, Bu?
3: Cuma 2 liter.
2: Minyak 2 liter berapa harganya?
3: 15 1 liter.
2: Nah, kalau di pasar berapa?
3: Kepala 3 habis.
2: Pasar 20.000.
1: Di Manado, Sulawesi Utara, warga saling berebut mendapatkan cabai rawit murah yang disalurkan tim pengendali inflasi daerah TPID pada Senin 21 September. Sebanyak 2,5 ton cabai rawit asal Probolinggo, Jawa Timur langsung ludes dibeli ratusan warga. Penyaluran cabai rawit murah ini dilakukan Pemda setempat demi menekan inflasi akibat harga cabai yang terus meroket. Harga cabai di Manado menjadi salah satu penyumbang angka inflasi terbesar. Lantaran di daerah ini, mayoritas masyarakat menyukai makanan dengan menu pedas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, bagi kaum ibu, terlebih mereka yang uang belanjanya pas-pasan, selisih ribuan rupiah menjadi sangat berarti agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dapur hingga 1 bulan ke depan. Harga-harga bahan pangan yang terus merangkak naik, sementara penghasilan suami yang tidak kunjung naik membuat sejumlah kaum ibu harus putar otak untuk mengatur uang belanja. Dan berikut ini kita simak laporan khas redaksi.

0: Dari cabai, ayam, daging sapi hingga beras, saat ini harganya terus merangkak naik. Kenaikan harga ini bak menyelinap mengikis uang belanja setiap kaum ibu di negeri ini. Meski terlihat hanya selisih ribuan perak, namun hal itu cukup berarti bagi kaum ibu yang penghasilan suaminya pas-pasan. Ini terbukti dari sejumlah antrean bahan pangan murah, mereka rela berdesakan dan kepanasan demi membeli bahan pangan yang lebih murah. Itu baru soal bahan pangan, belum soal biaya lain seperti biaya sekolah anak, membayar listrik, hingga cicilan rumah. Bak terjepit sana-sini, kaum ibu pun menjerit dalam sunyi.
1: Inilah wajah sebenarnya potret kehidupan jutaan warga yang hidup di kota besar. Untuk biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau dulu nih masih bisa nabung sedikit-sedikit, tapi apa daya, sekarang kebutuhan semakin melejit sehingga akhirnya tabungan yang dulu disimpan sedikit-sedikit akhirnya terpakai juga.
0: Saat ini gaya hidup bak seperti Fata Morgana di media sosial. Unggahan makan enak hanyalah potret lipstik ekonomi. Padahal mereka tengah berupaya mengatur keuangan agar tidak minus setiap bulannya. Bagi yang masih berkarya, sejumlah kaum ibu pun berupaya membantu ekonomi keluarga. Seperti Nita, warga kota Surabaya. Nita mengaku meski dirinya sudah ikut bekerja menambah penghasilan, namun tingginya biaya kontrakan, biaya makan, biaya transportasi membuat penghasilan dirinya dan sang suami tidak tersisa.
2: Ya karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung. Buat makan, nongkrong, penghasilan tuh lebih. Pengeluarannya juga ya hampir sama lah kak. Masih bisa tapi dikit, nipis banget.
0: Susahnya menyisihkan uang untuk tabungan juga dirasakan Renetta Rosalina. Ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja sebagai pembuat kue ini mengaku pos pengeluaran terbesar justru datang dari tagihan listrik sehingga kebutuhan menabung seringkali terabaikan.
3: Ya kadang bisa, kadang enggak. Ya kalau menabung kan untuk bayar listrik, untuk ini, untuk belanja, untuk bayar air.
4: Pengeluaran paling besar untuk apa?
3: Yang listrik itu.
4: Kalau nabung biasanya bisa mungkin sampai berapa banyak?
3: Kalau nabung ya per hari ya, karena saya jualan juga, per hari ya kadang 20 saya sisihkan.
0: Bagi sebagian orang yang penghasilannya pas-pasan, keuangan mereka begitu rentan. Jangankan menabung, saat ini jika mereka mampu menjaga setiap bulan tidak berutang menjadi sebuah kesuksesan mengatur keuangan keluarga. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengajak kita melihat dari dekat kampung kerang yang ada di Surabaya, yang mayoritas warganya menjadi nelayan dan juga pengupas kerang. Redaksi segera kembali.

0: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
1: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Surabaya punya sebuah kampung yang urat nadi kehidupannya digerakkan sektor nelayan pencari kerang. Tapi beberapa tahun belakangan, aneka jenis kerang yang dulu jadi tumpuan hidup warga mulai sulit untuk didapatkan. Sisi Kota merangkum kisah dan keresahan warga kampung nelayan kerang yang entah sampai kapan bisa bertahan.

0: Untuk Anda yang penyuka hidangan sari laut, mungkin tidak asing dengan kerang hijau. Tapi tahukah Anda proses awal sebelum Anda bisa menikmati kerang hijau? Ada proses pembersihan dari tritip-tritip yang menempel di kerang hijau ini. Kalau orang sini nyebutnya apa, Mbak? Merunti. Nah, ini harus dibersihkan.
1: Usai serah terima hasil tangkapan dari nelayan, estafet aktivitas kampung nelayan kerang berpindah ke istri-istri mereka. Sudut-sudut kampung yang hanya berjarak selemparan batu dari Taman Surabaya pun berubah menjadi sentra pengolahan kerang hijau. Berbekal alat dan tempat seadanya, ibu-ibu kampung Bulak Cumpat pun memulai aktivitas pekerjaan tangan harian. Mulai dari selasar dermaga, teras-teras rumah, hingga depan kandang ayam pun menjadi lokasi untuk memisahkan merunti yang menempel di cangkang kerang. Sementara itu, sekelompok ibu-ibu lainnya sibuk memisahkan skalop kerang kampak yang ukurannya lebih besar. Kerang hijau yang sudah dibersihkan dihargai antara 7 sampai 8.000 rupiah per kilogram, tergantung ukuran. Sementara untuk skalop dari kerang kampak dijual lebih mahal, Rp60.000 rupiah per kilogram. Ada juga yang mencari penghasilan dari upah mengupas kerang darah. Seperti Nuraili yang hari ini hanya kebagian satu tampah berisi sekitar 3 kg kerang darah. Karena ukurannya mini, meski hanya sedikit, butuh waktu sekitar 1-2 jam untuk memisahkan daging kerang dari cangkang.
2: Kan nggak punya perahu, ikut orang. Sekarang kan orangnya perahunya diganti jaring. Ikut jaring orangnya, jadi suami aku ya sekarang di sini aja, nggak cukup, banyak utang malahan melebu metu.
3: Gimana caranya untuk
2: masak? Minta sama saudara-saudara, itu sering minta sama saudara-saudara itu.
1: Pendapatan nelayan kerang yang terus berkurang juga dikeluhkan Sumarlika. Pengupas kerang asal Lamongan ini mengenang, kerang pernah menjadi tumpuan penghidupan warga Bulak Cumpat. Hingga sekitar 5 tahun belakangan, perolehan tangkapan kerang menurun tajam.
4: Beda jauh mas, dulu itu banyak orang kalau dapat itu kintalan. Berbak-bak sekarang itu kiloan 30, kadang 20, jarang yang dapat kintalan itu 50, ada sekarang nyari itu susah. Gara-gara itu loh mas, ada pengerukan pasir dulu itu di sana, itu dijual, terus pasirnya dikeruk, akhirnya terian itu hilang semua kerang-kerang itu.
1: Selain kerang hijau, Sumarlika yang menikah dengan nelayan asal Bulak Cumpat juga mengupas tiram atau oyster. Tidak seperti kerang hijau, butuh tenaga ekstra untuk mengolah komoditas laut yang dihargai paling mahal, sekitar Rp150.000 per kilogram ini.
0: Ini adalah kasta tertinggi dari pengolahan kerang di Bulak Cumpat Kenjeran. Oyster, Mbak ya, tiram, Mbak ya. Kenapa kasta tertinggi? Karena pengolahannya sangat susah. Butuh tenaga ekstra. Karena ini masih segar, jadi harus dibuka. Gak dibuka paksa, gitu, Mbak ya? Harus dibuka paksa. Nah. Ini, Mbak ya.
1: Roda sektor bahari di Bulak Cumpat juga berputar lewat jasa juragan atau pengepul kerang. Salah satunya Mulyana, mantan pengepul rajungan yang sejak 2002 banting setir ke bisnis pengepul kerang di bawah bendera Big Boss Seafood. Oleh Big Boss Yana, kerang hijau tangkapan nelayan dihargai 5 sampai 8.000 rupiah per kilogram tergantung ukuran. Sama seperti para ibu pengupas kerang, Yana pun mengakui cuan bisnis kerang di kampung nelayan kerang sudah jauh berkurang.
5: Tambah pendapatannya tambah menyusut terus sampai sekarang 2 tahunan ini sepi, kasihan nelayan nih. Itu kan bahan bakarnya sekarang kan nambah naik, untuk kerja lagi butuh bahan bakar, untuk kembali lagi kan nggak ada uang lagi, untuk besok lagi nggak ada lagi, hasilnya nggak seberapa. Dapatnya 1 kilo, 2 kilo, paling dapat 2 uang, 30 ribu, 40 ribu.
1: Daya dukung lingkungan pesisir utara Surabaya yang sudah jauh berkurang memang nyata dampaknya. Warga kampung nelayan kerang di Bulak Cumpat sudah beberapa tahun belakangan merasakannya. asa menggerakkan ekonomi kerakyatan lewat pusat perekonomian seperti sentra ikan bulak yang berada tepat di seberang kampung Bulak Cumpat pun tidak banyak membantu. Ketika bibit kerang tidak lagi lestari di pesisir utara Surabaya, entah sampai kapan warga kampung nelayan kerang di Surabaya bisa bertahan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami ajak Anda berkunjung ke Bukit Bintang, Malaysia untuk mencicipi kuliner dan jajanan viral. Redaksi segera kembali.

0: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
1: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Kalau begini.
4: Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

Ya, berita internasional, kepolisian Italia berhasil menangkap 34 orang dalam operasi besar yang menargetkan jaringan kejahatan terorganisasi dan juga perdagangan narkoba di wilayah Naples. Dalam penggerebekan, petugas menemukan uang tunai jutaan euro yang disembunyikan di dalam dinding rumah. Kepolisian Italia merilis rekaman video yang menangkap detik-detik aparat saat melakukan operasi penangkapan serta menemukan uang tunai lebih dari 3.200.000 euro yang disimpan di dalam dinding bangunan. Sebanyak 23 tersangka diamankan, sementara 11 lainnya dikenakan tahanan rumah. Selain narkoba dan uang, polisi juga menyita sejumlah jam tangan mewah. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya tegas otoritas Italia dalam memberantas sindikat mafia. Jika hanya punya satu hari di Kuala Lumpur, Malaysia, satu lokasi yang jangan dilewatkan adalah Bukit Bintang. Kawasan ini jadi surganya kuliner dan jajanan viral.

0: Kawasan Bukit Bintang menjadi salah satu surganya jajanan kaki lima atau street food di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu jajanan yang viral di sini adalah Mon Chinese Beef Roti. Beef roti ini terinspirasi dari tradisi kuliner Hui, sebuah komunitas muslim Tionghoa. Adonan rotinya ditarik, dilipat, diberi minyak, dan dibuat berlapis secara berulang. Proses inilah yang membuat lapisan khas di bagian luar roti renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan kenyal. Sementara isian daging sapinya dibumbui dengan lebih dari 20 rempah. Selain isian sapi seharga 6,5 ringgit, kedai ini juga menjual roti isi ayam dengan harga 5,5 ringgit.
1: Lihat, dari flaky rotinya tuh menandakan udah crispy banget nih rotinya. Terus juga kalau dilihat isinya, dagingnya, terus juga bawang bombaynya itu melimpah. Jadi pas makan tuh puas banget, terus dimakannya pas masih hangat. Mantap!
0: Ragam durian lokal bisa menjadi pilihan pencuci mulut yang mudah dijumpai di Bukit Bintang. Malaysia punya beragam varietas durian unggulan, seperti D24, Blackthorn, XO atau Musang King. Cita rasanya pun beragam, ada yang manis legit, creamy, ataupun sedikit pahit getir. Durian Musang King yang saya pilih ini harganya Rp58 ringgit atau Rp254.000 per kilogram.
1: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musang King. Karena emang di sini surganya durian Musang King. Kita coba rasanya gimana. Widih, ini udah pulen banget, warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia, ini enak banget bro. Enak.
0: Malaysia memang menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan asal Indonesia. Sepanjang bulan Juli 2026, Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 244 ribu orang Indonesia berwisata ke Malaysia. Satrio Adi, Ricky Maulana, Kuala Lumpur, Malaysia.
2: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Polda Maluku Utara menangkap para tersangka dalam kasus bentrokan antar warga Desa Banimu dan di Desa Sibenpopo di Halmahera Tengah Maluku Utara yang mengakibatkan satu orang tewas pada 3 April 2026. 8 warga asal Banimu menjadi tersangka, 5 diantaranya ditahan polisi pada Kamis sore, sedangkan 3 lainnya masih dalam pengejaran polisi. Peristiwa ini bermula pada 2 April ketika Ali Daud, seorang warga Desa Banimu, ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan desa. Karena terprovokasi, warga Desa Banimu kemudian curiga dan melakukan penyerangan kepada warga Desa Sibenpopo. Sementara itu, polisi menegaskan pelaku pembunuhan terhadap Ali Daud bukan warga Sibenpopo, melainkan kelompok orang berhuni di hutan. Hal itu didasari dari fakta melalui analisa laboratorium forensik dan hasil penelusuran lapangan.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing dan proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti. Sibenpopo dan Banimu adalah bagian keluarga besar Maluku Utara. Persoalan hukum kita selesaikan melalui hukum, persaudaraan tetap kita jaga. Mari bersama-sama menjaga keimanan, keamanan, menghormati proses hukum, dan menjaga konflik yang baru.
0: Sementara itu, polisi menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi di salah satu sekolah swasta internasional berbasis agama di Serpong, Tangerang Selatan. Kasus ini kini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Sejumlah saksi dan pihak terkait telah dimintai keterangan.
2: Untuk perkembangan saat ini, penyidik, utamanya unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan, masih melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahannya. Saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para saksi dan juga yang pihak yang dirugikan.
0: Polisi menegaskan seluruh proses penanganan kasus dilakukan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kobaran api dengan cepat melahap sedikitnya 14 rumah yang berada di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Kantin, Kota Padang Sidimpuan pada Jumat dini hari. Kobaran api yang besar membuat warga sekitar panik dan menyelamatkan barang-barang mereka. Akibat kebakaran hebat ini, satu orang penghuni rumah bernama Rahmat Pulungan meninggal dunia lantaran tidak dapat menyelamatkan diri pada saat kebakaran ini terjadi. Dugaan sementara, penyebab kebakaran adalah korsleting listrik yang berasal dari rumah korban meninggal dunia. Api baru dipadamkan setelah petugas berjibaku memadamkan api selama 4 jam dengan mengerahkan 5 unit armada pemadam kebakaran.
3: Perkiraan yang terbakar kurang lebih 13 orang.
4: Tadi ada juga tadi Bang yang meninggal dunia Bang?
3: Ada.
4: Itu?
3: Atas nama Rahmat Pulungan.
4: Umurnya?
3: 32 tahun.
4: 32 tahun Bang?
3: 32 tahun.
4: Ya, sekarang Bang udah di mana dibuat Bang?
3: Udah di rumah sakit umum.
0: Adapun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Polres Padang Sidimpuan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran hebat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada malam hari ini di Asian Cup 2026. Bagaimana peluang Indonesia di laga perdana ini? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Timnas sepak bola Indonesia dalam kondisi siap 100% untuk menghadapi Singapura FIFA ASEAN Cup 2026. Laga perdana Timnas Garuda tersebut akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta pada Jumat malam.
1: Sehari jelang laga perdana melawan Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas sepak bola Indonesia menggelar latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan kali ini, Dean James dan Calvin Verdonk yang baru tiba di Jakarta pada Rabu kemarin juga sudah terlihat ikut berlatih bersama rekan-rekannya. Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia John Hartman pun memastikan 23 pemain skuad Timnas Garuda dalam kondisi siap 100%. Namun di tiap turnamen, pertandingan perdana akan selalu menjadi laga yang sulit. Tim Singapura juga bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan.
2: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together. For some of them, it's been 3 months since we've last played. For some, it's their first time in this new system, this new approach, Dean James. So it's an exciting time for the group. The energy's been high, the intensity of training's been top. And all I can say is we're excited to get out and perform for the fans tomorrow evening.
3: We have a big responsibility and big ambitions for this tournament. So, tomorrow is the first game and we look at game by game. So.
1: Sementara bagi Singapura, tampil menghadapi tuan rumah di Stadion Utama GBK tentu menjadi tantangan tersendiri. Meski di pertemuan terakhir di Piala AFF, Singapura bisa menahan imbang tim Garuda, namun skuad Timnas Indonesia saat itu jauh berbeda dengan skuad yang diturunkan di FIFA ASEAN Cup kali ini. Penampilan The Lions di FIFA ASEAN Cup kali ini juga menjadi bagian dari persiapan mereka tampil di putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi.
4: In this competition, we are playing two teams that are, let's say, at the level of Asian Cup opposition. So Indonesia and Malaysia are both very strong teams. Bangladesh as well, we've played them before. So again, this is a nice gradual step for us in terms of our prep. And like every competition we go into, we want to allow our performances to determine where we can go.
5: It's no secret that they are favorites to win this tournament, but as Team Singapore, we want to go out there, give them a good fight and enjoy the moment. And it's also a very good test for us because we are also going to go to the Asian Cup. And if you want to take the Asian Cup seriously, I think it's good to play against this tough opponent in hostile environment.
1: Di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia berada di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Sementara grup B dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Dan kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Erlangga Wisnuaji, di Stadion GBK Senayan. Selamat malam, Erlangga. Bagaimana suasana di sana, khususnya mungkin antusiasme supporter Indonesia? Mungkin bisa Anda gambarkan?
6: Ya, selamat malam Diana. Memang betul sekali bahwa malam nanti sekitar pukul 8 kick off tandingan perdana Timnas Garuda melawan Singapura di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 akan segera berlangsung. Dan kalau tadi Anda bertanya bagaimana antusiasme penonton, tentu saja setiap kali Timnas Sepak Bola Indonesia bermain di GBK hampir dipastikan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan ini dipenuhi oleh para supporter. Dan memang betul sejak sore hari tadi saya sampai di kawasan GBK, di GBK sekitar pukul 4:30 sore, ini para supporter sudah mulai berdatangan dan memasuki kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan kalau berbicara mengenai pengamanan, setiap timnas bermain di Stadion Utama GBK memang pengamanan cukup ketat, bahwa penonton sudah membeli tiket secara online dan hanya tinggal menunjukkan barcode kepada para panitia yang sudah berjaga. Dan mungkin
7: botol minuman,
6: barang-barang yang berbahaya seperti botol minuman, korek api, maupun barang-barang berbahaya lainnya. Dan pengamanan juga dilakukan berlapis sebelum nanti para penonton dapat masuk ke area Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan mungkin kalau di belakang saya saat ini di kawasan Ring Road ini, para penonton masih berjalan menuju gate atau pintu yang ditentukan sesuai dengan tiket yang dibeli. Karena informasi yang saya dapat bahwa tiket untuk pertandingan melawan Singapura nanti pada pukul 8 ini dijual kisaran harga Rp150.000 hingga Rp500.000. Kita tentu sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana debut John Hartman di turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 malam nanti, Diana.
0: Baik, kita nantikan bagaimana jalannya pertandingan nanti dan kita harapkan tentunya di laga perdana ini Indonesia bisa tampil cemerlang begitu ya setelah sebelumnya bertemu Singapura hasilnya imbang. Terima kasih atas laporan terkini Anda, koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji dari Stadion GBK Senayan, Jakarta. Dan Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura malam ini di ASEAN Cup 2026 dan setelah pertemuan terakhir dengan Singapura ini berakhir imbang, bagaimana peluang Indonesia dan juga strategi untuk menghadapi permainan disiplin Singapura? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam Bang Roni.
8: Selamat malam Diana.
0: Bang Roni, ini kalau bicara soal ya, rekam jejak Indonesia dan juga Singapura begitu ya, hasil terakhir pertemuannya kan adalah imbang begitu ya. Apakah hasil 1-1 tersebut masih relevan begitu untuk membaca pertandingan pada malam hari ini?
8: Saya pikir ya akan berbeda ya ketika kita tampil di Piala AFF dengan pemain yang ada sekarang di FIFA Asian Cup. Kenapa agak berbeda? Karena kita kan ketambahan pemain-pemain abroad kita, pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa. Mungkin ada 12 pemain yang itu tidak main di AFF. Sehingga hasil itu saya pikir tidak akan kita dapatkan di saat kita diuntungkan untuk bermain di GBK, di markas kita, dukungan penonton, dan kualitas pemain kita yang memang di atas Singapura. Namun kan tetap kita tidak boleh menganggap enteng, harus fokus pemain-pemain, walaupun kita mungkin dengan skuad yang lebih mewah, karena bagaimanapun kan Singapura akan bermain dengan lebih menahan diri mereka untuk bermain lebih bertahan, kemudian mereka memilih untuk counter attack melawan Indonesia. Jadi Gavin Lee sebagai pelatih tahu persis bagaimana kekuatan tim nasional kita, yang sudah berbeda dengan hasil 1-1 yang mereka dapatkan di Stadion Jalan Besar waktu di Piala AFF. Nah itu dia yang membuat bagi Gavin Lee untuk menyuruh pemain-pemain mereka bermain lebih bertahan, lebih rapat di belakang, disiplin untuk menghadapi tekanan atau serangan yang akan dibangun oleh pemain-pemain Indonesia. Jadi saya pikir dengan mereka lebih banyak bertahan, peluang untuk memenangkan pertandingan itu sangat terbuka bagi tim asuhan John Herdman. Apalagi kalau saya melihat barusan di starting line up itu agak berbeda memang, dan ini luar biasa. Ya, untuk pertama kali John Herdman memainkan 11 pemain di starting 11 itu semua pemain-pemain dari diaspora yang tidak pernah dilakukan sejauh ini baik oleh pelatih STY, Patrick Kluivert, dan sekarang baru dimulai oleh John Herdman. Begitu Diana sementara.
0: Apa yang Anda baca dengan strategi Herdman dengan menaruh begitu ya starting 11-nya adalah pemain diaspora? Tentu kita melihat begitu ya bahwa Anda menyebutkan skuad Indonesia ini sekarang sudah cukup lengkap jika dibandingkan dengan AFF begitu ya. Ada beberapa pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi. Selain membaca strategi dari starting 11 John Herdman, mungkin saya juga sekalian menyelipkan pertanyaan, siapa yang performanya paling Anda nantikan?
8: Iya, kalau bicara dari starting 11 ini luar biasa ya. Hanya satu pemain ketika kita bermain imbang 1-1 dengan Singapura di Piala AFF yang tetap dipertahankan di dalam starting 11 saat ini, yaitu Michelle Becker. Selebihnya 10 pemain itu kan tidak bermain di Piala AFF. Ini yang saya bilang luar biasa bagaimana ada kejutan yang dibuat oleh John Herdman. Dan kalau bicara pemain pembeda, saya pikir oleh Romeni di depan dan Luke Fikri yang baru pertama kali bermain untuk menjalani debut dia di tim nasional, itu yang banyak ditunggu orang. Dan kesempatan untuk membuat gol ini luar biasa. Taktik dan strategi yang dimainkan oleh John Herdman itu bermain saya pikir ini dengan 4-2-3-1 kalau menurut saya ya. Kebiasaan dia kan bermain dengan 3 back, 3-4-3, tapi sekarang itu dengan 4 pemain belakang flat yang akan dimainkan Yasin Hapner bersama Elkan Bagot, Dean James yang ada di kiri, kemudian di kanan itu adalah Kevin Dix penjaga gawang, adalah Martin Paz, dua yang lebih bertahan, Calvin Verdong dan Joey Pelopesi. Nah di depan itu sendiri bermain adalah Michelle Becker, di belakang dia ada 3 pemain, yaitu Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, dan juga dengan Luke Fikri. Ini perbedaan yang mencolok yang saya lihat ketimbang bermain di Piala AFF. Maka John Herdman sudah mengatakan bahwa dia ingin mengangkat trofi, ingin memenangkan pertandingan-pertandingan yang dimainkan di grup A, termasuk melawan Singapura. Dan pasti Singapura akan terkejut dengan starting 11 yang dimainkan oleh John Herdman terhadap timnas kita. Dan saya bilang kalau dengan starting 11 seperti ini, peluang menang itu sangat terbuka buat kita. Begitu Diana.
0: Oke. Kalau misalnya nanti 15-20 menit begitu ya pertandingan berjalan, indikatornya apa ya yang bisa kita lihat ya Bung Ropan untuk bisa menilai apakah game plan dari John Herdman ini berjalan dengan baik atau tidak begitu?
8: Iya, memang akan ditentukan di babak pertama itu apakah kita mampu mencetak gol atau tidak. Nah, Singapura kan akan bermain lebih dengan rapat yang saya bilang tadi, lebih negatif, lebih menunggu serangan kita, kemudian counter attack. Maka diperlukan bagi pemain kita untuk bagaimana di menit-menit awal bisa menjebol gawang dari Singapura. Dan peluang itu kan terbuka, berarti kita punya 4 pemain depan lebih attack yang kuat. Michel Becker, ada Ragnar Oratmangun oleh Romani, dan Luke Fikri dibantu dengan 2 pemain yang bermain di double pivot, Verdong bersama dengan Pelupesi. Ini menjaga keseimbangan yang sangat kuat. Dalam kita mengontrol permainan, itu akan kentara sekali bahwa kita penguasaan bola akan tinggi dibandingkan dengan Singapura. Peluang mencetak gol lebih besar. Tinggal bagaimana pemain-pemain depan kita untuk penyelesaian akhir ini yang harus lebih kuat, lebih matang bagi kita. Tidak boleh membuang-buang kesempatan ketika ada peluang di depan gawang lawan. Ya, ketika lawan bertahan, maka peluang-peluang kita untuk bisa mencetak gol itu terbuka. Tapi tergantung dari pemain-pemain depan kita. Dan saya yakin, saya pikir, dengan Ole berdiri di belakang Michel Becker, kita akan mampu untuk bisa mencetak gol. Karena kan semua punya insting naluri bisa mencetak gol. Ragnar ketika bermain 1-1 di Singapura membuat 1 gol pertama sebelum disamakan oleh Ivan Fandi ketika di AFF. Sekarang Ragnar dimainkan lebih awal juga. Tentunya kan dia punya semacam keinginan untuk bisa mencetak gol kembali ke gawang Singapura. Apalagi sekarang sudah berbeda kan. Starting elevennya ada. Dia sudah ditemanin oleh Romani dan Luke Fikri. Akan menambah motivasi dia untuk bisa berbuat yang terbaik bagi tim Garuda, begitu.
0: Oke, Bung Ropan, saya mau ajak Anda berandai-andai, kalau misalnya Anda jadi John Hartman, begitu ya, malam hari ini, apa satu instruksi yang paling penting Anda tekankan kepada para pemain malam hari ini?
8: Bermain lebih attack, tetapi harus tetap tenang, tidak boleh terburu-buru, dan memanfaatkan setiap peluang di depan gawang. Itu yang saya akan bicara kepada pemain, kalau saya sebagai John Hartman, karena ini kan kualitas sudah bagus semua, sudah oke semua, jadi tinggal ketenangan bagi kita, kesabaran kita, tidak boleh terburu-buru, dan penyelesaian akhir itu harus benar-benar mantap di depan gawang. Itu saja saya bilang, karena permainan mengontrol itu sudah ada di kita, kita akan sangat kuat. Perbedaannya kan sudah hampir 99% materi saat ini dengan materi di IFF. Makanya yang perlu ditekankan selain memotivasi mereka untuk bisa membuat gol adalah ketenangan. Dengan kita lebih tenang, tentunya kita bisa berbuat yang terbaik, begitu.
0: Kalau di sisi lain, Bung Ropan, kalau Anda tadi menyebutkan strategi Singapura sepertinya akan bermain defense, begitu ya, atau mungkin yang banyak disebut di media sosial adalah dengan menggunakan strategi parkir bus, begitu. Menurut Anda itu akan sulit kita tembus kah?
8: Ya, tentunya menjadi tantangan kan ketika lawan

0: akan memilih dan wajar. Singapura akan memilih seperti parkir bus, itu wajar karena mereka kalau bermain terbuka akan celaka buat mereka melawan Indonesia, dan itu Gavin Lee sebagai pelatih kepala Singapura tahu. Maka bagi kita itu ketika kita mengontrol permainan, penguasaan bola, karena pasti kan ada peluang yang akan tercipta walaupun mereka bermain dengan sangat ketat di belakang. Nah, peluang itu yang kita harus manfaatkan. Ketika kita bisa membuat gol pertama, itu yang akan membuat juga bagi Singapura akan terbuka bermain. Mereka kan ingin membalas tentunya. Kalau mereka terus bertahan, pasti mereka akan terus-menerus terancam untuk bobol. Mm-hmm. Karena gol pertama bagi Indonesia itu sangat penting di babak pertama. Yang menjadi sulit buat kita, kalau di 30 menit atau 40 menit pertama kita nggak bisa bikin gol, akan tentunya akan berbahaya buat kita dari segi mental. Walaupun saya bilang peluang mencetak gol sangat tinggi.
1: Okay.
0: Maka setiap peluang harus bisa mencetak gol. Gol pertama itu akan menentukan buat langkah Indonesia selanjutnya mencetak gol-gol berikut sampai ke babak kedua. Karena Singapura pasti akan bermain lebih terbuka ketika gawang mereka jebol. Gitu, Yana.
1: Terakhir sebagai penutup, Bung Ropan, aspek apa yang menurut Anda paling layak jadi ukuran keberhasilan Indonesia, terlebih dengan skuad mewah kita yang baru ini? Apakah dari hasilnya, performa, atau mungkin dari kualitas permainan juga bisa jadi indikator begitu?
0: Iya, tentunya kalau dengan permainan seperti ini dan John Herrmann sudah berani ya untuk menurunkan semua pemain diaspora, saya pikir ini kan suatu hal yang sangat bagus ya. Jadi ini akan memberikan suatu daya kejut buat lawan untuk bisa melihat bahwa inilah Indonesia yang sebenarnya, yang selalu tampil di FIFA Matchday sebelumnya ya, karena kita selalu dengan tim utama kita kan kalau bermain di AFF bukan sebagai tim utama kita. Jadi ini aspek yang sangat menarik yang saya pikir yang dilakukan oleh John Herrmann bukan saja buat Singapura tapi buat tim-tim lain untuk bisa melihat bahwa Indonesia memang sangat baik dari kualitas permainan dan layak untuk bisa menjadi juara. Makanya kan Herrmann terlalu yakin di sini kan, mm-hmm, untuk bisa menjadi juara karena dia tahu ini materi yang berbeda, sangat berbeda dengan AFF, sehingga kita punya kekuatan yang merata hampir di semua lini ya, terutama bagaimana dari kiper di belakang, tengah ke depan, semua itu kan pemain-pemain yang baik yang semua bermain di luar, dan ini bagus buat kita untuk pertahankan, walaupun kita tanpa Jai Ises sebagai kapten yang cedera, tapi dia bisa atasi di belakang dengan sangat baik, begitu.
1: Baik, tambahan sedikit lagi Bung Ropan, mungkin ya. Anda bisa sedikit tebak-tebak skor malam hari ini seperti apa?
0: Kalau skor saya pikir ya, kalau kita bisa membuat gol pertama itu bisa akan lebih dari satu gol, mungkin dua atau tiga gol kita dapatkan melawan Singapura. Begitu,
1: okay.
0: Diana.
1: Oke, baik. Kita harapkan mungkin lebih banyak, lebih baik begitu ya, supaya bisa menambah ya, kepercayaan diri dari...
0: Yang penting menang buat kita. Itu bonus. Kalau gol 3-4 itu bonus kan. Kalau kita bisa menang, itu paling penting 3 poin. Begitu, Diana.
1: Oke, yang penting menang dan kita harapkan dan kita nantikan juga nanti ya. Pertandingan pada pukul 8 malam nanti di Stadion GBK. Betul. Semoga jadi nilai tambah juga ya dengan semangat dari supporter kita. Terima kasih telah berbagi analisa ya. Dan perspektif Anda. Bang Rodi Pangemanan, pengamat sepak bola. Terima kasih, Bang. Selamat malam.
0: Ya, malam.
1: Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 dipamerkan dan diperkenalkan kepada warga Kota Bandung. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan 3 lapangan di Kota Bandung yang rencananya akan dijadikan sebagai lokasi latihan.
2: Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI memamerkan trofi FIFA ASEAN Cup 2026 di Kota Bandung. Selain dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pameran trofi FIFA ASEAN Cup 2026 juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Rencananya trofi turnamen resmi FIFA untuk kawasan ASEAN tersebut akan dipamerkan selama 3 hari mulai 24 hingga 26 September mendatang. Sementara salah satu mantan pemain Timnas Indonesia, Ponario Astaman, optimistis Timnas Indonesia mampu tampil maksimal di turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 meski tidak akan diperkuat Jai Ises yang mengalami cedera.
3: Tanpa Jai Ises?
4: Ya, sebuah kehilangan tentunya, tapi pemain lain saya pikir juga punya motivasi, punya kemampuan yang kurang lebih sama dengan Jai Ises.
2: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan 3 lapangan di Kota Bandung yang rencananya akan dijadikan sebagai lokasi latihan bagi 4 tim di Grup B yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Ketiga lapangan ini masing-masing lapangan Saraga Institut Teknologi Bandung, Stadion Sidolik, serta Stadion Arca Manik Bandung. Meski menilai lapangan di Stadion Sidolik masih memerlukan sedikit perbaikan, namun Erick Thohir menilai 2 dari 3 lapangan masing-masing lapangan Saratiga ITB dan Stadion Arca Manik telah memenuhi standar FIFA.
5: Saya sampaikan bahwa kedua fasilitas yang di ITB dan Arca Manik ini sesuai yang standar yang tinggi dari FIFA. si Dolik masih perlu beberapa hari untuk recover. Tapi alhamdulillah beberapa tim kemarin sudah latihan di ITB dan hari ini juga sudah

0: Kabupaten Bandung. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
1: Kita ke informasi lainnya, kebakaran hebat melanda gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 di Kabupaten Bekasi. Proses pemadaman terkendala karena tidak adanya ketersediaan air di dalam hidran.
2: Kebakaran.
3: Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Sejumlah petugas Damkarmat Kabupaten Bekasi, pihak swasta, dan 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi amuk si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan gedung.
4: Objek yang terbakar ini pergudangan, bar materialnya plat, ya, cuman di depannya ada palet itu yang bikin bakaran, masih sulit diselesaikan sampai saat ini. Untuk sementara sumber air, karena hidran yang ada itu tidak berfungsi.
3: Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan di lokasi mengalami kendala sumber air. Pasalnya hidran di lokasi diduga tidak berfungsi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian gudang dalam kondisi tidak ada karyawan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Kasus kebakaran gudang ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Pusat, Polres Metro Bekasi. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
1: 3 kakak beradik perempuan selamat dari maut saat galodo menerjang Solok, Sumatera Barat pada Senin lalu. Ketiganya yang terjebak dalam rumah berhasil selamat setelah berlindung di balik sofa. Sementara itu pada Jumat siang, tim SAR berhasil menemukan satu korban yang hilang dalam musibah itu.
5: Astagfirullahaladzim, Atila! Ayolah aku!
3: Tiga anak perempuan ini terjebak dalam rumah mereka saat banjir bandang atau galodo menerjang wilayah Aro Suka dan Kayu Aro, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin lalu. Rumah keluarga ini berada di Nagari Batang Barus, tak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua mereka sedang tidak berada di rumah. Air membawa material banjir bandang yang menghantam rumah. Tiga kakak beradik, Naila, Sharon, dan si bungsu Akira menyelamatkan diri dengan berlindung di balik sofa. Ditemui Kamis siang, Sharon, salah satu korban, mengaku sempat merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang menerjang. Kini, ketiga saudara dan orang tua mereka tinggal di pengungsian karena kondisi rumah sudah tak bisa ditempati. Sementara itu pada Jumat siang, tim Basarnas menemukan satu korban hilang akibat banjir bandang. Korban atas nama Agus Rao ditemukan meninggal dunia tak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Sehari sebelumnya, tanda-tanda keberadaan jasad korban sudah mulai teridentifikasi dengan ditemukannya sejumlah barang milik korban dari sepeda motor dan telepon seluler serta dompet. Dengan ditemukannya Agus Rao, semua korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang telah ditemukan dan operasi SAR ditutup.
6: Hasil operasi SAR semenjak hari pertama adanya bencana banjir bandang ini, ada dua orang yang hilang ya. Tapi alhamdulillah pada hari pertama diketemukan satu korban meninggal. Dan baru saja tadi hari ini, hari Jumat, jam 11.00 waktu Indonesia bagian barat tadi, korban alhamdulillah sudah bisa diketemukan dalam kondisi meninggal dunia.
3: Meski operasi SAR ditutup, personel Basarnas masih disiagakan di lokasi untuk membantu penanganan dan pemulihan pasca bencana. Jonedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
1: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Jumat siang. Wapres menekankan pentingnya percepatan pemulihan dampak bencana, terutama yang berkaitan dengan lahan pertanian yang rusak.
7: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi sejumlah pejabat termasuk Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melihat langsung sejumlah kerusakan yang terjadi akibat banjir bandang di kawasan Aro Suka. Gibran berkeliling dari satu titik ke titik lainnya untuk melihat dampak bencana, termasuk mendatangi RSUD Aro Suka tempat korban luka dirawat. Wapres menyoroti peran strategis wilayah Solok sebagai penopang ketahanan pangan, sehingga percepatan pemulihan menjadi salah

0: satu fokus utama pemerintah pusat. Langkah ini penting dilakukan agar siklus produksi beras dan komoditas unggulan daerah tidak mengalami gangguan berkepanjangan.
1: Ini saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang saya kira sangat krusial juga. Terkait ini Pak Bupati, cicilan. Mungkin ada beberapa warga yang menjadi nasabah PNM Mekar atau apapun itu. Ini kemarin sudah saya sampaikan juga ketika saya berkunjung ke NTT. Jadi warga yang memiliki cicilan di bank Himbara manapun, ini selama masa kebencanaan mendapatkan sedikit keringanan atau nanti ada skema-skema seperti skema restructuring. Jadi warga tidak diberatkan.
0: Untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, Wapres juga mendorong langkah-langkah mitigasi jangka panjang. Di antaranya penanganan infrastruktur pendukung melalui normalisasi sungai dan pembendahan Sabodam. Jone di Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
2: Sementara itu, tim Basarnas menemukan satu korban hilang akibat banjir bandang Solok, Sumatera Barat pada Jumat siang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Setelah upaya pencarian selama 4 hari, akhirnya tim SAR gabungan menemukan jasad Agus Rao dalam kondisi tertimbun material lumpur dan bebatuan. Sehari sebelumnya, tanda-tanda keberadaan jasad korban mulai teridentifikasi dengan ditemukannya sepeda motor dan telepon seluler miliknya. Sebelumnya juga ditemukan celana, kartu tanda penduduk, serta dompet atas nama Agus Rao. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Solok sebelum diserahkan kepada keluarga. Dengan ditemukannya Agus Rao, seluruh korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang di kawasan Arosuka dan Kayu Aro, Kabupaten Solok, telah ditemukan.
3: Baru saja tadi, hari ini hari Jumat, jam 11.00 waktu Indonesia bagian barat tadi, korban alhamdulillah sudah bisa diketemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sehingga kegiatan operasi SAR dengan adanya sudah tidak ada target ataupun korban yang harus kita lakukan pencarian dan penyelamatan, maka operasi SAR secara khusus sudah selesai. Namun karena ini dalam situasi bencana, punya Basarnas beserta potensi SAR senantiasa standby ya, mengantisipasi seandainya ada kebutuhan urgen ataupun hal-hal yang lain.
2: Dalam upaya memitigasi keadaan darurat, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menggelar latihan skala penuh dalam Airport Emergency Exercise. Informasinya hadir sesaat lagi.

0: Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
1: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
2: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap... Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
4: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Walaupun sudah 2 tahun menjabat, pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipersoalkan sejumlah kalangan. Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan minimal karena tidak mempunyai ijazah SMA. Penggugat meminta Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lanjutan.
1: Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI periode tahun 2011-2014 Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 soal ijazah Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang gugatan pada Rabu, Denny mempertanyakan dasar penerbitan surat keterangan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019. Denny menilai pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui proses serta dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.
2: Dan ini makanya penting ada pemeriksaan pembuktian lanjutan, memohon kepada Mahkamah untuk juga meminta keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipanggil untuk menjelaskan bagaimana proses penerbitan surat keterangan itu.
1: Sementara itu, kelompok militan Gibran 08 Nusantara menilai proses pencalonan hingga penetapan pasangan Prabowo Gibran telah berjalan sesuai ketentuan. Mereka menilai persoalan terkait syarat ijazah seharusnya sudah selesai setelah hasil pemilu ditetapkan dan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik.
3: Kalau ada perkataan tidak puas dan sebagainya, seharusnya itu muncul dari paslon nomor 1 ataupun nomor 3. Tapi ini semua sudah selesai ketika ya produk hukumnya itu sudah dilantik, yaitu presiden dan wakil presiden.
1: Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu mengklaim tidak menemukan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024.

0: Namun, Bawaslu mengaku mengalami keterbatasan dalam mengakses data dan dokumen pada sistem informasi pencalonan atau siklon KPU.
1: Bahwa berkenaan dengan syarat calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran administratif dan atau tindak pidana pemilu serta permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu selama tahapan pemilu tahun 2024.
0: Komisi Pemilihan Umum pun turut membantah tudingan menyembunyikan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat administrasi calon wakil presiden 2024. KPU menjelaskan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang mengatur dokumen persyaratan pasangan calon sebagai informasi publik yang dikecualikan memiliki substansi yang disebut serupa dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Dalam aturan tersebut, informasi terkait pendidikan dan kelulusan pasangan calon tidak dapat diakses publik tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan. KPU menegaskan, aturan tersebut bukan dibuat khusus untuk menutupi dokumen pendidikan Gibran. Namun keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 kemudian dicabut melalui keputusan KPU nomor 805 tahun 2025 pada 16 September 2025. KPU menyatakan pencabutan dilakukan sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Selain itu, KPU menilai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau Pilpres 2024 terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah melewati batas waktu pengajuan.
2: Masing-masing selisih hari dari 4 objek itu adalah 1032 hari, 1031 hari, 905 hari, sehingga menurut hukum permohonan yang diajukan oleh para pemohon nyata-nyata telah jauh melampaui tenggang waktu pengajuan.
0: Berdasarkan ketentuan pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dan pasal 7 ayat 2 Peraturan MK nomor 4 tahun 2023, permohonan PHPU paling lambat diajukan 3 hari setelah penetapan hasil pemilu. Nindya Yuwono, Riki Maulana, Jakarta.
3: Joko Widodo menjelaskan soal ijazah putra sulungnya yang juga wakil presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Mulai SD, SMP hingga perguruan tinggi, ia menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah putranya pada proses hukum yang berjalan. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan persoalan tersebut kini telah masuk ranah hukum sehingga hasilnya menyerahkan sepenuhnya pada proses lembaga yang berwenang. Dalam kesempatan ini, Jokowi menjelaskan terkait riwayat sekolah anaknya. Gibran telah menempuh pendidikan mulai SD Negeri 16 Surakarta dan melanjutkan ke SMPN 1 Surakarta dan selanjutnya di Orchard Park Ordinary School, Singapore.
4: Kalau dasarnya nggak mengikuti proses hukum yang ada, tetapi yang saya tahu, Gibran SD-nya di SD 16 Muhammadiyah Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Muhammadiyah Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu full level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insert, ini pathway, saya tahu. Setelah dari situ, saya ingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura, jelas semuanya.
3: Beralih ke informasi lainnya, 10 korban kecelakaan Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. 5 korban dievakuasi tim penyelam gabungan dari lokasi kapal, sementara 5 korban lainnya ditemukan di wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Dan hingga Jumat siang, total 160 korban telah ditemukan dari 243 orang yang tercatat telah manifest.
5: Operasi pencarian dan evakuasi korban Virgo Transport 8 di wilayah Laut Jawa terus diintensifkan tim SAR gabungan. Dalam perkembangan terbaru, tim penyelam gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi 5 korban dari lokasi operasi. Kelima korban kemudian dibawa menggunakan KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya, korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 menuju Lanut Syamsuddin Nur. Sementara itu, tim SAR gabungan juga menemukan 5 korban di wilayah Kalimantan Tengah. 3 korban ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara.

0: Sedangkan dua korban lainnya ditemukan di Sandurian, Kabupaten Seruyan. Kelima korban kemudian dievakuasi menuju RSUD Sukamara sebelum dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut. Hingga pukul 12 WITA, dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 160 korban telah ditemukan. Terdiri dari 108 orang selamat dan 52 orang meninggal dunia. Sementara 83 orang lainnya masih dalam pencarian. Pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan operasi udara. Basarnas menegaskan seluruh unsur SAR akan terus mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian, serta memberikan kepastian bagi keluarga. Muhammad Januar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Deni Dwi Saputra bersama seorang rekannya jadi korban saat tengah mengantarkan paket menuju Kalimantan.
2: Isak tangis keluarga pecah. Jenazah Deni Dwi Saputra tiba di rumah duka pada Jumat pagi. Orang tua, saudara, dan istri Deni berusaha menguatkan diri saat jenazah yang selama 9 hari dicari diturunkan dari ambulan. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali. Ini ditemukan tim SAR pada Selasa 22 September 2026 oleh tim SAR gabungan. Jenazah Deni ditemukan di dalam badan kapal dengan petunjuk pakaian yang dikenakannya. Kaos biru bertuliskan komunitas sopir Boyolali dan jaket yang dikenakan korban menjadi salah satu petunjuk identitas. Identitas Deni kemudian dikonfirmasi kepada keluarga dan diperkuat dengan pencocokan data antemortem termasuk sampel DNA ibu dan kakak korban.
3: Pertama yang ditemukan itu identitas dari kaos biru yang beridentitas komunitas sopir Boyolali. Kemudian jaketnya juga ditemukan, akhirnya juga sudah positif kalau itu Deni Dwi Saputra.
4: Keterangan dari Basarnas sendiri ditemukan di mana, Pak?
3: Ditemukan di kapal.
2: Sebelum peristiwa naas tersebut, Deni bersama Danang Herianto tetangganya bekerja sebagai sopir dan kernet dan mengantarkan muatan paket menuju Kalimantan. Keduanya kemudian menjadi korban dalam tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Boyolali mengaku masih mendalami informasi terkait satu korban lain yang diduga juga merupakan warga Boyolali.
5: Informasi pertama ada dua korban, tapi kami masih mendapatkan informasi lagi, ada satu korban lagi, tapi ini kami masih menggali informasi lebih lanjut, satu ini nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait dengan update perkembangan korban yang ketiga.
2: Sementara keluarga Danang serta keluarga korban lainnya masih menunggu kabar dari proses pencarian yang masih berlangsung. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Keluarga korban KM Virgo Transport 8 yang masih hilang kembali menagih kepastian operasi pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Namun saat dikonfirmasi awak media, pihak perusahaan menyatakan untuk proses pengangkatan badan kapal Virgo Transport 8 akan dilakukan pihak asuransi.
2: Pada 24 September 2026 atau di hari ke-12 pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, pihak perusahaan kembali menemui perwakilan keluarga korban di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban kembali mempertanyakan kepastian pelaksanaan operasi pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Sebab hingga kini masih ada sejumlah korban yang diduga berada di dalam kapal. Pihak perusahaan pemilik KM Virgo Transport 8 menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk proses pengangkatan badan kapal.
6: Kami sudah melakukan dengan pihak PNI, detail-detail tahapan rencananya seperti apa, mengenai waktu, metode, dan pengangkatannya, dan prosesnya itu kami serahkan semua ke PNI.
7: Untuk pengangkatannya?
6: Pengangkatannya nanti sudah dilakukan oleh pihak PNI sendiri.
7: Kami bilang untuk proses persiapan pengangkatan kapal sejauh ini 20% sudah siap untuk...
6: Sudah lebih dari itu, Pak.
8: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepat evakuasi.
2: Keluarga korban berharap operasi salvage segera dilakukan agar pencarian korban yang masih hilang dapat dilanjutkan. Fadli Rizki, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Kasus influenza A dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jawa Timur masih menunjukkan pergerakan fluktuatif. Sejumlah wilayah menunjukkan tren penurunan, sementara itu di area lain menunjukkan peningkatan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memantau perkembangan kasus influenza A dan juga ISPA di sejumlah wilayah. Hingga kini belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang menyatakan kewalahan hingga harus menolak pasien. Meski demikian, Pemprov meminta perkembangan kasus dan kapasitas pelayanan kesehatan terus dipantau. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan influenza merupakan penyakit yang pada umumnya dapat sembuh dengan sendirinya atau self-limiting disease.
9: Nah, ini biasanya orang menyebut influenza itu self-limiting disease. Artinya penyakit yang sebenarnya dia akan sembuh, tapi kalau daya tahan tubuh kita turun, itu biasanya akan memburuk. Apalagi kalau ada komplikasi atau orang sebenarnya penyakit-penyakit yang juga. Nah, maka rumah sakit tidak boleh nyentengin kasus-kasus influenza. Ya, jadi semua yang datang, kondisi apapun, harus ada solutif. Ya. Harus ada penanganan-penanganan.
1: Imbas musim kemarau berkepanjangan, sejumlah harga bahan pangan naik. Seperti di sejumlah pasar di Jakarta, harga cabai merangkak naik, harga beras juga ikut naik dan juga stoknya berkurang.
10: Di pasar Karbelas Setiabudi, Jakarta pada Kamis siang terpantau harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluhkan sulitnya ketersediaan beberapa komoditas pangan. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
11: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang karena apa ya, ekonomi mungkin ya. Dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang. Jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik, musim kering. Jadi barang-barangnya juga agak kurang, agak-agak mahal ya.
12: Untuk kenaikan emang ada, dari sekarang tuh cabai-cabean naik, tomat. Mungkin dari faktor cuaca juga kali ya, kemarau semuanya emang pada naik gitu. Tambah lagi kondisi sekarang memang kelihatan rame, tapi nyatanya mengeluh semua pedagang itu. Karena pendapatan menurun, tapi kebutuhan bertambah.
10: Tak hanya cabai, harga beras juga turut mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
13: Ya, kalau kenaikan ada sih, Kak. Maksudnya berasnya kenaikannya Rp14.000 sekarang, Rp14.000 ke atas.
14: Dari sebelumnya berapa?
13: Kalau dulu-dulu masih ada yang Rp13.000 sekilonya, ada yang Rp12.000 ke atas lah sekilonya. Kalau sekarang kalau nyari beras harga segitu susah lah. Kalau ada pun kurang bagus berasnya, paling kotor kayak ada gabah gitu, kecil-kecil berasnya. Nggak layak untuk dipakai lah. Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu. Walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
14: Kira-kira apa alasan?
13: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
10: Pengamat pertanian Kudori menyebut kenaikan harga pangan ini akibat musim kemarau yang panjang dan fenomena El Nino yang membuat produksi menjadi terbatas. Bahkan di sejumlah daerah, harga cabai mencapai lebih dari Rp100.000 per kilogram. Menurut Kudori, harga beras yang terus meningkat selama sekitar 8 bulan terakhir menjadi salah satu penyumbang inflasi.
15: Ini penting untuk dimitigasi supaya ketika produksi terbatas dan petani juga belum bisa melakukan penanaman dan juga belum ada panen dalam jangka pendek, harus ada kan pasokan supaya harga tidak jauh lebih tinggi. Saya kira penting pemerintah untuk menyiapkan jauh-jauh hari.
10: Kudori menekankan kondisi ini cukup krusial dan pemerintah perlu menyiapkan pasokan agar harga pangan tidak semakin tinggi. Apalagi kenaikan harga untuk komoditas cabai dan beras berpotensi berlanjut selama beberapa bulan ke depan bergantung pada berapa lama musim kemarau berlangsung yang menyebabkan musim tanam mundur. Raisa Najma, Andika Suramanto, Jakarta.

0: Informasi lainnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggelar puncak acara Indonesia Syariah Financial Olympiad 2026 di Jakarta. Ajang ini digelar untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah sejak usia sekolah, sekaligus mencetak wira usahawan muda syariah.
1: Puncak acara Indonesia Syariah Financial Olympiad atau ISFO 2026 digelar di Aula Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kamis sore. Peserta yang mengikuti ajang ini hampir mencapai 12.000 peserta. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 15% dibandingkan tahun lalu. Dalam kesempatan yang sama, OJK dan Kemendikdasmen menandatangani nota kesepahaman terkait peluncuran literasi dan inklusi keuangan syariah. Salah satu bentuknya adalah adanya penyediaan buku literasi keuangan syariah susunan OJK yang dapat diunduh gratis oleh murid, guru, dan masyarakat melalui layanan rumah pendidikan.
2: Dan juga kami juga alhamdulillah tadi menandatangani MOU yang isinya adalah bagaimana kami bekerjasama dengan OJK untuk menyediakan bahan bacaan bagi para murid di seluruh Indonesia yang disusun oleh tim OJK dan juga para penulis yang sesuai dengan pakarnya, dan buku itu bisa diunduh secara gratis melalui rumah pendidikan. Jadi kami punya layanan namanya rumah pendidikan, yang di situ di dalamnya salah satunya adalah ruang di mana kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses buku-buku secara gratis, baik buku mata pelajaran atau buku teks maupun buku-buku pendukung atau buku-buku non-teks. Nah, salah satunya adalah buku tentang literasi keuangan syariah yang disusun oleh OJK.
1: OJK menyebut kerjasama ini akan menjadi dasar penyusunan strategi mengenai pemahaman keuangan syariah melalui pendidikan formal mulai dari jenjang dasar hingga menengah.
3: Menyusun sebuah strategi besar bagaimana masyarakat kita sejak usia muda di pendidikan dasar menengah memahami mengenai keuangan syariah.
1: Selain literasi, OJK juga akan mendorong pengembangan UMKM syariah, salah satunya melalui business matching atau pembiayaan bersama Bank Syariah Indonesia dan perbankan syariah lainnya. Kementerian Koperasi juga menyatakan akan memberikan dukungan bagi para wirausahawan muda di sektor ekonomi syariah.
4: Pembentukan wirausahawan muda syariah, dan kami masyarakat ekonomi syariah akan mendorong terus kegiatan pengembangan literasi syariah, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong tentang proses inklusi syariah yang ada di Indonesia, yaitu masyarakat ekonomi syariah.
1: Melalui ISFO, OJK berharap sinergi antara akademisi, pelaku usaha, industri keuangan, dan generasi muda terus terbangun untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Zakira Ginanita Wijaya, Ricky Maulana, Jakarta.
0: Dalam upaya memitigasi keadaan darurat, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menggelar latihan skala penuh dalam Airport Emergency Exercise yang sebelumnya telah disosialisasikan kepada seluruh penumpang sehingga tidak mengganggu jalannya operasi pelayanan bandara.

0: Hanya dalam waktu sehari, Bandara Igusti Ngurah Rai Bali mengalami serangkaian kejadian darurat yang melibatkan personel gabungan lintas instansi yang berada dalam komunitas bandara. Mulai dari kebakaran, ancaman bom, hingga kecelakaan pesawat udara. Tiga skenario ini merupakan latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh atau full scale exercise dalam AEE atau Airport Emergency Exercise yang mensimulasikan penanganan keadaan darurat di bandara yang dilakukan pada Rabu siang hingga malam hari. Airport Emergency Exercise mensimulasikan tiga jenis keadaan darurat, yaitu Building Fire Exercise, Airport Security Exercise, dan ditutup dengan Aircraft Accident Exercise pada malam hari.
1: Tingkat yang pertama pasca pandemi COVID selesai, sehingga kita menggabungkan latihan secara bersama-sama dalam satu hari exercise. Memang dipilih waktu malam hari untuk menguji kesiapan operasi malam. Mengingat operasional Bandar Udara Igusti Ngurah Rai adalah 24 jam dan mudah-mudahan lancar.
0: Lintas instansi turut terlibat dalam simulasi ini, seperti otoritas bandara, KNKT, TNI AU, kepolisian, dan pemadam kebakaran hingga rumah sakit. Hal ini merupakan salah satu upaya pihak bandara untuk memastikan kesiapsiagaan personel, dokumen SOP, dan koordinasi lintas instansi apabila benar terjadi keadaan darurat di bandara.
2: Ada beberapa yang memang kami akan terlibat langsung dalam penanganan tersebut. Contohnya adalah di faktor ancaman keamanan dan keselamatan bandara. Dan juga kami akan membantu juga karena kami juga punya kemampuan di situ untuk penanganan kecelakaan pesawat udara.
0: 860 personel dari berbagai instansi terlibat dalam simulasi yang bertujuan untuk melatih jalur koordinasi, sinergi, dan kesiapan dalam memberi respon cepat, tepat, dan terarah. Kartika Widowati, Badung, Bali.
3: Kapal induk ex-Italia resmi jadi kapal perang Republik Indonesia, KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama Giuseppe Garibaldi. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
8: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat

0: 15 menit di CNN Indonesia.
1: Seorang perempuan nyaris jadi bulan-bulanan warga lantaran diduga akan menculik seorang balita di Goa, Sulawesi Selatan. Sementara di Solo, Jawa Tengah, seorang perempuan berusia 20 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga akan menjual bayi yang dilahirkan sebulan lalu dengan imbalan 6 juta rupiah.
2: 5 tarung.
3: Perempuan ini langsung dikerumuni dan jadi bulan-bulanan saat tertangkap warga di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Bersama 3 temannya, perempuan ini diduga akan menculik balita berusia 4 tahun. 3 rekannya berhasil kabur dengan mengendarai becak motor. Peristiwa dugaan penculikan terjadi saat seorang balita sedang bermain di depan rumahnya. Terduga pelaku berusaha membawa kabur balita tersebut, sementara 2 temannya berusaha mengalihkan perhatian kedua orang tua korban. Aksi pencurian gagal setelah ibu korban saling tarik dengan pelaku sambil berteriak meminta bantuan warga.
4: Makanya kami langsung ke sana, terus kami datangi TKP, ternyata sudah dibawa ke Polsek Somba Opu. Sementara ini masih diduga penculiknya. Akhirnya kami amankan ke Polres.
5: Kalau informasi awal pelaku ada berapa orang itu?
4: Informasi dari masyarakat ada sekitar 4 orang, cuman yang sempat diamankan 1 orang.
5: Yang mengendarai apa itu?
4: Dengan mengendarai bentor informasinya. Sementara ini lagi diterima laporannya di Polres Tagoa.
3: Terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Goa. Seorang ibu muda ditangkap petugas Polresta Surakarta setelah diduga menjual bayinya sendiri. MDS yang berusia 20 tahun melahirkan bayi laki-laki pada 5 Agustus lalu. Mengaku tak sanggup merawat bayinya, MDS bermaksud menyerahkan bayinya pada orang lain dengan imbalan 6 juta rupiah. Serah terima dilakukan di wilayah Jagalan, Jeberes.
6: Melahirkan bayi pada tanggal 5 Agustus di sebuah rumah sakit di Surakarta, di mana merupakan hasil hubungan dengan seseorang. Setelah keluar dari rumah sakit, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2026, bayi dibawa ke posna pelaku. Kemudian setelah 3 hari dirawat, pelaku ini merasa keberatan atau kesulitan dalam merawat bayi tersebut yang dilahirkan tersebut. Sehingga pada tanggal 9 Agustus, pelaku ini bertemu saudara M, kemudian menjual bayi tersebut sebesar 6 juta rupiah karena merasa pelaku ini tidak bisa merawat terkait dengan bayi yang dilahirkan.
3: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan jajarannya beserta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengecek temuan ombudsman di Lapas Kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Kementerian membutuhkan waktu sepekan untuk melakukan investigasi. Pengecekan ke Lapas Kelas 2A Cibinong dilakukan sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS beserta awak media melakukan pengecekan ke sejumlah lokasi yang diduga ditemukan fasilitas mewah di tempat tersebut. Kementerian IMIPAS akan segera menyampaikan hasil investigasi dalam waktu dekat termasuk berkoordinasi dengan Ombudsman.
7: Kan temuan-temuan itu tadi Pak.
8: Pasti nanti kan akan kita koordinasikan.
9: Prinsipnya kita terima kasih.
8: Pak Dirjen kalau perlu dari ombudsman diundang aja yang komunikasi di sini. Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak nanti kita lihat apakah dipakai hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat dari hasil.
10: Barang siapa oknum yang terlibat penyimpangan di dalam lapas ya, Kami dengan Pak Menteri ya tidak akan segan-segan untuk menindak.
1: Terkait dugaan adanya fasilitas khusus dan mewah di lembaga permasyarakatan atau di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Komisi 13 DPR akan memanggil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Ombudsman RI untuk melakukan pendalaman informasi pada Senin pekan depan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso di Jakarta pada Jumat siang.
11: Kita memiliki dua catatan krusial terhadap peristiwa itu. Yang pertama adalah bahwa Komisi 13 menyayangkan sikap aparatur Lapas Cibinong yang menghalang-halangi proses sidak yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Nah, sementara kita sama-sama ketahui bahwa Ombudsman RI ini institusi resmi negara yang kerjanya itu dilindungi oleh undang-undang, bahwa mereka punya kewenangan, punya otoritas untuk melakukan sidak terhadap institusi atau lembaga yang melakukan pelayanan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang mengkonfirmasi dua penjelasan berbeda, bahwa berdasarkan temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong ada semacam rumah mewah, villa mewah yang itu diindikasi digunakan oleh warga binaan. Bahkan ada temuan semacam fasilitas golop, ada minuman keras dan lain sebagainya. Sementara berdasarkan penjelasan dari Kanwil Dirjen Permasyarakatan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa itu adalah rumah dinas yang digunakan untuk program asimilasi. Oleh karena itu, kami Komisi 13 pada hari Senin nanti akan memanggil kedua belah pihak mengkonfirmasi dua penjelasan yang berbeda ini.
1: Sementara itu, ribuan umat muslim memadati kawasan Simpang 5 Kota Semarang dalam gelaran Jateng Bersolawat 2026. Acara ini digelar sebagai wujud syukur atas suksesnya penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Kota Semarang, Jawa Tengah. Selamat datang di
3: lautan manusia membanjiri lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang pada Rabu 23 September 2026 malam. Lantunan solawat yang menggema memecah keheningan malam membawa suasana khusyuk sekaligus meriah bagi seluruh masyarakat yang hadir dalam acara Jateng Bersolawat. Acara yang bertajuk Jateng Bersolawat ini secara khusus diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama para ulama dan tokoh masyarakat. Perhelatan besar ini menjadi puncak tasyakuran atas rampungnya MTQ tingkat nasional ke-31 yang tahun ini sukses menempatkan Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Gema solawat malam ini dipimpin langsung oleh Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, diiringi oleh grup hadroh ternama Majelis Azzahir Pekalongan. Mengusung tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeadaban. Ribuan jamaah larut dalam lantunan pujian kepada Nabi. Tak hanya solawat, acara ini juga diisi dengan siraman tausiah oleh ulama kondang Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid.
13: Turut bangga adanya acara solawat bersama Majelis Azzahir yang mana menjadikan ajang silaturahmi untuk warga Kota Semarang dan menjadikan hal yang positif bagi kami selaku generasi muda untuk melakukan aktivitas yang positif.
3: Dalam puncak perhelatan ini, Provinsi Jawa Tengah memberikan hadiah kepada masing-masing juara 1, 2, dan 3 MTQ Nasional 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan rasa syukur mendalam atas suksesnya penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gelaran akbar tersebut resmi menjadi bagian penting dari sejarah pelaksanaan MTQ di Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun, yang juga selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Jawa Tengah, terus berpesan agar setelah perhelatan ini selesai, seluruh umat muslim tidak berhenti belajar, rutin mendengarkan lantunan Al-Quran, serta mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
14: Ya, pesan-pesan nih, yang penting Al-Quran ini tetap berjalan seperti yang kemarin ketika melakukan MTQ pada khusus mendengarkan Al-Quran, datang membawa Al-Quran, itu harus diteruskan. Itu aja. Untuk ke depan ya kita tetap ada pembinaan terhadap kafilah kita. Kami menghimbau kepada kabupaten kota, wali kota, bupati untuk bersama-sama mengkader, memfasilitasi ahli-ahli Quran.
3: Gus Yasin juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan intensif kepada para kafilah yang telah berjuang di ajang MTQ nasional. Ia berharap semangat ini tidak berhenti begitu saja seiring selesainya kompetisi tahun ini, melainkan terus dilatih secara berkelanjutan untuk menghadapi ajang-ajang berikutnya.
1: Modern Pentathlon Open Tournament Piala Panglima TNI 2026 resmi dibuka pada Jumat pagi di Stadion Sasana Krida Akademi Angkatan Udara AAU Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
15: Dalam rangka HUT ke-81 TNI selama 3 hari, 25 hingga 27 September 2026, 218 peserta kategori U19 dan senior untuk kelompok putra dan putri dari seluruh Indonesia akan bersaing dalam Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 di Stadion Sasana Krida Akademi Angkatan Udara Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pembuka dipertandingkan biathle atau laser run yang mempertandingkan nomor lari dan menembak laser kelompok U19. Sementara untuk triathlon, lari, menembak laser dan renang akan dipertandingkan di hari Sabtu. Sedangkan modern pentathlon lari, menembak laser, obstacle, renang dan anggar dipertandingkan di hari Minggunya.
16: Tujuan daripada lomba ini tentunya di internal TNI kita juga ingin mencari bibit-bibit muda, atlet-atlet yang dapat dimunculkan melalui prestasi, mulai dari kelompok umur yang anak-anak, nanti campur dengan sipil, kemudian untuk personil TNI dan Polri kita di 17 tahun ke atas. Jadi sekali lagi untuk menjaring atlet-atlet yang akan nanti bisa kita munculkan di level yang lebih tinggi seperti di tingkat nasional.
15: Meski pentathlon merupakan olahraga yang relatif baru berkembang di tanah air, namun kepengurusan telah menjangkau hingga 2/3 dari seluruh provinsi di Indonesia dan terus berkembang.
17: Di provinsi-provinsi sudah kita sampaikan, baik yang militer maupun yang sipil, ada pengprov-pengprov. Di timur, di Papua ada, di Ambon ada, di Kendari ada, kemudian sudah menyeluruh sekitar 24 provinsi yang sudah punya pengprov. Jadi diharapkan ada beberapa provinsi yang ikut bertanding di level-level berikut. Kita berharap tambah lagi provinsinya, karena kita berharap ini olahraga yang cukup bagus buat masyarakat, karena ada lari, ada renang, ada menembak, ada anggar, jadi cukup kompleks.
15: Salah satu atlet nasional yang baru saja kembali setelah berlaga di Asian Games 2026 pun akan turut bertanding dalam nomor triathlon dan pentathlon dalam gelaran ini.
18: Alhamdulillah cukup memuaskan untuk target. Kami juga alhamdulillah dapat personal best semuanya, terutama saya juga dapat personal best dan memecahkan waktu obstacle tercepat di seri semifinal di Asian Games kemarin. Dengan peralihan waktu 22 detik,28. Untuk panglima kali ini, insya Allah targetnya saya pribadi untuk bisa podium di nomor pentathlon juga. Karena kami juga mewakili dari anggota Kosmarinir, TNI Angkatan Laut, dan Provinsi Jawa Timur.
15: Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 ini bertujuan untuk menjaring bibit muda atlet modern pentathlon Indonesia. Hingga nantinya dapat bersaing menorehkan prestasi di tingkat nasional, regional, kawasan, hingga internasional. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Timnas voli indoor putra Indonesia ditargetkan meraih medali perunggu di ajang Asian Games 2026. Di Aichi Nagoya nanti, Farhan Halim dan juga kawan-kawan tergabung di Pool B bersama Thailand, Iran, dan juga Kirgistan.
15: Prosesi penciuman bendera oleh seluruh anggota skuad timnas voli indoor putra Indonesia ini menandai pelepasan tim ke Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Gelar juara di AVC Men's Cup 2026 di India dengan mengalahkan Korea di final plus hasil positif uji coba di Kamboja pada akhir Agustus lalu menjadi modal timnas voli indoor putra Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026. Target tinggi pun dipatok oleh PP PBVSI sebagai induk organisasi tertinggi bola voli tanah air.
19: Kita tahun ini juara AVC Cup. Ya, ini kan luar biasa. Nah, kita melihat dari capaian itu, maka saya selaku ketua umum target Asian Games, Tenas Putra adalah perunggu juara ketiga.

0: Meski akan menghadapi lawan-lawan yang tidak mudah, namun hal tersebut tidak membuat para pemain gentar. Apalagi skuad timnas voli indoor putra Indonesia untuk Asian Games kali ini, sebagian besar adalah skuad yang sama yang membawa Indonesia menjuarai AFC Men's Cup beberapa waktu lalu.
1: Kalau beban sih enggak sih ya. Cuman ya jadi motivasi juga buat kita, kita punya bekal kemarin di APC di India. Kurang lebihnya kita akan bawa secara mental dan fisik juga di Asian Games ini.
0: Berada di Pool B, Indonesia akan menjalani pertandingan pertama pada 27 September melawan Thailand. Di dua hari berikutnya, tim Merah Putih akan menghadapi Kirgistan dan Iran. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Sentul.
2: Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
3: Mereka-mereka yang londo-londo itu.
4: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
6: Ya.
5: Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
5: kalau begini
6: ya.
4: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
4: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
8: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu. MBG,
4: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
11: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Puluhan delegasi meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium pada Kamis. Netanyahu pun menanggapi aksi itu dalam pidatonya. Sementara itu di luar gedung PBB, pengunjuk rasa pro-Palestina juga menentang krisis kemanusiaan di Gaza dan menuntut penangkapan Netanyahu.
2: Baru saja Benjamin Netanyahu naik ke podium Majelis Umum PBB, puluhan delegasi beranjak dari kursi mereka. Sebagian meninggalkan ruang sidang, sementara delegasi Israel bertepuk tangan. Netanyahu menanggapi aksi walkout itu sebelum melanjutkan pidatonya.
3: In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall.
2: Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan Israel akan terus mempertahankan negara.

negaranya. Ia juga memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai mitra Israel. Netanyahu juga membawa alat komunikasi Starlink. Alat itu kemudian ia sebut akan diserahkan pada

0: menuntut Netanyahu ditangkap.
1: It's been like 3 years of watching people die via live stream, like their homes completely obliterated, children just like ripped apart, and for some reason they allow the prime minister to come here and speak when he has an international warrant for his arrest, so it just doesn't make sense to me.
0: Sejumlah peserta aksi mengatakan penderitaan warga sipil Gaza menjadi alasan mereka turun ke jalan. Salah seorangnya juga menegaskan kritik terhadap pemerintah Israel tidak sama dengan kebencian terhadap orang Yahudi.
2: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB untuk mengecam wali kota New York, Zohran Mamdani. Netanyahu menuduh Mamdani menyebarkan fitnah serta mencoba membungkam Israel di panggung internasional. Benjamin Netanyahu mengecam wali kota New York, Zohran Mamdani, yang sebelumnya menyebut Netanyahu sebagai pelaku kejahatan perang dan genosida di Gaza. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah kebohongan dan menuduh Mamdani mencoba menghalangi kehadirannya di New York. Ia juga menyebut di bawah pemerintahan Mamdani, New York kini tak aman bagi warga Yahudi. Hal ini pun memicu kontroversi, bahkan kelompok Yahudi di New York menyebut apa yang disebut Netanyahu adalah tidak benar.
3: My friends, we are together today.
4: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me. They tell me. This isn't the city we remember. It changed so quickly. Now, it's no wonder. You praise criminals convicted of supporting Hamas.
2: Sementara itu, usai dikecam oleh Netanyahu dalam sidang Majelis Umum PBB, Mamdani membalas lewat unggahan di akun resminya. Ia melakukan aksi simbolis bela Palestina dengan menanam pohon zaitun bersama keluarga Palestina asal Gaza di saat rumah dinas wali kota Gracie Mansion.

0: Serangan drone militer Israel kembali memakan korban jiwa di kota Gaza, Palestina. Serangan tersebut menyasar permukiman padat serta tenda pengungsi hingga mengakibatkan satu warga sipil tewas. Sementara itu di Beit Rima, tepi barat Palestina, warga harus meratapi lahan zaitun yang dihancurkan militer Israel.
1: Serangan drone Israel kembali memakan korban jiwa di Gaza pada Rabu. Sejumlah ambulans berdatangan ke lokasi ledakan di dekat rumah sakit Al-Wafa, kota Gaza. Serangan drone militer Israel ini menyasar sekelompok warga sipil yang sedang berjalan di area padat penduduk. Akibat serangan ini, satu warga sipil Palestina dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Menurut Otoritas Kesehatan Palestina, dalam 24 jam terakhir, rumah sakit di seluruh jalur Gaza telah menerima 3 jenazah dan 18 korban luka. Operasi militer Israel menyasar desa Beit Rima, tepi barat Palestina pada Kamis. Buldoser-buldoser milik militer Israel menerobos lahan tanaman zaitun milik warga. Warga Palestina di desa tersebut terpaksa harus meratapi pohon zaitun yang telah mereka tanam dihancurkan oleh militer. Banyak keluarga Palestina bergantung pada hasil panen zaitun sebagai sumber pendapatan. Sebelumnya, pihak militer Israel beralasan membersihkan lahan dari pohon zaitun untuk mencegah ancaman keamanan atau penyergapan terhadap pasukan. Komisi Penanggulangan Kolonisasi dan Tembok Otoritas Palestina mengatakan serangan Israel terhadap lahan pertanian pada bulan Agustus berdampak pada 21.508 pohon, termasuk 19.375 pohon zaitun.
0: Perang Rusia-Ukraina memasuki babak baru. Ukraina kini makin mengandalkan robot darat atau Unmanned Ground Vehicle atau UGV untuk menggantikan manusia dalam sejumlah tugas berbahaya di garis depan. Dilengkapi senjata, amunisi, hingga bahan peledak, robot-robot ini dikendalikan dari jarak jauh. Dan informasinya akan sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
2: Di sebuah bengkel sempit, dekat garis depan di wilayah Kharkiv, Ukraina, sejumlah robot darat disiapkan untuk diterjunkan.

0: diterjunkan ke medan perang. Robot roda 4 ini dikenal dengan nama Hina. Tugasnya beragam, mulai dari mengirim logistik dan amunisi, mengevakuasi pasukan yang terluka, hingga menyerang posisi musuh. Sejumlah unit bahkan dilengkapi senjata dan bahan peledak.
1: Ну, потому что я хотел бы, бо, ну, представьте, що, що таке 20 кілограм вибухівки, це дуже багато.
0: Bagi pasukan Ukraina, penggunaan robot menjadi penting di medan perang yang dipenuhi drone. Setiap pergerakan manusia di garis depan dapat dengan mudah terdeteksi dan diserang dari udara. Karena itu, Ukraina berupaya memindahkan sebanyak mungkin tugas berisiko tinggi kepada mesin. Di unit NC-13 milik Korps Angkatan Darat ketiga Ukraina, operator mengendalikan robot dari dalam ruangan tersembunyi. Layar komputer menampilkan gambar dari medan perang. Komandan Korps Brigadir Jenderal Andriy Bilecki menyebut perkembangan ini sebagai revolusi berikutnya dalam perang.
2: Наступна революція – це все-таки заміна левової частки живої сили, в першу чергу піхотинців, наземними роботизованими комплексами. Це відбудеться. Це відбудеться в цьому році.
0: Bilecki mengatakan robot darat akan terintegrasi dengan sistem manajemen pertempuran termasuk analisis data dan kecerdasan buatan. Manusia akan tetap mengambil keputusan sementara mesin menjalankan sejumlah tugas berbahaya. Ukraina mengklaim robot darat telah menjalankan puluhan ribu misi logistik dan evakuasi sepanjang tahun ini. Namun, robot masih kesulitan menghadapi rintangan fisik dan belum mampu menggantikan infanteri untuk membersihkan gedung atau parit pertahanan.

0: meringkus KP, seorang pria yang diduga pengedar narkoba di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa sore. Saat ditangkap, ia diduga sedang menunggu calon pembeli. Hasil penggeledahan ditemukan 10 gram sabu dan 439 bungkus cairan yang mengandung etomidet untuk rokok elektrik. Petugas juga menangkap AS yang diduga sebagai pemilik barang terlarang tersebut tak jauh dari kontrakan KP. Untuk menghindari pelacakan, kedua tersangka yang diduga sudah menjalankan aktivitas peredaran narkoba selama 3 bulan melakukan transaksi melalui aplikasi yang dirancang untuk komunikasi privat bersifat anonim. Guna penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Bareskrim Polri. Di tengah kesibukan menangani karhutla dan kabut asap, polisi menggagalkan peredaran narkotika lintas provinsi. Petugas menghentikan dua mobil yang melintas dari arah Kalimantan Barat di Desa Riang Panahan, Kecamatan Lang, Lamandau. Sebelumnya, dari informasi masyarakat, polisi menyelidiki dugaan pengiriman sabu antar provinsi. Dari sebuah mobil, polisi menemukan tas hitam biru berisi 15 bungkus plastik besar kemasan teh Guanyi Wang yang berisi kristal bening diduga sabu. Tiga pria inisial EF, EK, dan AH, warga Kalimantan Tengah, langsung diamankan. Sabu seberat 16,343 kg yang disita polisi disebut berasal dari Kalimantan Barat dan diduga akan dikirim ke Palangkaraya. Direktorat Res Narkoba Polda Bangka Belitung menyergap dua pengedar sabu di kawasan perkebunan cabai di Desa Balunijuk, Bangka, Rabu siang. Dari pelaku, polisi mendapati 600 gram sabu yang dikemas dalam plastik dan dimasukkan dalam kantong merah. Setelah diinterogasi, kedua pelaku mengakui masih menyimpan sejumlah sabu di lokasi lainnya. Di pondok-pondok di sekitar tempat penangkapan pertama, polisi menemukan 9 paket sabu seberat 900 gram. Kini keduanya ditahan di Mapolda Bangka Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Sukabumi, dua orang terciduk polisi usai terlibat perkelahian di Jalan Raya Sukabumi Cianjur yang mengakibatkan 4 orang terluka. Adapun di Medan, Sumatera Utara, maling spesialis kamar kos juga diringkus aparat usai aksinya di sebuah kamar kos yang dihuni pelajar terekam CCTV.
2: Bacotan, terus mang ada ketinggian, mang, Allah wakbar.
3: Jangan norak.
2: Karunya yang terbacotan.
4: Sejumlah pria terlibat perkelahian sengit di siang bolong di tepi Jalan Raya Sukabumi Cianjur, kilometer 13.6, Kampung Cimangkok, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Keributan berlangsung hingga ke badan jalan. Korban yang sudah tersungkur terus dihujani serangan oleh pelaku lain hingga tak berdaya. Akibat perkelahian ini, 4 orang terluka, yang 2 diantaranya luka parah.
2: Ya Allah.
5: Mantap.
4: Pasca kejadian, polisi gabungan berhasil meringkus 2 terduga pelaku, TW 30 tahun, dan AS, warga Kabupaten Cianjur, di persembunyiannya di kawasan Gunung Panyirepan, Kabupaten Cianjur. Keduanya kini ditahan di Polsek Sukalarang guna menyelidiki peran masing-masing dan motif perkelahian itu. Sementara 2 korban yang luka parah tengah menjalani tindakan operasi di rumah sakit. Aksi tawuran 2 kelompok remaja pecah di Jalan Raya Cikunir, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kubu saling serang dengan senjata tajam berbagai ukuran serta petasan. Akibat aksi tersebut, 1 orang mengalami luka bacok di pinggang hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. 8 orang berhasil ditangkap polisi di sejumlah lokasi dengan barang bukti berbagai macam senjata tajam. 2 orang diantaranya sudah berusia dewasa, sementara 6 lainnya masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Adapun motif para pelaku tawuran ini adalah untuk dijadikan konten di media sosial. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pidana 7 tahun penjara. Kamera pengawas merekam aksi pencurian di sebuah kamar kos di Jalan Kejaksaan Medan, Sumatera Utara. Tersangka dengan leluasa beraksi karena penghuni kos yang merupakan pelajar sedang berada di sekolahnya. Pelaku menggasak laptop hingga ponsel. Berbekal rekaman CCTV, Reskrim Polsek Medan Baru berhasil meringkus tersangka berinisial RP saat berada di lapangan olahraga tidak jauh dari lokasi kejadian. Tersangka sempat berusaha kabur dan melawan, hingga akhirnya dihadiahi timah panas di kakinya. Dari catatan kepolisian, tersangka RP ternyata sudah 2 kali melakukan pencurian, namun baru kali ini tertangkap polisi. Barang hasil curian telah dijual ke penadah dan uang hasil kejahatan digunakannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Di Batam, seorang pengendara minibus terekam kamera mengejar tukang parkir dengan parang gara-gara kesal ditegur parkir sembarangan. Serta di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada pencuri yang menggasak HP serta dompet dengan modus berpura-pura beli 8 bakpao.

0: Video amatir merekam aksi pengendara minibus mengejar tukang parkir dengan parang di kawasan Nagoya, Batam. Aksi itu terjadi pada Rabu setelah pengendara tidak terima ditegur karena memarkir kendaraan hingga menutup akses keluar. Pengendara mengambil parang dari bagasi dan mengejar tukang parkir hingga terjatuh. Namun, warga berhasil melerai dan korban tidak terluka. Korban Kamis siang telah melaporkan kejadian itu ke polisi. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, CCTV merekam seorang pria datang seorang diri ke kios bakpao di Jalan Sunter Paradise, Sunter Agung. Dengan mengenakan masker dan kacamata, pelaku lalu memesan makanan. Namun saat pegawai sibuk menyiapkan pesanannya, pelaku beraksi mencuri. Dari keterangan pegawai kios, pada Kamis siang, HP dan tablet di etalase kios raib digasak pelaku. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dengan memesan 8 bakpao dan minuman. Akibat kasus pencurian ini, korban merugi jutaan rupiah. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Kamera CCTV merekam aksi pencurian di kios ekspedisi di Jalan Jo, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelum beraksi, kedua pelaku sempat mondar-mandir memantau situasi. Melihat pemilik kios tengah tertidur pulas, salah satu pelaku langsung beraksi. Pelan tapi pasti menggasak satu unit ponsel dan dompet milik korban yang tersimpan di bawah meja. Tak berhenti sampai di situ, pelaku juga menarik uang 4,5 juta rupiah dari kartu ATM korban. Diduga pelaku mengetahui kode ATM korban setelah melihat data tanggal lahir yang tercantum pada KTP di dalam dompet. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan. CCTV merekam seorang pelaku menghampiri motor incarannya yang diparkir di parkiran kafe di Jalan Layur, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu subuh. Ia lalu mendorong motor tersebut ke jalan raya. Tak lama kemudian, rekan pelaku menghampiri dan menstut atau mendorong motor dengan satu kaki, lalu kabur menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Sementara itu, korban berencana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada-ada saja kelakuan pencuri. Di Muaro Jambi, seorang pencuri memakai topeng celana dalam wanita berwarna pink saat beraksi di asrama putri sebuah pondok pesantren. Dan informasinya akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal.
2: Selasa siang, tim gabungan TKAP 308 Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung, dan Polsek Labuhan Ratu menyergap Ismail, anggota komplotan curanmor di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Legok, Tangerang, Banten. Polisi mendapati sepucuk senjata api rakitan jenis revolver di pinggang pelaku. Dari pengembangan, polisi lalu bergerak menangkap tiga pelaku lain tak jauh dari lokasi pertama. Polisi menyebut komplotan curanmor ini masuk dalam daftar pencarian orang yang telah menjadi target operasi penangkapan sejak 2 bulan terakhir. Dari pemeriksaan awal, mereka mengakui telah melakukan aksi curanmor di wilayah Bandar Lampung dan Tangerang. Keempat warga Desa Gunung Sugih, Lampung Timur tersebut selanjutnya dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wanita berinisial I yang diduga komplotan penculik balita 4 tahun menjadi bulan-bulanan saat tertangkap oleh warga di Kelurahan Mawang, Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Petugas yang menerima laporan bergerak ke lokasi dan berhasil mengevakuasi I dari kerumunan warga untuk diamankan ke Mapolsek Somba Opu. Sebelumnya, dugaan penculikan anak terjadi saat korban RI 4 tahun sedang bermain di depan rumahnya. Terduga pelaku yang mengenakan cadar berusaha membawa kabur korban, sedangkan dua rekan pelaku berusaha mengalihkan perhatian orang tua korban. Aksi pencurian pun gagal karena ibu korban saling tarik dengan pelaku sambil berteriak meminta bantuan warga. Sementara itu, tiga rekan pelaku berhasil melarikan diri dengan mengendarai becak motor. AG, 33 tahun, tak berkutik saat diamankan oleh tim unit Reskrim Polsek Marosebo di kediamannya Desa Danau Lamo, Marosebo, Muaro Jambi. Penangkapan pelaku pencurian HP milik Ustazah di Pondok Pesantren Riyadul Amin ini turut disaksikan oleh pihak keluarga pelaku. Usai diamankan, pelaku langsung digelandang ke Polsek Marosebo. Sebelumnya, pelaku nekat menyatroni asrama putri pondok pesantren. Untuk menutupi identitas, ia menutup kepala dengan celana dalam wanita berwarna pink dan kain selendang. Lalu, masuk ke dalam kamar ustazah di lantai 2 dengan cara memanjat tembok dan menerobos jendela. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa celana dalam pink dan selendang abu-abu yang digunakan saat beraksi dan 2 HP korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, misteri hilangnya kakak beradik di Banyu Asin, Sumatera Selatan yang ditemukan tinggal kerangka di sebuah rumah kosong akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan kedua korban yang masih duduk di bangku sekolah ini ternyata tak lain adalah kekasih salah satu korban. Menurut pelaku, motifnya adalah karena sakit hati, niatnya meminang korban sebagai istri ditolak oleh orang tua korban. Namun pengakuan ini justru dibantah oleh ibu korban. Pelaku justru disebut sempat ikut mencari saat kedua korban hilang, bahkan hadir di acara yasinan. Dan kita simak kisahnya dalam segmen Ulas Kasus.

0: Ya, kita saat ini sedang menuju lokasi tempat di mana ditemukannya dua kakak beradik. Dan saya sedang bersama Pak Otong untuk menuju lokasi. Mari kita ke lokasi tempat mana awal mulanya si korban ini ditemukan.
1: Peristiwa tragis ini terjadi Rabu 27 Oktober 2021 di kawasan Talang Keramat Perumahan Amanah Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Pembunuhan disertai pemerkosaan korban sudah terencana. Kawanan pelaku menunggu di tempat korban biasa melintas saat pergi ke sekolah menggunakan motor. Bahkan, kawanan pelaku sempat menginap di salah satu rumah kosong. Korban dieksekusi di rumah kosong dengan senjata tajam. Yang memiriskan, korban juga diperkosa sebelum akhirnya ditinggalkan dalam keadaan mengenaskan.
0: Awal mulanya, Pak Otong menemukan sepeda motor yang berada di lokasi ini, lalu menuju ke, karena curiga Pak Otong ini, lalu menuju ke tempat rumah, shelter rumah yang ada di sini. Dan disinilah warga bersama pihak kepolisian menemukan jasad korban. Ini bersama Pak Otong kita akan menuju ke rumah Pak Orang, ayo Orang. Ke rumah kosong ini.
2: Ini sementara kita kesini kan, mau mencari kayu. Kapan dia turun ke parit ini ada kerangka motor.
0: Lalu
2: ya kita lihat kerangka motor ini kan. Jangan-jangan ya warga kita yang tahun 2001 dulu yang hilang ini.
1: Misteri ini terungkap setelah warga menemukan kerangka sepeda motor berkarat dalam parit di kawasan Perumahan Amanah, Talang Kelapa, Banyuasin, Minggu 6 September 2026, sekitar pukul 10 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Karena curiga, warga mengecek rumah kosong yang berjarak sekitar 5 meter dari lokasi motor ditemukan. Yang mengejutkan, di dalam rumah warga menemukan dua kerangka manusia. Temuan ini kemudian dilaporkan ke polisi. Aparat keamanan segera melakukan olah TKP dan identifikasi. Hasil penyelidikan terungkap, dua kerangka ini berinisial R dan A, dua kakak beradik yang pernah dilaporkan hilang 5 tahun lalu. Kawanan pelaku ditangkap di kawasan Sako Kenten, Palembang. Mereka ditangkap dalam waktu 1 kali 12 jam setelah jasad dua korban ditemukan. Diduga ingin menikahi salah satu korban, namun keinginannya ditentang keluarga.
3: Dari si korban ini sudah mulai menjauh kan, sudah menjauh karena tidak restu orang tuanya. Kemudian dia sakit hati dan merencanakan akan melakukan pembunuhan. Nah, perencanaan itu sehari sebelum dia melakukan perbuatan tersebut, dia sudah mempersiapkan. Seperti dia sudah mempersiapkan pisau, senjata tajam, ada dua. Kemudian dia sudah menginap di rumah itu.
1: Kehilangan sekaligus kesedihan tidak pernah hilang dari wajah HN, Ibu R, dan NA. Ia mengungkap pelaku RN sempat ikut membantu keluarga mencari dua korban setelah dilaporkan hilang tahun 2021 atau 5 tahun lalu. Bahkan ia juga hadir ketika keluarga menggelar yasinan. Namun ibu korban membantah jika hubungan anaknya dengan RN tidak direstui. RN disebutnya belum pernah mengutarakan niat menikah dengan anaknya.
4: Enggak ada niatan kayak itu. Enggak ada yang misalnya yang mau ajak nikah.
1: Polisi menjerat pelaku RN dan AN dengan hukuman pidana mati. Mereka dijerat pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan. Hanif Hairandi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
5: Kita ke perkembangan bencana banjir bandang yang menerjang Solok, Sumatera Barat. Kamera amatir merekam momen dramatis 3 kakak beradik perempuan selamat dari maut saat banjir bandang menerjang rumah mereka. Sementara itu tim SAR berhasil menemukan 1 jenazah yang hilang. Jenazah korban ditemukan tak jauh dari area kantor Bupati Solok.
6: Astagfirullahaladzim, Atilah! Ayolah aku!
7: 3 anak perempuan ini terjebak dalam rumah mereka saat banjir bandang atau galodo menerjang wilayah Aro Suka dan Kayu Aro, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin lalu. Rumah keluarga ini berada di Nagari Batang Barus, tak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua mereka sedang tidak berada di rumah. Air membawa material banjir bandang yang menghantam rumah. Tiga kakak beradik, Naila, Sharon, dan si bungsu Akira menyelamatkan diri dengan berlindung di balik sofa. Ditemui Kamis siang, Sharon, salah satu korban, mengaku sempat merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang menerjang. Kini, ketiga saudara dan orang tua mereka tinggal di pengungsian karena kondisi rumah sudah tak bisa ditempati. Sementara itu, pada Jumat siang, tim Basarnas menemukan satu korban hilang akibat banjir bandang. Korban atas nama Agus Rao ditemukan meninggal dunia tak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Sehari sebelumnya, tanda-tanda keberadaan jasad korban sudah mulai teridentifikasi dengan ditemukannya sejumlah barang milik korban dari sepeda motor dan telepon seluler serta dompet. Dengan ditemukannya Agus Rao, semua korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang telah ditemukan dan operasi SAR ditutup.
8: Hasil operasi SAR semenjak hari pertama adanya bencana banjir bandang ini, ada dua orang yang hilang ya. Tapi alhamdulillah pada hari pertama diketemukan satu korban meninggal. Dan baru saja tadi hari ini hari Jumat jam 11.00 waktu Indonesia bagian barat tadi korban alhamdulillah sudah bisa diketemukan dalam kondisi meninggal dunia.
7: Meski operasi SAR ditutup, personel Basarnas masih disiagakan di lokasi untuk membantu penanganan dan pemulihan pasca bencana. Jonedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
5: Selanjutnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan mewah di kawasan Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menyerupai villa dan apartemen. Ombudsman juga menerima informasi adanya dugaan pembayaran atau sewa untuk menempati hunian tersebut.
7: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong Kelas 2A, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Bangunan tersebut disebut dilengkapi kamar tidur, dapur, AC, televisi hingga kulkas. Temuan ini menjadi sorotan karena Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pembayaran atau sewa untuk menempati hunian tersebut. Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan kepada keluarga pembesuk. Tak hanya soal hunian, Ombudsman juga mencatat rencana pembangunan fasilitas kebugaran atau gym serta arena golf mini di dalam kawasan lapas. Menurut Ombudsman, persoalan ini bukan hanya menyangkut fasilitas, tapi

0: juga menyangkut penempatan warga binaan.
1: Sebuah rumah tahanan itu sudah ada aturan yang mengatur di mana ada pos penjagaan, berapa blok yang disediakan, berapa jumlah penghuninya, itu sudah ada aturan yang diatur sedemikian rupa dengan peraturan menteri IMIPAS ya. Dan ini harus dilaksanakan. Dan ini juga menjadi yang harus dievaluasi karena ternyata ada warga binaan yang keluar dari blok tahanan menempati tempat yang tidak seharusnya.
0: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat hingga kepala lapas Cibinong. Sementara 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
2: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan.
0: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Resah karena pemilik travel umroh PT Anisa Ahmada Travelindo tak jelas keberadaannya, puluhan calon jemaah umroh menggeruduk Polda Jatim. Jumlah korban diperkirakan mencapai 4.000 orang dengan total kerugian hingga 120 miliar rupiah. Sebelumnya sejumlah jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Kota Suci. Mereka terpaksa membeli tiket pulang dengan biaya sendiri.
4: Kasus dugaan penipuan jemaah umroh oleh PT Anisa Ahmada Travelindo terus bergulir. Rabu siang, puluhan calon jemaah umroh dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, hingga Lamongan mendatangi Polda Jatim mengaporkan pemilik travel PT Anisa Ahmada Travelindo, Erni Koironisa. Mereka meminta kepastian pengembalian uang yang telah mereka bayar ke PT Anisa Ahmada. Para jemaah mengaku tertarik menggunakan jasa travel ini karena menawarkan paket umroh dengan biaya murah mulai dari 20 jutaan rupiah.
5: Awal itu kita kan tahunya Anisa Ahmada itu amanah dan juga murah, sehingga banyak jamaah-jamaah yang tergiur untuk ikut Anisa Ahmada. Kemudian di bulan Agustus akhir itu sudah ada kabar bahwasanya Anisa Ahmada ini tidak memberangkatkan jamaah umroh sejumlah 200 orang di Kabupaten Jombang. Dari mulai itu kita sudah resah, Mas. Kecewanya kita ini keberadaan admin terus ownernya Nisa itu yang dikenal dengan Nisa ini tidak tahu keberadaannya di mana sampai sekarang.
4: Total jemaah yang menjadi korban mencapai 4.000 orang dengan total kerugian mencapai 120 miliar rupiah. Adi Purianto, koordinator jemaah, mengaku mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah karena harus mengganti uang jemaah yang ia daftarkan.
6: Berangkatan bulan September, terus ada yang Oktober, November, Desember ada di sini semua, Agustus ada.
7: Sudah ada konfirmasi dari pihak manajemen nggak, Mas, terkait dengan ketidakberangkatan ini?
6: Dari manajemen sekarang nggak bisa ditemui, menghilang.
4: Sebelumnya sejumlah jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Mekah. Mereka bahkan harus pulang dengan membeli tiket sendiri. Pasca kejadian, Kemenhaj memblokir akses pendaftaran PT Anisa Ahmada Travelindo di Sisko Patu. Kasus ini bermula pada awal September, puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur mendatangi kantor travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Manajer PT Anisa Ahmada Zulfah berdalih tertundanya keberangkatan jemaah karena pihaknya tertipu agen tiket. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dipicu sengketa tanah adat berujung pengeroyokan.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
3: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
1: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
7: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Dipicu sengketa tanah adat, berujung pengeroyokan dan juga perusakan rumah serta kendaraan di Kabupaten Humbahan, Sumatera Utara. Polisi pun menangkap 24 orang yang diduga terlibat. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda, informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
9: Peristiwa perusakan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok Raja Bius Matiti atau Marga Simanulang terhadap warga dari kelompok Opung Patar Munte atau warga Munte terjadi pada Sabtu 21 September. Akibat penyerangan dan pengeroyokan tersebut, sejumlah warga dari kelompok Opung Patar Munte mengalami luka dan sejumlah mobil dan rumah ikut rusak. Dikonfirmasi pada Kamis, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelis Manggarahan Simanjuntak menyebut, petugas gabungan dari Polda Sumut dan Polres Humbahas telah mengamankan 24 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan.
10: Di mana kurang lebih dari 100 orang ya, ini datang ke Desa Matiti 2 Kecamatan Dolok Sanggul ya, termasuk para tersangka dari 100 orang ini termasuk 10 tersangka yang sudah kita lakukan penahanan ya. Itu melakukan pengerusakan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.
9: Polisi menyebut penyerangan diduga terkait sengketa tanah adat antara masyarakat dari kelompok Raja Bios Matiti dengan warga dari kelompok Opung Patar Munte. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman adanya keterlibatan pihak lain di balik penyerangan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Tiga orang kakak beradik perempuan yang masih kecil dan remaja bertaruh nyawa saat rumahnya di Solok diterjang banjir bandang. Saat itu kedua orang tuanya sedang tidak berada di rumah. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 14 korban dari badan KMV Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Sementara pemilik KM Virgo menyebut pihak asuransi yang akan melakukan operasi pengangkatan badan kapal. Kalahkan China, tim bulu tangkis putra Indonesia menjadi penyumbang emas pertama bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai CNN Indonesia News Hour siang ini selengkap ya. Cerita dramatis datang dari peristiwa banjir bandang yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat, di mana tiga orang kakak beradik perempuan yang masih kecil dan remaja bertaruh nyawa saat bencana datang ketika kedua orang tuanya tidak berada di tempat. 300 personel gabungan Polda Sumbar juga diterjunkan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat untuk membuka akses jalan, membersihkan material lumpur, serta membantu pencarian warga yang masih belum ditemukan.
1: Astagfirullahaladzim. Dia keluar, Dek! Kita bisa keluar-keluar! Astagfirullah!
2: Detik-detik menegangkan terjadi saat banjir bandang atau galodo dan tanah longsor menerjang wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tiga anak perempuan terjebak dalam rumah di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin malam. Rumah keluarga ini berada tak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua sang anak sedang tidak ada di tempat. Air membawa material banjir bandang yang menghantam rumah. Tiga kakak beradik, Naila, Sharon, dan si bungsu Akira, tak kehilangan akal untuk menyelamatkan diri dari kepungan bahaya. Ditemui kami siang, Sharon, seorang korban mengaku sempat merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang datang. Sharon dan orang tua sementara tinggal di pengungsian karena kondisi rumahnya sudah tidak bisa digunakan. Banjir bandang sendiri menyebabkan 6 orang korban. 4 ditemukan dalam kondisi selamat namun mengalami luka, sementara 2 orang lainnya masih hilang. Dari 2 korban hilang, 1 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Sebanyak 300 personel Satbrimob Polda Sumbar bersama 1 kompi personel di Samapta dan Polres Solok dikerahkan untuk menangani dampak bencana banjir bandang di kawasan komplek perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok serta wilayah Kayu Aro, Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Petugas gabungan dan masyarakat membersihkan endapan lumpur dan bebatuan di jalur utama Solok Padang yang sempat tertutup material longsor menggunakan peralatan manual, kendaraan taktis, serta mesin pompa air. Pembersihan dilakukan bertahap untuk memulihkan akses transportasi, memperlancar distribusi bantuan, serta mendukung proses evakuasi. Rabu 23 September, tim SAR dan Satbrimob Polda Sumbar melakukan pendataan dampak bencana serta memperluas penyisiran di sejumlah titik pencarian warga yang masih belum ditemukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita laki-laki nekat memanjat genting rumah tetangga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Rabu siang. Sementara itu seorang bocah kelas 3 SD di Lampung Tengah meninggal dunia akibat tersedak buah kelengkeng yang merupakan bagian dari menu MBG.
2: Warga Dusun Kerajaan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rabu siang digegerkan dengan aksi seorang balita laki-laki yang memanjat genting rumah. Dalam video viral tersebut, balita laki-laki itu tampak merayap di atas genting. Warga khawatir pun berteriak memanggil bocah. Sementara sejumlah warga berupaya mengevakuasi dari atas genting setinggi 10 meter tersebut. Aksi nekat bocah laki-laki tersebut diketahui pertama kali oleh Partinah, pemilik rumah. Partinah melihat tapak kaki bocah masuk ke dalam rumah, namun saat dicari di dalam rumah tidak ditemukan. Partinah langsung keluar mencari dan mendapati bocah laki-laki itu sudah berada di atas genting.
3: Bar ngepel ya? Bar ngepel masih basah lah. Ada tapake. Tapake sini belum keluar. Ya, saya nyari-nyari ambil pik 3. Sampai pik 3 kali. Lewat sini muka enggak ada. Ada lemari tak bukai enggak ada. Ya saya sudah 3 kali. Lah saya mubeng sana.
4: Keluar.
3: Keluar lewat sana. Nganu keluar belakang. Ya pojok sana. Jadi itu ada di hubungan sana.
5: Sementara itu, Endro Pramito, ayah balita mengaku saat kejadian, sang nenek yang menjaga anak bungsunya sedang kedatangan tamu di rumah. Diketahui, anaknya memang hobi memanjat. Sang balita akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
6: Iya, suka nih menek-menek, suka nih mainan ikan, sayur-sayur itu juga suka. Itu nih yang hobinya yang pertama itu, manjat. Menek itu hobinya yang pertama.
5: Sementara itu, seorang bocah berusia 9 tahun meninggal dunia akibat tersedak biji kelengkeng pada Selasa pagi 22 September lalu. Insiden bermula saat siswa kelas 3 di SD Negeri 3 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah itu menyantap buah kelengkeng bagian dari menu makan bergizi gratis. Penjaga sekolah yang melihat korban sempat memberikan pertolongan dengan menepuk punggung korban. Lantaran kondisi korban yang tak kunjung membaik, para guru langsung membawa korban menuju puskesmas Poncowarno hingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Kartini Kalirejo. Namun, sesampainya di ruang IGD, korban dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui sempat mengalami sesak napas dan kejang. Rabu 23 September, Kepala SPPG 1 Poncowarno Yogi Ganda mengatakan insiden yang merenggut nyawa korban membuat syok pihak dapur. Pasalnya selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
7: Ada pihak guru yang melaporkan bahwasannya ada salah satu siswa itu tersedak gitu. Terus langsung dibawa ke puskesmas dan dari puskesmas belum ada tindakan langsung dibawa ke rumah sakit. Katanya tersedak karena buah ya Pak. Sama ini dari BGN itu belum ada pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang gitu Pak.
5: Korban telah dimakamkan di tempat pemakaman kampung setempat usai keluarga menolak proses autopsi. Sementara polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah ratusan warga termasuk anak-anak mengalami gejala yang diduga akibat keracunan MBG, tim gabungan melakukan sidak ke SPPG Bawang. Hasilnya ditemukan sejumlah bagian bangunan dan sanitasi yang dinilai belum memenuhi standar. SPPG Bawang pun kini dihentikan sementara selama 30 hari.
8: Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional melakukan sidak ke dapur penyedia makan bergizi gratis atau MBG di SPPG Bawang. Sidak dilakukan Bupati Batang, Faiz Kurniawan bersama perwakilan Badan Gizi Nasional pada Kamis. Tim memeriksa langsung kondisi dapur yang selama ini menjadi tempat pengolahan menu MBG untuk masyarakat. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah bagian bangunan yang dinilai belum memenuhi standar. Kondisi sanitasi di dapur tersebut juga menjadi bagian yang diperiksa. Tidak hanya kondisi dapur, rekaman CCTV juga diperiksa dan menunjukkan proses pengolahan makanan sudah dimulai sejak malam hari sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
9: Ini juga sudah dilakukan penutupan sementara selama 30 hari. Karena ini berdasarkan jumlah korban, ini kategori suspend.
8: Sidak dan evaluasi ini dilakukan setelah sebelumnya ratusan warga di Kecamatan Bawang diduga mengalami keracunan, sehingga sejumlah fasilitas kesehatan di Batang pada Rabu malam dipenuhi warga yang mengeluhkan pusing, mual, diare, hingga lemas. Mereka diduga mengalami gejala tersebut setelah menyantap menu MBG dari SPPG Bawang pada Selasa siang. Para korban terdiri dari siswa taman kanak-kanak, madrasah, dan sekolah dasar, serta orang tua yang ikut menyantap makanan tersebut. Seiring dengan penambahan jumlah warga yang mengalami gejala, data terbaru hingga Kamis siang mencatat sedikitnya 411 orang.
10: Tadi jam 12 dilaporkan di puskesmas, di rumah sakit ada lebih dari 411, yang kemudian ada dirawat inap itu sekitar 170, 200 sekian sudah kembali ke rumah.
8: Pemerintah Kabupaten Batang menyatakan akan membantu keluarga korban termasuk memberikan santunan bagi penunggu pasien yang harus meninggalkan pekerjaan. Sementara itu, SPPG bawang kini dihentikan sementara selama 30 hari. Jika hasil evaluasi menyatakan SPPG tersebut tidak layak melanjutkan pelayanan, pemerintah daerah membuka kemungkinan penghentian operasional secara permanen. Robi Bernadi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
0: Berikutnya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah bangunan di dalam kawasan lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang disebut menyerupai villa dan apartemen. Bangunan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari kamar tidur, dapur, AC, televisi, hingga kulkas. Ombudsman juga menemukan sejumlah kendaraan mewah di kawasan lapas.
2: Lapas yang semestinya identik dengan blok hunian warga binaan justru menyimpan temuan tak biasa. Di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut menyerupai villa dan apartemen. Bangunan tersebut disebut dilengkapi kamar tidur, dapur, AC, televisi, hingga kulkas. Temuan ini menjadi sorotan karena Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pembayaran atau sewa untuk menempati hunian tersebut. Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan kepada keluarga pembesuk. Tak hanya soal hunian, Ombudsman juga mencatat rencana pembangunan fasilitas kebugaran atau gym serta arena golf mini di dalam kawasan lapas. Sejumlah kendaraan mewah yang terparkir di kawasan lapas juga turut didokumentasikan Ombudsman. Menurut Ombudsman, persoalan ini bukan hanya menyangkut fasilitas, tapi juga menyangkut penempatan warga binaan. Sebab warga binaan seharusnya menempati blok atau ruangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Sebuah rumah tahanan itu sudah ada aturan yang mengatur. Di mana ada pos penjagaan, berapa blok yang disediakan, berapa jumlah penghuninya, itu sudah ada aturan yang diatur sedemikian rupa dengan peraturan menteri IMIPAS ya. Dan ini harus dilaksanakan. Dan ini juga menjadi yang harus dievaluasi karena ternyata ada warga binaan yang keluar dari blok tahanan menempati tempat yang tidak seharusnya.
2: Hasil temuan ini juga diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan lapas dan rutan secara lebih luas. Ombudsman mendorong warga binaan yang disebut menempati hunian di luar blok dikembalikan ke blok sesuai dengan ketentuan. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Polisi membongkar peredaran sabu dan cairan etomidet di kawasan Kalideres, Jakarta Barat yang transaksinya diduga menggunakan aplikasi komunikasi privat di mana pengguna membuat akun secara anonim. Sementara itu aksi kejar-kejaran mewarnai pengungkapan peredaran narkotika di Pekanbaru, Riau. Dalam penangkapan ini polisi mengamankan puluhan kilogram narkotika di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru.
11: Ini apa? Ini apa?
12: Eh, Bapak.
11: Gimana lagi? Enggak, gimana lagi?
12: Belum ada, Bang.

0: Lu udah ada tukur tuh.
1: Enggak, di sini dia.
2: Maksudnya apa?
1: Di mana? Dia di mana?
3: Maksudnya apa?
4: Ini apa? Ini apa?
1: Apa? Bapak.
5: Polisi meringkus seorang pria yang diduga pengedar narkoba berinisial KP dari sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa sore. Saat ditangkap, pria ini diduga sedang menunggu calon pembeli. Hasil penggeledahan ditemukan 10 gram sabu dan 439 bungkus cairan yang mengandung etomidet untuk rokok elektrik. Petugas juga menangkap pria berinisial AS yang diduga sebagai pemilik barang terlarang tersebut dari lokasi yang tak jauh dari kontrakan KP. Untuk menghindari pelacakan, kedua tersangka yang diduga sudah menjalankan aktivitas peredaran narkoba selama 3 bulan melakukan transaksi melalui aplikasi yang dirancang untuk komunikasi privat bersifat anonim.
6: Mereka ada komunitas tersendiri ya yang menggunakan aplikasi itu. Ini juga kita dalami siapa-siapa saja, nanti akan kita telusuri. Pada saat ini kita persangkakan dengan Undang-Undang Narkotika pasal 114 ayat 2, 13 ayat 1, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika.
5: Guna penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Bareskrim Polri. Aksi kejar-kejaran mewarnai pengungkapan peredaran narkotika di Pekanbaru Riau. Petugas di Tipit Narkoba Bareskrim Polri akhirnya mengamankan AA, pengemudi mobil di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru. Dari mobil tersebut, polisi menyita 20 bungkus diduga sabu, 3 bungkus diduga ekstasi, dan barang yang diduga mengandung etomidate. Pengembangan kasus membawa petugas ke wilayah Lipat Kain dan menangkap T yang diduga akan menerima barang tersebut. Total barang bukti yang disita berupa 21 kg 258 gram sabu, 25.607 butir ekstasi, serta rokok elektrik yang mengandung etomidate.
7: Barang bukti tersebut diperkirakan bernilai sekitar 70,5 miliar dan berpotensi menyelamatkan sekitar 132 ribu jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Penyidik masih mengembangkan perkara untuk menangkap pengendali, mengungkap bandar dan sumber barang dari jaringan lintas negara tersebut, serta menelusuri aliran dana.
5: AA dan T diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara seorang yang dikenal dengan panggilan brother diduga pengendali masuk daftar pencarian orang. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Seorang penumpang wanita yang sedang hamil tua mengalami kontraksi hingga melahirkan di dalam gerbong KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang. Sang bayi lahir dengan selamat atas bantuan petugas stasiun dan juga penumpang KRL lainnya. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, seorang ibu muda justru tega menjual bayinya setelah sempat dirawat selama 3 hari. Pelaku mengaku tak sanggup merawat bayi lantaran keterbatasan biaya.
5: Momen dramatis saat seorang penumpang wanita yang sedang hamil tua mengalami kontraksi hingga melahirkan di dalam gerbong KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang viral di media sosial. Sejumlah penumpang dan petugas keamanan komuter lain terlihat membantu proses persalinan hingga bayi berhasil dilahirkan di dalam kereta. Usai mendapat penanganan, ibu dan bayinya kemudian dibawa keluar dari stasiun menuju Puskesmas Rawabuntu menggunakan taksi.
9: Begitu ada laporan, ada seorang wanita yang melahirkan di gerbong, anggota kami dengan cepat membantu mengevakuasi wanita tersebut. Jadi untuk alhamdulillah untuk kondisi ibu dan anaknya itu dalam keadaan sehat dan dievakuasi ke Puskesmas Rawabuntu.
5: Petugas mengimbau agar penumpang tidak ragu menghubungi petugas di stasiun maupun di kereta apabila dalam kondisi darurat agar segera mendapat penanganan. Di balik kabar lahirnya seorang bayi dengan selamat, ada pula kisah lain yang memprihatinkan. Di Solo, Jawa Tengah, seorang ibu muda diduga menjual bayinya dengan imbalan sebesar 6 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah tersangka melahirkan bayi laki-laki pada 5 Agustus 2026 lalu. Mengaku tidak sanggup merawat sang bayi, tersangka kemudian bertemu calon pembeli di wilayah Jagalan Jepres lalu menyerahkan bayi dan menerima uang imbalan. Uang tersebut digunakan untuk membayar utang dan untuk kebutuhan sehari-hari. Polisi juga menemukan fakta, tersangka sebelumnya pernah berencana menjual bayi pertamanya dengan harga 15 juta rupiah, namun rencana itu tidak terlaksana. Polisi mengamankan bayi serta sejumlah barang bukti termasuk kain jari, handuk, dan pakaian bayi.
10: Kemudian setelah 3 hari dirawat, pelaku ini merasa keberatan atau kesulitan dalam merawat bayi tersebut yang dilahirkan tersebut. Sehingga pada tanggal

0: Kembali bersama News Hour, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 14 korban dari badan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Sementara itu 6 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalsel dan Polri. Dengan tambahan 6 jenazah ini, total 20 dari 42 jenazah yang diterima telah teridentifikasi.
1: Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Special Group, TNI Angkatan dan Potensi SAR berhasil mengevakuasi 14 jasad korban dari badan kapal Virgo Transport 8 pada Kamis 24 September 2026. Seluruh jenazah korban ini kemudian dibawa ke Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Dengan penemuan 14 korban ini hingga Kamis 24 September, total 150 korban telah dievakuasi. Di antaranya 108 orang dievakuasi dalam kondisi selamat, sedangkan 42 orang ditemukan meninggal dunia. Memasuki hari ke-13, operasi SAR pencarian ratusan penumpang yang hilang pada Jumat pagi hingga siang difokuskan pencarian melalui sisi badan kapal.
2: Jernih, bening, dan arus juga relatif reda. Terlepas dari mungkin angin di permukaan memang kencang, ombak memang besar, tapi ketika masuk ke bawah, kondisinya sangat menguntungkan bagi kita, sehingga beberapa teman yang kemarin mungkin sudah sempat memecah kaca-kaca ruangan, tadi dilanjutkan lagi beberapa kaca dipecah sehingga bisa menarik korban yang ada di dalam ruangan itu. Yang jelas mungkin dengan operasi bawah air yang kita laksanakan ini, kita sangat bergantung pada kondisi alam, khususnya situasi di bawah air. Jadi kalau kita berharap esok hari kondisinya masih sama atau mungkin lebih baik lagi.
1: Pada hari ke-12 operasi SAR KM Virgo Transport 8 atau tepatnya 24 September 2026, tim DVI Polda Kalimantan Selatan dan Polri kembali mengidentifikasi 6 jenazah. Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan gigi, ciri medis, serta properti yang ditemukan pada jenazah. Karodokpol Pusdokes Polri Brigjen Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti menyebut, dengan tambahan 6 jenazah ini, total 20 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 42 jenazah yang diterima tim DVI.
3: 24 September 2026 kami telah berhasil mengidentifikasi 6 jenazah, total dari 20 jenazah yang disebutkan.
1: Sementara itu, KSOP Banjarmasin mengklaim perbedaan data penumpang KM Virgo Transport 8 dengan manifest kini tinggal 2 orang. Perbedaan ini disebut lantaran data awal sejumlah penumpang hanya menggunakan nama panggilan. Sedangkan saat proses evakuasi, identitas penumpang didata menggunakan data lengkap sesuai kartu tanda penduduk.
4: 22 jumlah penumpang yang jadi pertanyaan kemarin itu sudah dilakukan cek dengan teman-teman di KSOP Surabaya, angkanya sudah pas. Memang terakhir itu 2 hari lalu, saya belum ngecek lagi, 2 hari lalu itu ada tersisa 2 yang belum teridentifikasi namanya, tapi secara keseluruhan sudah pas sebenarnya. Orangnya begitu dari teman-teman di Surabaya sudah mengkonfirmasi pada kami.
1: Sebelumnya mencuat kemungkinan bertambahnya korban KM Virgo Transport 8 karena ada 22 penumpang yang namanya tidak ada dalam manifest. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Keluarga korban KM Virgo Transport 8 yang masih hilang kembali menagih kepastian operasi pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Namun saat dikonfirmasi oleh awak media, pihak perusahaan menyatakan untuk proses pengangkatan badan kapal Virgo Transport 8 akan dilakukan oleh pihak asuransi.
1: Pada 24 September 2026 atau di hari ke-12 pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, pihak perusahaan kembali menemui perwakilan keluarga korban di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban kembali mempertanyakan kepastian pelaksanaan operasi pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Sebab hingga kini masih ada sejumlah korban yang diduga berada di dalam kapal. Pihak perusahaan pemilik KM Virgo Transport 8 menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk proses pengangkatan badan kapal.
5: Kami sudah melakukan dengan pihak PNI, detail-detail tahapan rencananya seperti apa, mengenai waktu, metode, dan pengangkatannya, dan prosesnya itu kami serahkan semua ke PNI.
6: Untuk pengangkatannya?
5: Pengangkatannya nanti dilakukan oleh pihak PNI.
6: Kami bilang untuk proses persiapan pengangkatan kapal sejauh ini 20.

0: sudah siap untuk
1: sudah lebih dari itu, Pak.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepat evakuasi.
3: Keluarga korban berharap operasi salvage segera dilakukan agar pencarian korban yang masih hilang dapat dilanjutkan. Fadli Rizki, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4: Kita ke informasi lain, Gunung Merapi meluncurkan guguran lava pijar pada Kamis petang. Akibat guguran lava pijar itu, vegetasi rumput ilalang yang berada di lereng Gunung Merapi terbakar. Dari rekaman CCTV milik BPPTKG Yogyakarta melihatkan atau memperlihatkan guguran lava pijar yang terjadi pada Kamis sore mengarah ke sisi barat, tepatnya ke alur Sungai Senowo. Dari informasi pusat pengendali operasi BPBD Kabupaten Magelang, akibat guguran lava pijar ini, vegetasi rumput ilalang yang berada di lereng Gunung Merapi sempat ikut terbakar. Namun 2 jam pasca terbakar, titik api pun langsung padam dan tidak merembet ke hutan milik Taman Nasional Gunung Merapi. Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya.
5: Untuk kondisi terakhir yang kami lakukan koordinasi dengan BPTKG tadi atau teman-teman yang ada di pos Babatan, per pukul 19.50 tadi api sudah tidak nampak karena ini hanya membakar vegetasi kecil-kecil saja. Dia jauh dari pohon-pohon yang besar. Sudah padam.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara soal kenaikan titik panas kebakaran di beberapa wilayah seperti di Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat. Raja Juli menegaskan saat ini pemerintah akan fokus pada penanganan karhutla di wilayah-wilayah terjadinya kenaikan titik panas atau hotspot. Selain itu Presiden Prabowo membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN sebagai upaya mengatasi karhutla.
6: Ditemui sebelum rapat terbatas penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Kamis 24 September, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan tren hotspot di 6 provinsi di antaranya Riau dan Jambi justru menunjukkan angka yang semakin menurun. Namun di saat yang sama Kementerian Kehutanan mengakui jika ada kenaikan titik panas di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Barat. Sebagai bagian dari upaya penanganan, Menhut menyebut bahwa dirinya bersama Kepala BNPB baru-baru ini juga kembali ke 2 provinsi tersebut untuk memastikan operasi pemadaman berjalan dengan lancar.
7: Secara umum, kalau kita lihat tren hotspot di 6 provinsi, itu menunjukkan angka yang terus turun ya. Riau itu udah 3 hari ini 0. Jambi kemarin ada 6 hotspot, sekarang tinggal 1. Sumsel dari 17 jadi 11, dari 643 sekarang 673, jadi naiknya tinggi sekali. Kalau kita bandingkan dengan Riau, tadi Jambi, kedua Kalbar ya, juga dari 50 naik ke 167.
6: Sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. BPGMN dibentuk untuk mencegah karhutla kembali berulang di masa mendatang. Menurutnya tindakan mitigasi penting dibandingkan menangani saat kebakaran lahan sudah terjadi.
7: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Jadi namanya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner.
6: Raja Juli juga menekankan BPGMN berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan. Sebab badan baru ini akan berada langsung di bawah Presiden dan akan turut diisi oleh para ilmuwan dan profesional. Nabila Putri, Indra Raharja, Jakarta.
4: Kemarau panjang membuat ratusan hektar lahan pertanian di Samarinda, Kalimantan Timur mengering. Petani terpaksa melakukan panen dini untuk menyelamatkan sisa tanaman. Sementara itu, Kepala BMKG menyebut fenomena El Nino yang kuat membuat musim hujan tahun ini datang lebih lambat. Sejumlah wilayah pun diprediksi baru akan memasuki musim hujan mulai bulan Oktober, November hingga Desember.
3: Satu unit traktor diturunkan untuk memanen padi di Kelurahan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur. Kemarau yang berlangsung sekitar 3 bulan membuat pasokan air ke sawah terhenti. Petani pun terpaksa melakukan panen dini meski bulir padi belum terisi sempurna. Bukan hanya kekurangan air, ancaman hama burung juga membuat petani tak berani menunggu lebih lama. Ratusan hektar lahan pertanian di sejumlah kawasan Samarinda terdampak kekeringan. Hasil panen kali ini pun turun drastis dibandingkan musim sebelumnya.
0: Kosong dia sudah sempat kekeringan ya.
1: Sekitar 4 lah dan kosong itu tanda
3: itu. Kondisi ini membuat petani hanya bisa menyelamatkan sisa tanaman yang masih bisa dipanen. Mereka berharap ada bantuan air dan bibit untuk menghadapi musim tanam berikutnya. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dengan BNPB untuk memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC. Namun upaya memicu hujan ini masih terkendala kondisi awan yang belum cukup potensial.
8: Untuk dampak kekeringannya bukan hanya kabar, tapi juga dampak kekeringan bagi ketersediaan pangan kita. Terkait dengan dampak kekeringan tadi ke sektor pertanian.
3: Sementara itu BMKG menyebut fenomena El Nino yang kuat membuat musim hujan tahun ini datang lebih lambat. Sejumlah wilayah rawan karhutla termasuk Kalimantan diprediksi mulai memasuki musim hujan pada Oktober, sementara daerah lain menyusul pada November hingga Desember.
9: Harapan kita gitu agar musim hujan segera datang, tapi karena El Nino sekarang posisinya sangat kuat fasenya, sehingga musim hujan di Indonesia itu akan sedikit mundur. Ya, beberapa nanti akan masuk di Oktober, terutama di daerah-daerah yang prioritas karhutla seperti nanti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Tapi sebagian lagi ini masuknya di bulan November dan Desember.
3: Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember hingga Februari. Namun BMKG mengingatkan durasinya diprediksi lebih pendek. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Imbas musim kemarau berkepanjangan, sejumlah harga bahan pangan naik. Di sejumlah pasar di Jakarta, harga cabai merangkak naik. Harga beras pun ikut merangkak naik, serta stoknya berkurang.
6: Di Pasar Karbelas Setiabudi, Jakarta pada Kamis siang, terpantau harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluhkan sulitnya ketersediaan beberapa komoditas pangan. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
10: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang karena ekonomi mungkin ya. Dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang. Jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik. Musim kering. Jadi barang-barangnya juga agak kurang, agak-agak mahal ya.
11: Untuk kenaikan emang ada, dari sekarang tuh cabai-cabean naik, tomat. Mungkin dari faktor cuaca juga kali ya, kemarau semuanya emang pada naik gitu. Tambah lagi kondisi sekarang memang kelihatan rame, tapi nyatanya mengeluh semua pedagang itu. Karena pendapatan menurun, tapi kebutuhan bertambah.
6: Tak hanya cabai, harga beras juga turut mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
12: Ya kalau kenaikan ada sih kak, maksudnya berasnya kenaikannya 14.000 sekarang, 14 ke atas.
13: Dari sebelumnya berapa?
12: Kalau dulu-dulu masih ada yang 13.000 sekilonya, ada yang 12 ke atas lah sekilonya. Kalau sekarang kalau nyari beras harga segitu susah lah. Kalau ada pun kurang bagus berasnya, paling kotor kayak ada gabah gitu, kecil-kecil berasnya. Nggak layak untuk dipakai lah. Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu. Walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Jadi ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
13: Kira-kira apa alasan?
12: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin enggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
6: Pengamat pertanian Kudori menyebut kenaikan harga pangan ini akibat musim kemarau yang panjang dan fenomena El Nino yang membuat produksi menjadi terbatas. Bahkan di sejumlah daerah, harga cabai mencapai lebih dari Rp100.000 per kilogram. Menurut Kudori, harga beras yang terus meningkat selama sekitar 8 bulan terakhir menjadi salah satu penyumbang inflasi.
14: Ini penting untuk dimitigasi supaya ketika produksi terbatas dan petani juga belum bisa melakukan penanaman dan juga belum ada panen dalam jangka pendek, harus ada kan pasokan supaya harga tidak jauh lebih tinggi. Saya kira penting pemerintah untuk menyiapkan jauh-jauh hari.
6: Kudori menekankan kondisi ini cukup krusial dan pemerintah perlu menyiapkan pasokan agar harga pangan tidak semakin tinggi. Apalagi kenaikan harga untuk komoditas cabai dan beras berpotensi berlanjut selama beberapa bulan ke depan bergantung pada berapa lama musim kemarau berlangsung yang menyebabkan musim tanam mundur. Raisa Najma, Andika Suramanto, Jakarta.
4: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Pemutakhiran data terus dilakukan agar bantuan sosial tepat sasaran, termasuk menemukan warga yang sebelumnya luput dari penyaluran bantuan sosial atau bansos di berbagai wilayah.
6: Ani Solihat merupakan warga kampung Ciajak 3, Desa Sirnagali, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia tinggal bersama suami dan ketiga orang anaknya di rumah yang terhitung sederhana, tanpa fasilitas MCK pribadi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ani mengandalkan penghasilan sang suami yang bekerja serabutan sebagai buruh tani atau kuli bangunan. Setiap akhir pekan, perempuan berusia 35 tahun ini juga turut bekerja sebagai buruh cuci gosok untuk menambah penghasilan. Dengan penghasilan yang tidak menentu, Ani mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah. Baru beberapa waktu belakangan, ia terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN, kini ia juga masuk dalam penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH.
15: Ada yang nyurpei. Ada yang nyurpei dulu ke sini, biasa tanya-tanya, katanya buat BPNT. Alhamdulillah lah disurpei sama pendampingnya. Terus gak lama kemudian ya alhamdulillah dapat BPNT.
13: Sekarang juga PKH nih?
15: Iya. Kemarin juga PKH kan baru di ini katanya nih Ibu Ani Solihat katanya udah masuk ke apa PKH, grup PKH katanya. Coba udah disinkronin kan sama pendamping PKH baru. Kemarin cair alhamdulillah bulan kemarin PKH-nya, iya bantuannya alhamdulillah pertama kalinya. Iya tuh gimana ya Bu ya ngungkapinnya. Sebenarnya mah apa ya banyak gitu ya. Tapi apa we di kalau ada bantuan apa aja mah ya alhamdulillah we gitu, saya mah bersyukurnya itu aja we Bu. Bersyukur.
13: Buat apa, buat pendidikan
15: buat anak? Buat pendidikan juga ngebantu. Buat dari PKH juga sistem buat ekonomi rumah tangga juga kan kebutuhan buat keluarga. Alhamdulillah.
6: Di desa tempat tinggal Ani, saat ini tercatat ada 3.170 warga penerima manfaat perlindungan sosial dari pemerintah. Kepala desa setempat berharap pemutakhiran data bisa menjangkau sasaran lebih luas, mengingat masih banyak warga yang membutuhkan bantuan.
16: Mudah-mudahan setelah itu nanti perbaikan dilaksanakan, pemutakhiran dilaksanakan, jadi warga yang biasanya nerima bisa nerima lagi bantuan yang seperti biasa mereka terima gitu Bu.
13: Emang butuh ya Pak?
16: Emang butuh Bu, kalau masyarakat kecil itu ya gitulah.
6: DTSEN merupakan basis data terpadu milik pemerintah yang memuat informasi kondisi sosial ekonomi serta peringkat kesejahteraan individu dan keluarga di Indonesia. Dalam hal ini BPS memiliki tugas untuk melakukan pemadanan data dari 3 basis data utama yakni DTKS milik Kementerian Sosial, P3KE milik Kemenko PMK, serta Reksosek yang dikelola Bappenas. Dari pemadanan data tersebut, BPS melakukan pemeringkatan desil yang bersifat dinamis mengikuti pemutakhiran yang dilakukan secara berkala.
17: Nah, dalam prosesnya tidak hanya tiga data besar itu, tapi juga data dari PLN, ya, dari BPJS, ya, bahkan sekarang di matching dengan SIM dan lain sebagainya, sehingga banyak semua data yang kemudian dipadankan. Nah, dari hasil pendataan itulah lahirlah yang dinamakan dengan DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Harapannya DTSN ini menjadi satu rujukan data itu bagi semua pengguna program perlindungan sosial, sehingga tidak ada lagi yang menggunakan data selain itu. Cuma mungkin tantangannya adalah sejauh mana data ini sudah mutakhir menggambarkan kondisi sebenarnya, kondisi yang kekinian gitu ya.
18: Warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat melapor melalui kanal sanggah yang disediakan. Dengan pemutakhiran data yang terus dilakukan, diharapkan penyaluran bantuan perlindungan sosial bisa tepat sasaran sesuai kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Cianjur, Jawa Barat.
4: Terseret arus sungai hampir 5 km, bayi gajah yang baru berusia beberapa hari berhasil diselamatkan nelayan di India. Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Hour sesaat lagi.

0: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
1: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Masih bersama News Hour, terseret arus sungai hampir 5 km, bayi gajah yang baru berusia beberapa hari berhasil diselamatkan nelayan di India. Yang paling mengharukan, setelah hampir 2 jam terpisah, bayi gajah tersebut akhirnya kembali ke pelukan induknya.
4: Seekor bayi gajah terseret arus sungai Tista di Benggala Barat, India pada Senin. Bayi gajah yang baru berusia 3 hingga 4 hari itu terpisah dari induknya dan terbawa arus deras sejauh hampir 5 km. Beruntung para nelayan yang melihatnya kesulitan bertahan di air, segera mendekat dan bersama-sama mengangkat bayi gajah ke atas perahu. Saat ditemukan, tubuh kecilnya terlihat kesulitan bertahan di tengah aliran sungai. Para nelayan bahkan berenang di samping perahu, mengantar sang bayi gajah menuju tepi sungai dengan selamat. Petugas kehutanan lantas berupaya menemukan induk sang gajah yang ternyata berada beberapa kilometer di bagian hulu. Penantian hampir 2 jam itu pun berakhir manis. Bayi gajah itu akhirnya kembali bertemu dengan induknya, usai terpisah dan terseret jauh oleh derasnya arus sungai.
3: Robot humanoid kini tidak hanya dibuat untuk berdiri, berjalan, atau berbicara. Di Beijing, China, robot justru disekolahkan untuk mempelajari hal-hal yang terlihat sederhana bagi manusia. Seperti mengambil barang, memindahkannya hingga membersihkan ruangan.
5: Saat ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China. Di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
6: Di Xinjiang, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Tempat ini bukan ruang pamer robot, melainkan menyerupai lingkungan nyata, tempat robot nantinya bekerja untuk manusia. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas. Sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan.
5: Kalau manusia sekolah untuk mendapatkan ilmu dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, nah di sini robot seperti yang di belakang saya ini juga sekolah untuk bisa beradaptasi, bekerja sama dengan manusia, dan mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia seperti membereskan tempat tidur ini misalnya. Keren ya.
6: Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR, kemudian diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot. Seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur. Disinilah konsep embodied intelligence atau kecerdasan berwujud menjadi penting, agar robot terbiasa berinteraksi dengan benda, ruang, dan kondisi yang berubah-ubah. Karena itu, satu gerakan butuh waktu berulang hingga ribuan kali. Tujuannya, agar robot tidak sekedar menghafal urutan gerakan. Pihak pengelola mengklaim skala pelatihan diperbesar. Pada Mei 2026, pusat pelatihan di Xinjiang ini telah mengoperasikan hampir 270 unit robot secara penuh dengan produksi data mendekati 20 juta data per tahun.
5: Nah ini saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik, menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh manusia. Seperti mindahin ini nih.
6: Apa yang dilakukan Cina menunjukkan bahwa persaingan teknologi ke depan bukan hanya soal siapa yang bisa membuat robot, tetapi siapa yang memiliki data, talenta, dan ekosistem untuk membuat robot terus belajar. Indonesia dengan pasar dan jumlah penduduk yang besar juga punya ruang besar membangun ekosistem serupa agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga ikut menyiapkan teknologi untuk masa depan. Teddy Zuhari, Beijing, China.
3: Kalahkan China, tim bulu tangkis putra Indonesia menjadi penyumbang emas pertama bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026. Informasi di News Hour, usai jeda.

0: Tim bulu tangkis putra Indonesia menjadi penyumbang emas pertama bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026. Di final, Alwi Farhat dan kawan-kawan sukses mengalahkan China dengan skor 3-2. Indonesia harus tertinggal 2-0 atau 0-2 setelah Jonathan Christie kalah melawan Xi Ji dan ganda pertama Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menyerah dari Liang Weikeng Wang Chang. Kebangkitan tim Indonesia dimulai lewat kemenangan Alwi Farhan atas Li Shi Feng di laga ketiga. Kemenangan Alwi kemudian diikuti ganda kedua Leo Roli Karnando Daniel Martin yang sukses merebut kemenangan atas pasangan He Jiting Liu Yi. Kemenangan Indonesia pun ditentukan oleh Muhammad Zaki Ubaidillah. Turun di pertandingan penentu, Ubed sukses mengalahkan Weng Hong Yang. Indonesia pun berhak atas emas Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis beregu putra. Timnas voli indoor putra Indonesia ditargetkan dapat meraih medali perunggu di ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya nanti. Farhan, Halim dan kawan-kawan tergabung di Pool B bersama Thailand, Iran dan Kirgistan.
1: Prosesi penciuman bendera oleh seluruh anggota skuad Timnas voli indoor putra Indonesia ini menandai pelepasan tim ke Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Gelar juara di AVC Men's Cup 2026 di India dengan mengalahkan Korea di final plus hasil positif uji coba di Kamboja pada akhir Agustus lalu menjadi modal Timnas Voli Indoor Putra Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026. Target tinggi pun dipatok oleh PP PBVSI sebagai induk organisasi tertinggi bola voli tanah air.
2: Kita tahun ini juara AVC Cup. Ya ini kan luar biasa. Nah kita melihat dari capaian itu maka saya selaku ketua umum, target Asian Games Timnas Putra adalah perunggu juara ketiga.
1: Meski akan menghadapi lawan-lawan yang tidak mudah, namun hal tersebut tidak membuat para pemain gentar. Apalagi skuad Timnas Voli Indoor Putra Indonesia untuk Asian Games kali ini, sebagian besar adalah skuad yang sama yang membawa Indonesia menjuarai AVC Men's Cup beberapa waktu lalu.
3: Kalau beban sih enggak sih ya, cuman ya jadi motivasi juga buat kita. Kita punya bekal kemarin di APC di India. Kurang lebihnya kita akan bawa secara mental dan fisik juga di Asian Games ini.
1: Berada di Pool B, Indonesia akan menjalani pertandingan pertama pada 27 September melawan Thailand. Di dua hari berikutnya, tim Merah Putih akan menghadapi Kirgistan dan Iran. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Sentul.
0: Timnas sepak bola Indonesia dalam kondisi siap 100% menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Laga perdana Timnas Garuda akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta, Jumat malam nanti.
1: Sehari jelang laga perdana melawan Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas sepak bola Indonesia menggelar latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan kali ini, Dean James dan Calvin Verdonk yang baru tiba di Jakarta pada Rabu kemarin juga sudah terlihat ikut berlatih bersama rekan-rekannya. Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia John Hartman pun memastikan 23 pemain skuad Timnas Garuda dalam kondisi siap 100%. Namun di tiap turnamen, pertandingan perdana akan selalu menjadi laga yang sulit. Tim Singapura juga bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan.
4: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together. For some of them, it's been 3 months since we've last played. For some, it's their first time in this new system, this new approach, Dean James. So it's an exciting time for the group. The energy's been high, the intensity of training's been top. And all I can say is we're excited to get out and perform for the fans tomorrow evening.
5: We have a big responsibility and big ambitions for this tournament. So, tomorrow is the first game and we look at game by game. So.
1: Sementara bagi Singapura, tampil menghadapi tuan rumah di Stadion Utama GBK tentu menjadi tantangan tersendiri. Meski di pertemuan terakhir di Piala AFF, Singapura bisa menahan imbang tim Garuda, namun skuad Timnas Indonesia saat itu jauh berbeda dengan skuad yang diturunkan di FIFA ASEAN Cup kali ini. Penampilan The Lions di FIFA ASEAN Cup kali ini juga menjadi bagian dari persiapan mereka tampil di putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi.
6: In this competition, we are playing
4: two teams that are, let's say, at the level of Asian Cup opposition. So Indonesia and Malaysia are both very strong teams. Bangladesh as well, we've played them before. So again, this is a nice gradual step for us in terms of our prep. And like every competition we go into, we want to allow our performances to determine where we can go.
5: It's no secret that they are favourites to win this tournament, but as Team Singapore, we want to go out there, give them a good fight and enjoy the moment. And it's also a very good test for us because we are also going to go to the Asian Cup. And if you want to take the Asian Cup seriously, I think it's good to play against this tough opponent in hostile environment.
1: Di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia berada di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Sementara grup B dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 dipamerkan dan diperkenalkan kepada warga Kota Bandung, sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan 3 lapangan di Kota Bandung yang rencananya akan dijadikan sebagai lokasi latihan.
6: Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI memamerkan trofi FIFA ASEAN Cup 2026 di Kota Bandung. Selain dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pameran trofi FIFA ASEAN Cup 2026 juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Rencananya trofi turnamen resmi FIFA untuk kawasan ASEAN tersebut akan dipamerkan selama 3 hari mulai 24 hingga 26 September mendatang. Sementara salah satu mantan pemain Timnas Indonesia, Ponario Astaman, optimistis Timnas Indonesia mampu tampil maksimal di turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 meski tidak akan diperkuat Jesse Itses yang mengalami cedera.
7: Tanpa Jesse Itses?
8: Ya, sebuah kehilangan tentunya, tapi pemain lain saya pikir juga punya motivasi, punya kemampuan yang kurang lebih sama dengan Itses.
6: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan 3 lapangan di Kota Bandung yang rencananya akan dijadikan sebagai lokasi latihan bagi 4 tim di grup B yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Ketiga lapangan ini masing-masing lapangan Saraga Institut Teknologi Bandung, Stadion Sidolik, serta Stadion Arca Manik Bandung. Meski menilai lapangan di Stadion Sidolik masih memerlukan sedikit perbaikan, namun Erick Thohir menilai 2 dari 3 lapangan masing-masing lapangan Saraga 3 ITB dan Stadion Arca Manik telah memenuhi standar FIFA.
9: Saya sampaikan bahwa kedua fasilitas yang di ITB dan Arca Manik ini sesuai yang standar yang tinggi.

0: dari FIFA. Si Dolik masih perlu beberapa hari untuk recover. Tapi alhamdulillah beberapa tim kemarin sudah latihan di ITB dan hari ini juga sudah akan mulai latihan di sini. Jadi mudah-mudahan para tim yang mempergunakan lapangan yang kita sediakan mereka senang, bisa berlatih dengan baik, sehingga ketika nanti saatnya mereka bertanding, mereka dalam posisi memberikan tentu pertandingan yang memang standar yang diharapkan oleh FIFA.
1: Bandung menjadi satu dari dua kota penyelenggara turnamen perdana FIFA Asian Cup 2026. Sebanyak 4 tim, Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Filipina akan berlaga di babak penyisian grup B yang rencananya akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
2: Selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Rosalith Hugh. Saya Tiffany Raitama, pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Rosalind Hill. Gudang palet di Gresik, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat ini membuat warga panik. Sementara di Tangerang, Banten, gudang kosong di kawasan Tanah Tinggi terbakar. Banyaknya perabotan kayu bekas membuat api mengganas dan sulit dikendalikan.

0: Gudang palet di kawasan padat di Jalan RA Kartini Kecamatan Kebomas Gresik hangus dilalap si jago merah. Material palet yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan memicu kepanikan warga pada Kamis sore. Peristiwa bermula saat warga melihat kobaran api dari dalam gudang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik langsung mengerahkan 11 personel serta 3 unit armada pemadam ke lokasi kejadian. Setelah lebih dari 2 jam upaya pemadaman, api akhirnya bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sebuah gudang kosong di kawasan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten luluh lantak di lahap si jago merah pada Kamis sore. Kobaran api yang cepat membesar sempat memicu kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti perabot kayu bekas membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi gudang.
1: Kami tadi terima laporan pukul 15.40 bahwa terjadi Jaya 65 di lokasi Tanah Tinggi, ya, tepatnya itu sebuah gudang, dan kami langsung luncurkan unit-unit terdekat. Dan sampai di sini ternyata ini gudang sudah terbakar hebat. Bahwa ini gudang kosong, dan tadi pun saat kita datang kondisi pintu depan pagar ini terkunci.
0: Api akhirnya bisa dipadamkan sebelum merembet ke permukiman setelah 9 unit armada dan 60 personel dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus pungli di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Jawa Timur terkuak. Lewat hotline Wali Kota Surabaya, korban mengaku menyetor uang sebesar 31 juta rupiah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta inspektorat untuk melanjutkan pemeriksaan, termasuk menentukan sanksi terhadap ASN yang terlibat.
3: Dari PMK bayarnya 1 juta, tapi karena DKD duit, dikai uangmu kak 31 juta. Itu sejak
0: kasus dugaan pungli di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya terbongkar setelah korban melapor langsung kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kasus ini terjadi pada 2022 silam. Melalui hotline Wali Kota Surabaya, korban mengaku dimintai uang sebesar 60 juta rupiah dengan iming-iming bisa masuk bekerja. Korban mengaku telah membayar 31 juta rupiah. Petugas PPPK DPKP Surabaya Pungki Purnomo disebut-sebut sebagai pihak yang meminta uang. Dari 31 juta rupiah yang sudah disetor, Pungki mengaku menerima uang sebesar 6 juta rupiah saja. Pungki menyebut sebagian uang diserahkan kepada Imam ASN DPKP yang kini sudah dipindah tugas ke OPD lain. Sementara Imam mengaku mengantongi total 12 juta rupiah, namun menyebut uang itu telah dikembalikan kepada Pungki.
4: Pungli ini yang masuk satpol bayar, masuk disub bayar, terus ngerjak nopo bayar. Saya nggak mau lagi, maka itu harus diselesaikan. Tidak ada lagi di Surabaya itu yang mau disebut. Yang melakukan itu ternyata banyak bukan PNS. 99,9% itu bukan PNS, tapi P3K.
0: Pemerintah Kota Surabaya membuka ruang bagi warga lain yang pernah menjadi korban pungli dengan modus janji rekrutmen atau lowongan kerja untuk segera melapor. Inspektorat pun diminta untuk tetap melanjutkan pemeriksaan termasuk untuk menentukan sanksi terhadap ASN yang diduga terlibat. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera. Aksi pencurian gawai terjadi di sebuah kios penjual bakpao di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Tanjung Balai, Sumatera Utara diduga sudah diincar karena kerap datang lebih awal. Seorang siswa SMP ponselnya dirampas pria bersajam saat tiba di sekolah.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang wanita mencuri barang dagangan dari sebuah toko perabotan di Jalan Haji Limun, Depok, Jawa Barat. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk melayani pesanannya. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 setrika dan 1 selang regulator gas ke dalam kantong plastik yang sudah disiapkan. Saat ditagih pembayaran, pelaku justru kabur menggunakan sepeda motor. Akibat aksi ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Polisi pun masih menyelidiki kasus tersebut. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, CCTV merekam seorang pria datang seorang diri ke kios bakpao di Jalan Sunter Paradise, Sunter Agung. Dengan mengenakan masker dan kacamata, pelaku memesan makanan. Namun, saat pegawai sibuk menyiapkan pesanannya, pelaku langsung beraksi. Dari keterangan pegawai kios pada Kamis siang, telepon genggam dan tablet yang berada di etalase kios raib digasak pelaku. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dengan memesan 8 bakpao dan minuman. Akibat kasus pencurian ini, korban merugi jutaan rupiah. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. CCTV juga merekam detik-detik seorang pelajar SMP di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi korban perampokan saat baru tiba di sekolahnya pada 21 September lalu. Korban yang tiba di sekolahnya pada pukul 6 pagi itu diduga sudah diincar oleh pelaku yang tampak mondar-mandir memantau situasi di depan sekolah. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian mendekati korban dan merampas ponselnya. Korban sempat melawan dan berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Petugas gabungan Polda Sumut dan Polres membahas mengamankan 24 pelaku pengeroyokan dan perusakan terhadap rumah dan kendaraan yang terjadi di Desa Matiti, Kabupaten Humbahan, Sumatera Utara. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pencuri motor dikeroyok warga setelah terpergok warga.
0: Peristiwa perusakan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok Raja Bius Matiti atau Marga Simanulang terhadap warga dari kelompok Opung Patar Munte atau warga Munte terjadi pada Sabtu 21 September. Akibat penyerangan dan pengeroyokan tersebut, sejumlah warga dari kelompok Opung Patar Munte mengalami luka dan sejumlah mobil dan rumah ikut rusak. Dikonfirmasi pada Kamis, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelis Manggarahan Simanjuntak menyebut, petugas gabungan dari Polda Sumut dan Polres Humbahas telah mengamankan 24 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan.
2: Di mana kurang lebih dari 100 orang ya, ini datang ke Desa Matiti 2 Kecamatan Dolok Sanggul ya, termasuk para tersangka dari 100 orang ini termasuk 10 tersangka yang sudah kita lakukan penahanan ya. Itu melakukan pengerusakan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.
0: Polisi menyebut penyerangan diduga terkait sengketa tanah adat antara masyarakat dari kelompok Raja Bius Matiti dengan warga dari kelompok Opung Patar Munte. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman adanya keterlibatan pihak lain di balik penyerangan tersebut.
3: Balik lur, sepedanya cekel. Tersangka

0: dilindungi.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk warga di Dusun Simowau, Kecamatan Taman Sidoarjo pada Rabu sore. Tersangka terpergok saat mendorong motor curian milik warga bersama rekannya yang kabur melarikan diri. Petugas kepolisian mengamankan tersangka dari amukan warga.
2: Setelah pihak Polsek Taman mendatangi TKP, pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di jok motor 4 klip sabu dan satu buah celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri.
1: Dari hasil interogasi, tersangka mengaku sebelumnya juga telah mencuri motor di Kerembangan Taman. Petugas yang melakukan pengembangan di kos tersangka pada Kamis pagi kembali menemukan 3 pasang plat nomor serta alat hisap sabu. Tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Taman Sidoarjo, sementara satu pelaku yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, kecewa atas vonis banding yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim hanya mengurangi hukumannya 1 tahun.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam sidang putusan banding kasus dugaan korupsi Chromebook pada Kamis siang. Selain masa hukuman, Hakim Pengadilan Tinggi juga mengurangi besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem dari yang sebelumnya 809,59 miliar menjadi 548,76 miliar.
5: Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subdir penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan perkekuan hukum tetap.
4: Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat kecewa atas putusan banding yang ia terima. Nadiem menilai bahwa dalam fakta persidangan membuktikan tidak adanya aliran dana yang mengarah kepadanya serta tidak adanya kerugian negara.
6: Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri. Baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan. Tapi saya harus jujur, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan.
4: Selanjutnya pihak Nadiem akan langsung menyiapkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan harapan yang diinginkan, yaitu bebas dari perkara ini. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
3: Jokowi jelaskan soal ijazah putra sulungnya yang juga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Mulai SD, SMP hingga perguruan tinggi. Dirinya menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah putranya pada proses hukum yang berjalan. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan persoalan tersebut kini telah masuk ranah hukum, sehingga hasilnya menyerahkan sepenuhnya pada proses lembaga yang berwenang. Dalam kesempatan ini, Jokowi menjelaskan terkait riwayat sekolah anaknya, Gibran telah menempuh pendidikan mulai di SD Negeri 16 Surakarta dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta dan selanjutnya di Orchid Park Ordinary School, Singapore.
7: Proses hukum yang ada, tetapi yang saya tahu Mas Gibran SD-nya di SD 16 Muhammadiyah Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Muhammadiyah Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu full level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insep, ini pathway, saya tahu, setelah dari situ, saya ingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura, jelas semuanya.
3: Usai jeda, kita akan menuju Banyumas untuk menyantap sate bebek yang sudah ada sejak tahun 90-an. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
0: Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
8: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
9: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, Kamis pagi, kapal induk ex-Italia resmi menjadi kapal perang Republik Indonesia, KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama It's Giuseppe Garibaldi.
10: Sejak Kamis 24 September, TNI Angkatan Laut resmi memiliki kapal induk yaitu KRI Sriwijaya 100. Sriwijaya merupakan kapal induk bekas Italia yang dibuat pada tahun 80-an. Kapal ini memiliki panjang 180 meter dan bobot penuh 14.000 ton. Meski besar dan berat, KRI Sriwijaya mampu melaju hingga 30 knot. Jarak tempuhnya pun mencapai 7.000 km dengan mode kecepatan 20 knot. Karena penasaran, kami pun menaiki kapal ini. Meski berstatus bekas, terlihat isi kapal masih cukup rapi. Berbagai instruksi yang ada di kapal masih menggunakan bahasa Italia.
11: Nah, ini KRI Sriwijaya ini memiliki sekitar 12 lantai dan untuk menaikinya kita harus menaiki tangga yang securam ini. Doakan kami.
12: Pak, tangga tuh ya. Saya mau turun.
11: Siap.
10: Selain itu, kapal ini juga memiliki sejumlah keunikan.
11: Nah, kita sekarang sudah berada di dalam kapal induk KRI Sriwijaya dan kita akan memasuki, ini adalah namanya Admiral Lounge. Jadi ini adalah lounge atau tempat bersantai atau tempat makan bagi perwira berbintang atau laksamana seperti itu. Dan uniknya, kapal induk KRI Sriwijaya ini memiliki banyak sekali lounge. Jadi ada lounge khusus untuk admiral seperti ini, kemudian ada lounge untuk perwira, kemudian ada lounge untuk bintara tinggi, ada lounge juga untuk bintara, dan ada lounge untuk tamtama. Ini di luar kebiasaan kapal-kapal lainnya, seperti misalnya kalau di kapal ini itu hanya ada tiga lounge saja, yaitu perwira, bintara, dan tamtama. Tapi untuk kapal induk KRI Sriwijaya ini, ada 5 lounge sekaligus.
10: Sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya memiliki landasan terbang atau flight deck sepanjang 174 meter. Kapal ini mampu menampung hingga 18 buah helikopter dan sekitar 800 personel.
11: Salah satu pertanda bahwa kapal ini merupakan kapal perang Republik Indonesia adalah selain adanya bendera di geladak belakang, yaitu adanya ular-ular perang seperti yang ada di belakang saya ini. Ular-ular perang ini atau lencana perang ini diambil dari bendera Kerajaan Majapahit zaman dulu.
10: Meski memiliki peran utama sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya juga dilengkapi berbagai persenjataan, mulai dari meriam anti serangan udara, peluru kendali, hingga torpedo. Yun Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
3: Kondang sebagai kota kuliner, Bandung jadi tempat terbaik untuk mencicipi masakan khas Sunda. Banyak tempat makan yang tak hanya menawarkan cita rasa otentik, tapi juga suasana yang membuat pengalaman bersantap terasa lebih istimewa.
13: Berkunjung ke Bandung rasanya tak lengkap tanpa mencoba kuliner khas Sunda. Salah satunya bisa dinikmati di kawasan Jalan Soekarno-Hatta,

0: Mengusung konsep saung apung di atas kolam, pengunjung bisa bersantap sambil menikmati suasana tenang. Hidangan andalannya nasi liwet, lengkap dengan beragam lauk pauk. Nasi liwetnya disajikan di atas kastrol lalu dimasak dengan daun salam, sereh, dan rempah lain. Kemudian ditaburi potongan cabai, bawang, petai, dan ikan teri. Pelengkapnya ada tahu, tempe, jengkol, ikan asin, plus aneka lalapan dan sambal dadak yang jadi ciri khas masakan Sunda. Lauk utamanya gurame terbang yang dimarinasi, dibalur tepung, lalu digoreng dalam minyak panas. Tersedia juga ayam bakar ungkep dengan bumbu rempah seperti kunyit, lengkuas, dan jahe yang dibakar langsung di atas arang.
1: Oke, Kang, berarti kalau ketika dibakarnya dikasih bumbu juga ya? Ini kemiri, apa aja nih bumbunya?
2: Bumbu kemiri. Iya, bumbu kemiri.
1: Kemiri? Di
2: olis dulu bumbu, sama bumbu kemirinya ini.
1: Biar apa berarti kalau kemiri itu rasanya gimana?
2: Biar aroma rempahnya lebih terasa lagi.
1: Wangi ya?
2: Wangi,
1: gitu. Oh, ini apa?
2: Ini kecap. Sama kecap. Nanti sama dikasih bumbu kecapnya.
1: Okay. Berapa lama kalau dibakarnya, Kang?
2: Kurang lebih 10 menit.
1: 10 menit.
0: Paket liwet dengan lauk ayam ditawarkan mulai Rp115.000 dan bisa dinikmati beberapa orang, sementara olahan gurame dibanderol Rp98.000.
1: Nah, kalau di sini menu yang paling bestnya adalah ini nih, si gurame terbang. Ini dagingnya lembut banget di dalam, tapi luarnya tuh garing karena memang dimasak dengan ditambahkan tepung ketika digoreng. Dan si gurame ini bisa dinikmati dengan tambahan sambal kecap ataupun sambal dadak yang pedasnya nampol banget. Enak banget dimakan dengan tambahan nasi liwet yang gurih dan juga hangat-hangat ini.
0: Ada pula minuman segar seperti sampiran mocktail yang jadi andalan. Dengan cita rasa otentik, tempat ini kerap jadi tujuan wisata kuliner, terutama bagi keluarga.
3: Sambalnya pedas, enak. Satenya enak, empuk. Ayamnya pedas banget. Pokoknya nggak ada yang kurang. Rasanya enak, tempatnya bagus, tempatnya bersih, luas. Pokoknya buat acara apapun, bagus.
0: Di kawasan Cisangkui ada tempat makan Sunda yang punya cara sambutan berbeda. Pengunjung langsung diarahkan masuk lewat dapur. Mengusung konsep kampung tempo dulu, di sini pengunjung mengambil hidangan ala prasmanan sambil melihat langsung proses memasaknya. Dapurnya dibuat bernuansa tradisional. Terlihat dari alat masak yang digunakan serta adanya hawu atau tungku tradisional berbahan bakar kayu. Proses memasak di atas hawu ini terutama dipakai untuk membuat aneka oseng atau tumisan khas Sunda.
1: Ini beda nanti ke rasanya ya, Teh ya.
4: Iya, meresapnya beda. Jadi proses lama meresapnya beda. Terus biar khas Sunda aja gitu, Teh.
1: Sunda khas. Sunda pisan ya. Jadul ya.
0: Pengunjung bisa memilih beragam jenis nasi. Ada nasi liwet, nasi daun jeruk, atau nasi merah. Setiap hari sekitar 70 menu disiapkan di meja prasmanan. Dari aneka tumisan, semur jengkol, tulang jambal hingga ayam, ikan, dan gepuk. Tak ketinggalan bermacam sambal khas Sunda. Sambal dadak, pencok lenca hingga sambal mangga. Sajian seperti karedok pun bisa dipesan dan langsung dibuat mendadak sebelum dihidangkan. Menu di sini dibanderol mulai Rp10.000 per porsi. Pengunjung bisa bersantap di area indoor bernuansa tempo dulu atau di area outdoor dengan pemandangan sawah dan kolam ikan.
1: Kalau makan masakan Sunda yang nggak boleh ketinggalan itu adalah sambalnya ya. Dan di sini itu sambalnya banyak sekali macamnya yang bisa dipilih. Mulai dari sambal lenca atau pencok lenca. Terus juga ada yang jarang banget kita temukan, yakni si recuh bonteng. Ini sambalnya seger banget, cocok banget dimakan dengan berbagai macam kuliner yang ada di sini. Mulai dari gepuk ataupun ayam dan juga tentunya bermacam-macam nasi yang ada.
0: Konsep jadul ini sengaja dipilih untuk membangkitkan nostalgia sekaligus mengenalkan budaya Sunda kepada khalayak luas.
5: Jadi emang untuk membudayakan ya salah satunya. Dan apa ya, sekarang kan pada zamannya Gen Z ini kan belum tahu ya

0: Dari saung apung di atas kolam sampai dapur kampung dengan tungku kayu bakar, dua tempat ini menawarkan cita rasa Sunda dengan caranya masing-masing. Bukan cuma soal mengenyangkan perut, tapi juga menjaga rasa yang sudah diwariskan sejak lama. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Pemirsa, sate bebek legendaris Yusirus di res area Pasar Tambak, Banyumas, Jawa Tengah tak pernah sepi dari pembeli. Daging bebek yang empuk dan tidak amis dipadukan dengan bumbu kacang serta kecap menjadi daya tarik kuliner yang sudah bertahan sejak tahun 90-an.
2: Jika melintas di Jalan Raya Tambak, Kabupaten Banyumas, warung sate bebek Yusirus ini layak menjadi salah satu kuliner yang dicoba. Berada di rest area Pasar Tambak, warung yang buka pukul 9 pagi dan tutup pukul 9 malam tak pernah sepi dari pembeli. Aroma sate bebek yang dibakar berpadu dengan wangi rempah dari gulai bebek seakan menjadi penarik selera para pelanggan. Dari potongan daging bebek yang sudah dibumbui, kemudian dibakar hingga matang dan disajikan dengan pilihan bumbu kacang ataupun kecap. Yang membuat kuliner ini berbeda, daging bebek yang digunakan diolah hingga empuk dan tidak amis. Sementara tulang bebek tidak dibuang, melainkan diolah menjadi gulai dengan kuah rempah yang gurih dan lezat.
3: Enaknya pol, satenya Bu siapa? Bu Sirus. Bumbunya pedes, enak, buket. Bumbunya ada dua, kacang sama kecap.
2: Warung ini dirintis Eniatun atau yang lebih dikenal dengan panggilan Yusirus Ibunda sejak tahun 1990. Selama puluhan tahun, resep dan cita rasa sate bebek terus dipertahankan.
3: Tahun 90. Kedua.
4: Terus kalau misalkan hari biasa?
3: Hari-hari biasa 25, kalau weekend 50.
2: Dalam sehari, warung ini bisa menjual puluhan porsi sate bebek. Pada hari biasa, setidaknya 25 porsi terjual, sementara saat akhir pekan jumlahnya bisa meningkat hingga sekitar 50 porsi. Satu porsi sate bebek lengkap dengan nasi dibanderol sekitar Rp43.000. Sementara untuk sate saja, harganya sekitar Rp38.000. Dalam setiap porsi, pelanggan juga mendapatkan sambal kacang, sambal kecap, serta lalapan berupa timun dan tomat. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.
5: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
6: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
5: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
7: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
5: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour menjelang Festival Musim Gugur atau Mid Autumn Festival. Berbagai kreasi kue bulan hadir di sejumlah wilayah di China. Tak hanya menghadirkan rasa baru, sejumlah kebun binatang di China juga menyajikan hidangan khusus berbentuk kue bulan untuk para satwanya.
8: Menjelang festival musim gugur, pembuat kue bulan di berbagai wilayah di China berlomba menghadirkan kreasi baru untuk menarik minat pembeli. Di Qingzhou, Provinsi Shandong, sebuah toko roti membuat mooncake berbentuk bunga teratai yang dapat di

0: rangkai hingga menyerupai bunga yang sedang mekar. Setiap kelopak, biji, dan daun dibuat terpisah dengan isian yang berbeda. Sementara di kota Tongjiang, Provinsi Heilongjiang, yang dikenal sebagai kampung halaman ikan sturgeon, kue bulan hadir dengan isian ikan khas daerah tersebut. Lain lagi di wilayah otonom Ningxia Hui. Ada kue bulan dengan isian obat tradisional Cina, bahan yang digunakan seperti dangshen, murbei, dan goji berry yang dibuat dengan lebih sedikit gula dan minyak untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen saat ini. Ada 10 varian rasa yang diciptakan dalam 5 warna untuk sajian kue bulan obat tradisional Cina ini. Dan tak hanya manusia, kemeriahan menyambut festival musim gugur juga dirasakan para satwa di kebun binatang di Cina. Di Wuxi Zoo, Provinsi Jiangsu, para pengasuh membuat hidangan berbentuk kue bulan dari bahan-bahan alami untuk jerapah, kapibara, panda merah, dan satwa lainnya. Hidangan dibuat menyesuaikan kebiasaan makan setiap jenis satwa dan langsung menjadi favorit para penghuni kebun binatang. Wuxi Zoo juga menggelar rangkaian kegiatan bertema musim gugur gembira, mulai dari interaksi dengan satwa, pertunjukan imersif, hingga edukasi sains. Sementara itu, 2 hari menjelang festival, para pengasuh di Yunnan Safari Park, Provinsi Yunnan, menyiapkan hidangan khusus untuk para satwa. Beruang hitam mendapat hidangan berbentuk bulan, sedangkan rakun disuguhi buah dan sayur. Untuk kapibara, disiapkan makanan berbentuk kepiting, anak bebek, dan boneka jagung. Seluruh hidangan dirancang sesuai pola makan alami masing-masing satwa, sekaligus memenuhi standar nutrisi dan kesehatan. Festival musim gugur diperingati setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar Tiongkok. Tahun ini, festival tersebut jatuh pada 25 September. Festival yang telah berakar selama lebih dari 3.000 tahun ini menjadi momen berkumpul bersama keluarga, menikmati bulan purnama, serta menyantap kue bulan yang melambangkan keutuhan dan kebersamaan.
1: Pemirsa, kabar gembira dari dunia perfilman Resident Evil, di mana film ini sukses menggebrak box office dengan rekor pada pekan debutnya. Sementara itu, film Indonesia Ghost in the Shell karya Joko Anwar turut menorehkan prestasi di panggung perfilman internasional dalam Festival Film Fantastic Fest 2026.
2: Hey man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Excuse me.
3: Film reboot Resident Evil berhasil mencatatkan awal yang gemilang di tangga box office Amerika Utara. Film adaptasi video game horor garapan sutradara dan penulis Zack Rieger ini mencatatkan rekor debut penayangan tertinggi sepanjang sejarah waralaba tersebut. Pada hari pertama penayangannya, Resident Evil berhasil meraup Rp468 miliar, termasuk perolehan Rp142 miliar dari sesi preview.
2: Seriously, I'm working. This could be some 8-year-old boy's heart or someone's mom's brain.
3: Sony Pictures memproyeksikan pendapatan akhir pekan perdana film ini berkisar sekitar Rp979 miliar dengan potensi mendekati angka Rp1 triliun. Pencapaian itu melampaui estimasi awal pihak studio yang sebelumnya memperkirakan angka Rp712 miliar. Dengan biaya produksi sebesar Rp1,3 triliun, film ini tayang serentak di 3.684 layar bioskop Amerika Utara dan mendapatkan nilai B+ dari CinemaScore. Resident Evil menceritakan Brian, kurir medis yang setuju untuk mengantarkan paket prioritas ke Raccoon General Hospital di Raccoon City. Tanpa pernah disangka, Brian malah terjebak kepungan wabah zombie. Sementara dari dalam negeri, kabar membanggakan datang dari perfilman Indonesia. Film Ghost in the Shell, garapan sutradara Joko Anwar, berhasil menyabet penghargaan Best Picture kategori Horror Features dalam Festival Film Fantastic Fest 2026 yang berlangsung di Austin, Texas, Amerika Serikat. Festival ini merupakan salah satu festival film genre besar di Amerika Serikat, menghadirkan karya-karya horror, fantasi, fiksi ilmiah, dan aksi dari berbagai negara.
4: Negatif nih. Why?
5: Nah, kalau auranya merah keruh, gimana cara nuruninnya?
6: Melakukan kegiatan yang positif, beribadah.
3: Kemenangan film ini diumumkan menjelang penayangannya di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober mendatang melalui distributor Wellgo USA. Ghost in the Shell mengambil latar di Lapas Labuan Angsana dan fokus mengikuti kisah Dimas, seorang jurnalis yang dijebak atas kasus pembunuhan brutal terhadap atasannya.
7: Kamu udah kepala basah, berenang yang pintar makanya.
3: Dalam sel, Dimas terjebak dalam ekosistem penjara yang korup

0: di mana para sipir menyalahgunakan kekuasaan dan hierarki narapidana dan memaksa yang lemah menjadi mangsa.
1: Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup.
2: Pemirsa, setelah 14 tahun, kisah persahabatan dan perjalanan penuh makna dalam film 5 cm kembali menyapa penonton lewat 5 cm revolusi hati. Sementara dalam seporsi mie ayam sebelum mati, Ale dihadapkan pada perjalanan yang membuatnya menemukan kembali harapan.
3: Umur kita semua gak pernah lupa tahun terakhir SMP kita.
0: Kabar gembira datang dari jagat perfilman tanah air. Rumah produksi Soraya Interscene Films resmi mengumumkan kelanjutan dari film legendaris 5 cm yang sempat menghebohkan bioskop Indonesia pada 2012 silam. Kali ini mereka menghadirkan sequel bertajuk 5 cm Revolusi Hati. Dalam trailer, penonton akan diajak melihat kehidupan Zafran saat masih duduk di bangku SMP sebelum bertemu dengan Genta, Riani, Ariel, dan Ian. Teaser yang baru dirilis juga memperlihatkan sejumlah detail yang menarik perhatian. Mulai dari penampilan para pemain muda, hingga suasana cerita yang terasa berbeda dari film pertamanya. Film 5 cm Revolusi Hati akan dijadwalkan tayang di bioskop pada akhir tahun 2026. Rumah produksi Sinergi Pictures resmi merilis teaser film terbarunya bertajuk Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang diadaptasi dari novel karya Brian Krishna. Film ini mengisahkan Ale yang diperankan Benedictus Siregar yang memiliki keinginan sederhana untuk dapat menikmati lezatnya mie ayam sebelum keputusannya untuk mengakhiri hidup. Namun keinginannya justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan pertemuan tidak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dijadwalkan tayang di bioskop pada November mendatang.
1: Jemput Wiraun!
2: Pemirsa, kabar terbaru datang dari dunia musik tanah air. Dua musisi kembali menyapa para pendengar lewat proyek terbaru mereka. Astrid bersama Adrian Marta Dinata menghadirkan kembali lagu Ku Ingin Kau Tahu. Sementara JKT48 merilis proyek vokal Revoice dengan membawakan ulang lagu Bersama Kamu Pelangi dan Mentari. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Penyanyi Astrid kembali menyapa pendengar lewat karya terbarunya. Tak sendirian, kali ini ia menggandeng Adrian Marta Dinata dalam lagu Ku Ingin Kau Tahu. Lagu ini diciptakan oleh Adrian Marta Dinata yang pertama kali dirilis dan dipopularkan Adrian Marta Dinata pada 2009 lalu.

Dalam kolaborasi ini mempertemukan karakter vokal Astrid dengan sentuhan musik Adrian Martadinata yang juga terlibat dalam proses penggarapan lagu. Ku Ingin Kau Tahu merupakan salah satu karya yang penuh emosi dan romantisme dalam liriknya, mengangkat cerita tentang perasaan yang ingin disampaikan kepada seseorang.

Grup idola populer JKT48 kembali menghadirkan pembaruan bagi para penggemarnya melalui proyek spesial bertajuk JKT48 Vocal Project Revoice. Kali ini mereka merilis ulang salah satu lagu favorit penggemar Bersama Kamu, Pelangi dan Mentari dengan aransemen vokal yang lebih segar dan emosional. Cynthia, Eli dan Nacia terpilih untuk menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengusung tema sentimental mengenai ketulusan seseorang yang ingin melindungi dan memberikan penghiburan bagi sosok yang dicintainya di kala sedih. Proyek Revoice ini berfokus menampilkan keindahan eksplorasi vokal serta harmonisasi dari para anggota JKT48, sekaligus memberikan warna baru pada lagu-lagu legendaris yang ada di dalam katalog musik mereka.

Menanti hasil rapat pemusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait sengketa syarat pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Persoalannya kini bukan hanya soal ijazah, tapi juga proses verifikasi oleh KPU dan pengawasan dari Bawaslu. Lalu apa yang menjadi pertimbangan hakim, kita akan bahas lebih dalam di Dialog Newsroom nanti. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 5 korban dari badan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Jumat pagi. Sementara 6 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalsel dan Polri. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat Jumat siang. Wapres menekankan pentingnya percepatan pemulihan dampak bencana terutama berkaitan dengan lahan pertanian yang rusak. Timnas sepak bola Indonesia dalam kondisi siap 100% untuk menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Laga perdana Timnas Garuda akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta, Jumat malam ini.

0: Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 5 korban dari badan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa Jumat pagi. Sementara 6 jenazah korban KM Virgo, 8 berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalsel dan Polri. Dengan tambahan 6 jenazah ini, total 20 dari 47 jenazah yang diterima telah teridentifikasi.
1: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 5 jasad korban dari badan kapal Virgo Transport 8 pada Jumat pagi. 5 jenazah tersebut ditemukan dalam rangkaian penyelamatan tim SAR gabungan yang hingga kini masih memfokuskan pencarian di bagian dalam bangkai kapal. Berdasarkan data Basarnas, 5 temuan terbaru ini merupakan korban tambahan dari data 42 korban meninggal sebelumnya. Maka jumlah korban meninggal dunia sementara menjadi 47 orang, dengan 88 orang masih dalam pencarian. Perjuangan tim SAR gabungan menemukan para penumpang yang diduga masih terjebak di dalam bangkai KM Virgo Transport 8 belum berhenti. Sejumlah akses di badan kapal dibuka untuk mempermudah penyelam menjangkau ruang-ruang di dalam bangkai. Bagi keluarga, temuan ini menjadi bagian dari upaya untuk mendapatkan kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka. Pada hari ke-12 operasi SAR KM Virgo Transport 8, atau tepatnya 24 September 2026, tim DVI Polda Kalsel dan Polri kembali mengidentifikasi 6 jenazah. Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan gigi, ciri medis, serta properti yang ditemukan pada jenazah. Karodokpol Pusdokes Polri, Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti menyebut, dengan tambahan 6 jenazah ini, total 20 jenazah telah berhasil diidentifikasi.
2: 4 September 2026, kami telah berhasil mengidentifikasi 6 jenazah, total dari 20 jenazah yang disebutkan.
1: Sementara itu, KSOP Banjarmasin mengklaim perbedaan data penumpang KM Virgo Transport 8 dengan manifest kini tinggal 2 orang. Perbedaan ini disebut lantaran data awal sejumlah penumpang hanya menggunakan nama panggilan. Sedangkan dalam proses evakuasi, identitas penumpang didata menggunakan data lengkap sesuai kartu tanda penduduk.
3: 22 jumlah penumpang yang jadi pertanyaan kemarin itu sudah dilakukan cek dengan teman-teman di KSOP Surabaya, angkanya sudah pas. Memang terakhir itu 2 hari lalu, saya belum ngecek lagi, 2 hari lalu itu ada tersisa 2 yang belum teridentifikasi namanya, tapi secara keseluruhan sudah pas sebenarnya.
1: Sebelumnya mencuat kemungkinan bertambahnya korban KM Virgo Transport 8 karena ada 22 penumpang yang namanya tidak ada dalam manifest. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lalu bagaimana perkembangan terbaru pencarian korban KM Virgo Transport 8 hingga sore ini? Sudah bergabung jurnalis Transmedia M. Risanta di Banjarmasin. Risanta, apakah ada penemuan terbaru sore ini dan bagaimana Anda melihat proses pencarian? Apakah terkendala dengan cuaca yang terjadi di lokasi? Silakan Risanta.
4: Ya, selamat sore. Roli, dapat kami laporkan perkembangan terakhir dan terupdate pada sore hari ini di hari ke-13 proses pencarian korban kapal Virgo Transport 8. Tadi pagi memang sudah terevakuasi 5 jenazah yang berhasil ditemukan di badan kapal Virgo 8 dan sudah diangkut oleh tim SAR gabungan ke Banjarmasin. Dan baru masuk tadi ada 3 jenazah sudah masuk ke Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin. Sementara itu kami juga mendapatkan informasi terbaru terkait dengan 5 temuan jenazah yang berada di Kalimantan Tengah. Yang diduga kelimanya merupakan adalah penumpang dari kapal KM Virgo Transport 8 ini. Kami mendapatkan informasi 3 di antaranya ditemukan di Sungai Cabang di salah satu perusahaan di Kabupaten Sukamarang. Kemudian 2 di antaranya di pesisir wilayah Sandurian di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Saat sekarang prosesnya kelima dari jenazah ini sudah dibawa dari Kalimantan Tengah menuju Banjarmasin. Diperkirakan mereka para jenazah ini nantinya akan tiba pada dini hari nanti. Dan proses dari pencarian sendiri sampai saat ini masih berlangsung dengan tentunya mengoptimalkan 2 pola dengan penyisiran di sekitar badan kapal, kemudian juga pola penyisiran patroli di berbagai wilayah. Tim SAR gabungan sendiri mengerahkan beberapa armada termasuk dari laut dan udara untuk melaksanakan penyisiran di berbagai kawasan, terutama di perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Karena menurut keterangan yang kami terima, ada kemungkinan juga para jenazah ini ada ataupun korban-korban lainnya menyasar ke kawasan dua provinsi ini. Sementara sampai saat ini proses evakuasi dua jenazah dari kapal KN Star Kamajaya dan KRI Ngurah Rai masih berlangsung. Kami masih menunggu kedatangan dua jenazah yang dibawa dengan helikopter dari Basarnas menuju Rumah Sakit Bayangkara. Sampai sore hari ini belum juga tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Jadi proses menunggu kedatangan dari dua jenazah tersebut. Sementara dari Kalimantan Tengah juga masih ditunggu hingga saat ini. Dan proses memang diakui oleh tim SAR gabungan untuk proses pencarian, faktor cuaca juga sangat berpengaruh terhadap proses dari pencarian itu sendiri. Mereka tetap menggunakan safety dan berhati-hati dalam proses untuk mencari para korban yang diduga masih terjebak di dalam badan kapal Pedro Transport 8 ini. Ruli.
0: Baik, itu artinya bahwa proses pencarian korban areanya diperluas hingga ke dua provinsi di Kalimantan lainnya terkait dengan temuan-temuan yang didapat pada hari ini. Dan kau tadi mengatakan bagaimana situasi di Banjarmasin saat ini, apakah cuaca mempengaruhi proses pencarian ataupun juga evakuasi? Karena beberapa waktu lalu Anda sempat menyebutkan bahwa para tim penyelam gabungan sangat berhati-hati terkait dengan kondisi cuaca dan juga arus laut terkait dengan visibilitas yang terjadi dalam sana. Anda melihatnya seperti apa, Pak Risanta?
4: Iya, betul sekali, Ruli. Untuk kondisi arus laut di bawah memang selalu dinamis dan sedikit mengganggu pergerakan para penyelam. Tim penyelam yang ada 35 orang tim penyelam yang disiapkan. Kemudian tadi malam ada tambahan lagi tim penyelam dari TNI Angkatan Laut, ada 19 penyelam. Jadi hari ini memang dikerahkan semua potensi-potensi yang ada dalam rangka mencari para korban. Persoalannya adalah di perairan laut Jawa sendiri, kondisi cuacanya memang selalu bergerak dinamis dalam artian bahwa selalu ada

0: kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penyelaman demi keselamatan dari regu penyelam itu sendiri. Hal inilah yang diakui oleh tim SAR gabungan. Ketika proses pencarian itu berlangsung, mereka mengalami hambatan-hambatan, tetapi operasi sendiri tetap dilakukan dengan melakukan penghitungan dan tentunya dengan pola-pola yang sudah terukur dan sistematis, sehingga seluruh dari tim regu penyelam sendiri dalam kondisi aman untuk mengevakuasi para korban yang masih terjebak di dalam kapal. Ruli.
1: Operasi gabungan dilakukan secara maksimal terkait dengan upaya evakuasi dan juga pencarian korban KM Virgo Transport 8. Terima kasih Risanta melaporkan langsung dari Banjarmasin. Selamat bertugas kembali. Satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Deni Dwi Saputra bersama seorang rekannya menjadi korban saat tengah mengantarkan paket menuju Kalimantan.
2: Isak tangis keluarga pecah. Jenazah Deni Dwi Saputra tiba di rumah duka pada Jumat pagi. Orang tua, saudara, dan istri Deni berusaha menguatkan diri saat jenazah yang selama 9 hari dicari diturunkan dari ambulan. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali. Ini ditemukan tim SAR pada Selasa 22 September 2026 oleh tim SAR gabungan. Jenazah Deni ditemukan di dalam badan kapal dengan petunjuk pakaian yang dikenakannya. Kaos biru bertuliskan komunitas sopir Boyolali dan jaket yang dikenakan korban menjadi salah satu petunjuk identitas. Identitas Deni kemudian dikonfirmasi kepada keluarga dan diperkuat dengan pencocokan data antemortem termasuk sampel DNA ibu dan kakak korban.
3: Pertama yang ditemukan itu identitas dari kaos biru yang beridentitas komunitas sopir Boyolali. Kemudian jaketnya juga ditemukan, akhirnya juga sudah positif kalau itu Deni Dwi Saputra.
4: Keterangan dari Basarnas sendiri ditemukan di mana, Pak?
3: Temukan di kapal.
2: Sebelum peristiwa naas tersebut, Deni bersama Danang Herianto tetangganya bekerja sebagai sopir dan kernet dan mengantarkan muatan paket menuju Kalimantan. Duanya kemudian menjadi korban dalam tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Boyolali mengaku masih mendalami informasi terkait satu korban lain yang diduga juga merupakan warga Boyolali.
5: Informasi pertama ada dua korban, tapi kami masih mendapatkan informasi lagi, ada satu korban lagi, tapi ini kami masih menggali informasi lebih lanjut, satu ini nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait dengan update perkembangan korban yang ketiga.
2: Sementara keluarga Danang serta keluarga korban lainnya masih menunggu kabar dari proses pencarian yang masih berlangsung. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Tim Basarnas menemukan satu korban hilang akibat banjir bandang Solok, Sumatera Barat, Jumat siang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Setelah upaya pencarian selama 4 hari, akhirnya tim SAR gabungan menemukan jasad Agus Ral dalam kondisi tertimbun material lumpur dan bebatuan. Sehari sebelumnya, tanda-tanda keberadaan jasad korban mulai teridentifikasi dengan ditemukannya sepeda motor dan telepon seluler miliknya. Sebelumnya juga ditemukan celana, kartu tanda penduduk, serta dompet atas nama Agus Ral. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Solok sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dengan ditemukannya Agus Ral, seluruh korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang di kawasan Aro Suka dan Kayu Aro, Kabupaten Solok, telah ditemukan.
6: Baru saja tadi, hari ini hari Jumat, jam 11.00 waktu Indonesia bagian barat tadi, korban alhamdulillah sudah bisa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sehingga kegiatan operasi SAR dengan adanya sudah tidak ada target ataupun korban yang harus kita lakukan pencarian dan penyelamatan, maka operasi SAR secara khusus sudah selesai. Namun karena ini dalam situasi bencana, punya Basarnas beserta potensi SAR senantiasa standby ya, mengantisipasi seandainya ada kebutuhan urgent ataupun hal-hal yang lain.
1: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat siang. Wapres menekankan pentingnya percepatan pemulihan dampak bencana, terutama berkaitan dengan lahan pertanian yang rusak.
7: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi sejumlah pejabat termasuk Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melihat langsung sejumlah kerusakan yang terjadi akibat banjir bandang di kawasan Arosuka. Gibran berkeliling dari satu titik ke titik lainnya untuk melihat dampak bencana, termasuk mendatangi RSUD Arosuka tempat korban luka dirawat. Wapres menyoroti peran strategis wilayah Solok sebagai penopang ketahanan pangan, sehingga percepatan pemulihan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat. Langkah ini penting dilakukan agar siklus produksi beras dan komoditas unggulan daerah tidak mengalami gangguan berkepanjangan.
8: Ini saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang saya kira sangat krusial juga. Terkait ini Pak Bupati, cicilan. Mungkin ada beberapa warga yang menjadi nasabah PNM Mekar atau apapun itu. Ini kemarin sudah saya sampaikan juga ketika saya berkunjung ke NTT. Jadi warga yang memiliki cicilan di bank Himbara manapun, ini selama masa kebencanaan mendapatkan sedikit keringanan atau nanti ada skema-skema seperti skema restructuring. Jadi warga tidak diberatkan.
7: Untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, Wapres juga mendorong langkah-langkah mitigasi jangka panjang. Di antaranya penanganan infrastruktur pendukung melalui normalisasi sungai dan pembendahan Sabodam. Jone di Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
1: Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah putranya pada proses hukum yang berjalan. Informasi selengkapnya usai jeda.
9: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
10: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
9: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
9: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Walaupun sudah 2 tahun menjabat, pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dipersoalkan sejumlah kalangan. Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan minimal karena tidak memiliki ijazah SMA. Penggugat meminta Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lanjutan.
13: Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI periode tahun 2011-2014 Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 soal ijazah Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang gugatan pada Rabu, Denny mempertanyakan dasar penerbitan surat keterangan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019. Denny menilai pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui proses serta dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.
14: Dan ini makanya penting ada pemeriksaan pembuktian lanjutan, memohon kepada Mahkamah untuk juga meminta keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipanggil untuk menjelaskan bagaimana proses penerbitan surat keterangan itu.
13: Sementara itu, kelompok militan Gibran 08 Nusantara menilai proses pencalonan hingga penetapan pasangan Prabowo Gibran telah berjalan sesuai ketentuan. Mereka menilai persoalan terkait syarat ijazah seharusnya sudah selesai setelah hasil pemilu ditetapkan dan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik.
15: Kalau ada perkataan tidak puas dan sebagainya, seharusnya itu muncul dari paslon nomor 1 ataupun nomor 3. Tapi ini semua sudah selesai ketika ya produk hukumnya itu sudah dilantik, yaitu presiden dan wakil presiden.
13: Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu mengklaim tidak menemukan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, Bawaslu mengaku mengalami keterbatasan dalam mengakses data dan dokumen pada sistem informasi pencalonan atau siklon KPU.
16: Bahwa berkenaan dengan syarat calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran administratif dan atau tindak pidana pemilu serta permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu selama tahapan pemilu tahun 2024.
13: Komisi Pemilihan Umum pun turut membantah tudingan menyembunyikan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat administrasi calon wakil presiden 2024. KPU menjelaskan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang mengatur dokumen persyaratan pasangan calon sebagai informasi publik yang dikecualikan memiliki substansi yang disebut serupa dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Dalam aturan tersebut, informasi terkait pendidikan dan kelulusan pasangan calon tidak dapat diakses publik tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan. KPU menegaskan, aturan tersebut bukan dibuat khusus untuk menutupi dokumen pendidikan Gibran. Namun keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 kemudian dicabut melalui keputusan KPU nomor 805 tahun 2025 pada 16 September 2025. KPU menyatakan pencabutan dilakukan sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Selain itu, KPU menilai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau Pilpres 2024 terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah melewati batas waktu pengajuan.
17: Masing-masing selisih hari dari 4 objek itu adalah 1032 hari, 1031 hari, 905 hari, sehingga menurut hukum permohonan yang diajukan oleh para pemohon nyata-nyata telah jauh melampaui tenggang waktu pengajuan.
13: Berdasarkan ketentuan pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dan pasal 7 ayat 2 Peraturan MK nomor 4 tahun 2023, permohonan PHPU paling lambat diajukan 3 hari setelah penetapan hasil pemilu. India Yuwono, Riki Maulana, Jakarta.
1: Jokowi jelaskan soal ijazah putra sulungnya yang juga wakil presiden RI Gibran Rakabuming Raka mulai dari SD, SMP hingga perguruan tinggi. Dia menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah pada proses hukum yang berjalan. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan persoalan tersebut kini telah masuk ranah hukum sehingga hasilnya menyerahkan sepenuhnya pada proses lembaga yang berwenang. Dalam kesempatan ini, Jokowi menjelaskan terkait riwayat sekolah anaknya. Gibran telah menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 16 Surakarta dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarya, Surakarta, dan selanjutnya di Orchid Park Ordinary School, Singapura.
18: Ikuti proses hukum yang ada, tetapi yang saya tahu Mas Gibran SD-nya di SD 16 Muhammadiyah Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Muhammadiyah Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu full level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insep, ini pathway, saya tahu, setelah dari situ, sehingga saya 3 tahun, kemudian tidak lagi masuk ke MDIS di Singapura, jelas semuanya.
1: Semua menanti hasil rapat musyawaratan Hakim MK terkait sengketa syarat pendidikan Wapres Gibran. Persoalannya kini bukan hanya soal ijazah, tapi juga proses verifikasi KPU dan pengawasan oleh Bawaslu. Lalu apa yang menjadi pertimbangan Hakim? Kita akan bahas bersama Fadli Ramadhanil, dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Selamat sore Bang Fadli.
19: Selamat sore Mas Ruli.
1: Baik Bang, mungkin pertama kali saya ingin bertanya terkait dengan seberapa kuat sebenarnya proses verifikasi KPU dalam pencalonan Gibran. Kalau kita sama-sama mendengarkan tadi, ada peraturan dikeluarkan di tahun 2025 terkait dengan akses menuju data para capres dan cawapres pada saat itu dan kemudian dicabut kembali. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya, Bang?
19: Dari apa yang terjadi di proses persidangan sebetulnya, kita juga sangat terkaget ya. Mm-hmm. Ternyata tidak ada verifikasi yang lebih detail mm-hmm. terkait dengan keterpenuhan syarat minimal pendidikan sekolah mm-hmm. menengah atas mm-hmm. untuk calon presiden maupun calon wakil presiden. Kita tidak tahu apakah mm-hmm. Treatment yang sama untuk calon presiden atau calon wakil presiden yang lain pada Pilpres 2024 yang lalu, yeah. KPU melakukan hal yang sama, jadi hanya menguji dan menerima dokumen administratif yang diserahkan. Mm-hmm. Kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan pelanggaran, atau tidak ada informasi yang perlu diverifikasi, mm-hmm. mereka tidak melakukan cross-check lebih lanjut.
1: Yeah.
19: Apakah itu treatment yang sama kepada calon presiden lain atau calon wakil presiden lain? Itu menurut saya sesuatu yang menarik juga untuk digali. Kalau itu yang dilakukan oleh KPU dalam melakukan proses verifikasi, menurut saya itu emang sangat mengagetkan. Mestinya dalam melakukan proses verifikasi syarat minimal pendidikan, apalagi ini ada sign yang kemudian perlu ditelusuri lebih lanjut ya. Artinya untuk Mas Gibran, uh-huh. itu kan yang dijadikan syarat untuk keterpenuhan minimal pendidikan lulusan sekolah menengah atas. Itu kan surat keterangan ya, yeah. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Kementerian Pendidikan yang mm-hmm. ditandatangani oleh Ses Dirjen kalau kita yeah. lihat dokumennya. Mm-hmm. Nah mestinya ya kalau KPU dalam mm-hmm. memverifikasi keabsahan syarat calon itu serius, mestinya dicek.
1: Oke. Okay.
19: Dokumen primer yang mendukung surat keterangan ini apa, kan begitu Mas.
1: Baik, dan Anda melihat sebenarnya tidak ada upaya ke sana sebenarnya.
19: Betul, dan kalau kita bandingkan di pilkada, itu diverifikasi. Misalnya seorang calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah menyerahkan surat keterangan pernah bersekolah di suatu sekolah menengah atas. Tapi sekolahnya sudah rubuh misalnya, atau sekolahnya sudah digabung, atau sekolahnya sudah bubar.
1: Yeah.
19: Nah yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dalam pilkada, itu datang ke Dinas Pendidikan untuk meng-cross-check apakah benar SMA itu pernah ada, dicek di buku besar ya, itu kan pasti ada database ijazah, database sekolah yang sudah lama kan pasti ada. Nah itu yang semestinya dilakukan oleh KPU. Jadi memang saya agak surprise juga ternyata tidak ada proses cross-check yang mendalam ya terkait dengan keterpenuhan syarat calon, terutama syarat minimal sekolah menengah atas.
1: Ya, tidak hanya masyarakat Bang yang juga bingung, tapi juga Bawaslu juga mengaku tidak bisa mengakses seluruh data yang dilampirkan ketika pencalonan Capres-Cawapres kemarin, yang ketika sudah dikeluarkan, ada peraturan dikeluarkan tahun 2025 oleh KPU, namun akhirnya dicabut kembali. Anda melihatnya seperti apakah memang mungkin bisa terjadi hal tersebut, ataukah memang tidak ada koordinasi lebih detail dari Bawaslu sebagai lembaga atau badan yang bertugas untuk mengawasi hal tersebut, Bang? Silakan.
19: Menurut saya sih agak miris juga kalau lembaga selevel badan pengawas pemilu, lalu kemudian mengeluh mereka tidak punya akses untuk melakukan pengawasan.
1: Yeah.
19: Kalau menurut saya, kalau memang ada akses yang dihambat ya oleh KPU ketika Bawaslu akan menjalankan fungsinya, fungsi Bawaslu ini kan melakukan pengawasan pemilu nih, fungsi utamanya Mas Ruli.
1: Yeah.
19: Mestinya Bawaslu punya fungsi lain yang bisa dilakukan ketika memang akses untuk melakukan pengawasan itu terjadi. Apa fungsi lain itu? Fungsi penanganan pelanggaran pemilu. Kalau memang Bawaslu dihalangi oleh KPU melakukan pengawasan, maka Bawaslu bisa menindak KPU telah melakukan pelanggaran administratif, menghalangi Bawaslu dalam menjalankan fungsinya ketika melakukan pengawasan. Nah, saya pertanyakan itu juga kepada Bawaslu. Kenapa justru mengeluh dihambat aksesnya melakukan pengawasan? Tindak mestinya dengan fungsi penegakan hukum, dan mereka bisa memanggil KPU dalam forum persidangan adjudikasi pemilu itu, dalam mekanisme pelanggaran administrasi pemilu. Nah, saya juga sayangkan itu yang tidak dilakukan oleh Bawaslu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menurut saya, informasi soal menghalang-halangi proses pengawasan ini memang juga sudah terdengar ketika proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024.
1: Oke.
19: Jadi ketika
1: ternyata
19: itu
1: menyeluruh kita dengan
19: sekelompok. Betul. Jadi ketika kita waktu itu dengan sekelompok masyarakat sipil mengadvokasi dugaan kecurangan,
1: baik,
19: manipulasi keterpenuhan syarat parpol peserta pemilu,
1: ya,
19: dari informasi beberapa teman-teman Bawaslu daerah, memang mereka dihalang-halangi
1: tidak mendapatkan
19: untuk melakukan
1: akses,
19: proses baik, pengawasan. Betul, betul.
1: Baik, Bang, ini kan juga MK meminta risalah pembahasan PKPU 19 tahun 2023.

0: Sebenarnya apa yang digali oleh hakim sebenarnya dengan mengangkat hal tersebut?
1: Iya, risalah pembahasan tentu Mahkamah Konstitusi ingin mengetahui sebetulnya ketika itu pandangan-pandangan hukum Komisioner KPU, pandangan-pandangan sosiologis Komisioner KPU, dan pandangan kebutuhan hukum apa yang ingin dijawab dengan merumuskan peraturan KPU yang mempermudah Gibran hanya dengan menyerahkan surat keterangan untuk bisa dinyatakan memenuhi syarat. Kan itu yang sebetulnya ingin didalami oleh Hakim MK. Apa sih sebetulnya waktu itu yang diperdebatkan oleh Komisioner KPU ketika merumuskan pasal itu sehingga seorang calon presiden dan wakil presiden bisa dengan mudah dinyatakan memenuhi syarat kalau mengklaim dirinya adalah lulusan luar negeri dan cukup menyerahkan selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan. Nah, saya yakin catatan itu harusnya ada. Karena kan dalam setiap pengambilan keputusan di KPU itu kan forum tertingginya rapat pleno. Pasti ada nota dinas, berita acara sidang pleno, acara proses pengambilan keputusan, itu harusnya ada. Nah, akan semakin aneh, Mas Ruli, kalau KPU tidak mampu menjelaskan itu.
0: Begitu. Padahal dan itu adalah aturan teknis sebenarnya dikeluarkan oleh KPU sendiri, kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Apalagi itu sudah menjadi fakta persidangan, terungkap dan terverifikasi ketika ditanya oleh Hakim Konstitusi kepada KPU, apakah klausul syarat yang seperti ini juga pernah ada di pemilu 2019, pemilu 2014, atau pemilu-pemilu sebelumnya? Jawabannya tidak ada.
0: Okay.
1: Jawabannya tidak ada.
0: Berarti memang diadakan sebenarnya. Nah, kalau kita melihat Hakim MK saat ini gitu, sebenarnya kalau kita melihat sudah dari salah pembahasan PKPU, kemudian juga akses terkait data yang bahkan Bawaslu tidak bisa mengakses data tersebut sebagai lembaga atau organisasi mengawasi pemilu. Dan kalau Anda melihat, apakah sekarang Hakim tidak hanya melihat dari sisi keabsahan ijazah, tapi melihat seluruh konteks bagaimana verifikasi pendaftaran pencalonan itu dilakukan?
1: Iya, sekarang sedang melihat ya, menurut saya Mahkamah Konstitusi sekarang betul-betul menjalankan perannya sebagai pelindung demokrasi substansial.
0: Baik.
1: Karena kalau kita bahas secara formal ya, sebetulnya kan kondisi hari ini sudah di luar track waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Tetapi jangan lupa bahwa tugas Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya memutus dan menerima hal-hal yang sifatnya formal saja. Kalau memang ternyata keadaan hukum hari ini itu baru ditemukan dan baru diketahui ternyata memang ada dugaan problematika ijazah Gibran Raka Buming, wakil presiden ya, yang kemudian memang diduga kuat misalnya, tidak ada dokumen pendukung ijazah lulusan menengah atas yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya surat keterangan itu, maka memang tidak ada salahnya Mahkamah Konstitusi memeriksa itu. Karena itu berkaitan dengan syarat calon,
0: Mas. Syarat calon.
1: Sekali lagi itu berkaitan dengan syarat calon. Artinya kalau itu memang tidak ada, jika itu memang tidak ada, maka memang artinya Wakil Presiden tidak memenuhi salah satu syarat calon Wakil Presiden, yaitu minimal lulusan sekolah menengah atas.
0: Nah, kalau misalnya Bang Fadli, namun ditemukan ada masalah dalam proses verifikasi, implikasinya mungkin tidak hanya kepada Wapres saat ini gitu ya, tapi implikasinya kepada KPU dan juga Bawaslu akan seperti apa kira-kira?
1: Pertama, bagi KPU dan Bawaslu menurut saya, kalau memang ternyata ya, kan ini proses persidangan masih berlangsung, jika memang menurut Mahkamah Konstitusi ditemukan misalnya, ada ketidakketerpenuhan syarat minimal pendidikan sekolah menengah atas dari Wakil Presiden, maka artinya surat keputusan KPU dulu ketika pemilu 2024 yang menyatakan Gibran Raka Buming memenuhi syarat, itu artinya batal demi hukum. Karena kondisi hari ini diketahui bahwa ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Artinya terutama syarat berkaitan dengan syarat lulusan SMA. Nah, oleh sebab itu tentu harus ada koreksi terhadap hal itu.
0: Okay.
1: Itu norma standar tuh berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kalau ada kekeliruan dari suatu surat keputusan, meskipun itu diketahui di kemudian hari, dan ini berkaitan dengan aspek yang sangat signifikan loh, terpenuhan syarat calon presiden, maka tentu harus ada koreksi terhadap hal itu.
0: Kira-kira dalam bentuk apa koreksinya, Bang Fadli? Apakah akan dipanggilkan lagi satu persatu orang yang bertanggung jawab di tubuh KPU dan juga Bawaslu pada saat tahun 2003-2004 yang bertugas, atau gimana kira-kira, dan apa

0: akan terjadi kira-kira?
1: Ya, menurut saya sih ada beberapa hal ya yang mungkin bisa dipertimbangkan sebagai jalan keluar dari persoalan ini. Yang pertama tentu saja jika memang ternyata terbukti ada persoalan proses verifikasi dan identifikasi terhadap keterpenuhan syarat calon, maka tentu KPU dan Bawaslu bertanggung jawab untuk mengkoreksi ini.
0: Baik.
1: Nah, tentu koreksi dari KPU tentu berlandaskan apa yang diputus dan diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi pernah memutus perselisihan hasil pemilu di luar fase penyelenggaraan sengketa perselisihan hasil pemilu itu?
0: Ya.
1: Jawabannya pernah.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Mas Ruli ingat, ya, ketika penyelesaian sengketa hasil kepala daerah Kabupaten Saburai Jua ya, di NTT, yang waktu itu ada satu calon kepala daerah sudah menang, lalu kemudian ternyata diketahui yang bersangkutan itu ternyata pernah menerima warga negara asing. Dan kemudian belum pernah lagi secara formal mengajukan permohonan warga negara Indonesia. Nah, itu diselesaikan MK juga di luar track atau jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Karena memang informasinya, kondisi hukum barunya itu baru ditemukan pasca proses PHPU selesai. Nah, saya ingin melihat apa yang disengketakan oleh MK atau yang sedang diperiksa oleh MK hari ini dalam bingkai itu. Jadi Mahkamah Konstitusi bisa menyelesaikan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di luar waktu penyelesaian jadwal PHPU yang memang itu sudah lewat ketika 2024 yang lalu.
0: Baik, mungkin kalau kita sama-sama mungkin ketika kondisi yang tadi riwuk itu terjadi itu tahun 2020 atau 2021 ya kira-kira nggak salah Bang Fadil ya.
1: Ya,
0: dan bisa dilaksanakan dan bisa ada keputusan di sana.
1: Bisa, bisa diputus ketika itu pada akhirnya kan putusannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dibatalkan kepesertaan yang menjadi pilkada.
0: Nah, ini terkait dengan rapat musyawaratan hakim saat ini, kira-kira apa yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan? Karena nampaknya poinnya banyak sekali, singkat saja Bang Fadil.
1: Ya, saya yakin MK tentu akan mempertimbangkan segala aspek ya. Pertama tentu saja proses verifikasi yang tidak cermat dari KPU dan fungsi pengawasan yang juga tidak berjalan dengan maksimal oleh Bawaslu itu pasti akan. Kedua, tentu berkaitan dengan apa koreksi hukum ya terhadap keterpenuhan syarat ini jika memang secara faktual ditemukan ternyata surat keterangan yang diterbitkan kementerian itu tidak ada dokumen pendukung ijazah SMA atau setara SMA-nya tentu harus ada koreksi terkait itu. Artinya saudara Gibran tidak pernah memenuhi syarat sebagai calon presiden. Nah itu yang kita tunggu ujung dari putusan MK apa.
0: Baik.
1: Yang pasti menurut saya harus ada koreksi jika memang syarat tidak terpenuhi.
0: Baik, koreksi tidak hanya dalam bentuk status dari Wapres, tapi juga bagaimana kinerja dari KPU dan Bawaslu ketika ini terjadi.
1: Betul.
0: Terima kasih Bang Fadli Ramadhanil, dosen hukum tata negara Universitas Andalas sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Mas Ruli, sama-sama.
0: Dan informasi terkini lain akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu 23 September 2026 dan menemukan bangunan mewah, minuman keras, dan akses khusus. Temuan ini menjadi bahan penelusuran oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Dan kita lihat bagaimana kondisi terkini di Lapas Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Mihaira Amar. Mihaira, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi di Lapas Cibinong saat ini? Dan saya juga mendapat informasi bahwa rekan-rekan media nampaknya tidak bisa berlama-lama untuk melaporkan kondisi situasi di sana gara-gara akan segera diusir dalam arti kata karena akan ada giat. Seperti apa kira-kira? Mikara, silakan.
2: Ya, selamat sore Ruli. Saat ini kami hanya bisa melaporkan situasi dari kelas Ring satu Lapas Cibinong ini karena dan juga kami hanya bisa di sini sampai jam 17.15 begitu karena menurut penuturan dari petugas yang kami dapat banyak ini nantinya akan diadakan kegiatan internal lapas dan juga kami tidak bisa memasuki kawasan yang diduga terjadi penyalahgunaan yakni di beberapa tempat yang dianggap sebagai fasilitas mewah tersebut karena fasilitas tersebut dan juga kawasan tersebut sudah dilakukan sterilisasi sejak siang ini dan juga menurut yang kami amati dari aktivitas di sekitar sini juga masih normal-normal saja. Namun jika kita kilas balik terhadap polemik yang sedang terjadi begitu begitu ya. Beberapa hari lalu Ombudsman RI sempat melakukan sidak di lokasi ini di mana ditemukan tempat dengan fasilitas mewah di mana diduga digunakan oleh warga binaan dengan sistem berbayar begitu, di mana fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya seperti kulkas, TV, AC dan juga sebagainya. Namun berdasarkan pernyataan dari Ditjen Pas Jawa Barat yaitu Yudi Susweno mengatakan bahwasanya kawasan tersebut merupakan kawasan SAE atau sarana asimilasi dan juga edukasi, dan juga SK tempat tersebut juga SK rumah dinas begitu. Dan juga untuk menindaklanjuti polemik yang sedang terjadi pagi menjelang siang hari ini dari Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Agus Adrianto bersama dengan Bapisus Kepala Bapisus maksud saya Aris Marsudianto melakukan inspeksi mendadak hari ini di mana Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan dan juga Kepala Bapisus melihat tempat yang diduga terjadi penyalahgunaan tersebut di mana walaupun kami saat ini tidak bisa memasuki kawasan tersebut namun berdasarkan informasi yang kami himpun di lapangan untuk lokasi tersebut terjadi beberapa atau terlihat beberapa perbedaan. Kalau kita lihat video yang tengah viral begitu ya yang diunggah oleh Ombudsman RI terdapat fasilitas-fasilitas yang mewah begitu ya. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan yang tadi disidak oleh Menteri IMIPAS dan juga Bapisus Kepala Staf terdapat beberapa fasilitas yang sepertinya sengaja dicopot begitu, yang dicopot setelah video tersebut viral seperti AC dan juga sebagainya. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun berdasarkan hasil sidak tadi dari Menteri IMIPAS dan juga Kepala Bapisus sendiri menyatakan bahwasanya akan dilakukannya investigasi, di mana investigasi ini akan dirampungkan, ditargetkan akan selesai dalam waktu satu minggu. Dan jika nantinya berdasarkan hasil investigasi ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan bahkan digunakan oleh warga binaan dengan sistem berbayar, nantinya akan dijatuhkan sanksi baik itu kepada pejabat terkait dan juga sebagainya. Dan saat sekarang ini kami masih terus memantau bagaimana investigasi yang dilakukan dan juga sampai mana proses investigasinya saat ini. Namun untuk saat ini hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kembali kepada Anda, Ruli.
0: Baik, Mikir, terima kasih laporan Anda dari depan Lapas Cibinong kelas 2A di Jawa Barat. Nampaknya satu menit lagi rekan media akan diusir karena ada giat internal dari lapas sendiri. Dan sayang sekali kita bisa melihat bagaimana situasi di kompleks mewah tersebut. Apakah perubahan apa yang terjadi dan apakah ada garis polisi sebagai bentuk bangunan yang sedang disengketakan tersebut. Tidak ada informasi dan kita lihat bagaimana nanti bersih-bersih dari tubuh kementerian sendiri. Terima kasih Mikaira, selamat bertugas kembali. Terkait dugaan adanya fasilitas khusus dan mewah di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Cibinong, Komisi 13 DPR akan memanggil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Ombudsman RI untuk melakukan pendalaman informasi tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso di Jakarta Jumat siang.
3: Kita memiliki dua catatan krusial terhadap peristiwa itu. Yang pertama adalah bahwa Komisi 13 menyayangkan sikap aparatur Lapas Cibinong yang menghalang-halangi proses sidak yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Nah, sementara kita sama-sama ketahui bahwa Ombudsman RI ini institusi resmi negara yang kerjanya itu dilindungi oleh undang-undang, bahwa mereka punya kewenangan, punya otoritas untuk melakukan sidak terhadap institusi atau lembaga yang melakukan pelayanan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang mengkonfirmasi dua penjelasan berbeda, bahwa berdasarkan temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong ada semacam rumah mewah, villa mewah yang itu diindikasi digunakan oleh warga binaan. Bahkan ada temuan semacam fasilitas golop, ada minuman keras dan lain sebagainya. Sementara berdasarkan penjelasan dari Kanwil Dirjen Permasyarakatan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa itu adalah rumah dinas yang digunakan untuk program asimilasi. Oleh karena itu, kami Komisi 13 pada hari Senin nanti akan memanggil kedua belah pihak mengkonfirmasi dua penjelasan yang berbeda ini.
0: Hanya memanggil, tapi juga bisa datang langsung ke Lapas Cibinong, para anggota dari Komisi 13 DPR RI untuk melihat kondisi langsung rumah mewah, bangunan mewah yang ada di sana. Dan kita ke informasi lain di mana Polri

perpanjangan secara digital. Adapun aplikasi Siap Jalan digunakan untuk asesmen kesiapan pengemudi sebelum berkendara. Transformasi Polantas tidak hanya berbasis teknologi, namun juga diiringi penghargaan bagi personil serta bantuan bagi keluarga anggota yang gugur dan korban kecelakaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB untuk mengecam wali kota New York Zohran Mamdani. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 PM di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB untuk mengecam Wali Kota New York Zohran Mamdani. Netanyahu menuduh Mamdani menyebarkan fitnah serta mencoba membungkam Israel di panggung internasional. Benjamin Netanyahu mengecam Wali Kota New York Zohran Mamdani yang sebelumnya menyebut Netanyahu sebagai pelaku kejahatan perang dan genosida di Gaza. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah kebohongan dan menuduh Mamdani mencoba menghalangi hadirnya ia di New York. Ia juga menyebut di bawah pemerintahan Mamdani, New York kini tak aman bagi warga Yahudi. Hal ini pun memicu kontroversi, bahkan kelompok Yahudi di New York menyebut apa yang disebut Netanyahu tidak benar.
2: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me. They tell me. This isn't the city we remember. It changed so quickly. Now, it's no wonder. You praise criminals convicted of supporting Hamas.
1: Sementara itu, usai dikecam oleh Netanyahu dalam sidang Majelis Umum PBB, Mamdani membalas lewat unggahan di akun resminya. Ia melakukan aksi simbolis bela Palestina dengan menanam pohon zaitun bersama keluarga Palestina asal Gaza di rumah dinas wali kota Gracie Mansion.

0: Sementara itu puluhan delegasi meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium pada Kamis. Netanyahu menanggapi aksi itu dalam pidatonya.
1: Baru saja Benjamin Netanyahu naik ke podium Majelis Umum PBB, puluhan delegasi beranjak dari kursi mereka. Sebagian meninggalkan ruang sidang sementara delegasi Israel bertepuk tangan. Netanyahu menanggapi aksi walkout itu sebelum melanjutkan pidatonya.
2: In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall.
1: Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan Israel akan terus mempertahankan negaranya. Ia juga memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai mitra Israel. Netanyahu juga membawa alat komunikasi Starlink. Alat itu kemudian ia sebut akan diserahkan pada delegasi Iran yang di mejanya terdapat potret komandan militer Qasim Soleimani, petinggi militer IRGC yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat pada 2022.
2: I'm going to leave this device with you so you can give it to the Iranian delegation. So when they inevitably defect, they too will be able to freely tell their

0: story on social media.
1: Sementara itu, penentang Netanyahu berkumpul di depan perpustakaan umum New York, lalu berarak melalui jalanan Manhattan. Mereka mengecam perang di Gaza dan menuntut Netanyahu ditangkap.
2: It's been like 3 years of watching people die via live stream, like their homes completely obliterated, children just like ripped apart, and for some reason they allow the prime minister to come here and speak when he has an international warrant for his arrest. So it just doesn't make sense to me.
1: Sejumlah peserta aksi mengatakan penderitaan warga sipil Gaza menjadi alasan mereka turun ke jalan. Salah seorangnya juga menegaskan kritik terhadap pemerintah Israel tidak sama dengan kebencian terhadap orang Yahudi.
3: Rapper asal Amerika Serikat, Macklemore, resmi mengumumkan rencana tur konser solo bertajuk Free Palestine. Langkah ini diambil usai dirinya dicoret dari daftar penampil pada konser musisi Ed Sheeran karena pernyataan dukungannya terhadap Palestina di atas panggung. Melalui akun resmi media sosialnya, Macklemore mengumumkan tur independen bertajuk Free Palestine di sejumlah kota seperti Dublin, Paris, dan London pada Oktober mendatang. Pelaksanaan pre-sale tiket tur Free Palestine akan dimulai pekan depan dengan seluruh hasil keuntungan penjualan tiket akan disalurkan kepada organisasi kemanusiaan di Palestina. Sebelumnya, Macklemore masuk dalam daftar penampil konser Ed Sheeran di Amerika, namun dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh pihak penyelenggara dan pengelola stadion. Dan kita ke informasi lain, malam hari, Pesona Shanghai menghadirkan penampilan yang maksimal dari atas sungai Huangpu. Di satu sisi, deretan bangunan bersejarah di The Bund dengan arsitektur yang menandai masa lalu kota Shanghai. Di seberangnya, jajaran gedung pencakar langit berdiri dengan gemerlap cahaya lampu yang menandai Shanghai modern.
4: Antrian pengunjung sudah terlihat sejak pintu depan dermaga. Kerumunan manusia yang didominasi wisatawan dari berbagai tempat mengantri masuk. Pemandangan yang sama juga terlihat di dalam ruang tunggu sebelum masuk ke dermaga untuk naik ke kapal wisata. Semua tertib menunggu giliran. Suasana tertib juga terlihat saat para wisatawan mendapat giliran untuk naik ke kapal wisata. Rata-rata penumpang memilih untuk naik ke lantai 2 dan langsung menuju ke area buritan kapal. Mulai dari momen ini, tanpa dikomando, semua penumpang langsung mengambil foto dan video indahnya pemandangan di kota Shanghai.
5: Saya sudah ada di atas kapal wisata yang berlayar selama 45 menit di atas sungai Huangpu. Dan memang ternyata antrian cukup panjang dan lama ini terbayarkan setelah berada menyaksikan langsung kemewahan gemerlap lampu dari gedung-gedung pencakar langit yang ada di bagian sebelah sana di Shanghai Baru. Itu ada Orient Pearl Tower, kemudian juga ada Shanghai Tower, dan di sebelah sini ini adalah bagian lama dari kota Shanghai, tapi semua pemandangan 360 derajat ini buat saya pribadi sebuah pengalaman yang cukup menakjubkan.
4: Saat kapal bergerak meninggalkan dermaga Shilipu, dari atas dek kapal, Shanghai seperti membuka dua halaman sejarah sekaligus. Ada wilayah Puxi dengan warisan bangunan lamanya, sementara di seberangnya Pudong menampilkan wajah Shanghai sebagai kota modern. Kedua wajah ini dipisahkan oleh satu sungai yang sama. Namun, selain kemegahan panorama tersebut, Sungai Huangpu tetap berfungsi sebagai jalur transportasi air yang penting. Bahkan hingga kini, feri masih menghubungkan Puxi dan Pudong. Di samping jaringan jembatan terowongan dan transportasi perkotaan yang terus berkembang. Jika dilihat dari sejarahnya, selama berabad-abad, sungai ini dimanfaatkan untuk irigasi, perikanan, drainase, penyediaan air, hingga transportasi dan perdagangan. Perkembangan Shanghai tidak bisa dipisahkan dari jalur air ini. Perubahan besar terjadi di Pudong pada 18 April 1990. Ketika pemerintah China menetapkannya sebagai kawasan percontohan pengembangan dan keterbukaan ekonomi dari kawasan yang sebelumnya didominasi lahan terbuka dan pertanian. Pudong bertransformasi menjadi pusat keuangan dan perdagangan dengan Lu Jiai Zui sebagai salah satu kawasan utamanya. Dalam 3 dekade sejak 1990, PDB Pudong melonjak lebih dari 210 kali. Mengubah kawasan ini menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis penting di Shanghai. Transformasi tersebut terlihat jelas dari tepi sungai Huangpu, dari lahan terbuka menjadi klaster pencakar langit yang kini menjadi ikon Shanghai.
6: It blows your mind. It's amazing. I mean, all the landscape, the skyscrapers, you can see the old city and also the new city in just one tour.
7: That is extremely good and fantastic experience.
8: No idea how absolutely magnificent this boat trip and in fact the whole of Shanghai is. It's been a real eye-opener for me.
9: Oh, both of us. Yeah, it's just stunning.
10: It's been an amazing experience. I never thought I would live something like this. People are very open. The city is wonderful.
4: Pelayaran di Huangpu bukan sekedar menikmati city life. Setiap sisi sungai seperti memiliki cerita sendiri. Antara warisan sejarah, aktivitas perdagangan, dan ambisi Shanghai membangun kota masa depan.
5: Saya sudah selesai berkeliling dengan kapal wisata, melihat Shanghai dari dua sisi. Dari kawasan sejarah dan juga kawasan baru kota Shanghai. Dan ternyata memang pengalaman yang sangat menyenangkan, antri lama jadi terbayar. Teddy Zuhari, Huangpu River, Shanghai, China.
3: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan Clarissa Aradia. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
11: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
13: Kalian berhasil medali emas pertama, selamat ya.
14: Terima kasih.
13: Selamat, terima kasih sekali lagi.
14: Ya Pak Presiden.
13: Terima kasih.
14: Izin melaporkan Pak Presiden.
13: Ya.
14: Saat ini kita sudah memperoleh satu medali emas.
15: Melalui sambungan video call, Presiden Prabowo Subianto langsung mengucapkan selamat kepada para atlet yang berlaga di gelaran Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Prabowo menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim sekaligus meminta para atlet terus berjuang mengharumkan nama Indonesia. Selain informasi tadi, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Clarissa Aradia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Timnas sepak bola Indonesia dalam kondisi siap 100% untuk menghadapi Singapura di FIFA Asian Cup 2026. Laga perdana Timnas Garuda tersebut akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta Jumat malam.
16: Sehari jelang laga perdana melawan Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas sepak bola Indonesia menggelar latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan kali ini, Dean James dan Calvin Verdonk yang baru tiba di Jakarta pada Rabu kemarin juga sudah terlihat ikut berlatih bersama rekan-rekannya. Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia John Hartman pun memastikan 23 pemain skuad Timnas Garuda dalam kondisi siap 100%. Namun di tiap turnamen, pertandingan perdana akan selalu menjadi laga yang sulit. Tim Singapura juga bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan.
17: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together. For some of them, it's been 3 months Since we've last played, for some it's their first time in this new system, this new approach, Dean James. So it's an exciting time for the group. The energy's been high, the intensity of training's been top. And all I can say is we're excited to get out and perform for the fans tomorrow evening.
18: We have a big responsibility and big ambitions for this tournament. So tomorrow is the first game and we look at game by game. So.
16: Sementara bagi Singapura, tampil menghadapi tuan rumah di Stadion Utama GBK tentu menjadi tantangan tersendiri. Meski di pertemuan terakhir di Piala AFF, Singapura bisa menahan imbang tim Garuda, namun skuad timnas Indonesia saat itu jauh berbeda dengan skuad yang diturunkan di FIFA Asian Cup kali ini. Penampilan The Lions di FIFA Asian Cup kali ini juga menjadi bagian dari persiapan mereka tampil di putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi.
17: In this competition, we are playing two teams that are, let's say, at the level of Asian Cup opposition. So Indonesia and Malaysia are both very strong teams. Bangladesh as well, we've played them before. So again, this is a nice gradual step for us in terms of our prep. And like every competition we go into, we want to allow our performances to determine where we can go.
19: It's no secret that they are favorites to win this tournament, but as Team Singapore, we want to go out there, give them a good fight and enjoy the moment. And it's also a very good test for us because we are also going to go to the Asian Cup. And if you want to take the Asian Cup seriously, I think it's good to play against this tough opponent in hostile environment.
16: Di FIFA Asian Cup 2026, Timnas Indonesia berada di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Sementara grup B dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
15: Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura dalam ajang FIFA Asian Cup 2026. Laga ini menjadi ujian bagi skuad Garuda untuk menunjukkan konsistensi performa sekaligus menjaga target di turnamen ASEAN. Sejumlah aspek akan menjadi perhatian mulai dari komposisi pemain, kesiapan taktik, hingga kemampuan Indonesia dalam mengantisipasi permainan Singapura. Lalu seperti apa peluang Indonesia dan apa saja yang harus dibenahi agar mampu meraih hasil maksimal? Kita akan membahasnya bersama koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Selamat petang, Bung Akmal.
20: Selamat petang, Ara. Salam sepak bola.
15: Salam sepak bola. Bung Akmal, kalau sejauh ini merujuk dari ranking FIFA, sebenarnya Indonesia kan unggul di peringkat ke-118, namun melihat ke belakang Indonesia ini gagal melenggang di FIFA Piala AFF begitu ya, usai bermain imbang melawan Singapura. Sejauh mana kekuatan timnas Indonesia saat menghadapi Singapura di FIFA Asian Cup 2026 dan aspek apa saja yang perlu diwaspadai, Bung?
20: Ya, yang pertama bahwa ini adalah momentum buat John Heitman menebus kegagalan di Piala AFF 2026 ya, di mana salah satu penyebab kegagalan Indonesia adalah Singapura. Kita hanya bermain imbang 1-1. Gol Ragnar Horatmangun dijawab oleh Ilhan Pandi yang kemudian membuat kita tersingkir. Yang kedua, banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh John Heitman pasca gagal ke semifinal Piala AFF. Lini belakang begitu lemah koordinasinya, kemudian lini tengah energinya terbatas, kemudian lini depan tidak begitu tajam ketika berhadapan dengan tim-tim tradisional seperti halnya Vietnam dan Singapura. Kita hanya bisa menang berhadapan dengan tim-tim yang levelnya di bawah Indonesia tentunya. Dan evaluasi-evaluasi ini harus dilakukan oleh John Heitman sebelum kemudian berhadapan dengan agenda FIFA Asian Cup ini. Karena dulu kita selalu merasa bahwa Piala AFF itu piala ciki, turnamen yang tidak di bawah naungan FIFA. Karena itu tidak punya kewajiban katanya untuk kemudian kita menurunkan skuad terbaik. Nah sekarang kita akan tampil di agenda yang resmi di bawah payung FIFA. Tidak ada alasan lain. Dari sisi materi pemain, saya katakan kita ini yang termewah, termahal sepanjang sejarah Indonesia. Dalam hal ini PSSI berdiri ya dengan materi pemain yang dimiliki saat ini. Dari Piala AFF, 14 pemain yang kemudian dianggap tidak maksimal bermain digantikan oleh pemain-pemain yang punya pengalaman dan jam terbang di Eropa. Seperti halnya Eliano Reders bahkan, dan juga Mark Klok dari Persib tidak dibawa, Beckham Putra juga tidak dibawa, digantikan oleh pemain seperti Joey Palupesi, kemudian juga ada Luke Carey yang hadir, dan juga tentunya ada Ole Romney yang kemudian diharapkan bisa membuat lini depan Indonesia lebih tajam. Kemudian bicara soal market value, kita yang termahal di antara peserta di FIFA Asian Cup saat ini dengan total market value kita 377 miliar rupiah. Sementara Vietnam misalnya yang kemarin juara Piala AFF, market value mereka cuma sekitar 150 miliar rupiah. Setengah dari materi pemain Indonesia saat ini. Kemudian yang ketiga, kita statusnya sebagai tuan rumah. Tentunya ini adalah momentum terbaik buat Indonesia untuk menjadi juara di kawasan Asia Tenggara. Karena kita sudah menantinya selama 30 tahun. Sejak Piala AFF digelar, Indonesia belum pernah bisa jadi juara. Hanya 6 kali menjadi runner-up. Jadi sekarang yang Piala Ciki kemarin itu dianggap sebagai bukan agenda FIFA, sekarang momentum Indonesia untuk menjadi juara. Yang ketiga, yang keempat, kalau seandainya John Heitman tidak bisa membawa Indonesia menjadi juara, ini tentunya akan menjadi turbulensi buat John Heitman dengan materi pemain yang dimiliki saat ini. Di sisi lain, misalnya mantan pelatih timnas Shin Tae-yong sedang dalam performa terbaiknya bersama Persija Jakarta dengan 3 kali main, 3 kali menang di kompetisi domestik. Artinya bukan mustahil kalau kita gagal di pertandingan ini, John Heitman akan tersudutkan dan akan mendapatkan kritik keras dari publik sepak bola Indonesia. Lantaran kali ini kita datang dengan materi termahal dan saya menyebutnya sebagai Los Galacticos. Karena di semua posisi kita menampilkan pemain-pemain terbaik minus Jai Ices ya, yang tidak bisa hadir karena mengalami cedera. Tapi materi yang ada saat ini adalah materi yang seharusnya bisa membawa Indonesia menjadi juara.
15: Baik, banyak sekali keuntungannya sebenarnya yang dimiliki oleh skuad Garuda di samping menjadi tuan rumah. Kemudian juga tadi sempat disinggung juga oleh Bung Akmal bahwa memiliki skuad timnas yang mewah begitu ya. Apalagi ditambah dengan personil-personil dari pemain-pemain asal Eropa. Namun kita melihat juga bahwa Singapura ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Karena dikenal memiliki permainan yang cukup disiplin. Kalau begitu bagaimana sebenarnya pendekatan taktik yang perlu diterapkan oleh Indonesia untuk bisa membuka pertahanan?
20: Ya, terakhir Indonesia menang melawan Singapura pada 2021 di semifinal Piala AFF dan kebetulan ketika itu ditangani oleh Shin Tae-yong, kita menang 4-2. Selebihnya terakhir kemarin kita hanya bisa bermain imbang 1-1 dengan materi pemain yang sejatinya juga tidak kalah dari yang dimiliki oleh Singapura. Bahkan market value-nya ketika itu juga lebih tinggi para pemain Indonesia. Namun permasalahan Indonesia itu ada di mental block atau mental yang sangat lemah ketika berhadapan dengan tim-tim tradisional dari Asia Tenggara. Singapura termasuk tim tradisional ya. Karena mereka adalah 4 kali ya juara Piala AFF. Kemudian ada juga Malaysia yang ada di grup A, juga tim tradisional yang kadang membuat kita kesulitan untuk mengalahkannya. Ada satu lagi Bangladesh yang hadir dengan pemain Mohammad Choudhury, pemain termahal yang main di Sheffield United dengan bandrol 120 miliar rupiah. Artinya juga tidak bisa dianggap remeh. Ditambah lagi dengan materi Indonesia yang ada saat ini, lawan-lawan Indonesia pastinya punya motivasi ganda untuk bisa mengalahkan Indonesia dan membuktikan itu semua. Kembali lagi kepada Singapura, mereka punya permainan kolektif, kemudian bola-bola diagonalnya yang sangat berbahaya, ditambah juga kecepatan-kecepatan pemain mereka juga sangat berbahaya. Artinya ini harusnya sudah dievaluasi oleh John Heitman pasca kita bermain imbang 1-1. Dengan materi pemain tambahan yang ada saat ini, 14 pemain dari Piala AFF dilepas, kemudian hadir pemain-pemain baru, diharapkan ini bisa kemudian mengatasi problem yang dialami Indonesia di Piala AFF. Jadi menurut saya sebenarnya pertandingan kali ini adalah pertandingan yang wajib dimenangkan oleh John Heitman. Andaikan misalnya tidak bisa menang, entah itu seri atau apalagi kalah, pastinya akan mendapat kritikan tajam dari penggemar sepak bola Indonesia. Jadi problem lini belakang kemarin yang sangat lemah di Piala AFF, lini tengah yang kurang energi, kemudian lini depan yang kurang tajam, dengan hadirnya pemain-pemain diaspora yang main di Eropa, harusnya sudah tidak bisa lagi menjadi alasan buat John Heitman untuk bisa memenangkan pertandingan krusial di laga perdana FIFA ASEAN Cup ini.
15: Untuk targetnya juga dinilai cukup ambisius karena harus menang pada pertandingan perdana ini juga gitu ya Bung ya. Namun untuk di pertandingan kali ini,
20: saya mengatakan bahwa kemenangan bukan hanya di partai pertama. 3 pertandingan di kualifikasi grup A ini harus semua dimenangkan oleh Indonesia. Karena di format kompetisinya adalah hanya juara yang bisa ketemu di partai final. Jadi pertandingan ini semuanya buat Indonesia adalah pertandingan final dan harus dimenangkan.
15: Betul sekali, dan tentunya ada beban berat juga karena harus skuad Garuda harus memenangkan FIFA Asian Cup tahun 2026 ini ya, Bung. Tapi sebelumnya sempat disinggung juga bahwa untuk di pertandingan kali ini pun skuad Garuda tidak tampil secara utuh begitu ya. Ada kapten tim yang juga tidak bisa hadir turun langsung karena juga mengalami cedera. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap kekurangan dari timnas Garuda yang tadi juga sempat disinggung oleh Bung Akmal bahwa mengalami mental block begitu ya? Apakah akan mempengaruhi bagaimana pola permainan dan juga pertandingan di malam hari ini, atau apakah ada sejumlah titik rawan yang perlu diwaspadai yang justru nanti malah akan dimanfaatkan oleh timnas dari Singapura, Bung Akmal?
20: Ya, harusnya absennya JICS hanya tidak menyempurnakan skuad, tidak harusnya tidak mempengaruhi kekuatan tim ya, karena tidak ada JICS masih ada Kevin Dix, kemudian juga ada hadir Justin Hutner, Elkan Bagot, Nathan Choaon, Calvin Verdong, pemain-pemain yang pemain di Eropa, artinya hanya tidak sempurna dengan absennya JICS, dan itu tidak boleh kemudian menjadi alasan karena tidak ada JICS walaupun posisinya adalah kapten tim, membuat tim kita ini tidak bisa kuat di lini pertahanan karena materi yang ada yang hadir mayoritas kualitas dan kemampuannya hampir sama dengan JICS. Yang kedua, dengan absennya JICS ini juga justru harusnya bisa menjadi solusi alternatif John Hetman untuk menemukan pemimpin di lini belakang. Bahkan saat ini JICS posisinya sebagai kapten yang di Piala AFF digantikan Rizky Ridho, kali ini posisi kapten diberikan kepada Kevin Dick, pemain kita yang bermain di Mönchengladbach, yang diharapkan bisa menularkan energi positifnya bermain di Bundesliga kepada tim nasional kita. Jadi kalau bicara materi pemain, memang tidak lengkap, tidak sempurna, tapi inilah materi terbaik yang saya katakan termewah, termahal sepanjang sejarah, yang harusnya ini bisa menjadi modal utama kita untuk memenangkan dan mencetak sejarah. Negara pertama yang juara di event pertama yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara ini.
15: Baik, terakhir Bung Akmal, dengan target dan tekanan untuk berprestasi di FIFA Asian Cup 2026, apa yang harus dilakukan Indonesia agar bisa menjaga konsistensi sepanjang turnamen? Karena kita melihat bahwa di pertandingan-pertandingan sebelumnya, kita melihat bahwa pola pelatih ini kerap kali melakukan strategi di tengah-tengah pertandingan, merubah komposisi dari pemain begitu.
20: Ya, yang pertama harus dimiliki Indonesia adalah mental juara, dan ini salah satu kelemahan yang belum dimiliki saat ini. Yang kedua, varian taktik yang harus diterapkan oleh John Hetman, karena lawan-lawan yang dihadapi punya kemampuan bermain yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di Piala AFF, John Hetman terkesan monoton, hanya mengganti pemain tapi tidak mengubah taktik permainan di saat kita dalam posisi tertekan dan tertinggal. Yang ketiga, yang kemudian harus dijadikan catatan adalah bahwa event ini juga sebagai persiapan kita next level atau naik kelas menuju Piala Asia 2027. Artinya selama ini kita pernah merasa bangga bahwa kita ini levelnya sudah dunia, tapi pada faktanya kita tidak pernah atau belum pernah juara di level kawasan Asia Tenggara. Kalau ini bisa dimenangkan di kawasan Asia Tenggara, satu tangga sudah kita naiki, kita kemudian naik ke tangga kedua yaitu Piala Asia 2027. Setelah Piala Asia baru kita naik ke tangga yang tertinggi lagi, kualifikasi Piala Dunia 2030 maksudnya. Artinya apa? Kita naik tangganya tidak melompat, tapi satu demi satu. Selama ini kan kita selalu berpikir kita yang terbaik, yang jumawa, yang pada akhirnya justru meruntuhkan menjadi beban buat para pemain untuk bisa tampil maksimal di setiap kejuaraan yang dimiliki. Jadi menurut saya kita harus mulai berpikir dari langkah terbawah agar kemudian kalau kita berpikir melompat, jatuh, kan sakitnya tuh di sini gitu, kecewanya. Sehingga ini yang harus dibenahi oleh John Hetman, bagaimana dia bisa mengcopy paste sukses dia di Kanada, membawa Kanada lolos Piala Dunia, dengan sekarang bersama Indonesia, moga-moga nantinya lewat FIFA Asian Cup ini kita bisa berprestasi, kita bisa angkat trofi, di Piala Asia kita bisa berprestasi, dan nantinya kita menjadi negara untuk pertama kalinya lolos Piala Dunia setelah 1938 dengan nama Hindia Belanda.
15: Baik, terima kasih banyak Bu Akmal untuk doa-doa terbaiknya ya tentunya ya, mental juara dan juga mindset sebagai juara ini tentunya perlu ditekankan sehingga di hari ini paling tidak tim ataupun juga skuad Garuda bisa memenangkan pertandingan melawan Singapura. Terima kasih banyak Bung Akmal.
20: Terima kasih, arah malam Garuda.
15: Tim bulu tangkis putra Indonesia menjadi penyumbang emas pertama bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026 di final Alwi Farhan dan kawan-kawan sukses mengalahkan China dengan skor 3-2. Indonesia harus tertinggal 0-2 setelah Jonathan Christie kalah melawan Si Yuki dan ganda pertama Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menyerah dari Liang Weikeng Wang Chang. Kebangkitan tim Indonesia dimulai lewat kemenangan Alwi Farhan atas Li Shifeng di laga ketiga. Kemenangan Alwi kemudian diikuti ganda kedua Leo Roli Karnando dan Neil Martin yang sukses merebut kemenangan atas pasangan He Chiting Liu Yi. Kemenangan Indonesia pun ditentukan oleh Muhammad Zaki Ubaidillah. Turun di pertandingan penentu, Ubed sukses mengalahkan Weng Hongyang. Indonesia pun berhak atas emas Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis beregu putra.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
1: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
2: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Ke dunia teknologi, masa depan kendaraan listrik tak hanya berada di jalan raya. Di New York, teknologi listrik membawa kapal melaju di atas permukaan air. Sementara di Arab Saudi, mobil listrik futuristik dipersiapkan untuk membangun industri otomotif baru.
1: Inilah VS9, kapal listrik buatan perusahaan Selandia Baru, VZF, yang diperkenalkan di New York Harbor. Bukan sekadar berlayar, kapal ini mengangkat badannya di atas air menggunakan teknologi hydrofoil. Cara ini mengurangi hambatan air sehingga kapal lebih hemat energi dan melaju lebih tenang. VS9 mampu membawa hingga 10 penumpang dengan jarak tempuh hingga 40 mil laut dalam kondisi beban penuh.
2: If you want to look at making boats electric, it's actually quite hard because water is really difficult to move through. It's very heavy. If you want to make good electric boats, what you have to do is you have to actually lift them up out of the water to reduce the drag.
1: VZF menilai kendaraan listrik harus menawarkan lebih dari sekadar manfaat lingkungan. Teknologinya juga harus memberikan performa yang lebih baik. Dari laut, inovasi kendaraan listrik juga berkembang di darat. Di Arab Saudi, startup Seat memperkenalkan dua model mobil listrik pertamanya. Sedan dan SUV bernama Exobot ini hadir dengan desain futuristik termasuk pintu model gullwing yang terbuka ke atas.
3: Vehicles, those are the first two vehicles in a portfolio of 7 vehicles to include mid-size offerings, compact offerings, and we'll launch those 7 vehicles between now and 2034. Addressing 60% of the market segments available to the kingdom.
1: Seer merupakan perusahaan patungan Public Investment Fund Arab Saudi dan Foxconn dari Taiwan. Langkah ini menjadi bagian dari ambisi Arab Saudi membangun industri otomotif dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada minyak.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Singapura di FIFA Asian Cup 2026. Bagaimana suasana jelang pertandingan malam ini? Sudah bergabung koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji langsung dari Stadion GBK. Angga, selamat sore menjelang malam. Situasi di Stadion GBK jelang malam ini seperti apa? Apakah sudah ramai para supporter yang tentunya antusias menanti pertandingan malam hari nanti?
3: Ya, selamat sore Ara. Betul sekali bahwa suasana di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini sudah mulai ramai. Supporter tim nasional sepak bola Indonesia sudah mulai berdatangan karena memang kick off pertandingan perdana timnas Indonesia di laga FIFA Asian Cup 2026 melawan Singapura nanti malam. Ini akan berlangsung pada pukul 8 malam nanti. Dan kalau saya bisa katakan bahwa memang harapan atau antusiasme para supporter timnas sepak bola Indonesia ini memang sangat tinggi kepada skuad dari John Herdman, karena kalau kita lihat dari rekor pertemuan timnas sepak bola selama dipegang oleh John Herdman, ini timnas sepak bola Indonesia sudah tampil 8 kali di bawah asuhan John Herdman, dan dari 8 kali pertandingan tersebut 5 kali timnas Indonesia meraih kemenangan, 1 kali imbang, dan hanya 2 kali kalah saat melawan Bulgaria dengan skor 0-1, dan saat Piala AFF lalu saat Indonesia kalah melawan Vietnam dengan skor 0-3. Namun kalau kita berbicara mengenai bagaimana peluang timnas Indonesia saat melawan Singapura nanti, memang pada pertemuan terakhir di Piala AFF Indonesia harus puas bermain imbang di kandang Singapura dengan skor 1-1, dan hasil tersebut membuat tim nasional sepak bola Indonesia ini gagal lolos ke fase grup di Piala AFF. Namun yang harus menjadi catatan adalah pada saat Piala AFF itu, skuad yang tampil di FIFA Asian Cup kali ini jauh berbeda dengan skuad yang tampil di Piala AFF lalu, karena FIFA Asian Cup ini adalah salah satu turnamen resmi dari FIFA, sehingga seluruh pemain terbaik dari semua negara yang tampil di FIFA Asian Cup ini tampil. Namun walaupun kita tampil dengan skuad yang berbeda, tentu saja kita tidak boleh menganggap remeh Singapura, karena Singapura ini datang dengan skuad yang tidak jauh berbeda dengan skuad yang tampil di Piala AFF lalu. Dan saat konferensi pers kemarin, pelatih tim Singapura Gavin Lee menyebutkan bahwa penampilan tim The Lions di FIFA Asian Cup 2026 kali ini juga sekaligus sebagai ajang pemanasan atau persiapan mereka jelang tampil di Piala Asia 2027, dan kesempatan melawan Indonesia sebagai tuan rumah dan tampil di Stadion Utama GBK di depan ribuan pendukung timnas sepak bola Indonesia tentu akan menjadi salah satu ujian mental tersendiri bagi tim nasional Singapura. Sementara kalau kita bahas dari tim nasional sepak bola Indonesia ini, tentunya John Herdman kemarin mengatakan bahwa 23 pemain yang ia bawa ke FIFA Asian Cup 2026 kali ini sudah dalam kondisi 100% dan siap untuk tampil. Dan kalau saya boleh memprediksi line up yang akan diturunkan oleh John Herdman pada pertandingan malam nanti, mungkin John Herdman akan menggunakan formasi 3-4-3 di bawah Mister Gawang. Hampir bisa dipastikan mungkin pilihan utama akan jatuh kepada Martin Paz, dan mungkin cadangannya ada Emil Audero. Sementara di lini belakang, absennya Jay Itses memang sedikit sedikit banyak akan mempengaruhi penampilan dari timnas sepak bola Indonesia. Namun kita masih mempunyai trio Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Justin Hubner yang akan bisa menjadi palang pintu terakhir lini belakang Indonesia. Sementara untuk bek sayap, kita juga masih memiliki Kevin Dix yang di pertandingan kali ini akan menjadi kapten menggantikan Jay Itses. Kemudian juga masih ada Calvin Verdonk yang kemungkinan akan berduet dengan Kevin Dix. Dan pilihan lainnya mungkin John Herdman akan menurunkan Dean James atau Nathan Choaon di bek sayap. Sementara di lini pengatur serangan, kemungkinan besar John Herdman akan memilih Tom Haye atau Joey Pelupesi. Dan sementara di lini depan, tentu saja harapan kita bertumpu pada penyerang kita Ole Romeni, Mitch Baker, dan pemain yang baru saja bergabung, Luke Fikri. Dan apabila John Herdman menurunkan Luke Fikri dalam pertandingan melawan Singapura malam nanti, ini tak akan menjadi debut pertamanya Luke Fikri mengenakan seragam tim nasional sepak bola Indonesia. Harapannya tentunya tim nasional sepak bola Indonesia malam nanti dapat meraih poin penuh dan meraih kemenangan saat melawan Singapura, karena di pertandingan pertama tadi tim Malaysia sudah mengalahkan Bangladesh dengan skor 3-0. Dan di FIFA Asian Cup 2026 ini, Indonesia tergabung di Pool A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Dan hanya juara grup yang nanti akan berhak melaju ke partai puncak untuk melawan juara grup dari Pool B yang kemudian berhak meraih gelar juara di FIFA Asian Cup 2026 tahun ini. Ara.
2: Baik, terima kasih banyak Erlangga Wisnuaji. Tentunya kita sangat menantikan bagaimana hasil dari pertandingan di malam hari ini. Tentunya kita sangat berharap bahwa skuad Garuda bisa mengeluarkan potensi terbaik dan juga ada hasil yang begitu gemilang di malam hari ini. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, terseret arus sungai hampir 5 km, bayi gajah yang baru berusia beberapa hari berhasil diselamatkan nelayan di India. Yang paling mengharukan, setelah hampir 2 jam terpisah, bayi gajah akhirnya kembali ke pelukan induknya.
4: Seekor bayi gajah terseret arus sungai Tista di Benggala Barat, India pada Senin. Bayi gajah yang baru berusia 3 hingga 4 hari itu terpisah dari induknya dan terbawa arus deras sejauh hampir 5 km. Beruntung para nelayan yang melihatnya kesulitan bertahan di air, segera mendekat dan bersama-sama mengangkat bayi gajah ke atas perahu. Saat ditemukan, tubuh kecilnya terlihat kesulitan bertahan di tengah aliran sungai. Para nelayan bahkan berenang di samping perahu, mengantar sang bayi gajah menuju tepi sungai dengan selamat. Petugas kehutanan lantas berupaya menemukan induk sang gajah yang ternyata berada beberapa kilometer di bagian hulu. Penantian hampir 2 jam itu pun berakhir manis. Bayi gajah itu akhirnya kembali bertemu dengan induknya, usai terpisah dan terseret jauh oleh derasnya arus sungai.
2: Di Barcelona ada tradisi ikonik di mana puluhan orang harus bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, selamat malam, sampai jumpa.
4: Wah, menara yang satu ini bukan sembarang menara ya. Menara ini dibangun dari susunan manusia yang disusun menjulang. Ya, menara unik satu ini menarik perhatian warga. Ratusan warga memadati balai kota Barcelona, Spanyol untuk menyaksikan tradisi budaya ikonik di mana orang-orang bergabung untuk membentuk menara manusia bertingkat pada Kamis. Satu persatu peserta yang disebut Castellers naik dan bertumpu di pundak rekan mereka. Butuh keseimbangan, kekuatan, dan kerja sama ekstra. Puluhan orang bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Atraksi ini dinyatakan berhasil ketika seorang anak berhasil memanjat hingga bagian paling atas menara, lalu melambaikan tangan kepada penonton. Tradisi kastel sendiri telah masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2010. Alun-alun kota Bradford di Inggris berubah menjadi kanvas bunga raksasa. Sekilas memang tampak seperti karpet ya. Namun, hamparan warna-warni ini tersusun dari ratusan ribu bunga segar. Dari udara, pola indah perlahan terbentuk saat para relawan menata bunga dan kelopak satu persatu mengikuti desain yang telah disiapkan oleh seniman lokal Shiraz Ali. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 300 ribu bunga dahlia digunakan untuk membentuk karya seni sepanjang 29 meter ini. Karpet ini terinspirasi dari acara serupa di Belgia yang telah digelar sejak tahun 1970-an. Karya ini dapat dinikmati publik hingga Minggu 27 September.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah bangunan di dalam kawasan lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang disebut menyerupai villa dan apartemen. Pihak Ditjenpas menyebut fasilitas itu digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga kepala lapas Cibinong.
1: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong kelas 2A, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Bangunan tersebut disebut dilengkapi kamar tidur, dapur, AC, televisi, hingga kulkas. Temuan ini menjadi sorotan karena Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pembayaran atau sewa untuk menempati hunian tersebut. Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan kepada keluarga pembesuk. Tak hanya soal hunian, Ombudsman juga mencatat rencana pembangunan fasilitas kebugaran atau gym serta arena golf mini di dalam kawasan lapas. Menurut Ombudsman, persoalan ini bukan hanya menyangkut fasilitas, tapi juga menyangkut penempatan warga binaan.
2: Sebuah rumah tahanan itu sudah ada aturan yang mengatur, di mana ada pos penjagaan, berapa blok yang disediakan, berapa jumlah penghuninya, itu sudah ada aturan yang diatur sedemikian rupa dengan peraturan menteri IMIPAS ya. Dan ini harus dilaksanakan. Dan ini juga menjadi yang harus dievaluasi karena ternyata ada warga binaan yang keluar dari blok tahanan menempati tempat yang tidak seharusnya.
1: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga kepala lapas Cibinong. Sementara, 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
3: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya sarana asimilasi dan edukasi. Sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan.
1: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selanjutnya ke informasi lain, 3 kakak beradik perempuan selamat dari maut saat galodo menerjang Solok, Sumatera Barat pada Senin lalu. Ketiganya yang terjebak dalam rumah berhasil selamat setelah berlindung di balik sofa. Sementara itu pada Jumat siang, tim SAR berhasil menemukan 1 korban yang hilang dalam musibah itu.
4: Astagfirullahaladzim, Atira! Ayolah masuk!
1: Tiga anak perempuan ini terjebak dalam rumah mereka saat banjir bandang atau galodo menerjang wilayah Arosuka dan Kayu Aro, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin lalu. Rumah keluarga ini berada di Nagari Batang Barus, tak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua mereka sedang tidak berada di rumah. Air membawa material banjir bandang yang menghantam rumah. Tiga kakak beradik, Naila, Sharon, dan si bungsu Akira menyelamatkan diri dengan berlindung di balik sofa. Ditemui Kamis siang, Sharon, salah satu korban, mengaku sempat merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang menerjang. Kini, ketiga saudara dan orang tua mereka tinggal di pengungsian karena kondisi rumah sudah tak bisa ditempati. Sementara itu pada Jumat siang, tim Basarnas menemukan 1 korban hilang akibat banjir bandang. Korban atas nama Agus Rao ditemukan meninggal dunia tak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Sehari sebelumnya, tanda-tanda keberadaan jasad korban sudah mulai teridentifikasi dengan ditemukannya sejumlah barang milik korban dari sepeda motor dan telepon seluler serta dompet. Dengan ditemukannya Agus Rao, semua korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang telah ditemukan dan operasi SAR ditutup.
5: hasil operasi SAR semenjak hari pertama adanya bencana banjir bandang ini, ada dua orang yang hilang ya. Tapi alhamdulillah pada hari pertama diketemukan satu korban meninggal. Dan baru saja tadi hari ini hari Jumat jam 11.00 waktu Indonesia bagian barat tadi, korban alhamdulillah sudah bisa diketemukan dalam kondisi meninggal dunia.
1: Meski operasi SAR ditutup, personel Basarnas masih disiagakan di lokasi untuk membantu penanganan dan pemulihan pasca bencana. Jonedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
0: Isak tangis mengiringi kedatangan jenazah korban insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Sementara itu perwakilan keluarga korban mendesak agar operasi pengangkatan bangkai kapal segera dilakukan. Pada Jumat pagi, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 5 jenazah korban dari badan kapal.
6: Penantian keluarga akhirnya tuntas setelah jenazah Deni Dwi Saputra tiba di Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat pagi. Deni yang bekerja sebagai sopir menjadi salah satu korban insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jenazah Deni ditemukan di dalam badan kapal dengan petunjuk pakaian yang dikenakannya, yakni kaos biru bertuliskan Komunitas Sopir Boyolali.
7: Pertama yang ditemukan itu identitas dari kaos biru yang beridentitas Komunitas Sopir Boyolali. Kemudian jaketnya juga ditemukan, akhirnya juga sudah positif kalau itu Deni Dwi Saputra.
6: Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, puluhan keluarga korban lainnya masih menanti kepastian keberadaan anggota keluarga mereka. Salah satunya Karina yang menunggu kabar keberadaan ayahnya. Bersama keluarga korban lainnya, Karina mempertanyakan kepastian pelaksanaan operasi salvage atau pengangkatan bangkai kapal. Menurut pihak perusahaan, persiapan operasi salvage baru mencapai 20%. Selama salvage belum dilakukan, pencarian dan evakuasi korban dilakukan dengan penyelaman.
8: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
6: Pada Jumat pagi, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 5 korban dari badan kapal. Berdasarkan data Basarnas, 5 temuan terbaru ini merupakan korban tambahan dari 42 korban meninggal sebelumnya, maka jumlah korban meninggal dunia sementara menjadi 47 orang, dengan 88 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama kita akan lihat diduga menculik balita seorang wanita di amuk warga. Ya, ini seorang perempuan berinisial I ditangkap warga Somba Opu, Kabupaten Goa pada Kamis malam karena diduga terlibat dalam upaya penculikan balita. Warga yang kesal sempat menganiaya terduga pelaku sebelum personil Polsek Somba Opu tiba di lokasi. Dugaan penculikan terjadi saat korban yang masih berusia 4 tahun sedang bermain di depan rumahnya. Namun upaya tersebut gagal setelah ibu korban terlibat tarik-menarik dengan terduga pelaku sembari berteriak minta bantuan warga. Adapun 3 rekan terduga pelaku bisa menarikkan diri menggunakan becak motor. Berikutnya kita lihat, ini dapat emas perdana, Prabowo ucapkan selamat. Ya, ini melalui sambungan video call, Presiden Prabowo Subianto langsung mengucapkan selamat kepada para atlet yang berlaga di gelaran Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Prabowo menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim sekaligus meminta para atlet untuk terus berjuang mengharumkan nama Indonesia. Emas perdana diraih tim bulu tangkis putra Indonesia yang menang dramatis atas Cina dengan skor 3-2 pada final nomor beregu putra. Kemenangan Indonesia kemudian dipastikan Muhammad Zaki Ubaidillah di partai terakhir mengalahkan Weng Hong Yang. Dan yang ketiga kita lihat puluhan delegasi termasuk Indonesia yang walk out saat Netanyahu pidato. Inilah momen saat delegasi Indonesia meninggalkan bangku saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato di sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Dalam video yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI ini terlihat delegasi Indonesia kompak berdiri mengikuti delegasi lain. Delegasi dari 77 negara termasuk Indonesia walk out saat Netanyahu mulai berpidato. Dari video terlihat hanya delegasi Israel yang bertepuk tangan saat Netanyahu berpidato memuji Presiden Donald Trump sebagai mitra Israel. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita di Temanggung, Jawa Tengah memanjat genting rumah tetangga setinggi 10 meter. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Ya, indeks ekonomi, alarm finansial ibu rumah tangga kian nyaring berbunyi. Di tengah melonjaknya harga berbagai kebutuhan, pendapatan keluarga justru stagnan. Alhasil, uang belanja bulanan ludes tidak berbekas untuk mencukupi kebutuhan harian. Dan impian untuk menyisihkan tabungan pun semakin sulit terwujud.
3: Ya, karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung.
4: Inilah wajah sebenarnya potret kehidupan jutaan warga yang hidup di kota besar. Untuk biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau dulu nih masih bisa nabung sedikit-sedikit, tapi apa daya sekarang kebutuhan semakin melejit sehingga akhirnya tabungan yang dulu disimpan sedikit-sedikit akhirnya terpakai juga.
5: Bukan lagi soal mengatur gaya hidup, melainkan strategi bertahan hidup. Tekanan harga bahan pokok yang terus melambung kini menuntut efisiensi ketat di tingkat rumah tangga demi menjaga dapur tetap ngempul hingga akhir bulan. Nita salah satunya, sebagai istri yang turut bekerja membantu perekonomian keluarga, ia merasa sangat sulit untuk menabung. Menurutnya bukan karena boros, namun karena semakin tingginya biaya hidup di kota besar. Hidup berdua dengan suaminya di kota Surabaya. Kira-kira dalam satu bulan penghasilannya dan sang suami jika digabung lebih dari 5 juta rupiah. Namun ada biaya kontrakan, biaya makan, biaya transport yang akhirnya membuat penghasilan tersebut nyaris tak bersisa.
3: Iya, karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya. Jadi ya itu, jadi susah nabung. Buat makan, nongkrong. Penghasilan tuh lebih. Pengeluarannya juga ya hampir sama lah kak. Masih bisa tapi dikit, nipis banget.
5: Susahnya menyisihkan uang untuk tabungan juga dirasakan oleh Renetta Rosalina, ibu rumah

0: Membangun kebiasaan menabung memang tidaklah mudah, terlebih di tengah himpitan ekonomi. Namun konsistensi dan kedisiplinan menyusun skala prioritas menjadi kunci agar keuangan keluarga tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Ya, Clarissa Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Informasi berikutnya, seorang bocah 12 tahun terpaksa berhenti sekolah dan berjualan siomay di Bintaro, Jakarta Selatan karena harus membantu ayahnya yang terkena kanker. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita laki-laki nekat memanjat genting rumah tetangga setinggi 10 meter.
2: Warga Dusun Kerajaan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rabu siang digegerkan dengan aksi seorang balita laki-laki yang memanjat genting rumah. Dalam video viral tersebut, balita laki-laki itu tampak merayap di atas genting. Warga yang khawatir pun berteriak memanggil sang bocah. Sementara, sejumlah warga berupaya mengevakuasi dari atas genting setinggi 10 meter tersebut. Aksi nekat bocah laki-laki tersebut diketahui pertama kali oleh Partinah, pemilik rumah. Partinah melihat tapak kaki bocah masuk ke dalam rumah, namun saat dicari di dalam rumah tidak ditemukan. Partinah langsung keluar mencari dan mendapati bocah laki-laki itu sudah berada di atas genting.
3: Bar ngepel ya? Bar ngepel masih basah lah, ada tapake. Tapake sini belum keluar, ya saya nyari-nyari ambil pik tiga. Sampai pik tiga kali, lewat sini munggah nggak ada. Ada lemari tak bukai, nggak ada.
2: Sementara itu, Endro Pramito, ayah balita, mengaku saat kejadian sang nenek yang menjaga anak bungsunya sedang kedatangan tamu di rumah. Diketahui, anaknya memang hobi memanjat.
4: Suka nih menek-menek, suka nih mainan ikan, sayur-sayur itu juga suka. Itu nih yang hobinya yang pertama itu, manjat. Menek itu hobinya yang pertama.
2: Sang balita akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
5: Jualan kayak gini, kadang-kadang selalu kepikiran sekolah gak sih?
6: Kan mau gimana lagi?
5: Jangan nangis, Habibi. Kamu sedihnya karena?
2: Bocah 12 tahun bernama Habibi ini rela berhenti sekolah dan jualan siomay demi membantu ayahnya yang terkena kanker. Dari video yang diunggah konten kreator Doni Ramadan ini, Habibi yang berjualan di kawasan Bintaro, Sektor 1, Jakarta Selatan ini merupakan warga asli Cirebon, Jawa Barat. Ia dan ibunya bergantian shift berjualan. Kisah haru Habibi yang berjualan demi membantu perekonomian keluarga ini menjadi viral di media sosial.
6: Tolong bantu bapak saya. Kasih ya.
2: Cerita Habibi kemudian sampai ke Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi. KDM menemui Habibi dan ayahnya yang terkena kanker usus. Karena sakit yang diderita itu, Habibi terpaksa hanya bersekolah hingga kelas 5 SD.
7: Kenapa dibawa ke Jakarta?
8: Ke Jakarta saya nggak bisa.
7: Oh, karena bapak nggak bisa jualan, ya. Akhirnya anaknya yang jualan.
8: Ikuti ya terus jualan.
7: Mengganti posisinya.
2: Ya. Usai pertemuan itu, Habibi bisa kembali bersekolah setelah diangkat jadi anak asuh Deddy Mulyadi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sekolah untuk rakyat miskin sudah seharusnya ada di tiap negara ya pemirsa. Tapi pernahkah Anda melihat sekolah untuk robot? Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.
9: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
10: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
9: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
0: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
9: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Robot humanoid tidak hanya dibuat untuk berdiri, berjalan, atau berbicara. Nah, di Beijing, China, robot justru disekolahkan agar bisa melakukan pekerjaan yang nantinya dapat membantu manusia. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.
1: Ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China. Di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
2: Di Xinjiang, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Tempat ini bukan ruang pamer robot, melainkan menyerupai lingkungan nyata tempat robot nantinya bekerja untuk manusia. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas, sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan. Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR. Kemudian, diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot. Seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur. Disinilah konsep embodied intelligence atau kecerdasan berwujud menjadi penting.
1: Saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik, menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh manusia. Seperti mindahin ini nih.
2: Apa yang dilakukan?

0: Di Depok, Jawa Barat, seorang perempuan pura-pura membeli, namun ternyata membawa kabur 7 setrika listrik dari sebuah toko perabotan. In this economy, selisih ribuan perak sangat berarti. Ratusan ibu-ibu di Kota Parepare rela antri demi mendapatkan minyak goreng murah. Sisi Kota kali ini akan mengajak kita melihat dari dekat Kampung Kerang yang ada di Surabaya. Di kampung ini, mayoritas warganya menjadi nelayan dan pengupas kerang. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang perempuan mencuri 7 alat setrika listrik dan juga selang regulator LPG di toko perabotan di Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan membuat karyawan toko sibuk. Adapun di Sulawesi Selatan, seorang perempuan di Kabupaten Goa ditangkap warga setelah berusaha menculik seorang anak balita.
1: Warga Kelurahan Mawang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa menangkap seorang perempuan berinisial I. Ia ditangkap warga pada Kamis malam karena diduga terlibat dalam upaya penculikan balita. Adapun 3 rekan terduga pelaku bisa melarikan diri menggunakan becak motor. Warga yang kesal sempat menganiaya terduga pelaku sebelum personel Polsek Sombaopu tiba di lokasi. Terduga pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolresta Goa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan penculikan terjadi saat korban yang masih berusia 4 tahun sedang bermain di depan rumahnya. Terduga pelaku kemudian berusaha membawa korban, sementara 2 rekannya berupaya mengalihkan perhatian orang tua korban. Namun upaya tersebut gagal setelah ibu korban terlibat tarik-menarik dengan terduga.

0: pelaku sembari berteriak minta bantuan warga. Sementara di Jawa Barat, seorang perempuan terekam kamera pengawas mencuri sejumlah barang dagangan dari sebuah toko perabotan di Jalan Haji Dimun, Kota Depok. Saat menjalankan aksi kriminalnya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan sengaja membuat sibuk karyawan toko dengan modus minta diambilkan sejumlah barang. Saat karyawan toko lengah, pelaku memasukkan 7 setrika listrik dan 1 selang regulator LPG ke dalam kantong plastik yang sudah ia siapkan. Setelah mendapatkan barang incarannya, pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Akibat barang dagangannya dicuri, pemilik toko mengaku menderita kerugian senilai jutaan rupiah. Kasus pencurian ini masih dalam penyelidikan personel Polsek Sukmajaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, ada sejumlah emak-emak yang berebut bahan pangan. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, emak-emak rebutan antri demi mendapatkan minyak goreng murah. Sementara di Manado, emak-emak juga rebutan cabai rawit dengan harga di bawah pasaran.
0: Ratusan warga yang mayoritas emak-emak memenuhi halaman kantor Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 24 September 2026. Kedatangan mereka demi mendapatkan minyak goreng murah dengan harga di bawah harga pasaran. Meski berdesakan dan antri cukup lama, mereka mengaku rela. Sebagian warga bahkan mengaku sengaja datang lebih awal karena khawatir stok minyak goreng habis sebelum mereka mendapatkan bagian.
2: Kalau di sini dapatnya berapa, Bu?
3: Cuma 2 liter.
2: Minyak 2 liter berapa harganya?
3: 15 1 liter.
2: Nah, kalau di pasar berapa?
4: Kepala 3 habis.
3: 20.000.
2: Pasar 20.000.
4: 40.
0: Di Manado, Sulawesi Utara, warga saling berebut mendapatkan cabai rawit murah yang disalurkan tim pengendali inflasi daerah TPID pada Senin 21 September. Sebanyak 2,5 ton cabai rawit asal Probolinggo, Jawa Timur langsung ludes dibeli ratusan warga. Penyaluran cabai rawit murah ini dilakukan Pemda setempat demi menekan inflasi akibat harga cabai yang terus meroket. Harga cabai di Manado menjadi salah satu penyumbang angka inflasi terbesar. Lantaran di daerah ini, mayoritas masyarakat menyukai makanan dengan menu pedas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, bagi kaum ibu, terlebih mereka yang uang belanjanya pas-pasan, selisih ribuan rupiah menjadi sangat berarti agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dapur hingga satu bulan ke depan. Harga-harga bahan pangan yang terus merangkak naik, sementara penghasilan suami yang tidak kunjung naik, membuat sejumlah kaum ibu harus putar otak untuk mengatur uang belanja. Dan berikut ini kita simak laporan khas redaksi.

0: Dari cabai, ayam, daging sapi hingga beras, saat ini harganya terus merangkak naik. Kenaikan harga ini bak menyelinap mengikis uang belanja setiap kaum ibu di negeri ini. Meski terlihat hanya selisih ribuan perak, namun hal itu cukup berarti bagi kaum ibu yang penghasilan suaminya pas-pasan. Ini terbukti dari sejumlah antrean bahan pangan murah, mereka rela berdesakan dan kepanasan demi membeli bahan pangan yang lebih murah. Itu baru soal bahan pangan, belum soal biaya lain seperti biaya sekolah anak, membayar listrik hingga cicilan rumah. Bak terjepit sana-sini, kaum ibu pun menjerit dalam sunyi.
1: Inilah wajah sebenarnya kota kehidupan jutaan warga yang hidup di kota besar. Untuk biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau dulu nih masih bisa nabung sedikit-sedikit, tapi apa daya, sekarang kebutuhan semakin melejit sehingga akhirnya tabungan yang dulu disimpan sedikit-sedikit akhirnya terpakai juga.
0: Saat ini gaya hidup bak seperti Fata Morgana di media sosial. Unggahan makan enak hanyalah potret lipstik ekonomi. Padahal mereka tengah berupaya mengatur keuangan agar tidak minus setiap bulannya. Bagi yang masih berkarya, sejumlah kaum ibu pun berupaya membantu ekonomi keluarga. Seperti Nita, warga kota Surabaya. Nita mengaku meski dirinya sudah ikut bekerja menambah penghasilan, namun tingginya biaya kontrakan, biaya makan, biaya transportasi membuat penghasilan dirinya dan sang suami tidak tersisa.
2: Ya karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung. Buat makan, nongkrong, penghasilan tuh lebih. Pengeluarannya juga ya hampir sama lah kak. Masih bisa tapi dikit, nipis banget.
0: Susahnya menyisihkan uang untuk tabungan juga dirasakan Renetta Rosalina. Ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja sebagai pembuat kue ini mengaku pos pengeluaran terbesar justru datang dari tagihan listrik sehingga kebutuhan menabung seringkali terabaikan.
3: Ya kadang bisa, kadang enggak. Ya kalau menabung kan untuk bayar listrik, untuk ini, untuk belanja, untuk bayar air.
4: Pengeluaran paling besar untuk apa?
3: Yang listrik itu.
4: Kalau nabung biasanya bisa mungkin sampai berapa banyak?
3: Kalau nabung ya per hari ya, karena saya jualan juga, per hari ya kadang 20 saya sisihkan.
0: Bagi sebagian orang yang penghasilannya pas-pasan, keuangan mereka begitu rentan. Jangankan menabung, saat ini jika mereka mampu menjaga setiap bulan tidak berutang, menjadi sebuah kesuksesan mengatur keuangan keluarga. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengajak kita melihat dari dekat kampung kerang yang ada di Surabaya, yang mayoritas warganya menjadi nelayan dan juga pengupas kerang. Redaksi segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Allah.

Surabaya punya sebuah kampung yang urat nadi kehidupannya digerakkan sektor nelayan pencari kerang. Tapi beberapa tahun belakangan, aneka jenis kerang yang dulu jadi tumpuan hidup warga mulai sulit untuk didapatkan. Sisi Kota merangkum kisah dan keresahan warga kampung nelayan kerang yang entah sampai kapan bisa bertahan.

0: Untuk Anda yang penyuka hidangan sari laut, mungkin tidak asing dengan kerang hijau. Tapi tahukah Anda proses awal sebelum Anda bisa menikmati kerang hijau? Ada proses pembersihan dari tritip-tritip yang menempel di kerang hijau ini. Kalau orang sini nyebutnya apa, Mbak? Merunti. Nah, ini harus dibersihkan.
1: Usai serah terima hasil tangkapan dari nelayan, estafet aktivitas kampung nelayan kerang berpindah ke istri-istri mereka. Sudut-sudut kampung yang hanya berjarak selemparan batu dari Taman Surabaya pun berubah menjadi sentra pengolahan kerang hijau. Berbekal alat dan tempat seadanya, ibu-ibu kampung Bulak Cumpat pun memulai aktivitas pekerjaan tangan harian. Mulai dari selasar dermaga, teras-teras rumah, hingga depan kandang ayam pun menjadi lokasi untuk memisahkan merunti yang menempel di cangkang kerang. Sementara itu, sekelompok ibu-ibu lainnya sibuk memisahkan skalop kerang kampak yang ukurannya lebih besar. Kerang hijau yang sudah dibersihkan dihargai antara 7 sampai 8.000 rupiah per kilogram, tergantung ukuran. Sementara untuk skalop dari kerang kampak dijual lebih mahal, 60.000 rupiah per kilogram. Ada juga yang mencari penghasilan dari upah mengupas kerang darah. Seperti Nuraili yang hari ini hanya kebagian satu tampah berisi sekitar 3 kg kerang darah. Karena ukurannya mini, meski hanya sedikit, butuh waktu sekitar 1-2 jam untuk memisahkan daging kerang dari cangkang.
2: Kan nggak punya perahu, ikut orang. Sekarang kan orangnya perahunya diganti jaring. Ikut jaring orangnya, jadi suami aku ya sekarang di sini aja, nggak cukup, banyak utang malahan melebu metu.
3: Gimana cara nih untuk
2: masak? Minta sama saudara-saudara, itu sering minta sama saudara-saudara itu.
1: Pendapatan nelayan kerang yang terus berkurang juga dikeluhkan Sumarlikah. Pengupas kerang asal Lamongan ini mengenang, kerang pernah menjadi tumpuan penghidupan warga Bulak Cumpat. Hingga sekitar 5 tahun belakangan, perolehan tangkapan kerang menurun tajam.
4: Beda jauh mas, dulu itu banyak orang kalau dapat itu kintalan. Berbak-bak sekarang itu kiloan 30, kadang 20, jarang yang dapat kintalan itu 50, ada sekarang nyari itu susah. Gara-gara itu loh mas, ada pengerukan pasir dulu itu di sana. Itu dijual, terus pasirnya dikeruk. Akhirnya terian itu hilang semua, kerang-kerang itu.
1: Selain kerang hijau, Sumarlikah yang menikah dengan nelayan asal Bulak Cumpat juga mengupas tiram atau oyster. Tidak seperti kerang hijau, butuh tenaga ekstra untuk mengolah komoditas laut yang dihargai paling mahal, sekitar Rp150.000 per kilogram ini.
0: Ini adalah kasta tertinggi dari pengolahan kerang di Bulak Cumpat Kenjeran. Oyster Mbak ya, tiram Mbak ya. Kenapa kasta tertinggi? Karena pengolahannya sangat susah. Butuh tenaga ekstra. Karena ini masih segar, jadi harus dibuka. Gak dibuka paksa gitu Mbak ya? Harus dibuka paksa. Nah.

0: Roda sektor bahari di Bulak Cumpat juga berputar lewat jasa juragan atau pengepul kerak. Salah satunya Mulyana, mantan pengepul rajungan yang sejak 2002 banting setir ke bisnis pengepul kerang di bawah bendera Big Boss Seafood. Oleh Big Boss Yana, kerang hijau tangkapan nelayan dihargai 5-8 ribu rupiah per kilogram tergantung ukuran. Sama seperti para ibu pengupas kerang, Yana pun mengakui cuan bisnis kerang di kampung nelayan kerang sudah jauh berkurang.
1: Tambah pendapatannya tambah menyusut terus sampai sekarang 2 tahunan ini sepi, kasihan nelayan nih. Itu kan bahan bakar sekarang kan nambah naik, untuk kerja lagi butuh bahan bakar, untuk kembali lagi kan nggak ada uang lagi, untuk besok lagi nggak ada lagi, hasilnya nggak seberapa. Dapatnya 1 kilo, 2 kilo, paling dapat 2 uang, 30 ribu, 40 ribu.
0: Daya dukung lingkungan pesisir utara Surabaya yang sudah jauh berkurang memang nyata dampaknya. Warga kampung nelayan kerang di Bulak Cumpat sudah beberapa tahun belakangan merasakannya. Asa menggerakkan ekonomi kerakyatan lewat pusat perekonomian seperti sentra ikan bulak yang berada tepat di seberang kampung Bulak Cumpat pun tidak banyak membantu. Ketika bibit kerang tidak lagi lestari di pesisir utara Surabaya, entah sampai kapan warga kampung nelayan kerang di Surabaya bisa bertahan. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami ajak Anda berkunjung ke Bukit Bintang Malaysia untuk mencicipi kuliner dan jajanan viral. Redaksi segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
3: Kenapa horor tuh?

0: Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis gitu.
1: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
2: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh it's a very complex relationship.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Ya, berita internasional, kepolisian Italia berhasil menangkap 34 orang dalam operasi besar yang menargetkan jaringan kejahatan terorganisasi dan juga perdagangan narkoba di wilayah Naples. Dalam penggerebekan, petugas menemukan uang tunai jutaan euro yang disembunyikan di dalam dinding rumah. Kepolisian Italia merilis rekaman video yang menangkap detik-detik aparat saat melakukan operasi penangkapan serta menemukan uang tunai lebih dari 3.200.000 euro yang disimpan di dalam dinding bangunan. Sebanyak 23 tersangka diamankan, sementara 11 lainnya dikenakan tahanan rumah. Selain narkoba dan uang, polisi juga menyita sejumlah jam tangan mewah. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya tegas otoritas Italia dalam memberantas sindikat mafia. Jika hanya punya satu hari di Kuala Lumpur, Malaysia, satu lokasi yang jangan dilewatkan adalah Bukit Bintang. Kawasan ini jadi surganya kuliner dan jajanan viral.
4: Kawasan Bukit Bintang menjadi salah satu surganya jajanan kaki lima atau street food di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu jajanan yang viral di sini adalah Mon Chinese Beef Roti. Beef Roti ini terinspirasi dari tradisi kuliner Hui, sebuah komunitas muslim Tionghoa. Adonan rotinya ditarik, dilipat, diberi minyak, dan dibuat berlapis secara berulang. Proses inilah yang membuat lapisan khas di bagian luar roti renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan kenyal. Sementara isian daging sapinya dibumbui dengan lebih dari 20 rempah. Selain isian sapi seharga Rp6,5, kedai ini juga menjual roti isi ayam dengan harga Rp5,5.
5: Lihat, dari flaky rotinya tuh menandakan udah crispy banget nih rotinya. Terus juga kalau dilihat isinya, dagingnya, terus juga bawang bombaynya itu melimpah. Jadi pas makan tuh puas banget, terus dimakannya pas masih hangat. Mantap!
4: Ragam durian lokal bisa menjadi pilihan pencuci mulut yang mudah dijumpai di Bukit Bintang. Malaysia punya beragam varietas durian unggulan, seperti D24, Blackthorn, XO atau Musang King. Cita rasanya pun beragam, ada yang manis legit, creamy, ataupun sedikit pahit getir. Durian Musang King yang saya pilih ini harganya Rp58 atau Rp254.000 per kilogram.
5: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musang King. Karena emang di sini surganya durian Musang King. Kita coba rasanya gimana. Widih, ini udah pulen banget. Warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia. Ini enak banget, bro. Enak.
4: Malaysia memang menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan asal Indonesia. Sepanjang bulan Juli 2026, Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 244 ribu orang Indonesia berwisata ke Malaysia. Satrio Adi, Ricky Maulana, Kuala Lumpur, Malaysia.
3: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang surah Al-Lahab, saat kehormatan tak menyelamatkan. Dan untuk membahasnya, seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda sekaligus gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum.
1: Ayah, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, saya ini agak-agak tenggorokan agak sakit nih Pak Kiai.
1: Iya, ngitung ya. Duit nanti hilang.
0: Mau, Masya Allah. Jadi meskipun itu tadi ya, kadang-kadang saya berpikir aduh, ujian untuk datang ke kajian ilmu kan sebenarnya juga banyak ya Pak Kiai ya.
1: Karena ya, diantaranya itu.
0: Kadang, tapi badan lagi gak enak nih, datang gak ya ke kajian, ini gak ya gitu. Tapi bismillah mudah-mudahan.
1: Nanti pulangnya sembuh.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, doakan ya pemirsa. Dan pemirsa di rumah kalau yang sedang sakit Pak Kiai, apa kira-kira penyemangat supaya tetap mendapatkan kebaikan? Meskipun dalam kacamata kita kondisinya lagi gak enak badan, lagi sakit dan segala macam Pak Kiai.
1: Iya. Orang yang sakit itu wajib berobat. Berobat itu bisa jadi berobat secara fisik, memang ke dokter, memang beli obat. Tetapi ilmu kedokteran holistik sekarang itu tidak mesti memberi obat, tidak mesti ke dokter. Bahwa sebenarnya obat ada dalam tubuh kita sendiri. Dan itu masyhur ya, sudah bisa dipelajari, sudah bisa dibeli bukunya. Salah satunya pendekatan diri kepada Tuhan kita. Para pemirsa sekarang duduk di depan televisi menyaksikan kajian kita di pagi hari ini, senang, berbahagia, imun kebahagiaan itu yang bisa menutup segala luka, segala kekurangan dan penyakit-penyakit dalam tubuh.
0: Okay. Jadi
1: dokter ini, holistik.
0: Dokter ya. Holistik. Jadi mudah-mudahan ini jadi imun ya, booster untuk bisa tetap bersemangat menjalani hari ini, Masya Allah. Sebelum kita bahas Pak Kiai, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, tema bahasan kita hari ini luar biasa menarik. Terkait Al-Lahab, kita akan mengkaji surah ini ketika di dalamnya dibahas terkait kehormatan yang justru tidak menyelamatkan. Nah pertanyaannya Pak Kiai, dalam surah Al-Lahab ini kan sebenarnya menggambarkan satu sosok yang sangat, bagaimana ya bisa dikatakan, yang sangat penting untuk kita kaji lebih dalam. Karena beliau ini adalah sebenarnya masih kerabat baginda Rasulullah SAW, tapi justru yang cukup keras juga memerangi dakwah baginda Rasulullah. Bagaimana kemudian Al-Quran secara ringkas mungkin menggambarkan dari surah ini Pak Kiai, seperti apa? Tafadhol.
1: Subhanallah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Surah Al-Lahab ini termasuk surah yang pendek dan ditaruh di juz 30. Dan anak-anak kita ini biasanya dari mulai TK ini sudah dilazimkan menghafal juz 30. Nanti ketika dia masuk SD sudah hafal. Itu sebenarnya para pemirsa harus didukung, harus dikembangkan. Yang menariknya ayat yang ada pada surah Al-Lahab. Jadi Al-Lahab itu nama orang. Abu Lahab, ayahnya si Lahab. Itu sebenarnya nama aslinya itu Abdul Uzza. Uzza itu nama berhala, nama Tuhan, nama dewa yang disembah oleh kafir Quraisy pada sahabat itu. Namanya Uzza. Nah dia oleh ayahnya diberi nama Abdul Uzza. Kalau kita orang Islam Abdullah, hambanya Allah. Dia Abdul Uzza, hambanya Uzza. Ya, kemudian kunyahnya itu Abu Lahab, ayahnya si Lahab. Dia bisa menjadi tema sentral dan dijadikan contoh, diabadikan di dalam Al-Quran karena memang peristiwanya dialah yang membatalkan salah satu dari sebuah peristiwa yang mestinya agung besar bisa disaksikan. Waktu itu turun ayat wa anzir ashiratakal akrobin, ya Muhammad beritahukan, anjurkan, beri peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Jadi ini juga konsep dakwah dalam Islam, jangan beranggapan bahwa dakwah itu harus bisa hebat, bisa luas, bisa ya melalang buana tanpa melakukan dari hal yang ada di sekeliling kita dulu. Jadi bagaimana Nabi berdakwah dengan istrinya, anaknya, keluarganya, menantunya, seperti itu. Ayat ketika wa anzir ashiratakal aqrabin, maka karena Allah memerintahkan, ya Muhammad beri peringatan keluargamu yang terdekat. Maka Abdul Uzza ini adalah orang yang punya kekerabatan dengan Nabi dari sisi nasab. Maka Nabi naik ke Bukit Shofa. Jadi kalau Mbak Mila, para pemirsa mau sa'i, itu Bukit Shofa ya adalah tempat menghitung pertama. Inna Shofa wal Marwata. Nabi naik ke Bukit Shofa. Nah, Nabi memanggil, ya qabila fulan fulan, qabila fulan fulan, dipanggil gitu. Maka pada saat itu Abu Lahab mengatakan, siapa itu yang memanggil kita ini, siapa? Maka Nabi mengatakan Muhammad. Ya, maka keluarlah dari bani-bani yang ada di sekilang, ya di sekitar kota, yaitu mereka itu berkumpul semua. Yang ada di sekeliling Ka'bah itu kumpul semua. Nah, Nabi bilang begini, ara'aitakum akhbartukum annal khail yakhruju min hadhid jabal. Apa pendapat kalian? Aku beritahukan kuda akan keluar dari gunung ini. Itu seandainya pada saat itu Abu Lahab, Abdul Uzza mau menurut sebentar saja. Oke. Okay. Ya, aku percaya. Kalau kau bisa mengeluarkan, maka bikin sejarah akan mencatat batu yang kokoh. Kalau gitu ini kalau dilihat dari posisi kota Mekah, yang dimaksud dengan Hadza Jabal bisa jadi itu adalah Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais itu adalah gunung di mana tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika memanggil haji. Nabi bilang, ya ara'aitakum akhbartukum al-khair yakhruju min hadzal jabal. Bagaimana pendapatmu? Seandainya kuda keluar dari gunung ini, apakah kalian mau percaya? Apakah kalian beriman? Ngamuk Abu Lahab. Padahal kalau dibilang, oke, buktikan dulu seandainya dia mengatakan itu. Maka pada saat itu Allah memberikan mukjizat yang luar biasa. Kuda keluar dari bongkahan batu Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais itu enggak ada pepohonan, semuanya batu. Nah, tetapi beliau ya tabban laka ya Muhammad. Celaka kau Muhammad. Kau kumpulkan kami di sini hanya untuk

0: mendekarkan kebohonganmu. Maka turun ayat itu, tabatlah yada Abi Lahab, yang celaka engkau. Jadi ucapan dia diberlakukan oleh Allah untuk orang yang mengucapkannya. Itu mengapa ayat ini, Mbak Mila, gak boleh kalau kita marah kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita. Rupanya kita bilang ya, kita menganggap diri kita ini benar. Kita menganggap diri kita itu udah soleh, udah alim gitu ya. Kita melihat ada orang yang kurang bagus, maka kita memberi label gitu. Padahal bisa jadi ketidaktahuan kita, tumpulnya pandangan kita bahwa dialah yang dimuliakan Allah. Ya, maka kalimat yang kita ucapkan kepada dia itu akan kembali pada
1: okay. dia. Jadi jangan mencela itu tadi ya Pak
0: Kiai. Gak boleh.
1: Baik.
0: Ya, la tahqiranna bisyai. Ya.
1: Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait surah Al-Lahab ini. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: di segmen kedua ini. Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mutia di Jakarta. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Azizah selaku mahasiswa dari UIN Jakarta. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pengasuh tafsir tematik CNN nomor 2 tentang tafsir surah Al-Lahab. Dalam Al-Quran, Al-Lahab ini kan merupakan nama orang, yaitu Abu Lahab yang merupakan paman Nabi. Apakah itu menyebutkan kejelekan seseorang atau menyebutkan bahwa Al-Lahab adalah musuh Nabi? Sedangkan di dalam Al-Quran, Nabi mengatakan untuk Nabi melarang untuk kibah atau menyebutkan keburukan-keburukan orang lain. Lalu bagaimana cara mengkompromikan bahwa Al-Quran menyebutkan tentang keburukan Abu Lahab? Sedangkan seperti yang disebutkan tadi bahwa Nabi melarang untuk ghibah. Lalu bagaimana para ulama menjelaskan paradoks tentang kajian tersebut? Pertanyaan kedua yaitu, Abu Lahab ini kan merupakan paman Nabi dari ayahnya yaitu Abdullah. Namun hubungan tersebut tidak membuat Abu Lahab mendukung perjuangan Nabi. Justru Abu Lahab ini menjadi salah satu orang yang paling menentang beliau. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Lahab ini, khususnya dalam konteks hubungan keluarga yang tidak selalu memiliki kesamaan dalam keyakinan dan perjuangan. Lalu bagaimana kita dapat mengkorelasikan pelajaran ini dengan kehidupan objektif saat ini? Yang terakhir tentang istrinya Abu Lahab. Disebutkan dalam surah Al-Lahab, Hammalatul Hatab, yang artinya pembawa kayu bakar. Apakah pembawa kayu bakar ini maknanya benar-benar wanita pembawa kayu bakar? Karena sepengetahuan saya, Abu Lahab ini merupakan orang kaya. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Semoga saya bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adinda Mutia Azizah di Jakarta atas pertanyaannya. Tiga pertanyaan Pak Kiai, ini butuh pembahasan yang juga cukup panjang ya. Satu segmen ini bisa Pak Kiai. Oh, untuk pertanyaan pertama Pak Kiai, kan Baginda Rasulullah mengajarkan bahwa kita tuh gak boleh berkibah. Tapi di sisi lain Al-Quran memang sengaja
2: menyebutkan
0: Abu Lahab yang beliau juga masih kerabatnya Baginda Rasulullah. Kisahnya diceritakan di situ. Sebenarnya apa kemudian tujuan dari mungkin Allah menggambarkan Abu Lahab ini langsung di Quran untuk kita Pak Kiai, untuk kita pelajari.
2: Iya, saya tadi Mutia,
0: Mutia
2: ya, Mutia. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, sebenarnya pertanyaan ini ada dua sisi yang bisa saya sampaikan. Pertama, menyebutkan kejelekan orang tidak melulu bernilai ghibah. Syaratnya manakala dia termasuk mujahirin.
0: Mujahirin.
2: Jahara, orang-orang yang menampakkan. Jadi orang-orang yang ketika melakukan kesalahannya dengan terbuka, orang semua kalau bahasa kita sudah jadi rahasia umum, maka menceritakannya tidak berdosa. Mohon maaf ini, kalau ada koruptor yang ditayangkan di televisi, namanya, wajahnya, sosoknya begitu saja detail, perbuatannya sudah dilakukan, angkanya, maka membicarakannya tidak ghibah. Ghibah berlaku manakala yang diucapkannya itu sesuatu keburukan yang tahu hanya dia gitu. Saya mengetahui Mbak Mila punya kekurangan. Maka ketika saya menceritakan 100% sebuah kebenaran kesalahan, itu yang disebut dengan ghibah. Karena dia melakukannya tidak secara nyata. Jadi kalau dilakukan secara nyata, tidak berlaku hukum ghibah. Ini yang pertama yang bisa diambil. Nah ini ada penghibur yang kedua Mbak Mila bagi para da'i-da'i muda. Ayat ini melahirkan sebuah prinsip dalam dakwah itu, azhadun nasi lil alim ahluhu wajironu. Orang yang tidak merasa butuh kepada orang alim itu tetangga, keluarga dan tetangganya. Jadi Mbak Mila, ada orang alim, tetapi keluarganya cuek saja, seakan tidak mau memberikan penghormatan. Orang dari jauh menganggap hebat, memuliakan dan lain sebagainya, tapi keluarganya cuek-cuek saja. Panggilannya tidak memberikan kemuliaan dan tidak ada sikap-sikap pemuliaannya, itu gak ada. Yang kedua wajironu, tetangganya. Orang dari luar datang tapi tetangganya rumahnya nempel gak ikut pengajian. Itu maknanya keluarga tidak mesti mendukung. Dan ini yang diwujudkan dalam surah Al-Lahab ini. Paman sendiri tetapi tidak simpatik, ya, tidak mendukung, ya, tidak menyokong apa yang dilakukan oleh keponakannya. Nah, na'udzubillahi min dzalik.
0: Okay. Jadi memang apa yang bisa dikatakan terjadi juga ya dalam kisah baginda Rasulullah saja terjadi. Berarti kita tidak perlu, bagaimana kemudian ketika kita menyikapi Pak Kiai, ada itu tadi ya, kita punya saudara, kita punya kerabat yang rasa-rasanya tidak sejalan, tidak satu frekuensi, tidak satu tujuan arah perjuangannya. Apa kira-kira langkah yang bisa kita lakukan? Belajar dari surah ini.
2: Tasamuh. Tasamuh, toleransi. Ya. Bahwa tidak mungkin Allah menyeragamkan warna, menyeragamkan pola pikir, kebijakan dan lain sebagainya itu karena sesungguhnya itu sebuah keniscayaan. Maka yang terhebat, yang mengagumkan ketika kita punya yang disebut dengan tasamuh. Kita punya sikap toleransi. Kalau umpamanya sama-sama beragama tetapi beda paham, beda mazhab, beda ya ini dan itu, maka kita menghormatinya menjadi sebuah keniscayaan. Itu adalah sunnatullah. Maka sikap yang semacam itu yang mendewasakan seseorang dan tidak menyebabkan terjadinya ya kehidupan, terutama kekerabatan yang terkotak-kotak itu dengan sikap tasamuh.
0: Tasamuh ya. Tadi, sikap toleransi. Pak Kiai, untuk pertanyaan ketiga tadi, terkait istrinya Abu Lahab, Hammalatul Hatab, pembawa kayu bakar. Kan istrinya Abu Lahab juga pasti kaya, orang Abu Lahabnya juga kaya. Ini apakah makna metafor atau sebenarnya seperti apa? Ataukah justru ini ungkapan yang harfiah, Pak Kiai?
2: Ya, sebelum kita sampai pada penafsiran itu, Mbak Mila, ada latar belakang yang hebat. Sebenarnya istrinya Abu Lahab ini, Abdul Uzza ini adalah fenomena yang bisa jadi fenomena yang ada di sekeliling kita. Dia ketika turun tabat yada abi lahabi watab, ketika turun itu dia dengar turun perintah bahwa suaminya diperolok-olok. Maka dia kaya raya mengambil batu besar. Dia datang mendekati Ka'bah. Di situ di Ka'bah itu ada Nabi Muhammad, ada sahabat Abu Bakar dan ada yang lainnya sedang berkumpul. Datang dia ke situ. Ya, maka dia mengatakan, "Ya Abu Bakar, anna sahibaka Muhammad, ya yaqulu kadza wa kadza." Yang itu maksud tabat yada abilah habib. Ya, maka dia bila katakan, "Kalau saja aku berjumpa dengannya, maka aku akan timpakan mukanya dengan batu besar ini." Mbak Mila, di situ ada Nabi Muhammad. Tetapi Allah tutupi mukanya, yang dia lihat cuma Abu Bakar. Dia tidak bisa melihat kalau Nabi sedang duduk bersama Abu Bakar. Nyap-nyap dia, sebagainya. Ya, ini menggambarkan para pemirsa, orang yang bersuami istri itu dia akan ikut kepada suaminya. Kalau paribasa ne wong Jawa, apa neroko katut ya, swarga nunut, neroko katut ya. itu
0: lebih Jawa dari Jawa.
2: Ya, ini satu apa paribasa nih wong Jawa. Tapi memang benar. Wanita itu dia akan lebih mendukung pendapat sikap yang dilakukan oleh suaminya, sehingga digambarkan swarga nunut neraka katut. Ke sorga dia bisa bersama, tapi dia juga bisa terbawa-bawa ke neraka itu. Nah, kalau saja hati itu dia tidak ditutupi sama Allah, maka yang menimpa muka Nabi itu adalah istrinya.
0: Baik.
2: Itu yang pertama, catatan tentang istrinya.
0: Oke, tapi kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Di segmen berikutnya, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait surah Al-Lahab. Tadi di segmen sebelumnya, Pak Kiai setengah memberikan gambaran bagaimana kemudian istrinya Abu Lahab ini memang apa ya, ditutup matanya pada saat di situ di Ka'bah ya Pak Kiai tadi ya, sampaikan
1: ya,
0: di samping Ka'bah. Di situ kemudian istrinya Abu Lahab tidak bisa melihat baginda Rasulullah. Dan memang karakter istrinya ini mirip dengan suaminya, begitu ya. Seperti apa kelanjutannya Pak Kiai?
1: Iya, pada saat itu dia mengatakan kepada Abu Bakar, kalau aku berjumpa hari ini, maka akan aku timpakan mukanya Muhammad dengan batu besar. Nah, yang menariknya Mbak Mila, bahwa Nabi Muhammad secara langsung Allah perdengarkan bahwa kutukan, ucapan Tabat yada abi lahabi watab itu memang layak gitu. Karena ternyata istrinya aja ngamuknya kayak gini. Jadi kalau mau lihat bagaimana suaminya seseorang itu marah ya dengan ucapan kita, lihat saja ucapan istrinya. Maka itu sudah ada cerminan apa yang diucapkan oleh suaminya itu. Ini informasinya. Yang kedua, tentang apakah itu maknanya hakiki hamalat al-hatab. Ulama ada dua penafsirannya. Yang pertama, hamalat al-hatab itu maknanya tamsi bin namimah. Kesana kemari itu dia suka namimah, melebihkan, mengurangi perkataan. Itu maknanya hamalat al-hatab, membawa kayu bakar. Maknanya dia yang kesana kemari itu membakar kondisi, maknanya itu. Tamsi bin namimah, kesana kemari itu membakar kondisi. Itu yang kedua. Yang lain mengatakan, sahabat-sahabat Nabi mengatakan al-hatab bimakna al-kalimah. Bahwa yang dimaksud kayu itu ya maknanya ya kayu. Jadi Mbak Mila ini na'udzubillah min zalik. Ya wa mra'atuhu hamma latal hatab. Istrinya Abu Lahab itu memikul kayu bakar. Coba bayangin ya. Dandanannya bagus. Pakai emas, dicincin emas, pakai galang emas, pakai kalung emas. Tapi masih mengambil kayu bakar dengan punggungnya sendiri. Dari lantaran tidak mau membayar orang lain untuk mengikuti. Apa? Untuk mengikuti keinginan dia. Betapa kaya yang pelit itu adalah simbol dari ya wamro'atuh. Jadi istrinya Abu Lahab itu kaya tapi dia tidak malu membawa kayu bakar dari lantaran tidak mau berbagi sedikit pun. Jadi wajar kalau tidak disebut namimah, tidak disebut ghibah, menyebutkan keburukan orang ini. Kayanya jangan-jangan tipologi ini ada di lingkungan kita Mbak Mila. Yang kaya dia bisa nyuruh orang, dia bisa bayar orang, dia bisa, tapi dia gak mau. Kira-kira nih, dia tetap jalan, dia tetap dia beli lagi, padahal sebenarnya dia bisa menyuruh orang lain. Saking tidak mau mengeluarkan
0: kan
1: uangnya.
0: Sugih tapi medit gitu ya. Kira-kira gitulah kata orang Jawa pemirsa. Jadi oh itu juga bisa jadi tanda sebenarnya. Jangan-jangan nih kelakuannya mirip Abu Lahab nih.
1: Nah istrinya Abu Lahab.

0: Okay.
1: Kaya, tapi dia sangat memanfaatkan ya semuanya dengan tangan sendiri, tapi bukan karena rajin, mm-hmm. saking pelitnya dia tidak mengeluarkan yang dia punya.
0: Oke, okay. Lanjut ke ayat berikutnya Pak Kiai. Fijidiha habelum mim masad.
1: Ya.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ini ya. Tuh maksudnya seperti apa Pak Kiai?
1: Kalau ya hablum mim masad, tali masad. Masad itu annabatu fil Yaman. Jadi nama pohon yang ada di Yaman itu ya, dan itu di sana itu dipintal. Kalau di sini pohon waru. Mbak Mila tahu enggak pohon waru?
0: Tahu, Pak.
1: Pohon waru itu, kelopak pohon waru itu kalau dipukul itu maka dia punya serat.
0: Oh.
1: Nah, seratnya itu nanti dibuatkan dipintal. Tambang, dibuatkan tali. Hablum mim masad, itu namanya masad. Nabatul masad. Nah, kalau orang yang digambarkan di lehernya itu maknanya dia betapapun kehidupannya orang yang sudah digantungkan di neraka itu yang satu. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi nanti kehidupan dia itu seperti orang yang digambarkan kehidupannya itu digantung di neraka itu. Hablum min masad. Yang kedua, dari lantaran sikap pelitnya istri dari Abu Lahab itu sehingga segala sesuatunya itu menyesakkan. Jadi dia tidak saking menggambarkan pelitnya itu sama saja orang yang tercekik lehernya.
0: Saking pelitnya.
1: Saking pelitnya, medit.
0: Iya, ada ya orang kayak gitu ya Pak Kiai.
1: Ada.
0: Astagfirullahaladzim. Oke. Kalau kita menghadapi orang yang medit itu gimana ya Pak Kiai? Maksudnya gini, kadang-kadang kita melihat iya ada loh orang yang kaya raya gitu, orangnya mampu, tapi giliran untuk mengeluarkan untuk sedekah, untuk infak, beratnya itu uang keluar dari kantong, itu seperti apa ya Pak Kiai?
1: Saya cerita sedikit, jadi baru kisahnya ini baru kemarin, ya, baru apa, dua hari.
0: Fresh from the oven.
1: Baru dua hari. Ada orang ini memiliki tanah, tanahnya besar sekali. Ya, jadi kalau ditanya tanahnya mau dijual tidak, dia bilang itu tambang emas. Jadi maknanya nggak akan dia mau menjualnya gitu. Pada akhirnya dia sakit dan sakitnya itu sudah melumpuhkan ya kehidupannya ini. Semuanya harus dibungkus dengan plastik karena tidak boleh tersentuh air dan lain sebagainya. Maka tingkat kebutuhannya ya sangat tinggi. Orang ini kalau saya sebut Mbak Mila pasti kaget. Karena orang ini orang yang kaya di Indonesia. Waktu orang yang perantaranya ini dari pihak kepolisian ini ya Babin Kamtibmas ini datang. Pak ini ada yang mau ini gitu, ya, tapi minta kalau bisa di sebagian diwakafkan sebagian dengan harga jual. Maka yang menjawab istrinya. Jadi bukan si pemilik, istrinya menjawab. Dia bilang, gak usah ngomong wakaf, gak ngomong apa itu ibadah saya udah banyak, amal saya udah banyak. Ini jual beli aja gitu loh.
0: Ada.
1: Ini baru dua hari. Baru dua hari ini.
0: Luar biasa, okay.
1: Jadi ya, betapa nggak ada bisnis saja. Urusan wakaf, urusan ibadah saya udah banyak.
0: Okay.
1: Padahal katanya ini di daerah itu tanahnya begitu banyak luar biasa.
0: Oh.
1: Dan si pemiliknya, si suaminya itu sendiri yang sudah
0: sakit
1: ya
0: ini.
1: Kehidupan sepanjang itu tadi tidak bisa ngomong apa-apa ketika ya istrinya mengatakan itu.
0: Suami. Itu adalah kisah nyata.
1: Kisah nyata. Okay. Jadi memang ada.
0: Memang ada. Nah, nanti kita lanjutkan Pak Kiai. Ini maksud saya ada banyak pertanyaan yang mungkin kita bisa belajar dari ini ya. Dan sebenarnya kalau kita begini tuh dampaknya akan seperti apa? Nanti insya Allah kita belajar di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
3: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
4: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Surah Al-Lahab, Saat Kehormatan Tidak Menyelamatkan. Pak Kiai, masih cukup melekat ya tadi cerita Pak Kiai yang kita melihat dalam keseharian, ternyata ada loh orang yang seperti itu, kaya, penuh kehormatan, hartanya di mana-mana, tapi urusan mengeluarkan untuk kebaikan tuh rasanya berat sekali, medit, pelit begitu Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, kalau kita kemudian tarik korelasi dengan Surah Al-Lahab, ini seberapa bahaya sikap-sikap yang seperti ini Pak Kiai?
1: Iya, ada ditulis di dalam tafsir pendapat Imam Qotadah ketika menjelaskan dengan ya wa mura'atuhu hammalatal hatab. Yang menjadi inti di sebenarnya di belakang kalimat itu oleh sahabat Abu Qotadah dikatakan wa kanat ta'ayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil fakri. Wanita ini, istrinya Abu Lahab ini menghina, mengecilkan Muhammad itu dengan kemiskinannya. Jadi dia kaya raya dan dia mau memukul dengan mukanya dengan batu dari lantai ta'ayyar li fakrihi, karena miskinnya Muhammad. Terus ya. Ma'akauniha katsratul mal ya wa yahmilul hatwa ala zuhriha. Tapi dia kaya raya, banyak hartanya, masih rela menggotong kayu di pundaknya itu, kata beliau, bisyiddati bughliha, dari lantaran sangat pelitnya dia memiliki sesuatu itu, membawa kayu di punggungnya sendiri, tapi setiap kali orang yang ngomong sama dia, maka dia menjatuhkannya dengan kemiskinan. Nah, jadi kesombongan harta itu membawa kesombongan-kesombongan yang lain. Termasuk kesombongannya tidak bisa, telinganya tidak bisa lagi mendengar anjuran-anjuran kebaikan. Para pemirsa, ini kalau ini menjadi sebuah hal yang perlu kita ambil hikmah dalam kajian Allah.

0: paham pada kesempatan ini. Hati-hati, ketika kita kaya, bisa jadi lakinya, suaminya dia bisa menjadi orang yang bersyukur. Tapi bisa jadi pasangan hidupnya, anaknya tidak pandai. Dan itu yang menyebabkan lahirnya kesombongan-kesombongan lain. Mm-hmm. Jadi kesombongan harta melahirkan kesombongan-kesombongan lain. Mm-hmm. Yang kedua, bahwa orang yang menghina terhadap man ayyara syai'an, barang siapa seseorang itu menghinakan dengan sesuatu, maka bisa jadi fahwalahu. Yang dia sebutkannya itu akan kembali kepada orang yang menyebutkannya. Jadi apa? Dunia terbalik. Dunia diputar. Ya. Nah, ini adalah sebuah fakta terjadi dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ayat yang pendek tetapi begitu banyak kandungan-kandungan yang ada di dalam surah Al-Lahab. Kalau saja kita mau memperhatikannya ini, maka ini menjadi sebuah ya pelajaran yang paripurna untuk bisa kita menjadi orang yang bersyukur. Subhanallah, subhanallah.
1: Oke. Pak Kiai, saya jadi teringat nih kisah-kisah seperti ini karena mungkin di lingkungan terdekat itu terjadi, Pak Kiai. Ada kemudian yang memang secara harta itu banyak sekali asetnya di mana-mana. Ini kerabat jauh Pak Kiai. Jadi ada asetnya di mana-mana, kemudian tapi pada akhirnya karena mungkin itu tadi medit dan pelitnya ya untuk dikeluarin tuh kayaknya memang susah sekali. Tapi kita bisa belajar ibroh ya dari kisah ini. Di akhir hidup beliau kami melihatnya justru tidak punya apa-apa. Jadi justru
2: La ilaha illallah.
1: Apa ya? Apakah ini juga bisa menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa ternyata tuh memang ya itu tadi dunia, harta dan segala macam itu ya jangan terlalu dibangga-banggakan, apalagi sampai mungkin merendahkan orang lain karena efeknya itu tadi bisa kembali pada kita dan kita kembali dalam kondisi tidak punya apa-apa. Bisa seperti itu ya Pak Kiai ya?
0: Bahkan umurnya diberi waktu untuk ditangguhkan untuk dia bisa melihat bahwa dia akan berputar berposisi pada orang yang dia hinakan. Jadi kan dia lagi tinggi, dia hebat, dia banyak harta, dia mengecilkan gitu. Tetapi umurnya ditangguhkan dalam penderitaannya itu dia untuk bisa melihat ya posisi di mana dia menjadi orang yang dulu dia hinakan. Dan itu fakta ya. Oleh karena itu benar yang Mbak Mila katakan. Jangan menganggap bahwa materi itu segala-galanya. Dia itu bukan tujuan, tetapi dia adalah alat yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan. Ya, jadi harta itu bukan tujuan. Tetapi dia bisa harus dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Mana tujuan? As-sa'adatul akhirah. Ya, kebahagiaan akhirat itu yang sebenarnya yang mesti kita kejar. Nah, kita gunakan itu untuk sampai.
1: Jadi
0: kalau ini mah gambaran super, ya super pelit, super sombong, super segala-galanya ini. Ya.
1: Terakhir Pak Kiai, ini kan biasanya kita suka mendengar tuh saya waktu kecil tuh segitu. Jangan pelit, nanti kuburnya sempit. Itu. Memang bagaimana penggambaran orang pelit itu di alam kubur tuh awang-awang seperti itu atau gimana ya Pak Kiai?
0: Iya benar. Iya, jangan pelit, kuburan sempit. Karena nanti orang ketika diletakkan di dalam kuburan, bingung kan dia sendirian, sempit, pengap gitu. Maka akan ada datang orang mendatanginya. Kalau laki yang datang laki, kalau perempuan yang datang perempuan. Mbak Mila, kita di dalam kubur, kemudian lagi bingungnya, maka orang itu datang. Maka kita tanya setelah ucap salam, "Mananti, kamu ini siapa?" "Ana malukil ladzi tatasaddaqi." Aku ini hartamu yang kau sedekahkan.
1: Dahsyat kan kalau
0: begitu. Ya? Jadi kita lagi sepi ada teman gitu, betapa dia lebih berharga dari harta itu. Nah, itu lawanan dari pelit, kuburan sempit. Itu benar.
1: Medit itu tadi. Masya Allah ini luar biasa bahasa kita pakai. ini sudah dari tadi di queue, ini sudah waktu sudah habis. Tapi karena pembahasan yang luar biasa ini jadi pengennya lanjut terus ya. Mohon maaf pemirsa. Pak Kiai jazakallahu khair ilmunya hari ini. Insya Allah kita bisa melanjutkan pembahasan kita ini pemirsa dengan tema-tema lain yang juga tidak kalah menarik pada episode berikutnya. Ini luar biasa, saya dapat banyak gambaran, banyak pencerahan pada episode kali ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita semua untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mbak Diarma bersama Gurunda kita, Kiai Haji Harsaka. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dia Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi akhir pekan selengkapnya.
1: Bupati Kudus viral pasca aksinya menanam pohon dengan membongkar aspal sejumlah ruas jalan.
0: Ya, berita viral lainnya, menu makanan bergizi gratis di Pati, Jawa Tengah ditemukan cacing tanah dan ulat daun. Pasca viral, PLT Bupati Pati langsung melakukan sidak pada Jumat dini hari.
2: Aksi Bupati Kudus Sam'ani Intakoris menanam pohon di sejumlah ruas jalan ramai diperbincangkan di media sosial. Lokasi penanaman berada di atas tepat di sisi trotoar, sementara pohon lainnya ditanam di depan rambu lalu lintas. Terkait posisi pohon yang dinilai berdekatan dengan fasilitas jalan dan trotoar, menurut Bupati, lokasi penanaman merupakan lokasi pohon sebelumnya yang telah ditebang atau mengalami kerusakan. Saat ini Pemkab Kudus menargetkan penanaman 50 pohon setiap hari Jumat.
3: Kita tanam itu tidak ada tekniknya ya. Saya arsitek ya. Dan pohon ayam majalah itu sangat-sangat penting. Ya, terutama bapak-bapak yang gundul, biar nggak panas juga. Kan itu ya.
4: Oh, itu apa? Tolong ya, ini apaan?
2: Menu makanan bergizi gratis di Kabupaten Pati, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video, siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati menemukan cacing dan ulat daun di dalam mangkuk sayur bayam.
5: Ini sampai viral ini, kalian sortir piye coba? Sing dipakan opo iki? Ojo terus jangan bilang kelewatan. Pati terlalu viral nih, jangan sampai kayak gini nih.
2: Pasca viral, PLT Bupati Pati langsung melakukan sidak pada Jumat ini hari. Sidak dilakukan di 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG di Kecamatan Celuwa.
6: Kami didampingi oleh Kepala Kemenag, Pak Saiku, ada Dinas Kesehatan Pak Luki, ada LH Pak Tulus, dan ada Asisten 1 dan Kesra. Jadi setiap kali laporan masyarakat akan langsung kami tindak lanjuti.
2: Dalam sidak, kelalaian menjadi penyebab utama terdistribusinya makanan yang tidak layak konsumsi ke para siswa sekolah yang berpotensi menyebabkan keracunan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jawa Tengah.
1: Diterjang angin kencang, pasar tradisional di Demak, Jawa Tengah porak-poranda. Angin menerbangkan atap galvalum hingga menimpa rumah warga.
0: Sementara itu di Temanggung, Jawa Tengah, puluhan warga menggelar tradisi perang Cendol Dawet. Ritual dipercaya warga ampuh untuk meminta turunnya hujan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
7: Ayo, parkiran sound jempalek kabeh kok ngene. Parkiran pasar dempet iki.
2: Beginilah kondisi pasar tradisional Dempet di Demak, Jawa Tengah pasca angin kencang menerjang pada Jumat petang sore. Tiupan angin yang disertai suara gemuruh menghempaskan atap galvalum parkiran pasar serta lapak pedagang hingga menimpa rumah warga. Peristiwa yang berlangsung kurang dari 5 menit ini membuat warga dan pedagang panik. Selain atap, 4 rumah warga juga mengalami kerusakan. Petugas Trantip Kecamatan Dempet langsung mendata kerusakan yang diderita warga. Warga dan pedagang juga berjibaku memperbaiki bangunan yang rusak. Akibat kemarau panjang, sejumlah ibu rumah tangga di Dusun Berampa, Polewali Mandar harus menempuh perjalanan sejauh 2 km menuju Sungai Maloso demi mendapatkan air bersih. Sumur mereka mengering sejak 3 bulan terakhir. Warga sebelumnya membuat sumur kecil di bantaran sungai sedalam 30 cm. Proses ini membutuhkan waktu lama karena warga harus menunggu air keruh dan berbusa berubah menjadi jernih. Warga akan kembali ke sungai untuk mencari air bersih jika persediaan mereka telah habis. Warga berharap kemarau segera berakhir agar pasokan air sumur kembali normal. Inilah keceriaan puluhan warga desa Kemiri Ombo, Temanggung, Jawa Tengah dalam tradisi perang Cendol Dawet. Tradisi warisan nenek moyang ini diyakini ampuh untuk meminta turunnya hujan. Warga saling melempar dan mengguyurkan cendol dawet yang telah dipersiapkan dari rumah mereka masing-masing. Diawali dengan salat istisqo dan doa bersama di area pemakaman sesepuh desa, ritual sakral pada Jumat Kliwon ini hanya digelar saat desa dilanda kemarau panjang. Imbas cuaca ekstrim dan tidak turun hujan selama 4 bulan lebih, banyak tanaman kopi milik warga menjadi kering hingga mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Operasi modifikasi cuaca kembali dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain untuk menurunkan polusi udara, diharapkan segera turun hujan lebih awal di wilayah Jakarta.
0: Sementara itu, gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 di Kabupaten Bekasi ludes terbakar. Proses pemadaman terkendala karena tidak tersedianya air di dalam hidran.
2: Operasi modifikasi cuaca dengan menebar NaCl powder ke awan diharapkan segera meningkatkan potensi turunnya hujan dan menurunkan polusi. Dengan pesawat Cessna 400, powder ditaburkan di atas wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Dari 5 kali penerbangan modifikasi cuaca, dihasilkan 42 juta meter kubik air baku yang bisa digunakan oleh Pamjaya.
8: Kebakaran.
2: Kobaran api dengan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Jumat pagi. Sejumlah petugas damkar Kabupaten Bekasi, pihak swasta dan 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan mengalami kendala sumber air. Pasalnya, hidran air di lokasi tidak berfungsi. Saat terjadi kebakaran, kondisi gudang sedang kosong. Penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang perempuan ditangkap warga karena terlibat upaya penculikan balita.
0: Informasinya hadir di redaksi Pagi Akhir Pekan sesaat lagi.

0: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
5: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis gitu.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
6: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Seorang ibu rumah tangga di Tambun, Bekasi menjadi korban jambret saat membonceng sepeda motor. Berkat rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku di kediamannya.
1: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, aksi pencurian motor terekam CCTV. Pelaku merusak gembok pintu gerbang, kemudian membawa lari motor incaran.

0: Seorang ibu rumah tangga yang sedang membonceng sepeda motor menjadi korban jambret saat melintas di Jalan Kampung Jati 1 Tambun Selatan Bekasi pada Senin lalu. Korban bahkan sampai jatuh terjengkang dari sepeda motor saat tasnya diambil paksa dua pelaku jambret. Berbekal rekaman CCTV dan saksi mata, petugas Satuan Resmob Bareskrim Polri berhasil menangkap kedua pelaku di lokasi berbeda. Setelah ditangkap, keduanya diminta menunjukkan barang bukti yang telah mereka buang di sebuah lahan kosong. Polisi akhirnya menggelandang kedua pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Polres Bekasi. Keduanya akan dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di salah satu rumah warga di Desa Meger, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa lalu. Pelaku yang berjumlah dua orang nekat menggasak motor pemilik rumah yang terparkir di teras. Pelaku saling berbagi tugas, satu orang sebagai eksekutor dan satu orang mengawasi keadaan. Menurut pengakuan korban pada hari Jumat, dirinya baru menyadari motornya hilang saat akan membuang sampah. Korban terkejut saat mendapati pintu gerbang sudah terbuka dan motornya tidak berada di teras.
1: Awalnya jam 5 saat mau buang sampah. Mau buang sampah, buka pintu di situ, gerbangnya udah kebuka, motornya udah nggak ada.
0: Menindaklanjuti kejadian ini, korban selanjutnya melapor ke Polsek Ceper. Aksi pencurian sepeda motor di parkiran kafe di Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku yang terdiri dari dua orang awalnya mengawasi keadaan sebelum akhirnya menggondol satu motor milik karyawan kafe. Motor hasil curian selanjutnya dibawa lari dengan didorong oleh pelaku lain. Menurut saksi mata, motor korban tidak dikunci stang saat kejadian sehingga memudahkan pelaku membawa lari motor korban.
2: Posisinya itu, ya kalau kayak gitu kayaknya nggak dikunci stang.
3: Nggak dikunci stang ya?
2: Iya.
3: Itu pelaku berapa orang?
2: Pokoknya pelakunya itu yang jelas, yang ngambil satu, yang nyetut satu.
0: Sementara itu korban berencana melapor ke polisi dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang perempuan ditangkap warga Kabupaten Goa karena terlibat dalam upaya penculikan balita.
5: Sementara itu seorang remaja terpergok warga mencuri sejumlah rokok dan uang dari warung kelontong. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
0: Seorang perempuan berinisial I ditangkap warga Somba Opu, Kabupaten Goa pada Kamis malam karena diduga terlibat dalam upaya penculikan balita. Warga yang kesal sempat menganiaya terduga pelaku sebelum personel Polsek Somba Opu tiba di lokasi. Dugaan penculikan terjadi saat korban yang masih berusia 4 tahun sedang bermain di depan rumah. Namun upaya tersebut gagal setelah ibu korban terlibat tarik-menarik dengan terduga pelaku sembari berteriak meminta bantuan warga. Adapun tiga rekan terduga pelaku melarikan diri menggunakan becak motor. Anggota unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang menggerebek tempat persembunyian pelaku curanmor di Dusun Serinanti, Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Kamis. Pelaku bersama seorang rekan diketahui mencuri sebuah sepeda motor di parkiran rumah sakit pada 23 September lalu. Dalam rekaman CCTV, pelaku juga terekam saat menerobos palang pintu parkir. Dari keterangan Kasubit Penmas Polda Sumsel, Kompol I Putu Suryawan pada Jumat, petugas masih mengejar satu rekan pelaku yang kabur. Petugas pun menjerat tersangka dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Seorang remaja ditangkap warga setelah terpergok mencuri sejumlah rokok dan uang pada salah satu warung kelontong di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Kamis sore. Kadet Reskrim Polsek Urban Wonomulyo, Ibtu Mulyono yang dikonfirmasi pada Jumat menjelaskan, pelaku ditangkap setelah pemilik warung curiga melihat gerak-gerik pelaku. Pelaku sempat berupaya melarikan diri namun lebih dulu ditangkap pemilik warung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah berulang kali mencuri di warung tersebut dan sejumlah tempat lain. Kini pelaku dikirim ke Polres Polman untuk diperiksa dan ditahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang bocah berusia 12 tahun berhenti sekolah dan berjualan siomay di Bintaro, Jakarta Selatan karena harus membantu ayahnya yang terkena kanker.
5: Sementara itu di Temanggung, Jawa Tengah, lepas dari pengawasan orang tua, anak balita memanjat genting rumah tetangga setinggi 10 meter.
3: Warga Dusun Kerajaan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rabu siang digegerkan dengan aksi seorang balita laki-laki yang memanjat genting rumah. Dalam video viral tersebut, balita laki-laki itu tampak merayap di atas genting. Warga yang khawatir pun berteriak memanggil sang bocah. Sementara, sejumlah warga berupaya mengevakuasi dari atas genting setinggi 10 meter tersebut. Aksi nekat bocah laki-laki tersebut diketahui pertama kali oleh Partinah, pemilik rumah. Partinah melihat tapak kaki bocah masuk ke dalam rumah, namun saat dicari di dalam rumah tidak ditemukan. Partinah langsung keluar mencari dan mendapati bocah laki-laki itu sudah berada di atas genting.
6: Baru ngepel ya, baru ngepel masih basah kan, ada tapake, tapake sini belum keluar, ya saya nyari-nyari ambil pik tiga, sampai pik tiga kali, lewat sini muka nggak ada, ada lemari tak bukai nggak ada.
3: Sementara itu, Endro Pramito, ayah balita, mengaku saat kejadian sang nenek yang menjaga anak bungsunya sedang kedatangan tamu di rumah. Diketahui, anaknya memang hobi memanjat.
7: Suka nih menek-menek, suka nih mainan ikan, sayur-sayur itu juga suka. Itu nih yang hobinya yang pertama itu manjat, menek itu hobinya yang pertama.
3: Sang balita akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
8: Jualan kayak gini, kadang-kadang suka kepikiran sekolah gak sih?
9: Kan mau gimana lagi?
8: Jangan nangis, Habibi. Kamu sedihnya karena...
3: Bocah 12 tahun bernama Habibi ini rela berhenti sekolah dan jualan siomay demi membantu ayahnya yang terkena kanker. Dari video yang diunggah konten kreator Doni Ramadan ini, Habibi yang berjualan di kawasan Bintaro, Sektor 1, Jakarta Selatan ini merupakan warga asli Cirebon, Jawa Barat. Ia dan ibunya bergantian shift berjualan. Kisah haru Habibi yang berjualan demi membantu perekonomian keluarga ini menjadi viral di media sosial.
9: Tolong bantu bapak saya. Kasih ya.
3: Cerita Habibi kemudian sampai ke Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi. KDM menemui Habibi dan ayahnya yang terkena kanker usus. Karena sakit yang diderita itu, Habibi terpaksa hanya bersekolah hingga kelas 5 SD.
8: Kenapa dibawa ke Jakarta?
10: Ke Jakarta saya yang nggak bisa.
8: Oh, karena bapak nggak bisa jualan, ya. Akhirnya anaknya yang jualan.
10: Ikuti ya terus jualan.
8: Mengganti posisinya.
3: Ya. Usai pertemuan itu, Habibi bisa kembali bersekolah setelah diangkat menjadi anak asuh Deddy Mulyadi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Akhir bulan, baru gajian, saatnya kita jalan-jalan ya, wisata ke kaki Gunung Salak. Di sana ada kebun, peternakan, hingga sejumlah wahana keluarga.
5: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: sering merasa nyeri di dada, jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk, tetapi tidak bisa dilokalisir, bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
12: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Dua mobil yang tengah mengisi bahan bakar di Indramayu, Jawa Barat, tiba-tiba terbakar. Kobaran api juga membuat mesin pengisian SPBU hangus.
1: Ya, sementara itu kebakaran juga terjadi di pabrik pengolahan limbah kayu di Lamongan, Jawa Timur. Kebakaran berawal dari lahan tebu milik warga yang kemudian menjalar ke area pabrik.
2: Salah satu SPBU di jalur Pantura Kertas Maya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terbakar pada Jumat siang. Kobaran api dan asap tebal membubung dari lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung berupaya memadamkan kebakaran tersebut. Kejadian diduga bermula dari adanya percikan api yang menyambar selang pengisian bahan bakar dan merambat ke kendaraan.
3: Api bersumber sesuai keterangan dari salah satu pegawai SPBU, yaitu pada saat sedang mengisi tangki BBM Pertalite ke kendaraan minibus.
2: Akibat kebakaran ini, sebuah minibus, sebuah truk, serta salah satu mesin pengisian BBM ludes terbakar. Sementara itu, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran juga menghanguskan sebuah pabrik pengolahan limbah kayu di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Jumat siang. Kobaran api diduga berawal dari lahan tebu milik warga di sebelah area pabrik yang sedang dibakar oleh pemilik. Embusan angin yang kencang membuat si jago merah cepat membesar dan merembet ke bagian dinding bangunan utama pabrik. Melihat kobaran api yang membesar, petugas keamanan bersama dengan para pekerja pabrik sempat berupaya melakukan pemadaman awal menggunakan alat pemadam api ringan. Namun api tidak dapat dikondisikan dan dengan cepat melalap seluruh area pabrik. Sebanyak 6 armada mobil pemadam kebakaran dari Damkar Lamongan dikerahkan ke area pabrik untuk melakukan proses pemadaman serta pendinginan. Akibat kejadian ini, sebagian besar bangunan dan material pabrik hangus dan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bangkai hewan berukuran besar terdampar di kawasan bakau perairan Sungai Bahale di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
0: Bangkai paus tersebut memiliki panjang 8 meter dan bobot 4 ton.
4: Warga Desa Bente, Kecamatan Mandah, Indragiri Hilir dikejutkan dengan penemuan bangkai diduga seekor paus pada Rabu 23 September. Bangkai mamalia laut dengan panjang 8 meter dan bobot 4 ton tersebut ditemukan tersangkut di antara rimbunnya pohon bakau di Sungai Bahale. Ukurannya yang besar membuat sebagian tubuh hewan tersebut terbenam di lumpur. Penemuan bangkai hewan laut berukuran besar ini bermula dari informasi yang beredar di media sosial dan laporan warga kepada pihak kepolisian. Di lokasi terpisah, ratusan ekor hewan peliharaan milik warga Tulung Agung, Jawa Timur, disuntik vaksin rabies pada Kamis siang. Sebanyak 500 dosis vaksin rabies gratis disiapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulung Agung. Untuk hewan peliharaan beresiko menularkan rabies kepada manusia atau zoonosis seperti kucing, anjing, hingga monyet. Dari 500 dosis vaksin rabies yang disediakan, 100 dosis diantaranya dialokasikan untuk pelayanan di Puskeswan Kedungwaru. Sementara sisanya digunakan di Puskeswan Campur Darat, Ngunut, Kalidawir, Rejotangan, dan Besuki. Melalui kegiatan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulung Agung berharap masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan milik mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita akan jalan-jalan ya, karena ini weekend ya Ki ya. Kali ini kita akan ke Bogor yang masih menjadi magnet wisata andalan warga Jabodetabek karena memiliki aneka atraksi menarik yang cocok untuk keluarga.
1: Iya, jadi letaknya yang berada di kaki gunung, lokasi yang satu ini bisa jadi salah satu rekomendasi Anda berakhir pekan.
4: Su, sumpah bekerja atau belajar, sudah pertanda nih untuk refreshing, jalan-jalan, cari udara segar dan melakukan aktivitas seru yang tidak biasa. Pemandangan hijau, udara yang sejuk, dengerin suara gemericik air. Aduh, siapa sih yang gak rindu dan gak kepingin?
0: Lega banget ya, sejuk banget. Kalau buat Fania nih, kapan terakhir kali jalan-jalan di tengah suasana alam kayak gini?
5: Hampir setengah tahun yang lalu tuh.
0: Lama banget, serius. Aduh, daripada mumet, emang paling bener kita jalan-jalan aja. Okay. Saya mau ajakin Fania dan pemirsa di rumah buat jalan-jalan di kawasan Bogor, Jawa Barat yang banyak banget menunjukkan wisata alamnya. Let's go!
4: Lagi-lagi Bogor jadi tujuan wisata saya kali ini. Tepatnya di Kecamatan Pamijahan yang merupakan salah satu surga wisata alam di kaki Gunung Salak. Seperti destinasi liburan saya dan Fania. Jika awalnya Kopi Tubing dikenal sebagai titik awal trekking ke Gunung Halimun maupun tempat seru River Tubing sepanjang 800 meter di Sungai Cikuluwung, nyatanya kini ada berbagai pengalaman baru yang bisa dicoba oleh pengunjung. Kami mulai wisata pagi ini dengan berjalan-jalan di Taman Bunga, bertemu dengan kupu-kupu dan kumbang, lalu lanjut mampir ke kawasan Kebun Tubing Valley. Dari yang awalnya cuma mau singgah sebentar nih, malah jadi nyaman dan keterusan. Ternyata ada beberapa sayur dan buah yang sedang musim panen, sehingga kami pun berkesempatan untuk ikut panen, mencicipi dan membawa pulang sebagai buah tangan. Wah, beruntung sekali loh bisa bawa tomat, terong dan raspberry yang kaya akan antioksidan ini. Tapi memang harus ekstra hati-hati ya, karena tanaman raspberry dikenal sangat kuat dan berduri tajam. Kalau tergores sedikit saja bisa bikin kulit gatal. Di alam liarnya saja, semak raspberry tumbuh membentuk barisan rapat yang sulit untuk ditembus oleh hewan besar sekalipun.
6: Manis dan segar. Ada lagi nih. Depan tapi emang harus hati-hati ya, karena banyak durinya. Hati-hati.
7: Dapet lagi. Nah ini. Yeay.
6: Manis. Kalau dia agak gede, manis.
4: Di tempat ini juga tersedia pusat edukasi yang ramah anak hingga lansia. Jadi kalau mau sekalian belajar bercocok tanam hingga panen, ada paketnya. Mulai dari Rp100 hingga Rp250.000. Menariknya, kawasan kebun mini berdekatan dengan peternakan yang terus dikembangkan. Tapi meski dalam jarak dekat, sama sekali tidak berbau. Hal tersebut dikarenakan sampah-sampah diurai, diolah menjadi kompos yang sangat berguna.
8: Jadi di mana sampah-sampah yang dikeluarkan dari sisa makanan customer maupun dari sisa dapur produksi, kita akan alokasikan untuk makan-makan ternak kita dan dijadikan pupuk.
4: Gak berhenti sampai di kebun dan peternakan, di sini juga ada aktivitas menarik lainnya, yaitu belajar membuat keju mozzarella. Mengandalkan susu sapi dari peternak lokal di sekitar, masing-masing pengunjung bisa belajar mengolah keju dari awal berupa 1 liter susu sapi segar.
0: Nyampe di sini nggak cuma mau jalan-jalan, tapi juga mau belajar sulap ternyata ya. Di sini udah ada pesulap mahirnya, adalah Mas Hasbi. Asik. Di tangan saya sudah ada susu segar sapi, nanti akan disulap jadi apa?
9: Ya, jadi susu, jadi bikin keju mozzarella.
0: Keju mozzarella, wow. Tapi di sini ternyata dipegang

0: apa khasiatnya nih Mas?
1: Banyak banget Kak, buat tulang bagus, pencernaan bagus, terus banyak proteinnya juga.
0: Banyak proteinnya.
1: Ada vitamin A, vitamin D. Juga.
0: Ih mantap, langsung kita cobain ya. Udah ada rasa-rasa kejunya sih nih ya.
2: Kira-kira
1: terlalu asam ya? Enggak, dia lebih
0: ketan aja. Tapi udah mendekati rasa keju kalau di aku. Nah, oke, abis ini kita lanjut proses selanjutnya ya.
3: Selanjutnya, tambahkan garam sesuai selera pada adonan keju. Aduk-aduk di atas kompor, api kecil, dan tara! Ini dia keju mozzarella yang sudah jadi. Bisa ditarik-tarik panjang kayak gini nih. Wah, makin gak sabar ya bayangin lumernya di mulut.
0: Lah, cepet banget putusnya.
2: Kayak
0: komedi. Ya, cepat lagi dia. Lagi-lagi kita ambil coba, Pan.
3: Wah, wah, wah. Seru banget kan pengalaman kali ini. Rp75.000 saja bisa belajar plus bawa pulang hasil karya keju mozzarellanya. Bebas deh, di rumah bisa lanjut bikin pizza lumer. Seperti di sini atau olahan kuliner yang gak kalah yummy tentunya. Mumpung masih ada di sini dari pusat edukasi, kita lanjut cari keseruan lainnya yuk. Let's go! Kita mendekat ke epicentrum, alias magnetnya wisatawan yang kesini tapi nggak mau basah-basah di river tubing. Merapat dan bersiap, kita mau meluncur di antara ribuan pohon meranti yang sejuk dan super seru. Pakai pengaman dulu di bagian tangan, kaki, dan kepala. Lalu kita antre dengan pengunjung lain yang juga sama antusiasnya. Meluncur! Semakin ngebut, semakin kenceng juga dong teriakan pengunjung di setiap tikungan. Gak perlu khawatir ya, disiapkan juga kok fotografer yang siaga mengabadikan momen heboh bersama teman dan keluarga. Wahana sepanjang 200 meter ini benar-benar gak berasa. Tahu-tahu udah nyampe aja nih.
4: Alasannya pertama, kita emang jadwal dari outing kantor.
0: Iya,
4: setelah bersibuk-sibuk larinya ke sini gitu. Kayaknya emang worth it ya udah jadi kita ke sini.
2: Ternyata meluapkan emosi, kesetresan saat kerja.
4: Betul, ternyata seseru itu kita bisa meluapkan ya.
2: Ternyata makin tegang juga.
3: Makin penasaran? Yuk deh kita langsung coba ya. Di wahana ini ada sejumlah tikungan yang perlu pengunjung perhatikan. Ada warna merah, kuning, hijau, tergantung ketajaman turunan dan kelokannya. Kalau masih warna kuning dan hijau, masih aman untuk dorong tuas ke depan supaya keretanya terus meluncur. Tapi kalau sudah ada penanda peringatan dan berwarna merah, jangan lupa tarik tuasnya untuk mengurangi kecepatan serta menghentikan laju kendaraan. Kalau rame-rame, mesti kompak ya. Kalau enggak, bisa kayak gini nih.
2: Brutal banget ini dia sekarang. Aduh, ya Allah. Iya.
0: Ini tandanya memang kurang makan. Tenaga buat ngeremnya kurang. Habis ini kita harus langsung santap hidangan terbaiknya di sini ya. Lemes banget soalnya. Gimana, Van? Tapi seru banget.

Udah puas kan? Masih untung rada sepi ya kalau lagi musim libur atau akhir pekan sih. Mesti ekstra sabar nih ngantrinya. Agak lebih lama, tapi dijamin tetap seru dan asik deh. Abis main-main, mari kita cicipi hidangan di resto yang berkapasitas 400-500 orang ini yuk. Ada banyak sekali pilihan, tapi sudah di kopi tubing, masa nggak nyobain kopinya? Cus yuk kita sekalian melihat proses pembuatan kopi kekinian Montblanc. Kombinasi espresso dengan adonan whipped cream, vanila, kayu manis, dan orange bikin tenggorokan seger. Jangan lupa cobain juga kopi susu favorit di sini yang pakai gula aren.

0: Ragam menu kuliner Nusantara juga tersedia di sini. Yang paling unik dan menarik perhatian adalah sapi dalam kelapa. Sapinya dioseng bersama rempah paprika serta bumbu pedas gurih. Setelah matang, daging osengnya disajikan di dalam kelapa muda tanpa air yang menghadirkan sensasi berbeda. Semua makanan sudah tersaji di atas meja. Langsung saja kita nikmati bersama yuk. Sapi dalam kelapa ini unik banget loh. Ada seger-seger dan lembut khas dari kelapanya. Dinikmati pakai nasi hangat. Waduh, mantep bener deh.
1: Masih ada smoky-smokinya, aromanya enak banget. Pedesnya dapat, gurihnya juga nikmat banget.
0: Rahang tuna dan iga garang asam yang dicicipi Fania juga sukses bikin lidah bergoyang. Endul pisan, jadi pengen cobain yang lain juga nih. Ini mah antara doyan atau kelaparan habis beraktivitas seharian ya. Selanjutnya, jalan-jalan kemana lagi ya kita? Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
2: Selanjutnya ada kehidupan warga pencari kerang hijau yang menyelam ke dasar laut pesisir Selat Madura.
3: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
7: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk, tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
4: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
8: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
13: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
14: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Dua tahun menjabat, pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sepekan terakhir ramai dipersoalkan sejumlah kalangan. Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan minimal karena tidak mempunyai ijazah SMA.
3: Dan menanggapi polemik ijazah putranya, Jokowi menyerahkan gugatan ijazah Gibran pada proses hukum yang berjalan.
2: Di Solo, Jawa Tengah, Jokowi menyatakan persoalan ijazah Gibran telah masuk ranah hukum sehingga hasilnya tergantung lembaga yang berwenang.
3: Jokowi mengaku anaknya Gibran telah menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 16 Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, dan selanjutnya ke Orchid Park Ordinary School di Singapura.
4: Ikuti proses hukum yang ada, tetapi yang saya tahu Mas Gibran SD-nya di SD 16 Muhammadiyah Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Muhammadiyah Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu full level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insep, ini pathway, saya tahu, setelah dari situ, saya ingat saya 3 tahun, kemudian tidak lagi masuk ke MDIS di Singapura, jelas semuanya.
2: Warga Kampung Nelayan Kerang di pesisir utara Surabaya umumnya hidup dari berjualan kerang hijau.
3: Diambil dari hasil menyelam di dasar laut pesisir Selat Madura, kerang kerap tertutup organisme laut seperti teritip. Dan informasi sudut kota berikut ini sekaligus menutup jumpa kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Untuk Anda yang penyuka hidangan sari laut, mungkin tidak asing dengan kerang hijau. Tapi tahukah Anda proses awal sebelum Anda bisa menikmati kerang hijau? Ada proses pembersihan dari tritip-tritip yang menempel di kerang hijau ini. Kalau orang sini nyebutnya apa, Mbak? Merunti. Nah, ini harus dibersihkan.
1: Sudut-sudut kampung yang hanya berjarak selemparan batu dari Taman Surabaya pun berubah menjadi sentra pengolahan kerang hijau. Berbekal alat dan tempat seadanya, ibu-ibu kampung Bulak Cumpat pun memulai aktivitas pekerjaan tangan harian. Mulai dari selasar dermaga, teras-teras rumah, hingga depan kandang ayam pun menjadi lokasi untuk memisahkan merunti yang menempel di cangkang kerang. Kerang hijau yang sudah dibersihkan dihargai antara 7 sampai 8.000 rupiah per kilogram, tergantung ukuran. Sementara untuk skalop dari kerang tampak dijual lebih mahal, 60.000 rupiah per kilogram. Ada juga yang mencari penghasilan dari upah mengupas kerang darah. Seperti Nuraili yang hari ini hanya kebagian satu tampah berisi sekitar 3 kilogram kerang darah. Karena ukurannya mini, meski hanya sedikit, butuh waktu sekitar 1-2 jam untuk memisahkan daging kerang dari cangkang.
2: Kan nggak punya perahu, ikut orang. Sekarang kan orangnya, perahunya diganti jaring, ikut jaring orangnya. Jadi suami aku ya sekarang di sini-sini aja. Nggak cukup, banyak utang, malahan melebu metu.
3: Gimana caranya untuk?
2: Masak, minta sama saudara-saudara. Itu sering minta sama saudara-saudara itu.
1: Pendapatan nelayan kerang yang terus berkurang juga dikeluhkan Sumarlikah. Pengupas kerang asal Lamongan ini mengenang, kerang pernah menjadi tumpuan penghidupan warga Bulak Cumpat. Hingga sekitar 5 tahun belakangan, perolehan tangkapan kerang menurun tajam.
4: Beda jauh, Mas. Dulu itu banyak orang kalau dapat itu kintalan. Berbak-bak. Sekarang itu kiloan 30, kadang 20. Jarang yang dapat kintalan itu 50, ada sekarang nyari itu susah. Gara-gara itu loh, Mas, ada pengerukan pasir dulu itu di sana. Itu dijual, terus pasirnya dikeruk, akhirnya terian itu hilang semua, kerang-kerang itu.
1: Selain kerang hijau, Sumarlikah yang menikah dengan nelayan asal Bulak Cumpat juga mengupas tiram atau oyster. Tidak seperti kerang hijau, butuh tenaga ekstra untuk mengolah komoditas laut yang dihargai paling mahal, sekitar Rp150.000 rupiah per kilogram ini.
0: Ini adalah kasta tertinggi dari pengolahan kerang di Bulak Cumpat Kenjeran. Oyster, Mbak ya, tiram, Mbak ya. Kenapa kasta tertinggi? Karena pengolahannya sangat susah. Butuh tenaga ekstra. Karena ini masih segar, jadi harus dibuka. Gak dibuka paksa, Mbak ya? Harus dibuka paksa. Nah. Ini, Mbak ya.
1: Roda sektor bahari di Bulak Cumpat juga berputar lewat jasa juragan atau pengepul kerang. Salah satunya Mulyana, mantan pengepul rajungan yang sejak 2002 banting setir ke bisnis pengepul kerang di bawah bendera Big Boss Seafood. Oleh Big Boss Yana, kerang hijau tangkapan nelayan dihargai 5 sampai 8.000 rupiah per kilogram tergantung ukuran. Sama seperti para ibu pengupas kerang, Yana pun mengakui cuan bisnis kerang di kampung nelayan kerang sudah jauh berkurang.
5: Tambah pendapatannya, tambah menyusut terus sampai sekarang 2 tahunan ini sepi. Kasihan nelayan nih. Itu kan bahan bakar sekarang kan nambah naik. Untuk kerja lagi butuh bahan bakar. Untuk kembali lagi kan nggak ada uang lagi. Untuk besok lagi nggak ada lagi. Hasilnya nggak seberapa. Dapatnya 1 kilo, 2 kilo, paling dapat 2 uang, 30 ribu, 40 ribu.
1: Daya dukung lingkungan pesisir utara Surabaya yang sudah jauh berkurang memang nyata dampaknya. Ketika bibit kerang tidak lagi lestari di pesisir utara Surabaya, entah sampai kapan warga kampung nelayan kerang di Surabaya bisa bertahan. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day 26 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pasca temuan Ombudsman, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong. Pada Jumat pagi, kementerian membutuhkan waktu sepekan untuk melakukan investigasi. Menyikapi gugatan di MK soal ijazah Gibran Raka Buming Raka, Jokowi menjelaskan jika putranya bersekolah di Solo dari SD hingga SMP, selanjutnya melanjutkan studi SMA sampai kuliah di Singapura. 10 korban kecelakaan Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Hingga Jumat siang, total 160 korban telah ditemukan dari 243 orang yang tercatat dalam manifest.

0: Ya, kita awal informasi pertama, kebakaran hebat melanda gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 di Kabupaten Bekasi. Proses pemadaman terkendala karena tidak adanya ketersediaan air di dalam hidran.
1: Kebakaran.
2: Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Sejumlah petugas Damkarmat Kabupaten Bekasi, pihak swasta, dan 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi amuk si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan gedung.
3: Objek yang terbakar ini pergudangan, barang materialnya plat, ya, cuman di depannya ada palet yang bikin bakaran, masih sulit diselesaikan sampai saat ini. Untuk sementara sumber air, karena hidrannya ada itu tidak berfungsi.
2: Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan di lokasi mengalami kendala sumber air. Pasalnya hidran di lokasi diduga tidak berfungsi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian, gudang dalam kondisi tidak ada karyawan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Kasus kebakaran gudang ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Pusat, Polres Metro Bekasi. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
0: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan jajarannya beserta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto mengecek temuan ombudsman di Lapas Kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Kementerian membutuhkan waktu sepekan untuk melakukan investigasi. Ya, pengecekan ke lapas kelas 2A Cibinong dilakukan sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus, beserta awak media melakukan pengecekan ke sejumlah lokasi yang diduga ditemukan fasilitas mewah di tempat tersebut. Kementerian IMIPAS akan segera menyampaikan hasil investigasi dalam waktu dekat, termasuk berkoordinasi dengan ombudsman.
4: Temuan-temuan itu tadi, Pak.
5: Pasti nanti kan akan kita koordinasikan.
6: Prinsipnya kita terima kasih. Pak
5: Dirjen, kalau perlu dari ombudsman diundang aja yang komunikasi di sini. Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak, nanti kita lihat apakah cepatnya hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat.
7: Barang siapa oknum yang terlibat penyimpangan di dalam lapas, ya, kami dengan Pak Menteri ya tidak akan segan-segan untuk menindak.
0: Ya, terkait dugaan adanya fasilitas khusus dan mewah di lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Komisi 13 DPR akan memanggil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Ombudsman RI untuk melakukan pendalaman informasi pada Senin pekan depan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso di Jakarta pada Jumat siang.
8: Memiliki dua catatan krusial terhadap peristiwa itu. Yang pertama adalah bahwa Komisi 13 menyayangkan sikap aparatur Lapas Cibinong yang menghalang-halangi proses sidak yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Nah, sementara kita sama-sama ketahui bahwa Ombudsman RI ini institusi resmi negara yang kerjanya itu dilindungi oleh undang-undang, bahwa mereka punya kewenangan, punya otoritas untuk melakukan sidak terhadap institusi atau lembaga yang melakukan pelayanan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang mengkonfirmasi dua penjelasan berbeda, bahwa berdasarkan temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong ada semacam rumah mewah, villa mewah yang itu diindikasi digunakan oleh warga binaan. Bahkan ada temuan semacam fasilitas golop, ada minuman keras dan lain sebagainya. Sementara berdasarkan penjelasan dari Kanwil Dirjen Permasyarakatan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa itu adalah rumah dinas yang digunakan untuk program asimilasi. Oleh karena itu, kami Komisi 13 pada hari Senin nanti akan memanggil kedua belah pihak mengkonfirmasi dua penjelasan yang berbeda ini.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Jumat siang. Wapres menekankan pentingnya percepatan pemulihan dampak bencana, terutama berkaitan dengan lahan pertanian yang rusak.
1: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka didampingi sejumlah pejabat termasuk Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto melihat langsung sejumlah kerusakan yang terjadi akibat banjir bandang di kawasan Arosuka. Gibran berkeliling dari satu titik ke titik lainnya untuk melihat dampak bencana termasuk mendatangi RSUD Arosuka tempat korban luka dirawat. Wapres menyoroti peran strategis wilayah Solok sebagai penopang ketahanan pangan sehingga percepatan pemulihan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat. Langkah ini penting dilakukan agar siklus produksi beras dan komoditas unggulan daerah tidak mengalami gangguan berkepanjangan.
9: Ini saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang saya kira sangat krusial juga. Terkait ini Pak Bupati, cicilan. Mungkin ada beberapa warga yang menjadi nasabah PNM Mekar atau apapun itu. Ini kemarin sudah saya sampaikan juga ketika saya berkunjung ke NTT. Jadi warga yang memiliki cicilan di bank Himbara manapun, ini selama masa kebencanaan mendapatkan sedikit keringanan. Atau nanti ada skema-skema seperti skema restructuring. Jadi warga tidak diberatkan.
1: Untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, Wapres juga mendorong langkah-langkah mitigasi jangka panjang. Di antaranya penanganan infrastruktur pendukung melalui normalisasi sungai dan pembendahan Sabodam. John Nedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
0: Hingga kini pemerintah telah membentuk sebanyak 250 batalion infanteri teritorial pembangunan dan kehadiran batalion ini ternyata mendapat sambutan baik dari masyarakat desa karena meningkatkan keamanan dan membangkitkan ekonomi.
10: Darni dan Kasta adalah petani dari desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat. Sehari-harinya, Darni dan Kasta merawat tanaman jagung. Di kampungnya, kini berdiri Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 338 Talaga Manggung. Bagi mereka, kehadiran tentara menjadikan kampungnya lebih aman.
11: Sebelumnya ada itu, seperti mesin ada yang nyuri. Terus domba itu ada yang nyuri lagi. Jadi sekarang sebarang ada ABRI di sini ya sepi lah, nggak ada yang nyuri, nggak ada yang apa-apa tuh, nggak ada, jadi aman, jadi rasa apa namanya, rasa terjamin tuh masyarakat yang ada di sini
12: lebih aman, viral lebih aman. Kan biasanya tuh nggak ada teknis, ini kan ada banyak kehilangan tuh, kambing tuh, mesin kolektor ada yang mencuri. Sekarang ada Bapak TNI di sini, jadi rada aman.
10: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 338 memiliki sekitar 450 personel. Untuk sementara mereka menempati lapangan di Desa Sukamulya sembari menunggu pembangunan markas selesai. Meski demikian, kehadiran ratusan personel TNI ini juga menggairahkan ekonomi masyarakat.
13: Aku tanya ke rakyat, ternyata mereka sekarang banyak yang terbangun entrepreneurnya masyarakat. Apa entrepreneurnya? Mereka jadi pedagang, ya. Ini yang akhirnya secara perlahan UMKM, ekonomi kerakyatan di wilayah sini tumbuh.
10: Pada Jumat 25 September, Menteri Pertahanan bersama Wakil Panglima TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat meninjau Yonif TP 338 dan 339 di kawasan Jawa Barat. Kedua batalion ini memiliki markas tetap dan sementara menempati lahan desa. Meski demikian, pembangunan markas batalion akan dipercepat.
14: Kamu sekarang ada di marshaling area untuk sementara. Tapi berapa bulan kemudian kamu akan pindah ke pangkalanmu yang baru. Pangkalan itu adalah milik rakyat yang ditugaskan kepada negara untuk membangun pangkalan kepada kamu semua sebagai prajurit Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
10: Sesuai strategi pertahanan negara, rencananya pemerintah akan membangun total 750 batalion infanteri teritorial pembangunan. Hingga kini, setidaknya sudah lebih dari 250 batalion telah dibentuk. Iwan Hermawan, Jawa Barat.
0: Jokowi menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah putranya pada proses hukum yang berjalan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: 5 tersangka ditangkap terkait kasus bentrokan antar warga desa di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di Tangerang Selatan, polisi menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi di salah satu sekolah swasta internasional berbasis agama.
1: Polda Maluku Utara menangkap para tersangka dalam kasus bentrokan antar warga Desa Banimu dan di Desa Sibenpopo di Halmahera Tengah Maluku Utara yang mengakibatkan satu orang tewas pada 3 April 2026. 8 warga asal Banimu menjadi tersangka, 5 diantaranya ditahan polisi pada Kamis sore, sedangkan 3 lainnya masih dalam pengejaran polisi. Peristiwa ini bermula pada 2 April ketika Ali Daud, seorang warga Desa Banimu, ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan desa. Karena terprovokasi, warga Desa Banimu kemudian curiga dan melakukan penyerangan kepada warga Desa Sibenpopo. Sementara itu, polisi menegaskan pelaku pembunuhan terhadap Ali Daud bukan warga Sibenpopo, melainkan kelompok orang berhuni di hutan. Hal itu didasari dari fakta melalui analisa laboratorium forensik dan hasil penelusuran lapangan.
2: Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing, dan proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti. Sibenpopo dan Banimu adalah bagian warga besar Maluku Utara. Persoalan hukum kita selesaikan oleh hukum, persaudaraan tetap kita jaga. Mari bersama-sama menjaga keimanan, keamanan, menghormati proses hukum, dan menjaga konflik yang baru.
1: Sementara itu, polisi menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi di salah satu sekolah swasta internasional berbasis agama di Serpong, Tangerang Selatan. Kasus ini kini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Sejumlah saksi dan pihak terkait telah dimintai keterangan.
3: Untuk perkembangan saat ini, penyidik, utamanya unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan, masih melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahannya. Saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para saksi dan juga yang pihak yang dirugikan.
1: Polisi menegaskan seluruh proses penanganan kasus dilakukan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kobaran api dengan cepat melahap sedikitnya 14 rumah yang berada di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Kantin, Kota Padang Sidimpuan pada Jumat dini hari. Kobaran api yang besar membuat warga sekitar panik dan menyelamatkan barang-barang mereka. Akibat kebakaran hebat ini, satu orang penghuni rumah bernama Rahmat Pulungan meninggal dunia lantaran tidak dapat menyelamatkan diri pada saat kebakaran ini terjadi. Dugaan sementara, penyebab kebakaran adalah korsleting listrik yang berasal dari rumah korban meninggal dunia. Api baru dipadamkan setelah petugas berjibaku memadamkan api selama 4 jam dengan mengerahkan 5 unit armada pemadam kebakaran.
4: Perkiraan yang terbakar kurang lebih 13 orang.
5: Tadi ada juga tadi Bang yang meninggal dunia, Bang?
4: Ada.
5: Itu
4: atas nama Rahmat Pulungan.
5: Umurnya
4: 32 tahun.
5: 32 tahun, Bang.
4: 32 tahun.
5: Ya, sekarang Bang udah di mana dibuat, Bang?
4: Udah di rumah sakit umum.
1: Adapun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Polres Padang Sidimpuan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran hebat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, Jokowi jelaskan soal ijazah putra sulungnya yang juga Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Mulai SD, SMP hingga perguruan tinggi, ia menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah putranya pada proses hukum yang berjalan. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan persoalan tersebut kini telah masuk ranah hukum sehingga hasilnya menyerahkan sepenuhnya pada proses lembaga yang berwenang. Dalam kesempatan ini, Jokowi menjelaskan terkait riwayat sekolah anaknya, Gibran telah menempuh pendidikan mulai di SD Negeri 16 Surakarta dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta dan selanjutnya di Orchid Park Ordinary School, Singapura.
6: Ikuti proses hukum yang ada, tetapi yang saya tahu Mas Gibran SD-nya di SD 16 Muhammadiyah Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Muhammadiyah Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu full level, setelah masuk kemudian masuk ke UTS Insert, ini pathway, saya tahu, setelah dari situ, saya ingat saya 3 tahun, kemudian tidak lagi masuk ke MDIS di Singapura, jadi jelas semuanya.
0: 10 korban kecelakaan Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. 5 korban dievakuasi tim penyelam gabungan dari lokasi kapal, sementara 5 korban lainnya ditemukan di wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Hingga Jumat siang, total 160 korban telah ditemukan dari 243 orang yang tercatat dalam manifest.
1: Operasi pencarian dan evakuasi korban Virgo Transport 8 di wilayah Laut Jawa terus diintensifkan tim SAR gabungan. Dalam perkembangan terbaru, tim penyelam gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi 5 korban dari lokasi operasi. Kelima korban kemudian dibawa menggunakan KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya, korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 menuju Lanut Syamsuddinur. Sementara itu, tim SAR gabungan juga menemukan 5 korban di wilayah Kalimantan Tengah. 3 korban ditemukan di sekitar sungai cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara. Sedangkan 2 korban lainnya ditemukan di Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 korban kemudian dievakuasi menuju RSUD Sukamara sebelum dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut. Hingga pukul 12 WITA, dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 160 korban telah ditemukan. Terdiri dari 108 orang selamat dan 52 orang meninggal dunia. Sementara 83 orang lainnya masih dalam pencarian. Pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan operasi udara. Basarnas menegaskan seluruh unsur SAR akan terus mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian, serta memberikan kepastian bagi keluarga. Muhammad Januar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: 1 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Deni Dwi Saputra bersama seorang rekannya menjadi korban saat tengah mengantarkan paket menuju Kalimantan.
7: Isak tangis keluarga pecah. Jenazah Deni Dwi Saputra tiba di rumah duka pada Jumat pagi. Orang tua, saudara, dan istri Deni berusaha menguatkan diri saat jenazah yang selama 9 hari dicari diturunkan dari ambulan. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali. Ini ditemukan tim SAR pada Selasa 22 September 2026 oleh tim SAR gabungan. Jenazah Deni ditemukan di dalam badan kapal dengan petunjuk pakaian yang dikenakannya. Kaos biru bertuliskan komunitas sopir Boyolali dan jaket yang dikenakan korban menjadi salah satu petunjuk identitas. Identitas Deni kemudian dikonfirmasi kepada keluarga dan diperkuat dengan pencocokan data antemortem termasuk sampel DNA ibu dan kakak korban.
8: Pertama yang ditemukan itu identitas dari kaos biru yang beridentitas komunitas sopir Boyolali. Kemudian jaketnya juga ditemukan, akhirnya juga sudah positif kalau itu Deni Dwi Saputra.
9: Keterangan dari Basarnas sendiri ditemukan di mana, Pak?
8: Temukan di kapal.
7: Sebelum peristiwa naas tersebut, Deni bersama Danang Herianto tetangganya bekerja sebagai sopir dan kernet dan mengantarkan muatan paket menuju Kalimantan. Duanya kemudian menjadi korban dalam tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Boyolali mengaku masih mendalami informasi terkait satu korban lain yang diduga juga merupakan warga Boyolali.
10: Informasi pertama ada dua korban, tapi kami masih mendapatkan informasi lagi, ada satu korban lagi, tapi ini kami masih menggali informasi lebih lanjut, satu ini nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait dengan update perkembangan korban yang ketiga.
7: Sementara keluarga Danang serta keluarga korban lainnya masih menunggu kabar dari proses pencarian yang masih berlangsung. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Sementara itu keluarga korban KM Virgo Transport 8 yang masih hilang kembali menagih kepastian operasi pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Namun saat dikonfirmasi awak media, pihak perusahaan menyatakan untuk proses pengangkatan badan kapal Virgo Transport 8 akan dilakukan pihak asuransi.
11: Pada 24 September 2026 atau di hari ke-12 pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, pihak perusahaan kembali menemui perwakilan keluarga korban di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban kembali mempertanyakan kepastian pelaksanaan operasi pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Sebab hingga kini masih ada sejumlah korban yang diduga berada di dalam kapal. Pihak perusahaan pemilik KM Virgo Transport 8 menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk proses pengangkatan badan kapal.
12: Kami sudah melakukan dengan pihak PNI, detail-detail tahapan rencananya seperti apa, mengenai waktu, metode, dan pengangkatannya, dan prosesnya itu kami serahkan semua ke PNI.
13: Untuk pengangkatannya?
12: Pengangkatan nanti sudah dilakukan oleh pihak PNI sendiri.
13: Bisa kami bilang untuk proses persiapan pengangkatan kapal sejauh ini 20% sudah siap untuk...
12: Sudah lebih dari itu, Pak.
14: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepat evakuasi.
11: Keluarga korban berharap operasi salvage segera dilakukan agar pencarian korban yang masih hilang dapat dilanjutkan. Fadli Rizki, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Jumat pagi meninjau lokasi pembangunan hilirisasi peternakan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dana sebesar 2,2 triliun rupiah telah turun untuk pembangunan proyek hilirisasi peternakan di 5 titik di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan sebesar 17 triliun rupiah.
15: Menteri Pertanian bersama rombongan dari Badan Pangan Nasional dan Danantara bertolak dari Makassar menuju Bone menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara Jumat sekitar pukul 6 pagi. Setelah menempuh perjalanan udara sekitar 30 menit, Menteri Pertanian Amran Sulaiman tiba di Desa Mapesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kedatangan Menteri Pertanian disambut sejumlah pejabat pemerintah daerah serta pejabat badan usaha milik negara BUMN sektor pangan. Di lokasi ini, Menteri Pertanian meninjau perkembangan pembangunan proyek hilirisasi peternakan. Lahan seluas 150 hektar disiapkan untuk proyek pembangunan kandang ayam broiler atau ayam pedaging yang bisa menampung hingga 120 ribu ekor ayam. Fasilitas hatchery yang bisa memproduksi 18 juta lebih day old chicks atau anak ayam berumur 1 hari per tahunnya. Kandang ayam petelur yang bisa menampung 480 ribu ayam, serta pabrik pakan yang bisa memproduksi pakan ternak sebanyak 120 ribu ton per tahunnya. Selain hilirisasi ayam terintegrasi, di atas lahan ini juga akan dibangun peternakan sapi perah dan kompleks batalion teritori pembangunan TNI.
16: Arahan Bapak Presiden dua malam lalu, 5 pabrik pakan, DOC, dan seterusnya itu selesai tahun depan, diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5. Dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah, karena bukan ini saja, itu 17 triliun. Tapi bukan sini saja. Ada 5 daerah.
15: Selain di Bone, Sulawesi Selatan, proyek hilirisasi peternakan juga dibangun di Malang, Jawa Timur, Gorontalo, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Proyek pembangunan hilirisasi peternakan ditargetkan selesai dan diresmikan bulan Juli tahun depan. Revolusi Riza, Bone, Sulawesi Selatan.
0: Aksi pencurian sepeda motor di parkiran sebuah kafe di Pulau Gadung terekam CCTV. Pelaku mendorong motor hasil curian dengan distut. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
1: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis gitu.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
2: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Seorang pengedar narkoba ditangkap di kontrakannya di Kalideres ketika tengah menunggu pembeli. Sedangkan di Bangka, polisi menahan pengedar sabu di kawasan perkebunan cabai.
1: Polisi meringkus KP seorang pria yang diduga pengedar narkoba di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa sore. Saat ditangkap, ia diduga sedang menunggu calon pembeli. Hasil penggeledahan ditemukan 10 gram sabu dan 439 bungkus cairan yang mengandung etomidet untuk rokok elektrik. Petugas juga menangkap AS yang diduga sebagai pemilik barang terlarang tersebut tak jauh dari kontrakan KP. Untuk menghindari pelacakan, kedua tersangka yang diduga sudah menjalankan aktivitas peredaran narkoba selama 3 bulan melakukan transaksi melalui aplikasi yang dirancang untuk komunikasi privat bersifat anonim. Guna penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Bareskrim Polri. Di tengah kesibukan menangani karhutla dan kabut asap, polisi menggagalkan peredaran narkotika lintas provinsi. Petugas menghentikan dua mobil yang melintas dari arah Kalimantan Barat di Desa Riang Panahan, Kecamatan Lang, Lamandau. Sebelumnya, dari informasi masyarakat, polisi menyelidiki dugaan pengiriman sabu antar provinsi. Dari sebuah mobil, polisi menemukan tas hitam biru berisi 15 bungkus plastik besar kemasan teh guanyinguang yang berisi kristal bening diduga sabu. Tiga pria inisial EF, EK, dan AH, warga Kalimantan Tengah, langsung diamankan. Sabu seberat 16,343 kg yang disita polisi disebut berasal dari Kalimantan Barat dan diduga akan dikirim ke Palangkaraya. Direktorat Res Narkoba Polda Bangka Belitung menyergap dua pengedar sabu di kawasan perkebunan cabai di Desa Balunijuk, Bangka, Rabu siang. Dari pelaku, polisi mendapati 600 gram sabu yang dikemas dalam plastik dan dimasukkan dalam kantong merah. Setelah diinterogasi, kedua pelaku mengakui masih menyimpan sejumlah sabu di lokasi lainnya. Di pondok-pondok di sekitar tempat penangkapan pertama, polisi menemukan 9 paket sabu seberat 900 gram. Kini keduanya ditahan di Mapolda Bangka Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Sukabumi, dua orang terciduk polisi usai terlibat perkelahian di Jalan Raya Sukabumi Cianjur yang mengakibatkan 4 orang terluka. Adapun di Medan, Sumatera Utara, maling spesialis kamar kos juga diringkus aparat usai aksinya di sebuah kamar kos yang dihuni pelajar terekam CCTV.
2: Allahu Akbar.
3: Jalan, jangan norak.
4: Sejumlah pria terlibat perkelahian sengit di siang bolong di tepi jalan raya Sukabumi Cianjur kilometer 136 Kampung Cimangkok Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi. Keributan berlangsung hingga ke badan jalan. Korban yang sudah tersungkur terus dihujani serangan oleh pelaku lain hingga tak berdaya. Akibat perkelahian ini, 4 orang terluka, yang 2 diantaranya luka parah.
2: Ya Allah.
5: Mantap.
4: Pasca kejadian, polisi gabungan berhasil meringkus 2 terduga pelaku, TW 30 tahun, dan AS, warga Kabupaten Cianjur di persembunyiannya di kawasan Gunung Panyirepan, Kabupaten Cianjur. Keduanya kini ditahan di Polsek Sukalarang guna menyelidiki peran masing-masing dan